0: kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan, kenapa ya Rasulullah engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut. Apa kata beliau? Mali walid dunia, apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin. Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. Istaballa tahta syajara, yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. Summa raha wa tarakaha, kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. Kalla innal insana layadgha arra'ahu staghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan saling membunuh, saling cegal-mencegal, dan menghalalkan segala cara, membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i alal mal wa syaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala, karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini?" Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau. Apa kata Rasulullah SAW? Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter menjampi, tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Apa yang dimaksud jampi? Ambillah secara dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia terkena musibah dua, bukan meninggal dunianya. Tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal, dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi dia terkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
1: Nasi kotak apa, Bang?
2: Nasi kotak isi sate kambing. Kata bunda orangnya akikah. Tulisan di kotaknya Mita akikah.
1: Oh iya ya, bentar lagi bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau akikah di mana ya, Bang, nanti di hari ketujuh kelahiran adik?
2: Kenapa kita gak ke Mitra akikah aja ya?
1: Kenapa kita harus pesan ke Mitra akikah, Bang?
2: Kata bunda, yang pertama, Mitra akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra akikah punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat akikah. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
1: Masya Allah, banyak ya, Bang, keunggulan Mitra Akikah. Insya Allah, ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke Mitra Akikah.
2: Bagi ayah bunda yang mau pesan di Mitra Akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08 21 76 33 78 70. Sekali lagi catat ya, 08 21 76 33 78 70. Alamat Mitra Akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau akikah anti baper? Yuk ke Mitra Akikah. Mitra Akikah yang percaya,
3: apa maknanya anak itu tergadai oleh akikahnya? Para ulama berbeda pendapat. Apa makna anak tergadai dengan akikahnya? Sebagian ulama berpendapat maksudnya terhalang dari memberikan syafaat untuk orang tuanya. Karena ia tidak diakikahkan oleh orang tuanya, maka si anak tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya sampai ia diakikahkan oleh orang tuanya. Sebagian ulama berpendapat maksudnya si anak tidak akan terbebas dari ikatan setan. Karena ketika anak itu lahir, setan akan menikamnya, kata Rasulullah SAW. Dan ia tidak akan lepas dari tikaman setan itu kecuali setelah diakikahkan. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa akikah itu wajib. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa anak itu tergadai dengan akikahnya. Rasulullah mengumpamakan dengan barang gadaian, sedangkan gadaian harus dibayar. Berarti hukumnya wajib. Maka dari itulah para orang tua hendaknya mereka yang mampu untuk mengakikahkan anaknya, akikahkanlah. Kalau ternyata si anak sudah sampai besar belum diakikahkan orang tuanya, maka boleh ia mengakikahkan dirinya sendiri.
4: Jang, Amang nak undang kelak bulan depan.
5: Acara apa, Amang? Nak kawin lagi, oh?
4: Anak Amang, Jang, nak kawin. Bukan Amang.
5: Di mana resepsi, Amang?
4: Rencana depan rumah Amang ya lah, Jang. Pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup geli.
5: Maaf sebelum Amang, ku nak ngasih saran. Depan rumah Amang ya kan jalan umum. Di atas ya kan ada aliran listrik. Man masang tenda bahaya Amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Tenda pun nak tinggi, pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik lah. Ya pacak bahaya Amang. Terus kita berduse nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kan Amang lah tahu hadis.
4: Cemya uli, Jang, oh. Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi, cuman lah, Jang.
5: Sekarang nih, Dek Payah Hagi. Malah untuk resepsi ya. Sewa gedung baiklah, aman.
4: Oh lah, Jang. Amang madehi anak Amang lah, oh.
5: Ya, seberadi. Hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum. Apalagi dekat ke aliran listrik. Bahaya. Dan yang pasti ya ganggu orang liwat.
6: Yuk peduli bahaya listrik. Hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera dekat jaringan PLN, jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masyarakat tidak boleh menebang sendiri karena bisa tersetrum, sebaiknya hubungi PLN. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
7: Jika seseorang beribadah tapi masih rajin melakukan hal-hal yang dilarang seperti merokok, dan menganggap merokok adalah hal yang biasa, meski dia tahu kalau hal itu haram di dalam agama. Manusia tidak ada yang sempurna, saudaraku. Jadi jangan Anda melihat seseorang itu harus sempurna. Barangkali keimanannya masih lemah. Tidak ada kaitan rokok dia dengan ibadah dia. Ibadah dia insya Allah kalau dia jalankan ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW diterima. Kalau dia merokok itu kesalahan dia, maksiat dia. Dia akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan dia dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang ahlus sunnah, seorang yang mengaku mengikuti sahabat Nabi, kalau dia tergelincir melakukan sebagian maksiat, tidak otomatis mengeluarkan dia dari ahlus sunnah, dari sunnah, tidak. Ada orang dia masih isbal, lalu dikatakan dia tidak salafi, tidak sunnah, tidak bisa. Itu maksiat, bukan barometer dan tolak ukur seseorang itu salaf, tidak salafnya. Ia mengeluarkan seseorang itu bid'ah misalnya, itu bisa mengeluarkan dari jalur salafus saleh. Bid'ah dalam akidah atau kesyirikan. Kalau maksiat beda. Kalau dia melanggar larangan-larangan Allah, itu beda. Maksiat dengan bid'ah beda. Bid'ah itu perkara yang dibuat-buat di dalam agama. Dan seseorang bisa tergelincir dalam maksiat. Sekuat apapun ilmunya, sekuat apapun imannya, dia bisa tergelincir. Karena manusia itu khata, gudang dosa, banyak melakukan dosa, bisa keliru dan bisa khilaf. Nah, barangkali saudara kita ini masih merokok, memang belum ada motivasi yang kuat, belum dapat hidayah dia, maka terus nasihati dia, ingatkan dia dan doakan dia. Tapi kita tidak menjustice dia bahwa dia keluar dari jalan yang lurus. Dan ingat, dosa itu pun bertingkat-tingkat. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensikapi seorang sahabat yang melakukan dosa lebih parah lagi daripada merokok. Jangan, wah apa jenggotan masih merokok. Ya memang salah, tapi tidak perlu dihujat-hujat, tapi dinasihati. Karena berhenti merokok itu berat. Anda kan sudah merasakannya, susah berhenti merokok itu. Beri waktu dia untuk mendapatkan ilmu, doakan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah menangkap sahabat yang mabuk. Sudah berulang kali dia tertangkap dan dicambuk. Tertangkap lagi dia mabuk, sehingga dicambuk. Yang salah tetap salah, harus dihukum. Ketika dia dicambuk itu, ada salah seorang sahabat melaknatnya, dilaknat oleh para sahabat, oleh seorang sahabat. Rasulullah mendengar laknat tersebut, maka Rasulullah berkata kepada sahabat itu, "Latal anu, jangan laknat dia. Innila a'lam annahu yuhibbullah wa rasulah." Saya tahu dia ini sekalipun mabuk, saya tahu dia sebenarnya mencintai Allah dan Rasulnya. Apalagi merokok cuma kan. Dijadikan pula itu sebagai tolak ukur barometer orang itu taat atau tidak. Apalagi lingkungan dia dari kecil dia merokok, kan susah itu. Doakan dia, ajak terus, nasihati terus, agar dia bisa dapat hidayah dan meninggalkan perbuatan yang tidak baik itu. Jangan laknat dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku tahu dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. La takuna aunan lisyayatin ala ikhwanikum. Jangan kalian menjadi pembantu syaitan untuk menyesatkan dan menjauhkan saudara-saudara kalian. Syaitan yang akan gembira. Akhirnya orang ini merasa dihukumi, sudah semakin jauh dia. Semakin jauh dia dari jalan yang benar.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman terkhusus yang ada di Pangkal Pinang, barakallahu fikum. Manfaatkan waktu yang ada untuk mendengarkan radio dakwah dan tilawah Quran. Di sana teman-teman bisa menyimak tilawah Quran yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang berisikan ilmu yang bermanfaat dari para ustaz-ustaz yang saleh. Di Radio Amuba 105,1 FM Pangkal Pinang. Sekali lagi, bagi teman-teman di Pangkal Pinang, Bangka dan sekitarnya, manfaatkan. Mau di kendaraan, di rumah, di tempat kerja, di tempat jualan, dimanapun, mendengarkan Radio Amuba di 105,1 FM. Semoga berkah untuk semuanya. Barakallahu fikum.
9: Jalan-jalan ke Kampung Dul,
4: dekat ke bandara lama Depati Amir. Kalau perut ika lah lapar, singgih yuk ke ayam bakar Dwi Putri.
5: Belajar pantun, Mango. Tapi ya saya kudek nyambung, Mang.
4: Penegeh hajang. Ya kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suah kan kak ke situ?
5: Lo Mang, yo ajak ko.
4: Masakan mantep jang, menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ngajak kak jang wak. Lah jang wak, Amang terus belajar buat pantun ya.
6: Aok lah Mang. Ayam bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar Dua Putri. Dan kini sudah memiliki 3 cabang. Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
9: Perkenankan kami berbagi adab makan. Di antara bukti kesempurnaan ajaran Islam, adanya banyak keterangan hukum di semua aspek kehidupan manusia, termasuk di antaranya penjelasan mengenai adab makan. Kegiatan makan bagi kaum muslimin tidak hanya masalah menghilangkan rasa lapar, namun lebih dari itu, seorang muslim bisa mendulang banyak pahala dengan mencontoh adab dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika makan. Seperti apakah adab yang diajarkan syariat ketika makan? Kita simak penjelasan berikut. 1. Makanlah dalam keadaan duduk dan tidak bersandar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Dan disebutkan dalam hadis dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak makan dalam keadaan bersandar." Hadis riwayat Bukhari. 2. Kita dianjurkan untuk berjamaah ketika makan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berkumpullah kalian ketika menyantap makanan agar kalian mendapat keberkahan makanan itu." Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. 3. Membaca bismillah sebelum makan atau minum. Dan jika lupa, maka membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian hendak makan, maka bacalah basmalah. Jika lupa baca basmalah di awal makan, maka hendaknya membaca bismillahi awwalahu wa akhirahu." Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. 4. Makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan apabila minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan menggunakan tangan kirinya." Hadis riwayat Muslim. 5. Tidak meniup makanan atau minuman yang panas. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika kalian minum, janganlah bernafas di dalam gelas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meniup dalam gelas ketika minum. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. 6. Tidak mencela makanan yang tidak disukai. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau berselera, beliau memakannya. Namun jika tidak suka atau tidak berselera, maka beliau meninggalkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan, yang seharusnya dilakukan adalah sebaliknya, yaitu memuji makanan, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas makanan ini. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada keluarganya, adakah lauk? Jawab mereka, di sini tidak ada lauk kecuali cuka. Lalu beliau bersabda, sebaik-baik lauk adalah cuka. Hadis riwayat Muslim. 7. Mengambil bagian makanan yang terjatuh dan tidak membuangnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada makanan kalian yang jatuh, hendaklah dia mengambilnya dan membersihkan kotoran yang melekat padanya, kemudian dia makan, dan jangan ditinggalkan untuk setan. Hadis riwayat Muslim. 8. Hindari makan berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai tindakan boros dan berlebihan, termasuk dalam makan dan minum. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, makan dan minumlah, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. 9. Dianjurkan untuk menjilat jemari tangan kanan setelah makan, karena kita tidak tahu bagian manakah yang berkah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian selesai makan, hendaknya dia menjilati jari tangan kanannya, karena dia tidak tahu di makanan bagian manakah yang mengandung berkah. Hadis riwayat Muslim. 10. Mensyukuri nikmat setelah makan dengan mengucapkan, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang selesai makan membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadza dan seterusnya, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Demikian, semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya.
10: Assalamualaikum akhi, apa kabar?
11: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat akhi.
10: Wah, siap-siap safar nih, berapa lama ah di sana?
11: Iya akhi, alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
10: Oh iya ah, jangan khawatir, sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
11: Iya akhi, di mana tempatnya akhi?
10: Toko Shifa, komplit ah di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
11: Nah, boleh nih. Boleh antarkan ana, akhi.
10: Siap.
12: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa, jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman. Kain sarung berkualitas. Jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap, dan berkah. Yuk, langsung datang ke Toko Shifa. BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shifa juga ada di Basement Ramayana, Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shifa, lengkap dan terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, di antara kewajiban kita sebagai manusia adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mensyukuri setiap nikmat yang diberikannya kepada kita. Karena setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya. Allah mengatakan, "Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguh kamu akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas setiap nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk banyak-banyak menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun terhadap nikmat-nikmat Rabb-mu, maka banyaklah engkau sebut-sebut. Banyaklah engkau ingat-ingat supaya engkau dapat mensyukurinya. Kita mengingat nikmat Allah tujuannya adalah agar kita mensyukuri setiap nikmat, menganggap bahwa setiap nikmat yang Allah berikan itu adalah besar, walaupun dalam pandangan kita itu kecil. Karena sebenarnya tidak ada nikmat Allah yang kecil. Semua nikmat Allah adalah besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, menjanjikan tambahan nikmat bagi orang-orang yang mensyukuri nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmatku kepadamu. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Akan tetapi, sayangnya, ironisnya, sedikit hamba-hamba Allah itu yang mau mensyukuri nikmatnya. Dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qalilam ma tashkurun." Sangat sedikit di antara hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Sangat sedikit hamba-hambaku itu yang mau bersyukur. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qalilam ma tashkurun." Sangat sedikit kamu itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari manusia itu kufur terhadap nikmat Allah, lupa dia terhadap segala nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Maka di antara salah satu dari sekian banyak nikmat Allah yang tiada terhingga, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya, saking banyaknya. Dan salah satu di antara nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan. Nabi SAW mengatakan, "Nikmatani maghbunun fihi makathirun minan nas." Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia terpedaya. Salah satunya adalah as-sihah, nikmat kesehatan. Jadi sehat itu adalah nikmat. Sebagaimana nikmat-nikmat yang lainnya, tidak ada garansi, tidak ada jaminan bahwa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu tetap ada di dalam genggaman kita. Bila-bila masa, kapan saja Allah Subhanahu wa taala dapat mencabutnya dan mengambilnya dari kita. Termasuk nikmat sehat, maka Nabi memerintahkan kita untuk memanfaatkan nikmat sehat sebelum datang dicabut nikmat sehat itu, datanglah sakit. Maka para ulama mengatakan, kesehatan itu adalah mahkota yang ada di kepala orang sehat dan hanya dapat dilihat oleh orang-orang sakit. Orang sehat itu tidak dapat melihat mahkota yang ada di atas kepalanya, tapi orang-orang sakit dapat melihatnya. Ketika kita jatuh sakit, barulah kita teringat masa-masa sehat. Kita berandai-andai, kita bermimpi, kita mengimpikan, kalaulah saya dapat sehat kembali, maka saya

0: akan melakukan ini dan itu. Saya akan memanfaatkan kesehatan saya dan banyak lagi angan-angan yang kita inginkan ketika kita sakit. Namun kebanyakan manusia dikembalikan nikmat sehat itu kepadanya, dia tidak memanfaatkannya juga. Dia lupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sehat. Maka salah satu di antara mensyukuri nikmat sehat itu adalah dengan menjaganya. Menjaga kesehatan itu adalah salah satu bentuk dan bukti bahwa kita itu mensyukuri nikmat sehat. Allah memberikan kita kesehatan, maka jagalah kesehatan itu. Tentunya kesehatan itu tidaklah datang begitu saja. Harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Karena segala sesuatunya tidaklah datang sekonyong-konyong begitu saja. Semuanya harus diusahakan. Sebagaimana nikmat-nikmat yang lainnya harus juga kita usahakan. Ada ikhtiar yang kita lakukan. Menjaga kesehatan tubuh, menjaga kebugaran dengan tujuan. Ya, dengan kesehatan itu kita bisa menjadi mukmin yang kuat. Dan mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih baik daripada mukmin yang lemah. Karena dengan kesehatan dan kebugaran, kekuatan yang kita miliki, banyak kebaikan-kebaikan, amal soleh, ibadah yang dapat kita kerjakan. Coba bayangkan kalau kita sakit-sakitan, pulang pergi ke rumah sakit kerjanya, kita lihat orang-orang mondar-mandir mencari rezeki, mencari karunia Allah, mengejar pahala dengan amal-amal kebaikan, sementara kita terkulai lemas. Ya mungkin itu karena kelalaian kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak menghendaki kita itu sakit. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita sehat. Tapi karena kelalaian kita, karena kecerobohan kita, kita jatuh sakit. Maka ketika hamba itu sakit, itu tidak dinisbatkan kepada Allah, tapi dinisbatkan kepada hamba itu sendiri. Nabi Ibrahim berdoa, wa idza maritu fahuwa yashfin. Ketika aku jatuh sakit, maka engkaulah ya Allah yang menyembuhkanku. Nabi Ibrahim tidak mengatakan ketika engkau membuatku sakit ya Allah, tidak. Ini adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita laksanakan syariat Islam ini dengan benar, kita akan sehat. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki mudarat, ya, keburukan atas kita. Tapi justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan. Maka salah satu bentuk mensyukuri nikmat itu adalah kita menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan diri. Karena badan kita ini dari tanah. Allah ciptakan dari tanah. Unsur penciptaannya tanah. Ada masanya. Kalau kita tidak menjaganya, kalau kita tidak memeliharanya, maka dia akan rusak. Sama seperti kita punya kendaraan, kalau kita tidak jaga, kita pakai terus, oli tidak pernah kita ganti, mungkin dalam waktu 1 bulan kendaraan itu akan turun mesin, akan rusak, akan banyak onderdil yang rusak dan harus diganti. Sementara onderdil tubuh kita ini gak ada gantinya, gak ada jual spare part organ tubuh manusia, sehingga dia dapat kembali bugar seperti sedia kala. Maka dari itu, para pemirsa yang berbahagia, salah satu bentuk kita mensyukuri nikmat sehat itu adalah dengan menjaga kesehatan. Maka kita harus berikhtiar dan mengusahakannya. Baik itu dalam bentuk kita menjaga makan kita, menjaga kebugaran kita dengan berolahraga. Misalnya Nabi berolahraga. Kadangkala beliau mengajak Aisyah untuk berlomba lari, menunggang kuda. Bahkan beliau bergulat bersama para sahabat. Nah ini bukti bahwasanya Nabi juga menjaga kebugarannya. Nah demikian para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk hamba yang diberi panjang umur dan banyak kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan. Panjang umur dan banyak kebaikan, itu yang kita harapkan. Kita memohon kepada Allah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia yang panjang, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita, sehingga di masa tua kita dapat tidak terputus, terhenti dari kebaikan-kebaikan. Kita bisa berkhidmat untuk manusia. Syekh bin Baz pernah mengatakan, miskin Man taraka dunya wa laysa lahu khidmatun linnas. Miskin, malang, orang yang meninggalkan dunia ini sementara dia tidak punya khidmat untuk manusia. Dia tidak punya jasa yang dia tinggalkan untuk manusia. Gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Maka coba kita lihat, apa kiranya kebaikan yang sudah kita lakukan untuk umat manusia, untuk kaum muslimin. Karena itu adalah torehan kita yang akan terus dikenang walaupun kita nanti sudah terkubur di dalam tanah. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh seorang yang memiliki mental yang kuat, kesehatan yang prima, kebugaran yang baik. Dengan itu kita dapat melakukan banyak sekali kebaikan. Demikian para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang sedikit, yaitu hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat sedikit hamba-hamba Allah itu yang bersyukur kepadanya. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kurban terbaik. Kami Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah. Setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu Sohibul Kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik, dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu Sohibul Kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan, serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik, dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban, serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Zulhijjah special. Masih bersama guru kita, Ustaz Muhammad Nuzzikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar Ustaz?
3: Baik, Fan.
2: Alhamdulillah. Ya, Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio, Ustaz.
3: Sama-sama.
2: Ya, Zak, bagaimana nih Zak sekarang?
4: Kita bagi-bagi kesempatan lagi dong sama listener. Siapa lagi yang mau nanya, mungkin kita bisa cover nih, Fan.
2: Dan kayaknya udah ada nih.
4: Kayaknya udah ada.
2: Kita langsung umpan aja ke Dimas, oke?
4: Okay? Umpan ya, siap-siap. Oke.
2: Okay. Dimas, silakan.
5: Oke, okay, jazakallahu khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas sontekan lambungnya, luar biasa ya. Oke, okay, dan para pendengar setia dimanapun Anda berada, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke okay deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @fahroni_cfc. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan teman-teman yang membantu dakwah Ustadz, amin. Ana mau tanya nih Ustadz, apa yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Karena Ana dari lahir sampai sekarang belum pernah diakikah. Bolehkah Ana mendahulukan kurban daripada akikah? Oke deh, luar biasa pertanyaan ini. Kebetulan banyak yang bertanya begini. Semoga pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman yang kami cintai. Dan semoga semuanya sehat hati, sehat body, dan sehat piti. Dan tanpa menunda lagi, yuk mari kita nanti jawaban dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Mas Fani, terima kasih.
2: Oke, okay. Oke, okay, Dimas, terima kasih.
3: Itu Dimas yang sesi lalu.
2: yang kepo kemarin itu, Ustaz. Tapi insya Allah udah gak kepo.
4: Itu tadi Dimas yang sekarang, Ustaz. Tolong dimaafi. Bisa gue kan, Fani?
2: Iya, bisa.
4: Oke, okay, Ustaz, mungkin itu, Ustaz.
2: Silakan, Ustaz.
3: Ya, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa penanya itu semangat banget beramal, beribadah, dan mengamalkan sunnah Nabi SAW.
6: Masya Allah, keren.
3: Tapi dia bingung mana yang harus didahulukan.
6: Iya, yeah, Ustaz.
3: Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, kita perlu tahu menurut mayoritas para ulama, berkurban maupun akikah itu sama-sama hukumnya sunnah mu'akkadah. Oleh karena itu, kaidah mengatakan al-jamu aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu lalu menyingkirkan yang lain. Jadi berkurban ada dalilnya, lalu akikah pun ada dalilnya. Kalau bisa dikerjakan kedua-duanya itu afdal.
6: Yes.
3: Jadi kalau bisa misalnya ada yang lahiran dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Dzulhijjah mungkin atau 9 atau mungkin 11, 12 atau mungkin di 10 hari pertama di akikah, terus di tanggal 10 dia berkurban. Itu afdal.
6: Afdal, Ustaz, ya.
3: Itu afdal sekali. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau kita gak punya uang gimana?
6: Nah,
3: jadi masalah tuh.
6: Ya itu, itu teman.
3: Kalau bil fulus kan mulus semuanya, tapi giliran gak ada fulus itu
6: gawat, Ustaz.
3: Nah, banyak para ulama berusaha menduduki masalah ini. Dan Allah ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya,
6: ya,
3: kalau kita gak punya uang kecuali untuk satu amalan saja, dalam konteks seperti ini, di Idul Adha atau di 10 Dzulhijjah, prioritaskan berkurban. Karena kaidah mengatakan apabila ada dua amalan, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya luas, lebih fleksibel, lebih lapang, maka prioritaskan yang waktunya gak banyak atau waktunya sempit. Nah, ketika momennya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau sampai tanggal 13, maka kesempatan berkurban hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sedangkan akikah, menurut mayoritas ulama, dan ini madhab Syafi'iyah, itu boleh setelah hari ketujuh.
6: Oh iya, Ustaz.
3: Jadi bebas.
6: Hari ketujuh kelahiran, Ustaz.
3: Iya, bebas. Jadi hari ketujuh dan seterusnya.
6: Iya, Ustaz. Ustaz.
3: Bahkan ketika dia besar dan dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi intinya, dan ini penjelasan Imam Nawawi, terus juga di antara ulama kontemporer ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain, waktunya itu lapang. Maka kedepankan dulu berkurban di tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru dia bisa, kalau dia punya rezeki lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram atau berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sedangkan kalau dia kedepankan akikah, dia gak kehilangan momen untuk berkurban di tahun ini. Gitu loh. Dia harus tunggu tahun depan.
6: Benar, Ustaz.
3: Jadi prioritaskan yang waktunya itu sempit. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Maliki ya, Ibnu Arafah mengatakan bahwa secara substansi berkurban itu lebih ditekankan dibanding akikah. Jadi dari dua alasan ini, yang pertama kita kedepankan amalan yang waktunya gak banyak, diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang, dan yang kedua menurut sebagian ulama ini lebih ditekankan. Mungkin itu.
6: Oke, saya terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya.
7: Itu ya,
6: Pak. Iya tuh, clear ya.
7: Cukup clear ya.
6: Iya, alhamdulillah.
7: Berarti kalau belum akikah kurban dulu, Van.
6: Kurban dulu karena momennya.
7: Tapi kalau bisa dua-duanya, beli dua kambing, Van.
6: Insyaallah.
7: Ya itu tadi listeners, jawaban dari Ustaz Nuzul Zikri Taala, dan kepada yang bertanya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan.
6: Benar, insyaallah.
7: Kita juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa.
6: Ya
7: Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Didukung oleh
9: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar loh, penting milih makanan yang baik, kek bermanfaat untuk keluarga.
10: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang thayyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
9: Itulah sebab aku sekarang nih lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kek madu.
10: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
9: Apa yang buat Arisi Store beda?
10: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
9: Jenis kurma apa baik?
10: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami.
11: Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
9: Harga ya?
10: insya Allah terjangkau, kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
9: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
10: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
9: Bisa ya, disesuaikan?
10: Bisa, paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
8: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
9: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
10: Betul, di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
9: Jenis apa baik?
10: Ada madu rimba RR1669, madu pelawan RR1669, madu royal jelly, dan madu propolis.
8: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
9: Tenang rasanya ya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutual.
10: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
1: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
11: Setetes madu jatuh di atas tanah. Konon, datanglah seekor semut kecil. Perlahan-lahan dicicipinya madu tersebut. Manis. Lalu dia beranjak hendak pergi. Namun rasa manis madu sudah terlanjur memikat hatinya. Dia pun kembali untuk mencicipi lagi sedikit saja. Setelah itu, barulah dia akan pergi. Namun, ternyata dia merasa tidak puas. Hanya mencicipi madu dari pinggir tetesannya. Dia berpikir, kenapa tidak sekalian saja masuk dan menceburkan diri agar bisa menikmati manisnya lagi dan lagi. Maka masuklah sang semut tepat di tengah tetesan madu. Ternyata badan mungilnya malah tenggelam penuh madu. Kakinya lengket dengan tanah. Dan tentu saja tak bisa bergerak. Malang nian nasibnya. Dia terus seperti itu hingga akhir hayatnya, mati dalam kubangan setetes madu. Demikianlah analogi sederhana tentang dunia dan pecinta dunia. Sebagaimana diperumpamakan dalam sebuah pepatah Arab, tidaklah kenikmatan dunia berarti apa-apa, melainkan bagai setetes besar madu. Maka siapa yang hanya mencicipinya sedikit, ia akan selamat. Namun siapa yang menceburkan diri ke dalamnya, ia akan binasa.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dan kita pun bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pertama-tama, ketahuilah bahwasanya seorang akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu melihat dari akhir hayatnya dan ujung dari perbuatannya. Maka oleh karena itu, apa yang kita rasakan sekarang dan apa yang kita temui sekarang, ini semuanya adalah sisa dan ujung. Karena kita tidak mengetahui seseorang kapan diambil oleh Allah Azza wa Jalla. Maka setiap harinya, dia mesti menanamkan pada dirinya, mungkinkah ini hariku yang terakhir? Allah Azza wa Jalla akan mengukur perbuatan kita. Dan yang terakhir, sebagaimana dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bi khawatimiha." Amalan itu tergantung penutupnya. Maka oleh karena itu para ulama kita mengatakan, ketika berbicara tentang Ramadan, "Man ahsana fi awwalihi aw man asaa aw man qassara fi awailihi wa ahsana fi awakhirihi khairun mimman ahsana fi awwalihi wa qassara fi akhirihi." Barang siapa yang awalnya muqassir, kurang dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi baik di ujungnya, baik di akhirnya, ini lebih baik daripada orang yang awalnya semangat, awal Ramadan semangat beribadah, tetapi ujungnya sudah malas dan kurang dalam beribadah. Kenapa? Innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla bergantung kepada ujungnya. Dan ujungnya ini pun ditentukan oleh awalnya. Maka oleh karena itu al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, "Innal khayla idza syarafat nihayat al-midmar badalat qusara juhdiha litafuza bis-sibaq. Fala takun al-khayl afdhal minka fa innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya kuda pacu, apabila akan mendekati garis finish, dia akan mengeluarkan segala tenaganya agar dia keluar menjadi pemenang. Maka jangan sampai kuda lebih cerdas dari kita. Karena amalan akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla bergantung kepada ujungnya, bergantung kepada akhirnya. Oleh karena itu, senantiasa kita berusaha introspek amalan kita dan jaga amalan kita. Jadikanlah amal kita ini terus diperbaiki. Karena kita tidak mengetahui kapan Allah Azza wa Jalla akan mengambil kita. Siapapun di antara manusia ini, jangan pandang umurnya, kecilkah, tuakah, mudakah. Disinilah kita akan terus muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita merasa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat itu kita akan berusaha menjadikan setiap amal kita memiliki kualitas yang terbaik, yang ikhlas karena Allah dan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kuda lebih cerdas dari seorang manusia yang beriman, atau seorang laki-laki yang tangguh, atau seorang wanita yang kuat, seorang wanita yang memiliki ciri khas agamais, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
13: Tepat pukul 8 waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita masih dalam pembahasan al-udhiyah, ahkamul udhiyah. Sudah dua pertemuan kita bahas. Yang pembahasan pada pertemuan pertama kita bahas tentang aturan-aturan dalam hal kurban. Pertama, hukum kurban itu adalah sunnah, ya. Menurut Imam Syafi'i adalah sunnah. Dan di sini katakan sunnah muakkadah. Namun sunnahnya sifatnya kifayah. Sunat kifayah itu artinya apa? Jika satu anggota keluarga sudah lakukan, maka anggota keluarga yang lain jadi gugur kesunahannya. Namun di sini catatan yang perlu ditambahkan, pokoknya anggota keluarga siapapun yang ada dalam rumah masing-masing boleh berkurban. Ya. Semua anggota dalam rumah masing-masing boleh berkurban. Artinya dengan biaya sendiri-sendiri. Misalnya, ini suami berkurban satu kambing. Istri satu kambing lagi. Diatasnamakan atas istri. Diatasnamakan dengan istri dan uangnya dari istri. Karena istrinya mampu. Anak berkurban, ya, maka atas nama dirinya, uangnya juga dari dia, di azan. Jadi kalau satu keluarga, masing-masing dari anggota keluarga itu boleh berkurban. Misalnya suami mampu, istri mampu, dan anaknya satu rumah juga sudah kerja mampu. Maka nanti suami satu kambing misalnya, istri satu kambing lagi, kemudian anaknya satu kambing lagi. Ini dibolehkan. Maka masing-masing dari mereka nanti menjalani hukum yang ada terkait dengan masalah kurban. Misalnya larangan potong kuku dan potong rambut ketika masuk satu Zulhijjah. Kan ada larangan potong kuku dan potong rambut. Kata Nabi SAW, "Iza dakhala al-ashru Zulhijjah wa arada ahadukum ayyudhahiyah." Jika telah masuk awal Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, kurbannya belum, namun ingin berkurban, maka janganlah dia memotong min asfarihi, ya, dari kukunya, wa sya'rihi, dan juga dari rambutnya, wa basyari, dan juga dari kulitnya. Tiga hal di sini dilarang: potong rambut, dilarang potong kuku, dilarang juga mengambil bagian-bagian dari kulitnya. Nah, tentang larangan ini, berarti kalau istri juga ikut, suami ikut, berarti anak ikut, berarti tiga-tiganya ini tidak boleh memotong kuku, memotong rambut mulai dari tanggal 1 Zulhijjah hatta yudhahiyah, sampai hewan kurbannya itu disembelih. Berarti suami, istri, dan anak masing-masing tadi semuanya kena larangan ini. Namun kalau cuma kepala keluarga saja yang berkurban, namun dia niatkan untuk seluruh anggota keluarga, namun ini kurbannya dari suaminya, tapi dia namakan juga atas unta minimalnya umur 5 tahun. Kalau untuk sapi dalam mazhab Syafi'i 2 tahun, untuk kambing 2 tahun. Namun kalau dalam mazhab yang lainnya, kambing boleh dengan 1 tahun. Kemudian untuk sapi bisa dengan patungan 7 orang. Masing-masing 1/7. Untuk unta 7 orang juga, masing-masing 1/7. Untuk kambing cuma untuk satu orang, an wahidin. Wasyat an wahidin. Disebutkan kambing cuma untuk urunan satu orang. Tidak bisa untuk satu kelas, tidak bisa untuk satu sekolah, tidak bisa untuk satu majelis pengajian. Yang ada nantinya cuma belajar kurban namun bukan berkurban. Yang ada cuma belajar kurban alias makan-makan, ya. Namun tidak disebut berkurban. Kemudian kita terakhir melihat tentang cacat. Cacat kita bagi menjadi dua. Ada cacat yang membuat tidak sah. Ada berapa cacat yang membuat tidak sah? 4. Yang pertama, buta sebelah. Yang kedua, pincang. Yang ketiga, sakit. Yang jelas sakitnya. Yang keempat, kurus karena sudah tua atau sumsum tulangnya tidak ada. Kemudian ada cacat yang hukumnya makruh. Yang pertama, biji pelirnya
cuma satu, disebut sanglir, itu boleh dijadikan kurban, namun hukumnya makruh. Yang kedua, tanduknya pecah atau patah. Yang ketiga, telinganya sobek. Yang keempat, ekornya terputus. Kemudian disebutkan dalam riwayat juga giginya itu ompong. Ya, giginya itu ompong. Ya, kasarannya kalau manusia saja gigi ompong saja sudah akhwat-akhwat sudah enggak mau gitu. Lihatnya aduh ini ompong ini. Sudah masih ngilih-ngilih gitu. Iya kan? Beda kalau sempurna. Mungkin kalau giginya ompong sudah sulit senyum juga. Nah, ini contohnya seperti itu. Baik. Kemudian waktu penyembelihan kurban. Kemudian waktu penyembelihan kurban sudah? Sudah. Awal waktunya? Setelah sholat Idul Adha dan selesai khutbah. Kalau sebelumnya berarti tidak sah. Kemudian waktu akhirnya? Waktu akhirnya? Hah? Tenggelamnya matahari? Pada hari tasyrik yang terakhir, berarti tanggal 13. Berarti hari kurban nanti untuk penyembelihan kurban 4 hari. Tanggal 10.

11, 12, 13 tambah 3 hari tasyrik. Taib, untuk yang aturan penyembelian kita bahas nanti ba'da shalah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kali ini kita melanjutkan tentang adab dalam penyembelian kurban. Abu Syuja mengatakan wa yustahabu inda dzabhi khamsatu asya. Disunahkan ketika menyembelih kurban 5 hal. Disunahkan ketika menyembelih kurban melakukan 5 hal berikut. Yang pertama at-tasmiyah. Membaca bismillah. Di sini dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi, hendaklah orang yang menyembelih, ini bukan untuk yang sahibul kurban, namun kalau sahibul kurban yang menyembelih berarti dia baca bismillah. Pokoknya siapa yang menyembelih, entah sahibul kurban menyembelih langsung baca bismillah atau dia wakilkan pada orang lain yang mewakilkan tadi, yang diwakilkan, ya maaf, yang menyembelih pokoknya dari punya orang lain, dia juga membaca bismillah. Dan dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazzi, yang lebih sempurna baca bismillahirrahmanirrahim. Namun yang lebih tetap, yang lebih tepat cuma bismillah saja. Ya, yang lebih tepat cuma bismillah saja. Karena ingat, kita ketika mempraktikkan sesuatu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah kita praktikkan seperti apa yang beliau katakan. Salah satu contoh di sini tentang bacaan zikir sebelum tidur, ya, yang pernah Nabi SAW ingkari karena sahabat cuma salah baca saja. Namun artinya sebenarnya benar. Di dalam hadis Al-Barra bin Azib, berubahlah di situ lafaz yang ada pada zikir sebelum tidur. Harusnya zikirnya nanti dibaca, namun di sini diubah pada kalimat Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa rasulika. Padahal dalam lafaz wa nabiyyikal ladzi arsalta. Namun Al-Bara bin Azib itu membaca wa rasulika. Dia membaca wa rasulika, padahal rasul dengan nabi itu sama saja. Namun karena dituntut dalam hadis untuk doa sebelum tidur itu wa nabiyyikal ladzi arsalta, harusnya pakai wa nabiyyikal ladzi arsalta. Jadi cukup seperti itu, yang seperti Nabi SAW itu ajarkan. Tidak usah kita ubah-ubah lagi dan tidak usah tambah-tambah lagi. Itu lebih sempurna. Jadi yang lebih sempurnanya baca bismillah. Dan kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim pula, sebenarnya dari sisi makna kurang pas dengan penyembelian yang kita lakukan. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kira-kira ketika itu lagi mengasihi, lagi menyayangi? Enggak kan? Lagi menyembelih. Menyembelih itu sadis. Ya, makanya tidak pas dengan teks dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim di situ. Jadi cukup dengan bismillah saja. Jadi membaca bismillah. Kemudian yang kedua, menurut mazhab Syafi'i di sini disunahkan lagi wassalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca selawat kepada nabi. Namun diberi catatan, membaca selawat tidak dituntunkan. Bahkan sebagian ulama memakruhkan atau melarang hal ini, seperti Al-Lais bin Sa'ad dan juga Ibn al-Munzir. Namun dalam mazhab Syafi'i dianjurkan seperti itu. Namun yang jelas, yang ada saat menyembelih kurban cuma ucapan bismillah disertai dengan takbir, sama nanti doa agar amal ini diterima. Namun tidak ada lafaz untuk membaca solawat. Dan ketika itu juga tidak tepat nanti nama Rasul diikutkan, seperti kita baca bismillahi wa rasulihi dengan menyebut nama Allah dan juga Rasulnya. Para ulama katakan tidak boleh sertakan dengan nama Rasul di situ,

karena kalimat bismillah itu maknanya isti'anah, meminta pertolongan. Dengan nama Allah aku meminta tolong padamu ya Allah. Kalau kita ikutkan dengan Rasul berarti kita meminta tolong kepada Rasul. Disejajarkan dengan Allah, syirik jatuhnya. Ya, disejajarkan dengan Allah, syirik jatuhnya. Maka kalimatnya tidak boleh juga memakai bismillahi wa rasulihi, dengan menyebut nama Allah dan Rasulnya. Karena huruf ba tadi maknanya apa? Isti'anah, meminta tolong. Sehingga kita tidak boleh meminta tolong kepada selain Allah. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang pernah kita bahas dalam hadis Arba'in, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Jika kalian meminta tolong, minta tolonglah pada Allah. Jika kalian meminta-mintalah pada Allah. Jika meminta tolong, minta tolonglah pada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian aturan yang ketiga ketika menyembelih, wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Yaitu sembelihan ditidurkan ke arah kiblat, dihadapkan ke arah kiblat, di ke arah kiblat. Begitu pula dengan orang yang menyembelih juga menghadap kiblat. Jadi sembelihannya diarahkan ke arah kiblat, orang yang menyembelih juga diarahkan ke arah kiblat. Dan di sini aturannya, kalau dilihat dari hadis-hadis yang ada, hewan kurbannya itu dibaringkan ke sisi kiri. Berarti ekornya nanti menghadap ke utara, ke arah utara, kepalanya ke arah selatan. Lalu ketika menyembelih, kepalanya nanti diinjak oleh kaki, kaki kiri yang lebih mudah. Baru nanti tangan kanan digunakan untuk menyembelih. Ya, tangan kanan digunakan untuk menyembelih. Disunahkan pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri, dibolehkan atau tidak? Sah atau tidak? Masih sah. Namun kalau pakai tangan kiri, posisinya kurang bagus kalau kambingnya ditidurkan atau hewan kurbannya ditidurkan pada sisi kiri. Coba dipraktekkan, sulit itu kalau kiri. Ya, dipraktekkan sulit. Kata Syekh Abdul Al-Fauzan dalam Bulughul Maram ketika mensyarah dalam kitab Minhal Alam, beliau katakan kalau orang pakai tangan kidal, maka kambingnya dibaringkan ke sisi kanan, kepalanya nanti di utara, berarti nanti ekornya nanti di selatan. Ya, kemudian nanti dia gunakan tangan kirinya untuk menyembelih. Seandainya tangannya itu kidal, namun sebisa mungkin pakai tangan kanan dan nanti hewannya dibaringkan pada sisi kiri. Dan ini asalnya kalau untuk kambing dan sapi ditidurkan, dibaringkan. Namun kalau unta itu dengan cara nahar. Fasholli lirabbika wanhar. Lakukanlah salat dan lakukanlah nahar. Nahar itu apa? Nahar itu bukan zabah. Beda. Kalau zabah itu dibaringkan kemudian disembelih, kalau ini ditusuk lehernya. Kalau unta itu ditusuk lehernya dengan cara dia itu berdiri. Kemudian aturan yang keempat lagi, wat takbir. Dan takbir di sini dikatakan oleh Al-Mawardi bisa sebelum bismillah atau bisa sesudah bismillah, dibaca 3 kali. Dalam prakteknya sesudah bismillah. Jadi bismillah wallahu akbar. Kalau di sini dikatakan Al-Mawardi 3 kali, bismillah wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, langsung disembelih. Namun kalau 1 kali sudah cukup. Kemudian aturan yang keberapa sekarang? 5. Wad du'a bil qabul. Dan membaca doa agar amalan kurbannya itu diterima. Membaca doa agar amalan kurbannya itu diterima. Maka yang menyembelih itu mengucapkan seperti ini. Allahumma hadza min

wa ilaika fataqabbal. Fataqabbal min siapa? Sebagaimana dalam hadis sebutkan Nabi SAW ketika menyembelih, beliau membaca doa berikut, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurbannya Muhammad, keluarganya Muhammad, dan umat Muhammad. Jadi bacaannya saya tuntunkan. Jadi bismillah, Allahu Akbar, lalu baca doa ini, Allahumma hadza, ya, bisa ditulis kalau mau tulis, Allahumma hadza, Allahumma hadza minka wa ilaika. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Fataqabbal min. Kalau untuk dirinya berarti dia nyembelih sendiri, sahibul kurban nyembelih sendiri, berarti dia sebut Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku. Saya ulang, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal min. Kalau dia nyembelihkan orang lain namanya Muhammad, berarti fataqabbal min Muhammad bin fulan. Muhammad bin Umar misalnya. Muhammad bapaknya itu Umar. Jadi tulis nama sahibul kurbannya atau isi dengan nama sahibul kurbannya. Namun ini karena tuntutannya di sini nanti hewan kurban itu dituntut tidak terlalu lama, nunggu-nunggu nanti bacanya lama gitu. Ya, ini nanti namanya juga sulit dibaca lagi. Ya. Negara mana yang namanya paling sulit? Nah, yang Rusia sana kan? Nah, kalau namanya sudah sulit-sulit juga, ini sudah ini. Termasuk juga kalau nyembeli sapi. Sapi ada berapa orang berarti? 7. Ya sudah, cukup sebut satu aja kepalanya, nanti yang lainnya dan kawan-kawan gitu. Ya, soalnya kalau sebut satu ini 7, si Muhammad, si Umar bin ini, si ini bin ini, si ini bin ini. Ini hewan sudah mau disembelih ini. Dia enggak bisa tunggu waktu lama. Ya. Dia harus segera itu, dibaringkan harus segera. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad ila akhir. Ya Muhammad dan seterusnya. Ya. Artinya kita sudah niatkan tadi 7 orang. Satu untuk 7 orang tadi sudah selesai. Jadi ketua kelompoknya atau salah satu saya disebut, diniatkan untuk semuanya. Namun di sini kalau dalam mazhab Syafi'i, coba lihat tadi di awalnya disebutkan disunahkan. Diberi catatan untuk bismillah yang lebih tepat hukumnya wajib. Bismillah harus ada. Di antara dalilnya, para sahabat itu pernah diberikan daging dari suatu kaum, kemudian mereka enggak tahu kalau daging ini dibacakan bismillah atau tidak. Mereka bawa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas ditanya pada Rasul, "Boleh enggak kami makan? Kami enggak tahu daging ini dibacakan bismillah atau tidak." Karena para sahabat paham, kalau mau menyembelih harus baca bismillah. Maka tetap membaca bismillah ketika itu, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib ketika itu, bismillah. Sedangkan Allahu Akbar dengan doa tadi itu hukumnya sunnah. Bismillahnya wajib. Jadi diberi catatan tadi yang awal nomor 1, bismillah yang lebih tepat hukumnya wajib. Sedangkan selawat tadi dihapus, tidak ada. Kemudian menghadap kiblat disunahkan. Bertakbir tadi disunahkan. Kemudian doa bil qabul, doa agar penyembelihannya diterima juga disunahkan. Nah sekarang aturan setelah kurban tadi disembelih, ini ada beberapa aturan. Terlebih dahulu beliau jelaskan, bolehkah kita makan dari hasil kurban? Bolehkah kita makan dari hasil kurban? Abu Syuja mengatakan, wala yakul mudahhi syai'an minal udhiya al manzurah, wa yakulu minal udhiya al mutawwi'u biha, al mutawwa'u biha. Tidak boleh sahibul kurban makan dari kurban yang sifatnya nazar.
Jadi kurban yang bentuknya nazar. Wah, ini anak saya lulus PNS, saya sudah bernazar, nanti kalau kurban saya nyembeli satu kambing. Berarti kan nazar. Nazar di sini hukum menunaikannya itu wajib. Dan nanti akan mendapatkan pahala yang besar kalau ditunaikan seperti ini. Nah, akan dibalas pada hari kiamat. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan Allah itu memuji di sini tentang orang-orang yang yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar. Dan mereka itu takut pada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Mereka takut, benar-benar takut pada Allah. Berarti orang yang menunaikan nazar di sini mendapatkan keutamaan yang besar, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nazar ini wajib untuk ditunaikan. Nah, untuk nazar ini, kalau kita katakan kurbannya ini bentuknya itu nazar, sifatnya itu nazar, maka sahibul kurban tidak boleh memakan. Jadi semuanya berarti disedekahkan. Semuanya di sini dikatakan disedekahkan.

0: Dan di sini kalau mau dimakan, nanti pembagiannya jadi tiga. Pembagiannya jadi tiga. Yang pertama, sepertiganya untuk sayyibul kurban. Namun kalau kurang dari sepertiga boleh juga. Sepertiganya lagi nanti diberikan sebagai hadiah untuk orang-orang yang mampu, kepada tetangga, kepada teman dekat, kepada sedulur-sedulurnya misalnya. Kemudian sepertiganya lagi disedekahkan untuk orang-orang miskin. Disedekahkan untuk orang-orang miskin. Jadi dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga tadi. Namun kalau sayyibul kurban gak makan sama sekali pun tetap boleh. Dia serahkan semuanya, dihadiahkan atau disedekahkan semuanya kepada orang miskin. Boleh. Hukum makannya di sini pendapat yang paling tepat, pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, kemudian aturan yang selanjutnya, wala yabi'u minal udhiyah. Tidak boleh menjual dari hasil kurban. Di sini dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, diberikan keterangan au jildaha, tidak boleh juga menjual kulitnya. Kalau tadi kalimat dari Abu Syuja umum, apapun dari hasil kurban tidak boleh dijual, kepalanya tidak boleh, ya, dagingnya tidak boleh, jeroannya tidak boleh, kemudian kulitnya juga tidak boleh. Semuanya pokoknya dibagi. Tidak boleh dijual. Termasuk di sini kata Ibnu Qasim Al-Ghazi, beliau katakan wa yuhramu aidan ja'luhu ujuratan al-jazzar walau kanat udhiyah tatawuan. Ini ingat, ini mazhab Syafi'i yang dibahas. Tidak boleh juga memberikan upah kepada tukang jagal. Tidak boleh memberikan upah pada tukang jagal. Walaupun kurbannya hukumnya sunnah. Walaupun kurbannya tadi sifatnya sunnah. Seperti yang kita temukan dalam kurban saat ini asalnya sunnah. Maka walaupun kurbannya itu sunnah juga tidak boleh memberikan upah dari hasil kurban. Jadi tidak bisa diberikan, Pak, jenengan sudah menyembelih kurban, ini upah untuk jenengan sebagai tukang jagal, diambil saja kepalanya. Silakan, Pak, bawa pulang. Enggak boleh. Itu sama saja seperti dia jual kepala, kemudian hasil uangnya diserahkan kepada tukang jagal. Berarti ada bagian yang dijual. Padahal tadi dikatakan tidak boleh menjual sedikit pun dari hasil kurban. Bahkan ada hadis yang disebutkan dalam riwayat Al-Hakim, Nabi SAW itu mengatakan man ba'a jilda udhiyati fala udhiyata lahu. Siapa yang menjual kulit hasil kurban, maka tidak ada kurban untuknya. Siapa yang menjual kulit hasil kurban, maka tidak ada kurban untuknya. Termasuk di sini juga bentuk jual yang dilakukan oleh panitia kurban, jual kulitnya kemudian ditukarkan dengan daging, dapat daging kemudian dibagikan lagi, tidak boleh. Atau kulitnya itu dijual kemudian uangnya diperoleh masuk lagi kas masjid, juga tidak boleh. Melanggar aturan ini. Dan ingat, yang namanya kurban sudah saya tegaskan, semuanya itu diberikan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka sama sekali tidak boleh dicari untung. Sama seperti orang itu lakukan sedekahan, sedekah laut. Iya, itu sama sekali, kalau sudah sama sekali tidak ada yang pernah ambil dari sebagian yang dilarung. Iya, itu kemudian ditarik lagi ke daratan kemudian dijual, itu tidak mungkin. Itu kualat besar, ini petaka besar nanti kalau diambil seperti itu. Ya, coba lihat orang-orang musyriknya seperti tadi. Masa kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala masih minta-minta lagi imbalan, balasan. Masih lagi dijual lagi dari hasil sembelihan tadi, jelas tidak boleh. Kemudian wa yut'imu al-fuqara wal masakin. Anda kalau dari hasil kurban tadi diberikan sebagai makanan untuk fuqara, orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Dan di sini dijelaskan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, hendaklah sahibul kurban mengambil sebagian dari hasil kurbannya untuk berkah, ambil berkah dari hasil kurbannya tadi. Walaupun cuma satu suapan saja, walaupun cuma satu suapan saja dia ambil, ini hukumnya sunnah. Namun kalau mau diserahkan semuanya pun, tidak diambil bagian sedikit pun dari hasil kurban juga dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini yang bisa kita bahas dari aturan penyembelian kurban tadi. Ya, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita rampungkan dengan pembahasan tentang akikah. Dan nanti sekalian saya bagi tentang buku panduan kurban yang mungkin ada yang belum mendapatkan. Oke, itu aja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, kembali lagi kita di 101 Dzulhijjah Special. Masih bersama dengan guru kita, Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustadz, apa kabarnya Ustadz?
2: Baik, Fan.
1: Alhamdulillah, Ustadz terima kasih atas kehadirannya di studio Ustadz. Abdul Razak.
2: Fan, melihat saudara-saudara kita yang sudah berangkat haji,
1: ya.
2: Apa yang ada di benak lo tentang mereka, Fan?
1: Gue kalau ngelihat orang-orang yang sekarang berada di tanah suci ini, iri banget deh Zak gue.
2: Iri ya?
1: Iri lah, gimana berhaji gitu.
2: Betul.
1: Ada yang ngorbanin tabungan, maksudnya mereka tuh nabung dari lama.
2: Yes.
1: Ada yang ninggalin keluarganya, persis, lama waktunya, bulanan.
2: Bulanan.
1: Bulanan.
2: Tapi Ustaz, dari saudara-saudara kita yang sekarang berangkat atau mau berangkat ini Ustaz, ada gak sih Ustaz tips yang bisa kita share ke teman-teman atau saudara yang akan berangkat ya? Terkait bagaimana sih Ustaz menjadi jamaah haji yang terbaik? Silakan Ustaz.
3: Silakan Ustaz. Iya, makasih Ustaz. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Ibadah haji itu event di mana seluruh ahli ibadah itu turun gunung.
1: Woi,
3: ahli Qur'annya, ahli tahajud, ahli zikir, ahli infak, ahli sedekah. Itu ngumpul semua tuh ketika tanggal 9 di Arafah. Tapi jangan khawatir, peluang kita untuk jadi haji yang terbaik itu gak kecil. Kenapa demikian? Karena tipsnya dari Nabi SAW itu sangat real, sangat bisa diterapkan oleh siapapun. Asal dia jujur sama Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya.
3: Nabi mengatakan dalam hadis surat Tabrani dan dikuatkan dari dua jalur, ketika ditanya siapa sih orang yang mengerjakan haji atau jamaah haji yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lillahi dzikra." Orang yang atau jamaah haji terbaik adalah yang paling banyak berzikir dan mengingat Allah ketika haji.
1: Okay.
3: Jadi paling banyak zikir dan mengingat Allah ketika haji. Maka ini kesempatan bagi kita ketika kita haji, apalagi tahun ini.
1: Yeah.
3: Maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Talbiyah itu dibanyakin.
1: Okay, yeah.
3: Ketika kita masuk Mina, itu banyak zikir, banyak baca Quran, banyak bertalbiyah. Ketika di Musdalifah, jangan ngobrol, jangan curhat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas Arafah jangan pada ngumpul atau kongko di sallallahu alaihi wasallam. Aktsaruhum lillahi dzikra.

0: yang atau jamaah haji terbaik adalah yang paling banyak berzikir dan mengingat Allah ketika haji.
1: Okay.
0: Ini paling banyak zikir dan mengingat Allah ketika haji. Maka ini kesempatan bagi kita ketika kita haji, apalagi tahun ini.
1: Yeah.
0: Maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Talbiyah itu dibanyakin.
1: Okay, yeah.
0: Ketika kita masuk Mina, itu banyak zikir, banyak baca Quran,
1: yeah,
0: banyak bertalbiyah.
1: Mm-hmm.
0: Ketika di Musdalifah, jangan ngobrol, jangan curhat, zikir kepada Allah.

0: pas Arafah jangan pada ngumpul atau kongko di sana, tapi banyak lagi doa-doa kepada Allah dan zikir kepada Allah SWT, lalu dari Arafah ke Muzdalifah dan begitu seterusnya. Jadi ada waktu luang, zikir. Ketika nunggu toilet, banyak zikir kepada Allah SWT.
1: Hampir segitu.
0: Iya, karena semua orang tahu nunggu toilet salah satu momen yang paling nyebelin.
1: Oh gitu Ustaz.
0: Tapi kenapa nyebelin? Karena orang gak punya kerjaan.
1: Iya,
0: kan? Nunggu kan yang bikin bete ketika kita gak ada kerjaan. Tapi kalau kita punya kerjaan, itu gak terasa. Nah, isilah, artinya kerjaan itu seharusnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa zikir, dan jangan lupa zikir bukan hanya di lisan tapi dihayati. Makanya hati ini harus selalu ingat kepada Allah. Ada masalah, ingat kepada Allah. Ada kendala, ingat sama Allah. Busnya terlambat, ingat ke Allah. Ini ujian, ini cobaan. Atau mungkin tendanya enggak sesuai ekspektasi, nanti ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat-kalimat itu coba kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin itu.
2: Masya Allah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya.
1: Ya Evan, mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal juga ya.
2: Benar.
1: Yang bisa dibawa oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang berangkat haji tahun ini.
2: Benar.
1: Dan insya kita doakan Allah agar mereka menjadi haji yang mabrur.
2: Amin.
1: Amin. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Syahadu ala ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Didukung oleh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, apa kabarnya semua? Semoga dari senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita kembali lagi di 101 Dzulhijjah Special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Rizki Hafidzallahu taala. Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Kayaknya kita balik lagi kasih kesempatan deh buat listeners ya. Barangkali di antara mereka masih punya unek-unek yang mau disampaikan atau mau ditanyakan kepada Ustadz. Mungkin kita persilakan, Van.
2: Iya, kayaknya juga Dimas sudah kasih kode-kode nih, ada pertanyaan yang masuk nih.
1: Oke.
2: Langsung aja ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Dimas, silakan.
5: Oke, jazakumullah khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas lambungan operannya. Dan para pendengar setia, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di social media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke deh, langsung aja nih, ada titipan pertanyaan dari teman kita dari akun Instagram @johncopyjohn. Saat sudi kiranya untuk menjelaskan keutamaan puasa Arafah. Oke deh, alhamdulillah luar biasa pertanyaannya mengenai keutamaan puasa Arafah, yang nanyanya gak perlu gundah. Insya Allah mengundang faedah dan mudah-mudahan terjawab dengan penuh hikmah, dan kita makin semangat beribadah, berpuasa di hari Arafah. Dan tanpa menunda-nunda, kita kembali ke Bang Rojak dan Mas Fani di sana. Mas Fani, silakan diolah.
1: Oke deh.
2: Dimas, terima kasih.
1: Terima kasih ya, Dimas.
0: Dimas sehat ya, Van?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Kalau begitu justru sehat, Ustaz.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Itu tadi pertanyaannya, Ustaz, dari teman-teman listeners di luar sana dengan puasa Arafah. Silakan, Ustaz.
0: Iya, makasih banyak. Memang banyak pertanyaan ya tentang puasa Arafah, dan memang harus kita buat happening nih, dan juga bukan kita aja ya, ustadz-ustadz yang lain tentu saja punya andil yang jauh lebih besar dari kita. Tapi intinya bahwa Nabi SAW bersabda tentang puasa ini, puasa tanggal 9 Dzulhijjah, yukafiru sanatal madhi wal baqiyah, itu menghapus dosa dari 9 Dzulhijjah ke setahun ke belakang, lalu ke setahun ke depan. Jadi 2 tahun. Jadi dengan berpuasa 12 jam kurang lebih kalau waktu kita, itu bisa nilainya itu 2 tahun dosa dihapuskan.
1: Benar tuh Ustaz.
0: Iya. Dan dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil, dan sebagian ulama bahkan mengatakan meminimalisasikan dosa besar. Mengurangi gitu. Jadi ini sayang banget kalau dilewatin. Ini salah satu puasa-puasa terbaik yang ada di sebuah tahun. Dan coba kita renungkan nih, kalau kita puasa di tanggal 9 kita dapat pahala puasa Arafah tadi 2 tahun. Terus jangan lupa juga ini masuk ke 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena tanggal 10 kita Idul Adha, gak boleh puasa. Jadi 9 ini puncaknya, klimaksnya itu di 9. Terus yang ketiga, kita dapat

0: pahala puasa di satu dari empat bulan haram. Jadi sayang banget kalau dilewatin. Jadi segera pastikan tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal berapa di Masehi dan hari apa, dan stabiloin deh tuh kalender.
1: Ya, Ustaz.
0: Dan pastikan kita sahur lalu kita puasa di tanggal 9.
1: Benar, Ustaz. Di marking tuh satu kalendernya.
2: Keren banget, Pak.
1: Gitu, Ustaz.
2: Satu tahun ke akhir sama satu
0: ke belakang.
2: Satu tahun ke belakang, Ustaz. Dan satu tahun ke
0: depan.
2: Ke depan.
1: Jadi dua.
2: Iya. Tapi bukan berarti tahun ke depannya bisa leha juga, Van. Wah, Ustaz, keren banget, Ustaz. Mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berpuasa di hari itu.
1: Amin.
2: Dan Allah terima amalan puasa kita tentunya.
1: Amin.
2: Ya, listeners, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih, Ustaz. Subhanakallahumma wabihamdika, syahadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita, Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafizullah Ta'ala. Ustaz, apa kabar, Ustaz?
0: Baik, Pak.
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
4: Ya, Ustaz, terima kasih atas kehadiran di studio, Ustaz.
0: Sama-sama.
4: Ya, Zak, bagaimana nih Zak sekarang?
2: Kita bagi-bagi kesempatan lagi dong sama listeners. Siapa lagi yang mau nanya, mungkin kita bisa cover nih, Van.
4: Dan kayaknya udah ada nih.
2: Kayaknya udah ada.
4: Kita langsung umpan aja ke Dimas, oke?
2: Okay? Umpan ya, siap-siap.
4: Oke. Okay. Dimas, silakan.
5: Oke, okay, jazakallahu khairan Mas Fani dan Bang Abdul Razak atas sontekan lambungnya, luar biasa ya. Oke, okay, dan para pendengar setia dimanapun Anda berada, izinkan saya kembali untuk membawakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sosial media di sesi Dimas Japri. Diam-diam masuk jalur pribadi. Oke okay deh, langsung aja nih ada pertanyaan dari akun Instagram @fahroni_cfc. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan teman-teman yang membantu dakwah Ustadz. Amin. Ana mau tanya nih Ustadz, apa yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Karena ana dari lahir sampai sekarang belum pernah diakikah. Bolehkah ana mendahulukan kurban daripada akikah? Oke deh, luar biasa pertanyaan ini. Kebetulan banyak yang bertanya begini. Semoga pertanyaan ini sekaligus mewakili teman-teman yang kami cintai. Dan semoga semuanya sehat hati, sehat body, dan sehat piti. Dan tanpa menunda lagi, yuk mari kita nanti jawaban dari Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Mas Fani, terima kasih.
1: Oke, okay. Okay, Dimas, terima kasih.
2: Itu Dimas yang sesi lalu.
1: yang kepo kemarin itu, Ustaz. Tapi insya Allah udah gak kepo.
2: Itu tadi Dimas yang sekarang, Ustaz. Tolong dimaafi. Bisa gue kan, Fani?
1: Iya, bisa.
2: Oke, okay, Ustaz, mungkin itu, Ustaz.
1: Silakan, Ustaz.
0: Iya, terima kasih banyak. Dan pertanyaan tadi itu menunjukkan bahwa penanya itu semangat banget beramal, beribadah, dan
2: mengamalkan
0: sunnah Nabi SAW.
2: Masya Allah, keren.
0: Tapi dia bingung mana yang harus didahulukan.
2: Iya, yeah, Ustaz.
0: Nah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu tahu menurut mayoritas para ulama, berkurban maupun akikah itu sama-sama hukumnya sunnah muakkadah. Oleh karena itu, kaidah mengatakan al-jamu aula min at-tarjin amkan, menggabungkan dua dalil itu lebih didahulukan daripada memilah salah satu lalu menyingkirkan yang lain. Jadi berkurban ada dalilnya, lalu akikah pun ada dalilnya. Kalau bisa dikerjakan kedua-duanya itu afdol.
2: Yes.
0: Jadi kalau bisa misalnya ada yang lahiran dan hari ketujuhnya di tanggal 10 Dzulhijjah mungkin atau 9 atau mungkin 11, 12 atau mungkin di 10 hari pertama dia akikah, terus di tanggal 10 dia berkurban. Itu afdol.
1: Afdol, Ustaz, ya.
0: Itu afdol sekali. Tapi pertanyaannya gimana? Kalau kita gak punya uang gimana?
2: Nah,
0: jadi masalah tuh.
2: Ya itu, itu
0: teman. Kalau bil fulus kan mulus semuanya. Tapi giliran gak ada fulus sih. Banyak para ulama berusaha menduduki masalah ini. Dan Allah ta'alam dengan keterbatasan ilmu saya.
2: Yeah.
0: Kalau kita gak punya uang kecuali untuk satu amalan saja. Dalam konteks seperti ini. Di Idul Adha atau di 10 Dzulhijjah. Prioritaskan berkurban. Karena
2: okay,
0: kaidah mengatakan apabila ada dua amalan, yang satu waktunya sempit, yang satu waktunya luas, lebih fleksibel, lebih lapang, maka prioritaskan yang waktunya gak banyak atau waktunya sempit. Nah, ketika momennya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau sampai tanggal 13, maka kesempatan berkurban hanya tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Sedangkan akikah, menurut mayoritas ulama, dan ini madzhab Syafi'iyah,
2: okay,
0: itu boleh setelah hari ketujuh.
4: Oh iya.

0: Jadi bebas.
1: Hari okay. ketujuh kelahiran maksudnya.
0: Iya, okay. bebas. Jadi hari ketujuh dan seterusnya.
1: Iya, oke, okay,
0: bahkan ketika dia besar dan dia belum diakikahi oleh kedua orang tuanya, dia bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi intinya, dan ini penjelasan Imam Nawawi, terus juga di antara ulama kontemporer ada Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain, waktunya itu lapang.
1: Oke. Okay.
0: Maka kedepankan dulu berkurban di tanggal 10 atau tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, baru dia bisa, kalau dia punya rezeki lagi, dia bisa akikah di Al-Muharram atau berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sedangkan kalau dia kedepankan akikah, dia gak kehilangan momen untuk berkurban di tahun ini. Gitu loh. Dia harus tunggu tahun depan.
1: Benar,
0: Ustaz. Jadi prioritaskan yang waktunya itu sempit. Dan alasan yang kedua, menurut sebagian para ulama, seperti pandangan sebagian ulama Maliki ya,
1: okay,
0: Ibnu Arafah mengatakan bahwa secara substansi berkurban itu lebih ditekankan dibanding akikah.
1: Yeah.
0: Jadi dari dua alasan ini, yang pertama kita kedepankan amalan yang waktunya gak banyak, diprioritaskan daripada amalan yang punya waktu yang lapang, dan yang kedua menurut sebagian ulama ini lebih lebih ditekankan, mungkin itu.
1: Oke, okay, terima kasih Ustaz atas nasihatnya dan jawabannya.
2: Itu Ivan.
1: Iya tuh, clear ya.
2: Cukup clear ya.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti kalau belum akikah kurban dulu, Van.
1: Kurban dulu karena momennya.
2: Tapi kalau bisa dua-duanya, beli dua kambing, Van.
1: Insyaallah.
2: Ya itu tadi listeners, jawaban dari Ustaz Nuzul Zikri Hafizah Ta'ala, dan kepada yang bertanya juga mudah-mudahan bisa mengamalkan apa yang tadi Ustaz sampaikan.
1: Benar, insyaallah.
2: Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang lainnya juga yang mengalami hal yang serupa.
1: Ya,
2: ya Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi listeners, we are back still on 101 Dzulhijjah special. Masih bersama guru kita Ustaz Muhammad Dzul Zikri Hafizahullah Ta'ala. Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadirannya di studio bersama kita Ustaz.
0: Sama-sama kan.
2: Ustaz, di penghujung bulan Dzulqa'dah ini kita pengen nanya lagi nih Ustaz. Dan kali ini mungkin pertanyaannya lebih menjurus dan lebih tajam lagi, Van.
1: Bener, kita kulik lagi nih
2: Kita kulik lagi. Dzulhijjah dengan Ramadan Ustaz, boleh gak sih Ustaz dibandingkan atau ada perbedaan di antara keduanya terkait keutamaannya masing-masing Ustaz? Terima kasih Ustaz, silakan.
0: Iya, makasih Ustaz dan Fani. Yang pertama kita harus dengar dulu nih sabda Nabi kita SAW seperti ini. Nabi SAW mengatakan, "Ma min ayyam," tidak ada satupun hari, "al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi minhu fi hadhil ayyamil ashar." Tidak ada satupun hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. 10 hari bulan Dzulhijjah. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah?" Apakah tidak juga jihad fi sabilillah? Kata Nabi SAW, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak juga jihad fi sabilillah. Ada jihad pun gak bisa mengalahkan amalan-amalan yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu Nabi memberikan pengecualian, "Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih wa lam yarji min dzalika bi syai." Kecuali seseorang yang berangkat dengan membawa jiwa dan hartanya, jadi semua hartanya dibawa tuh. Bukan modal dompet atau modal kartu debit aja, tapi semua dibawa. Semuanya dibawa.
2: Motor, gadget, semua.
0: Pokoknya semua dibawa. Lalu dia gak balik lagi ke kampung halamannya.
1: Oh, kok gak balik?
0: Dia pindah kemana, Zak?
2: Mana?
0: Alam barzakh.
1: Wow. Oh.
0: Jadi dia mati syahid.
1: Mati nih, Ustaz?
0: Iya. Itu yang bisa jadi pengecualian. Artinya, amal soleh di 10 hari pertama itu jadi luar biasa.
1: Oke.
0: Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan.
1: Ya, Ustaz.
0: Bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. 4 bulan yang cukup panjang ini, prime time-nya itu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan.
2: Nah, ini Zat, masuk dia.
0: Lalu mereka mengatakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada 10 hari pertama di Ramadan.
2: Oke.
0: Lalu mereka kembali berusaha membandingkan dan mereka menarik sebuah kesimpulan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih afdol daripada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan.
2: Oke.
0: Baru mereka berbeda pandangan ketika membanding

0: antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan. Bukan saatnya kita bahas masalah ini karena masalah ini cukup pelik, tapi intinya bahwa 10 hari pertama Dzulhijjah kalau mau dibandingkan apple to apple, maka lawannya 10 hari terakhir
1: di Ramadan,
0: bulan Ramadan. Makanya kalau bisa nih, semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan.
1: Oh, masyaallah. Gaspol berarti, Ustaz.
0: Iya. Walaupun tentu saja malam Lailatul Qadar enggak ada tandingannya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi sekali lagi secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa. Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini. Okay. Karena sholat kita, puasa kita, zikir kita yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Abdul Razak, kalau ada yang miss di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mungkin bisa kejar di sini nih. Kita harus lebih semangat nih di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
2: Allah Maha Baik, Van.
1: Allah Maha Baik.
2: Masya Allah.
1: Benar.
2: Terima kasih, Ustaz. Dan
0: sama-sama.
2: Itu tadi para listeners. Kita tutup mungkin, Van, ya?
1: Benar.
2: Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Didukung oleh
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyakum. Sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Dzulhijjah. Di mana di bulan Dzulhijjah ada waktu yang sangat utama sekali, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amal as-salih fi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashar." Tidak ada satupun hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini. Apa itu? Yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Kata para sahabat, walal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Walaupun jihad fisabilillah wahai Rasulullah, kata Rasulullah, walaupun jihad fisabilillah. Kecuali orang yang pergi dan membawa hartanya, kemudian ia pulang tidak membawa apapun juga. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka kesempatan ini adalah kita gunakan dengan sungguh-sungguh, ya. Untuk apa? Untuk beramal saleh. Lalu apa amalan saleh yang bisa kita lakukan di bulan ini? Yang pertama, memperbanyak zikrullah. Karena ia adalah merupakan hari-hari yang diperintahkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita banyak berpuasa. Jadi ikhtilaf para ulama, apakah berpuasa di 10 awal bulan Dzulhijjah itu disunnahkan atau hanya tanggal 9-nya saja. Sebagian ulama mengatakan tanggal 9-nya saja berdasarkan hadis Aisyah bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 bulan Dzulhijjah sekalipun juga. Sementara hadis Ummu Salamah mengatakan, iya, Rasulullah SAW, aku pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa 10 bulan Dzulhijjah. Dan Ummu Salamah di sini menetapkan, sedangkan Aisyah meniadakan. Dan kaidah mengatakan bahwa yang menetapkan lebih dahulukan daripada yang meniadakan. Dan inilah yang lebih kuat, ya. Maka kita memperbanyak berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Terlebih pada tanggal sembilan bulan Dzulhijjah itu, ini keutamaan besar, yaitu puasa hari Arafah. Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah itu tukafiru salatal madhiyah wasanatil qabilah, yaitu menggugurkan dosa di tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Masya Allah, akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Kemudian amalan yang ketiga, yaitu kita berudhiyah, berkorban. Di mana Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berkorban. Dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah hadis Allah Ta'ala.

0: Allah berfirman, fasalli lirabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan wanhar, dan sembelihlah. Di mana ibadah berkurban adalah merupakan ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ibadah menyembelih adalah merupakan ibadah yang agung. Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum, di antara amalan sedekah, amalan yang selanjutnya adalah sedekah. Kita memperbanyak sedekah di bulan tersebut atau di hari-hari tersebut. Karena sudah pernah kita ketahui ya akhi, bahwasannya beramal soleh di waktu-waktu yang sangat mulia itu pahalanya luar biasa, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memperbanyak sedekah. Bayangkan sedekah yang sedikit jangan kita anggap remeh. Kata Rasulullah, idza tasaddaqa ar-rajul bi adli tamratin min kasbin thayyibin, apabila seseorang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, taqabbalallahu bi yaminihi, Allah akan terima dengan tangan kanannya. Fayurabbiha, lalu Allah Subhanahu wa taala ya mengembangbiakannya. Kama yurabbi ahadukum faluwah, sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangbiakan kudanya, hatta tasira mislal jabal, sehingga kemudian infak yang sedikit itu menjadi sebesar gunung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari-hari yang seperti ini sangat dianjurkan sekali. Demikian pula akhi azakumullah, kita memperbanyak ya salat berupa salat-salat sunnah, karena ia adalah hari-hari yang sangat mulia. Dan Rasulullah mengatakan bahwa sebaik-baiknya amal adalah salat, baik itu salat wajib kita jaga, demikian pula salat tahajudnya, salat duhanya, salat sunnah rawatibnya, terlebih juga salat yang disebut dengan salat Idul Adha. Maka salat Idul Adha pun juga ya amalan yang besar. Bahkan pendapat yang paling kuat bahwa salat Id itu hukumnya adalah fardu ain. Ya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan individu-individu kaum muslimin untuk melakukannya. Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Setiap kita berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan yang agung ini, 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan banyak ulama mengatakan 10 awal bulan Dzulhijjah lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah bersumpah dengannya. Allah berfirman, wal fajr walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Kebanyakan ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini yaitu akhwal Islam azakumullah 10 awal bulan Dzulhijjah. Demikian agungnya ya 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Maka sudah merupakan kesempatan buat kita, dan di sini Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk kita beramal soleh ya bersungguh-sungguh. Kita berusaha ya, niatkan dari sekarang untuk saya insyaallah mudah-mudahan di 10 awal bulan Dzulhijjah saya bisa bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, meraih pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya akhi kekuatan untuk bisa menggunakan 10 hari bulan awal bulan Dzulhijjah ini. Billahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman terkhusus yang ada di Pangkal Pinang, barakallahu fikum, manfaatkan waktu yang ada untuk mendengarkan radio dakwah dan tilawah Quran. Di sana teman-teman bisa menyimak tilawah Quran yang bermanfaat dan juga kajian-kajian yang berisikan ilmu yang bermanfaat dari para ustadz-ustadz yang saleh di radio Amuba 105,1 FM Pangkal Pinang. Sekali lagi, bagi teman-teman di Pangkal Pinang, Bangka dan sekitarnya, manfaatkan, mau di kendaraan, di rumah, di tempat kerja, di tempat jualan, dimanapun, mendengarkan radio Amuba di 105,1 FM. Semoga berkah untuk semuanya. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillah, kebutuhan pengadaan komputer untuk sementara kami tutup. Mengingat sudah ada 3 laptop wakaf dari Muhsinin yang digunakan untuk player dan streaming. Sementara untuk penguat jangkauan siar, booster, telah diperbaiki. Qodarullah hanya bertahan kurang lebih 1 pekan, dikarenakan komponen-komponennya sudah banyak yang rusak pasca musibah petir yang lalu. Sehingga Radio Amuba hanya bisa didengar untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Untuk itu kami membuka kesempatan beramal jariah dalam pengadaan penguat jangkauan siar, booster, agar bisa kembali terdengar hingga ke pelosok kabupaten. Perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah. Update donasi per tanggal 15 Mei 2026. Dana masuk 2 juta 200 ribu rupiah. Kekurangan dana 7 juta 800 ribu rupiah. Untuk yang ingin berta'awun bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia BSI nomor rekening 7087547897 atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi ke nomor WhatsApp 0811717544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.
3: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
4: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
3: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: Saat ini pukul 9 waktu Amuba.
6: Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
7: Bukan kurban namanya, itu hanya sedekah biasa. Boleh tidak dimakan? Ya boleh, kalau basmalah dulu ya. Dan syarat sahnya menyembelih terpenuhi, yaitu putusnya dua urat di leher ini, boleh dimakan, tapi bukan kurban. Itu hanya sedekah di antara sedekah biasa. Wa man lam yadhbah falyadhbah. Siapa yang belum menyembelih seusai salat, silakan sekarang menyembelih. Kalimat silakan ini hanya dalam bahasa Indonesia terjemahan dari falyadhbah. Adapun bahasa Arab aslinya falyadhbah bernada perintah. Karena adanya huruf lam amr dalam kalimat itu. Falyadbah awalnya falyadbah. Kemudian berubah bunyi menjadi falyadbah. Huruf li di dalam liyadbah disebut li la lam amr. Bermakna perintah, hendaklah dia menyembelih. Cuma bedanya lam amr dengan fi'il amr. Fi'il amr itu kata kerja perintah. Kalau fi'il amr kepada orang kedua, kalau lam amr kepada orang ketiga. Seperti duduklah kamu, itu fi'il amr, karena kepada kamu. Duduklah kalian, diamlah kalian, itu fi'il amr. Tapi kalau memerintahnya kepada orang ketiga, kepada dia, kepada mereka, dalam bahasa Arab menggunakan lam amr. Liyajlis, hendaklah dia duduk. Umpah, mandakhalal masjid, siapa orang yang masuk ke dalam masjid, liyajlis, hendaklah dia duduk. Umpamanya, contohnya. Ini perintah, tapi kepada orang ketiga. Kalau fi'il amr, kepada orang kedua. Tapi sama-sama perintah, bernada perintah. Dan al-aslu fil amri lil wujub illa maqama dalilun ala khilafi. Hukum asal perintah adalah wajib sampai datang dalil yang memalingkan dari kewajibannya, datang dalil yang menyelisihinya. Dalam hal ini perintah, waman lam yadbah falyadbah, siapa yang belum menyembelih sekarang silakan menyembelih, itu perintah. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih, yang menunjukkan bahwa ini diperintahkan dan hukum asal perintah adalah wajib. Dalil ketiga dari Mikhnaf bin Sulaim, dia menyaksikan Nabi SAW pada waktu khutbah di Arafah, pada hari Arafah, hari keberapa itu? Hari ke-9. Hari ke-9 disebut hari Arafah. Apa arti apa? Kenapa disebut hari Arafah? Karena wukufnya para jamaah haji di Arafah. Beliau berkhutbah. Jadi sebelum sholat zuhur, Nabi SAW menyampaikan dulu khutbah. Beliau bersabda di tengah-tengah khutbahnya, kata beliau, ala ahli kulli baitin fi kulli amin udhiyah wa atirah. Atadruna mal atira hadhi allati yaqulu anha an-nas rajabiyah. Kata beliau, bagi setiap keluarga di setiap tahun ada kewajiban udhiyah dan atirah. Ada dua kewajiban dalam setahun bagi setiap keluarga. Pertama kewajiban udhiyah, kedua atirah. Udhiyah itu kurban di bulan Dzulhijjah. Tahukah kalian apakah atirah ini? Beliau lalu menjelaskan, yaitu yang biasa disebut oleh orang-orang dengan sebutan rajabiyah. Makna rajabiyah adalah sesembelihan yang dilakukan di bulan Rajab. Dua-duanya menyembelih, udhiyah menyembelih, atirah juga menyembelih. Bedanya waktu. Kalau udhiyah di bulan Dzulhijjah, kalau atirah di bulan Rajab. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, Abu Daud, Al-Baghawi, At-Tirmidzi dan yang lain-lain. Berkata para ulama, di antara Imam Ibnu Asir nanti menjelaskan masa ini, wa hadza fihi al-amru bil wujub. Dan di dalam hadis ini ada perintah yang mewajibkan. Ammal atirah fahiya mansukhatun. Adapun atirah maka sudah mansukh. Arti mansukh dihapus hukumnya. Hukum wajibnya melaksanakan atirah sudah dihapus. Apa atirah tadi? Sesembelihan di bulan Rajab itu sudah dihapus, tidak wajib lagi, tidak disyariatkan, tesunat-sunat acan. Jadi tidak ada lagi syariat menyembelih di bulan Rajab. Boleh enggak menyembelih kambing di bulan Rajab? Ya boleh untuk dimakan, tapi tidak berupa ibadah yang spesial. Itu sudah dihapus ketentuan itu. Weh, ya. Nah, adapun udhiyah maka tidak dihapus. Berkata Imam Ibn al-Athir rahimahullah, yang beliau jelaskan dalam kitab Jami'ul Usul, wal atiratu mansukhatun wa innama kana dhalika fi sadril Islam. Adapun atirah maka ketetapan hukumnya sudah dihapus, itu hanyalah diberlakukan di awal-awal munculnya ajaran Islam atau datangnya dakwah Islam ini. Karena atirah sudah dihapus, tinggal yang tersisa satu, yaitu apa tadi? Udhiyah. Maka tetaplah dia di dalam hukum asalnya, yaitu wajib, ya. Dan banyak lagi dalil-dalil lain yang menjelaskan bahwa hukumnya wajib. Adapun orang-orang yang menjelaskan bahwa itu sunnah, dalilnya diambil dari beberapa nas, diantaranya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-ashra fa arada ahadukum ay yudhhiya fala yamussa min sya'rihi wala min basharihi syai'a." Apabila sudah masuk 10 hari di bulan Dzulhijjah, lalu salah seorang di antara kalian akan berkurban, akan menyembelih, janganlah dia menyentuh rambutnya atau kukunya sedikit pun. Yang dimaksud menyentuh adalah memotongnya, mengguntingnya, atau menggigit. Digigit agar patah, kan ada ya orang yang gak punya gunting kuku panjang digigit. Atau kalau rambut baik digunting ataupun dikerok, dikeruk, dikerik, dicabut, atau dibakar. Umpamanya di betisnya ada banyak bulu-bulu di betis, itu gak mungkin dikeruk, tapi dibakar ada ya. Kata orang Sunda, direrab. Direrab beda gak dengan dibakar? Beda, dibakar mah dibeulem, direrab mah direrab. Enggak, kulit, kena kulitnya kebakar, kebakar tapi hanya sepintas, sedetik, enggak terasa panas ya. Nah, tapi bulu-bulu yang tumbuhnya terbakar lalu hilang. Itu. Diapakan pun itu rambut di seluruh tubuh kita maka tidak boleh. Ini bagi orang yang akan kurban. Masuk satu Dzulhijjah tidak boleh. Ikhwan dan akhwat yang sudah niat kurban, sudah umpama menyetorkan uang ke panitia sejak tanggal 1 kemarin sampai nanti disembelihnya sesembelihan, tidak boleh motong kuku, gunting rambut, dan yang sejenisnya. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. Nah, kata sebagian ulama yang mensunnahkan, fihi dalilun ala annal udhiyata ghaira wajibah, liannahu sallallahu sallam qal, faidha arada ahadukum ayudhahiyya falau kanat wajibatan lam yufawid ila iradatihi. Di dalam hadis ini ada dalil bahwa menyembelih itu tidaklah wajib, karena Nabi menyatakan, apabila salah seorang di antara kamu mau menyembelih, ingin menyembelih. Kalau ini wajib, Nabi tidak akan menyerahkan kepada keinginan orang itu. Kalau ingin menyembelih, maka jangan gunting kuku. Kalau tidak ingin, maka boleh, kan gitu ya kesannya ya. Maka perintah menyembelih diserahkan kepada kehendak dan keinginan yang bersangkutan, menunjukkan tidak wajib, kata mereka. Maka dibantah oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, juga Al-Imam Syaukani. Pertama, bahwa perkataan man aroda, siapa yang hendak atau yang ingin, tidak menunjukkan bahwa itu hukumnya sunnah. Seperti contoh umpamanya ya, baik dalam ayat ataupun di dalam hadis yang sahih ataupun di dalam ungkapan kita sehari-hari, Allah berfirman

Ya minkum ayastaqim, surat Takwir ayat 27. Quran ini tiada lain kecuali peringatan bagi seluruh alam, bagi siapa saja di antara kalian yang ingin istiqamah. Siapa yang ingin istiqamah, pelajari Al-Quran. Apakah ayat ini bermakna istiqamah tidak wajib? Wajib apa tidak istiqamah? Wajib. Kalau enggak wajib mah bolehlah sekali-kali kita mengkol, kan gitu ya. Boleh enggak kita sekali-kali mengkol? Maksud mengkol di sini bukan di jalan raya. Dari aturan hidup beragama, boleh enggak menyimpang sekali-kali melanggar? Enggak boleh, wajib istiqamah. Maka makna dari liman syaa minkum ayyastaqim, maknanya tidak berarti sunnah istiqamah, tapi wajib beristiqamah. Itu sama dengan perkataan lain, termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Beliau menyatakan man arada shallah falyatawadda, siapa yang ingin salat hendaklah dia berwudu. Apakah makna ucapan itu salat tersebut tidak wajib? Wajib. Makna man arada shalah falyatawaddo, siapa yang ingin salat hendaklah dia berwudu, maknanya siapa yang ingin melakukan kewajiban salat hendaklah dia berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Hai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila shalah, maknanya idza aradtum qiyamash shalah. Kalau kamu ingin menegakkan salat, ingin melakukan salat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai sikut dan seterusnya. Berwudu. Siapa di antara kalian yang ingin melakukan sholat, hendaklah berwudu. Apakah makna ayat ini sholat itu sunnah, tidak wajib? Enggak, wajib. Makna idza qumtum ila sholah dengan arti idza aradtum qiyamash sholah, artinya apabila kamu ingin menunaikan kewajiban sholat. Dan banyak lagi hadis yang lain seperti man arada minkumul jum'ah falyaghtasil, siapa orang yang ingin menunaikan salat Jumat hendaklah dia mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apakah artinya salat Jumat itu sunnah? Enggak, wajib. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya memakai lafaz arada. Arada di sini tidak bermakna sunnah, tapi bisa juga bermakna wajib. Maka hadis yang tadi, apabila masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, terus salah seorang di antara kamu mau atau ingin menyembelih. Maksud ingin di sini ingin menunaikan kewajiban menyembelih kurban. Maka janganlah dia memotong kukunya ataupun rambutnya sedikit pun, ya. Walhasil menurut dalil-dalil yang ada, pendapat yang lebih wajib dan yang lebih kuat tentang hal ini, bahwa berkurban wajib bagi yang mampu. Tadinya saya ingin berpanjang lebar tentang masalah ini untuk menghapus syubhat-syubhat yang muncul tentang pendapat tidak wajibnya kurban bagi yang mampu, tapi kepanjangan. Nanti habis waktunya untuk itu, sedangkan hukum-hukum berkurban yang lainnya, poin-poin lainnya masih banyak yang harus kita bicarakan. Tapi yang jelas bahwa itu adalah wajib bagi yang mampu. Siapa orang yang tidak menunaikan pada dia mampu, dia terkena dosa. Jangankan atunya, jangankan nih yang tidak berkurban, yang berkurban tapi dengan nilai yang super minim, dia bisa memberi kambing yang 5-6 juta, tapi dia nanya ke panitia, berapa yang paling murah?
Oh, kalau di ETS yang paling murah yang silver, harga berapa? 3 juta. Nawar, ada yang 1 juta enggak? Padahal dia mampu yang 10 juta, saking pelitnya. Ini untuk Allah, untuk menunaikan perintah Allah diberikan yang paling minim, ya, dasar pelit. Nah, yang itu saja ditolak oleh Allah Azza wa Jalla dan diazab. Sebagaimana kisah dua anak Adam yang dua-duanya disuruh apa? Disuruh berkurban, satu berkurban dengan yang terbagus dan diterima, satu dengan yang terjelek dan ditolak serta diazab. Yang berkurban tapi dengan budget terendah saja, yang terjelek saja, ditolak dan diazab oleh Allah, apalagi yang mampu tapi tidak berkurban. Jangan khawatirkan uang kita berkurang. Nabi SAW menyatakan, wallahi ma naqasal mal min sadaqah. Demi Allah, tidak akan berkurang harta karena sadaqah. Padahal sedekah yang sunnah itu tidak mengurangi harta, apalagi yang wajib seperti zakat, seperti udhiyah, seperti ini tidak akan berkurang, bahkan akan tambah berkah dan bertambah jumlah dari kehidupan kita di dunia. Di akhirat pahalanya dilipat gandakan, lebih mulia lagi, ya. Sekarang kita masuk poin-poin beberapa ketentuan untuk kurban. Pertama, kurban itu wajib dilakukan setelah sholat id. Siapa yang menyembelih sebelum sholat id tidak sah. Itu hanyalah daging yang dia sajikan untuk keluarganya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, berkata wali wasallam, man dhabaha qabla sholat falaysa minan nusuki fi syai'in wa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, siapa yang menyembelih kurban sebelum salat id, maka tidak ada kurban baginya sedikit pun. Itu hanyalah daging yang dia sajikan untuk keluarganya. Nilai kurbannya tidak ada. Dia tidak dianggap menunaikan kurban. Belum harus menyembelih lagi. Tadi sudah dikatakan, siapa yang menyembelih sebelum id, hendaklah dia ulang lagi penyembelihannya. Bukan mengulang menyembelih kambing yang tadi sudah disembelih, sudah mati tadi mah, ya. Ambil kambing baru lalu sembelih dengan niat untuk berkurban. Ini yang pertama, wajib dilakukan setelah apa? Setelah sholat. Kedua, adapun usia bagi si kambing atau sapi atau unta. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diterima dari Musyaji bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, innal jadha minal dha'an yuwafi mimma yuwafi minhu thaniyatu minal ma'iz. Sesungguhnya al-jada dari kalangan kambing itu memenuhi syarat sama seperti memenuhi syaratnya asani berupa sapi. Itu istilah yang tidak bisa diterjemahkan. Lalu hadis tersebut sahih diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Jami' Sunan Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Nah, para ulama menerangkan yang dimaksud dengan al-jada' minadha'an artinya kambing yang usia lengkap ajeng genap 1 tahun. Jumhur ulama ada lagi yang menyatakan itu boleh berusia 8 bulan, yang lain lagi berusia 10 bulan dan tidak boleh kurang dari 8 bulan. 8 bulan ini masih kecil atau belum besar? Belum besar dan masih kecil. Tapi kalau budget maksimal kita memang sekian, saya ingin kurban tapi uang saya cuma 2 juta. Coba lihat, ada enggak yang berharga 2 juta? Ada. Berapa? Usianya 8 bulan. Nah, boleh.
Budget maksimalnya dia kemampuan segitu boleh. Tapi yang punya budget 5 juta lalu milih yang 8 bulan, ini yang kebangetan. Ya. Oleh karena itu jangan heran kalau sekarang banyak orang ngeborong kambing ke kampung-kampung masih anak-anak. Kambingnya mungkin usia 8 bulan atau ada yang kurang. Tidak tega kita nyembelihnya ya. Dengan silet juga bisa mati gitu. Saking apanya? Kecilnya, ya. Itu untuk apa? Itu untuk kambing. Minimal 1 tahun itu yang paling ini. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan 10 usia 8 bulan, usia 10 bulan. Tapi kita untuk ihtiyati ambil yang minimal 10 bulan. Yang minimal 1 tahun. Bagaimana cara mengetahui usia 1 tahun? Tanya ke ahli kambing, saya gak tahu. Katanya kalau usia 6 bulan si kambing sudah punglak 1 gigi. Punglak itu copot. Kalau 1 tahun berarti 2 gigi. Lihat aja gigi suruh nyengir. Kalau ada di gigi depannya 2 berbeda warna dengan gigi lain, mungkin ukurannya sama, tapi 2 yang terdepan tersebut lebih bersih daripada gigi-gigi lain, itu tandanya sudah munglak. Apa arti munglak? Sudah copot giginya, ya. Makanya kalau umpah ditanya, "Mang, ini udah berapa usianya?" Sudah 1 tahun atau lebih, lihat suruh nyengir, ya, maksudnya kambingnya bukan tukang kambing, suruh nyengir lihat, oh ternyata semua warnanya sama, kotornya sama, berarti belum munglak, bohong itu ya, katanya ya, wallahu a'lam. Ada tukang kambing di sini, betul ya, sudah munglak 2. Adapun as-sani minal ibl au minal ma'iz. Adapun ucapan asani minal ibal, kalau unta mastakmala khamsusinin, usia unta minimal 5 tahun, wa minal bakar minal maiz mastakmala sanatain, kalau untuk sapi usianya minimal 2 tahun. Jadi ingat, kambing minimal usia berapa? 1 tahun, bolehlah yang 10 juga ya, kalau memang kepepet budgetnya cuma sekian. Kalau untuk sapi berapa tahun? 2 tahun. Untuk unta? 5 tahun. Bagaimana cara mengetahui usia mereka? Tanya ke ahli kambing, sapi, dan unta. Ustadz mungkin tidak akan tahu ya. Inilah yang kedua. Ketiga, menyembelih boleh diakhirkan sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi waktu menyembelih 4 hari. Sejak kapan? Sejak 10, 11, 12, 13. 10 sampai 13 berapa hari? 4 hari, ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyatakan kullu ayami tasyriq dhabhun. Setiap hari-hari tasyriq itu adalah hari penyembelihan. Hari tasyriq adalah hari tanggal 11, 12 dan 13. Jadi siapa yang tidak memungkinkan menyembelih di tanggal 10 boleh diakhirkan 11, 12 sampai yang terakhir 13, sampai 13 maghrib sudah selesai. Kalau sudah maghrib masih menyembelih itu sudah masuk ke 14, maka bukan kurban lagi. Poin yang keempat, orang yang mau kurban tidak boleh memotong kuku, memotong rambut, baik rambut itu dipotong, dikerik, ataupun didudut, dicabut, dicabut, ataupun dibakar tadi, ya, baik rambut, kumis yang boleh dipotong, rambut boleh dipotong di luar waktu tersebut. Kumis dianjurkan dipotong. Kalau jambang jenggot tidak boleh. Bulu ketiak
boleh dicabutin ya, sama gegep boleh, sama tangan, sama apapun boleh ya. Bulu kemaluan dianjurkan tidak lebih dari 40 hari potong ya. Kemudian juga bulu yang terdapat di kaki atau di tangan tidak ada larangan untuk dicabut, tapi tidak ada juga perintah, mubah hukumnya ya. Nah, khusus bagi yang akan berkurban, maka tidak boleh sejak tanggal 1 sampai si kurban itu disembelih tanggal 10, 11 atau sampai 13 dibolehkan. Nah, tidak dibolehkan untuk mencukur, termasuk kuku yang panjang, maka tidak boleh untuk dipotong sebelum dipotong si kambingnya. Berdasarkan hadis yang tadi, berkata Nabi alaihi salatu wassalam ya, beliau berkata, idza dakhala asyra dzulhijjah, apabila masuk ke dalam 10 hari bulan dzulhijjah, wa arada ahadukum ayudhahya, dan salah seorang di antara kamu mau menyembelih, fala ya'khud min sya'rihi wa basharihi syai'an, tidak boleh dia mengambil rambutnya atau kukunya sedikit pun. Ketika menerangkan masalah ini, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wal muradu bin nahi an akhdi dhufr wa sya'ar an nahyu an izalati dhufr bi qalmin au kasrin au ghairihi. Yang dimaksud larangan mengambil kuku dan rambut, maksudnya melarang menghilangkan kuku dan rambut, baik digunting atau dipotong. Digunting mah dengan gunting, dipotong mah dengan pisau atau silet atau yang sejenisnya, atau digigit dengan gigi, tidak boleh. Dan larangan menghilangkan rambut, baik dikerik atau dipotong atau dicabut atau dibakar atau di bagaimanapun cara menghilangkannya itu, baik itu rambut di kepala, rambut di ketiak, ataupun kumis, ataupun al-anah, bulu kemaluan, ataupun apalagi umpamanya jambang dan jenggot, maka itu tidak boleh. Hukumnya haram, berdosalah dia apabila dia melanggar itu. Bagaimana kalau sudah terlanjur karena tidak tahu? Mungkin di antara ikhwan ada yang sudah daftar, sudah bayar lunas, berniat, tapi memotong kuku, baik karena kebiasaan, lupa, atau karena tidak tahu, apakah ada dam? Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, beliau menyatakan, fa in fa'ala istaghfarallaha wala fidyata fihi ijma'an sawa'un fa'alahu amdan aw nisyanan. Siapa yang melakukan itu, siapa yang motong rambut, motong kuku, padahal dia mau kurban, maka dia wajib istighfar kepada Allah, dan tidak ada fidyah apapun bagi dia secara ijma'. Tidak ada denda, tidak ada hukuman, tidak ada diat, tidak ada fidyah apapun, baik dilakukan secara sengaja ataupun karena lupa. Cukup apa tadi? Istighfar. Tidak ada denda apapun ya. Itulah poin yang keempat. Kelima, wajib memilih kurban yang terbaik sesuai dengan kemampuan maksimal dia. Ingat, bisa maksimal yang terbesar, cari yang terbesar berapa? Oh, ini ada 7 juta. Ada enggak yang 10 juta? Tanya dulu, budget saya ada di 10 juta. Bahkan kalau ada yang sebesar kebo 20 juta saya akan beli. Ya. Jangan merasa cukup, wah ini besar nih, berapa ini? 5 juta, 4 aja ya dikasih. Padahal dia mampu yang 8 juta. Cari yang terbesar sesuai dengan budget maksimal yang kita mampu keluarkan ya. Dan wajib memilih kambing yang sehat dan terlepas atau bersih dari aib, tidak memiliki aib, baik aibnya terlihat ataupun tidak terlihat.
seperti yang terlihat picek matanya sebelah, apalagi buta dua-duanya, atau si tanduknya potong sebelah, patah potong teh, atau si daun telinganya rawing, satu atau dua, rawing itu apa? Sobek, ya, baik karena tikudrat ataupun karena kecelakaan. Tikudratnya apa? Sejak lahirnya begitu, ya. Dan wajib memilih kambing yang sehat dan terlepas atau bersih dari aib, tidak memiliki aib, baik aibnya terlihat ataupun tidak terlihat, seperti yang terlihat picek matanya sebelah, apalagi buta dua-duanya, atau si tanduknya potong sebelah, patah potong teh, atau si daun

sejak lahirnya begitu ya, atau pincang, atau yang berpenyakit, atau yang muyung. Tahu muyung? Muyung itu ya sakitlah, kelihatan diem saja gitu ya, dikasih rumput cuek gitu ya, disodori betina malah merem gitu ya. Nah itu sakit, itu dikhawatirkan dagingnya berpenyakit. Nanti begitu disembelih dilihat dalam limpanya, dalam jantungnya, dalam paru-parunya belatung semua, nggak boleh dimakan. Nggak boleh yang seperti itu disembelih untuk dijadikan kurban. Ya, cari yang galak, yang lincah. Begitu melihat manusia langsung dia itu pasang kuda-kuda, pasang kambing-kambing. Mau apa? Mau menyeruduk, galak, bingit gitu. Nah itu bagus itu ya. Begitu melihat betina langsung dia genit. Itu menunjukkan sehat yang seperti itu ya. Dan usahakan cari, mang, mana kambing yang paling besar, paling galak. Saking galaknya si tukang kambingnya sendiri gak berani. Yang seperti itu ada ya. Saya pernah lihat kambing di kandangnya yang besar, bisa dikeluarin. Wah susah pak dikeluarin itu, kabur gitu ya. Kita gak kuat dipegang bertiga juga, keseret kita sama dia. Nah yang kayak begitu terus cari ya. Itulah yang kelima. Keenam, hendaklah satu kambing cukup untuk seluruh keluarga, berapapun jumlah dari keluarga tersebut. Cukup kepala rumah tangganya saja, istrinya tidak perlu, anak-anaknya tidak perlu. Walaupun jumlah keluarganya sampai 20 orang, istrinya 4, anaknya 20. Satu istri melahirkan 5 kurang, istrinya anaknya 40. Cukup satu kambing untuk seluruh keluarga. Sebagaimana hadis yang diterima dari Atha bin Yasar. Atha bin Yasar ini seorang ulama tabi'in. Dia berkata, sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari radiyallahu anhu kaifa kanatid dhuhala adhaya ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana pelaksanaan kurban di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka berkata Abu Ayyub, seorang sahabat, inna in kana ar-rajul yudhhi bisyati an huwa an ahli baiti fayakulun wa yut'imun. Sesungguhnya seorang laki-laki menyembelih satu kambing di zaman itu untuk dirinya dan untuk seluruh keluarganya, lalu mereka makan dari daging itu dan mensedekahkan sebagian dagingnya kepada yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Malik, Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan. Kecuali bila istrinya dan anak-anaknya sudah memiliki penghasilan tersendiri. Istrinya punya uang, baik dia punya warisan atau ada yang memberi hadiah, atau dia punya penghasilan baik dagang ataupun bekerja, dan dia punya gaji, punya simpanan atas nama pribadinya, maka dia terkena syariat kurban. Demikian juga anaknya, ada yang sudah bekerja, sudah punya gaji, sering malah ngasih ke orang tua, dia terkena syariat kurban. Silakan berkurban untuk masing-masing dirinya. Adapun kalau istrinya murni ibu rumah tangga, ya, tidak memiliki uang, baik tabungan ataupun penghasilan, murni disubsidi 100% dari suaminya, maka dia tidak perlu berkurban atas diri, atas nama dirinya. Cukup atas nama kepala rumah tangga, berlaku untuk seluruh anggota keluarga, dan seluruh anggota keluarganya memperoleh pahala kurban yang sama dengan ayahnya. Apakah istrinya dan anak-anaknya terkena kewajiban menahan, memotong kuku dan rambut? Tidak. Istrinya yang tidak berkurban untuk diri sendiri, dia boleh motong kuku, dia boleh motong rambut. Anaknya juga demikian, kalau dia ngikut kurbannya ke suami. Yang terkena larangan tadi hanya suami.

suaminya saja, ya. Adapun kalau suami tidak mampu berkurban, tapi istrinya mampu, maka istrinya lah yang berkurban dan suaminya terlepas dari kewajiban karena ketidakmampuan, ya. Itulah poin yang ketujuh. Berapa tujuh di dia mah? Ketujuh. Keenam, sekarang ketujuh, ya. Disunnahkan takbir ketika menyembelih dan diwajibkan bertasmiyah. Tasmiyah itu apa? Menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Itu wajib. Yang wajibnya bismillahnya, takbirnya sunnah, ya. Nah, dan takbir yang sunnah ini mengatakan Allahu Akbar. Sebagaimana hadis dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshayn amlahayn aqranayn dhabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor kambing besar yang bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangannya, maksudnya dengan pisau, tapi beliau sendiri yang langsung menyembelih. Kalau menyembelih dengan tangan enggak bisa. Tidak mewakilkan kepada yang lain. Beliau langsung, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, ya. Dan menyimpan salah satu kakinya di atas rusuk, yang satu rusuk dari kambing yang sedang disembelihnya, ya. Disimpan, tidak diinjak, pejet atau. Jadi disimpan, kemudian dia, beliau menyembelih dengan tangannya, dengan tangan yang sedang memegang pisau, menyembelihnya dengan pisau tentu saja. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Silakan takbir nanti, ya. Kedelapan. Adapun kambing yang paling utama adalah kambing yang bertanduk besar dan warnanya adalah warna putih, tetapi ada warna hitam di sekitar kepala dan sekeliling matanya. Jadi cari kambing yang warna dasarnya putih, tapi di sekitar kepalanya ada bercampur warna hitam di sekeliling matanya, cari. Itu yang lebih nyunnah. Tidak wajib seperti itu, tapi yang paling afdol yang seperti itu, ya. Itulah poin yang ke-8. Ke-9. Dianjurkan orang yang berkurban menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri, dengan pisau. Tapi dia yang langsung menyembelih dan tidak mewakilkan kalau mampu. Adapun kalau tidak mampu, boleh diwakilkan, menyembelih sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih yang menjadi kesepakatan para ulama tentang masalah itu. Tapi sekalipun demikian boleh diwakilkan. Adapun diwakilkan dijelaskan di dalam salah satu hadis yang diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, amaroni Rasul sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budanih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menyembelihkan kurbannya. Dibolehkan, ya. Poin yang ke-10. Dianjurkan bagi yang berkurban untuk memakan sebagian dari daging kurbannya, boleh menyimpan sebagiannya untuk esok dan lusanya, dan dianjurkan disedekahkan selebihnya. 3. Tapi persentasenya tidak harus sama. Umpat 33% dimakan sendiri, 33% disimpan untuk esok. Berarti untuk dirinya 66%, ya. Baru 33% dibagi, yang dibagi lebih sedikit. Tidak begitu. Pokoknya makan sebagian, simpan sebagian, sisanya disedekahkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulu wadakhiru watasaddaqu. Makanlah kamu dari daging ini.

simpanlah sebagian dari daging ini dan sedekahkan sisanya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Boleh disimpan. Kalau sekarang ada kulkas, ada freezer, boleh, ya. Poin ke-10 atau ke-11. Satu kambing untuk satu orang plus keluarganya, adapun satu sapi ataupun unta untuk 7 orang plus keluarga masing-masing yang 7 orang tadi. Jadi yang dimaksud satu ekor sapi untuk 7 orang itu bukan sekeluarga 7, bukan. Kecuali kalau sekeluarga yang 7 itu semuanya punya penghasilan sendiri. Anaknya ada 7 umpamanya. Masing-masing sudah punya penghasilan yang cukup memadai, ya 7-7-nya boleh jadi satu sapi, ya. Adapun kalau umpamanya tidak, semua anaknya masih disubsidi total, maka tidak ada syariat bagi masing-masing keluarga itu. Adapun umpamanya tetanggaan dengan kawan 7 orang patungan, kemudian jadi satu sapi, maka dibolehkan, sekalipun tidak harus rata. Tidak harus sama, masing-masing 3 juta terkumpul berapa? 21 juta. Enggak harus begitu, ada yang mampunya 3 juta, yang ini 4 juta, yang lain 5 juta, terkumpul berikan seadanya. Bagaimana pembagian pahalanya, apakah rata? Tidak. Apakah yang paling kecil pasti pahalanya lebih gede, lebih besar, lebih kecil daripada yang patungan lebih besar? Enggak juga. Pertama tergantung keikhlasan. Yang keduanya tergantung nilai pengorbanan. Mungkin yang patungannya 3 juta, nilai pengorbanannya lebih besar daripada yang 5 juta. Yang 3 juta mah cuma ada segitu-gitunya uangnya tuh, ya. Yang 5 jutanya masih ratusan juta di rekeningnya. Ratusan juta mengeluarkan uang 5 juta mah sambil merem juga bisa, ya. Yang 3 juta juga bisa sambil merem, tapi nilai pengorbanannya lebih besar. Mungkin bisa saja ini yang lebih besar, ya. Allah Azza wa Jalla adil dalam memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan kadar pengorbanan yang dimilikinya. Poin yang ke-12. Tidak boleh memberi upah kepada panitia yang upahnya diambil dari daging kurban, baik yang menyembelihnya, yang mengulitinya, yang menyincangnya, semua yang terlibat tidak boleh diberi upah dari daging kambing, baik dagingnya, kulitnya, kepalanya, atau cokornya. Cokor itu kaki. Tapi khusus untuk binatang, jangan sebutkan ke orang, "Bapak itu cokornya kenapa?" Jangan meleguk, tidak boleh. Ini khusus untuk apa? Binatang. Cokor, ada cokor sapi? Cokor besar, kalau yang kecil ceker, ya. Itu untuk ayam, ceker ayam, bukan cokor ayam. Jadi tidak boleh itu diberikan sebagai upah. Boleh gak memberi upah? Boleh. Tapi jangan diambil dari hewan kurban tersebut. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan yang lain-lainnya. Amaroni Rasul sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaqu bi luhumiha wa juludiha wa halaliha wa alla utiyal jazira minha syai'a. Qal wa nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasul selesai merintahkan aku untuk menguruskan kurbannya, menyuruhku untuk mensodakohkan dagingnya, kulitnya, dan gajinya, dan memerintahkan agar aku tidak memberi upah kepada yang memotong dari hewan kurban itu sedikit pun. Lalu kata Ali, wa nahnu nu'tihi min indina, kami memberi upah kepada tukang jagalnya dengan merogoh saku sendiri. Pertanyaan, boleh enggak memberi upah ke panitia? Boleh, tapi jangan diambil dari
daging kurban, baik kulitnya, dagingnya, atau kadutnya. Ya, kalau isi kadut boleh, karena pasti dibuang. Nah, kalau begitu rugi dong panitia. Iya rugi. Kalau niatnya dunia, saya mau ngapain capek-capek jadi panitia? Nggak dapat. Sama aja dengan lainnya, dapatnya cuma jatah sebagai warga biasa. Dia boleh makan dari daging kurbannya bukan sebagai upah, tapi sebagai bagian dia sebagai warga biasa seperti yang lainnya. Boleh, tapi sekali lagi bukan sebagai upah. Maka tidak boleh si panitia memperoleh bagian lebih dari yang lain, karena dianggap buruh capek ya. Nah, kalau yang lain satu, panitia masing-masing 3 bungkus. Kenapa? Kan capek upahnya. Nggak boleh memberi upah dari daging kambing tersebut. Rugi dong. Sekali lagi, kalau motivasinya dunia betul rugi. Tapi kalau motivasinya akhirat, di sanalah pahala Allah limpahkan secara dalam jumlah yang sangat banyak. Itu ibadah menolong orang. Ta'awun alal birri wa taqwa ya. Maka pahala Allah akan berikan balasannya di dunia dan juga pasti di akhirat, asal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak berkurban karena memang tidak mampu. Jangankan untuk kurban, untuk makan sehari-hari saja koreh-koreh cok, dahar isuk henteu sore. Ya, pagi makan, sorenya tidak. Koreh-koreh cok itu buruh lepas, ada yang nyuruh kerja, dia bisa makan. Gak ada yang nyuruh, dia gak bisa makan. Jangankan untuk kurban, untuk makan sehari-hari aja bingung, sehingga dia tidak berkurban. Dia lepas dari kewajiban kurban. Orang seperti itu tetap dapat pahala kurban walaupun tidak berkurban. Berdasarkan hadis, berkata Nabi SAW ketika menyembelih, beliau berkata, Allahumma hadha anni wa amman lam yudhi min ummati. Ya Allah, kurban ini dari diriku dan dari semua orang yang tidak mampu menyembelih di kalangan umatku. Jadi semua umat Nabi SAW yang tidak mampu berkurban sehingga mereka tidak kurban, padahal sangat ingin berkurban seperti orang lain, maka dia dapat pahala dari kurban itu. Adapun yang mampu kurban tapi tidak mau berkurban, dia gak dapat pahala, bahkan dapat apa? Dapat dosa ya. Poin terakhir, tidak boleh mengganti hewan kurban dengan harganya untuk disedekahkan. Ya boleh umpamanya akal berperan di sini. Kalau kambing belum tentu bermanfaat untuk semua. Tidak semua orang suka kambing ya. Dan tidak semua orang maslahat ketika makan kambing. Yang berpenyakitan darah tinggi, kolesterol, asam urat, apalagi tuh makan kambing merengkel langsung tuh. Makan kambing langsung darahnya naik ya, langsung besoknya ke rumah sakit. Saya dengar di beberapa negara di Timur Tengah, menjelang Idul Adha pemerintah menambah fasilitas rumah sakit melebihi berkali lipat daripada yang biasanya. Sudah siap rumah sakit. Karena apa? Karena setiap kurban pasti banyak pasien. Darahnya naik, kolesterolnya naik, gula darahnya naik, asam uratnya naik. Disiapkan itu. Dan mereka sudah siap setiap Idul Adha masuk rumah sakit. Itu begitu. Pokoknya malam itu sudah bakar kambing, sudah di tepi pantai, di tengah padang pasir, dengan cara unik yang kita tidak pernah temukan di Indonesia ya. Jadi mereka satu kambing itu utuh, tidak dipotong-potong, dibaluran sama bumbu-bumbu luarnya, dalamnya gitu ya. Terus weh dikekep jadi naon atuh. Di arang yang menyala gitu ya, ditutup sama panci yang besar,
dibiarkan 2 jam atau beberapa jam sampai panasnya merata, sampai masuk ke tulang-tulangnya. Bumbunya menyerap semuanya ke sana ya. Begitu dibuka, aduh, diciwit teh uduh tuh. Dicubit teh apa? Molonyon. Susah diterangkan. Lepas langsung copot dari tulangnya. Empuknya luar biasa ya. Saya pernah mau mencoba demikian, saya serahkan ke Ikhwan, bukan jadi kambing guling tapi kambing garing. Tetap mentah tapi keringnya bisa dimakan. Pas dimakan alotnya luar biasa ya. Bagi Ikhwan yang punya kemampuan dan pengalaman itu tolong bilang. Kita manfaatkan Idul Adha nanti ya. Tidak boleh mensodakohkan harga dari kambing dengan memakai akal. Kalau kambing belum tentu maslahat untuk semua orang, tapi kalau uangnya pasti maslahat, ya enggak? Udah aja saya budgetnya bisa 10 juta nih, saya 10 juta kurban berupa uang bagi-bagikan ke fakir dan memasakin lebih maslahat. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena pertama, yang memiliki nilai dari nilai ibadah dari kurban yang terutama adalah menyembelihnya. Sampai Allah merangkan fasholli lirabbika wanhar. Qul inna sholati wa nusuki. Ini menyembelihnya itu yang memiliki nilai ibadah yang sangat agung lillah, untuk Allah Azza wa Jalla. Beda dengan sedekah uang. Boleh enggak mensedekah uang? Ya bagus, tapi bukan kurban. Tidak boleh digantikan sebagai pengganti dari berkurban. Walaupun menurut akal kita lebih maslahat bagi manusia, ya. Bisa dipakai apapun, bisa dipakai oleh siapapun. Adapun kambing, banyak orang yang tidak suka. Banyak orang yang suka tapi tidak boleh memakannya. Itu menurut akal kita. Bila itu dilakukan, lama-lama syariat kurban ini hilang dalam kehidupan kaum muslimin. Maka tidak boleh mengganti kurban dengan bersedekah dengan harga hewan kurban yang kita beli ya. Tetaplah menyembelih. Nah, Ikhwan, sampai di sini penjelasan kita di sore hari ini, itulah hukum-hukum tentang kurban. Jangan dulu ada yang bertanya tentang Idul Adha, salat, tata cara salat dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Idul Adha insyaallah besok kita akan bahas di Al-Furqan jam 9 pagi ya. Kita masuki sesi tanya jawab, tapi sebelum itu saya ada hadiah. Siapa yang mau buku doa dan wirid? Siapa? Coki. Udah pernah belum? Belum, yakin? Nyan. Jawab dulu pertanyaan saya. Dulu setiap keluarga diwajibkan udhiyah dan atirah. Apa udhiyah, apa atirah? Udhiyah kurban, atirah ekah, ya gitu. Apa saya tadi merangkan begitu? Enggak, jangan ngarang-ngarang. Sekali lagi, udhiyah apa? Kurban kapan dilaksanakannya? 10 Zulhijjah. Atirah Rajab, maksudnya Rajaban apa? Sesembelihan juga, sesembelihan yang dilakukan oleh para Rajab. Maksudnya yang nyembelihnya para Rajab. Sembelihan yang dilakukan di bulan Rajab masih berlaku enggak? Enggak. Jadi enggak ada kurban nih. Enggak ada kurban. Zulhijjah juga enggak ada. Jadi yang enggak ada apa? Yang udhiyah. Yang? Yang Rajab apa namanya tadi? Atirah. Atirah udhiyah masih. Atirah, udhiyah bulan, kalau bulan Rajab
Atiyarah. Mana yang dihapus? Udhiyah atau yang Dzulhijjah? Yang dihapus yang Udhiyah. Iya. Yang mana? Atiyarah. Itu di bulan

0: Idul Hijjah atau Udhiyah? Rekal.
1: Galilier Ustaz. Siapa yang ingin buku panduan lengkap? Siapa namanya? Hugeng. Pernah? Belum. Belum pernah kurban? Baik. Pertanyaan untuk Hugeng. Hoger, apa arti udhiyah? Ya. Bahasa kita kurban. Kambing yang disembelih setelah sholat Idul Adha. Terus dalam rangka mendekatkan diri kepada. Kenapa menyembelih bisa mendekatkan diri kepada Allah?
2: Yang diperintahkan Allah sendiri dalam
1: Al-Qur'an. Terus?
2: Kemudian merupakan ibadah yang agung yang disetarakan dengan sholat.
1: Terus bisa mendekatnya gimana tuh? Barakallahu fiik. Iya, barakallahu fiik. Ntar stres lagi. Ahwat. Ada ahwat yang mau doa buku doa dan wirid? Kalau ada, pegang mic-nya. Siap ahwat?
3: Insyaallah siap.
1: Iya. Ahwat dengan hadiah buku doa dan wirid. 4 hari di bulan Dzulhijjah. Tanggal 8, 9, 10, terus 11, 12, 13. Disebut hari apa tanggal 8?
3: Hari ke-8 disebut hari tarwiyah.
1: Apa artinya?
3: Yaitu memberi minum.
1: Kalau hari ke-9?
3: Hari ke-9 itu hari Arafah, yaitu hari untuk menyembeli.
1: Hari ke-9 hari Arafah menyembeli, enggak sah.
3: Untuk jamaah haji.
1: Jamaah haji ngapain?
3: Melakukan wukuf.
1: Wukuf di mana?
3: Di Arafah.
1: Di Arafah. Kapan?
3: Tanggal 9.
1: Maka disebut hari?
3: Hari Arafah.
1: Kenapa disebut hari Arafah?
3: Ya karena jamaah haji melakukan wukuf di Arafah.
1: Tanggal 10
3: itu nahar.
1: Apa artinya?
3: Menyembelih.
1: Jadi kenapa disebut hari nahar?
3: Karena tanggal 10.
1: Iya, kenapa tanggal 10 disebut hari nahar?
3: Karena hari menyembelih.
1: Nah, dengan hak kecil nahar apa nahar?
3: Nahar.
1: Ya. H besar apa H kecil? Nahar apa nahar?
3: Nahar kecil.
1: Nahar tapi kecil, itu mah gede. Fasalli li rabbika
3: wanhar.
1: Apa wanhar?
3: Wanhar. H kecil.
1: Gimana?
3: Wanhar.
1: Kalau wanhar artinya apa? Wanhar menyembeli. Kalau wanhar membentak. Ya. Wa ammasaila fala
3: tanhar.
1: Nah, jangan kamu bentak. Jangan wala tanhar. Jangan kamu sembelih. 10, 11, 12, 13.
3: Hari Tasrik.
1: Kenapa?
3: Karena di situ para jamaah memanaskan daging.
1: Jamaah apa?
3: Jamaah haji.
1: Bukan. Jamaah haji mah jumrah waktu itu mah ya. Selain jamaah haji, kita semua ya. Dipanaskannya di mana? Di patromak apa di kompor? Apa di microwave?
3: Di bawah sinar matahari.
1: Di mana?
3: Di mana?
1: Dipanaskannya di mana?
3: Di bawah sinar matahari.
1: Sinar matahari, ya barakallahu fiks. Siap, nanti hadiahnya. Terakhir, Ahwat. Nih, dengan hadiah panduan lengkap penuntut ilmu. Harus siap mental, dikakayak.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Siap?
3: Insya Allah, siap.
1: Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan bagi ikhwan tadi ya, akhwat. Pertanyaan bagi akhwat dengan hadiah panduan lengkap menuntut ilmu ya.

0: yang boleh dikurbankan?
1: Bismillah, kalau kambing minimal 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun.
0: Gimana cara tahu kambing usianya 2 tahun, setahun?
1: Dilihat dari giginya.
0: Apa?
1: Dilihat dari giginya.
0: Giginya gimana?
1: Kalau 1 tahun sudah copot.
0: Apanya?
1: Giginya.
0: Yang mana, berapa?
1: Yang 2 depan.
0: 2 depan. Kalau sapi dan unta?
1: Coba tanya ke tukangnya, ke ahli. Iya.
0: Tanya ke tukang unta dan sapi. Saya juga tidak tahu gimana. Ustaz, saya ingin bertanya, jika uang untuk berkurban dari istri, apakah diatasnamakan istri apa suami? Istri. Tidak boleh isar dalam perkara akhirat. Isar itu apa? Mendahulukan orang lain. Kita hanya punya uang 1 kambing. Tidak boleh kita berikan ke orang tua, ke suami atau ke yang, silakan Anda kurban, saya mah enggak boleh. Untuk dirinya sendiri. Kalau masih ada sisa, boleh untuk orang lain juga. Ya. Adapun si suami yang tidak mampu, tetap dia dapat pahala berkurban karena ketidakmampuannya, sudah dijelaskan tadi. Kecuali kalau istri punya budget lebih, dia bisa memberi sedekah kepada suaminya agar suaminya bisa kurban, dia sendiri tetap bisa kurban. Jadi suaminya kurban, dianya juga kurban, ya. Tapi kalau budgetnya hanya untuk 1 kambing, atasnamakan diri sendiri saja, ya. Itu tidak boleh, sekali lagi, itsar dalam perkara akhirat, dalam perkara ibadah. Kalau kita punya air hanya untuk 1 kali wudhu kita, jangan berikan ke orang, silakan Anda, saya tayamum saja, enggak boleh. Kita yang wudhu, selebihnya kalau ada, berikan ke orang lain, kalau enggak ada, orang lain ya yang bertayamum. Assalamualaikum warahmatullahi Barakallahu fiik. Saya sudah duga pertanyaan ini pasti ada. Karena berbedanya waktu Idul Adha di Indonesia dengan di mana? Dengan di Saudi. Di Saudi sudah ru'yatul hilal. Di kita juga sudah. Berbeda. Wukufnya para jamaah haji di Arafah untuk tahun ini kapan? Hari Senin, tanggal berapa? 20 di kita. Berarti di sana Idul Adha-nya kapan? 21 hari Selasa sudah Idul Adha. Di kita Idul Adha-nya kapan? 22. Berarti hari Arafah-nya untuk orang Indonesia 21, yang di sana sudah Lebaran. Saum di hari Lebaran hukumnya haram. Ini yang kemudian jadi polemik. Dan ini berulang berkali-kali. Tidak hanya kali ini saja. Tahunan yang lalu berkali-kali dan akan terjadi lagi perbedaan waktu antara Indonesia dengan Saudi. Timbul ikhtilaf baik di kalangan para ulama, masyayikh, termasuk para asatidah kita. Di Jakarta sudah beredar tulisan bahwa untuk Arafah ngikut ke Saudi. Karena apa? Karena mengikuti wukufnya jamaah haji di Arafah. Arafah itu hanya satu di dunia ini, yaitu nama tempat di Mekah sana. Di luar sedikit kota Mekah ada satu areal namanya Arafah menyatu dengan Muzdalifah, berbatasan juga dengan Mina gitu. Itu tempat-tempat pelaksanaan ritual haji. Hanya satu di sana. Dan berkumpulnya para jamaah haji untuk wukuf di Arafah pun hanya sekali dalam setahun, yaitu di sana. Berdasarkan hal itu, sebagian orang ada yang menyatakan bahwa untuk saum Arafah wajib mengikuti wukufnya jamaah haji di Arafah, walaupun berbeda penanggalan dengan di negeri lain seperti di Indonesia. Nah, jadi sebagian orang ada yang menyatakan ikut Saudi, baik saumnya ataupun apanya, sholat Idul Adhanya. Itu pendapat yang pertama. Kita menghargai pendapat itu karena bukan berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan ilmu yang sampai kepada orang itu. Adapun pendapat yang kedua menyatakan ada dua argumentasi. Argumentasi yang pertama adalah adanya adadul atau ta'addudul matali. Jadi ada beberapa matla'. Matla' itu tempat melihat atau tempat terbitnya hilal. Boleh jadi hilal terlihat di satu tempat, tidak terlihat di tempat lainnya. Dan itu bisa berbeda, ya. Itu yang pertama. Jadi matla' atau tempat terbitnya hilal di Saudi dengan di Indonesia bisa berbeda, dan setiap orang harus mengikuti matla' atau tempat terbitnya hilal di negerinya masing-masing. Ini yang pertama. Jadi sangat mungkin berbeda di sana dengan di sini. Yang keduanya adalah karena perbedaan waktu. Kalau bulan Hijriyah mengikuti perputaran bulan, kalau bulan Masehi mengikuti perputaran matahari, ya itu. Kalau perbedaan berdasarkan perputaran matahari, mana yang lebih dahulu, Indonesia apa Saudi? Indonesia lebih cepat berapa jam? 4 jam. Perbedaannya 4 jam. Sekarang di sini 5:30 sore. Di sana masih 1:30 siang. Masih baru beres sholat duhur di sana. Kita mau maghrib di sini. Kita lebih dahulu daripada di sana. Itu perbedaan waktu berdasarkan perputaran matahari. Perbedaannya 4 jam. Indonesia lebih dahulu. Kalau berdasarkan perputaran bulan, sebaliknya Saudi lebih dahulu dengan perbedaan waktu 20 jam. Maka pantas kalau beda hari, ya. Saudi lebih dahulu sehari daripada Indonesia. Kalau berdasarkan perputaran matahari bedanya 4 jam, Indonesia lebih dahulu. Kalau berdasarkan perputaran bulan, maka Saudi lebih dahulu 20 jam dari Indonesia. Maka masuk akal apabila Saudi lebih dahulu sehari daripada kita. Nah, perlu diributkan kalau begitu. Di sana sudah hari Arafah, di sini belum. Di sana sudah Lebaran, di sini hari Arafah. Karena perbedaan waktunya berapa tadi? 20 jam berdasarkan perputaran bulan. Dari sini saja kita sudah gak perlu ribut, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa seluruh ibadah yang didasarkan pada waktu, apapun ibadahnya, maka waktu yang berlaku adalah waktu di tempat kita hidup. Seperti sholat, sholat duhur umpamanya ketika matahari pas di tengah-tengah. Matahari tengah-tengah untuk tempat kita di sini pas umpamanya jam 12 siang. Di Mekah, di Saudi, matahari tengah-tengah enggak? Belum, masih pagi, masih jam 8. Apakah sholat duhur orang Bandung ikut waktu Bandung, ikut waktu Saudi? Ikut waktu Bandung, bukan ikut waktu Saudi. Jangankan di Saudi, di Jakarta aja belum masuk duhur, ya. Bedanya berapa menit? 3 menit. Ini di Bandung lebih dahulu, di sana belum. Di sini sudah azan, di sana belum. Di sini sudah makan minum kalau saum, di sana belum. Waktu yang kita ikuti waktu di tempat kita hidup. Baik beda kota, beda pulau, apalagi beda negara, ya. Itu berlaku untuk sholat, berlaku untuk saum, berlaku untuk penetapan hari. Hari Arafah di sana tanggal 9 itu hari anu, di sini bisa beda. Mari kita ikuti, ikuti waktu di tempat kita. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang menetapkan waktu ibadah itu ulil amri di negeri tempat kita hidup. Makanya kalau ada 1, 2, 10 warga mengaku melihat hilal, dilaporkan ke imam, ke ulil amri, oleh ulil amri ditolak. Ya. Lalu ulil amri menetapkan lusanya sebagai tanggal 1. Kalau menurut penglihatan orang-orang tadi, berarti besok sudah mulai tanggal 1. Oleh imam ditolak lusanya. Besoknya masih bulan yang sebelumnya. Mana yang harus diikuti? Ketetapan ulil amri. Dan ini pernah terjadi di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan itu beliau jelaskan dalam Majmul Fatawa. Dan ini berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Gubernur Madinah saat itu dilapori oleh orang melihat hilal bulan Dzulhijjah. Saya melihat hilal bulan Dzulhijjah. Dilaporkan ke gubernur, ditolak. Esoknya tidak ditetapkan sebagai 1 Dzulhijjah. Enggak. Padahal di Mekah sudah tanggal 1. Saat itu kan belum ada teknologi, ya. Belum diketahui kabar dari Mekah ke Madinah aja yang hanya 500 km belum diketahui itu, apalagi dengan Indonesia. Saat itu belum ada, ya. Ditolak. Esoknya dianggap belum tanggal 1, lusanya baru tanggal 1. Orang-orang bingung bagaimana mengikuti saum Arafahnya. Apakah harus mengikuti penanggalan berdasarkan penglihatan hilal beberapa orang tadi, ataukah ketetapan pemerintah yang berbeda dengan hasil ru'yatul hilal orang tadi? Berkata Syekhul Islam, ikutlah ketetapan pemerintah. Itsbat namanya. Itsbat itu penetapan berdasarkan keumuman hadis, sumu yauma yasumun nas waftiru yauma iftirun nas. Terus, nah, itu juga wadhau yauma yudhuhun nas. Saumlah kamu ketika orang-orang sekitar kalian saum. Orang-orang di sana maksudnya adalah yang ditetapkan oleh hukum, oleh imam. Berlebaran Idul Fitrilah kamu ketika orang-orang beridul fitri, dan beridul adha lah ketika orang-orang beridul adha. Dan ada tulisan spesial tentang hal ini dari Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa saum Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha harus mengikuti ketetapan atau isbat pemerintah di masing-masing negara. Berdasarkan hal itulah, maka pendapat kedua ini menyatakan ikuti waktu ketetapan di negeri tempat kita hidup. Walaupun di Saudi sudah berlalu Arafah kemarin, kita mah belum, besoknya Arafah. Di Saudi kemarin lebaran, kita baru sekarang lebaran. Berdasarkan 4 alasan tadi, ya. 4 alasan tadi teh, yang pertama tuh apa? Bedanya matla. Kemudian yang kedua apa? Perbedaan waktu antara Indonesia dengan Saudi, dengan perbedaan 20 jam Saudi lebih dahulu. Ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Bahwa seluruh waktu ibadah yang waktunya ditetapkan, maka yang menetap waktu yang dimaksudlah waktu di tempat kita hidup. Dan yang terakhir adanya isbat, ketetapan dari pemerintah yang diketahui. Kalau semua orang bebas, ya, mengikuti ketetapan individu masing-masing, semua orang bisa beda tuh nanti, ya. Atau ormasnya masing-masing, partainya masing-masing, yayasan masing-masing punya ketetapan sendiri, ada ribuan yayasan, nanti ada ribuan pendapat, maka berpecah belahlah kaum muslim. Maka Syekh Al-Albani menerapkan wajib mengikuti isbatul hukumah dalam rangka ijtima'ul muslimin, ya, kesepakatan atau berkumpulnya, sepakatnya kaum muslimin di atas ketetapan imam, baik imam itu fajir atau bar, baik yang soleh atau yang toleh, baik yang soleh ataupun yang fasik ataupun yang zalim, ini wewenang mereka dan bukan wewenang warga, baik warga itu individu ataupun komunitas, termasuk ormas, termasuk partai, termasuk yayasan, enggak, itu bukan wewenang mereka. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat yang kedua ini. Adapun kalau Ikhwan Ah mau ikut Saudi, mangga teh ting, enggak perlu ribut, ya. Mangga teh ting, silakan saja, tapi kalau saya pribadi ikut ketetapan pemerintah di tempat kita hidup. Terlepas pemerintahnya baik atau buruk, tapi itulah wewenang mereka. Kalau saya nanti akan saum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah di Indonesia. Yaitu tanggal 21 hari apa? Hari Selasa, walaupun di Saudi sudah Lebaran. Itu mah di Saudi memang mereka lebih dahulu berdasarkan perputaran bulan. Di kita esoknya, bedanya 20 jam loh ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis waktunya sampai di sini. Insyaallah kita besok jumpa lagi jam 9 di Masjid Al Furqan. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
3: Kaum muslimin dan pendengar Radio Amuba yang ada di Pangkal Pinang, dengarkanlah radio kita, radio yang mengajarkan tentang ajaran Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Semoga waktu yang Anda manfaatkan untuk mendengarkan radio ini selalu diberi keberkahan oleh Allah, keberkahan tambahan ilmu, tambahan amal, tambahan keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
2: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
5: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu, kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan, tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
4: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
6: Alhamdulillah, kebutuhan pengadaan komputer untuk sementara kami tutup, mengingat sudah ada 3 laptop wakaf dari Muhsinin yang digunakan untuk player dan streaming. Sementara untuk penguat jangkauan siar, booster, telah diperbaiki. Qodarullah hanya bertahan kurang lebih satu pekan, dikarenakan komponen-komponennya sudah banyak yang rusak pasca musibah petir yang lalu, sehingga Radio Amuba hanya bisa didengar untuk wilayah Pangkal Pinang dan sekitarnya. Untuk itu kami membuka kesempatan beramal jariah dalam pengadaan penguat jangkauan siar, booster, agar bisa kembali terdengar hingga ke pelosok kabupaten. Perkiraan dana yang dibutuhkan sebesar 10 juta rupiah. Update donasi per tanggal 15 Mei 2026. Dana masuk 2 juta 200 ribu rupiah. Kekurangan dana 7 juta 800 ribu rupiah. Untuk yang ingin bertaun, bisa transfer melalui Bank Syariah Indonesia, BSI. Nomor rekening 7087-547-897. Atas nama PT Radio Amuba Indah Suara. Konfirmasi ke nomor WhatsApp 0811-717-544. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.

0: hadirnya malaikat pada saat dia meninggal untuk mengurus jenazahnya dan memikul jenazahnya. Disebutkan dari Mahmud bin Labib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika tulang lengan Sa'ad terkena anak panah lalu dia sakit karenanya, tadi lengan kanannya, maka mereka membawanya kepada seorang wanita yang bernama Rufaidah yang biasa mengobati luka. Jika Nabi SAW melewati Sa'ad, beliau menyapanya mengatakan, bagaimana keadaanmu sore ini, bagaimana keadaanmu pagi ini? Maka Sa'ad menjawab, sampai tiba satu malam di mana kaumnya memindahkannya dan sakitnya semakin parah, maka kaum Sa'ad pun membawanya ke Bani Abdil Ash'al di perkampungan mereka. Rasulullah SAW datang menjenguk Sa'ad, lalu dikatakan kepada beliau, kaumnya telah membawanya pulang. Maksudnya Nabi kunjungi dia di masjid, di kemah dekat masjid, tapi ternyata sudah enggak ada, dibawa pulang ke kaumnya. Lalu Nabi SAW berangkat dan kami mengikuti beliau, kata Mahmud ibn Labib. Beliau pun berjalan dengan cepat sampai tali sendal kami terputus karena cepatnya Nabi SAW berjalan. Jadi pada saat sudah diangkat dari kemahnya di dekat masjid, dibawa ke rumahnya, di perkampungannya, Nabi SAW segera mengejar ke sana. Ada alasannya kenapa dikejar nih. Dan Nabi SAW buru-buru sampai para sahabat karena mengejar Nabi SAW, sendal-sendal mereka terputus. Hal ini disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, ya Rasulullah, kenapa anda buru-buru begini? Kenapa sampai begini, sampai sendal-sendal pada putus, debu-debu pada berterbangan? Maka kata Nabi SAW, inni akhafu an tasbiqana ilaihi al-malaikatu fataghsiluhu kama ghasalat handala. Aku khawatir para malaikat mendahului kita memandikannya sebagaimana mereka memandikan Handala. Dan ini hadis sahih ya. Ini menandakan teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi SAW sudah tahu kalau saat begitu tiba di sukunya sudah meninggal dunia, sudah meninggal dunia. Dan Nabi SAW buru-buru kenapa? Karena beliau ingin memandikan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'ad. Dan beliau berkata, saya khawatir jangan sampai kalau kita telat tiba di sana malah malaikat yang mengurus jenazahnya. Di dalam sabda Nabi SAW yang lain dikatakan bahwasanya kami bertanya, kata para sahabat, kami bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak membawa seorang mayit yang paling ringan dibandingkan dia, si saat ini. Maka kata Nabi SAW, ma yamna'uhu an yakhifa wa qad habata minal malaikati kada wa kada lam yahbitu qattun qabla yaumihim qad hamaluhu ma'akum. Bagaimana tidak ringan jenazahnya? Jadi waktu sahabat angkat itu kayak ringan sekali. Sebagian athar menyebutkan seperti jenazah itu kalau mau dipindahkan ke tangan yang lain seperti sebuah kapas, ya, yang sangat ringan sehingga mudah pindah di pundak-pundak para sahabat. Mereka bertanya, Rasulullah, kami belum pernah mengangkat jenazah. Bagaimana kalau jenazah kemudian seperti kapas, sangat ringan, gitu kan? Seperti ini. Kata Nabi SAW, bagaimana tidak ringan, sedangkan para malaikat dengan jumlah sekian dan sekian telah turun. Mereka tidak turun sebelum hari ini, mereka memikul saat bersama kalian. Dan ini bisa dilihat pun nomor 16, riwayatkan Ibnu Sa'd dan dihasankan oleh Arnaut ya, dalam Asy-Syi'ar. Ada riwayat lain menyebutkan juga bahwasanya Nabi SAW bersabda, hadzal abdus salih alladhi taharraka lahu al-arsh wa futihat abwabus sama' wa syahidahu sab'una alfan minal malaika lam yanziru ilal ardi qabla dhalik laqad damma dhammatan thumma ufrija anhu. Ya, ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Kitabul Janaiz dan juga disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Kata Nabi SAW waktu nunjuk jenazahnya saat ini adalah hamba salih di mana arsh bergetar karenanya, pintu-pintu langit dibuka untuk menerima ruhnya, 70 ribu malaikat menghadiri jenazahnya, mereka tidak turun ke bumi sebelum ini, kuburnya menghimpit lalu dilapangkan untuknya. Jadi ini menandakan memang hadirnya 70 ribu malaikat yang mengurus jenazah Sa'ad radhiyallahu anhu. Tadi ada riwayat, jadi disebutkan tentu Handala, kalau teman-teman masih ingat riwayat Handala kan, di salah satu peperangan Handala ini baru menikah, kemudian dia menikah malam hari, dia belum berhubungan biologis sama pasangannya kecuali habis subuh. Habis sholat subuh di masjid bersama Nabi SAW, kemudian dia pun kembali dan menggauli istrinya, ya layaknya suami istri. Baru selesai berhubungan, dia belum sempat mandi junub, tiba-tiba ada kubandan perang, jihad. Maka Handala pun ikut, belum sempat mandi junub. Gitu kan? Pada saat dia masuk di medan perang, dia terbunuh oleh musuh. Lalu Nabi SAW, pada saat melihat jenazah Handala dada, lalu sempat mengalihkan wajah beliau. Lalu para sahabat mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya melihat malaikat memandikannya. Dari riwayat lain mengatakan, saya melihat istrinya dari bidadari menjemputnya. Jadi dia kena belum dimandikan, maka dimandikan oleh malaikat. Ini sebuah kemuliaan tentunya. Jadi teman-teman sekalian, memang sahabat ini orang yang sangat luar biasa yang harus dicontohi. Nanti kita ambil dalam masalah durus wal ibar, pelajaran-pelajaran.
1: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Di saat hari libur kita sering menggunakan waktu-waktu kita untuk mencari hiburan, refreshing lah istilahnya. Kita pergi ke tempat-tempat yang indah, kita pergi ke tempat-tempat yang masya Allah, di sana kita bisa melihat air terjun, apalagi pemandangan di gunung yang kita lihat air mengalir begitu sangat beningnya, dengan udara-udaranya yang sejuk, masya Allah. Tentunya ini adalah sesuatu yang membuat kita senang hati kita, karena dengan kita melihat pemandangan-pemandangan seperti ini, mungkin kita akan merasakan kebahagiaan rasanya. Kita juga merasa hati kita pun juga masya Allah berbunga-bunga rasanya. Namun tentu ya, bagaimana di dalam Islam tentang masalah ini? Apakah kita tidak boleh sama sekali ya untuk menjadi orang yang bepergian ke tempat-tempat refreshing misalnya, atau tempat-tempat tempat-tempat yang sifatnya hiburan misalnya? Tentu pertama yang harus kita perhatikan ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, bahwa berlibur mencari tempat-tempat yang indah, demikian pula refreshing, itu perkara masalah dunia. Dalam masalah dunia pada asalnya adalah halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan buat kamu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Tapi tentunya kita ingin bagaimana supaya hiburan kita bernilai ibadah. Kita ingin sebatas hiburan kesana kemari melihat-lihat mungkin tidak bernilai pahala. Tapi ketika kita menyertakan sesuatu yang lain, nah, mungkin akan bernilai pahala. Bagaimana supaya hiburan kita jadi bernilai pahala nih ya? Masya Allah. Niatkan yang pertama, karena Allah. Butuh kita pun punya hak, tubuh kita. Kata Rasulullah SAW, inna li rabbika alaika haqqa. Wali zaujika alaika haqqa, wali jasadika alaika haqqa. Rabbmu punya hak, demikian pula istrimu punya hak, demikian pula badanmu punya hak. Istri kita mungkin sehari-harinya penat dia di rumah mencuci, sibuk dengan membayin, nah mungkin akan bernilai pahala. Bagaimana supaya hiburan kita jadi bernilai pahala nih ya? Masya Allah. Niatkan yang pertama, karena Allah. Butuh kita pun punya hak, tubuh kita. Kata Rasulullah SAW, inna li rabbika alaika haqqa, wali zaujika alaika haqqa, wali jasadika alaika haqqa. Rabbmu punya hak, demikian pula

0: masak, sibuk dengan apa namanya, mengurus anak. Tapi kemudian, ya, sementara kita sebagai seorang suami lelah mencari nafkah. Kita butuh sebuah waktu yang kita bisa bersama dengan anak dan istri kita. Kemudian kita pergilah ke suatu tempat, sehingga pada waktu itu pun kita beristirahat dari penat-penatnya, sambil melihat alam yang sangat indah, melihat air yang mengalir, dengan tujuan yaitu menyenangkan hati daripada istri dan anak-anak kita. Mereka pun juga butuh hiburan. Mereka pun butuh ya untuk refreshing dalam hidup, melihat ya keindahan alam. Nah, dengan niat seperti ini, insya Allah kita akan bisa mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, niatkan untuk tadabbur alam. Maksudnya bagaimana? Melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam alamnya ini. Kita lihat bagaimana air itu mengalir. Kita berpikir bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dari air tersebut. Dengan air tersebut Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman. Allah berfirman, "Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Ketika kita melihat pohon, masya Allah, pohon-pohon itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan. Semua pohon-pohon tersebut dengan beraneka ragamnya. Ada rumputan, ada sayur-mayurnya, ada pohon-pohon besarnya. Demikian pula ada pohon-pohon yang berbunga begitu indahnya, membentuk sebuah kesatuan, sebuah panorama yang sangat indah sekali. Sehingga kita berpikir, masya Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan ketumbuhan tidak hanya satu ragam, beragam-ragam, tapi ternyata justru dengan keragaman itulah menjadi indah segala sesuatu. Kita pun jadi berpikir, tadabbur alam, masya Allah. Berarti dengan keberagaman sifat manusia, ada yang satunya sifatnya keras, ada yang satunya sifatnya lembek, ada lagi sifatnya begini dan begitu. Dengan keberagaman ini terbentuklah keindahan dalam kehidupan. Maka dari itulah ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Kita melihat misalnya batu. Batu ini keras sekali. Kita ingat dalam Al-Qur'an ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan permisalan batu itu seperti hati yang keras. Iya. Hati yang keras, bahkan lebih keras daripada batu. Sehingga kita berpikir, masya Allah, kenapa Allah memberikan perumpamaan tentang batu? Oh, ternyata batu kalau dimasukkan ke dalam api dia tidak akan hancur. Sedangkan besi, baja, sekuat apapun, kalau dimasukkan ke dalam api dia akan meleleh. Insya Allah, dengan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah keimanan kita. Oleh karena itu Allah berfirman, "Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berpikir. Makanya ketika kita mengunjungi tempat-tempat indah seperti ini, jangan hanya sebatas menikmati saja, tapi juga sekaligus kita berpikir tentang kebesaran penciptanya. Sehingga pada waktu itu kita, masya Allah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara tips-tips yang bisa kita lakukan di saat kita berlibur. Ya tentunya juga jangan lupa untuk senantiasa menyediakan waktu untuk di majelis ilmu, di majelis ta'lim. Kalau kita senang berada di sebuah taman-taman bunga, taman-taman yang sangat indah, maka majelis ta'lim tentunya adalah merupakan taman-taman surga. Maka ya akhwat Islam, mari kita gunakan waktu liburan kita dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya sebatas untuk berhura-hura, akan tetapi juga bernilai pahala. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sa'ad ibn Ubadah, ketika dia mengatakan, "Law ra'aitu rajulan ma'amra'ati." Andai aku melihat seorang lelaki bersama istriku. "La darabtuhu bisayf ghairu

0: fafahin anhu. Aku akan pukul dengan pedang, bukan dengan yang tajamnya aku akan pukul dia orang itu. Lalu Rasulullah SAW mengatakan ketika dapat informasi perkataan Sa'ad bin Ubadah, dia mengatakan, "Ata'jabuna min ghairati Sa'ad?" Apakah kalian takjub dengan kecemburuan Sa'ad? "Fawallahi la ana aghyaru minhu." Demi Allah, aku lebih cemburu daripada dia. "Wallahu aghyaru minni." Allah lebih cemburu daripada aku. "Min ajli ghairatillah." Karena kecemburuan Allah, Allah haramkan kemaksiatan, kekejian, baik yang nyata atau tersembunyi. Maka sifat cemburu sebenarnya mulia. Jadi jangan dilarang orang cemburu. Pernah Rasulullah SAW bermimpi, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Baina ana na'im," Nabi lagi ngobrol sama para sahabatnya nih, "ketika aku lagi tidur, ra'aituni fil jannah," aku bermimpi di dalam surga. Nabi berada di dalam surga. "Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasr," aku lihat ada seorang wanita yang berwudu di sebelahnya istana. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada wanita itu, "Liman hadzal qasr?" Istana ini punya siapa? Dikatakan, "Li Umar bin Khattab." Punyanya Umar bin Khattab istana ini. "Fadzakartu ghiratahu fawallaitu mudbiran." Laku aku ingat dengan kecemburuan Umar ini, aku langsung pergi. Pergi Nabi meninggalkan itu istana karena ada wanita di situ. Karena ingat dengan kecemburuannya Umar bin Khattab. Ketika Umar dengar itu, fabaka Umar bin Khattab, Umar menangis. Faqal, "A'alaika bi'abi anta wa ummi ya Rasulullah aghur?" Apakah aku cemburu kepadamu, wahai Rasulullah SAW? Bapak dan ibuku menjadi tebusan untukmu, wahai Rasul. Apakah aku cemburu kepada? Tapi Nabi SAW menganggap itu sebuah kemuliaan.
1: Istri kita memerlukan hiburan. Kita ajak nih, ada liburan dan hiburan. Istri kita masa gak ada? Perlu hiburan istri kita. Bagaimana hiburan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, untuk menghilangkan kejenuhan, ya, untuk menghilangkan keletihan di rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu syai'in laisa min dzikrillah azza wa jalla fa huwa laghwun wa lahw aw sahwun." Semua yang tidak ada zikrullah itu akan melalaikan, melupakan, ya, permainan yang enggak bermanfaat, kecuali empat hal, di antaranya adalah mula'abatur rajuli ahlah. Suami yang bermain dengan memainkan istrinya, bermain dengan keluarganya. Nabi SAW pernah balapan lari sama Aisyah. Bisa dibayangin, balapan lari. Tapi bukan di lapangan sini, jemaah. Itu balapan lari. Nabi itu balapan larinya pas malam gelap gulita. Nggak ada yang ngelihat. Karena memang ketika lari terkadang perempuan tersingkap ya auratnya. Maka silakan bermain dengan istri kita. Mungkin di rumah main badminton. Permainan-permainan apalah. Karena itu sebagai hiburan buat dia. Menonton permainan boleh selama permainan itu syar'i atau permainan itu tidak ada mukhalafah syar'iyah di situ. Aisyah radhiyallahu taala anha cerita tentang kelompok pemain atraksi. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Dakhala al-habasyatul masjid yal'abun." Ada orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia itu masuk masjid, mereka bermain di masjid. Main apa? Titis-titisan, ya, tombak, lompat. Atraksilah mereka seperti itu. Lalu Nabi berkata kepada Aisyah, "Faqala li, ya Humaira, atuhibbina an tanduru ilaihim?" Humaira, mau kau melihat mereka? Nih, lihat orang lagi main. "Faqultu na'am," aku mau. "Faqama bil bab," maka Nabi berdiri pintu. "Faji'tu waji'tuhu wa wada'tu dhaqani ala atiqi." Aku datang mendatangi Nabi karena rumah Nabi ini pintunya tembus sama masjid. Jadi nontonnya itu di rumah. Kata Aisyah, "Aku datang ke Nabi, aku taruh pipiku, daguku ini di pundak Rasulullah SAW dan pipiku fa asnadtu wajhi ila khaddi." Pipiku aku tempelkan ke wajah Rasulullah SAW. Antum bisa bayangkan? Kebayang, jemaah? Bayang gak? Baik. Udah nonton nih. Setelah nonton, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasbuki Aisyah, udah cukup. Nabi tanya, udah cukup Aisyah? Faqultu ya Rasulullah, la ta'jal. Nabi, jangan terburu-buru lah, kata dia. Tuh, Nabi sama Aisyah. Faqama, Nabi terus nungguin Aisyah dalam kondisi pipinya nempel sama pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala faqam thumma qala hasbuk Aisyah, udah cukup. Apa kata Aisyah? La ta'jal ya Rasulullah, jangan terburu-buru Nabi. Apa kata Aisyah? Qalat, wa ma li hubbun nadhar ilaih. Aku ini enggak kepingin nonton itu, enggak kepingin. Enggak suka nonton mereka itu, enggak terlalu demen lah, kata Aisyah. Walakinni ahbabtu an yablughan nisa maqamuhu li wa makariminhu. Cuma aku kepingin tuh perempuan-perempuan supaya tahu tuh bagaimana aku dengan Nabi itu dekatanku. Subhanallah ya. Tuh perempuan kayak gitu. Radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Nasa'i. Dan tadi lafad ini dapatkan adalah lafad Nasa'i. Seperti itu keromantisan Nabi kita Muhammad SAW terhadap istrinya. Pernahkah kita memberikan hiburan kepada istri kita? Kadangkala subhanallah ya, ada seorang perempuan dari Bali itu. Dari Bali. Dia ngomong sama telepon ya. Dia ada di Australia. Dia mungkin memiliki suami yang kurang, ya kurang baik lah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada dia. Kadang-kala liburan, liburan ini namanya liburan, mau hiburan. Masa sama ibunya, sama orang tuanya, dibawa tuh. Ya gimana mau liburan? Sekamar sama ibu, sama istri, sama anak-anak satu kamar. Subhanallah, tolong di... ya diatur lah. Diatur bagaimana liburan itu menjadi liburan yang benar-benar untuk istri kita yang udah capek di rumah ngurusin ya. Rekreasi bersama keluarga, nah itu penting. Untuk menghilangkan kejenuhan, untuk merefresh, menyegarkan yang awalnya suka ribut-ribut ketika meninggalkan rumah, insya Allah akan hilang. Nabi SAW rekreasi sama keluarganya kapan? Kalau keluar kota belum. Belum mesti diundi. Siapa istrinya yang ikut? Sama beliau sallallahu alaihi wasallam, dibawa istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu beliau diajak jalan-jalan istrinya, ngobrol sama istrinya. Ya namanya orang rekreasi lah. Kita butuh meliburkan istri kita karena kerja di rumah 24 jam. Mungkin dia masak terus, capek ya. Sekali-kali hari ini kalau enggak usah masak, kita beli kok. Enggak masalah yang seperti itu. Barakallahu fikum.
2: Sebulan kemudian datang betul-betul berita Kisra mati di waktu yang Nabi SAW tentukan. Maka Bardhan dan pengawal-pengawalnya masuk Islam pada saat ini. Tapi si Kisra mati pada saat itu. Di antaranya kena penyebabnya dia telah merobek surat Nabi SAW. Dan ini berarti doa Nabi SAW mustajab. Dan ini menandakan juga sebuah mujizat. Kemudian juga yang ke-8, doa beliau sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas agar menjadi orang yang faqih dalam agama. Maka dari itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjadi ulama bagi umat Islam. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang jalan dengan Abdullah bin Abbas, sepupu beliau, Abbas paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas jalan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tepuk dadanya dengan tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan, "Semoga Allah menjadikanmu faqih dalam agama." Maksudnya memahami fikih itu kan faham, memahami ilmu agama ini secara mendalam. Maka semenjak itu Abdullah bin Abbas mengatakan, waktu Nabi SAW mengangkat tangannya dari dadaku, aku jadi mudah untuk menghafal semuanya, memahami semuanya. Sampai waktu dia masih muda belasan tahun, belum 20 tahun, saya sudah banyak sahabat yang konsultasi dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini juga ternyata doa Nabi SAW mustajab. Tentu ini dihubungkan juga dengan yang sebelumnya ya. Banyak kita sudah ceritakan kuasa Nabi SAW dalam mengobati sahabat Qatadah yang matanya bagus gitu kan, kembali. Kemudian banyak cerita yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Yang ke-9 teman-teman sekalian adalah makanan dapat menjadi banyak berkat doa beliau SAW, sehingga makanan sebanyak 2 mut atau 1,3 kilo 3,5 ons ya, gandum dapat dimakan oleh lebih dari 80 orang ya. Di sini teman-teman sekalian, kalau kisah ini saya tidak tahu ini kisah ini dari mana, karena juga di bukunya tidak disebutkan referensinya. Tapi dalam tulisan saya, yang judulnya Kiai Muhammad, Kiai Musa, Kiai Anda siapa? Saya sebutkan mukjizat Nabi SAW dan saya temukan riwayat Bukhari. Jadi kisah yang masyhur tentang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir bin Abdullah dia dengan ayahnya adalah seorang sahabat yang mulia. Jabir juga banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya adalah kisah tentang makanan yang menjadi banyak di zaman Nabi SAW. Kisahnya pada saat terjadi perang Khandaq. Terjadi perang Khandaq. Sudah saya ceritakan dulu. Nabi SAW pada saat menggali parit Khandaq. Ada namanya macam-macam, ada perang Khandaq, ada perang Ahzab. Tapi Al-Quran menyebutkan tentang perang Ahzab. Surah nomor 33 dalam Al-Quran menceritakan masalah itu. Perang ini perang yang luar biasa tercatat dalam sejarah Islam. Pada saat itu kaum muslimin dalam kondisi lemah. Kemudian suku Yahudi dua yang diusir oleh Nabi SAW dari Madinah, namanya Qaynuqa dan Nadir. Dua suku ini tinggal di Khaybar, lalu mereka memotivasi suku-suku Arab Mekah, suku-suku Arab Jazirah Arab, semuanya untuk menyerang Madinah. Dan mereka siap menyumbang. Sampai akhirnya terkumpul 10.000 personil dan semuanya berkuda. Kalau zaman dulu ini berkuda kayak kita sekarang, orang pesawat, punya pesawat kan, atau punya mobil tank. Karena orang zaman dulu kalau pakai kuda, teman-teman sekalian tuh semua dari kepalanya sampai kakinya besi, kudanya juga dipakai besi. Jadi kalau ditumpas pakai pedang mental, gitu kan? Ini luar biasa. Personil pakai kuda itu susah dikalahkan, harus ahlinya. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, 10.000 pasukan ini keluar dari wilayah mereka dan dipimpin oleh Abu Sufyan di Mekah. Waktu sebelum menyerang, sempat Abu Sufyan bertanya kepada orang-orang Yahudi, lalu berkata dari Nadir dan Quraidah, wahai orang-orang Yahudi, menurut kalian agamanya siapa yang benar? Agama kami atau agama Muhammad? Orang-orang Yahudi tahu agama Islam yang benar, wahyu ini Nabi. Tapi mereka berkata, gitu kan, orang-orang Yahudi ini karena bencinya dengan Islam mengatakan, tentulah agama kalian yang benar, agama Muhammad yang salah. Memotivasi mereka untuk pergi. Ringkas cerita, waktu Nabi SAW mendengar berita mereka akan menyerang Madinah, maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat, apa solusinya ini? Harus ada jalan keluar. Musyawarah, tidak ada kekuatan. Kita kalau bentuk sekarang pasukan berkumpul 1.000 orang. 1.000 orang ini pun yang pasukan kuda 200 melawan 10.000 butuh sebuah persiapan. Sampai akhirnya seorang, kalau kita sekarang ini sudah profesor ya, seorang yang sangat cerdas dari sahabat yang sudah menganut, pernah menganut agama Yahudi, pernah menganut agama Nasrani, terakhir masuk Islam memang karena ilmunya, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ini orang yang sangat cerdas ya. Ini dulu penasehatnya Raja Persia, gitu kan? Memang dia orang sangat cerdas, dia cari kebenaran. Makanya dia masuk Islam itu dalam kondisi benar-benar dia faham ini kebenaran. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kami di Persia, kau lagi terdesak, kami buat parit. Maka kota tidak bisa diserang. Nabi SAW baik, pendapat yang bagus. Kota Madinah, teman-teman sekalian, kalau kita gambarkan, misalnya seperti telapak tangan saya ini adalah kota Madinah. Di sisi timur dan baratnya kota Madinah ada wilayah yang luas hektaran kiri kanan itu penuh dengan batu-batu runcing dan berwarna hitam karena panasnya cuaca sampai berwarna hitam dan runcing. Gak bisa zaman dulu dan sampai sekarang pun tidak bisa dilewati, tidak bisa lewat mobil, gak bisa lewat zaman dulu kuda atau unta, orang juga jalan letih karena banyak batu-batu yang bermunculan dan berdekatan itu tajam-tajam dan berwarna hitam, panas dia. Itu kiri kanannya, timur dan baratnya. Di daerah utaranya Jazirah Arab, utaranya kota Madinah, jadi menuju ke negeri Syam, itu penuh dengan pohon kurma. Jadi Mekah berada di selatan Madinah. Jadi kalau telapak tangan saya diibaratkan kota Madinah, Mekah itu di bawahnya, di bagian selatannya Mekah, Madinah. Jadi orang-orang Mekah kalau ke negeri Syam ngelewatin Madinah sampai ke utara. Makanya kafilah-kafilah mereka termasuk penyebab perang Badar itu kan lewati Madinah direbut oleh Nabi SAW. Mereka harus lewat Madinah. Nah mereka kalau mau nyerang Madinah, kalau lewat dari timur dan baratnya itu ada batu-batu tajam, mereka gak bisa nyerang. Kalau mereka harus putar ke atas ke utara, ini terlalu jauh dan penuh dengan pohon-pohon kurma yang padat. Satu-satunya jalan menyerang dari selatannya. Nah di sini lah Nabi SAW buat parit, dibuat parit. Jadi bukan seluruh kota ya, tapi di daerah selatan lebih mayoritas. Dan parit ini yang saya ketahui Allah alam sekitar 7 meter dalamnya, lebarnya 15 meter. Jadi sebuah parit raksasa supaya tidak bisa kuda loncat. Nabi SAW membagi beberapa orang, setiap 10 orang ditunjukkan titik, kalian dari sini sampai ke sini. 10 orang tugas kalian gali, selesaikan dalam 3 hari. Maka mereka bergiat, Nabi SAW membagi-bagi seperti itu agar cepat selesai. Seluruh laki-laki Madinah Muslim tidak boleh nginap di rumahnya, harus nginap di parit. Nabi SAW sendiri pun nginap di parit untuk menyelesaikan. Karena ini musuh sudah jalan, ini bukan baru mempersiapkan, mereka sudah menuju ke Madinah, gitu kan? Dan subhanallah, sehari setelah parit selesai, mereka sudah tiba. Yang jelas parit ini memang kalau jatuh ke dalam, jelas sudah susah keluar. Karena 7 meter ke dalam, lebarnya 15 meter. Pada saat itu teman-teman sekalian, laki-laki yang biasa kerja di kebun, yang biasa dagang, berhenti semua. Enggak ada pekerjaan mereka. Dan waktu itu mereka hidup harian. Jual hari ini kurma, dapat uang, ya hidup. Gitu kan? Subhanallah, menggali parit ini memakan waktu tidak kurang dari paling sedikit itu pendapat ulama mengatakan 2 minggu. 2 minggu mereka tidak aktivitas untuk dapat pendapatan sehingga mereka kelaparan, nggak ada makanan. Ada beberapa sahabat yang datang kepada Nabi SAW, ada 2 orang dari Ansar, karena laparnya mereka ikat di perutnya batu, taruh batu masing-masing 2 batu. Diikat sama tali supaya perutnya ketekan, jadi laparnya kurang. Tapi karena sudah lapar sekali, 3 hari waktu mereka tidak makan, mereka datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, sambil buka baju, ini lihat, laparnya luar biasa. Dan Nabi SAW 3 batu, lebih banyak, artinya ini jawabannya, saya juga lapar. Sabar. Yang menjadi tokoh dalam riwayat ini adalah Jabir bin Abdullah. Jangan lupa nama mulia, sahabat Nabi yang luar biasa. Jabir bin Abdullah Muhammadiyah dan ayahnya sahabat. Waktu lihat perut Nabi SAW diikat dengan 3 batu, dia merasa sedih. Ini luar biasa ini, sampai pada tingkat seperti ini. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, saya izin mau ke rumah saya. Bisa? Silahkan. Dia pulang ke rumah dan sama istrinya. Wahai istriku, ini Rasulullah SAW, saya lihat sesuatu dari beliau yang betul-betul memilukan. Harus kita cari jalan. Apa yang kamu lihat? Rasulullah SAW ikat 3 batu di perutnya karena laparnya. Apa kau punya makanan? Dia bilang, ada sisa persiapan kita 1 sak gandum. Ya kurang lebih 2,5 kilo gandum. Itu untuk persiapan. Itu saja, tidak ada lagi yang lain. Dengan ada tinggal 1 ekor kambing kecil punya kamu di sebelah rumah. Kalau kamu mau memberikan Rasulullah SAW, sembelilah kambing itu, kita buat kari. Ini saya buatkan gandum. Kata Jabir, segera kita buat. Ayo. Sembelilah kambing tersebut, dimasaklah, sudah selesai masak, si perempuan juga ini sudah membuat mengaduk, adon itu sudah mulai mengembang, tinggal dipanasin di api jadi roti. Lalu kata istrinya, wahai Jabir, kau sudah lihat ada makanan, tolong undang Nabi SAW dengan 2 atau 3 orang temannya saja, jangan lebih, karena saya sama anak-anak saya juga mau makan. Jabir itu punya anak 3 atau 4 orang. Kata Jabir, baik. Jabir pun radhiyallahu anhu pergi ke khandaq, lalu membisik Nabi SAW, ya Rasulullah, ladayya tu'ayyim, bahasa Arabnya makanan ta'am. Tapi kalau orang Arab mau mengecilkan sesuatu karena jumlahnya lebih sedikit, kuantitasnya lebih sedikit, diberikan namanya ismu tasghir, dikecilkan ta'am jadi tu'ayyim, makanan jadi sedikit makanan, gitu kan? Seperti itulah, diperkecil, gitu kan? Maka Jabir karena khawatir ini makanannya pas-pasan, ini orang semua di khandaq ini jumlahnya 1000, belum makan 3 hari. Maka Jabir bisikin, ya Rasulullah, saya punya tu'ayyim, makanan sedikit. Kata Nabi SAW, datanglah anda dengan 2-3 orang teman anda. Kata Nabi SAW, apa yang kau siapkan Jabir? Ada 1 kambing kecil saya buatin kari, istri saya punya 1 sak gandum. Udah dibuatin roti, kata Nabi, banyak. Anehnya pada saat itu subhanallah, Nabi SAW naik di batu yang tinggi teriak, wahai muhajirin dan ansar, kalian semua diundang oleh Jabir. semuanya. Kata Jabir, ya Rasulullah, Muhajirin dan Ansar. Kata Nabi SAW, ia berjanji pulang.

dan jangan sentuh makanan itu sampai saya datang. Coba teman-teman bayangin kalau antum di posisi jadi ini. Antum mau undang ustadznya saja sama 2-3 orang, ternyata yang datang satu masjid. Ini satu kota Madinah. Jabir lari ke rumahnya, buru-buru dalam riwayat ini dikatakan, lalu teriak ke rumahnya, wah istriku kita dipermalukan. Maksudnya ini bukan menghina Nabi SAW, tapi dia bilang begitu, ini kita dipermalukan. Kata Nabi, kata istri kenapa? Rasulullah SAW mengundang muhajirin dan ansar, semuanya nih. Kata istrinya, kan saya sudah pesan wahai Jabir, Nabi sama 2-3 orang saja, saya sudah lakukan, ini perilakunya Nabi. Tapi istrinya beriman. Ini harusnya setiap muslimah seperti ini imannya. Dia mengatakan, sebentar, apakah Rasulullah SAW titip pesan sama kamu? Dia bilang, iya ada. Apa pesannya? Jangan sentuh makanan sampai saya datang. Jangan kita sentuh nih, biarin. Tunggu datang. Ini Nabi SAW datang dengan 1000 orang. Sampai depan rumah Jabir waktu itu disebutkan, rumah sahabat dulu tuh rumahnya 5x5. 3x4 seperti ukuran kamar tidur kita sekarang. Rumah mereka kecil-kecil dan dari tanah liat ini bisa masuk maksimal besar-besarkan 10 orang maksimal. Dempet-dempetan dulu. Nabi SAW masuk lalu tanya, mana makanan mu ijab? Ini ya Rasulullah, karinya ini sok, ini apa rotinya 2,5 kilo. Yang pertama Nabi SAW bilang sama istri Jabir, wahai istrinya Jabir, panggillah khabbaza. Khabbaza ini istilah dalam bahasa Arab pembuat roti. Perempuan-perempuan di Madinah yang biasa buat roti, kalau mau buat 1000 roti, 2000 roti, memang kerjanya itu gitu, cepat. Kata istrinya Jabir, ya Rasulullah, satu sak, saya bisa buat. Kata Nabi tidak, panggil khabbaza sebanyak mungkin kau bisa panggil. Istrinya Jabir pergi, panggil semua perempuan-perempuan, ayo mau buat roti, datang. Rasulullah undang, datang belasan orang mau buat roti. Datang semua, sudah duduk. Kata Nabi SAW, wahai Jabir, sambil beliau mendoakan, berdoa, lalu kemudian ya, berdoa dan meniupkan panci yang ada kari, kemudian juga memegang gandum yang nampan yang ada gandumnya. Lalu beliau bilang, wahai Jabir, saya akan tumpahkan, ya, saya akan tumpahkan kari ini. Istrinya Jabir dan Khabbaz itu disuruh buat roti non-stop, ambil, cabut, bakar di api, taruh. Dan kau yang bagikan, panggil mereka 10-10 orang, jangan lebih. 10 orang masuk, makan. Masuklah 10 orang ini, makan. Dan perlu teman-teman tahu, 10 orang ini sudah 3 hari gak makan. Dan ke depan ini tidak tahu ada makan atau tidak. Jadi aku bayangin bagaimana makannya. Dan Nabi SAW tidak batas. Makan sampai kenyang, udah kenyang baru keluar. Jadi lapar 3 hari dihilangkan, plus 3 hari, 4 hari ke depan persiapan. Mereka makan 10 orang, habis sudah kenyang keluar, masuk lagi 10. Terus begitu. Sampai semua selesai. Kata Jabir bin Abdullah, demi Allah, marah kami tidak berkurang sedikit pun. Gandum kami setiap kali disobek kembali lagi utuh. Sampai semua sudah selesai makan. Sudah selesai makan semua. Lalu kata Nabi SAW kepada Jabir dan istrinya, makanlah. Bagikan kepada sisa masyarakat Madinah yang belum makan karena mereka kelaparan. Maka mereka pun hanya membagikan. Dan Jabir berkata, waktu itu yang datang ke rumah kami jumlahnya 1000 orang. Karena Jabir hitung 10-10 orang masuk gitu kan, sampai seperti itu. Jadi ini puasa Nabi SAW terhadap makanan. Kita pindah teman-teman sekalian ke poin yang ke-10. Air yang menjadi banyak berkat doa Nabi Muhammad SAW. Ketika para sahabat kehausan di waktu perang peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah SAW hanya mempunyai satu rakwa atau bejana kecil

ingatkan teman-teman, jangan pergi ke negara kafir kecuali darurat. Kalau darurat sekali baru harus untuk ilmu, jadi duta, atau kebetulan memang lahir di situ. Kalau enggak, jangan. Karena banyak orang-orang kita ini orang Indonesia, saya tahu sendiri, saya sering diundang beberapa luar negeri, mereka ternyata hanya karena gengsi. Oh, ini di luar negeri. Oh, di sana ada salju. Tahu enggak kalau ada salju itu enggak enak? Enggak enak tuh kalau ada salju, dingin. Pakai baju berlapis-lapis, baunya enggak enak, jalan susah. Tapi karena hanya untuk foto, kirim ke keluarganya sama teman-temannya, nih saya dekat salju nih. Gampang kalau mau salju, ambil es batu blender. Untuk apa susah-susah gitu. Saya kemarin diundang di Bali sama teman-teman kita, kaum muslimin sana, semoga Allah jaga mereka. Teman-teman sekalian, saya diundang, kemudian ada banyak turis-turis tuh kan. Saya tanya teman-teman di situ, ini turis-turis ini berapa lama sih kalau mereka datang ke sini? Oh, mereka datang ke sini Ustaz, 6 bulan. 6 bulan tinggal di Indonesia, iya. 6 bulan lagi mereka pulang kerja. Loh, kok lama sekali? Kaya raya dong. Dia bilang, enggak Ustaz, ini orang, banyak orang-orang susah nih. Ini banyak tukang kebun, banyak orang-orang tukang sampah, banyak. Tidak semuanya orang kaya gitu, orang susah. Tapi mereka kerja 6 bulan hanya untuk ngumpulin duit, terus tinggal di Indonesia 6 bulan. Karena dia bilang murah katanya Indonesia, dan udaranya enak. Bayangin orang lain datang ke negara kita tinggal 6 bulan, antum ngapain keluar? Susah-susah kenapa? Gini. Saya teman-teman sekalian diundang itu hari di Australia, di Sydney, datang ceramah orang-orang kita yang undang. Pas saya ceramah malam di rumah seseorang jamaah, ada satu bapak-bapak dari belakang tanya, Ustaz, apa hukumnya sholat dengan baju yang ada kotoran manusianya? Sah atau enggak? Terus saya bilang, sebentar Pak, saya mau tanya, Bapak kok nanya itu? Dia bilang, saya soalnya kerja Ustaz di satu kampung, dari sini sekitar 2 jam lagi pakai mobil dari Sydney. Kerja saya, maaf ini bahasa dia, bersihin gentong kotorannya orang bule. Kotorannya, ini bukan masalah bule, yang orang kafir. Bersihin kotorannya. Itu kerja saya. Jadi kalau waktu sholat, kena baju saya ini kotor, saya harus ganti atau enggak gitu. Atau langsung aja sholat. Saya bilang gini Pak, sebelum saya jawab, Bapak saya ajak pulang Indonesia. Demi Allah Bapak jual nasi uduk di pinggir jalan Jakarta dengan tempe, nasi sama tempe lebih murah daripada bersihin kotorannya orang kafir. Ngapain di sini terhina nih? Pulang Indonesia Pak, saya bilang gitu. Dan tentu kalau Bapak mau jawabannya, enggak sah lah sholatnya. Enggak boleh kan? Artinya ini bukan masalah kafir non kafir, muslim muslim. Masalahnya kenapa hinain diri, untuk apa? Kata Nabi Muhammad SAW, ana bari'un mimman asya baina adhurul musyrikin. Saya berlepas tangan dengan orang-orang yang sengaja tinggal di wilayah orang-orang non muslim. Kalau meninggal enggak tahu mana kuburannya, mau sholat susah. Saya di salah satu kota Melbourne waktu itu, di kota yang lain di Australia, beberapa hari saya pindah-pindah ceramah untuk orang-orang kita sebenarnya. Terus Jumat, khutbah Jumat, Ustaz, khutbah Jumat besok ya, itu hari Kamis. Baik, saya tanya Pak, jam berapa Jumatnya? Jam 12 lewat 10. Baik Pak, saya pikir kayak di Indonesia biasa, kalau tempatnya jauh saya dijemput setengah 12, jam 11 sudah datang gitu kan. Ini jam 12 lewat 10 belum datang penjemputnya, jam 12 lewat 15 baru datang. Terus dia datang, saya bilang, Pak, 12.15 loh. Oh, Jumatnya belum dimulai, Ustaz. Jam berapa? Jam 1. Kenapa jam 1, Pak? Jumat kok ditunda? Apa alasannya? Gak boleh tunda Jumat nih. Oh, karena orang-orang kita muslim di sini istirahatnya jam 1. Jadi Jumatnya ikut jam kerjanya. Coba bayangin. Di Indonesia, alhamdulillah, Jumat bisa dilakukan kapan saja, gitu kan? Masjid bertetangga, mic-nya berantem, gitu kan? Keluar jam 12.10, kita keluar jam 12 masih dapat sah pertama tuh. Enak, mati banyak kuburan umat Islam. Ngapain ke negara yang lain? Ini bukan saya larang ya, tapi lebih baik. Kenapa harus tinggalkan negara muslim ke negara non muslim gitu kan? Nah, orang kalau hijrah, justru kalau dia berada di wilayah non muslim yang susah beribadah, ke wilayah Islam itu penyebab rezeki. Dalilnya surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 100. Ayat 100. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'at. Al-ayat. Siapa yang hijrah dari tempat non muslim ke tempat orang Islam sehingga dia bisa beribadah, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'at. Dia akan dapat di depan matanya, di muka bumi ini, peluang-peluang rezeki yang besar dan keluasan rezeki itu sendiri. Itu yang dimaksud.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdiri di tengah-tengah pemandangan yang indah, kita berdiri di padang rumput yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang indah seperti yang kita saksikan di sekitar kita ini, apa yang kita bayangkan? Apa yang kita pikirkan? Jiwa kita tenang, dada kita lapang, dan lebih daripada itu kita ingin keindahan ini kita miliki selama-lamanya dan tidak akan berakhir. Tapi coba kita renungkan dengan iman kita, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah keindahan dunia. Kalau kita katakan indah, keindahan dunia yang pertama, keindahan dunia pun, keindahan dunia itu bagaimanapun kita anggap tinggi keindahannya atau sempurna, keindahan tersebut tetap dia itu sangat-sangat rendah di sisi Allah. Sangat-sangat tidak ada artinya dibandingkan dengan sempurnanya keindahan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Coba renungkan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau kanati dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udatin ma syariba minhal kafiru syurbatal ma. Seandainya dunia itu sebanding di sisi Allah dengan sayap seekor nyamuk, kalau saja dia nilainya sama dengan sayap seekor nyamuk di sisi Allah, maka orang kafir tidak akan bisa minum dari dunia itu seteguk air pun. Tapi karena nilainya lebih rendah daripada sayap seekor nyamuk, barulah mereka diberikan air minum, makanan, dan rezeki di dunia ini, orang-orang kafir. Jadi keindahan yang kita saksikan ini sangat rendah, sangat tidak ada artinya. Belum lagi sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Mali walid dunya, aku bukanlah orang yang mendahulukan atau mengutamakan dunia. Ada apa aku dengan dunia? Tidak lain perumpamaanku dengan dalam kehidupan di dunia ini adalah karakibin, seperti seorang penunggang kendaraan. Istadhalla tahta syajaratin, dia bernaung di bawah sebuah pohon. Kemudian di siang hari, kemudian datang waktu sore hari, raha wa tarakaha, dia pun pergi melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan naungan pohon tersebut. Keindahan sementara, keindahan yang semu. Ini saja sudah kita utamakan, sudah kita angan-angankan untuk kita miliki dengan selama-lamanya. Nah sekarang, tidakkah kita berpikir, dunia yang rendah ini Allah ingin gantikan bagi kita dengan kenikmatan yang lebih tinggi, yang lebih mulia, lebih kekal abadi. Semua yang kita saksikan di dunia ini tidak ada apa-apanya, sangat rendah dibandingkan dengan apa yang ada di akhirat nanti. Allah berfirman dalam sebuah hadis kursi, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, saking sangat indahnya, belum pernah didengar oleh telinga, karena gambarannya terbetik dalam hati manusia. Tidakkah kita membayangkan kenikmatan yang seperti ini saja, keindahan yang seperti ini saja sudah kita ingin miliki selama-lamanya? Tidakkah kita bayangkan balasan yang sempurna, keindahan yang luar biasa lahir dan batin, keindahan yang pemandangan, makanan, minuman, buah-buahan, istana-istana dari emas permata yang Allah janjikan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, tidakkah menjadi motivasi bagi kita untuk memilikinya dengan syarat yang Allah mudahkan bagi orang-orang yang beriman dan mendapat petunjuk darinya, beriman dan beramal soleh, mempelajari ilmu yang bermanfaat, memahami dan mengamalkannya, mempelajari petunjuk Allah dan menerapkannya dalam kehidupan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang maha mampu untuk memasukkan taufik ke dalam hati kita untuk mau mengikuti petunjuknya. Ma'asyiral muslimin, penduduk sorga, karena kenikmatan yang mereka rasakan, Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im.
kamu akan kenali pada wajah-wajah mereka nadroh kecerahan dari nikmat yang mereka rasakan dalam batinnya. Saking senangnya pada wajahnya terpancar bagaimana nikmatnya, bagaimana keindahannya. Jadi dada mereka sangat lapang sampai-sampai pancaran cahaya keindahan.

0: kemegahan dalam wajah mereka terlihat nyata. Karena inilah kenikmatan yang tiada taranya yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya dari keburukan pada hari kiamat, dan Allah anugerahkan kepada mereka kecerahan di wajah dan kegembiraan kebahagiaan dalam hati. Inilah kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya. Kalau untuk kenikmatan yang sementara saja, mungkin kita harus naik gunung, jauh-jauh datang ke pantai, bahkan kita harus nyewa. Ini sementara untuk kita dapatkan dan akan berakhir. Bagaimana kita tidak bersabar menundukkan hawa nafsu di dunia untuk meraih kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Orang yang bekerja di siang hari, masang atap atau membangun bangunan, siang yang terik, dia bisa bersabar dengan pertimbangan apa? Dia akan dapatkan upah imbalan 1 juta, 2 juta untuk hidupnya sebulan, 2 bulan. Hidup sebulan, 2 bulan, dia rela untuk berpayah-payah. Nah, kenapa kita untuk kehidupan yang kekal abadi, yang sebentar lagi akan kita rasakan, dan dunia yang akan kita tinggalkan sebentar lagi, kenapa kita tidak bersabar untuk menundukkan hawa nafsu? Kenapa tidak bersabar untuk mengikuti petunjuk Allah, mempelajari dan mengamalkannya? Bukankah akhirat itu seakan cepat datangnya? Setiap hari yang kita lalui berarti kita semakin dekat menuju dari akhir kehidupan kita. Dunia ini kita tinggalkan di belakang kita. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, "Inna dunya qad adbalat qad dhahabat mudbiratan wal akhirata qad ja'at muqbilatan." Sungguh dunia ini hakikatnya telah pergi meninggalkan kita, dan akhirat yang ada di depan kita datang menghadapi kita. Tidak ada lagi. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya, fa innal yauma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal. Maka jadilah kamu sebagai pencinta akhirat dan jangan menjadi pecinta dunia, karena hari ini, kata beliau, saat ini adalah kesempatan beramal, belum ada perhitungan. Nanti di akhirat yang ada cuma perhitungan dan tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Jadi jangan korbankan yang kekal abadi untuk kesenangan sementara. Orang bekerja saja hanya untuk pertimbangan nafkah 2 bulan, dia bersabar karena kepayahannya. Nah, kita disuruh bersabar sebentar menundukkan hawa nafsu untuk hari esok kita yang sesungguhnya kekal abadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya masing-masing diri melihat apa yang diusahakannya saat ini untuk hari esoknya, untuk masa depannya yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal abadi si Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka inilah pelajaran bagi kita. Sewaktu kita melihat alam semesta yang indah, kita bandingkan dengan kenikmatan yang menanti kita di sorga nanti jika kita bersabar sebentar menundukkan hawa nafsu untuk mempelajari petunjuk Allah, memahami dan berusaha mengamalkannya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuknya untuk mau mempelajari agamanya, memahami dan mengamalkannya, dan dimudahkan untuk istiqamah di atas keimanan dan di atas ketakwaan kepadanya sampai kita meninggal dunia menghadapnya di atas kebaikan-kebaikan tersebut. Maka demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ceramah singkat ini bermanfaat. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Urwah bin Zubair rahimahullah. Urwah bin Zubair juga adalah salah satu orang yang sangat luar biasa, terkenal dengan kesolehannya. Urwah bin Zubair ini anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam adalah salah satu 10 orang yang dijamin masuk surga. Anaknya Urwah. Urwah bin Zubair ini pernah duduk bersama dengan teman-temannya. Ada Abdullah bin Zubair, saudaranya sendiri, ya, yang terkenal. Abdullah bin Zubair salah satu perawi hadis, ya, yang terkenal nanti sempat jadi khalifah beberapa saat. Kemudian ada Abdul Malik bin Marwan. Dan ada lagi satu adiknya Abdul Malik bin Marwan. Duduklah mereka di depan Ka'bah, lagi ngobrol anak-anak muda ini. Kemudian mereka sambil berkata, cobalah kita saling, ya, memohon kepada Allah, berharap sesuatu yang paling diharapkan di depan Ka'bah, siapa tahu Allah kabulkan. Berkatalah Abdullah bin Zubair, saya berharap menjadi khalifah, menguasai Hijaz, Mekah dan Madinah. Lalu adiknya berkata, adiknya lagi, ya, yang satu mengatakan, saya mau menjadi penguasa Khurasan, wilayah Persia. Abdul Malik mengatakan, kalau itu angan-angan kalian, maka saya berharap menjadi khalifah muslimin secara umum, menguasai semua wilayah Islam. Tiga-tiganya sudah berangan-angan, lalu mereka kembali kepada Urwah. Wahai Urwah, kalau kamu bagaimana? Kata Urwah, semua yang kalian harapkan duniawi, berharap menjadi khalifah, berharap menguasai ini dan seterusnya. Kalau saya berharap menjadi seorang alim ulama muslimin, mengajarkan mereka tentang halal haramnya sang pencipta Allah, dan saya berharap balasan darinya. Maka selesailah, bubarlah mereka ini. Ternyata subhanallah, angan-angan itu dikabulkan oleh Allah. Abdullah bin Zubair sempat menjadi khalifah beberapa bulan, adiknya juga sempat menjadi gubernur di Khurasan. Abdul Malik setelah itu menjadi khalifah muslimin yang besar, dan Urwah bin Zubair pun rahimahullah diterima oleh Allah menjadi alim ulama, sampai menjadi 7 ulamanya Madinah pada saat itu. Ringkas cerita, Urwah bin Zubair pernah diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ujiannya berat. Orang-orang beriman ini ujiannya berat. Tapi subhanallah, iman itu dijadikan, ya, kalau begini memahami teman-teman, kalau ada ujian yang berat datang kepada antum, lihat orang yang lebih berat. Misal masalah utang, terlilit utang, misal ada penyakit, coba lihat orang yang lebih berat. Karena ada orang yang lebih berat daripada kita, pastinya itu, tidak mungkin tidak. Dan juga teman-teman sekalian, bersangka baiklah dengan Allah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, hadis Qudsi, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, sesuai dengan perasangkaan hambaku. Maka kita harus tahu teman-teman sekalian, kalau Allah sedang mencoba kita, berarti dengan cobaan tersebut Allah sedang mencintai kita. Karena kalau tidak sedang dicoba, kita akan jauh dari ibadah. Orang kalau datang cobaan itu, sebenarnya dia makin dekat dengan Allah, dan umurnya makin pendek untuk menuju ke akhirat. Artinya makin pendek, tidak ada peluang untuk berbuat dosa lagi. Pendek dari sisi kemaksiatan, gitu kan? Dia tidak bisa berbuat dosa lagi karena tidak ada waktu. Antum kalau lagi sakit keras terus diajak ke diskotik, diajak pergi apa, diajak buat apa, gak ada waktu. Orang yang buat dosa itu biasanya kalau banyak waktu lihai-lihainya, lagi kosong, lagi gak ada cobaan, lagi enak, mobil mewah, uang banyak, itu maksiat nanti. Allah dengan maha cintanya kepada hambanya, dengan kemaha murahannya, mendatangkan cobaan supaya dia tetap begitu. Biarin dia begitu, karena dia Allah tahu, dengan begitu makin pendek umur untuk bermaksiat, tidak ada waktu bermaksiat, dan dia makin dekat dengan akhirat, dan itu pahalanya sudah cukup untuk memberikan derajatnya di surga, sampai pada target. Seperti itulah. Maka nikmatin tuh cobaan, jangan terlalu banyak mengeluh, coba nikmatin. Nanti akan kita sebutkan kisahnya. Urwah rahimahullah, beliau pernah mendatangi seorang khalifah, adiknya lagi Hisham, namanya Al-Walid ibn Abdul Malik. Al-Walid ibn Abdul Malik ini teman dekatnya dia, gitu kan. Jadi khalifah setelah kakaknya meninggal, kemudian datanglah, diundanglah Urwah bin Zubair ini rahimahullah dari Madinah datang ke Irak, di Damaskus waktu itu. Dia bawa anak laki-lakinya, teman-teman sekalian. Anak laki-lakinya ini anak laki-laki yang sudah hafal Quran, umurnya sekitar 20 tahun, dibawa sama Urwah, dan ini mau dicetak jadi kadernya dia. Dan waktu itu kebetulan tidak ada anak laki-lakinya kecuali ini, satu orang. Dia punya 4 orang anak, 3-nya perempuan. Dia banggakan anaknya, dibawalah sama dia. Ringkas cerita, begitu memasuk istananya Al-Walid rahimahumullah, kemudian anaknya berkata, ayah, saya ingin melihat kuda-kuda kerajaan, bisa enggak? Oh ya, silahkan, kata ayahnya. Saya akan bertemu dengan Amir Mu'minin, ngobrol, kamu silahkan lihat. Dia lihatlah. Lagi ngobrol nih, Urwah bin Zubair sama Khalifah Al-Walid lagi asyik ngobrol, tiba-tiba datang berita. Seorang pengawal masuk ketakutan, tiba-tiba memotong pembicaraan Khalifah, dan ini adabnya pada saat itu, ada peraturan di kerajaan, tidak boleh memotong pembicaraan Khalifah, kecuali penting sekali. Datang ketakutan, dan akhirnya dia mengatakan, saya harus memotong pembicaraan Anda. Kata mereka, kata Al-Walid, kenapa kamu ini? Ada apa memotong pembicaraan saya? Sahabat saya baru datang, terus tiba-tiba dipotong. Ada penting? Ada penyerangan musuh? Dia bilang, enggak Amir Mu'minin, ada penting tapi bukan penyerangan musuh. Anaknya Tuan Urwah mati tadi di kandang kuda, waktu dia lagi nonton kuda Anda, kuda kerajaan, saking asyiknya sampai kami sudah menahan, tapi dia tetap mau mendekat. Ada satu ekor kuda mengangkat kakinya, menendang dadahnya, mati. Sekarang tergeletak mati. Kami bingung mau ngapain nih. Anaknya tadi satu-satunya laki-laki umur 20 tahun mati. Al-Walid kaget. Ini yang tendang kudanya dia. Mati di kerajaan dia. Tetap dia shock, gitu kan? Nggak enak. Tapi subhanallah, dia balik ke arah Urwah. Urwah senyum. Lalu Urwah mengatakan, innalillahi wa inna ilahi raji'un. Berikan jenazahnya biar saya yang urus. dengan sangat tenang dia turun dari duduk tadi bersama khalifah, dia lihat jenazah anaknya, ditutup matanya, diuruslah jenazahnya sama dia, dimandikan. Kata perawi kisah ini, tidak ada setetes pun air mata yang jatuh dari matanya Urwah. Dia urus jenazahnya, selesai. Kemudian dia bilang sama Walid, saya mau turunkan anak saya di kuburan sendiri. Baiklah, turun. Begitu turun, subhanallah, di kuburan. Dalam kisah ini dikatakan, ada satu penyakit teman-teman. Penyakit ini saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab disebutkan gargarina namanya. Gargarina ini penyakit harus amputasi, nggak bisa enggak. Kalau kena, itu biasa ada di jenis-jenis tanah tertentu. Jadi orang turun tidak pakai sendal, di zaman dulu itu bisa kena, dan itu tidak ada obatnya zaman dulu. Harus dipotong, dia membusuk tiba-tiba kakinya. Urwah rahimahullah begitu turun, taruh jenazah anaknya, begitu sudah keluar, pas keluar kakinya kena gargarina itu. Kena penyakit, tiba-tiba membusuk, ya kalau kita mungkin bonyok gitu ya, sudah mulai menghitam, tiba-tiba dalam sekejap. Lalu waktu Urwah mau jalan nggak bisa, dicek ada tabib, ada Walid datang situ, khalifah juga lihat, ini kenapa nih, panggil tabib, panggil, kata ini kena gargarina. Apa solusinya? Harus dipotong. Dalam waktu yang sama nih, anaknya baru mati ditendang kuda, dikubur pada saat itu, dia pun kena penyakit ini, harus potong kakinya. Amir Mu'minin Walid bilang, coba tanya jalan keluar ada obat, enggak ada, ini enggak ada lain. Baiklah. Kata Urwah, waktu ditanya, bagaimana Urwah? Senyum, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udahlah, potong aja. Potong kaki ini, bukan potong daging biasa. Ya, potong aja. Baiklah. Kata Amir Mu'minin, baiklah kalau gitu. Sampai taruh Urwah bin Zubair di ruangan yang paling lux di istana ini. Dan lakukan pemotongan di sana. Taruhlah sebuah tempat yang mewah segala, tabibnya datang. Tapi dia bilang, wahai Tuan Urwah, kita ini akan memotong daging Anda dan tulang Anda. Tradisi kami adalah harus pasien mabuk, minum khamer, tidak sadar, baru kami potong. Kalau enggak bisa. Kata Urwah, demi Allah saya tidak pernah nyentuhkan setetes pun di tenggorokan saya yang haram. Masa sekarang saya mau, begitu cobaan datang saya mau pakai minum ini? Enggak bisa. Lalu apa solusinya? Pokoknya jangan pakai ini. Musyawarah sama Walid, ya Amir Mukminin, bagaimana nih? Tamu Anda enggak mau minum khamer. Kita enggak ada solusi lain. Pikirin cari jalan keluar, tapi yang penting aman. Enggak lama kemudian datang tabibnya bawa 10 orang laki-laki semuanya bodyguard. Kekar semua badannya. Kata Urwah, untuk apa nih? Untuk pegang Anda nih. Enggak ada solusi lain, harus pegang, enggak boleh bergerak. Ini daging sama tulang saya akan potong. Gerak sedikit ini sudah salah. Kata dia, saya tidak perlu sama mereka. Lalu apa jalan keluarnya, wahai Tuan? Kaki Anda harus dipotong, kalau enggak nyebar ke seluruh tubuh. Saya akan bertasbih dan bertahlil, berzikir kepada Allah. Kalau kau lihat wajah saya sudah merah, potong kaki saya. Kata tabibnya, ya sudah. Mau apa ini, enggak ada solusi lain. Baiklah. Suruh keluar semua. Lalu kemudian mulailah tabib ini menyuruh dua orang ya, pendampingnya untuk memegang, menyiapkan segala yang berhubungan dengan kebutuhan untuk memotong itu. Lalu Urwah mulai tutup matanya sambil subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Direnungi dalam hati, diresapi. Dan betul wajahnya berubah jadi merah. Memerah. Kata tabib, betul saya lihat wajahnya merah, saya potong kakinya. Gitu ya. Saya potong kakinya. Terpotonglah kakinya. Begitu selesai terpotong, gitu kan. Kemudian ditahan darahnya, lalu saya mengatakan, Tuan Urwah, sambil Urwah berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tutup mata. Lalu ditepuk, wahai Tuan Urwah, dipotong. Dia bilang, alhamdulillah. Biasa. Kakinya terpotong ini. Alhamdulillah. Terus kata tabibnya, tapi belum. Darah masih ngucur. Kami butuh memberhentikan darah itu. Kata dia, berhentikanlah. Dia bilang, tidak ada jalan lain kecuali kaki Anda kami rendam di minyak panas. Gak bisa. Harus minyak panas baru bisa. Minyak panas langsung membuat itu berhenti darahnya. Dia bilang, lakukanlah. Saya akan berzikir lalu lakukan. Dia baca subhanallah, alhamdulillah. Kalau wajah saya memerah, tutup. Tapi subhanallah manusia. Begitu dia berzikir, ditaruh minyak panas, dia sempat teriak sebentar lalu pingsan. Urwah rahimahullah terkenal teman-teman sekalian, tidak pernah meninggalkan rubu' Al-Quran. Rubu' ini 10 juz setiap hari. Selalu bacaannya, tidak pernah tertinggal. Dalam kisahnya dikatakan dalam 3 hari khatam Quran, selalu bacaannya. Dan tidak pernah ketinggalan 10 hari. Dan satu-satunya hari yang dia tidak baca 10 juz itu hari itu saja. Dikatakan dalam kisah hidupnya. Dan maka dia punya julukan kalau enggak salah Khazinul Quran, sahabatnya Al-Quran gitu loh. Ringkas cerita teman-teman, setelah dipotong, pinsankan tadi, direndam dengan air panas, dia air minyak panas dia pingsan. Setelah dia bangun dia bilang, "Mana telapak kaki saya?" didatangkan. Orang semua heran, kenapa dia bilang minta kakinya, diambil sama dia lalu diangkat sama tinggi, lalu dia bilang, demi Allah, selama 40 tahun, itu umurnya Urwa 40 tahun, selama 40 tahun belum pernah sekalipun saya gunakan kau ke tempat yang haram, dan saya bersyukur kepada Allah karena kau dikembalikan padanya dalam kondisi kau suci. Tidak pernah satu kali pun ke tempat yang haram. Dia berikan kesaksian terhadap dirinya. Dan ini boleh diucapkan kalau seorang mukmin yakin dengan apa yang dia lakukan. Baiklah. Kemudian setelah itu dia pulang ke Madinah, teman-teman sekalian. Tentu sebelum pulang ke Madinah, Amir Mukmin ini bingung gimana caranya menghilangkan, meringankan bebannya Urwah nih, supaya dia bisa tenang. Subhanallah, di hari yang sama dengan hikmah Allah, ada suku Arab datang, Badui. Mereka kelihatan dari padang pasir, kondisinya sangat susah gitu. Masuk, ada satu di antara mereka matanya buta, ditopang oleh teman-temannya. Begitu masuk, kata Al-Walid, apa cerita kalian nih? Dari mana kalian? Kami dari kampung ini kami butuh ini dan seterusnya. Terus ini yang buta kenapa nih? Ceritalah. Walid ini bilang, saya tidak tahu kenapa saya tanya. Kata yang buta itu, wahai Amir Mu'minin, saya pemimpin mereka. Saya kepala sukunya. Dan saya ini Amir Mu'minin adalah orang yang paling sehat dulunya. Mata saya sehat, orang yang paling kaya dan paling banyak keturunan saya. Tapi keadaannya sekarang jadi begini. Kata Amir Mu'minin, memang apa ceritanya kamu nih? Dia bilang ceritanya begini, Amir Mu'minin. Satu malam saya sedang jalan sama istri sama anak saya semua, sama dayang-dayang saya. Jumlahnya banyak nih, ratusan orang. Semua harta saya bawa. Saya mau pindah kota. Kami turun di sebuah lembah. Tiba-tiba waktu lagi tidur malam, ada banjir gak tahu dari mana di padang pasir tuh lembah, mengangkat semuanya, kemah-kemah, harta, unta-unta, semua anak istri saya mati semuanya. Terbawa dengan air, banjir tiba-tiba, gak tahu dari mana. Ini kisah nyata, semuanya hilang. Dia bilang, saya pun menyelamatkan diri saya dengan bergelantung di sebuah pohon yang masih ada di situ. Saya pegang. Pada saat saya lagi pegang pohon itu, saya melihat air sudah hilang, itu sudah mulai reda. Tinggal ada satu ekor unta yang terikat di tali tadi, dan ada anak saya tergantung dengan bantal tidurnya itu di sebuah ranting pohon gitu. Maka saya pun turun melihat anak saya masih hidup, saya pun coba selamatkan dia. Saya biarkan anak saya di situ, kemudian saya kembali ke unta tadi ingin membuka talinya. Waktu saya ingin membuka talinya, saya dengar anak saya menangis. Saya balik, ternyata leher anak saya, kepalanya sudah di mulut serigala. Dia bilang, saya balik mau kejar udah enggak bisa. Anak saya sudah dibawa lari sama serigala itu. Maka saya cuma mau selamatkan diri saya sendiri. Begitu saya balik ke arah unta ini mengangkat kakinya dan menendang ke mata saya sehingga saya buta. Maka dalam satu malam, Amir Mu'minin, saya jadi orang yang buta, jadi sakit, anak istri saya hilang, harta saya semua habis. Kata Amir Mu'minin Walid, alhamdulillah yang telah mengutus kamu datang ke sini. Berikan semua apa yang dia mau orang ini, penuhi semua kebutuhannya dan bawa dia kepada Urwah, suruh ceritakan kisahnya. Diceritakan lagi kisahnya untuk meredam. Ya ternyata di atas Urwah masih ada yang lebih berat gitu. Orang berterima kasih pada Walid, kemudian dia pulang ke Madinah. Waktu pulang ke Madinah, orang-orang semua pada datang nih. Sabarlah, beginilah, begitulah, dan seterusnya. Saya sebutkan dalam bahasa Arab ya. Kemudian pada saat orang banyak mengatakan kepadanya, sabarlah, dan seterusnya, lalu dia mengatakan kepada tamu-tamunya, la yakhluwannakum ma taraun. Jangan sampai kalian merasa sedih dengan apa yang kalian lihat. Atau kalian mungkin menganggap ini sesuatu yang berat. Faqad wahaballahu azza wa jalli arba'a minal banin. Sesungguhnya Allah mengaruniakan saya 4 anak. Fa akhadha wahidan, dia mengambil satu, wa abqa li thalathan, dan masih memberikan saya 3. Falahul hamd, maka saya bersyukur dengan itu, dengan matinya anak saya. Wa atani arba'a minal atraf, dan memberikan kepada saya 4, 2 tangan 2 kaki. Fa akhadha minhu wahidan, dan dia cuma ambil satu saja. Wa abqa li thalathan falahul hamd, dia meninggalkan 3, saya bersyukur dengan itu. Kakinya dipotong bisa bersyukur, luar biasa ya. Fa wallahi, demi Allah, dia bilang, dia motivasi dirinya dan juga motivasi kepada orang yang dengar, law akhadallahu minni qalila, kalau seandainya Allah mengambil sedikit dari saya, faqad abqa li katsira, dia telah meninggalkan buat saya hal yang banyak. Fa in ibtalani marrah, kalau dia coba saya dengan satu kali, faqad talama afani marrat, dan dia telah memaafkan saya dan menyelamatkan saya dalam banyak kejadian yang lain. Semua orang pun akhirnya berterima kasih pada Bala, berterima kasih pada Urwah, dan akhirnya mereka pergi. Dan beliau berkata kepada anak-anaknya pada saat itu untuk menjelaskan apa yang membuat dia kekar seperti itu, ya baniyah, wahai anak-anakku, yang masih hidup ada tiga orang, ada istrinya, semua keluarganya masih ada. Ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama yang benar. Waktuhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Jangan cuma anggap remeh kapan ada waktu ta'lim, enggak. Lowongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu sigara qaumin, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil. Fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara'al qaum, maka satu waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar. Dan beliau berkata kepada anak-anaknya pada saat itu untuk menjelaskan apa yang membuat dia kekar seperti itu. Ya baniya, wahai anak-anakku, yang masih hidup ada tiga orang, ada istrinya, semua keluarganya masih ada. Ta'allamul ilm, belajarlah ilmu agama yang benar. Waktuhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk itu, kasih haknya. Jangan cuma anggap remeh kapan ada waktu ta'lim, enggak. Lowongkan waktu, harus setiap hari dengar ilmu. Innakum in takunu sigara qaumin, kalau seandainya hari ini kalian menjadi orang yang kecil. Fa'asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara.

0: waktu pasti Allah jadikan kalian orang yang besar karena ilmu itu. Wasau'ata hal fid dunya akbah min syekhin jahil, dan sungguh buruk sekali, apakah ada yang lebih buruk dari orang tua yang bodoh gitu, tidak mengerti agamanya. Lalu beliau berkata juga, iyyakum antaraw sadaqata annaha sadaqatun bal i'tabaruha hadiyah. Hati-hati jangan pernah kalian melihat amal yang kalian kerjakan atau sedekah yang kalian keluarkan adalah sedekah yang kalian anggap remeh, tapi jadikanlah sedekah itu sebagai hadiah tahdilillah ya azza wajal, yang kalian berikan hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yahdiyanna ahadukum lillah, janganlah kalian memberikan hadiah sesuatu untuk Allah. Yastahi an yahdiyahu li azizil qaum, yang dia malu untuk memberikan kepada terhormatnya kaum atau pejabatnya satu kaum. Fa inna Allah azza wajal azzu wa akramul kurama, karena Allah itu adalah zat yang paling pantas untuk dimuliakan, dan dia adalah zat yang paling layak dan paling pantas untuk memberikan balasan yang lebih mulia. Wa haqqu an takhtar li hadiyatikum, dan yang paling pantas kalian berikan hadiah yang terbaik dari kalian. Kemudian beliau mengatakan, ya baniya, wahai anak-anakku, idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair, kalau kalian melihat dari seseorang perbuatan baik darinya, fa'ammilu bihi khaira, maka pasti jadikan orang itu baik, sangka baiklah kepada orang itu. Wa in kana fi nadarin nasi rajulus su', walaupun dia di mata orang dianggap buruk, fa innalaha akhwatun amsalihha, karena perbuatan baiknya itu pasti punya saudara-saudara kebaikan yang lain. Wa idza ra'aytum min rajulin fi'latal syarr, kalau kalian melihat perbuatan buruk dari seseorang laki-laki atau seseorang, fahdharuhu, hati-hatilah dari orang itu. Wa in kana fi nadarin nasi rajulun khair, walaupun di mata manusia dia adalah orang yang baik, fa innalaha akhwatun amsalihha, karena perbuatan buruk itu punya saudara-saudara yang ikut dengannya. Wa alamu, ketahuilah, annal hasanati tadullu ala akhawatiha, bahwasanya semua kebaikan-kebaikan akan mendatangkan saudara-saudaranya. Wa annas sayyiati tadullu ala akhawatiha, dan seluruh dosa-dosa juga memiliki saudara-saudara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an-nasi aw ma'al-jama'ati aw fil-masjidi ghafara Allahu lahu dhunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau salat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang

wudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib, dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan nan suci. Allah berfirman yang artinya, Ya Bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi. Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi." Wafi sya'nihi kullihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju salat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala. Karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa ja'al li nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan
dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Minas sunnati idha dakhaltal masjida antabda'a birijlikal yumna. Wa idha kharajta antabda'a birijlikal yusra. Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini terdapat keutamaan khusus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, "Jika orang ini dilindungi dariku sepanjang hari." Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain. Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam salat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, apakah si A datang? Apakah si B hadir? Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda,
Sesungguhnya sof pertama itu seperti sof para malaikat. Andai kalian tahu

0: keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutrah untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa, karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda, "Inna fis sholati la syughla." Sesungguhnya dalam sholat itu sudah banyak kesibukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang sholat, dia disibukkan dengan merenungi bacaan-bacaan sholat dan gerakan-gerakannya. Karena itu, jangan sampai kesibukan dalam sholat tersebut ditambah lagi dengan kesibukan yang tidak bermanfaat. Kelima, apabila Anda mendengar bunyi HP Anda karena lupa mematikannya sebelum sholat, maka segera matikan HP Anda, meskipun sedang melaksanakan sholat. Dan gerakan semacam ini tidak membatalkan sholat, karena gerakan ini dibutuhkan. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, dianjurkan menghilangkan segala yang mengganggu orang yang sholat dengan cara apapun, agar dapat menjaga untuk selalu khusyuk.
1: Sesaat lagi, akan kita dengarkan, dikumandangkannya azan, sholat zuhur, untuk daerah kota Pangkal Pinang, dan sekitarnya.

0: yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
0: Salat lima waktu. Salat lima waktu punya keutamaan yang begitu besar. Berikut adalah dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan keutamaan salat lima waktu. Pertama, salat adalah sebaik-baik amalan setelah dua kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling afdal? Jawab beliau, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, terus apa? Berbakti kepada orang tua, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lagi? Aku bertanya kembali. Jihad di jalan Allah, jawab beliau. Yang kedua, salat lima waktu mencuci dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari lima kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan salat lima waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Ketiga, salat lima waktu menghapuskan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, di antara salat lima waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Keempat, salat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Kelima, Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidaklah sujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan darimu." Keenam, sebab mudah masuk surga dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, "Aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi beliau dengan membawakan air wudu dan memenuhi hajat beliau. Lantas beliau bersabda, 'Mintalah.' Aku berkata, 'Aku meminta kepadamu supaya dapat dekat denganmu di surga kelak.' Beliau berkata, 'Atau ada selain itu?' Aku menjawab, 'Itu saja yang aku minta.' Beliau bersabda, 'Tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud.'" Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sujud dalam salat. Ketujuh, berjalan menuju salat akan dicatat sebagai kebaikan, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lain meninggikan derajat. Kedelapan, dijanjikan sebagai tamu di surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa berpagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan untuknya sebuah tempat untuk tamu di surga ketika ia pergi di pagi atau sore hari. 9. Menghapuskan dosa antara salat yang satu dan salat berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim memperbagus wudunya lantas ia mengerjakan salat melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara salat tersebut dan salat berikutnya. 10. Menghapuskan dosa yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim menghadiri salat wajib lalu ia memperbagus wudu dan mengerjakan salatnya dengan khusyuk, juga ia memperbagus rukuknya, melainkan itu sebagai penghapus dosa sebelumnya selama seorang tidak melakukan dosa besar.
1: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan.
2: Salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: kewajiban kita adalah seperti yang sabda Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat.
1: Adi salat kama amara Allah bi awqatiha lil masajid ma'a ikhwanika fi bulutillah.
2: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
3: Tempatkan saf ketika salat berjamaah termasuk bagian dari kesempurnaan salat jamaah. Karena itulah Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya beliau memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk berusaha merapatkan saf ketika salat. Ada beberapa hadis yang menyebutkan ini. Di antaranya yang pertama hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, "Man sadda furjatan rafa'ahullahu biha darajah." Barang siapa yang menutup celah saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu derajat untuknya. Kemudian disebutkan pula dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Nabi SAW bersabda, "Man wasala saffan wasalahullah, wa man qata'a saffan qata'ahullah." Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutus saf, maka Allah akan memutusnya. Allah sambung dia. Sambung apanya? Allah sambung rizkinya, Allah sambung keberkahannya, Allah sambung rahmatnya. Allah putus dia. Putus apanya? Allah putus rizkinya, putus rahmatnya, dan yang lainnya. Karena itu hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang menyambung saf dan ancaman bagi orang yang memutus saf. Rasulullah SAW dalam banyak perintahnya ketika beliau mengawali sholat berjamaah, beliau menyuruh para sahabat untuk merapatkan saf. Di antaranya seperti yang dikisahkan

0: Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat sebelum beliau mengawali salat berjamaah, kata Nabi SAW, "Rusu sufufakum waqaribu bainaha wahadhu bil a'naq." Rapatkan saf-saf kalian. Waqaribu bainaha, dekatkan saf kalian. Wahadhu bil a'naq, dan rapatkan pundak-pundak kalian. Kemudian beliau mengatakan, beliau menyebutkan keutamaan orang yang merapatkan saf. "Falladhi nafsi biyadi, inni la'ara syaitana yadkhulu min khalalis saffi ka'annaha al-hadaf." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku melihat setan itu masuk di celah-celah saf kalian seperti anak kambing. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, dengan merapatnya saf akan menghalangi setan untuk masuk di celah-celah saf kita. Sehingga salat jamaah kita akan bisa lebih khusyuk, salat kita akan bisa lebih baik dibandingkan ketika di sana ada celah yang diisi setan. Karena itu kita bisa lihat bagaimana sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan semacam ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Fakana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi." Maka kami merapatkan pundak kami dengan pundak sebelah kami. Wa qadamahu biqadamihi, dan kami merapatkan kaki kami dengan kaki orang yang berada di sebelah kami. Memakai sajadah ketika salat bukan sesuatu yang terlarang. Namun perlu Anda ingat bahwa terkadang lebar sajadah terkadang jauh lebih lebar dibandingkan posisi kaki Anda atau lebih lebar daripada pundak Anda. Karena itu izinkan orang lain untuk menginjak sajadah Anda dalam rangka merapatkan saf. Anda tidak mungkin menguasai satu sajadah Anda untuk Anda sendirian, karena bisa dipastikan nanti posisi kaki Anda akan terlalu melebar kangkang, atau posisi Anda akan memutus saf karena ada bagian yang renggang disebabkan orang lain tidak merapat ke kaki Anda. Dan cara untuk merapatkan saf sebagaimana keterangan Anas bin Malik yang tadi kita baca adalah dengan membuat saf itu rapat mengacu pada pundak. Rapatkan pundak kanan kiri Anda dengan pundak samping kanan kiri Anda. Kemudian setelah itu disusul dengan kaki Anda merapatkan sehingga menyentuh kaki kanan kiri Anda. Acuannya pundak, kemudian disusul dengan kaki, sehingga wilayah salat Anda tidak lebih lebar dibandingkan lebar dari badan Anda. Termasuk salah satu kekeliruan ketika ada orang yang kakinya jauh lebih lebar daripada pundaknya, sehingga pundaknya renggang sementara kakinya rapat. Demikian, semoga bermanfaat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah.
2: Lurus dan rapatkan saf.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, ada sebuah hadis yang agung, hadis yang mulia, mengajarkan kepada kita amalan yang ringan tapi memiliki fadilah yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a a'rabiyyun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqal." Pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Arab dusun. Ini yang datang dari pedalaman. Kemudian orang itu faqal, orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alimni khairan." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada aku suatu amal kebaikan. Fa'akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadihi faqal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memegang tangan orang itu yang datang kepada beliau, lalu beliau berkata kepada orang tersebut yang meminta diajarkan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Katakanlah Subhanallah, itu maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji milik Allah. Wala ilaha illallah, ucapkanlah tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Wallahu akbar, dan ucapkan Allahu akbar, itu Allah yang maha besar. Empat kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut. Lalu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, فَأَقَدَ الْأَعْرَابِيُّ عَلَى يَدِهِ وَقَضَى وَتَفَكَّرَ ثُمَّ رَجَعَ. Maka orang Badui itu kemudian dia memegang empat atau jarinya ini sebagai empat hal yang telah disebutkan oleh Nabi SAW tadi, yaitu Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kemudian dia pergi sambil berfikir. Kemudian dia kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal tafakkara al-ba'is. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun tersenyum ketika melihat orang itu balik, kembali menemui beliau. Lalu beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, tafakkara al-ba'is. Ini orang miskin ini, dia berfikir orang ini. Ya. Faja'a faqal. Maka datanglah orang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, hadza lillahi fama li?" Wahai Rasulullah, ucapan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu semua untuk Allah. Lalu apa bagianku? Apa yang aku dapat? Ayani untuk aku. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan atau bersabda kepada orang tersebut, "Ya Arabiyyu, wahai orang Arab dusun, idza qulta subhanallah, apabila engkau mengucapkan subhanallah, qala Allah sadaqta." Maka Allah menjawab ucapanmu itu dengan mengatakan, "Sadaqta, benar engkau." Wa idza qulta alhamdulillah, dan apabila engkau mengucapkan alhamdulillah, qala Allah sadaqta, maka Allah pun akan mengatakan kepadamu, benar. Yani engkau telah berbuat berkata yang benar. Wa idza qulta la ilaha illallah, qala Allah sadaqta, dan apabila engkau mengucapkan la ilaha illallah, tiada sembahan yang hak, Allah menjawab, Allah akan mengatakan, benar engkau. Wa idza qulta Allahu akbar, qala Allah sadaqta, dan apabila engkau mengucapkan Allahu akbar, Allah pun akan mengatakan padamu, sadaqta, benar engkau. Kemudian wa idza qulta, dan apabila engkau mengatakan Allahumma ighfirli, qala Allah qad fa'altu, dan apabila engkau mengucapkan Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, maka Allah mengatakan, qad fa'altu, aku sudah melaksanakan. Ini Allah mengampuni engkau. Wa idza qulta Allahumma arhamni, dan apabila engkau mengatakan, ya Allah rahmatilah aku, qala Allah qad fa'altu, maka Allah akan mengatakan, aku sudah melakukannya. Yani memberikan engkau rahmat, merahmatimu. Wa idza qulta Allahumma arzuqni, dan apabila engkau mengatakan Allahumma rizukni, ya Allah berikanlah aku rezeki, qala Allah qad fa'altu, Allah akan mengatakan telah aku lakukan. Fa'aqadal a'rabiyu ala sab'in fi yadihi thumma walla. Maka orang Arab itu pun kemudian ya menghitung ini tujuh kalimat ini, ya dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia pergi, yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini ya kita melihat ada tujuh kalimat. Empat kalimat adalah pujian pada Allah azza wa jalla. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan tiga kalimat yang juga dianjurkan untuk kita mengucapkannya, yaitu tiga kalimat untuk diri kita, yaitu Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rizukni. Ya, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, Allahumma arhamni

0: Ya Allah rahmatilah aku, Allahumma rizukni, ya Allah berikanlah kepada aku rezeki. Makanya tujuh kalimat. Nah ini diantara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimat yang singkat, amalan yang ringan, tapi mendapatkan fadilah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Asy'al Al-Albani rahmatullah alaih, ketika beliau menyelidiki hadis ini dan beliau jumpai bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, maka beliau pun sujud syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena hadis ini sangat agung, mengajarkan kalimat-kalimat yang ringkas, kalimat yang singkat, ya, tapi fadilahnya besar. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, zikir-zikir yang ringan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, marilah sering kita ucapkan kapan dan dimanapun kita berada. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kita berdoa pada Allah Ta'ala dan mengucapkan Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni, ya Allah.
1: Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah yang sangat menarik dan memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita tentang betapa salafun salih, para sahabat, para tabi'in, mereka begitu mencintai sunnah Rasulullah SAW, dan sekaligus itu adalah bukti kecintaan mereka kepada Rasulullah dan kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan dari An-Nu'man bin Salim rahimahullahu ta'ala. An-Nu'man bin Salim meriwayatkan hadis atau kisah ini dari Amr bin Aus rahimahullahu ta'ala. Amr bin Aus mendengarkan kisah ini dari Ambasah bin Abi Sufyan rahimahullahu ta'ala. Dan Ambasah bin Abi Sufyan mendengarkan hadis atau kisah ini dari Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anha. Ummu Habibah atau Ramlah binti Abi Sufyan adalah salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putri Abu Sufyan. Ramlah bintu Abi Sufyan atau Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha meriwayatkan bahwasanya beliau pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ithnatay 'ashrata rak'atan fi yawmin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa mengerjakan 12 rakaat salat sunnah nafilah, salat sunnah rawatib, maka dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Luar biasa, sungguh menakjubkan. 12 rakaat sunnah rawatib, salat sunnah rawatib yang dengannya kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan untuk kita sebuah istana atau rumah di surga. Ganjaran yang sangat besar. Namun yang tidak kalah menakjubkan dari itu adalah ungkapan Ummu Habibah selanjutnya. Beliau mengatakan setelah meriwayatkan hadis ini kepada Ambasah bin Abi Sufyan, beliau mengatakan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat salat sunnah rawatib ini sehari semalam ini. Tidak pernah aku tinggalkan semenjak aku mendengarkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan amalan 12 rakaat salat sunnah rawatib tersebut. Kemudian Ambasah bin Abi Sufyan mengatakan hal yang sama, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah." Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah tersebut, yang 12 rakaat tersebut, semenjak aku mendengarkan hadis ini dari Ummu Habibah. Manakala Ambasah meriwayatkan hadis ini kepada Amr bin Aus, Amr bin Aus mengucapkan, "Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ambasah bin Abi Sufyan. Saya tidak pernah meninggalkan

0: semenjak saya mendengarkan hadis ini diriwayatkan oleh Ambasah bin Abi Sufyan. An-Nu'man bin Salim, ya, yang mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus, beliau juga mengatakan hal yang sama. Ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus. Aku tidak pernah meninggalkan salat sunnah ini yang 12 rakaat ini semenjak aku mendengarkannya, mendengarkan hadis ini dari Amr bin Aus rahimahullah, rahimahumullahu ta'ala jami'an, semoga Allah merahmati mereka. Lihat betapa antusiasnya mereka dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. 12 rakaat sunnah rawatib. 12 rakaat salat sunnah rawatib yang dimaksud adalah 2 rakaat qabliyah, salat sunnah sebelum fajar, sebelum subuh, ya. Kemudian 4 rakaat qabliyah sebelum zuhur, 2 rakaat ba'diyah setelah zuhur, 2 rakaat ba'diyah setelah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah setelah isya. Ini adalah 12 rakaat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa mengamalkannya, kontinu mengamalkannya, buniya lahu bihinna baitun fil jannah, Allah akan bangunkan untuknya sebuah istana, sebuah rumah di surga kelak. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Dari kisah ini tergambar betapa mereka salafun salih begitu mencintai sunnah Rasulullah SAW, ya. Dan itu sekaligus gambaran betapa mereka mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sangat menjaga amalan-amalan yang sunnah, dan dengan demikian mereka mendapatkan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan terus saja hambaku itu mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan amalan-amalan yang sunnah sampai aku mencintainya. Kecintaan Allah diraih dengan keistiqomahan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW setelah tentunya kita memelihara dan mengamalkan yang wajib, yang fardu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kisah ini sekaligus memberikan gambaran kepada kita tentang sabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah manusia pada generasiku, generasi para sahabat, kemudian generasi setelahnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Lihat, itu tergambar dari kecintaan mereka, antusiasme mereka, dan semangat mereka dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan kita taufik dan kekuatan untuk senantiasa istiqamah mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan, akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi, ya, kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
3: Saat ini pukul 12.30 menit waktu Amuba.
4: Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
5: Jang, Amang nak undang kelak bulan depan.
6: Acara apa, Amang? Nak kawin lagi, oh?
5: Anak Amang, Jang, nak kawin. Bukan Amang.
6: Di mana resepsi, Amang?
5: Rencana depan rumah Amang ya lah, Jang. Pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup geli.
6: Maaf sebelum Amang, ku nak ngasih saran. Depan rumah Amang ya kan jalan umum. Di atas ya kan ada aliran listrik. Man masang tenda bahaya Amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Otomatis tenda pun nak tinggi, pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik lah. Ya pacak bahaya Amang. Terus kita beduse nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kan Amang lah tahu hadisnya.
5: Cemya uli, jangok. Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi, cuman ajang.
6: Sekarang nih, dek bayi hagi. Mana untuk resepsi ya. Sewa gedung bayi lah, aman.
5: Auk lah, jang. Amang madeh anak Amang lah, auk.
6: Ya, sepradi. Hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum. Apalagi dekat ke aliran listrik. Bahaya dan yang pasti ya ganggu orang liwat.
3: Yuk peduli bahaya listrik. Hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera dekat jaringan PLN, jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masyarakat tidak boleh menebang sendiri karena bisa tersetrum, sebaiknya hubungi PLN. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
7: Ini adalah beberapa amalan yang dicintai oleh Allah. Pertama, jadilah orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar memiliki jiwa yang gemar memberi manfaat dan tidak bersandar kepada orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, bersemangatlah kalian kepada apa yang bermanfaat bagi kalian. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Seorang mukmin selalu memikirkan bagaimana agar hidupnya bermanfaat. Mukmin sejati yang punya kelebihan harta, ia berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat dengan hartanya. Seorang mukmin sejati yang memiliki kelebihan ilmu, dia juga berpikir bagaimana ilmunya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa yang memiliki tenaga, Dia berpikir bagaimana tenaganya bisa bermanfaat bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Demikianlah Islam mengajarkan umatnya agar menjadi orang yang bermanfaat. Kedua, senangkan hati saudaramu. Ketika seseorang melihat saudaranya sedang bersedih hati, hendaknya ia berusaha gembirakan hatinya. Atau jika ia melihat temannya yang sedang sakit, hendaknya ia hibur hatinya agar ia semakin tabah dan sabar. Itu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menghilangkan mana ilmunya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa yang memiliki tenaga, dia berpikir bagaimana tenaganya bisa bermanfaat bagi manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau membantu seseorang menaikkan barang ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Demikianlah Islam mengajarkan umatnya agar menjadi orang yang bermanfaat. Kedua, senangkan hati saudaramu. Ketika seseorang melihat saudaranya sedang bersedih hati, hendaknya ia berusaha gembirakan hatinya. Atau jika ia melihat temannya yang sedang sakit, hendaknya ia hibur.

0: siapa yang menghilangkan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah kelak akan hilangkan kesulitan baginya di hari akhirat. Ketiga, berilah makan orang-orang miskin dan orang-orang yang kelaparan. Seorang mukmin jangan sampai membiarkan tetangganya atau saudaranya sesama muslim kelaparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dulu ketika di dunia tidak mengerjakan salat dan kami tidak memberikan makan orang-orang miskin. Keempat, bantulah orang-orang yang terbelit hutang. Dahulu ada seorang laki-laki yang suka berbaik hati memberikan hutangan kepada orang lain. Kemudian ia berkata kepada pelayannya, wahai pelayan, coba kamu lihat adakah di antara mereka yang sulit membayar hutang. Jika ada, bebaskan saja hutangnya. Maka kata Rasulullah SAW tentang laki-laki ini, pada hari kiamat Allah akan berkata kepadanya, aku lebih berhak kepadanya dari engkau, wahai malaikat, bebaskan ia dari api neraka. Kelima, membantu orang lain. Rasulullah SAW bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, yang artinya, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Keenam, tahanlah amarahmu. Amarah seringkali menimbulkan perbuatan dan perkataan yang tidak terkontrol, sehingga menjatuhkan martabat pelakunya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutupi aibnya. Ketujuh, membantu menyelesaikan permasalahan orang lain hingga tuntas. Rasulullah SAW bersabda tentang amalan yang dicintai oleh Allah, dan barang siapa berjalan bersama saudaranya sampai ia memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari ketika banyak kaki-kaki terpeleset ke api neraka.
1: Assalamualaikum akhi, apa kabar?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat akhi.
1: Wah, siap-siap safar nih, berapa lama ah di sana?
2: Iya akhi, alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
1: Oh iya ah, jangan khawatir, sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
2: Iya akhi, di mana tempatnya akhi?
1: Toko Shifa, komplit ah di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
2: Nah boleh nih, boleh antarkan ana akhi.
1: Siap.
3: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman, kain sarung berkualitas, jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap, dan berkah. Yuk, langsung datang ke Toko Shifa, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shifa juga ada di Basement Ramayana, Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shifa, lengkap dan terpercaya.
4: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
4: Nasi kotak apa, Bang?
5: Nasi kotak isi sate kambing. Kata Bunda, orangnya akikah. Tulisan di kotaknya, Mita akikah.
4: Oh iya ya, bentar lagi Bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau akikah di mana ya, Bang? Nanti di hari ketujuh kelahiran adik.
5: Kenapa kita gak ke mitra akikah aja ya?
4: Kenapa kita harus pesan ke mitra akikah, Bang?
5: Kata Bunda, yang pertama, mitra akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal.

0: Cika punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat akikah. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
1: Masya Allah, banyak ya bang keunggulan mitra akikah.
2: Insya Allah, ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke mitra akikah.
0: Bagi ayah bunda yang mau pesan di mitra akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08 21 76 33 78 70. Sekali lagi catat ya, 08 21 76 33 78 70. Alamat Mitra Akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau Akikah anti baper? Yuk ke Mitra Akikah. Mitra Akikah terpercaya.
3: Tujuh wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan, kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat kepadaku dengan 7 hal. Pertama, supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Dalam wasiat yang pertama, Islam menganjurkan umatnya berlaku tawadu, rendah hati terhadap orang-orang miskin dan mencintai mereka, duduk bersama mereka, menolong mereka, bersabar bersama mereka, serta meringankan beban mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa menghilangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan darinya satu kesusahan di hari akhirat kelak. Dan barang siapa yang memudahkan kesulitan orang yang dililit hutang, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Kedua, beliau memerintahkan agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku dalam pencapaian duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda yang artinya, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu dalam pencapaian dunia. Karena yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian. Namun dalam masalah agama, ketaatan, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih pahala dan surga, maka sudah seharusnya kita melihat kepada orang-orang yang berada di atas kita, yaitu para nabi, orang-orang yang jujur, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Ketiga, beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmi meskipun mereka berlaku kasar kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, orang yang menyambung kekerabatan atau silaturahim bukanlah orang yang membalas kebaikan semata, namun juga orang yang menyambung kekerabatan atau silaturahmi yang terputus. Dalam wasiat keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Tujuan dari kalimat ini adalah agar kita melepaskan diri kita dari merasa mampu untuk melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah, dan kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang dapat menolong dalam semua aktivitas kita hanyalah Allah. Dalam wasiat yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berani mengatakan kebenaran meskipun pahit. Apabila sesuatu itu jelas sebagai sesuatu yang haram, syirik, bid'ah dan mungkar, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang haram adalah halal, yang syirik dikatakan tauhid, perbuatan bid'ah adalah sunnah, dan yang mungkar dikatakan ma'ruf. Dalam wasiat yang keenam, beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang-orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka tidak takut celaan para pencela. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum di mana dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman tetapi bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Dalam wasiat yang ketujuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tidak bergantung kepada manusia, tidak meminta-minta kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, sungguh seseorang dari kalian mengambil talinya lalu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, kemudian ia menjualnya sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga kehormatannya, itu lebih baik baginya daripada ia harus meminta-minta kepada manusia. Mereka memberinya atau tidak?
4: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke bandara lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih yuk ke ayam bakar Dwi Putri.
5: Belajar pantun, Mang. Tapi ya saya kode nyambung, Mang.
4: Penegeh hajang. Ya, kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suah kan kak ke situ?
5: Lo Mang, yo ajak ko.
4: Masakan mantep jang, menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ajak kak jang wak. Lah jang wak, Amang nak terus belajar buat pantun ya.
6: Awak lah Mang. Ayam bakar Dwi Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang. Dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar Dwi Putri. Dan kini sudah memiliki 3 cabang. Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam Bakar Dwi Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
3: Kenyangan makanan. Kami sampaikan bahwa dibedakan antara kenyang dengan kekenyangan. Makan sampai kenyang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah di siang hari di waktu umumnya orang beristirahat karena beliau lapar. Lalu beliau berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan kondisinya sama, keluar rumah karena lapar. Akhirnya mereka menuju rumah salah satu orang Ansar dan mereka dijamu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Orang Ansar itu menyembelihkan kambing. Lalu mereka makan daging kambing dan kurma di wadah itu, serta minum susu. Setelah mereka kenyang dan hilang rasa hausnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian akan ditanya mengenai kenikmatan ini pada hari kiamat. Rasa lapar membuat kalian keluar rumah dan kalian tidak pulang sampai mendapatkan kenikmatan hidangan ini." Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana dengan kekenyangan? Terkait kegiatan makan, Allah telah memberikan panduan yang artinya, makan dan minumlah kalian, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang suka bersikap berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Nabi juga mengingatkan, yang artinya, jangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Kekenyangan berarti makan melebihi kondisi kenyang. Artinya, dia sudah kenyang, namun tetap makan. Taqiyuddin As-Subki, salah seorang ulama Syafi'iyah, pernah membahas ini dalam fatwanya. Beliau menggunakan pertimbangan dua dalil di atas. Kita kutip keterangan beliau. Makan melebihi batas kenyang, hukumnya haram. Demikian yang dinyatakan Al-Iz bin Abdussalam dalam Al-Qawaid beliau.
7: Beliau beralasan bahwa ini termasuk menyia-nyiakan harta dan merusak badan. Dan menurut saya, ini selain tambahan ringan yang biasa dimakan, seperti kacang, atau manisan, atau semacamnya. Beliau melanjutkan, hingga saya melihat fatwa Qadikan, salah seorang ulama Hanafiyah, di jilid terakhir kitabnya, di mana redaksinya, ada wanita yang suka ngemil makanan ringan dengan maksud agar lebih gemuk. Menurut Abu Muti Al-Bulkhi rahimahullah, tidak masalah selama dia tidak makan melebihi batas kenyang. Demikian pula lelaki, ketika dia makan melebihi kebutuhan untuk kebaikan badannya, tidak masalah selama tidak makan melebihi kenyang. Selanjutnya, As-Subki menambahkan, perlu juga untuk Anda perhatikan dari sisi larangan memasukkan makanan. Sementara di dalam perut masih penuh makanan yang menyebabkan tidak ada lagi ruang setelah kenyang selain air. Sementara bahan lain selain air bisa membahayakan sampai makanan pertama sudah dicerna. Karena itu, mengonsumsi makanan ringan lebih dari batas kenyang jika karena darurat tidak masalah. Namun jika tidak karena alasan darurat, berarti hanya sebatas hawa nafsu syahwat, yang hukumnya tidak boleh, bahkan haram, di samping itu juga berbahaya. Fatwa As-Subki.
8: Stop. Assalamualaikum, Superadik.
9: Waalaikumsalam.
8: Nak kemana, Superadik? Muter kenu, muter keni. Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
9: Bukan, Cek. Kata orang, ada pabrik mie yang nyaman. Yang buat tak orang kita, orang Melayu.
8: Oh, iyalah, mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama, Asperadi.
9: Gimana pun, kanti ko.
8: Ya pun, ko kanti ya. Tapi jangan lupa, oh, bagiku.
9: Asperadi, jangan gak tiga minta. Dek tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang gak diminta, dek berdaging muka di akhirat.
8: Eh, ngeri ko. Allah pun. Nggak lagi pun ku minta-minta. Yolah, Patman ku nganti ya.
10: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128.
11: Lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
10: Pabrik Mie Echu, lezat
12: Ana belum,
10: dan higit.
12: Belum lama mengikuti manhaj salaf, kurang lebih 1 tahun. Di rumah Ana masih sendiri, istri dan orang tua belum terlalu mengenal sunnah dan cenderung memusuhi yang namanya salaf. Pertanyaan, bagaimana cara Ana mendakwahi dan memberikan pengertian bahwasanya apa yang Ana fahami sekarang adalah hak? Yang paling pertama, tunjukkan sunnah pada mereka. Senyum, lebih ramah, lebih dermawan, gitu. Jangan begitu kenal sunnah, abus. Tahu abus? Mukanya, matanya melotot, kata-katanya tajam, buang muka. Ini penyakit standar ini, ikhwan. Begitu mulai sudah ikut sunnah, sudah enggak isbal celananya. Begitu ketemu orang yang paling pertama matanya lihat celananya. Isbal enggak? Begitu isbal, ahli nar. Gak mau ngomong, gak mau senyum. Dari mana ini, akhi? Dari mana? Akhwat kita begitu. Begitu diberi salam oleh tetangganya, ibu. Wah, jilbab gaul. Jilbabnya yang pertama dilihat. Karena belum jilbab syari. Malah senyum. Ada tamu datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih ramah. Salaman. Beli orang minuman, makanan. Saya pernah kasih saran. Diundang perbuatan bid'ah nih. Ini ada undangan. Banyak ikhwat dan akhwat kita. Sampai ada yang ngaku sama saya itu. Dia tutup pintunya supaya tetangganya pikir dia tidak ada. Tujuannya supaya enggak diundang di acara bid'ah, gitu kan. Untuk apa nih? Jadi kalau tetangganya faham seperti apa yang dia mau memang, dianggap dia keluar, datang enggak lagi besok? Datang lagi, tahun depan diundang lagi enggak? Diundang lagi. Kenapa buka? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang datang senyum, langsung senyum. Oh silakan Bu, masuk silakan Pak, masuk, duduk salaman. Setelah duduk, ya, salamannya laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Setelah duduk, gitu kan, berikan dulu minuman, tanya kabarnya, enggak usah langsung to the point. Tunjukkan sunnah Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus apa? Mengikram tamunya. Tahu ikram itu apa? Ikram itu senyum, ramah, hidangkan makanan, minuman, selalu begitu. Tradisi Nabi SAW, kalau datang tamu, itu enggak nanya mau apa langsung, enggak. Dihidangkan dulu makanan, minuman, duduk. Setelah itu, adabnya, sudah kenyang dia, sudah makan, sudah minum, baru dia sampaikan. Dan adabnya itu biasanya dibiarkan tamu yang nyampein. Bukan ditanya ada apa, enggak. Dia enggak sampein sampai dia pulang, berarti dia cuma mau datang bertamu saja, enggak apa-apa. Jadi datang, ramah. Oh, ya sudah selesai, diberikan makan, minum, baru dikasih. Ini ada undangan ya, acara ini. Baik, kita tahu acara bid'ah. Baik, caranya, oh ya terima kasih, jazakallah khair, jazakallah khair undangannya. Jadi jangan, wah maulid. Wah ini an itu gitu, bid'ah, nggak bisa ini, haram. Ya akhi, jazakallah khair, jazakallah khair undangannya. Tapi begini ya, saya ikut pengajian, nah ceritain. Kalau ada ustadz saya mengatakan, kayaknya ini belum pernah dicontohin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mungkin saya belum bisa hadir, gitu kan? Tapi yang saya tahu sunnah Nabi, misal kalau dia ngundang untuk acara maulid yang kita tahu Nabi tidak pernah contohin. Yang saya tahu kan itu tujuannya untuk mengetahui sejarah Nabi ya. Kita kebetulan ada buku sirah Nabi yang lebih, ini saya hadiahin, silakan dibaca. Misal contoh, gitu kan? Atau apalah ya, apa saja undangan kita jadikan tuh sebagai ajang orang nyaman, gitu. Orang nyaman sama kita. Jadi senyum, supel. Kalau ada orang mati, kita yang paling pertama takziah, paling pertama muncul kita di situ, gitu kan? Takziah sunnah Nabi, datang doakan, sabarkan, pulang, antar makanan, antar minuman, sunnah Nabi. Ini enggak, tetangganya belum kenal sunnah, wah ini pasti macam-macam nih acaranya sebentar, pasti ada berzanji, pasti ada tahlilan, pasti ada begini, udah saya enggak usah hadir deh, lebih baik, gitu kan? Untuk apa? Kenapa, akhi? Jadi mereka tidak bakal pernah kenal apa itu sunnah, dan dianggap antum benci tuh kalau ada cara takziah, padahal kita enggak benci, gitu kan? Itu kan sunnah Nabi, datang tunjukin sunnah Nabi SAW. Ada jenazah, tetangga meninggal, kita yang paling pertama datang, bantu urus apa, gitu kan? Mungkin kita bisa mandiin, kita tahu hukumnya, pernah pelajari, oh cara memandikan jenazah ala Nabi SAW ini begini, kita praktekin. Biar saya bantu ya mandiin, sesama jenis ya. Jadi mandiin, baik kita mandiin, kita yang kafani, oh ini ada buku nih, ada buku cara kafanin begini, kita kasih hadiah buku-buku. Jadi kita masuk, praktekin sunnah sama mereka. Mestinya begitu. Antum laki-laki sudah kenal sunnah, makin sayang sama istrinya, makin ramah, ya gitu kan? Kalau dulu tidak pernah meluk, sekarang lebih sering meluk. Tidak pernah kata sayang, sekarang lebih senang sayang. Sekarang lebih supel, lebih suka membantu, kasih uang. Dulu cuma berapa satu bulan, sekarang lebih. Wah, ini bagus nih perubahannya. Istri bisa tanya, taklim di mana tuh? Gak apa-apa deh sampai jam 12 malam. Nah, nafkahnya naik kan gitu. Tapi kalau antum tambah pelit, sudah berjenggot, kemudian mukanya gak pernah senyum, lalu istrinya minta, bang beli ini dong, gak ada, gak usah mubazir banyak-banyak, gak usah, pelit. Padahal Nabi SAW sangat ringan tangan, gitu kan, pahalanya besar. Jadi tunjukkan sunnah kepada mereka, gitu kan, jangan malah musuhin. Jadi kita hadir di masyarakat, ada kerja bakti, kita yang paling pertama ngambil cangkul, bersihin got, kita kerja sama-sama mereka, tunjukin memang begitu sunnah. Jadi orang melihat perubahan itu berefek yang baik. Kalau kita malah menjauh, jadi kita praktekin sunnah dalam diri kita, tapi kita hilangkan sunnah di masyarakat, ini salah, gak bisa. Orang tua kita makin bakti dengan orang tua. Kalau dulunya kita cuma sekedar beliin barang, mungkin sekarang kalau lagi pas di rumah, ibu kita lagi duduk, dipijitin kakinya, gitu kan? Lebih banyak baktinya, apa saja, gitu kan? Bukankah banyak sekali para salaful ummah yang bakti dengan orang tuanya dengan beragam macam cara? Ada yang sengaja dinginin susu terus diminumin dengan tangannya, gitu kan? Ada yang sengaja membersihkan kotorannya orang tuanya, banyak perbuatannya, buat, gitu kan? Buat yang memang luar biasa sunnah. Pasti orang tua kita senang tuh, karena ternyata perubahan secara penampilan ini membawa efek lebih baik ke masyarakat, dan memang itu sunnah Nabi SAW. Maksudnya begitu, itu kan? Jadi mulai sekarang belajar senyum, ya. Ini yang sudah ikuti taklim sunnah, senyum. Senyum dengan wajah kepada wajah saudaramu adalah sedekah. Bersedekah, orang sedekah cuma sedikit, kita lebih banyak sedekahnya, kita lebih banyak, gitu kan? Sebarin buku-buku, bagi Al-Quran, masjid dekat rumah, mau dibantu, kita yang lebih banyak membantu, seterusnya, gitu kan? Maka itu insya Allah akan lebih menjadi asas dakwah.
10: Tepat pukul 13, waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya, nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
13: Anis, ada contoh bacaan niat, misalnya puasa Senin dan Kamis, bolehkah kita mengucapkan seperti saya niat puasa Senin Kamis pada esok hari karena Allah? Niat itu adalah amalan hati, niat itu adalah keinginan hati, itulah niat. Dia bukan amalan lisan. Dan itu dalam seluruh bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Kita yang hadir di majelis ini, kita punya niat yang berbeda-beda setelah majelis ini. Saya yakin dan percaya, niat kita setelah majelis ini beda-beda. Ada yang niatnya pergi ke pasar dulu, ada yang niatnya pergi sarapan dulu, ada yang niatnya mungkin ingin menemui ustaz, ingin ada pertanyaan soal apa, soal apa. Setelah pengajian ini niat kita beda-beda kan, betul tidak? Kapan kita lafazkan niat itu? Sengaja aku setelah pengajian nanti pergi ke pasar, sengaja aku setelah pengajian nanti bertemu ustaz Maudi untuk bertanya soal rumah tanggaku, gak pernah kita lafazkan. Itulah dia niat, keinginan hati. Kita mau apa? Itu niat. Qasdu al-qalb, niat, keinginan hati mau apa? Oleh karena itu, Rasul kita tidak pernah ajarkan kita melafaz-lafazkannya. Kita lafazkan pun dengan penuh ikhlas, hati itu gak ikhlas, tetap gak ikhlas. Karena yang didaya oleh Allah adalah hati. Maka keinginan hati itulah niat. Sehingga kata para ulama, kalau diperintahkan manusia melakukan pekerjaan tanpa niat, mereka tidak akan bisa mengerjakannya. Karena pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, perintah hati mereka, keinginan hati mereka untuk bekerja. Maka manusia kalau diperintahkan, dibebankan mereka untuk mengerjakan pekerjaan tanpa niat, sulit mereka untuk mengerjakan itu. Satu-satunya yang bisa kita lakukan seperti itu adalah ketika kita sedang menggigau tidur, maka kita mengerjakan pekerjaan tanpa niat. Tidak ada orang yang dalam tidurnya berjalan, ada punya niat untuk berjalan kan? Jangan dia mengerjakan pekerjaan tanpa niat. Oleh karena itu tidak perlu dilafazkan saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, niat itu adalah keinginan hati kita. Ketika malam ini kita sahur, untuk besok hari Senin kita berpuasa, sudah jelas niat hati kita besok puasa, karena besok hari Senin, berarti kita puasa Senin. Hari ini kita sahur, karena besok hari pertama Ramadan, kita akan berpuasa. Sudah jelas niat kita puasa Ramadan, tidak perlu lagi nawaitu sauma qadim. Tidak perlu. Sengaja aku berniat puasa esok hari, puasa Ramadan esok hari. An ada ifardi syiami Ramadana hadihi sanati. Tidak perlu lagi. Allah tahu kita itu sahur untuk besok mau puasa Ramadan. Dan di sini ada dua yang harus difahami. Yang puasa wajib, niatnya itu harus ada sebelum mulai fajar. Harus ada niat. Tapi kalau puasa sunat, boleh niatnya itu ada walaupun jam 10 pagi. Dari tadi, dari mulai azan, gak ada niat puasa. Seperti antum sekarang lah, gak ada niat puasa. Jam 10 belum makan, belum minum, tiba-tiba, puasa aja lah sampai sore. Gak lapar-lapar, puasa aja. Puasa sunat, hari-hari Kamis, puasa aja lah. Boleh, niatnya gak ada sebelumnya, keinginan berpuasa dari awal gak ada. Adanya jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Tapi dengan syarat memang belum ada makan dan minum. Baru ketika itu niat ada, boleh untuk puasa sunat. Namun untuk puasa wajib gak boleh. Puasa wajib mulai dari harus terbit fajar itu sudah harus ada niat sampai tenggelam matahari. Oleh karena itu Nabi mengatakan barang siapa yang tidak menetapkan niatnya di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Karena puasa wajib. Harus dari puasa Ramadan itu dari malam hari sudah harus ada niat. Tidak boleh kita puasa niat Ramadannya jam 12. Niat awalnya enggak puasa Ramadan nih. Niat awalnya enggak puasa Ramadan. Jam 12 baru Ramadan puasalah, enggak boleh. Karena ini puasa wajib. Demikian juga puasa wajib yang lainnya. Puasa kafarat misalnya, puasa nazar misalnya, harus dari awal malam itu punya niat besok kita mau puasa wajib. Namun puasa sunat boleh belum ada niat sebelumnya. Niatnya baru ada setelah sholat subuh, seperti yang tadi jam 10, jam 9, jam 12 baru ada niat, boleh. Tapi itu hanya untuk sholat puasa.
14: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar loh, penting milih makanan yang baik kek bermanfaat untuk keluarga.
15: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang thayyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
14: Itulah sebab aku sekarang lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kayak madu.
16: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
14: Apa yang buat Arisi Store beda?
15: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
14: Jenis kurma apa baik?
15: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami.
16: Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
14: Harga ya?
15: Insya Allah terjangkau. Kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
14: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
15: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
14: Bisa ya disesuaikan?
15: Bisa. Paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
16: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
14: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
15: Betul. Di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
14: Jenis apa baik?
15: Ada madu rimba RR1669, madu pelawan RR1669, madu royal jelly, dan madu propolis.
16: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
14: Tenang rasa ya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutual.
15: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
16: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Maski Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
17: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Apa itu ragu? Kapan sesuatu itu disebut dengan meragukan? Ragu artinya antara iya dan tidaknya sama-sama seimbang. Itu namanya ragu. Maka Rasulullah mengatakan, "Dak la yaribuka," tinggalkan apa yang meragukan kamu, "ila ma la yaribuk," kepada apa yang tidak kamu membuat kamu ragu. Ragu, ya ketika kita ingin memutuskan apakah iya atau tidak, kita tidak tahu. Karena antara iya dan tidaknya ternyata sama 50-50. Berarti itu ragu. Kalau kita perhatikan, perkara yang meragukan ini banyak sekali ya di dalam dalam kehidupan kita. Sebuah contoh, apabila kita misalnya ragu ketika sedang sholat, apakah dua atau tiga, kita bingung apa yang harus kita lakukan ketika kita ragu itu. Maka Rasulullah mengatakan, ambil yang tidak meragukan. Apa itu yang yakin? Yang yakin itu yang tidak meragukan. Kalau kita misalnya ragu, kita sholat ini tiga apa dua, berarti yang yakin dua, yang meragukan tiga, berarti kita ambil yang dua, tambah satu lagi, kemudian sujud sahwi dua rakaat. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa perkara yang itu kita katakan masih di dalam ambang keraguan. Yang pertama, hadis lemah. Tahukah kita bahwa hadis lemah itu masih di ambang keraguan? Dalam ilmu hadis, hadis yang lemah, yang paling ringan lemahnya itu kalau ada perawi yang disebut sayyi'ul hifdz. Apa itu? Buruk hafalan. Kapan seorang perawi disebut buruk hafalan? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa alla yatarajjah janibu shawabihi ala janibi khata'ihi, yaitu sisi benarnya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya, seimbang. Berarti salah dan benarnya seimbang. Ini namanya ragu. Berarti ke atas dasar itu, hadis lemah itu menghasilkan keraguan. Makanya Imam Bukhari dan Muslim mengatakan bahwa hadis lemah tidak boleh dipakai, baik dalam masalah hukum, akidah, demikian pula dalam masalah fadilah amal. Mutlak tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena hadis lemah hanya menghasilkan keraguan. Bukankah Rasulullah SAW melarang kita mengikuti dhon, dugaan-dugaan? Kata Rasulullah, iyakum wa dhon, fa inna dhon aqlabul hadis. Jauhi oleh kamu dugaan, karena itu sebut sedusta-dustanya perkataan. Sedangkan hadis lemah itu hanya menghasilkan dugaan. Ya, hadis lemah itu hanya menghasilkan dugaan atau keraguan. Berarti hadis lemah harus ditinggalkan sama sekali. Maka pendapat yang mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah itu pendapat yang sebetulnya tidak mempunyai dasar. Hanya sebatas kehati-hatian saja tidak cukup. Ya, sampai sesuatu itu terangkat dari sesuatu yang sifatnya meragukan. Taklid. Kalau kita mengikuti seseorang dengan tanpa dalil, berarti antara ada dalil dan tidak ada dalilnya sama-sama seimbang. Kita nggak tahu. Ketika Anda mengikuti pendapat kiai, kemudian kita tidak tahu dalilnya apa, alias taklid membeo, maka itu tidak disebut ilmu. Kenapa? Karena taklid itu hakikatnya ya masih meragukan. Antara ada dalil, antara tidak ada dalilnya masih sama-sama kuat. Makanya Imam Suyuti berkata, ijma'an ulama ala anna taklid laisa bi ilmi. Ya, para ulama bersepakat bahwa taklid itu bukan ilmu. Wa anna al-muqallid laisa bi alim. Dan bahwasanya orang yang bertaklid itu bukan alim, bukan ulama. Ya. Kalau dalam permasalahan-permasalahan kita selalu mengikuti yang ragu, bahaya untuk agama kita. Maka kembalikan kepada yang yakin, kata Rasulullah. Dak la yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan kamu. Dalam masalah ibadah, para ulama memberikan kaidah. Pada asalnya, ibadah itu adalah tidak boleh. Kenapa? Karena ibadah itu hak Allah. Dan Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perintah kami, maka amalan tersebut tertolak. Berarti pada asalnya ibadah itu kenapa? Tidak boleh. Nah sekarang kalau kita merasa ragu, ini ibadah disunahkan apa enggak? Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan disunahkan. Maka jangan kita amalkan dulu. Kenapa? Karena pada asalnya ibadah itu tidak boleh. Sampai kita betul-betul mendapatkan dalil yang kuat yang menunjukkan akan diperintahkannya ibadah tersebut. Dalam masalah dunia, pada asalnya ibadah, masalah dunia itu pada asalnya halal. Maka pada waktu itu, jangan kita haramkan dulu sampai ada dalil yang tegas mengharamkan. Kalau kita ragu ini halal apa haram, kita katakan saya tidak berani mengharamkan karena tidak, saya belum menemukan dalilnya. Tapi saya juga belum berani untuk memakan, ya karena dikhawatirkan ini syubhat. Sedangkan syubhat itu dianjurkan untuk kita meninggalkannya. Kemudian akhul Islam azani Allah wa ayakum, dalam masalah pernikahan, pada asalnya kemaluan itu haram. Seorang suami yang ragu apakah saya sudah menjatuhkan talak apa belum, kata para ulama pada asalnya talak belum ada. Dalam masalah muamalah, pada asalnya muamalah itu halal. Tidak boleh kita haramkan sampai ada dalil. Nah, kita kembalikan kepada yang yakin. Sehingga pada waktu itu kita akan merasa ya tenang dalam hidup kita. Ketika kita misalnya jam 11 sudah berwudu, kemudian pas masuk zuhur kita ragu, tadi saya batal apa enggak ya? Kayaknya batal deh, kayaknya enggak deh. Ya, maka pada asalnya wudu masih ada, karena kita sudah yakin bahwa tadi kita sudah berwudu. Maka kalau kita tidak berwudu lagi tidak mengapa. Beda kalau kita misalnya sudah yakin tadi saya masuk WC, saya buang air, tapi setelah itu saya ragu, tadi saya wudu apa enggak ya? Maka pada waktu itu kita kembalikan kepada wudu. Ya, subhanallah. Ini sebuah kaidah yang agung ya, kalau ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ia menunjukkan bahwa kita di dalam masalah beragama harus berdasarkan kepada sesuatu yang sifatnya pasti, apa? Berilmu. Ya, bukan sesuatu yang meragukan. Dalam kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita pun seharusnya demikian. Tidak mencukupkan diri hanya sebatas membeo mengikuti pendapat tanpa kita mengetahui dalilnya. Karena taklid itu sudah saya sebutkan masih pada kategori yang meragukan. Bisa jadi ada dalilnya dan bisa jadi tidak ada dalilnya. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Ketika kita dihadapkan pada permasalahan di masyarakat kita, kita ragu, mana yang benar sih? Yang ini apa yang itu? Keraguan itu akibat daripada ketidaktahuan kita. Keraguan itu muncul akibat daripada kurangnya keilmuan kita. Akhirnya kita jadi ragu-ragu. Saya yakin kalau kita ilmunya sudah banyak, ya sudah paham tentang permasalahan tersebut, kita tidak akan ragu lagi. Tapi ketika keilmuan kita kurang atau keilmuan kita terbalik, akhirnya pada waktu itu keraguan itu terus menghantui hati kita. Nah itulah sebabnya banyak orang yang merasa bingung ya, ketika dihadapkan pada fenomena ini ya, yang mengaku, masing-masing mengaku dirinya di atas kebenaran. Makanya dia merasa bingung, mana sih di atas kebenaran ini, siapa yang benar, semua mengaku dirinya benar. Kita katakan tinggalkan yang meragukan. Dengan cara apa? Nuntut ilmu dong. Cari ya literatur-literaturnya, bagaimana pendapat ulama-nya, penafsirannya, dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, sehingga kita beragama betul-betul di atas keyakinan, bukan berdasarkan kepada sesuatu yang meragukan. Maka tinggalkan yang ragu, ambil yang tidak meragukan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih ho ke Ayam Bakar Dwi Putri.
5: Belajar pantun, Mang. Tapi ya saya kudek nyambung, Mang.
4: Penegeh aja. Ya kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suakan kakak situ?
5: Loh, Mang. Yo ajak kok.

0: masakan mantep jang, menua banyak. Kelak lah, kapan-kapan nama ngajak ka jang wak. Lah jang wak, amanak terus belajar buat pantunnya.
1: Aok lah mang. Ayam bakar dua putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang, dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk, ajak keluarga, kerabat dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar dua putri. Dan kini sudah memiliki 3 cabang. Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam bakar dua putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
2: Kurban terbaik. Kami, Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang, penyedia hewan ternak berkualitas, terbesar dan berpengalaman di Bangka Belitung. Bismillah, setiap tahun kami berniat memudahkan dan ingin membantu sohibul kurban dengan pelayanan terbaik, hewan terbaik dan menjadi solusi atas niat terbaik Bapak Ibu sohibul kurban sekalian. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang menyediakan kambing dan sapi kurban sesuai syariat, sehat dan berkualitas. Berpengalaman lebih dari 15 tahun, didukung sarjana peternakan dan dokter hewan serta pemberian pakan berkualitas dan perawatan maksimal. Mitra Ternak Sejahtera Pangkal Pinang juga menyediakan kambing akikah, kambing potong, kambing pembibitan, sapi potong, sapi Bali, sapi pembibitan, pakan ternak, pupuk organik, dan konsultan peternakan. Kami juga melayani pembelian hewan kurban dengan logam mulia, tabungan kurban, serta tabungan akikah. Pesan sekarang juga, lebih hemat, gratis biaya perawatan dan pengantaran ternak sampai di tempat. Mitra Ternak Sejahtera beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Untuk info pemesanan, hubungi 0821-7633-7870. Sekali lagi di nomor 0821-7633-7870. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita beribadah kurban tahun ini. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum.
3: Ada hewan-hewan yang tidak boleh kita pelihara secara mutlak, terutama hewan-hewan yang disuruh oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Ada perintah khusus membunuhnya. Seperti misalnya dalam hadis Nabi SAW yang sangat jelas, ada 5 hewan, seperti dalam hadis khamsu fawasiqu tuqtalna fil hill wal haram, al hayyatu wal ghurabul abqa wal fa'ratu wal kalbul aqur wal hudayyah. Tentu hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 1198. Ada 5 macam hewan fasik, artinya selalu ganggu orang, yang boleh dibunuh di tanah halal maupun di tanah haram. Tanah halal maksudnya tanah yang tidak Allah batasi dengan wilayah yang tidak boleh melakukan apa-apa di dalamnya. Wilayah haram kayak Mekah sama Madinah adalah wilayah haram, gak boleh cabut pohonnya, gak boleh dibunuh hewannya. Tapi 5 hewan ini boleh dibunuh di wilayah halal atau di wilayah haram. Walaupun dekat masjid haram Mekah boleh dibunuh nih. Padahal umumnya tidak boleh dicabut pohonnya, tidak boleh dibunuh hewannya. 5 ini adalah yang pertama ular. Kemudian yang kedua burung gagak yang putih punggung dan perutnya. Yang ketiga tikus. Yang keempat anjing buas. Dan yang kelima burung rajawali. Ini disebutkan tentang masalah bolehnya dibunuh. Maka dengan bolehnya dibunuh berarti dia tidak boleh dipelihara. Karena jangankan kita pelihara, lewat saja boleh dibunuh. Jelas tidak boleh dipelihara, gitu kan? Dalam riwayat lain juga disebutkan cicak. Siapa yang membunuh cicak maka akan mendapatkan 100 pahala. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah punya cambuk khusus untuk mencambuk cicak gitu. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Tidak selamanya apa yang Allah perintahkan harus kita cari hikmahnya. Kita imani. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau enggak ada, ya sudah. Tetap aja kita imani. Masa kalau enggak ada hikmahnya lalu kita tidak jalankan, kan tidak mungkin.
4: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yusuf, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kamilah yang menceritakan kepadamu hai Muhammad ahsan al-qasas, kisah-kisah yang paling baik, yang paling apik, yang paling elok, yang paling bagus. Maka wahai para orang tua, wahai para pendidik, wahai guru-guru, wahai para dai, wahai para asatidah, jangan sepelekan masalah kisah dan cerita. Karena kisah sangat membekas di jiwa manusia. Apalagi kisah-kisah itu dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah salafus saleh. Itu jelas bisa menghidupkan jiwa orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 13, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kamilah yang menceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita-berita tentang mereka dengan kebenaran. Di dalam surat Hud, Allah mengatakan, "Dzalika min amba'il qura naqussuha 'alaik, naqussuhu 'alaik." Itulah dia sebagian dari cerita-cerita dari berita kampung-kampung itu kami ceritakan kepadamu. Allah juga berfirman di dalam surat Ali Imran, "Inna hadza lahuwal qasasul haqq." Sesungguhnya inilah dia benar-benar kisah-kisah yang hak. Anda ingin bercerita kepada anak Anda tentang apa? Atau semua. Anda ingin bercerita misalnya tentang ingin memberikan pelajaran kepada anak Anda bahaya atau tidak baiknya banyak bertanya kepada banyak membantah kepada Allah dan Rasulnya, atau tidak menerima perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Anda bisa buat cerita untuk anak Anda keculasan orang Yahudi misalnya. Anda cerita di dalam surah Al-Baqarah kisah ketika mereka diperintahkan untuk memotong, menyembelih seekor sapi itu. Nah, bagaimana mereka dengan keculasannya berusaha untuk lari dari perintah Nabi mereka Musa alaihi salam dengan banyak bertanya. Tapi pertanyaan yang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran, tetapi hanyalah sebagai dalih untuk lari dari perintah tersebut. Akhirnya dihukum dengan semakin berat dan sulitnya perintah itu. Atau Anda ingin bercerita kepada anak Anda hukuman atau akibat dampak berbuat dosa dan maksiat atau tidak mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Buat cerita. Dikutuk jadi monyet. Anak-anak kecil kan suka kisah-kisah seperti itu. Ambil kisahnya di dalam Al-Quran ada. Tentang orang Bani Israel juga salah satunya. Orang Yahudi. Di dalam surah Al-A'raf ada diceritakan. Bagaimana mereka karena tidak mau beribadah di hari Sabtu itu. Demi untuk mengejar dunia. Lalu mereka tinggalkan ibadah itu. Akhirnya Allah hukum menjadi monyet yang hina. Dan begitu seterusnya. Kenapa orang-orang tua seperti kehilangan kisah cerita, lalu akhirnya membiarkan anak-anaknya membaca kisah-kisah yang tidak bermanfaat?
5: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah, hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
6: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lain.

0: Ini sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
2: Pukul 13.30 saat ini waktu Amuba.
3: Dipancar luaskan dari Jalan Manggarai nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
4: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah, hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
0: Kemajuan teknologi, informasi, maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
3: Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: A'udzubillahi minasy

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan

0: lagi maha besar.
1: Ribuan orang mengucapkan Allahu Akbar di dalam hatinya, namun siapa yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar di dalam hati? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang ia akan segera rukuk kepadanya. Allah yang ia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dan tutup langit yang sangat besar diambil di dalam genggamannya.
2: Wa ma qadarullah haqq qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamah والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
3: الله أكبر secara zat, الله besar secara zat. ولا يحيط به علما, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang terdiri.
4: La ilaha illallah,

0: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimu as-salihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الحمد لله dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita diberikan kesempatan, kesehatan dan keluasan waktu serta nikmat lainnya untuk kita bisa kembali berkumpul di salah satu masjid rumah Allah dalam rangka kita melaksanakan kewajiban kita bersama, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, belajar tentang agama kita, agama Islam, agama yang kita cintai, agama yang kita yakini, agama yang kita pelajari dan kita pahami serta kita pertahankan sampai akhir hidup kita.

Semoga dengan kehadiran kita di masjid ini, Allah semakin menguatkan ilmu kita, semakin menguatkan iman kita, dan semakin menguatkan amal kita, sehingga kita mampu istiqomah di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita adalah hidayah sudahkah? Artinya adalah hidayah, sudahkah aku mendapatkannya? Setiap hari kita mengucapkan doa dengan kalimat ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalanmu yang lurus. Minimal 17 kali dari subuh sampai isya kita membaca surah Al-Fatihah kan? Dan Al-Fatihah itu kita baca 17 kali. Berarti ketika kita membaca surah Al-Fatihah, di surah tersebut ada doa yang kita panjatkan, yang kita ucapkan, yang kita munajatkan kepada Allah dengan kalimat ihdinash shiratal mustaqim. Kita minta setiap hari, dan bisa jadi ini doa yang paling banyak kita ucapkan selama kita hidup di dunia. Bayangkan, ketika sholat fardu saja 17 kali, belum sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, dan lain-lain, selalu kita membaca surah Al-Fatihah. Berarti juga kita membaca doa ini. Berikan kepada kami ya Allah hidayah ke jalanmu yang lurus. Dan kita sudah lama menjadi seorang muslim, alhamdulillah. Dari kecil kita muslim, dari bayi sampai sekarang. Sudah puluhan tahun kita menjadi muslim. Dan kita ingin tahu, apakah ketika kita membaca kalimat ihdinash shiratal mustaqim, Allah kabulkan doa itu atau tidak? Apakah kita mampu mengetahui bahwa Allah mengabulkan atau tidak mengabulkan doa tersebut? Kita mampu mengetahuinya. Ada beberapa indikasi, ada beberapa ciri-ciri orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Dan hidayah ini Allah berikan kepada semua manusia. Allah sebutkan di surah Al-Insan, surah ke-76, ayat kedua dan ketiga. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah memberikan hidayah kepada manusia. Allah menyebutkan manusia secara umum. Kami telah memberikan hidayah kepada manusia. Tapi di antara mereka ada yang merespon untuk mendapatkan hidayah tersebut, dan ada juga yang tidak mau merespon untuk mendapatkan hidayah. Kalau ada seseorang yang sudah merespon hidayah yang Allah berikan berupa ilmu, berupa kebenaran, berupa pengetahuan, dia merespon dan berusaha mendapatkan hidayah berikutnya, maka Allah akan berikan. Allah berfirman di surah Muhammad, surah ke-47, ayat yang ke-17. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah pertama kali, Allah tambahkan hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, sampai akhirnya puncaknya, Allah jadikan dia menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu orang yang paling banyak mendapatkan hidayah selama mereka hidup di dunia. Mereka lah orang yang paling beruntung. Dan mereka lah yang Allah kabulkan ketika mereka mengucapkan kalimat ihdinash shiratal mustaqim. Apakah kita termasuk yang dikabulkan ketika mengucapkan ihdinash shiratal mustaqim? Nah, kita lihat hidayah. Sudahkah aku mendapatkannya? Ternyata ada indikasinya yang kita dapatkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penjelasan-penjelasan tentang tanda-tanda orang yang sudah mendapatkan hidayah. Kalau kita ada di tanda tersebut, 1, 2, 3 dan seterusnya, berbahagialah kita. Alhamdulillah. Berarti doa kita kemarin, doa kita tadi, Allah kabulkan. Tanda yang pertama, indikasi yang pertama orang yang sudah mendapatkan hidayah, yaitu lapang dadanya untuk menerima Islam. Lapang dadanya untuk mau memahami Islam. Lapang dadanya untuk mau mengamalkan Islam. Ya. Allah sebutkan itu, tanda-tanda itu ada di surah Al-An'am. Di surah ke-6, ayat 125. Surah ke-6 ayat 125, Allah berfirman, "Famayyidillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lilislam." Lihat bagaimana Allah mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki seseorang mendapatkan hidayah, maka Allah lapangkan dadanya

untuk menerima Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang mendapatkan hidayah, yaitu Allah kabulkan doanya, inna siratal mustaqim, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam ini. Dia lapang dadanya, artinya apa? Rasa mudah, rasa ringan, rasa gampang sekali dia. Tidak ada sedikit pun keberatan di hatinya ketika menerima Islam, ketika mereka mau memahami Islam, ketika mereka mempelajari Islam, ketika mereka mengamalkan Islam. Bahkan semua ajaran Islam, baik dari Al-Quran dan Hadis, mereka semua terima. Tidak ada yang dipilih-pilih. Nah, itu tanda yang pertama. Dan memang kenapa Islam itu memang mudah. Tidak ada kesulitan. Dan Allah jadikan kita ini beragama. Agama Islam itu agama yang mudah. Dan Allah mengatakan Islam itu agama yang mudah. Bukti mudahnya kita merasa lapang dada ini untuk menerima Islam. Lapang dada ini untuk mau memahami, mempelajari, dan mengamalkan Islam. Karena Islam agama yang mudah. Dan Nabi mengatakan, inna dina yusrin. Sesungguhnya agama ini mudah. Bahkan Allah mengatakan di surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat ke-78. Surah ke-22 ayat ke-78 Allah mengatakan, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Sekali-kali Allah tidak menjadikan bagimu dalam agama ini suatu kesulitan dan kesempitan. Tidak. Ketika Allah mengatakan, sekali-kali pun tidak pernah Allah menjadikan bagimu dalam agama ini suatu kesempitan dan kesulitan. Tidak. Mudah Islam itu. Yuridullahu bikumil yusra, wala yuridu bikumil asra. Allah menginginkan kemudahan bagimu, dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagimu. Lalu kenapa kita jadi sulit? Allah lanjutkan ayatnya ya, surah Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah inginkan seseorang mendapatkan hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Sebaliknya, wa may yurid ayyudallahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Dan barang siapa yang Allah inginkan seseorang tidak mendapatkan hidayah, berarti Allah enggak kabulkan itu. Ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim, Allah enggak kabulkan. Barang siapa yang Allah tidak kehendaki seseorang semakin berkurang, pastikan itu, sehingga dada itu sempit dan sesak. Nah, itulah gambaran bahwa inilah orang yang tidak mendapatkan hidayah. Orang yang tidak mendapatkan hidayah, maka dia merasa tidak nyaman ketika mereka menjadi seorang muslim. Merasa tidak indah ini Islam. Tidak dia merasakan nikmat ibadah, lezatnya ibadah, manisnya ibadah. Tidak dia rasakan. Berarti orang ini orang yang tidak mendapatkan hidayah. Coba kita evaluasi. Kita ada di mana ini? Lapang dadanya atau merasa sempit dan sesak? Kalau kita berada pada posisi lapang dada kita menerima Islam, bahkan kita siap untuk diatur hidup dan kehidupan kita oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mau masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan kita ambil semuanya. Dan kita pilih, oh ini kayaknya sesuai dengan hawa nafsu saya. Oh ini kayaknya sesuai dengan logika saya. Oke, ini berat ini. Ah, ini gak usah deh. Jangan deh. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, berarti kita belum mendapatkan hidayah yang banyak. Mungkin sudah dapat 1, 2, 3 hidayah. Tapi hidayah itu kita butuhkan terus-menerus. Makanya kita minta terus-menerus dalam doa kita. Ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah mengatakan, وَالَّذِينَ هَتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah, Allah tambahkan hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, hidayah berikutnya, terus Allah tambah. Dan puncaknya, dia mampu menjadi orang yang bertakwa. Sekarang coba ikhwan dan akhwat kalian menjawab pertanyaan. Kita di posisi yang merasa ringan, mudah, gampang, merasa nikmat, merasa senang dengan Islam ini, dengan semua aturan yang Allah sebutkan, dengan semua hukum yang Rasul sebutkan, atau kita berada pada posisi yang lain, merasa berat, merasa enggak nyaman, begitu azan, baru azan, azan lagi, cepat benar nih azan, dia enggak merasa enak dengan Islam ini. Nah, itu berat pertanda, berat, malas, enggak semangat, itu pertanda bahwa hidayah yang diterima sangat sedikit.

0: Sepakat nggak kita bahwa Islam itu agama yang mudah? Mudah ya? Islam agama yang mudah apa sulit? Mudah ya? Berarti semua ajaran Islam itu mudah kan? Kalau enggak sedikit. Ya. Islam itu agama yang mudah apa sulit?
1: Mudah.
0: Berarti semua ajaran Islam itu bisa kita lakukan kan? Antum mengatakan bahwa Islam agama yang mudah. Alhamdulillah. Tenang hati kita mendengarkan. Sekarang saya ingin bertanya. Ikhlas itu mudah apa sulit? Tadi katanya Islam agama yang mudah. Ikhlas itu mudah apa sulit?
1: Sulit.
0: Istiqomah? Sabar? Khusyuk? Nah tadi katanya Islam agama yang mudah. Tadi sulit semua. Jadi yang mudah yang mana nih? Coba ulang lagi deh pertanyaannya. Islam agama yang mudah apa sulit?
1: Mudah.
0: Mudah ya? Ijma' nih. Terjadi kesepakatan. Sepakat semua. Islam agama yang mudah. Allah lapangkan dada kita. Berarti kita ketika berdoa, Allah kabulkan itu. Ihdinash shirotal mustaqim. Tapi kenapa kita kasih contoh? Ikhlas? Sulit. Nah, katanya Islam agama yang mudah. Bukankah ikhlas itu bagian dari ajaran Islam? Ikhlas itu bagian dari ajaran Islam. Khusyuk tidak bagian dari ajaran Islam. Sabar, istiqomah. Kayaknya Ustaz yang lain aja deh. Yang ini sulit nih. Kalau yang lain aja mungkin mudah. Kalau kita katakan Islam itu semuanya mudah. Tidak ada yang sulit sebetulnya. Karena Allah itu tahu takaran kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berikan beban kepada seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupan dia. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Sekali-kali tidak pernah Allah menjadikan agama ini suatu kesempitan dan kesulitan bagimu. Tidak. Tapi kenapa jadi sulit? Seharusnya ikhlas itu mudah. Istiqomah mudah. Sabar mudah. Khusyuk mudah. Dan lain-lain semua mudah. Tapi kenapa jadi sulit? Jawabannya adalah karena kita kurang banyak mendapatkan hidayah. Tidak mungkin Allah menurunkan satu ajaran untuk menyulitkan kita. Karena Allah berjanji, Allah tidak akan memberikan itu. Kesulitan bagimu. Kenapa jadi sulit? Al-Rasul mengatakan juga Islam agama yang mudah. Kenapa jadi sulit? Ada sesuatu pada diri kita ini. Kalau hidayah demi hidayah Allah berikan kepada kita, maka semua apapun kata Allah dan Rasulnya kita merasa mudah. Lapang dada ini kata Allah. Amirullahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan seseorang mendapatkan hidayah, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Lapang dadanya untuk mudah memahami Islam. Lapang dadanya mudah untuk mengamalkan Islam. Apapun perkataan Allah di Al-Quran, apapun perkataan Rasul di hadis, semuanya kita semangat untuk bisa memahami dan mengamalkan. Kenapa? Karena orang itu banyak dicurahkan hidayah demi hidayah kepadanya. Sehingga kemudahan-kemudahan dia dapatkan ketika memahami dan mengamalkan serta mendakwahkan Islam pun jadi mudah. Itu pentingnya. Jadi Islam negara yang mudah. Dan Allah mengatakan mudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fa hal min mudzakkir. Ya. Sungguh kata Allah, kami telah mudahkan Al-Qur'an ini. Allah telah mudahkan Al-Qur'an ini sebagai pelajaran. Dan adakah orang yang mau mengambilnya sebagai pelajaran? Empat kali Allah sebutkan itu di surah Al-Qamar, surah ke-54, ayat 17, ayat ke-22, ayat ke-32, ayat ke-40. Empat kali Allah sebutkan di satu surah, surah Al-Qamar. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fa hal min mudzakkir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an ini sebagai pelajaran. Mudah, Allah katakan mudah. Kalau Allah katakan mudah, berarti mudah. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sekarang saya tanya lagi. Sholat itu berat atau mudah? Pertanyaan diulang lagi. Sholat itu berat atau mudah? Mudah ya? Allah katakan berat. Antum mengatakan mudah. Jadi mau pegang yang mana nih kita? Allah katakan berat sholat. Antum mengatakan mudah. Jadi kita mau ambil pendapat antum atau perkataan Allah? Jadi yang salah siapa? Coba dengarkan, apa nih, ini antingan sebetulnya. Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat ke-45. Al-Baqarah surah keberapa? Kebangetan, belum tahu. Al-Baqarah surah kedua ayat ke-45, Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Kita butuh bantuan, pertolongan, perlindungan dari Allah kepada kita. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya salat itu kata Allah berat. Berat kata Allah, kata antum itu. Kata Allah sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk terasa mudah ketika mereka mendirikan sholat. Berarti ketika tadi antum mengatakan mudah, berarti antumlah orang-orang yang khusyuk. Kan antum yang ngomong, kan aneh. Antum yang ngomong kan, mudah apa berat sholat? Mudah. Kata Allah, yang mudah itu orang yang khusyuk. Berarti kita tahulah, kita berhadapan sama orang-orang yang sudah khusyuk. Kayak ini kalau masjid, kalau masjid kayaknya. Nah, gak jujur juga nih, berhadapan sama orang khusyuk nih, Masya Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya sholat itu merupakan sesuatu yang berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk terasa mudah. Kenapa mudah? Karena dia mendapatkan banyak hidayah. Hidayah itu merupakan nikmat terbesar. Nikmat terbesar, yang tersekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada hambanya di muka bumi ini, nikmat terbesar, nikmat hidayah. Makanya Allah menyuruh kita berdoa, minta hidayah setiap hari, minimal 17 kali. Kenapa? Karena itu nikmat terbesar. Kalau Allah berikan kepada kita hidayah, hidayah, hidayah, hidayah, hidayah, dan selalu dikabulkan hidayah itu diberikan, insya Allah soleh dan solehah semua kita. Bertakwa kita semua. Kita jadi orang pintar semua dalam agama ini. Dan semangat semakin bagus tingkat keimanan, ilmu, dan amal kita. Itu bukti yang pertama, indikasi bahwa kita dikabulkan doanya ketika membaca kalimat Ihdinash Shiratal Mustaqim. Tunjukkan kepada kami, ya Allah, jalanmu yang lurus. Berikan kepada kami hidayah. Ternyata tandanya adalah orang itu semakin mudah, semakin semangat, semakin ringan, semakin gampang dia untuk memahami Islam. Di mana ada kajian? Datang. Ya. Dia belajar, dia membaca buku, dia bertanya kepada ustaz, dia dialog, semangat dia belajar, gampang bagi dia. Apapun yang diwajibkan, apapun dia perintahkan, maka segera dia mengerjakan. Tapi bagi orang yang tidak Allah berikan kepadanya hidayah, maka terasa sempit dan sesak dadanya. Berat, males, gak enak, gak nyaman. Maka akhirnya apa? Satu persatu perintah-perintah dia tinggalkan. Satu persatu yang dilarang untuk dilakukan, maka dia pun justru mengerjakannya. Ya. Nah, berarti inilah indikasi yang pertama secara singkat, bahwa orang yang telah dikabulkan doanya, hidayah, sudahkah aku mendapatkannya? Ya, indikasi yang pertama. Belum, Pak Ustaz. Sebetulnya masih banyak yang belum saya kerjakan. Masih banyak yang saya tolak dari hukum-hukum Allah ini. Masih banyak yang belum saya praktekkan. Saya masih pilih-pilih. Wah, ini kayaknya di sana, ini masih. Nanti lah, Ustaz, mungkin bertahap lah ya. Proses, Ustaz. Saya kan baru bertaubat. Terus sampai kapan berubahnya? Nantilah kalau saya ketemu datang mencabut nyawa saya, lalu saya berubah diri saya. Jadi para wanita ya, tutuplah auratnya, jangan terbuka ya. Sini di sini kayaknya wanita ini soleha semua. Amin. Kayaknya kan saya katakan kayaknya soleha semua kan. Nah, kalau ikhwan kayaknya satu pun nggak ada yang soleha. Gak ada kayaknya. Hah? Kayaknya gak ada yang soleha satupun Islam di sini, Masya Allah. Berarti apa? Soleh, Masya Allah.

0: Ya, coba sekarang kita masuk kepada indikasi yang kedua. Tanda yang kedua, tanda-tanda orang yang mendapatkan hidayah, yaitu dia senantiasa beramal soleh secara istiqomah. Amal solehnya dilakukan secara istiqomah terus menerus, ya, yang wajib maupun yang sunnah sampai akhir hidupnya, dan dia mendapatkan husnul khatimah. Ini tanda yang kedua. Kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, di surah Ali Imran ayat 101. وَمَنْ يَعْتَسِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa berpegang teguh di atas agama Allah, dia istiqomah. Dia istiqomah akidahnya, istiqomah ibadahnya. Barang siapa berpegang teguh di atas agama Allah, sungguh kata Allah, dialah yang sudah berada di atas jalan yang lurus. Kita kan doa nih, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Berikan kepada ya Allah kepada kami hidayah untuk apa? Untuk berada di atas jalan yang lurus. Ternyata Allah sebutkan tadi bahwa barang siapa yang mereka istiqomah berpegang teguh kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, dia berpegang teguh kepada agamanya meskipun banyak fitnah, banyak perubahan, banyak kendala, banyak rintangan, tetap dia berpegang teguh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Maka inilah pertanda dia berada pada jalan siratal mustaqim. Nah, di hadis, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malahu." Apabila Allah menginginkan seseorang mendapatkan hidayah, apabila Allah menginginkan seseorang mendapatkan kebaikan, kebaikan itu umum, ya. "Idza aradallahu bi'abdin khairan." "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Apabila Allah menginginkan seseorang mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu banyak, tapi kebaikan yang tertinggi, yang teratas, hidayah. Apabila Allah menginginkan seseorang mendapatkan kebaikan, maka Allah pun akan mempekerjakannya. Allah pun akan mempergunakannya. Maka sahabat pun bertanya, "Kaifa yasta'milu ya Rasulullah?" Bagaimana caranya Allah mempergunakan seseorang, mempekerjakan seseorang ketika Allah menginginkan dia mendapatkan kebaikan? Caranya gimana? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla al-maut." Maka orang tersebut akan diberikan taufik, diberikan taufik untuk bisa beramal saleh sebelum dia meninggal dunia. Berarti malaikat al-maut ketika mencabut nyawanya, dia sedang beramal saleh. Ketika dicabut nyawanya, dia sedang beramal saleh. Berarti Allah inginkan orang tersebut mendapatkan hidayah dan taufik, maka Allah berikan. "Yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla al-maut." Allah berikan kepadanya taufik. Apa itu taufik? Taufik bukan nama orang. Meskipun ada nama orang taufik, ya. Pernah enggak dengar ada orang ngomong, "Wabillahi taufik wal hidayah." Gitu kan? "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ya. Apa bedanya taufik dan hidayah? Hidayah itu ilmu, hidayah itu kebenaran, hidayah itu pengetahuan. Ya. Adapun taufik, kekuatan dan kemampuan untuk bisa melakukan berbagai macam ketaatan. Kadang kita tahu, menuntut ilmu itu wajib apa? Tidak wajib. Menuntut ilmu itu wajib, tapi kenapa? Kita tahu, ketika kita tahu hukumnya wajib, berarti kita sudah mendapatkan hidayah. Tapi kenapa kita malas untuk mendatangi majelis ilmu? Karena kita belum mendapatkan taufik. Tahu hukumnya, tapi sulit untuk mengamalkan. Tahu hukumnya wajib, perintah, harus dilaksanakan, kalau enggak berdosa. Tapi kok sulit, ya? Tahu sholat itu wajib, tapi kok enggak sholat? Tahu menghadiri majelis taklim itu wajib, kok enggak datang? Banyak alasannya. Tahu ini, tahu ini, tahu ini, tahu ini. Nah, ketika tahu, berarti dia sudah mendapatkan hidayah. Hidayah berupa ilmu, kebenaran, dan pengetahuan. Tapi kesulitan untuk mengamalkan, meskipun sudah tahu, berarti dia butuh tambahan, yaitu taufik. Taufik itu kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkan. berbagai macam ketaatan. Maka tadi orang yang Allah inginkan mendapatkan kebaikan, ya, mendapatkan kebaikan berupa apapun termasuk yang tertinggi yaitu hidayah, Allah akan pekerjakan dia, Allah akan pergunakan dia. Yaitu kata Nabi, "Yuwaffiquhu li'amalin shalih qabla al-maut." Allah akan berikan kepadanya taufik, kekuatan untuk bisa beribadah, beramal soleh sebelum dia mati. Maka dia pun mendapatkan husnul khatimah. Jadi istiqomah di atas amal soleh, terus diamalkan. Yang apa Rasul dan sampaikan, yang Allah perintahkan, terus dia lakukan. Dan tanda orang yang dapat hidayah, tidak lagi dia memikirkan yang wajib. Tanda orang yang dapat hidayah, tidak lagi dia memikirkan yang wajib. Kenapa? Yang wajib pasti dia kerjakan. Justru dia berlomba-lomba untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah yang belum dia kerjakan. Sunnah itu banyak sekali. Sunnah, mungkin sholat sunnahnya, mungkin puasa sunnahnya, dan lain-lain. Yang wajib tidak lagi dipikirkan. Kenapa? Pasti dia kerjakan itu. Yang dia lomba, dia berpikirkan, yang dia renungkan, yang dia cari lagi, apalagi. Yang sunnah-sunnah itu yang dia kerjakan. Nah, itu tanda orang dapat hidayah. Maka sebelum orang itu meninggal dunia, dia mendapatkan taufik. Contoh nih, lagi sholat, meninggal. Lagi berpuasa sunnah, meninggal. Mau gak? Lagi taklim seperti ini. Mau gak? Kalau mau kita doain nih. Siapa yang mau ke tangan, kita doain sama-sama. Langsung meninggal di sini. Sholatin langsung. Kan sholat itu ibadah. Puasa itu ibadah bukan? Ibadah. Lagi sholat, lagi sujud, meninggal. Masya Allah. Berarti dia mendapatkan taufik dan hidayah itu dari Allah. Karena apa? Karena memang dia istiqomah dalam amal solehnya. Berpegang teguh kepada atas apa? Berpegang teguh di atas agama Allah. Sehingga Allah tetapkan dia di atas jalan yang lurus. Lagi sholat, meninggal. Lagi puasa, meninggal. Lagi haji, meninggal. Lagi umrah, meninggal. Lagi taklim seperti ini. Tiba-tiba meninggal. Tapi enggak mau. Kumpul kita seperti ini bukan sia-sia. Ini kumpulnya dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Ibadah ini. Sholat ditinggalkan, dosa. Tidak mau datang ke majelis ilmu, juga dosa. Sholat pahalanya sangat besar. Datangnya kita ke majelis ilmu ini pun sangat besar. Dan kita sedang ibadah ini, bukan main-main. Jadi, malaikat sedang mendoakan kita. Yakin enggak malaikat hadir di sini? Memang antum pernah lihat. Kenapa antum yakin? Karena ada hadisnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu masjid di rumah-rumah Allah, di mana di situ mereka membaca kitabullah, dan mereka saling mempelajari tentang Al-Quran, melainkan turun kepada mereka ketenangan. Dan mereka diliputi oleh rahmat. Malaikat mengitari mereka, berada di tengah-tengah mereka, mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu, agar mereka diampuni dosa-dosanya. Dan Allah pun menyebut-nyebut nama orang yang hadir di majelis ilmu di hadapan para malaikatnya. Allah. Jadi ini ibadah, ibadah yang besar, ibadah yang luar biasa. Antum pengen gak berangkat haji? Pengen. Ingin berkali-kali berangkat haji? Pengen. Tapi gak bisa berangkat ya. Tapi begitu gak ada. Tapi ternyata ada yang lain. Ada keutamaan yang lain. Iman Nabi mengatakan, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Abu Umamah, Nabi mengatakan, "Man ghada ila masjid la yuridu illa ayyata ajlama khairun au yu'allimahu kana lahu ka ajrih ajin kaman hajjatuhu." Paham? Paham? Kenapa enggak paham? Belum terima ini. Belum. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, barang siapa yang datang ke masjid. Di masjid kan? Barang siapa yang datang ke masjid, dia tidak punya keinginan kecuali semata-mata ingin mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu, salah satu ya, atau dua-duanya. Barang siapa datang ke masjid, kata Nabi, dia tidak punya keinginan kecuali semata-mata untuk mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu yang benar itu, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji di mana hajinya sempurna. Jadi insya Allah kita dapat pahala haji ini, meskipun tidak berangkat ke haji sana ya, di Mekah. Apa pahala ibadah haji? Pahalanya apa? Surga. Maka kumpul kita pun di sini insya Allah juga mendapatkan surga. Adakah yang lebih dibandingkan surga? Allah, Allah mudahkan hidupnya. Berkah. Kenapa? Karena ilmunya benar. Ketika ilmunya benar, berkahlah ilmu tersebut. Maka akhirnya Islam pun terasa mudah. Maka dia pun akan mendapatkan hidayah. Baik. Jadi kedua itu ya, tanda-tanda indikasi orang mendapat hidayah. Ketika kita baca Innas siratal mustaqim, kelihatan orang itu semakin berusaha mengamalkan apapun yang ada dalam Islam, yang wajib maupun yang sunnah. Dia berpegang teguh kepada Quran dan sunnah, dan dia selalu istiqomah di atasnya sampai-sampai di akhir hidupnya pun Allah berikan dia husnul khatimah, yaitu dengan cara Allah jadikan dia mampu beramal saleh sebelum nyawanya dicabut oleh malaikatul maut. Yang ketiga, mungkin yang terakhir ya. Ini sudah jam berapa? Jam 3. Masih keluar deh. Jam 3. Oh, selesai. Yang terakhir, yang ketiga ya. Tanda-tanda indikasi orang yang mendapatkan hidayah. Yang ketiga. Yaitu mereka orang yang selalu lebih memprioritaskan masalah akhirat dibandingkan masalah dunia. Seseorang yang waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya, apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka selalu dia prioritaskan untuk bekal, bekal di akhirat. Dunia dia kejar, dia raih, tidak masalah. Tapi perhatian yang terbesar, yang lebih perhatian, lebih dia pedulikan, lebih dia persiapkan adalah apapun yang menjadi bekal di akhirat. Itu yang lebih banyak dilakukan. Dan dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apapun kebaikan, keselamatan, kebahagiaan di negeri akhirat. Allah tidak melarang kita mendapatkan dunia. Silakan kaya dengan harta yang halal. Asalkan nanti ada infak, sedekah, zakat, dan lain-lain. Tapi orang yang mendapatkan hidayah yang banyak dari Allah, kelihatan sekali. Dia itu bersungguh-sungguh, kelihatan berjuang, berkorban. Waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya dia kerahkan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan prioritas kebahagiaannya adalah akhirat. Lebih banyak dia pikirkan dibandingkan masalah dunia. Kan dia tahu dunia ini sementara dan pasti akan ditinggalkan. Sehingga dia lebih konsentrasi, fokus, serius dengan masalah akhirat. Karena di sanalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Dan Allah sebutkan itu. Coba, saya akan bacakan ayatnya. Antum bisa kasih tahu ke saya di mana posisi ayatnya? Saya akan bacakan ayatnya tentang masalah ini. Antum kasih tahu ya, yang bisa menjawab dapat apa? Kunci mobil. Ya.
1: Kunci ada siapa?
0: Kuncinya aja. Ada hadiah. Ayo, Masya Allah. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةِ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kehidupan akhirat dengan kebahagiaan dan keindahannya, dan dia pun seorang mukmin, maka mereka lah kata Allah akan diberikan balasan dengan balasan yang baik. Di mana ayat itu? Iya, barakallahu fi. Masya Allah.
1: Itu lebih Google enggak?
0: Enggak ya?
2: Surah Al-Isra lengkap dengan nomor ayatnya, surah 17 ayat ke-19. Ya. Ayat itu insyaallah ada dalam Al-Qur'an ya, ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas.
1: Insyaallah
2: ada insyaallah. Ya. Insyaallah, ana enggak bohong. Di surah Al-Isra ayat 19. Ya. Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat dan dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, sungguh-sungguh kata Allah ya, dan dia seorang mukmin yang akidahnya benar, maka dia mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang baik. Berupa apa? Berupa nikmat tertinggi di antara sekian banyak nikmat, yaitu dia mendapatkan hidayah. Ini yang kita cari. Artinya di dunia ini banyak kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita harapkan, bahkan kita berdoa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Berikan kepada kami ya Allah kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jaga kami dari siksa api neraka. Kebaikan itu banyak yang kita harapkan, tapi sekali lagi, kebaikan yang tertinggi itu hidayah. Dengan modal hidayah inilah orang itu bisa bertakwa. Dengan modal hidayah inilah orang itu akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dengan modal hidayah inilah orang itu akan mendapatkan surga dunia sebelum surga di akhirat. Surga terbagi dua. Di akhirat ada surga dan neraka. Kita paham. Ada surga di akhirat, tapi juga ada surga di dunia. Antum pernah mendapatkan surga dunia? Berupa apa? Surga dunia berupa kesehatan? Bukan. Surga dunia berupa apa? Hah? Islam? Menjadi muslim gitu? Apa surga dunia? Ma'rifatullah? Iya. Allah firmankan. Nih, ada lagi ayatnya. Allah menjelaskan bahwa surga itu terbagi dua. Surga di akhirat dan surga di dunia ya. Dan kita hendaknya mendapatkan surga dunia sebelum mendapatkan surga di akhirat. Bagi siapa yang tidak mendapatkan surga di dunia, maka dia pun tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Siapa yang mengatakan begitu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, inna fid dunya jannah. Sesungguhnya di dunia ini ada surganya. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa, kata beliau, tidak mendapatkan surga di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan surga di akhirat. Surga dunia dulu, baru surga akhirat. Allah berfirman,

0: dan
1: surah apa?
0: Oh gampang, dia tahu semua. Makanya gak usah kasih hadiah, gampang.
1: Di surah Rahmat ayat berapa tuh?
0: Nah ayatnya aja deh. Ayat ke-46.
1: Waliman khofa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut, mereka akan mendapatkan dua surga. Orang yang memiliki benar rasa takut kepada Allah berdasarkan ilmunya, imannya, ya, betul-betul dia saleh-saleh dan bertakwa, mereka mendapatkan dua surga. Kata para ulama dalam kitab tafsir, mereka mengatakan surga di dunia dan surga di akhirat mereka dapatkan. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan tadi, barang siapa yang tidak mendapatkan terlebih dahulu surga di dunia, maka dia pun tidak juga akan mendapatkan surga di akhirat. Berupa apa? Berupa cintanya Allah kepada seorang hamba. Itulah surga dunia. Meskipun dia miskin, dia mendapatkan surga dunia. Cintanya Allah kepadanya. Meskipun dia sakit-sakitan, gak sehat, sakit. Meskipun dia orang yang miskin, gak kaya, bukan orang sukses, biasa saja, tapi dia orang yang paling berbahagia di muka bumi. Karena orang yang paling sukses, paling berbahagia, paling beruntung di muka bumi ini adalah orang yang mendapatkan cinta Allah. Kalau Allah sudah mencintai seseorang, pasti dia akan mendapatkan begitu banyak hidayah. Dan hidayah itu sebagai modal, akhirnya dia mampu menjadi orang bertakwa. Kenapa dia mendapatkan cinta Allah? Karena dia mencintai Allah. Dia mencintai Allah, Allah pun mencintainya. Dia mencintai Allah dan dibenarkan cintanya. Dia buktikan realisasi dalam kehidupan sehari-hari, maka Allah pun mencintainya. Ketika Allah mencintainya, Allah berikan kepadanya surga dunia berupa ketenangan batin. Dia akan bahagia. Dia akan tercukupi kebutuhannya. Meskipun miskin dia bahagia. Meskipun sakit-sakitan dia bahagia. Dia diberikan nikmat mampu bersungguh-sungguh untuk bisa beribadah. Dia punya keyakinan yang luar biasa, tidak mudah futur imannya. Bagus, istiqomah dia mampu lakukan, ikhlas dia mampu lakukan, khusyuk dia mampu lakukan, sabar dia mampu lakukan. Allahu Akbar. Kenapa? Karena Allah melihat memang dia ada usaha. Dia berusaha, Allah kuatkan. Dia berusaha, Allah kuatkan. Dan dia yakin betul dengan pertolongan Allah. Apa kata Allah yang terakhir? Di surah Al-Ankabut, surah ke-29, ayat yang ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari, untuk mendapatkan ridho-Nya kami, maka kami akan berikan kepada mereka hidayah. Jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah Allah berikan. Kenapa? Dia sungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keridhaan kami, ampunan dari kami, rahmat kami, keberkahan dari kami, kebaikan dari kami, bahkan cinta kami kepadanya, barang siapa bersungguh-sungguh untuk mendapatkan itu, maka kami akan berikan kepadanya jalan-jalannya. Dia bisa raih itu, dapat hidayah begitu banyak karena sungguh-sungguh tadi. Berarti apa? Perhatian terbesar harus dicurahkan kepada akhirat. Kalau akhirat sudah dia dapatkan dengan hatinya, maka dunia otomatis akan ikut. Allah berikan dia kecukupan. Tapi kalau dunia yang menjadi perhatian terbesar, dan itu ada di hatinya, maka akhirat pun akan luput, hilang. Letakkan dunia di tangan dan akhirat di hati. Orang itu pasti bahagia insyaAllah. Allah akan berikan bahagia dalam hidupnya. Dia mampu beriman dan beramal saleh. Karena akhirat di hatinya, Allah di hatinya. Di hatinya tidak ada dunia. Dunia kaya raya miliarder, tapi dunia ada di tangannya, tidak pernah masuk kepada hatinya. Maka mereka ini akan mendapatkan peluang hidayah yang sangat besar.
0: Barangkali Masya Allah, Ustaz. Masya Allah, sebuah penjelasan yang sangat dalam sama-sama sekalian.
2: Dan Ustaz, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, dan kami dan sahabat-sahabat sekalian di sini, berada sesi sekalian kan dalam proses awal hijrah, ingin pindah dari keadaan sebelumnya, pekerjaan, kondisi lingkungan dan sebagainya. Dan sebagian besar mungkin saya juga pribadi merasa ada beberapa yang masih berat, Ustaz. Mungkin ada tahapan, ada tips dari Ustaz untuk mengawalinya seperti apa, Ustaz? Buat teman-teman yang sedang berupaya untuk meninggalkan kebiasaan
1: dulu. Iya. Yang pertama tentunya kita berdoa. Berdoa kan senjata kita kan. Jangan bilang, wah kayaknya berat nih. Kayaknya levelnya level menengah ke atas nih. Jangan. Tidak ada yang berat. Kalau kita mau berusaha memulai, Allah akan berikan peluang itu kepada kita. Kalau kita mau berusaha, berdoalah kepada Allah. Allahumma rizqni ta'ataka abadan ma'abukaitani, warhamni bitarkil ma'asi abadan ma'abukaitani. Ya Allah, berikan kepadaku rezeki untuk selalu bisa mentaatimu selama engkau hidupkan aku di dunia ini. Warhamni bitarkil ma'asi abadan ma'abukaitani. Dan rahmati aku ya Allah, kasihanilah aku ya Allah, agar aku dapat menjauhi segala macam perbuatan dosa dan maksiat selama engkau hidupkan aku di dunia ini. Pernah enggak berdoa seperti itu? Pernah dengar enggak? Pernah dengar doa seperti itu? Pernah lah, tapi di ana ucapin. Ya coba dihafalkan ya. Allahumma rzuqni ta'ataka abadan ma'abukaitani, warhamni bitarkil ma'asi abadan ma'abukaitani. Ya Allah, karuniakan kepadaku rezeki untuk bisa selalu mentaatimu selama engkau hidupkan aku di dunia ini. Dan rahmati aku ya Allah, agar aku mampu meninggalkan segala macam dosa dan maksiat selama engkau hidupkan aku di muka bumi ini. Kita semua sama-sama belajar, ikhwan dan akhwat ya, sama-sama. Dan kita sama-sama proses, proses belajar, proses berubah, proses menjadi lebih baik ya. Dan langkah pertama doa. Doa itu adalah ibadah, dan doa itu bisa merubah segala-galanya jika Allah mengabulkan doa kita. Minta kepada Allah agar Allah berikan kemampuan kepada kita untuk mampu istiqomah. Memang berat kadang-kadang. Waduh, anda masih baru berubah nih Ustaz. Baru tobat kemarin. Hari apa? Hari Selasa kemarin baru bertobat, baru ikut kajian nih, kayaknya wah tinggi bener nih, anak kayaknya gak nyampe nih, Masya Allah. Jangan, doalah kepada Allah, minta, minta dengan sungguh-sungguh, tapi jangan main-main. Doanya kita sambil menangis, merintih, mengemis, merengek, minta kepada Allah bangun di waktu malam ya, itu lebih baik. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Manusia yang paling banyak doanya di muka bumi ini siapa? Yang paling banyak doanya di muka bumi ini siapa manusianya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia bumi, tapi doanya luar biasa. Kenapa beliau paling banyak doanya? Karena beliau manusia yang paling merasa butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mengabulkan doa kita, maka soleh dan soleha semua kita. Langkah pertama doa. Yang kedua, kita orang awam, kita baru belajar, kita baru berhijrah. Alhamdulillah, Allah berikan hidayah kepada kita, kekuatan untuk bisa hadir di masjid ini dan seterusnya. Langkah kita untuk mengejar terus, ya, maka yang kita lakukan, hendaknya kita selalu belajar dan selalu menuntut ilmu. Jangan kita lupakan itu. Menuntut ilmu merupakan sesuatu ibadah yang besar sekali keutamaannya. Bahkan Rasul menggambarkan sebagai sesuatu yang menjadi, sesuatu yang bisa menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan lil jannah. Ya, barang siapa menempuh suatu perjalanan, kan antum dari rumah nih, dari rumah, dari kantor, dari mana lagi? Datang kemari? Dari kampus, dari mana lagi? Dari jualan, ngetri nafkah mungkin ya, datang kemari, berarti kan menempuh perjalanan tuh. Barang siapa menempuh perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya langkah menuju surga. Berbahagialah kita. Tidak semua orang yang Allah berikan kemampuan untuk datang ke majelis ilmu, kita terpilih. Mudah-mudahan ini menjadi sebab Allah mudahkan kita masuk surga. Ini langkah pertama doa. Perbanyak doa. Bangun malam dan doa juga di waktu sujud. Antum kan sholat tuh di waktu sujud. Banyak-banyak doa ketika sujud. Karena Nabi mengatakan akrabu mayakun la abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru doa. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya pada waktu sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud, kata Nabi. Jadi banyak doa. Yang kedua, selalu menuntut ilmu supaya kita akan ada perubahan dan pengetahuan yang banyak tentang Islam. Yang ketiga, ya, setelah kita berdoa dan menuntut ilmu, maka hendaknya kita berusaha untuk setelah kita berdoa dan menuntut ilmu yang kita lakukan secara terus-menerus, yang ketiga adalah kita hendaknya meminta doa dari orang tua kita agar mereka mendoakan kita, agar kita berkah hidupnya, agar kita diberikan kemudahan-kemudahan, agar Allah pun ridho kepada kita. Karena ridho-Nya Allah itu berada pada ridho-Nya orang tua, dan murka-Nya Allah itu berada pada murka-Nya orang tua. Minta mereka doakan kita. Karena Rasul mengatakan falatatu da'awatin, ada tiga macam doa yang akan dicepat diijabah oleh Allah. Pertama, da'watul walid ala waladi, doanya orang tua untuk anaknya. Kalau orang tua kita sering mendoakan kita, sering mendoakan kita, apalagi dia orang yang soleh dan solehah, maka peluang yang besar kita mampu akhirnya menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Di rumah kita masih punya orang tua dan mereka masih hidup, alhamdulillah. Minta mereka dalam sholat-sholat mereka atau setelah selesai sholat untuk mereka mendoakan kita. Setiap ketemu orang tua kita minta, Mbak, Ibu, tolong doakan kami, tolong doakan saya. Ini langkah yang tercepat. Kita memang proses, semuanya proses, termasuk saya juga proses, semuanya sama kita. Ya, tapi kita lihat cara tercepat, doa, perbanyak doa. Kemudian kita perbanyak untuk menuntut ilmu, baca buku, lihat filmnya, tanya ustadznya, datang ke majelis ilmu dan segala macam. Yang ketiga, minta orang tua sering-sering mendoakan kita. Kalau mereka sering mendoakan kita di malam hari, apalagi mereka bangun tahajud, mereka berdoa dengan menangis, berlinang air mata, lalu mendoakan kita agar kita mendapatkan hidayah, mereka menangis, merintih, merengek, mengemis kepada Allah, dan Allah kabulkan, maka keberuntungan yang sangat besar, peluang yang sangat besar kita ingin dapat menjadi lebih baik, insyaAllah ta'ala. Dan ridho Allah berada pada ridho orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Ya, ini barangkali ya cukup tiga lah barangkali. Wallahu a'lam
2: bishawab. Silakan akhirnya.
3: Ya, kita ke sesi pertanyaan nih. Usahakan pertanyaannya yang berhubungan dengan materi hari ini, dan nanti di bawah juga di bazar akan ada ya pertanyaan.
2: Mungkin satu di sister dan satu di
3: atas ya.
2: Dan selanjutnya
3: satu di bawah. Selanjutnya akan kita pertanyaan di bawah. Dari sister dulu sudah siap, sister Said.
2: Dan bagi yang akan meninggalkan tempat terlebih dahulu untuk bisa menjaga ketertiban.
3: Iya, tetap menjaga ketenangan ya. Sister Said sudah siap untuk pertanyaannya. Dihimbau juga untuk, terutama untuk sisters yang datang tanpa mahram, tanpa pendampingnya, dipersilakan untuk pulang lebih dahulu dan juga berhati-hati di jalan.
2: Ya.
3: Sister Said siap?
2: Kalau belum mungkin.
3: Kalau belum kita dari Ikhwan dulu ya.
2: Ada,
3: Ikhwan yang dekat aja nih, Mak.
2: Silakan.
3: Nanti insya Allah di bawah pas saat bazar ada waktu masih. Silakan sebutkan nama dan domisili. Nyalain dulu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Farid, silakan.

0: Iya. Terima kasih, Mas.
1: Terima kasih.
0: Halo, Ustaz.
1: Langsung ya?
0: Iya, Ustaz. Baik.
2: Betul kata antum. Memang ketika kita sedang sendirian, tidak ada orang, sepi, sunyi, nah itu ya lebih rentan, memang kadang-kadang kita lebih mudah untuk turun iman karena gangguan setan itu sangat besar pada waktu itu. Ya. Nah, bagaimana cara untuk membentengi iman ini? Kalau kita berada di hadapan manusia, barangkali kita merasa lebih semangat gitu ya. Manusia ramai dan kita juga akan ikut-ikut mereka juga ibadah, mendengarkan kajian segala macam. Pulang ke rumah kayaknya berat juga ya. Kayaknya tadi di masjid kayaknya indah banget ya. Kayaknya mudah semua nih Islam ini. Begitu sampai di rumah, kok berat ya? Ketika sendirian di kamar, wah, buka HP, wah, tadi ada gambar-gambar tuh. Mana tadi yang tadi kebuka-buka, mana yang tadi itu cari-cari tadi? Masya Allah, na'udzubillah, lagi sendirian, godaannya besar. Ketika di tengah keramaian, kita adalah orang yang memusuhi syaitan. Ketika sampai di rumah, di kamar, kitalah setan sebenarnya. Beda. Di tengah-tengah manusia nih, ya, jangan ikuti langkah-langkah setan. Setan itu musuh yang nyata bagi kita. Ketika di kamar sendirian, buka HP, pas ada yang kebuka auratnya, wah, mantap juga nih. Awalnya sih istighfar, astagfirullah. Dua kali, subhanallah. Yang ketiga kali, alhamdulillah. Beda-beda jawabannya. Kenapa ketika sendirian tidak punya kekuatan? Wah, gambar porno nih, kebuka aurat, gak mau. Saya maunya adalah sesuatu yang baik. Saya tahu Allah mengawasi saya. Kenapa kita sulit untuk menjaga hati kita, melihat sesuatu pandangan yang tidak boleh dilihat? Apalagi di sini banyak akhwat ya. Menundukkan pandangan bisa gak tuh? Sulit. Apalagi di kamar sendirian, buka HP, nonton TV, sesuatu yang tidak boleh kita dengar, tidak boleh kita lihat. Tapi kok sulit ya mempertahankan iman supaya terus terjaga? Bagaimana caranya? Kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Di samping tentunya tadi kita harus berilmu, dan kita juga harus merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah dalam tindakan mengawasi saya. Kenapa kita sulit untuk menjaga hati kita, melihat sesuatu pandangan yang tidak boleh dilihat? Apalagi di sini banyak akhwat ya. Menundukkan pandangan bisa gak tuh? Sulit. Apalagi di kamar sendirian, buka HP, nonton TV, sesuatu yang tidak boleh kita dengar, tidak boleh kita lihat. Tapi kok sulit ya mempertahankan iman supaya terus terjaga? Bagaimana caranya? Kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Di samping tentunya tadi kita harus berilmu, dan kita juga harus merasa diawasi oleh Allah. Kenapa? Orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah dalam tindakannya, ketika di tengah keramaian, ketika sepi, ketika bicara, ketika dia

Dan batasan hukum yang Allah telah berikan, maka niscaya Allah pun akan menjaga dirimu. Jadi merasa diawasi kapanpun dan dimanapun, dan kita menjaga perintah Allah itu, maka Allah pun akan melindungi kita. Kenapa? Sebab akibat. Fadkuruni adkurkum, ingatlah kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Itu apa namanya? Sebab akibat. Kita ingin terjaga, ya jaga juga dong bagaimana perintah Allah. Kita ingin terjaga, jaga juga dong perintah Allah. Ingatlah kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. La in syakartum la azidan nakum. Kalau kau bersyukur kepadaku, aku pun akan tambahkan nikmatku kepadamu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan dari kebaikan melainkan kebaikan juga. Kebaikan, kebaikan lagi. Kebaikan, kebaikan lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah pun akan menolong kamu juga. Jadi sebab akibat. Kalau kita ingin terbentengi ketika sunyi, sepi, enggak ada orang, ketika di tengah keramaian, iman itu mantap, tetap terjaga, maka jagalah perintah Allah. Allah akan berikan iman yang kuat. Apa kata Allah? Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Allah sebutkan di surah An-Nisa, surah keempat, ayat ke-66. Surah keempat, ayat ke-66. Ini penting nih. Apa kata Allah? Seandainya mereka mengerjakan perintah-perintah dari Allah, perintah yang wajib, apalagi sunnah pun mereka kerjakan. Perintah-perintah itu, seandainya mereka mengerjakan perintah-perintah yang diwajibkan kepada mereka untuk dikerjakan, maka niscaya itu lebih baik bagi mereka dan akan lebih menguatkan iman mereka. Tuh kata Allah, lebih menguatkan iman mereka. Kan tadi bicaranya bagaimana menguatkan iman kan? Allah jawab di situ An-Nisa ayat 66. Kalau mereka mengerjakan perintah, amal soleh yang wajib apalagi yang sunnah juga mereka kerjakan semuanya, maka itu akan memperkuat iman. Ternyata semakin banyak amal soleh, semakin banyak amal soleh yang dilandasi dengan niat yang ikhlas dan juga caranya mengikuti contoh dari Nabi SAW, berkah itu apa? Salah satu keberkahan, imannya akan lebih baik, lebih kuat imannya. Jadi ilmu penting untuk menguatkan iman, karena dengan ilmu yang semakin tinggi, maka akan tumbuh rasa takut. Tumbuh rasa takut ini akan mampu menguatkan iman. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Allah berfirman di surah Fatir, surah ke-35 ayat ke-28, bahwa sesungguhnya orang yang memiliki rasa takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah ini, yang punya rasa takut kepada Allah sehingga imannya bagus, adalah mereka yang berilmu. Orang yang berilmu secara mendalam, mereka ilmunya berusaha untuk menimba ilmu. Dengan ilmu semakin tinggi, tumbuh rasa takut semakin banyak, dan akhirnya iman semakin baik. Jadi banyak-banyaklah beramal. Yang kedua, banyak kita untuk semakin tinggi ilmu kita. Yang ketiga, banyak-banyak untuk bermuraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Dengan tiga cara ini, insya Allah, dengan kondisi terang-terangan maupun sembunyi, ketika ada orang, ketika tidak ada orang, insya Allah iman kita akan lebih kuat. Dan syaitan sulit untuk menundukkan. Dan yang keempat, satu lagi, ikhlas. Ikhlaskan diri kita dalam beramal. Jadi berilmu, beramal saleh, merasa diawasi oleh Allah, dan senantiasa selalu kita berusaha ikhlas. Orang yang ikhlas, maka dia akan kuat imannya. Syaitan iblis nakut terang-terangan bahwa dia kesulitan menggoda orang yang ikhlas. Kalau dia mengaku terang-terangan, berarti memang itu peluang yang besar bagi kita untuk kuatnya iman. Apa kata iblis? Iblis pernah berkata di hadapan Allah, dan Allah cantumkan perkataan tersebut dalam Al-Quran, bagaimana beraninya dia kepada Allah. Kata iblis, qala rabbi, ini ada di surah Fatir, surah Al-Hijr, surah ke-15, surah Al-Hijr, surah 15, ayat ke-39 dan ayat ke-40.

0: apa kata iblis? Qala rabbi, wahai Tuhanku. Coba lihat, iblis saja ngomong wahai Tuhanku. Dia tahu siapa Tuhan dia. Siapa itu? Allah. Dia enggak mau memanggil yang lain. Iblis saja tahu siapa Tuhannya. Ada orang yang manggil Tuhan yang lain. Berarti bagus banget tuh. Kata iblis, wahai Tuhanku, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Tuhanku, karena engkau telah menetapkan bahwa aku ini tersesat, maka sungguh aku akan menjadikan manusia selalu merasa benar perbuatan salah yang dia lakukan. Karena engkau telah menetapkan aku yang tersesat, aku akan sesatkan manusia sehingga mereka selalu merasa benar akan perbuatan mereka yang salah. Oh enggak, benar kok. Itu sesat, oh enggak, benar kok. Ini syirik, oh enggak, benar kok. Ada enggak orang seperti itu? Udah jelas-jelas salah ini, tapi mereka benar, ini bagus kok. Iblis mengatakan, aku akan jadikan mereka manusia merasa benar atas perbuatan mereka yang salah, dan aku akan sesatkan mereka semua manusia, kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Sulit pengakuan itu dalam Al-Quran. Aku akan jadikan mereka merasa benar atas perbuatan yang salah sebetulnya. Itu syirik loh, itu maksiat loh, itu ini loh. Tapi kok mereka merasa benar aja, aneh ya. Aku sesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Iblis mengaku pemimpinnya syaitan. Hamba yang ikhlas, kesulitan bagi iblis untuk menggoda dia. Berarti kalau kita ikhlas, semakin murni, semakin bagus tingkat keikhlasan kita, insya Allah berarti iman kita semakin baik. Ketika sendirian di kamar, ketika gak ada orang, kita mampu untuk tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dan iblis pun kesulitan untuk mengganggu kita. Demikian.
1: Masya Allah, jawabannya komprehensif ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita ke sister. Sister saya sudah siap pertanyaannya. Assalamualaikum. Sisters.
2: Baik, Mbak. Terima kasih bisa kita langsung ya. Halo, Ustaz.
1: Iya, terima kasih ya.
2: Iya.
1: Masya Allah. Pilihannya ini
2: baik. Baik. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Iya, terima kasih ya. Kita doakan ya, semoga yang bertanya tadi Allah berikan hidayah kepada orang tuanya.
2: Amin. Amin. Amin.
1: Ya, Allah kuatkan imannya. Amin. Malam ini mudah-mudahan ya sebagai malam yang diijabah oleh Allah.
2: Amin.
1: Dan semoga ayahnya kemudian langsung ingin segera beramal saleh.
2: Amin.
1: Jadi begini, kepada yang bertanya, kita sebagai anak hanya berusaha agar orang tua kita mendapatkan hidayah. Dan kewajiban kita untuk berdoa, kita mengingatkan, kita menasehati ya, dengan bahasa yang sopan ya, dan perbuatan-perbuatan baik pun tetap kita lakukan kepadanya. Sambil kita berdoa kepada Allah untuknya, kita pun tetap berbuat baik kepadanya. Kita berharap dengan doa tersebut dan berbuat baik kepadanya, menasihatinya dan berdakwahnya, maka Allah pun berikan hidayah. Tetapi perlu diketahui bahwa hidayah itu bukanlah milik kita. Kita tidak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah itu hanyalah Allah. Kita hanya bisa menasihati, mendakwahkan, menyampaikan keterangan-keterangan, penjelasan-penjelasan dengan bahasa yang sopan, lemah lembut, yang elegan, dan lain-lain. tapi untuk membuka pintu hati itu enggak bisa. Itu hanya Allah yang bisa membuka pintu hati seseorang. Makanya Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Lihat di surah Al-Qasas surah ke-28 ayat ke-56. Ya, surah ke-28 ayat ke-56 Allah berfirman innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Laisa 'alaika hudahum. Bukan kewajiban kamu untuk memberikan hidayah, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, sekali lagi, kita sebagai anak tentunya sangat sangat sedih, apalagi dia sudah 4 tahun tidak pernah sholat, ya Allahu Akbar. Dia seorang muslim tapi terlena, terlalaikan, tertipu dengan kehidupan dunia. Pada dunia pasti semuanya kita akan tinggalkan, pasti kita menuju kepada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan alam kubur yang merupakan kehidupan pertama dalam kehidupan akhirat. Maka langkah pertama tadi adalah doakan. Dan doa. Jangan sekalipun kita meremehkan doa, karena itu doa merupakan senjata kita yang terbesar. Bagi Allah, malam ini juga, detik ini juga, Allah langsung berubah. Bapak yang bertanya tadi, Allah berikan dia hidayah, bisa. Gampang bagi Allah, jangankan satu orang, semua manusia di muka bumi ini Allah berikan hidayah. Tidak lagi ada orang yang kafir, bisa enggak? Tidak satu pun orang yang kafir lagi di muka bumi. Semuanya muslim. Bisa enggak?
2: Bisa.
1: Apalagi cuma satu orang. Cuma kan Allah ingin supaya kita berusaha maksimal untuk menasihati, mendoakan, mendakwahi, dan tetap berbuat kebaikan. Ini berarti apa? Ujian. Sabar. Ya. Sabar dalam ujian ini. Kata Allah, walau syi'na

0: Apa kata Allah? Walau syi'na, seandainya kami menghendaki, kalau kami menghendaki, kata Allah, niscaya tiap-tiap manusia ini kami berikan hidayah. Semuanya dapat hidayah. Tetapi telah tetaplah keputusan daripada aku, bahwa aku akan penuhi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Allah tidak akan berikan hidayah gratis begitu saja. Allah pilih siapa manusia yang dapat hidayah, siapa yang tidak mendapatkan hidayah. Siapa yang muslim, siapa yang kafir. Siapa yang layak, berhak untuk mendapatkan tambahan hidayah. Udah dapat hidayah, ditambahkan lagi, ditambahkan lagi, ditambahkan lagi. Siapa yang berhak? Kenapa? Allah huwa a'lamu bil muhtadin. Karena Allah mengetahui siapa di antara manusia ini yang memang mau untuk mendapatkan hidayah, mau menggapai hidayah, mau untuk berusaha mendapatkan hidayah-hidayah berikutnya. Allah tahu itu. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabb kalian itu Allah tahu apa yang ada di hati kalian. Wa laqad khalaqnal insan, dan kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang ada di hati mereka. Apa yang ada di hati mereka? Apakah ada keinginan untuk dapat hidayah? Kalau memang ada keinginan, ada kemauan, ada tekad, semangat dan harapan untuk mendapatkan hidayah, dia bersungguh-sungguh berjuang dan berkorban, Allah akan berikan hidayah dan hidayah kepadanya. Ya sudahlah, mungkin dia tidak ada usaha. Mungkin ya, dari bapak tadi yang bertanya, dia mungkin kuranglah berusaha untuk mendapatkan hidayah. Maka kitalah sebagai anak terus tetap mendoakan, menasihati, mendakwahkan, dan ajak dia ke majelis taklim seperti ini. Mana tahu ternyata terbuka hatinya dengan sebab orang lain. Anaknya udah lama menasihati, enggak juga dapat hidayah. Tahu-tahu datang ke masjid Al-Azhar, Masya Allah dapat hidayah. Siapa tahu? Maka coba jangan satu cara. Coba cara ini, coba cara ini, coba cara ini, coba cara ini. Kita coba semuanya. Kita gak tahu dari mana nanti Allah akan memberikan hidayah kepada orang tua kita. Nah kemudian, ridho-nya Allah itu berada pada ridho-nya orang tua. Dan murkanya Allah itu pada murkanya orang tua. Tadi kan saya katakan, kalau orang tuanya benar, ya tentu jadi ibadah lah orang tua itu. Sekarang orang tuanya gak ibadah, berarti gak ada sangkut paut dengan anaknya. Ya, ketika orang tua itu tidak ibadah, tidak mau sholat, tidak mau taat kepada Allah, maka anak tetap wajib berbuat baik kepada mereka. Meskipun mereka tidak berbuat baik kepada Allah, anak tidak berdosa selama mereka sudah berusaha untuk mendakwahi orang tuanya. Anak pun akan dapat ridho Allah meskipun orang tua tidak mendoakan anaknya. Anak tetap dapat ridho Allah meskipun orang tua tidak beribadah kepada Allah. Anak tetap dapat ridho Allah meskipun orang tua tidak mau mentaati Allah. Kenapa anak ini dapat terus? Kenapa anak ini dapat terus ridho Allah? Karena orang tua gak ibadah, gak mau sholat, gak mau taat, bermaksiat terus. Tapi anak kenapa dapat hidayah terus, dapat ridho terus, dapat rahmat terus? Kenapa? Karena ternyata si anak yang mau berusaha untuk mendapatkan hidayah. Jadi jangan putus asa, sedih boleh sedih, kita menangis ya. Karena kita takut kalau seandainya ternyata orang tua itu meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Kita gak tahu usia. Kita sudah berusaha maksimal, ternyata dia mendapatkan kematian yang buruk. Kita sedih begitu. Maka cobalah, mumpung orang tua masih hidup, kita tetap tegar untuk selalu menasihatinya dan mendoakannya dan mendakwahkannya. Minta orang lain yang juga kelihatan saleh atau salehah untuk mendoakan orang tua. Bisa jadi dengan sebab orang doanya orang lain, ternyata ayah tadi mendapatkan hidayah. Bisa jadi dengan nasihat dari orang lain, ternyata dia mendapatkan hidayah. Ya. Jadi jangan putus asa, karena seorang mukmin tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Yang putus asa dari rahmat Allah itu, dalam Al-Quran Allah sebutkan, yang berputus asa dari rahmat Allah itu hanya dua. Orang kafir dan orang yang sesat. itulah orang yang selalu berputus asa dari rahmat Allah. Tapi seorang mukmin, orang yang bertakwa, orang yang saleh dan saleha, yang selalu berusaha memperbaiki dirinya, tidak pernah ada kamus putus asa. Kan dia tahu Allah mampu menyelesaikan semua permasalahan hidupnya. Yang penting, coba dengarkan, ini penting terakhir ya. Tidak ada masalah dengan masalah. Tidak ada masalah dengan masalah. Karena masalah pasti ada. Tidak pernah terselesaikan. Itu ujian demi ujian akan Allah berikan kepada kita selama kita hidup di dunia. Karena dunia ini tempatnya ujian. Kalau enggak pengen dapat ujian, silakan pindah ke dunia yang lain. Kemana? Dunia baru impian, dunia ini tempatnya ujian. Maka ujian pasti selalu ada, masalah selalu pasti ada. Masalah kita dengan orang tua, masalah kita dengan teman kita, masalah kita. Maka sudahlah, masalah itu pasti ada. Maka tidak ada masalah dengan masalah. Karena masalah itu pasti ada dengan izin dari Allah. Yang bermasalah itu sebenarnya adalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Sikap kita yang salah dalam menghadapi masalah menyebabkan masalah yang sudah ada menjadi bertambah-tambah besar. Sikap kita dalam menghadapi masalah, menghadapi persoalan, sabar, tenang, ya, jangan kita berusangka kepada Allah, jangan kita tergesa-gesa, terburu-buru sehingga menyalahkan Allah. Nauzubillah, sabar, ini ujian. Ayah belum dapat hidayah, sabar. Menangis dan terus menangis kita kepada Allah. Bangun di waktu malam, terutama malam ya, sepertiga malam terakhir. Dan kita harus berbaik sangka kepada Allah, bahwa Allah mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Berusaha dan berusaha serta berusaha. Meskipun bapak belum tergerak hatinya, tapi bisa jadi Allah berikan hidayah kepadanya dengan sebab usaha yang maksimal dari anaknya tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Masyaallah, barakallahu fiik. Semoga sedikit banyak jawaban dari Ustaz memperingan masalahnya yang banyak. Ya,
2: semoga Allah mudahkan insyaallah taala. Baik, dan saudara sekalian, nampaknya kita telah memasuki akhir acara. Ustaz mengucapkan syukran jazakallahu khair. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa kembali belajar bersama beliau di kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada brothers and sisters sekalian yang telah hadir. Dan jazakumullah khair. Semoga Allah membalas kebaikan antum dengan kebaikan yang banyak. Dan insya Allah semoga Allah mudahkan perjalanan pulangnya, hati-hati di jalan.
1: Baik. Dan minggu depan insya Allah kita akan kembali pada waktu yang sama.
2: Baik.
1: Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan bersemayam di atas ars menerima amal ibadah kita semua. Baik. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis.
2: Subhanallahi
1: wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
1: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
0: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, summa ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasanah, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudu dengan sempurna, kemudian menuju masjid, maka Allah akan mencatat setiap langkahnya sebagai pahala untuknya, mengangkat derajatnya, dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salatil maktubah fa shallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi ghafarallahu lahu dhunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau salat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, Ya Bani Adama, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi. Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi? Hadis riwayat Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala, karena setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa ja'alli nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna wa idza khala'a falyabda' bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a bi rijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini terdapat keutamaan khusus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, orang ini dilindungi dariku sepanjang hari. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan meramalkannya. Perkenankan kami berbagi adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah SAW memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat
0: Sesaat Bukhari. Lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan sholat asar untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
1: Ketika mendengarkan azan, setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang adzan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi, wasallu billayli wannasuniyam, salatlah pada waktu malam hari sementara orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah ibn Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian. Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian, yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khairun lakum min infaqidh dhahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Min antal qawna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian, alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah?" "Iya ya Rasulullah, silakan." "Amalan apa itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Dzikrullah," zikir kepada Allah. Dan di sana ada zikir 7 yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, alidhu bidhil jalali wal ikram. Lazimkan kamu mengucapkan ya dhal jalali wal ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, empat kalimat. Yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma', zikir paling utama setelah Al-Qur'an yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh dua kekasih Allah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api. Dan yang kedua, oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa. Tujuh zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Keutamaan istighfar. Manusia diciptakan penuh dengan kekurangan. Di antara kekurangan manusia adalah selalu berbuat dosa. Akan tetapi Allah yang maha penyayang dan maha bijaksana mensyariatkan suatu ibadah yang bisa menutupi kekurangan tersebut. Ibadah itu adalah istighfar atau ucapan astaghfirullah. Aku memohon ampun kepada Allah. Di antara keutamaan-keutamaan istighfar adalah, pertama, istighfar merupakan sebab mendapatkan kebaikan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian dan bertaubatlah, niscaya Allah akan melimpahkan nikmat yang baik bagi kalian sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kedua, istighfar adalah sebab turunnya hujan pembawa berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan Dia berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Ketiga,

0: istighfar adalah sebab terkabulnya doa. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya, Saleh berkata, Hai kaumku, sembahlah Allah saja. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya dan maha mengabulkan doa-doa hambanya. Keempat, istighfar adalah sebab melimpahnya rizki bagi seorang hamba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Maka aku katakan kepada mereka, Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah maha pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Kelima, istighfar mencegah seorang dari hukuman atau azab atas dosa yang pernah ia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan mengadab mereka sementara engkau, wahai Muhammad, masih berada di antara mereka. Dan Allah juga tidak akan mengadab mereka selama mereka beristighfar. Keenam, istighfar mampu melampangkan yang sempit dan menghilangkan kesusahan. Nabi SAW bersabda yang artinya, Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan melapangkan kesusahannya, mengeluarkannya dari kesempitan, dan memberinya rizki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Ketujuh, memperbanyak istighfar adalah sebab kebahagiaan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Keberuntungan bagi seseorang yang mendapati istighfar yang banyak ada dalam catatan amalnya. Nabi juga bersabda yang artinya, Barang siapa yang ingin gembira ketika menerima catatan amalnya, hendaklah ia memperbanyak istighfar.
1: Pendengar dan sahabat Muslim Radio Amuba, saatnya kita berzikir petang sesuai sunnah, diambil dari buku karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah oleh Syekh Mishari Al-Farashi. Silahkan ikuti, semoga bisa kita amalkan setiap petang. Untuk waktunya yang afdol adalah antara asar sampai maghrib. Yuk kita mulai, zikir petang.
2: Azkarul Masa. Azkarul Masa. أعوذ بالله من الشيطان

0: خلق.
1: Alhamdulillah, amalan zikir petang hari ini sudah kita amalkan. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat kita lebih semangat di petang hari, dan dimudahkan Allah dalam segala urusan, serta dihindarkan dari berbagai bahaya. Barakallahu fikum.
2: Tepat-tepat pukul 16, waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya, nomor 86, Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba, 105,1 FM, memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وزوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر الحاضرين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita kembali.
1: Kebersamaan kita ini dicatat sebagai salah satu di antara kesolihan yang memberatkan amal kebaikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Karena hadir di majlis ilmu, di dalam masjid, mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, di satu sisi merupakan kenikmatan, namun di sisi yang lain adalah tantangan. Karena biasanya kalau sudah kondisi malam, bahkan sudah makan malam, di situasi yang cukup nyaman, apalagi bersandar dan lain sebagainya, biasanya. Maka sekali lagi semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufiknya kepada kita semua untuk dapat menjalankan kebersamaan ini dengan sebaik mungkin, menghadirkan keikhlasan di dalam niat hati, mengharapkan balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan selalu kepada Nabi yang kita cintai bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga dan para istri beliau tercinta, kepada seluruh sahabatnya yang mulia, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang istiqamah bersungguh-sungguh sepenuh hati mengikuti tuntunan dan keteladanan beliau hingga akhir masa tiba. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kebersamaan kita insyaallah ta'ala di kesempatan petang hari ini adalah untuk sama-sama mengingat kembali sebagian dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hadith-hadith Rasulullah alaihi salatu wassalam. Menjadi nasihat yang kami tujukan terutama kepada diri kami pribadi, dan sekiranya bermanfaat bagi hadirin dan hadirat sekalian, maka inilah kesempatan kita menjalankan salah satu di antara tuntunan di dalam agama, yaitu at-tawasi bilhaq wat-tawasi sabr, saling menasihati dan mewasiatkan dalam kebenaran dan juga di dalam kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara realita yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini adalah bahwa kehidupan dunia merupakan kehidupan sementara. Betul atau tidak? Sementara atau abadi? Hidup kita di dunia ini sementara atau abadi? Sementara. Berarti apa yang dimaksud dengan kesementaraan itu? Akan berakhir. Kesementaraan itu akan berakhir. Berbeda dengan sesuatu yang bersifat abadi. Namanya juga abadi. Selamanya. Realita kehidupan kita di dunia ini adalah sementara, kehidupan yang sementara. Berakhir suatu hari nanti dengan kematian. Dan salah satu di antara nama kematian, al-maut, adalah al-yaqin. Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat Al-Qur'an menyebutkan kematian itu dengan al-yaqin, sesuatu yang diyakini. Dan benar, bahkan orang kafir sekalipun meyakini kematian, terlepas dari apakah mereka beriman terhadap kehidupan akhirat. Mungkin mereka tidak beriman dengan adanya kehidupan alam barzakh, dalam kubur. Mungkin mereka tidak beriman, tapi kalau sudah bicara kematian, mereka tidak bisa mengelak. Kematian itu ada, nyata, dan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat terakhir, ayat ke-99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala hingga datang kepadamu al-yaqin. Salim bin Abdullah bin Umar, cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana Khalid diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Salim bin Abdullah bin Umar, cucu dari Abdullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau membawakan tafsir makna al-yaqin. Maka hadis ayat akan Allah, hidup itu sementara. Kesementaraan itu akan berakhir dengan apa? Dengan kematian. Kesementaraan kita ini panjang atau pendek? Kesementaraan hidup di dunia ini panjang atau pendek? Atau sebentar? Hah? Sebentar. Baik, coba kita korelasikan. Nabi Nuh alaihi salam, al-fasanatin illa khamsina ama, 950 tahun. Rusak pula kebahagiaannya. Usia kita 60, 45 tahunnya keruh tanpa bahagia. Rugi. Di mana ruginya? Sudah sebentar, tidak bahagia pula. Sudah sebentar, tidak bahagia pula. Ada orang-orang yang subhanallah selalu atau banyak berkeluh kesah dengan masalah yang silih berganti menyapa hidupnya. Berkeluh terus. Dalam hidup banyak masalah, mengeluh terus. Ada pula orang yang karena kegagalan dilewatinya, dia bersedih, larut dalam kesedihan. Kalau ingat itu lagi, sedih lagi, larut lagi dalam kesedihan lagi. Atau menyiksa diri dengan asumsi-asumsi yang bahkan belum terjadi, masih diperkirakan saja, asumsi. Orang-orang yang seperti ini, yang banyak keluh kesahnya, yang banyak menyiksa diri dengan kesedihannya, yang banyak carut marut dengan berbagai asumsi-asumsi yang bahkan belum ia temui dalam hidupnya, ia mengeruhkan sebetulnya, mengeruhkan kebahagiaan hidupnya. Kenapa harus dikeruhkan? Orang yang seperti itu rugi, rugi dunia, rugi akhirat. Rugi dunianya apa? Sudah kehidupannya sementara, tapi banyak tercampuri, terkotori dengan hal-hal yang menghilangkan kebahagiaan atau mengurangi kebahagiaan. Di akhirat pun demikian, dia akan rugi karena dia tidak bisa memetik kebahagiaan hidup di dalam surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa kalau ada orang sedih, selalu sedih, apa yang gagal ia dapatkan kemarin dia sedih, dia mencemaskan apa yang datang di masa depan, dia cemas, tidak bisa menerima ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dalam berbagai dinamika hidupnya, ini gak bisa bahagia. Orang yang bahagia itu, seorang yang bahagia itu adalah seseorang yang bisa menikmati hidupnya di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang berbahagia di dalam hidup adalah mereka yang merasakan ketenangan, kedamaian. Jiwanya tenang, hatinya damai, tenteram dia. Kenapa? Dia tidak larut dalam kegelisahan. Dia tidak terus-menerus dalam kesedihan. Dia tidak bingung dalam kecemasan, kegalauan, tidak. Dia bisa merasakan kebahagiaan dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, al-iqbalu 'ala Allah wal inabatu ilayhi wal ridha bihi wa 'anhu wa imtila'u al-qalbi min mahabbatihi wal lahji bi dhikri wal farah was surur bi ma'rifatihi thawabun 'ajilun wa jannatun wa 'aishun la lidis la nisbata li 'aishil muluki ilayhi al-batta. Kata para ulama, kalau mau tahu siapa seorang psikolog di antara ahlus sunnah adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahasa yang beliau sampaikan itu bahasa kalbu. Beliau menyatakan, ini terjemah bebasnya, berlapang dada mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selalu kembali kepada Allah, ridha dengan segala ketetapan Allah, penuh kalbunya itu dengan mencintai Allah, menikmati kesendiriannya berzikir mengingat Allah, merasa semakin bahagia dengan semakin mengenal Allah, maka itu adalah surga yang bahkan boleh jadi tidak dimiliki oleh para raja sekali. Para raja, masya Allah, mereka punya istana, mereka punya kemewahan harta, mau apa saja mudah, tinggal panggil, tinggal suruh, tinggal teriak, tinggal begini, tinggal begitu. tapi belum tentu kalbunya bahagia. Dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan orang yang bahagia yang merasakan surga di dunia adalah mereka yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak larut dalam kesedihan-kesedihan, tidak cemas terhadap sesuatu yang belum datang, tidak berlarut-larut terus-menerus di dalam kegalauan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukilkan perkataan gurunya, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berkata, "Inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Kata Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang belum berhasil memasuki surganya di dunia, dia tidak akan pernah. Dari mana Al-Imam Ibnul Qayyim yang kemudian beliau menukilkan dari perkataan gurunya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala perkataan ini? Jeribat, sekedar wangsit, coba-coba statement, bukan. Tapi dari firman Allah Subhanahu wa taala boleh dicatat dalam surat An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan fal aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah berfirman, barang siapa beramal salih, apakah dia laki-laki ataukah perempuan, dalam keadaan beriman. Laki-laki ataukah perempuan, dalam keadaan beriman. Jadi kesolihannya dibangun di atas iman. Kesolihan lahir iman. Kesolihan lahiriahnya bertolak dari kesolihan batiniahnya yaitu iman. Maka hamba seperti ini kata Allah, falanuhyiyannahu, sungguh kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang indah. Di mana? Di iman. Dia tenang dengan berzikir mengingat Allah. Dia damai dengan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak kemerungsung. Dia tidak bingung. Dia tidak selalu dia mungkin dihadapkan dengan berbagai masalah. Namanya juga manusia, banyak masalah. Jangan kita pikir kalau seseorang itu sudah menjadi presiden misalnya kemudian dia tidak punya masalah. Segudang masalah di dunia, segudang amanah dinanti pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kalau kemudian sudah jadi orang nomor satu di sebuah negeri, dia pasti bahagia? Belum tentu. Kalau sudah raja di sebuah negeri, dia pasti tentram hidupnya? Belum tentu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjamin, memberikan garansi. Siapa saja orangnya, laki-laki kah dia, perempuan kah dia, membangun kesolihan di dalam raganya, di atas kesolihan pada jiwanya yaitu iman, maka Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang indah. Di mana? Di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan balas mereka dengan balasan yang jauh lebih baik disebabkan perbuatan mereka nanti di akhirat. Di dunia dapat jaminan, di akhirat pun dapat jaminan. Jaminan apa? Kebahagiaan. Subhanallah. oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang hidupnya sementara seperti kita semua, emang berapa usia kita? Ada yang tahu? Kita ini semua berada di dalam kesementaraan. Yang merasa orangnya kaya, saya kaya, punya kenikmatan dunia berupa finansial, itu sementara. Jika Allah ingin, mustahil. Qarun sudah menjadi bukti nyata. Qarun pernah menampakkan, menyombongkan kekayaannya. Semua hartanya, kan kesombongan hartanya di hadapan penduduk negeri Mesir waktu itu. Dibenamkan oleh Allah Subhanahu. Ustaz bukan ustaz sama. Kalau kita ingin betul-betul bahagia dengan kebahagiaan hakiki, bukan sekedar bahagia itu sama dengan punya banyak materi. Kebahagiaan hakiki bukan sekedar bahagia itu sama dengan punya banyak materi, bukan. Tapi kebahagiaan hakiki, bahkan menghadapi kesulitan dalam hidup pun kita tidak merasa sendiri. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala tempat kita bergantung. Maka seorang hamba yang berhasil menikmati kehidupan sementaranya dengan cara yang benar, garis bawah ini, seorang hamba yang bisa menikmati kehidupan sementaranya dengan cara yang benar, maka dia akan untung dua kali. Untung di dunia, untung di akhirat. Jadi kalau orang yang sudah hidupnya sementara, banyak keluh kesahnya, banyak kemurungsungnya, banyak gelisahnya, banyak galaunya, banyak cemasnya, sudah hidupnya sementara, entah sampai kapan ajalnya tiba, kesementaraan itu membuatnya jauh dari berzikir mengingat Allah, jauh dari tunduk beriman patuh kepada Allah, rugi. Rugi di dunia, sudah sebentar penuh dengan hiruk pikuk yang menggelisahkan. Rugi pula di akhirat, karena ternyata banyak waktunya terbuang untuk hal-hal yang sia-sia. Sebaliknya, seorang hamba yang bisa memanfaatkan serta menikmati kebahagiaan kesementaraannya hidup di dunia dengan cara yang benar, dia pun untung dua kali, di dunia dan di akhirat. Lantas, bagaimana caranya, Ustaz, agar saya bisa untung dua kali? Untung dunia, untung akhirat. Bagaimana caranya agar saya bisa menikmati bahagia di kehidupan saya yang sementara? Caranya ada dua. Ada berapa? Ada dua. Cara yang pertama adalah menjalankan hukum-hukum Allah dan aturan-aturannya. Yang kedua, berlapang dada menerima ketetapan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin merasakan bahagia di kehidupan kita yang sementara di dunia ini, caranya ada dua. Yang pertama, menjalankan hukum-hukum aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berlapang dada menerima ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, Ustaz? Kenapa untuk bisa bahagia dunia dan akhirat kita perlu menjalankan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya adalah karena memang kita diciptakan dalam keadaan berada selalu dengan masalah. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada dalam kondisi berat, lelah, letih. Allah berfirman, Laqad khalaqnal insana fi kabad. Pernah dengar ayat ini? Pernah dengar? Dalam surat Al-Balad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami menciptakan manusia dalam keadaan kabad. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala menyimpulkan dari penjelasan para sahabat, para tabi'in, tentang makna kabad ini. Beliau menyimpulkan bahwa kabad artinya adalah syiddah, wa'ana wa nasab, berat, letih, lelah. Kita memang diciptakan dalam keadaan demikian. Inilah realita kehidupan dunia. Masalah, problem, hari ini kita selesaikan masalah, besok datang masalah baru lagi. Iya atau tidak? Selesai dari satu kondisi berat, muncul kondisi berat berikutnya. Belum selesai satu kondisi berat, datang kondisi berat yang lain. Belum tuntas kita selesaikan sebuah masalah, muncul masalah yang baru lagi. Subhanallah. Banyak. Baik di dalam diri kita sendiri, atau ketika kita bersama dengan orang lain. Kita bersama diri kita ini banyak masalah atau tidak? Banyak masalah atau tidak? Banyak masalah. Jangan bilang kita gak punya masalah. Kapan saja, di mana saja, tatkala kita sedang berada di hadapan fitnah, bergulat, bertarung antara hati nurani kita dengan hawa nafsu kita. Hati nurani kita berkata, jangan lakukan kemaksiatan itu buruk, Allah nanti marah, dan seterusnya ada ancaman siksa di hadapan. Tapi kemudian syahwat kita berkata, eman-eman, sayang-sayang kalau dilewati, sekali ini saja, nanti taubat. Bergulat. Musim hujan, hadir ngaji di majelis ilmu apa enggak? Lawang sholat saja, kalau turun hujan boleh di rumah. Masa saya harus ke masjid ngaji? Bergulat. Kan ada mobil. Oh, enggak punya mobil. Kan bisa taksi online. Ah, keluar duit. Kan bisa pakai mantel hujan. Ah, nanti bahaya. Bergulat. Di dalam diri itu bergulat. Melihat wanita yang bukan mahram kita, menikmati wanita yang bukan mahram kita, enggak boleh. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menundukkan pandangan. Dan ingat, menundukkan pandangan itu akan menyelamatkan ketergelinciran kemaluan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Karena ketergelinciran pandangan bisa sampai pada ketergelinciran kemaluan. Dijaga. Tapi di sini ada perang batin antara hawa nafsu, al-ammarah bisu, yang selalu mengundang, mengajak kepada yang buruk, dengan hati nurani kita yang sudah pernah diisi bibit-bibit keimanan dengan hadir di majelis ilmu. Ini enggak boleh, itu haram, dimurkai Allah, ada ancaman siksa. Berkurang. Itu ada masalah. Belum lagi penyakit-penyakit hati yang ria, yang ujub, kagum pada diri sendiri. Saya hebat, saya baik, saya begini, saya begitu. dengki pada kenikmatan yang Allah berikan untuk orang lain. Berat rasanya lihat fulan kok punya begini, punya begitu, saya enggak. Fulan bisa begini, bisa begitu, saya belum. Fulan penyakit hati, menyiksa batin kita. Setiap saat kita berada di dalam kondisi punya masalah di dalam diri. Begitu pula kita ketika bersama orang lain, mulai dari orang terdekat dalam kehidupan kita. Ini para suami, siapa yang tidak pernah dalam hidup rumah tangganya bermasalah sama istrinya? Acungkan tangan dapat hadiah. Siapa orangnya di kehidupan rumah tangga tidak pernah punya masalah dengan istri? Jujur, kita semua pernah punya masalah. Masalah kecil, medium, sedang, masalah berat. Yang adu mulut, orang dingin diem-dieman, bahkan sampai saling berteriak, pelotot-pelototan, adu argumentasi, macam-macam. Ini ada ibu-ibu kan ya? Ibu-ibu, sama juga. Siapa di antara ibu-ibu yang merasa tidak pernah punya masalah sama suaminya? Semua kita punya masalah. Pasangan suami istri yang sedang baik-baik saja. Siapa orang yang tidak merasa punya masalah dengan anak-anaknya? Mulai dari mereka usia sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun, sampai bahkan sudah menikah. Ada masalah. Ada problem. Ada konflik dengan tetangga, rekan kerja, teman sejawat, teman satu profesi, teman hobi, masalah. Biasanya dia tuh baik. Kenapa kok sekarang bercandanya nyakitin hati? Tersembunyi di sini, tapi ada masalah. Tetapi Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita tanpa jalan keluar tatkala menghadapi sekian masalah itu.

0: menginginkan kita. Bagaimana caranya tatkala kita menghadapi segala problematika itu? Apa yang Allah turunkan? Kitabullah. Panduan. Begini loh caranya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita seperangkat panduan lengkap. Tidak ada kurangnya sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, yang Maha berilmu, yang Maha adil, yang Maha bijaksana, Allah menetapkan bahwa tuntunan agama kita ini sudah sempurna. Masalah apa? Ada solusinya. Masalah apapun yang kita hadapi, ada solusinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya, dalam surat Al-Anbiya ayat 10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Kami sungguh menurunkan kepada kalian sebuah kitab, yaitu Al-Qur'an, fihi dzikrukum. Di situ ada peringatan buat kalian. Di situ ada kemuliaan bagi kalian. Tidakkah kalian berakal? Kata Syekh Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Si'di rahimahullah dalam tafsirnya, ay syarafukum wa fakhrukum wa irtifa'ukum idza tadhakkartum bihi ma fihi min al-akhbar as-sadiqah fa'taqadtumuha wamtathaltum ma fihi min al-awamir wajtanabtum ma fihi min an-nawahi irtafa'a qadrukum wa'azuma amrukum. Kata Syekh Si'di rahimahullah dalam tafsir ayat 10 surat Al-Anbiya ini, di dalam Al-Quran terdapat kemuliaan untuk kalian, ketinggian kedudukan bagi kalian, kalau kalian mau mengingat apa yang ada di dalam Al-Quran. Ada begitu banyak kabar, informasi, jika kalian meyakini. Ada berbagai perintah yang harus kalian jalankan. Ada berbagai larangan yang harus kalian tinggalkan. Kalau kalian menjalankan itu semua, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kalian. Akan memberikan kebahagiaan hidup bagi kalian. Jadi kalau kita itu menghadapi masalah, yakinilah masalah tersebut selalu ada jalan keluarnya. Di mana? Diajarkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita sekian bentuk panduan saat kita menghadapi semua problematika itu. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman pada surat Yunus ayat 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wasyifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat, min rabbikum, dari Rabb kalian, Al-Quran. Wasyifa'un lima fis sudur, pelipur, pengobat bagi yang ada di dalam dada kalian dengan Al-Quran. Wahuda, petunjuk, warahmatul lil mu'minin, dan kasih sayang bagi kaum mu'minin. Sama Syekh Si'di rahimahullah di dalam ayat ini beliau menyatakan, idza hasalal huda wa hallatir rahmah hasalatis sa'adatu wal falah war ridwan wan najah wal farah was surur. Ini yang digaris bawahi. Kata Syekh Si'di rahimahullah, apabila petunjuk telah diraih, tentu dari Al-Quran, apabila petunjuk telah diraih, telah didapatkan, hasalatis sa'adah, maka muncullah kebahagiaan, wal falah, keberuntungan, wal ribh, wal najah, keberhasilan, wal farah, wassurur, ketentraman dan kedamaian. Beginilah para ulama memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau cari bahagia, maka carilah dari yang sudah pasti, dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Makanya kita harus tahu apa langkah-langkahnya agar kita bisa menjalankan panduan hukum Allah dengan baik, yaitu Al-Quran. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa menjalankan panduan-panduan Allah di dalam Al-Quran? Bagaimana caranya? Belajar. Belajar. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Masjid Aisyah di Gunung Patini karena komitmen untuk selalu menyelenggarakan majlis ilmu seperti ini. Semoga terus lestari, terus terjaga, terus berkembang, bukan cuma berhenti pada generasi kita, tapi pada generasi anak cucu kita. Siapa saja yang telah menjadi bagian dari terkelolanya dengan baik di setiap masjid rumah Allah subhanahu wa ta'ala, digelar majlis ilmu yang para pematerinya berkomitmen mengajarkan kitabullah Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka balasan terbaik di dunia dan di akhirat. Ini kajian seperti ini kan gak begitu saja jreng tiba-tiba ada, disusun, direncanakan, sedikit demi sedikit terlaksana dengan baik. Kalau ada evaluasi diperbaiki lagi, adalah perlu diperbaiki dan seterusnya. Karena memang inilah proses kita belajar. Kita memang mungkin sudah tidak di usia belajar, tidak seperti anak-anak kita di SD, di SMP, di SMA. Kita yang sudah tua ini terus bagaimana belajar panduan hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam Al-Quran, hadir di majlis ilmu. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, izinkan saya untuk membangkitkan motivasi kita semua. Kita kalau enggak hadir di majlis ilmu seperti ini, dengan cara apa kita belajar? Kita bilang kita belajar di gadget kita. Gadget kita lebih banyak kita layani medsosnya daripada belajarnya. Di gadget kita ada aplikasi Quran digital, ada. Kalau dihitung, dikalkulasi berapa waktu kita untuk baca Al-Quran dari gadget kita dengan berapa waktu yang kita gunakan untuk medsos kita, malu kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadir di majlis ilmu, inilah cara kita untuk sedikit demi sedikit tetapi terus menerus belajar panduan Allah subhanahu wa ta'ala yang diabadikan dalam Al-Quran. Ini cara kita. Ustaz, tapi waktu kajiannya tidak bisa saya ikuti karena saya sibuk ini, saya sibuk itu. Seandainya memang tidak mungkin bisa dihadiri, setidaknya duduk berkomitmen untuk mencari waktu ganti. Oh, ada siaran tundanya, siaran ulangnya, kita duduk dengar. Oh, saya sibuk Ustaz, begini, begitu. Kalau selalu beralasan, tidak akan pernah kita punya kesempatan belajar. Belajar. Kalau kita mau berbahagia di kehidupan kita yang sementara, kita harus tahu panduan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Belajar. Belajar ilmu agama. Banyak sekali yang harus kita pelajari. Ilmu aqidah, ilmu ibadah, muamalah, interaksi, akhlak, bersosial, dan seterusnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dhanbik. Berilmulah tentang tauhid, la ilaha illallah. Kita mengaku bertauhid, ketika ditanya apa itu tawassul, kita enggak tahu. Bertawassul, mencari perantara antara diri kita dengan apa yang kita harapkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa di hati kita ada aktivitas, ada cinta, ada benci. Sudah benarkah benci dan cinta kita sesuai dengan ketentuan hukum Allah subhanahu wa ta'ala? ada yang cintanya kepada istrinya, mungkin kepada anaknya, ternyata lebih besar daripada cintanya kepada Rasulullah.
1: Bahaya.
0: Ada yang cintanya kepada harta bendanya lebih besar daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus selalu kita koreksi dan kita perbaiki. Belajar lagi, belajar terus, belajar lagi, belajar terus. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang dapat tunduk patuh kepada Allah, takut kepada Allah, sesuai dengan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang cintanya kepada istrinya, mungkin kepada anaknya, ternyata lebih besar daripada cintanya kepada Rasulullah.
1: Bahaya.
0: Ada yang cintanya kepada harta bendanya lebih besar daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus selalu kita koreksi dan kita perbaiki. Belajar lagi, belajar terus, belajar lagi, belajar terus.

kepada Allah hanyalah mereka orang-orang yang berilmu. Orang yang tidak berilmu tidak takut kepada Allah, tidak tunduk kepada Allah. Kita lihat orang-orang yang jauh di sana itu, kenapa mereka tidak mengenal halal haram? Karena mereka tidak dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Kapan seseorang itu tergerak hati untuk ini boleh atau tidak ya? Ini halal atau haram ya? Mulai ada khasyah karena dia tahu bahwa Allah punya murka, Allah juga punya ridha. Maka dia cari yang Allah ridhai, dia menjauh dari yang Allah murkai. Bagaimana caranya? Dengan berilmu. Kalau tidak berilmu, ya flat saja, sama. Gak ada bedanya. Nah, kita sudah sampai di usia seperti ini. Entah kehidupan kita yang sementara ini berakhir di usia berapa, kita gak tahu. Belum tentu kita masih hidup sampai besok. Belum tentu. Wallahi belum tentu. Boleh jadi malam ini adalah malam terakhir saya, malam terakhir hadirin sekalian. Wallahi, kita tidak tahu. Saat ini masih sama-sama saja jalan di tempat dengan kualitas kita sebelumnya, penghambaan diri kita kepada Allah sebelumnya, keimanan, ketakwaan kita kepada Allah sebelumnya sama saja, rugi. Maka dengan belajar, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami apa panduan yang harus kita jalankan. Yang kedua, caranya adalah dengan bertahap menjalankan hukum tersebut. Jadi menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala, caranya ada dua. Memahami hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan belajar ilmu agama. Dan yang kedua adalah bertahap. Kenapa bertahap? Ya, karena memang ketentuan hukum Allah itu banyak. Banyak atau tidak? Banyak. Ada yang wajib, ada yang hanya bersifat anjuran. Larangan Allah juga banyak. Ada yang haram, sedikit saja gak boleh dicoba-coba, haram. Ada yang makruh. Artinya bertahap itu adalah kita menjalankan yang wajib-wajib terlebih dahulu. Kalau ini sudah stabil, ini sudah settle, baru kemudian kita menambah dengan yang mustahab, anjuran. Sebagian orang karena tidak bertahap, dia tergulingkan oleh kekeliruannya di dalam tahapan ini. Terbanting, terpelanting dia. Kenapa? Dia tidak bertahap. Ibaratnya dia mau naik anak tangga kelima sebelum dia melewati anak tangga 1, 2, 3, dan 4. Lakukan yang wajib. Pelajari yang wajib. Lakukan terlebih dahulu. Jika sudah dilakukan yang wajib-wajib dengan baik, baru kemudian tambahkan dengan yang anjuran. Ustaz, jadi gak apa-apa saya cuma puasa di bulan Ramadan. Iya, itu yang wajib. Jalankan dengan baik. Bisa tambah? Tambah. 6 hari di bulan Syawal. 3 hari setiap bulan Hijriyah. Mampu lagi Senin, Kamis. Lebih mampu lagi Daud. Siam Daud. Begitu. Secara bertahap. Zakat? Sama. Salat, sama. Salat 5 waktu. Jaga salat 5 waktu dengan baik. Sebaik-baiknya. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Bacaannya sudah benar. Gerakannya sudah benar. Tata cara yang kita lakukan juga sudah benar. Pastikan itu dulu. Sebelum kemudian kita melangkah kepada yang lain-lain. Hanya kalau ada orang yang keliru tahapan belajar ini, biasanya lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Belajar itu bertahap, menjalankannya pun secara bertahap. Begitu pula dengan larangan. Subhanallah, ada sebagian orang keliru dalam tahapan. Dia sibuk menghukumi orang karena melakukan qaza. Tahu qaza? Qaza itu

memotong, memendekkan sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Nabi SAW melarangnya. Tapi larangan tersebut yang rajih insyaAllah ta'ala hanya pada batasan makruh. Tapi kalau kemudian ada yang qaza, wah, kayak kiamat terjadi. Sementara dia tidak selamat dari ghibah. Padahal ghibah itu haram atau makruh? Ghibah itu makruh atau haram? Dia sibuk menghukumi orang yang melakukan qaza, tapi dia tidak sibuk dengan pelanggarannya terhadap ghibah yang ia lakukan. Terbalik. Maka lakukan secara bertahap. Melakukan secara bertahap ini bukan kemudian menjadikan kita menggampangkan hukum Allah, bukan. Tetapi agar kita tidak keliru dalam melangkah, maka kita harus mengurutkan. Bagaimana cara mengurutkannya, Ustaz? Ya sama, kembali kepada yang tadi, belajar. Kalau tidak mengerti, tanya kepada ahli ilmu, kepada guru. Sehingga menjadi tahu. Karena memang, subhanallah, jangankan kita, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad s.a.w. satu malam, 23 tahun. Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad s.a.w. berapa lama? 23 tahun. Bukan sekonyong-konyong blek semuanya, tidak. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Dalam surat Al-Muzzammil ayat 5. Inna, sesungguhnya kami, sanulqi, akan memberikan alaika, kepadamu wahai Muhammad, qawlan thaqila. Perkataan yang berat, itu Al-Quran. Nabi SAW kalau menerima wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala berupa ayat Al-Quran, sebagiannya itu Nabi SAW seperti menahan sesuatu sehingga bulir-bulir keringat beliau itu keluar dari sekujur tubuhnya, seperti menggigil. Ada lagi yang seperti suara yang memekikkan pendengaran, seperti suara lonceng keras, sehingga Nabi SAW menahan berat. 23 tahun Nabi SAW menerima wahyu berupa Al-Quran. Bertahap. Makanya sholat itu kewajibannya bukan dari awal Islam. Di kurang lebih tahun 10 kenabian. 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Puasa Ramadan itu kewajibannya tahun 2 Hijriah. Setelah 15 tahun berlalu dakwah Islam. Ada tahapan. Ustaz, saya jadi mau tahu tahapan tersebut. Bagus. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Hadir di majelis ilmu belajar. Yang wajib belajar bukan hanya anak-anak kita di usia mereka wajib belajar. Kita wajib belajar. Hadirin sekalian, kita wajib belajar. Semakin waktu berlalu, kewajiban belajar kita semakin besar. Karena kita semakin dekat dengan titik akhir perjalanan kesementaraan kita hidup di dunia. Kalau kita tidak tambah ilmu, bagaimana kita melewati ini semua? Kita tidak mengetahui panduannya. Belajar. Kalau sudah belajar, maka kemudian diamalkan. Belajarnya bertahap, amalkannya pun bertahap. Tapi jangan bilang dengan bertahap saya segini saja. Bukan. Konsisten menjalankan sedikit demi sedikit, namun bertahap. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa hidup bahagia adalah berlapang dada dengan semua ketetapan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menjelaskan, sesungguhnya kehidupan kita ini tidak lebih dari 3 hari saja. Kehidupan kita itu tidak lebih dari hari kemarin yang sudah kita lewati. Ada hal-hal yang menyenangkan, ya kita syukuri. Ada hal-hal yang kurang menyenangkan, kita bersabar.

bersabar. Itulah tuntunan Islam, kita menyikapi apa yang telah berlalu di hari kemarin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara, dzalika khairul lah, wa in asabathu dharra'u sabara, dzalika khairul lah." Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusannya mudah. Dan ini tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Semua urusannya mudah, semua urusannya baik. Emang gimana? Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan hal yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Itulah yang terbaik baginya. Maka Islam mengajarkan kita, terhadap sesuatu yang sudah berlalu kemarin, menyenangkan, syukuri. Kurang menyenangkan, bersabar. Tidak perlu bersedih, bahkan berlarut dalam kesedihan dengan apa yang kita sudah lewati kemarin. Aduh, kenapa saya gak dapat ini, kenapa gak dapat itu. Allah berfirman, fa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu yang terbaik buat kalian. Boleh jadi kalian mencintai sesuatu, padahal itu buruk bagi kalian. Allah yang maha tahu, kalian tidak tahu. Tidak perlu bersedih terhadap apa yang sudah kita lewati. Kalau tidak menyenangkan, sabar. Ustaz, tapi Ustaz tidak mengalami, Ustaz. Itu musibah berat, Ustaz. Saya mengalami, Ustaz, ya Allah, Ustaz, berat, Ustaz. Sedihnya itu enggak hilang-hilang. Itu yang oleh Islam tidak dibenarkan. Tidak boleh larut dalam kesedihan. Lawan kita ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan kembali kepada Allah. Istirja, kalau kita tidak mendapatkan musibah, kita diminta untuk mengucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita ini milik siapa? Milik Allah. Dan kita ini akan kembali kepada Allah. Nah, ujian kita ini berapa sih? Gak seberapa dibandingkan para nabi, para rasul. Gak seberapa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya anak 7, 6 dari Khadijah radhiyallahu anha dan 1 bersama Maria al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Dari 6 putra-putri Nabi bersama Khadijah radhiyallahu anha, 2 laki-laki, 4 perempuan. Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah. Bersama Maria al-Qibtiyah, Ibrahim. 7 itu 3 anak laki-laki, 4 anak perempuan. 3 anak laki-laki Nabi, semua meninggal dunia dalam keadaan masih kecil. 4 putri Nabi, 3 diantaranya meninggal dunia, Nabi masih hidup. Satu-satunya anak beliau yang meninggal dunia setelah beliau, Rasulullah SAW meninggal dunia, adalah Fatimah. Ada kita yang diuji seperti itu? Semua anaknya meninggal dunia ketika orang tuanya masih hidup. 3 anak laki-lakinya meninggal dunia, bahkan ketika salah satunya meninggal dunia, orang-orang Quraisy sampai mengolok-olok Nabi. Abtar. Apa artinya abtar? Gak punya anak laki-laki. Gak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama para sahabatnya naumatan khafifah. Beliau seperti tertidur sebentar. Kemudian beliau melihat ke arah langit dan beliau tersenyum. Para sahabat bertanya, "Kenapa panjenengan tersenyum wahai Rasulullah?" Kata beliau, "Baru saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Kautsar. Inna
a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan engkau al-kautsar, sebuah sungai di dalam surga. Fasholli li rabbika wanhar. Karena kau sudah dikasih kenikmatan, jaminan kenikmatan di surga berupa sungai al-kautsar, maka salatlah engkau dan sembelihlah engkau sebagai bentuk pujianmu kepada Allah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencaci makimu dialah orang yang terputus dari kebaikan. Subhanallah. Enggak perlu bersedih. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita itu tidak seberapa dengan ujian yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Maka kalau kita menghadapi ujian, masalah, problem di hari kemarin, tidak perlu berlarut di dalam kesedihan. Bersabar saja. Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kemarin. Hari esok. Kalau hari esok, maka hendaklah kita tidak perlu menggelisahkan, mencemaskan apa yang belum terjadi. Belum terjadi. Besok gimana ya? Kalau saya besok begini, kalau saya besok begitu. Kenapa harus dicemaskan? Kau mengganggu kebahagiaan hidupmu sendiri. Yang besok-besok. Yang besok-besok. Berupaya dengan maksimal, minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik dan bergantung kepadanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah, idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kau meminta, mintalah kepada Allah. Perlu pertolongan, bergantunglah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, nanti gimana kalau saya enggak bisa poligami sebelum saya meninggal dunia? Belum tentu juga besok kita masih hidup. Enggak ada masalah. Ustaz, bagaimana nanti kalau anak saya begini, kalau anak saya begitu? Apa yang bisa kita lakukan sekarang, lakukan. Apa yang bisa diupayakan sekarang, upayakan. Hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Minta yang terbaik, berdoa, bertawakal kepada Allah. Makanya kita kalau mau keluar rumah, selalu kita diingatkan agar terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya subhanallah, kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda seorang sahabat. Beliau berkata, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fis sama' illa dzakara lana fihi 'ilma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami, meninggal dunia, wafat. Namun tidak seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di angkasa, kecuali ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan ilmu tentangnya kepada kita. Jadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lengkap sebetulnya. Burung itu kata Nabi menjadi gambaran bagaimana kita bertawakal. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung yang pergi terbang di pagi hari dari sarang-sarangnya. Mereka tidak tahu di mana mereka dapat makan, tapi mereka pergi mencari sumber makanan. Di mana? Enggak tahu, cari saja. Yang makan biji-bijian, yang makan hewan mungkin. Tapi kemudian sore hari pulang kembali dalam keadaan perutnya sudah kenyang. Masa kita kalah sama burung? Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah gambarkan, kalian bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan hasilnya. Jadi tentang sesuatu yang akan datang esok. Kalau kita bisa bicara sama burung di malam hari ini yang mereka mungkin tertidur, kau besok gimana kasih makan buat anak-anak? Mungkin dia akan berkata, tenang, besok kita cari sama-sama. Di mana? Di utara, di selatan, di timur, di barat, kita cari. Untuk esok tidak perlu cemas. Apalagi mencemaskan sesuatu yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin jangan terlalu bersedih.

0: Besok jangan terlalu cemas. Hari ini fokus. Hari ini lakukan dengan fokus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam, juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami', Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yuhibbu idza 'amila ahadukum 'amalan an yutqinahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala cinta, ini garis bawahi kalau mau dicintai oleh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang apabila melakukan sesuatu fokus. Hari ini yang kita lakukan fokus. Merencanakan boleh, bukan jangan merencanakan, rencanakan boleh. Tapi enggak perlu larut di dalam kecemasan apa yang belum terjadi. Upayakan, kemudian gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta untuk mendapatkan yang terbaik. Hari ini fokus. Itqan, tekun, gigi, ulet. Jangan justru mereka orang-orang kafir yang mungkin dengan filosofi hidup secara duniawi mereka jalankan kegigihan. Islam mengajarkan kita bagaimana kita itu fokus, tekun, gigi dalam menjalankan sesuatu, bahkan lebih daripada menuntunkan. Kata Nabi SAW, Allah akan cinta kepada seorang hamba yang kalau melakukan sesuatu fokus. Makanya kita itu tidak mungkin menjadi Superman. Ada orang ahli di bidang apa, ada orang ahli di bidang apa, ada orang ahli di bidang apa. Bukan kemudian kita adalah one man show, semuanya kita ahli. Tidak. Saya ahlinya di bidang apa, Allah berikan passion saya apa, saya fokus di situ. Kalau saya butuh sesuatu, saya tidak punya ilmu, saya tanya. Fas'alu ahla dzikri. Fokus. Coba kalau konsep Islam ini dijalankan dengan baik, apa yang saya jalankan hari ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan untuk saya fokus. Ada konsep ta'awun, saling membantu, saling menopang, saling melengkapi. Maka insya Allah semua akan baik-baik saja. Tidak ada yang perlu disedihkan kemarin, tidak perlu ada yang dicemaskan esok hari. Kita fokus dengan apa yang kita lakukan hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita sebagai sementara, maka kita ingin bahagia. Bagaimana kebahagiaan itu kita raih? Caranya adalah dengan menjalankan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerima dengan lapang dada apa yang Allah tetapkan di dalam garis takdir kita. Bagaimana caranya agar kita bisa menjalankan ketentuan hukum Allah dengan baik dan benar? Caranya adalah belajar, terus belajar panduan Allah di dalam Al-Quran agar kita merasakan bahagia dan secara bertahap. Bagaimana caranya bertahap? Yang wajib sebelum yang anjuran, yang haram ditinggalkan sebelumnya makruh, bertahap. Ustaz, kalau bersamaan boleh Ustaz? Boleh, selama yang wajib itu betul-betul kita lakukan dengan baik dan selama yang haram betul-betul sudah kita tinggalkan. Namun tahapan ini jangan dibolak-balik sehingga menjadikan kita tergulingkan, terpelanting dari tahapan yang sebenarnya. Kuncinya ada pada belajar dan bertanya kepada para ulama. Bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi berlapang dada terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita punya tiga hari. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Hari kemarin, jangan larut dalam kesedihan. Kalau menyenangkan, kita syukuri. Kalau kurang menyenangkan, kita bersabar. Kemudian untuk yang esok hari, jangan terlalu cemas. Apa yang belum tentu kita raih di esok hari, itu juga gak tahu. Emang kita masih ketemu besok? Allahu a'lam. Hari ini fokus. Untuk tiga konsep ini, esok, kemarin, dan hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah meski pada keduanya ada kebaikan. Mukmin kuat sudah ada iman, ada kekuatan, dia lebih baik, lebih dicintai daripada mukmin yang tidak kuat tapi sudah ada iman. Ini juga sudah baik. Kita mau jadi yang baik atau yang lebih baik? Kita mau jadi yang baik atau yang lebih baik? Lebih baik. Bagaimana caranya? Nabi sebutkan, ihris ala ma yanfa'uk. Terus bersemangat untuk segala sesuatu yang bermanfaat bagimu. Untuk esok hari, semangat. Sta'in billah, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk esok hari, semangat. Wala ta'jaz, jangan lemah. Yang kemarin, jangan larut dalam kesedihan. Hari ini semangat. Fokus. Hari esok, sta'in billah. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha walakin qaddarallah wa ma syaa fa'al. Mari. Sudah lewat. Kalau ada sesuatu yang menimpamu, jangan kau berkata, aduh, andai aku begini, andai aku begitu, andai tak begini, andai tak begitu. Kata Nabi, jangan. Jangan usahakan. Terus gimana dong? Ucapkan, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini sudah ditetapkan dalam garisan takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terlaksana. Tenang. Kita tidak gelisah. Sudah hidupnya pendek, dipenuhi dengan kegelisahan, kecemasan, kegalauan, rugi. Penuhi dengan kebahagiaan. Bagaimana caranya? Berbahagialah dengan selalu mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar panduan-panduan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Berlapang dada menerima semua ketetapan garis takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali sedikit yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, bila ada pertanyaan kami persilakan.
1: Bismillah, semoga Allah mengerti Ustaz sekeluarga. Jadi pertanyaan, saya seorang ibu yang memondokkan putri saya di salah satu pondok sunnah di salah tiga. Saat ini anak saya merengek minta keluar, alasannya tidak tahan dengan ikhob dari tanda kelas 11. Ikhobnya disertai belakang ceritanya sambil nangis-nangis Ustaz, kemudian kita keluar dan memilih Ustaz sekolah. Bagaimana saya seorang ibu dalam bersikap Ustaz? Saya sudah berusaha mengkomunikasikan hal ini dengan pihak sekolah, sampai saat ini saya kurang tahu tidak. Jadi saya memenuhi permintaan saya tertutupi dari sekolah lain atau mana-mana kita bertahan di komplek. Mohon nasihat Ustaz, syukur Ustaz.
0: Wa jazakumullahu khairan. Yang belum ada tindak lanjut atau follow up, sebaiknya segera mendapatkan follow up. Kalau boleh saran, dikomunikasikan lebih intensif bersama pihak sekolah, bersama lembaga. Karena anak itu anak kita. Kalau kita sudah memutuskan sebuah lembaga menjadi tempat belajar anak kita, mestinya posisi sekolah atau lembaga dengan orang tua adalah partner, bukan pihak yang berbeda. Anak-anak kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan bertanggung jawab itu kita sebagai orang tua. Maka karena kita tidak tahu persis apa sih yang sebenarnya terjadi, apakah yang disampaikan oleh anak kita terlalu didramatisir, atau memang betul-betul itu kejadiannya, atau mungkin bahkan kali yang terjadi itu lebih dahsyat dari yang diceritakan, kita kan tidak tahu. Tabayyun itu dikedepankan. Bagaimana caranya? Datangi pihak lembaga, bicara dari hati ke hati. Saya ingin agar anak saya bisa melanjutkan belajar di tempat ini. Kalau ada kendala demikian, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau belum ada follow up, ya lagi ditagih follow up-nya. Ya. Ditagih follow up-nya sampai ada follow up, sampai ada tindak lanjutnya. Kalau ternyata memang menjumpai titik buntu, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu konsekuensi mempercayakan lembaga untuk mengajarkan anak kita ilmu agama tidak kita langsung, salah satu konsekuensinya adalah ada beberapa hal yang memang kita tidak tahu. Ini konsekuensinya begitu memang. Kemudian kita koreksi diri. Hadirin sekalian, saya ingin mengajak kepada hadirin yang mungkin juga mengalami hal sama, menitipkan putra atau putrinya di sebuah lembaga, biasanya mungkin di sekolah berbasis boarding school. Gak apa-apa, itu baik-baik saja. Tapi ingat, kita sebagai orang tua harus selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menitipkan anak kita kepada Allah. Berapa banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala spesifik untuk anak kita? Oh, tiap hari Ustaz. Tiap sholat Ustaz. Sambil koreksi diri, jangan-jangan ada maksiat yang terus kita lakukan. Doa kita enggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengkaji ulang seperti dalam kitab Ad-Da' wa Dawa' karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana beliau menjelaskan dalam sekian banyak pasal bahwa dampak atau efek negatif dosa itu bisa terjadi di kemudian hari meskipun dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa terjadi di kemudian hari. Dan tidak hanya kembali kepada dirinya sebagai pelaku, bisa kembali kepada istrinya, kepada anaknya, kepada tempat tinggalnya, bahkan kepada kendaraan tunggangannya. Introspeksi diri. Sehingga kita lebih mudah untuk menerima dan berlapang dada terhadap hal ini. Maka kembali kepada yang saya sampaikan, silahkan ditindaklanjuti, duduk bersama pihak lembaga. Kalau perlu minta dipertemukan antara anak dengan mungkin pihak senior dan lain sebagainya tadi, ya, karena mungkin saja benar, mungkin saja tidak sepenuhnya benar, dan seterusnya. Perlu tabayyun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyun itu perlu sebelum kita justifikasi ini dan itu. Seandainya menemui jalan buntu, maka istikharahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah lanjut, apakah memang yang terbaik adalah memindahkan anak kita ke lembaga yang lebih memungkinkan untuk kita pantau. Wallahu ta'ala alam.
1: Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menghadapi suami yang lebih mementingkan ibunya dan menganggap istrinya tidak ada perannya di dalam rumah tangga?
0: Diulangi. Dan tidak?
1: Dan tidak ada perannya di dalam rumah tangga. Dan zalim dan tidak harus sikap terhadap istri.
0: Dan?
1: Zalim dan tidak harus sikap terhadap istri.
0: Tidak halus. Ini saya nggak tahu posisinya sebagai mediator atau apa ini. Kalau seperti ini, mestinya ada ruang juga kepada pihak suami untuk menyampaikan. Tapi, begini, andai benar seperti itu, maka selama kewajiban suami untuk istrinya sudah dijalankan dengan baik, nafkah, perhatian, kasih sayang, dan lain sebagainya, maka hendaklah seorang istri justru menjadi supporter terbaik bagi suaminya untuk berbakti kepada ibu. Ibu mertua itu bukan musuh. Dia adalah jalan surga suami ibu. Wahai para istri, kalau ibu suami Anda masih hidup, dukunglah suami Anda untuk mendapatkan terbukanya salah satu pintu surga melalui bakti. Begitu pula sebaliknya, seorang suami mestinya mendukung istrinya apabila kedua orang tua si istri masih hidup, sehingga si istri bisa meraih pintu surga melalui bakti kepada. Tidak perlu dijadikan sebagai pesaing, rival. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya memang tidak halus, kata-kata tidak halus ini kan juga masih relatif ya. Tidak halus bagi si istri, bagi si suami masih halus-halus saja. Tapi kalau memang betul-betul kasar, ya suaminya kasar, maka kalaupun istri tidak terima dan lain sebagainya, masih punya sayang kepada si suami, berikan nasihat, berikan masukan dengan cara yang baik. Wahai suamiku, aku masih sangat menyayangimu, mencintaimu. Andai kita bisa lebih berkasih sayang, sehingga si suami ini tahu betapa istrinya masih sayang dan berharap kasih sayang dari suami. Sampaikan baik-baik, dengan cara yang baik. Jangan kemudian berteriak kepada suami, kamu tuh suami apa? Kasar sama istri, begini, begitu. Lah, bukan menyelesaikan masalah, tambah masalah. Menegur suami, menegur pemimpin rumah tangga, menasihati pemimpin rumah tangga tidak sama dengan menasihati teman, apalagi kawan, apalagi anak, dan semisal. Ada cara yang baik, dengan cara yang halus, dengan cara yang lembut. Jangan kemudian dibalas dengan yang serupa. Kalau suami saya saja sama saya tidak halus, tidak lembut, jangan harap saya juga halus sama lembut kepada suami saya. Salah lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 34. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, la haula wala quwwata illa billah, la tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan. Tidak akan pernah sama antara yang buruk dengan yang baik. Yang baik dan yang buruk sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Maka kalau kau diperlakukan buruk, balaslah dengan yang lebih baik. Ini pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya diperlakukan buruk, maka balaslah dengan cara yang baik. Maka hal-hal yang masih relatif pada keluhan seperti ini, hendaklah istri bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadu, bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekiranya ada kesempatan dia menyampaikan kepada suaminya, maka hendaklah disampaikan dengan cara yang baik. Wallahu ta'ala. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi hadirin dan hadirat sekalian. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
1: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
0: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: pengalaman, mungkin ini bisa dijadikan sebagai nasihat bagi untuk orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah. Suatu ketika saya masih mahasiswa di Universitas Al-Madinah waktu itu, kemudian diperbantukan sebagai penerjemah di musim haji. Dan ini memang kebiasaan baik dari kerajaan Arab Saudi, mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara tertentu diperbantukan sebagai penerjemah musim haji. Jadi kalau ada syekh ceramah di Mekah, di masjid mana begitu, ya maka diterjemahkan oleh mahasiswa-mahasiswa. Kebetulan waktu itu syekh dengan takdir Allah berbicara tentang mahabbatun nabi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang beliau bicarakan, salah satu bentuk cinta kepada Rasulullah, kata beliau, adalah tidak beribadah kecuali dengan petunjuk dan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu memang konsekuensi dari kecintaan. Kalau Anda cinta, Anda akan mengikuti, betul? Kalau tidak cinta, Anda akan menyimpang. Itu konsekuensi dari cinta. Makanya beliau berbicara konsekuensi orang yang cinta adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam syariatnya dan menjauhi perbuatan yang mengada-ngada. Ah, mulai saat itu jamaah mulai panas. Jamaahnya jamaah Indonesia. Ya, salah satu perbuatan bid'ah adalah, kata beliau, yang melakukan perbuatan bid'ah adalah memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langsung angkat suara seseorang. Syekh, saya nanya. Pakai bahasa Arab yang terbata-bata, beliau bertanya, apa dalilnya dilarang untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu kan mendatangkan kebaikan, kecintaan, ada silaturahim, ada membaca sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kebaikan di sana. Maka syekh dengan tenangnya mengatakan, tenang, coba ambilkan jus dulu untuk bapak ini. Habis itu syekh bertanya, bapak, sebelum saya jawab, saya ingin bertanya dulu kepada bapak, apakah memperingati hari kelahiran beliau bapak anggap baik atau buruk? Maka dengan tegas mengatakan, ya baiklah. Kalau enggak baik, mana saya mau memperingatinya? Taib, selesai. Kalau bapak anggap itu baik, maka saya bertanya lagi, apakah kebaikan itu diketahui oleh Rasulullah? Orang tersebut kemudian jawabannya, kata syekh, saya cuma butuh jawaban iya atau tidak. Ya, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kebaikan tersebut? Iya, mengetahui atau tidak mengetahui? Saya butuh jawaban itu saja. Iya atau tidak? Orang tersebut jawabannya sudah kesana kemari. Tapi syekh, ini adalah kebaikan, ini adalah mahabbah Rasul, ini adalah silaturahim dan sebagainya. Saya cuma nanya dua, pak. Bapak jawabnya cuma pakai, saya yang menerjemahkan, gemetar, pak. Oke. Ya. Kata syekh, saya cuma dapat ingin jawaban dua, iya atau tidak, pilih salah satunya. Pertanyaannya apa? Kebaikan bahwasanya Rasulullah memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah kebaikan. Nah, kebaikan ini diketahui oleh Rasulullah atau tidak diketahui? Maka kalau dia pertama kali menjawab diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata syekh, astaghfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, astaghfirullah. Beliau kemudian bergetar. Kata syekh, bapak takutlah kepada Allah. Ketika bapak mengatakan kebaikan itu diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti secara tidak langsung bapak sudah menuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan kebaikan tersebut dari umatnya. Buktinya apa? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau tidak pernah mensyariatkan itu kepada umatnya. Paham maksud saya? Kemudian dia jawab kesana kemari sampai jamaah haji yang lain, udah saya tinggalin aja itu, kalah tuh. Saya mau nanya haji, katanya. Merah mukanya, subhanallah. Kemudian syekh, sabar, kata syekh kepada yang ini, sabar, saya ingin nanya lagi kepada Bapak. Sekali lagi Pak pertanyaannya. Pak, kebaikan tersebut dari memperingati hari kelahiran Rasulullah diketahui oleh Rasulullah atau tidak? Tadi Bapak jawab tidak, ketahui. Diketahui. Dan jawabannya sudah seperti itu. Kalau Bapak menjawab diketahui, berarti Bapak sudah menuduh kebaikan ini, menuduh Rasulullah kebaikan tersebut disimpan oleh Rasulullah, tidak diberitahukan sampai akhir wafat beliau. Karena tidak pernah ada satu riwayat pun yang sahih. Dan ini yang memperingati hari kelahiran pun tahu, tidak ada satu riwayat yang sahih bahwa Rasulullah SAW pernah memperingatinya. Apalagi dengan seperti yang mereka-mereka bilang tersebut, mereka kerjakan sekarang. Ya, sampai marhabanan, sampai berdiri, katanya Rasulullah SAW datang. Kalau seandainya berdiri di Masjid Al-Fatah, Rasulullah SAW datang, berarti nanti yang di Afrika ngerjakan siapa yang datang tuh? Nah, kemudian saya ingin nanya lagi, kebaikan itu diketahui oleh Rasulullah SAW atau tidak? Kalau tadi Bapak jawab diketahui, itu sudah tidak benar. Ya sudah, enggak diketahui oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Saya kembali astagfirullah, a'udzubillah. Saya kembali bergetar. Kata beliau, Pak, takutlah kepada Allah. Berarti Bapak menuduh Rasulullah SAW bodoh terhadap syariat, tidak mengetahui kebaikan. Jadi mundur kena, maju kena. Yang ajibnya luar biasa, dan ini kejadian nyata Pak, wallahi kejadian nyata. Ajibnya saya kan masih syekhnya, kemudian salam karena suasana sudah begitu hangat, saya syekhnya salam, kemudian keluar masuk ke mobil duluan, nunggu saya di mobil. Saya masih dengan jamaah haji bertanya tentang haji. Setelah beberapa lama saya masuk ke dalam mobil syekh. Syekh bercerita, ya Ahmad, ta'arif, wahai Ahmad, kamu tahu enggak orang tadi yang nanya itu datang ke mobil saya, nunggu di depan pintu masjid. Saya sudah hati-hati saja, mungkin mau menonjok saya atau gimana gitu. Akhirnya beliau bercerita, itu orang berkata, saya punya jamaah di Indonesia, jamaah saya ratusan ribu manusia, dan saya bertobat atas semua yang saya lakukan. Kemudian beliau memeluk syekh, kemudian selesailah pertemuan tersebut. Alhamdulillahi Rabbil.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa anihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo ikhwah, lihatlah jembatan yang melintang itu di atas danau atau di atas lautan, mengingatkan kepada kita sebuah jembatan yang melintang di atas api neraka, di mana jembatan di atas api neraka adalah merupakan penentu seseorang apakah ia akan masuk surga atau ke neraka. Jembatan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahaddu minas saif, lebih tajam dari api, dari pedang. Jembatan itu ada padanya kalalib dan khatatif. Ada padanya kalalib dan khatatif, yaitu sesuatu yang akan mencaplok seseorang yang lewat padanya. Jembatan itu adalah jembatan as-sirat yang terbentang di atas api neraka. Dan setiap manusia, setiap muslim pasti akan melewatinya. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Tidak, setiap kalian, semuanya kalian pasti akan memasuki api neraka, artinya akan melewati jembatan yang terlentang di atas api neraka itu. Akhwat Islam, jembatan itu adalah merupakan gambaran tentang keistiqomahan seorang hamba dalam kehidupan dunia. Sebagian ulama salaf berkata bahwa keselamatan seseorang ketika melewati jembatan as-sirat disesuaikan dengan keistiqoman dia dalam kehidupan dunia ini. Semakin ia istiqomah dalam kehidupan dunia, semakin dia kuat untuk menjalani kehidupan untuk di atas sunnah Rasul, di atas ketaatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ia meninggal dunia, maka demikian pula keadaan ia melewati jembatan Shirath. Semakin ia terseok-seok ketika dia hidup di dalam kehidupan dunia, terseok-seok terkadang ia masuk ke dalam maksiat, terkadang ia jatuh bangun lagi di atas ketaatan, demikian pula ia akan melewati jembatan Shirath seperti itu pula. Oleh karena itu, ya akhul Islam, Rasulullah SAW mengabarkan bahwasannya orang yang melewati jembatan Shirath itu bermacam-macam. Ada yang melewatinya kalbarq, seperti kilat. Ada yang melewatinya seperti angin yang kencang. Ada yang melewatinya seperti kuda yang berlari dengan kencang. Ada yang melewatinya seperti berjalan. Ada yang melewatinya dengan cara merangkak. Ada pula yang terseok-seok, terkadang ia terkena sengatan api neraka, dan terkadang ia pun bangun untuk berjalan, yang akhirnya ia pun selamat sampai tujuan. Dan di sana ada orang-orang yang jatuh ke dalam api neraka. Subhanallah. Setiap kita berpikir ketika kita nanti akan melewati jembatan Shirath itu, kita berpikir tentang kehidupan kita di dunia, maka tiada lain jalan kita agar kita dimudahkan untuk melewati jembatan Shirath itu kecuali dengan cara, ya akhal Islam, kita melewati kehidupan ini dengan penuh keistiqomahan. Kita melewati jalan kehidupan dunia ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar menghadapi berbagai macam ujian, cobaan kehidupan. Karena memang hidup di dunia ternyata bukan sesuatu yang mudah. Hidup di dunia ternyata dipenuhi dengan hal-hal yang menipu kita. Hidup di dunia kita lihat banyak sekali awaiq, hal-hal yang merintangi keimanan kita. Di sana ada syahwat, di sana ada syubhat, di sana ada hawa nafsu, di sana ada perkara-perkara yang membuat manusia tertipu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati dunia bahwa dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Allah berfirman, "Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhal Islam, para nabi semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa, "Allahumma sallim sallim." Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Kita ingin selamat ketika melewati jembatan Shirath yang terbentang di atas api neraka itu. Kita tidak ingin apabila kita terjerembab ke dalam api neraka yang sangat panas ketika melewati jembatan As-Shirath itu, ya akhi. Maka hendaklah kita selalu bertakwa kepada Allah. Hendaklah kita senantiasa berusaha untuk istiqomah. Dan untuk istiqomah ternyata bukan perkara yang mudah. Tentunya kekuatan dari Allah lah yang kita harapkan. Oleh karena itulah kita selalu memohon kepada Allah, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, berikan kami hidayah kepada jalan-Mu yang lurus. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk senantiasa berdoa, "Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik." Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mengingat-Mu, untuk senantiasa mensyukuri-Mu, untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepada-Mu, ya Allah. Sungguh, ya akhul Islam, jembatan itu mengerikan sekali. Di bawah kepungan api neraka, di bawah panasnya api neraka, memberikan asap-asap yang tidak mengenakan. Kita semua ternyata harus melewati jembatan yang terbentang itu. Setiap kita berpikir, akankah kita akan selamat ketika melewati jembatan itu? Wallah, kita harus selamat dan menyelamatkan diri kita. Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Kullun nasi yagdu," setiap manusia akan pergi. "Fabai'un nafsahu," ia menjual dirinya. "Famu'tiquha aw mubiquha," apakah ia akan memerdekakan dirinya dari api neraka ataukah ia akan menjerumuskan dirinya dari ke dalam api neraka. Jembatan itu, ya akhul Islam, memberikan peringatan kepada kita akan kehidupan di dunia ini. Ketika penduduk api neraka itu telah masuk neraka, mereka menyesal. Mereka kemudian minta kepada Allah untuk dikembalikan dalam kehidupan dunia. Mereka ingin kembali ke dunia untuk beramal saleh, memperbaiki amalan mereka agar mereka bisa selamat. Namun di saat itu sudah tidak ada lagi manfaat penyesalan. Di saat itu hanyalah ada penyesalan, dan penyesalan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Akhul Islam, kita tidak ingin apabila kita ternyata kelak menyesal dalam kehidupan nanti. Lebih baik kita menyesal di sini. Naam, hari ini kita menyesali semua dosa-dosa kita. Hari ini kita menyesali semua kesalahan-kesalahan kita, dan segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita istiqomah di atas taubat itu agar kita selamat di akhirat Islam dari jembatan yang terlentang di atas api neraka tersebut. Akhul Islam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan." Wahai Rasulullah, katakan di dalam kepadaku dalam Islam ini sebuah perkataan, "La as'alu anhu ahanan ghairak." Yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun kecuali engkau. Kata Rasulullah, "Qul." Katakan, "Amantu billah." Aku beriman kepada Allah. "Tsumma istaqim." Kemudian istiqomahlah, kata Rasulullah. Subhanallah. Ketika kita beriman kepada Allah, kemudian kita istiqomah, maka kemudian kita pun wafat di atas istiqomah itu, di atas keimanan itu. Itu pertanda subhanallah, ia akan bisa melewati jembatan sirat di akhir Islam. Akhirnya kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan kita di dunia ini, memberikan keselamatan ketika melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Tentunya itu semua dengan hasil usaha kita, dengan amalan saleh kita, dengan keistiqoman kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu tuhur, thumma ya'midu ila masjidin min hadihil masajid, illa kataballahu lahu bikulli khatwatin yakhtuha hasana, wa yarfa'uhu biha darajah, wa yahuttu anhu biha sayyi'ah." Jika seseorang wudhu, Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami berbagi adab menuju masjid. Dalam rangka memotivasi kaum muslimin untuk memakmurkan masjid, Allah memberikan banyak janji dan keutamaan bagi orang yang menghadiri sholat jamaah. Di antaranya, hadis dari Ibnu Mas'ud, "Ma min rajulin yatatahharu fayuhsinu

mengangkat derajatnya dan menghapuskan dosanya. Hadis riwayat Muslim. Untuk menyempurnakan pahala Anda ketika menuju masjid, berikut beberapa adab yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat ke masjid. Pertama, berwudulah dari rumah dan bukan di masjid. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan keadaan yang sesuai sunnah adalah berwudu di rumah dan bukan di masjid. Di antaranya adalah hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a lis-salati fa asbagha al-wudu'a thumma masya ila as-salati al-maktubah fa shallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjidi ghafara Allahu lahu dhunubahu." Siapa yang berwudu untuk salat dan dia sempurnakan wudunya, kemudian dia menuju masjid untuk salat fardu, lalu dia ikut salat berjamaah atau salat di masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Zahir hadis ini, wudu tersebut dilakukan sebelum berangkat menuju masjid. Itu artinya, wudu tersebut dilakukan di rumah. Di samping itu, terdapat dalil tegas yang menunjukkan hal ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya faridatan min faraidillah." Siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan sholat wajib. Dan seterusnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, gunakan pakaian yang sopan, nan suci. Allah berfirman yang artinya, "Ya Bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai Bani Adam, gunakanlah perhiasan kalian setiap kali menuju masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Sebagai orang yang beriman, seharusnya kita merasa malu ketika mengenakan kaos atau pakaian tidak sopan ketika menuju masjid, sementara kita sadar bahwa kita hendak menghadap Allah. Ketiga, bacalah doa ketika keluar rumah. Di antara doa yang disyariatkan adalah, "Bismillahitawakkaltu'alallahi, la hawla wa la quwata illa billah." Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Membaca doa ini ketika keluar rumah memiliki keutamaan besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila ada orang yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa di atas, dikatakan kepadanya, 'Kamu diberi petunjuk, kamu dicukupi, dan kamu dilindungi.' Maka setan-setan pun berteriak. Kemudian ada salah satu setan yang berkata kepada lainnya, 'Bagaimana kalian bisa menggoda orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?'" Hadis riwayat Abu Dawud, Turmudi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Doa ini sangat ringkas, mudah dibaca, namun keutamaannya besar. Tidak dijumpai riwayat yang menganjurkan mengangkat tangan ketika membaca doa ini. Keempat, gunakanlah sandal atau alas kaki lainnya dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Kelima, berjalanlah menuju masjid dengan tenang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis-sakinati wal waqar wa la tusri'u." Apabila kalian mendengar iqamah, berjalanlah menuju sholat dan kalian harus tenang dan jangan buru-buru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dengan berjalan tenang, kita akan mendapatkan banyak pahala. Karena

0: Setiap langkah kaki kita dicatat sebagai pahala dan menghapus dosa. Di antara hikmah larangan terburu-buru ketika sholat, agar kita tidak ngos-ngosan ketika melaksanakan sholat. Nafas tersengal-sengal ketika sholat bisa menyebabkan sholat kita menjadi sangat terganggu. Keenam, membaca doa ketika menuju masjid. Di antara doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi basari nura, wa fi sam'i nura, wa an yamini nura, wa an yasari nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, wa amami nura, wa khalfi nura, wa ja'alli nura. Ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya bagi pendengaranku, cahaya di sebelah kananku, cahaya di sebelah kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, berikanlah cahaya untukku. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, sesampainya di masjid, lepas sandal dengan mendahulukan kaki kiri. Sunnah ini dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna, wa idza khala'a falyabda bis syimal." Apabila kalian memakai sandal, mulailah dengan kaki kanan, dan jika melepasnya, mulailah dengan kaki kiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, dan yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Para ulama mengatakan, semua kegiatan yang baik dianjurkan mendahulukan bagian tubuh yang kanan. Termasuk dalam hal ini adalah mendahulukan kaki kanan ketika masuk masjid. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Minas sunnati idza dakhaltal masjida an tabda'a birijlikal yumna wa idza kharajta an tabda'a birijlikal yusra." Termasuk ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Anda masuk masjid, Anda mendahulukan kaki kanan, dan ketika keluar, Anda mendahulukan kaki kiri. Hadis riwayat Hakim, beliau sahihkan dan disetujui Ad-Dhahabi. Kesembilan, berdoalah ketika masuk masjid. Ada banyak doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sikap yang tepat adalah diamalkan semuanya. Berikut beberapa doa ketika masuk masjid. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillah, salawat dan salam untuk rasulillah. Hadis riwayat Ibnu Sunni, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Hadis riwayat Muslim. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia, dengan kekuasaannya yang langgeng, dari godaan setan yang terkutuk. Untuk doa terakhir ini terdapat keutamaan khusus dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, beliau membaca doa di atas. Kemudian beliau bersabda, "Jika orang membaca doa ini, maka setan berteriak, 'Orang ini dilindungi dariku sepanjang hari.'" Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Kesepuluh, salat tahiyatul masjid jika masih memungkinkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a raka'atain." Apabila kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Itulah salat tahiyatul masjid. Semoga kita dimudahkan untuk menghafalnya. Perkenankan kami berbagi. Adab-adab dalam sholat berjamaah. Ulama sepakat bahwa sholat wajib berjamaah merupakan ibadah yang sangat mulia dan syiar Islam yang sangat agung. Karena Allah mensyariatkan agar sholat wajib dilakukan secara berjamaah di masjid. Allah berfirman, Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin. Katakanlah, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Dan katakanlah, arahkanlah wajahmu dengan melaksanakan sholat jamaah di setiap masjid, dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 29. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian besar terhadap sholat jamaah. Beliau bersabda, Sholatul jama'ati tafdulu sholatal faddi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan beliau merasa kehilangan ketika ada sahabat yang tidak ikut sholat berjamaah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu menceritakan, suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para makmum, apakah si A datang? Apakah si B hadir? Beliau menyebutkan beberapa orang munafik. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya saf pertama itu seperti saf para malaikat. Andai kalian tahu keutamaannya, kalian akan berebut untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Agar sholat jamaah kita lebih sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai macam adab. Di antaranya, pertama, apabila kita telah masuk masjid, dianjurkan mendekat ke sutroh untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah qobliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' raka'ataini qabla an yajlisa." Apabila kalian masuk masjid, lakukanlah sholat dua rakaat sebelum duduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, jika waktu iqamah masih lama, duduklah dengan tenang menghadap kiblat dan perbanyak membaca doa. Karena doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuraddu du'a'u bainal adani wal iqamah." Doa antara adzan dan iqamah tidak ditolak. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, jika iqamah dikumandangkan sementara Anda sedang sholat sunnah dan tidak memungkinkan untuk segera diselesaikan, maka batalkan sholat sunnah dan bergabunglah di shaf untuk melaksanakan sholat wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah." Apabila iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim. Keempat, pastikan semua yang mengganggu telah Anda singkirkan, karena kita dituntut untuk khusyuk ketika sholat. Di antaranya, dengan mematikan bunyi HP. Nabi SAW bersabda,
1: sesaat lagi akan kita dengarkan dikumandangkannya azan sholat maghrib untuk daerah Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا.
1: Ketika mendengarkan azan, setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, was salatil qa'imah,

0: أت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته. Yang artinya, Ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan. Berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adzan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumaknina dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat, alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa? Ya, Allah mengatakan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullahu iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, lepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat senin, puasa Senin dan Kamis, kemudian dia merasa dirinya wah ya, merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya, merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhul Islam azakumullahu wa iyakum, betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhul Islam azakumullahu wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'ad bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna tubura kulli sholatin antaqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah, ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallahi wa bihamdihi, syadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Hai
3: salat mempunyai kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah rukun Islam yang kedua.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
1: Ribuan orang mengucapkan Allah Akbar di dalam kepalanya, namun siapa yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar di dalam kepala? Ketika dia melafazkan Allah Akbar itu, hadir dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tutup langit yang sangat besar, di akhirat, di dalam genggamannya.

0: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

0: Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.
1: Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim.
0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

Buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu.

0: Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ.
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.

Utusan-utusan itu berkata, "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas." Wajah.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najr, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.

Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke syurga." Ia berkata, "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan."

Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka, mengapakah mereka tidak bersyukur?

Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui.

0: Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah malam. Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta-merta mereka berada dalam kegelapan. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, lah ketetapan yang maha perkasa, lagi maha mengetahui.
1: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
0: Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir, kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: Wa in nasya' nughriquhum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya.

Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
0: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran, dan kitab yang memberi penerangan. Supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.

0: dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Yang dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

0: Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.
1: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ.
0: Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka, tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.

Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: nasinde.
1: Demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya, dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan maksiat, dan demi rombongan yang membacakan pelajaran, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa.
0: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
1: Rabb langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Rabb tempat-tempat terbit matahari.
0: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawaakib.

0: janib.
1: Sesungguhnya kami telah menghias langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang, dan telah memeliharanya sebenar-benarnya dari setiap setan yang sangat durhaka. Setan-setan itu tidak dapat mendengar-dengarkan pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.

untuk mengusir mereka dan bagi mereka siksaan yang kekal. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang.

Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat.

Bahkan kamu menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan kamu. Dan apabila mereka diberi pelajaran, mereka tiada mengingatnya. Dan apabila mereka melihat sesuatu tanda kebesaran Allah, mereka sangat menghinakan. Dan mereka berkata, ini tiada lain hanyalah sihir yang nyata.

Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka melihatnya.

Dan mereka berkata, aduhai, celakalah kita, inilah hari pembalasan. Inilah hari keputusan yang kamu selalu mendustakannya.

Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.

Dan tahanlah mereka di tempat perhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Sebagian dari mereka menghadap kepada sebagian yang lain, berbantah-bantahan.

Pengikut-pengikut mereka berkata kepada pimpinan-pimpinan mereka, "Sesungguhnya kamulah yang datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah yang tidak beriman. Dan sekali-kali kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamulah kaum yang melampaui batas."

Maka pastilah putusan azab Rabb kita menimpa atas kita. Sesungguhnya kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sesat.

0: جنون.
1: Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama dalam azab. Sesungguhnya demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berbuat jahat. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Mereka menyombongkan diri. Dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila?

Sebenarnya dia, Muhammad, telah datang membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sesungguhnya kamu pasti akan merasakan azab yang pedih, dan kamu tidak diberi pembalasan, melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.

Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itulah memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam syurga-syurga yang penuh nikmat, di atas tahta-tahta kebesaran berhadap-hadapan. Diedarkan kepada mereka gelas yang berisi khamr dari sungai yang mengalir. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. Tidak ada dalam khamr itu alkohol, dan mereka tiada mabuk karenanya.

Di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Seakan-akan mereka adalah telur burung unta yang tersimpan dengan baik.

Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Berkata pulalah ia, maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka, menyala-nyala. Oh.

Ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Jikalau tidaklah karena nikmat Rabbku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka."

0: الْمُؤْمِنِينَ.
1: Maka apakah kita tidak akan mati, melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini.

Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Makanan syurga itukah hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum

Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka benar-benar ke neraka jahim. Karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Lalu mereka sangat tergesa-gesa mengikuti jejak orang-orang tua mereka itu.

Dan sesungguhnya telah sesat sebelum mereka Quraisy sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sesungguhnya telah kami utus pemberi-pemberi peringatan, rasul-rasul di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, tidak akan diazab.

Sesungguhnya Nuh telah menyeru kami, maka sesungguhnya sebaik-baik yang memperkenankan adalah kami. Dan kami telah menyelamatkannya dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Dan kami abadikan untuk Nuh itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian kami tenggelamkan orang-orang yang lain.

Dan sesungguhnya, Ibrahim benar-benar termasuk golongannya, Nuh. Ingatlah, ketika ia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci. Ingatlah, ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah itu?

Apakah kamu menghendaki sembahan-sembahan selain Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam?

Lalu ia memandang sekali pandang ke bintang-bintang. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku sakit." Lalu mereka berpaling daripadanya dengan membelakang.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: لما أملا ketika mendengarkan أذن. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan.
2: Hukum meninggalkan salat. Meninggalkan salat termasuk dosa yang sangat besar, bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai tindakan kekufuran. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, lalu datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dirugikan sedikitpun. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, jika mereka bertaubat, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya, batas pemisah antara seseorang dengan kemusyrikan, juga kekafiran adalah meninggalkan salat. Diriwayatkan dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia benar-benar telah kafir. Waspadalah, jaga salat kita baik-baik. Jangan sampai meninggalkan salat selama hayat masih dikandung badan.
3: Cuai lebih dulu. Bang Baksu. Ah, ini Baksu. pikirin, mudah-mudahan laku.

0: Saudaraku, posisikan setiap kegiatan sesuai dengan pada tempatnya. Fokuskan dirimu untuk zikrullah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala seusai sholat, apalagi kamu berada di masjid. Allah subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat yang mereka tidak dilalaikan dengan kegiatan jual beli dan transaksi untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka adalah para lelaki yang tidak dilalaikan dengan perdagangan dan jual beli untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai sholat, seharusnya kita berzikir. Berada di masjid, seharusnya digunakan untuk semakin mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Nabi SAW melarang orang melakukan transaksi jual beli di masjid, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Fokuskan dirimu untuk melakukan zikrullah, dan kamu bisa gunakan tempat yang lain untuk melakukan transaksi jual beli. Tidak harus mengorbankan dirimu untuk berzikir kepada Allah ketika kamu di masjid. Tidak harus mengorbankan waktumu untuk melupakan zikir kepada Allah ketika kamu berada di masjid.
1: Dengan zikir, apakah yang disebut dengan majlis zikir? Apakah majlismu juga disebut majlis zikir? Apakah dibenarkan zikir itu bersama-sama? Zikir itu mengingat Allah, seperti membaca subhanallah, alhamdulillah, akbar, la haula wa quwwata illa billah. Itu zikir masuk. Dan kita disuruh untuk berzikir yang banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan dalam kalian wahai orang beriman, zikirlah kepada Allah dan zikir yang banyak. Bertasbih kepada Allah waktu pagi dan petang. Zikir yaitu diantaranya tadi seperti itu. Nuntut ilmu juga termasuk majlis zikir. Nuntut ilmu karena kita mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah, mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah dan yang lainnya, mempelajari yang halal dan yang haram, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh. Ini majlis zikir disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Atha' bin Abi Rabah, yang dikatakan majlis zikir majlis halal dan haram, kata dia. Majlis zikir yang menjelaskan tentang ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini tauhid, ini syirik, ini majlis zikir namanya. Apakah boleh orang berzikir dengan berjamaah? Enggak ada contoh. Zikir dengan berjamaah bersama-sama enggak ada contoh dari Nabi. Nabi enggak pernah melakukan seumur hidupnya. Sahabat juga enggak pernah melakukan demikian. Jadi majlis apa zikir dengan berjamaah enggak ada contoh.
2: Berzikir, berdoa dengan suara yang keras bahkan sampai berteriak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu menelaah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-55. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Yang artinya, berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan tentang ayat ini. Maksudnya adalah, berdoalah kepada Rabbmu dengan merendahkan diri serta dengan sikap yang penuh ketenangan dan suara yang lembut. Apa yang dicontohkan oleh para nabi juga demikian. Mereka bermunajat, berzikir, dan berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih. Mereka tidak mengeraskan suara mereka, apalagi berteriak. Disebutkan dalam surat Maryam ayat yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Zakaria, إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Manakala dia, Zakaria, berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih dan lembut. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-205, وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Dan ingatlah Rabbmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala memberikan komentar tentang ayat ini dalam tafsirnya. Demikianlah zikir yang disunnahkan, bukan dengan teriakan, bukan dengan suara yang keras. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu mengisahkan tentang orang-orang yang mengangkat suara mereka ketika bertakbir dan berdoa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka seraya bersabda, "Wahai kalian, kasihanilah diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak sedang berdoa kepada Rabb yang tuli dan tidak pula jauh. Sesungguhnya kalian sedang berdoa kepada Rabb yang Maha mendengar lagi Maha dekat, dan Dia selalu bersama kalian." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur para sahabat yang bertakbir dan berdoa dengan suara yang keras. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya pada hari yang kelak tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan salah satu golongan di antara mereka adalah seorang laki-laki yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sepi sendiri, lalu mengalirlah air matanya. Dalam hadis ini terdapat isyarat disunnahkannya untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa taala ketika sendiri dalam keadaan sunyi dengan suara yang tenang dan lirih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema video kajian ini adalah inilah doa yang terlengkap. Ingin tahu? Mari kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad dan juga oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada istri beliau yang tercinta Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, "Alaiki bil jawami'il kawamil." Hendaknya engkau memakai, membaca doa yang sempurna dan paling lengkap. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada istri beliau ini doa tersebut, yaitu beliau berkata, "Allahumma inni as'aluka minal khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa astaiizuka mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dari kebaikan apa saja yang telah diminta oleh hambamu dan rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan yang telah dimintai perlindungan oleh hambamu dan rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Inilah doa terlengkap, minta kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan minta perlindungan dari keburukan yang pernah dimintai perlindungannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon dihafal doa ini, "Allahumma inni as'aluka minal khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa astaiizuka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Saya ulangi sekali lagi, "Allahumma inni as'aluka minal khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa astaiizuka mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
5: Jang, Amang nak undang kelak bulan depan.
6: Acara apa, Amang? Nak kawin lagi, oh?
5: anak amang jang nak kawin, bukan amang.
6: Di mana resepsi ya, Mang?
5: Rencana depan rumah amang ya lah jang, pakai 10 tenda, jadi jalannya ketutup gali.
6: Maaf sebelum amang, ku nak ngasih saran. Depan rumah amang ya kan jalan umum. Di atas ya kan ada aliran listrik. Man masang tenda bahaya amang. Sudah ya, nutup jalan orang liwat uli. Otomatis tenda pun nak tinggi, pasti dekat ke jaringan listrik. Nege, kalau orang masang besi tenda, pacak nyenggol kabel listrik lah. Ya pacak bahaya amang. Terus kita beduse nutup jalan umum untuk kepentingan pribadi. Kan amang lah tahu hadiesa.
5: Cem ya uli, jangok. Amang mikir biar dekat ke rumah. Jadi cuman ajang.
6: Sekarang nih dek bayi hagi, mana untuk resepsi ya. Sewa gedung bayi lah, aman.
5: Auk lah jang, amang madeh anak amang lah auk.
6: Ya, sepradi. Hati-hati untuk yang pasang tenda di jalan umum, apalagi dekat ke aliran listrik. Bahaya, dan yang pasti ya ganggu orang liwat.
4: Yuk, peduli bahaya listrik. Hindari membangun rumah atau gedung, tenda, tiang bendera dekat jaringan PLN, jarak aman 3 meter. Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik, karena benda yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Hindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk. Jangan memasuki garu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik Anda setiap tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Sebelum melakukan pemeliharaan konstruksi atau atap bangunan pada konstruksi baja ringan, lakukan pengecekan tegangan listrik pada konstruksi jaringan dengan alat pemeriksa tegangan. Jangan melakukan pekerjaan jika ada tegangan pada konstruksi baja ringan. Jauhkan antena TV atau parabola, papan reklame dari jaringan listrik, jarak aman 3 meter. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Hindari tanam pohon dekat jaringan listrik PLN, jarak aman 3 meter atau bisa menyebabkan lompatan listrik sehingga aliran listrik mengalir dari pohon ke tanah dan mengganggu pasokan listrik daerah sekitar. Untuk pohon yang sudah mengenai kabel, masyarakat tidak boleh menebang sendiri karena bisa tersetrum, sebaiknya hubungi PLN. Mari jaga jaringan listrik demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan listrik, maka peringatan, hentikan dan laporkan ke kontak center PLN 123 atau PLN Mobile. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh PT PLN UP 3 Bangka. Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.
7: Assalamualaikum akhi, apa kabar?
8: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, akhi.
7: Wah, siap-siap safar nih. Berapa lama ah di sana?
8: Iya, akhi. Alhamdulillah kurang lebih 12 hari lah. Cuma ana belum ada perlengkapan, pakaian syar'i dan lain-lain.
7: Oh, iya ah. Jangan khawatir. Sekarang kan sudah ada yang menyediakan perlengkapan haji dan umroh.
8: Iya, akhi. Di mana tempatnya, akhi?
7: Toko Shifa. Komplit ah di sana. Selain perlengkapan haji dan umroh, ada juga baju koko, gamis, kain sarung, dan perlengkapan muslim lainnya.
8: Nah, boleh nih. Boleh antarkan ana, akhi.
7: Siap.
9: Sedang mencari perlengkapan haji dan umroh, baju muslim, atau busana syar'i keluarga? Toko Shifa jawabannya. Berlokasi di BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Menyediakan perlengkapan haji dan umroh, baju koko dewasa dan anak, gamis ibu dan anak, serasi dan nyaman. Kain sarung berkualitas. Jilbab berbagai model dan warna. Kualitas terjamin, model up to date, harga bersahabat. Belanja jadi lebih nyaman, lengkap dan berkah. Yuk langsung datang ke Toko Shifa, BTC Lantai Dasar nomor 12 dan 13. Selain di BTC, Toko Shifa juga ada di Basement Ramayana Pangkal Pinang. Menyediakan segala macam kaos kaki dan perlengkapan pramuka lengkap. Banyak pilihan, kualitas bagus, harga terjangkau. Toko Shifa, lengkap dan terpercaya.
10: Assalamualaikum. Ayah udah pulang, Bang.
11: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ayah udah pulang. Ayah, tadi pagi aku dapat nasi kotak loh dari tetangga.
10: Nasi kotak apa, Bang?
11: Nasi kotak isi sate kambing. Kata bunda orangnya Akikah. Tulisan di kotaknya Mita Akikah.
10: Oh iya ya, bentar lagi bunda kan mau melahirkan adik bayi. Ayah juga harus cari Akikah tuh, Bang. Kira-kira kita mau Akikah di mana ya, Bang, nanti di hari ketujuh kelahiran adik?
11: Kenapa kita gak ke Mitra Akikah aja ya?
10: Kenapa kita harus pesan ke Mitra Akikah, Bang?
11: Kata bunda, yang pertama, Mitra Akikah punya kandang sendiri. Yang kedua, rumah potong hewannya bersertifikat halal. Hewan kambingnya diurus sarjana peternakan. Dapur cacingnya juga sudah bersertifikat halal. Mitra Akikah punya juru sembelih halal yang bersertifikat dan pengalaman. Dapat sertifikat Akikah. Oh iya ya, gratis loh. Diantar masakannya seputaran Pangkal Pinang. Dan yang paling aku suka, dapat bonus boneka kambing yang lucu.
10: Masya Allah, banyak ya, Bang, keunggulan Mitra Akikah. Insya Allah, ayah nanti kalau adik sudah lahiran, yakin deh pesan ke Mitra Akikah.
11: Bagi ayah bunda yang mau pesan di Mitra Akikah, dapat menghubungi nomor WA berikut 08 21 76 33 78 70. Sekali lagi catat ya, 08 21 76 33 78 70. Alamat Mitra Akikah di Jalan Patin 4, Kelurahan Ampoy, Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Mau Akikah anti baper, yuk ke Mitra Akikah. Mitra Akikah terpercaya banyak pilihannya.
12: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio Dakwah.
13: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah SAW, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus salih. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu-membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan. Akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
12: Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.
5: jalan-jalan ke kampung Dul, dekat ke bandara lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih kok ke ayam bakar Dwi Putri.
6: Belajar pantun, Mangok. Tapi ya si kudek nyambung, Mang.
5: Penegeh, Hajang. Ya, kan bukan pantun. Maksud Amang ya, menak makan, jangan lupa di ayam bakar Dwi Putri. Belum suakan ke situ?
6: Lo, Mang. Yo, ajak ko.
5: Masakan mantep, Jang. Menu banyak. Kelak lah, kapan-kapan Amang ngajak ke Jang, Wak. Lah, Jang, Wak. Amang nak terus belajar buat pantun, ya?
14: Aok lah, Mang. Ayam bakar Dua Putri menyediakan ayam bakar atau goreng, penyet sambal babi, geprek sambal ijo, ayam kampung bakar atau goreng, ayam bakar satu ekor, bebek bakar atau goreng, ikan lele bakar atau goreng, ikan gurami bakar atau goreng, ikan kakap bakar atau goreng, ikan nila bakar atau goreng, cumi goreng tepung, udang goreng tepung, dengan olahan menu saus tiram, asam pedas, saus padang, dan sedia juga nasi goreng dengan berbagai menu pilihan, serta cah kangkung. Yuk, ajak keluarga, kerabat, dan rekan kerja untuk bisa merasakan menu ayam bakar Dua Putri.
15: Dan kini sudah memiliki 3 cabang.
16: Cabang 1, Jalan Kobak kilometer 6,5 Airport Lama atau depan showroom Andar Motor Pangkalan Baru. Cabang 2, Pujasera Pangkalan Baru. Cabang 3, depan Indomaret sebelum simpang Pasir Padi Air Hitam Pangkal Pinang. Kami juga menerima pemesanan untuk acara-acara kantor dan acara keluarga. Untuk informasi pemesanan, hubungi 0853-7822-3650 atau 0813-6726-5976. Ayam bakar Dua Putri, rajanya ayam bakar dan bebek bakar.
17: Stop, stop, stop, stop, stop. Assalamualaikum, Supradi.
18: Waalaikumsalam.
17: Nak kemana, Supradi? Muter kenu, muter keni. Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
18: Bukan, Cek. Kata orang, ada pabrik mie yang nyaman. Yang buat orang kita, orang Melayu.
17: Oh, iyalah, mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama, Supradi.
18: Gimana pun, ganti ko.
17: Ya pun, ko ganti ya. Tapi jangan lupa, oh, bagiku.
18: Supradi, jangan ganti ge minta. Dek tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ganti minta, dek berdaging muka di akhirat.
17: Eh, ngeri ko. Walaupun, enggak lagi pun ku minta-minta. Yolah, Patman ku nganti ya.
15: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128.
6: Eh, lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
15: Pabrik Mie Echo, lezat dan higienis.
19: Masya Allah, sekarang nih kita makin sadar kok, penting milih makanan yang baik kek bermanfaat untuk keluarga.
20: Betul, dalam Islam pun kita diajarkan untuk mengonsumsi yang toyib, yang baik dan jelas kualitasnya.
19: Itulah sebab aku sekarang nih lebih hati-hati, terutama kalau beli kurma kek madu.
21: Saya juga begitu, karena itu saya biasa belanja di Arisi Store.
19: Apa yang buat Arisi Store beda?
20: Karena mereka mengutamakan kualitas. Kurmanya dipilih yang baik, rasanya terjaga, dan layak untuk dikonsumsi keluarga.
19: Jenis kurma apa baik?
20: Ada kurma sukari yang lembut, kurma ajwa yang dikenal dari Madinah, dan mejol Palestina dengan daging tebal dan manis alami.
21: Yang saya rasakan, rasanya konsisten dan tetap segar.
19: Harga ya?
20: Insya Allah terjangkau. kualitas dijaga, tapi tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
19: Kalau untuk oleh-oleh haji ke umroh,
20: Arisi Store menyediakan paket oleh-oleh yang rapi dan pantas. Ada paket basic, premium, hingga paket sultan.
19: Bisa ya, disesuaikan?
20: Bisa. Paket custom sesuai kebutuhan, dikemas dengan gift box yang sopan dan menarik.
21: Cocok untuk keluarga, tetangga, dan orang-orang yang kita muliakan.
19: Oke, seringlah dengar madu Bangka dari Arisi Store.
20: Betul, di sana tersedia madu Bangka merek RR1669 yang sudah dikenal kualitasnya.
19: Jenis apa baik?
20: Ada madu rimba RR1669, madu pelawan RR1669, madu royal jelly, dan madu propolis.
21: Semuanya diproduksi sesuai standar ekspor. Insya Allah aman dan baik untuk dikonsumsi.
19: Tenang rasanya, kalau tahu apa yang kita konsumsi, jelas asal, kayak mutul.
20: Karena menjaga kesehatan juga bagian dari amanah.
0: Arisi Store adalah pusat kurma berkualitas, madu Bangka RR1669 yang sudah dikenal, serta oleh-oleh haji dan umroh dengan harga yang terjangkau. Setiap produk dipilih dengan memperhatikan mutu dan kebermanfaatan. Mulai dari kurma sukari, ajwa, mejol, hingga madu Bangka RR1669 seperti madu rimba, madu pelawan, madu royal jelly, dan madu propolis yang diproduksi sesuai standar ekspor. Arisi Store juga menyediakan paket oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar menghadirkan yang baik untuk keluarga dan sesama.
5: Jalan-jalan ke Kampung Dul, dekat ke Bandara Lama Depati Amir. Kalau perut ikaklah lapar, singgih yuk.
0: Oleh-oleh haji dan umroh dari paket basic, premium, hingga paket sultan, serta menerima paket custom yang dikemas rapi dan pantas. Silakan kunjungi Arisi Store di Jalan Kiai Haji Ali Mustafa, tepatnya Simpang 4 3 Sekawan Masjid Jamik, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkal Pinang. Atau hubungi customer service di 0815-1864-833. Arisi Store, ikhtiar

0: dulu atau berdoa dulu?
1: Hah?
0: Berdoa dulu. Keluar rumah berdoa dulu atau keluar dulu? Mau tidur berdoa dulu atau tidur langsung? Semua dimulai dengan doa. Pasrah dulu kepada Allah, jangan Allah dinomor duakan. Kita enggak ke dokter dulu berobat tidak sembuh, sudah betul-betul mentok, 5 dokter datang enggak bisa, baru ya Allah sembuhin saya. Ya terbalik, Allah biarin tadinya, silahkan. Nah coba aja kalau mau secara alami yang kamu mau coba seperti itu, silahkan Allah biarin. Libatkan Allah di situ. Bisa saja penyebabnya itu, dia tidak sembuh karena begitu. Ya. Tidak ada orang yang subhanallah memulai dengan menggantungkan nasibnya sama Allah, lalu ikhtiar kecuali Allah akan mudahkan. Berdoa dulu baru berobat, insya Allah sembuh. Yang kedua, bisa saja dia tidak sembuh karena dia mengkonsumsi hal-hal yang haram. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang ia haramkan. Kalau antum ke dokter, dokternya bilang, Pak, Ibu, gak bisa sembuh kecuali disuntik dengan ini nih. Apa itu dok? Lemak babi. Misal. Tolak langsung, enggak, saya gak mau. Gak ada obatnya kecuali ini. Gak percaya, jangan percaya kalau sudah begitu, gak mungkin. Karena Nabi SAW sudah bilang, kiai, guru kita, panutan kita, utusan Allah yang menciptakan langit dan bumi, bukan cuma kita saja. Dia menciptakan diri kita, menciptakan penyakit kita, menciptakan kesembuhannya. Yang melalui lisan Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah tidak jadikan kesembuhan kalian pada hal-hal yang diharamkan. Maka itu mutlak, gak bisa. Gak bakal bisa sembuh. Kalau hilang sakitnya sesaat saja. Setelah itu sudah susah. Gitu kan? Jadi banyak manusia tidak fahami prosesnya sehingga jadi lama. Dan ada proses di mana Allah SWT berikan kepada kita. Dan dinikmatin prosesnya.

0: mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah setiap helai rambut anak yatim yang diusapkan akan berdoa kepada orang yang mengusapnya? Jawaban, tidak ada dalil tentang hal tersebut. Yang ada adalah beberapa riwayat yang menyatakan bahwa setiap helai rambut anak yatim yang diusap terhitung sebagai kebaikan. Namun hadis-hadis tersebut pada setiap jalur sanadnya sangat lemah, terputus atau ada perawi yang memalsukannya. Di antara riwayat tersebut, man masaha ra'sa yatimin aw yatimah lam yamsahhu illa lillah kana lahu bikulli sya'ratin marrat 'alayha yaduhu hasanat, yang artinya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki maupun perempuan, tidaklah ia usap kecuali karena Allah, maka setiap helai rambut yang terlewati oleh tangannya terhitung sebagai kebaikan-kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ini sangat lemah karena di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ali bin Yazid Al-Hani yang dinyatakan oleh Al-Imam Bukhari sebagai mungkarul hadis, dan Ad-Darqutni menyatakan bahwa ia adalah matruk atau ditinggalkan. Wallahu a'lam bis-shawab.
2: Muslimin dan pendengar radio Amuba yang ada di Pangkal Pinang, dengarkanlah radio kita, radio yang mengajarkan tentang ajaran Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Semoga waktu yang Anda manfaatkan untuk mendengarkan radio ini selalu diberi keberkahan oleh Allah, keberkahan tambahan ilmu, tambahan amal, tambahan keistiqamahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
3: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
4: Ustaz, bagaimana cara menghilangkan sifat ujub? Karena menjadi itu kajian, saya merasa diri saya lebih baik dari orang lain. Ujub adalah sebuah hal yang wajib kita campakkan dari hati kita. Apa itu ujub? Ujub adalah ijabul maqti di nafsi. Seseorang yang merasa takjub akan dirinya sendiri.

itulah dia sifat duyuk. Dan duyuk berbeda dengan sombong. Sombong lebih daripada itu. Ada pengunjung merasa diri itu telah baik, telah beramal baik, telah berbuat baik, kemudian bangga. Dan sifat ini harus kita lawan. Harus ada perlawanan dari diri kita untuk diri kita. Takwa berakhir dalam hati dalam badan. Bagaimana dalam badan kita cinta sama salam dan takwa hal. Poyusir kita sopi kita dalam Allah. Takwa itu ada di sini. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. Tiga kali. Dan kita tidak tahu apa yang ada di dalam darah manusia. Yang tahu isi darah manusia adalah yang menciptakan darah bagi manusia. Yang tahu apa isi darah adalah yang menciptakan darah dan isinya, yaitu Allah Ta'ala. Sehingga ketakwa manusia yang ada di dalam dada niscaya kita tidak akan bisa menembusnya dengan pandangan mata kita. Artinya apa? Artinya yang hanya tahu siapa yang paling bertakwa dalam dada adalah Allah. Kalau kemudian hanya Allah yang tahu siapa yang paling bertakwa daripada kita kepadanya, bagaimana mungkin kita merasa kita lebih baik daripada orang lain? Dengan dalil apa? Dengan hujjah apa kita mengatakan kita lebih baik daripada dia? Atau kita lebih baik daripada mereka? Hal yang lain. Hanya Allah yang tahu. Manusia terdiri dari dua unsur, zahir, batin. Kalau secara zahir kita lebih baik daripada si A, daripada si B, dan hanya tingkat zahir itu kita katakan kita lebih baik daripada dia, itu ada masalah. Dari batin contoh, kita sudah berjilbab menutup aurat, bertemu dengan kawan kita, kawan teman, tetangga, semacamnya, dan dia belum berjilbab. Hanya di titik saya sudah berjilbab dan saya lebih baik

hanya Allah yang tahu. Kesabaran, apakah kita lebih sabar daripada dia? Ribuan dan keputusan Allah, apakah kita lebih ribu untuk Allah dibanding dia? Qanaah, apakah kita lebih qanaah dibanding dia?

dan seterusnya. Masalahnya di mana ibadah yang dia adalah ibadah mau tinggi dari dalam bagaimana nilai. Namun di titik dari Tuhan tidak jadi masalah karena manusia yang memiliki kemampuan untuk menilai Tuhan yang seperti yang saya katakan tadi. Kita sholat, kemudian dia tidak sholat. Ya Allah, kita lebih baik daripada dia, karena kita sholat dia tidak. Dalam diri itu bukan untuk sombong, tapi itu adalah zahir yang terlihat. Itu adalah zahir yang terlihat. Ada pun batin hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu tidak boleh kita menjadi kita lebih baik daripada dia. Itu dalam yang zahir-zahir tadi. Dan itu bukan untuk kesombongan. Untuk bersyukur kepada Allah kita telah diberikan oleh Allah taufik dan kita yang untuk melakukan lebih baik daripada apa yang memang orang yang kita lihat. Dan untuk mensyukurinya bukan untuk sombong-sombongan. Hanya Allah yang tahu. Siapa yang mempertahankan

0: Pernah tenggelam? Pernah hanyut di sungai? Kalau saya pernah. Kalau Anda pernah, apa yang Anda lakukan kira-kira? Kelelap air, terombang-ambing ombak, hanyut di arus yang deras. Apa yang Anda lakukan? Pasti kita ingin menyelamatkan diri. Ya kan memang sudah fitrah kita manusia kalau kita hanyut di sungai, kita ingin menyelamatkan diri. Mencari pegangan, mencari ranting pohon, bahkan rumput pun kita pegang untuk menyelamatkan diri. Padahal menurut logika kita tahu bahwa saja rumput tidak bisa menahan tubuh kita yang berat. Tapi mengapa kita mau melakukan itu? Karena kita ingin menyelamatkan diri. Karena kita tahu arus yang deras ini akan membunuh kita, mencelakakan kita. Pernah berdosa? Ya, semua orang pasti akan menjawab pernah. Karena yang namanya manusia adalah tempat wadah penampung dosa, berbuat salah. Tapi yang paling baik adalah yang mau bertobat. Ketika kita berdosa, terjerumus dalam sebuah perbuatan yang jelek, apa yang kita lakukan? Apakah kita biarkan saja mengalir seperti itu? Mengalir hanyut dalam lembah penistaan, dalam ombak kejelekan, sehingga membuat kita celaka, kemudian tenggelam, mati, dan tidak bisa kembali lagi untuk bertobat? Tentu tidak. Masih ada jalan lain, yaitu bertobat. Seperti Anda menyelamatkan diri dari sungai yang menghanyutkan kita dengan mencari pegangan, maka ketika kita hanyut di sungai dosa, kita juga ingin menyelamatkan diri. Jangan sampai kita berdalil, wah, dosa ini kan bukan keinginan saya. Saya terjerumus dalam dosa dan gara-gara takdir. Seperti itu pula kita tidak berdalil ketika kita hanyut dalam sungai, wah, ini bukan takdir Allah. Allah mengtakdirkan saya hanyut di sungai. Untuk apa saya menyelamatkan diri? Tapi ternyata ketika kita hanyut di sungai, kita mau menyelamatkan diri. Maka ketika kita hanyut dalam sungai kenistaan, sungai dosa, sungai kesyirikan, sungai maksiat, sungai kezaliman, lembah yang gelap, lembah yang hitam, kehidupan yang keluar dari syariat Allah, maka apa salahnya kita pun menyelamatkan diri seperti kita menyelamatkan diri dari sungai yang sebenarnya? Karena yang namanya dosa perlu ada penyeimbang, yaitu tobat. Selama kita belum mati, nafas belum sampai ke tenggorokan, masih ada waktu untuk bertobat. Yang penting adalah keinginan untuk bertobat, bukan rasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita punya keinginan untuk memegang rumput ketika hanyut di sungai, maka harus ada juga keinginan agar bagaimana kita memegang sunnah Rasulullah ketika kita hanyut di lembah bidah. Bagaimana kita ingin memegang kepada Al-Quran, ibadah kepada Allah, ketika kita tenggelam di dalam danau kemaksiatan. Marilah sama-sama, saya dan Anda, kita semua yang pernah berbuat dosa, yang pertama jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau putus asa dari rahmat Allah, itu lebih berdosa daripada dosa itu sendiri. Anda berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi kemudian Anda berkeyakinan bahwasanya Allah tidak akan mengampuni Anda, itu lebih dosa. Karena Anda seakan-akan menganggap bahwasanya rahmat Allah itu sedikit. Rahmat Allah tidak mampu untuk menghapus dosa saya yang sangat luas. Dan anggapan seperti ini lebih dosa daripada dosa Anda sendiri. Belum terlambat untuk berubah dari perbuatan yang maksiat menjadi perbuatan yang penuh dengan taat. Belum telat untuk bertobat karena kita masih menghirup udara segar, masih mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Seorang anak muda yang ada di Irak terkenal dengan kesolehannya. Orang ini dalam kisah yang sedang saya baca, saya tidak temukan namanya. Tapi kita ambil ibroh pelajaran. Orang ini saking kekuatan hubungannya dengan Allah luar biasa, kalau azan langsung ke masjid on time, tidak pernah ketinggalan saf pertama. Dari pakaiannya sudah penampilannya sangat dekat dengan Allah. Kalau ngomongnya selalu cuma ayat Al-Quran, nasihat, hadis Nabi SAW. Hidupnya sehari-hari begitu. Kalau bekerja mencari yang halal, pokoknya sudah di jalan Allah SWT. Orang ini memiliki kelebihan fisik, sangat gagah. Di Baghdad terkenal pada saat itu dia adalah anak yang paling gagah. Umurnya juga masih sekitar 19 tahun pada saat itu kisah ini terjadi. Sampai menjadi buah bibir di kalangan seluruh wanita di Baghdad pada saat itu. Berharap wanita bisa ngobrol saja sama dia, karena luar biasa. Tampannya, orangnya santun, sampai dikejar-kejar. Yang terjadi, saudaraku, ada satu wanita kaya, seorang istri pejabat pada saat itu, terkenal dengan kecantikannya, kekayaannya, semua laki-laki juga mengejar dia karena kelebihan fisik yang dia miliki. Dia berkata kepada orang di sekitarnya, saya akan menaklukkan laki-laki itu dan pasti dia akan berzina dengan saya. Yang terjadi, saudaraku, dibuatlah sebuah tipu daya syaitan di depan rumah orang ini, perempuan ini. Kebetulan waktu suaminya lagi pergi bertugas keluar kota, dan zaman dulu orang kalau tugas berbulan-bulan dan Allahu a'lam bisa kembali atau tidak, karena memang mereka pada zaman itu tidak ada komunikasi, tidak ada transportasi kayak kita sekarang, tidak ada alat komunikasi menurut saya yang bagus seperti sekarang, dan tidak ada transportasi. Ini jelas dia lagi di rumahnya, dia berhias dengan semaksimal mungkin kecantikan yang dia miliki dengan semerbak minyak wangi yang luar biasa. Kemudian dia bilang sama dayang-dayangnya, kalau anak muda itu lewat di depan rumah, bilang kalau di dalam rumah ada orang yang sedang sakit dan tidak ada laki-laki yang bisa bantu, tolong bawa ke tabib. Dijebaklah anak muda ini. Begitu dia lewat, tiba-tiba dayang-dayangnya keluar 3-4 orang dengan teriak-teriak, tolong bantu, tuan kami sedang sakit. Sampai akhirnya tidak ada laki-laki dan tolong bantulah. Akhirnya si laki-laki ini masuk ke dalam rumah tersebut. Waktu dia masuk dalam rumah tersebut, saudaraku seiman, maka yang terjadi adalah, ya, yang terjadi pada saat itu, ditutup pintu, kemudian si perempuan yang tadi licik ini berkata, kalau kau tidak mau berzina dengan saya akan teriak bahwasanya kau sengaja datang untuk mengganggu saya di rumah saya. Dijebak. Waktu itu rumah semua berdekatan, sedikit teriakan sudah kedengar. Serba salah, apa yang harus dia lakukan? Terjebak di sebuah ruangan rumah dengan wanita yang sempurna, terjebak di sebuah ruangan wanita di depan matanya dengan kesempurnaan, cantik, kaya, punya jabatan, tinggal minta dia berzina saja. Hanya itu dia bisa menikmati, dia bisa mendapatkan harta dan seterusnya. Tapi saudaraku, orang yang sudah mengenal Tuhannya Allah berbeda. Dia sudah tahu siapa dia, dia sudah tahu siapa yang akan dia hadapin dari makhluk juga ini, dia sudah tahu bagaimana hukum Tuhannya, dia sudah tahu janji-janji Allah nanti kalau dia meninggalkan yang haram, nantinya di surga akan dibalas apa. Dia sudah pelajari semuanya. Maka dia pun berdoa kepada Allah mengatakan, ya Allah, engkau tahu bagaimana aku menjaga hubunganku denganmu dengan baik. Dan dari dulu aku sudah selalu digoda untuk melakukan hubungan dengan lawan jenis dan aku selalu menahannya. Kenapa sekarang aku tiba-tiba masuk dalam sebuah jebakan syaitan yang seperti ini? Selamatkanlah ya Allah. Tiba-tiba dia rasa mules, perutnya gak enak. Kemudian dia bilang, saya mules, saya butuh kamar kecil. Kata perempuan tersebut, kamar kecil di depan mata saya ini, buka, silakan masuk. Tapi tetap setelah kau keluar, kau akan zina dengan saya. Kalau enggak, saya akan teriak. Dia masuk, kemudian dia buang air besar dalam kisah ini. Maaf, kisahnya memang begitu. Buang air besar, setelah buang air besar muncul ide di pikiran dia. Tiba-tiba Allah berikan petunjuk, dia mengambil kotorannya sendiri, dia tempel di bajunya. Pada saat dia keluar dari ruangan tadi, si perempuan kaya ini yang terkenal dengan kebersihannya, kecantikannya segala, kaget melihat. Tadinya bajunya rapi orang ini, tiba-tiba penuh dengan kotoran dia sendiri. Lalu dia mengatakan, kenapa kau begini? Dia bilang, saya begini orangnya. Inilah yang sedang terjadi sekarang. Maka kalau kau memang mau berzina, saya orangnya sudah seperti ini kotoran di badan saya. Akhirnya perempuan tersebut mengatakan, keluarkan laki-laki ini jorok dan kotor. Dikeluarkan dari perempuan tadi, dan dia begitu keluar di depan rumah perempuan tadi, sujud syukur kepada Allah, selamat dari zina. Bagaimana seseorang kalau tahu dan mengenal Tuhannya, dia akan menyelamatkan dirinya dari dosa, bukan cuma terjerumus, sudah terjebak masih bisa lari, teman-teman sekalian. Betapa lemahnya banyak orang di antara kita, bukan cuma dijebak, dianya sengaja jerumuskan dirinya. Padahal sabda Nabi SAW jelas dalam hadis Bukhari, kalau seseorang hamba berbuat dosa, satu dosa kecil, tertetes di dalam hatinya titik warna hitam, kelam. Kata ulama hadis begini, maksudnya apa tetesan hitam itu? Dia akan merasa beberapa hari ke depan hidupnya gelap, hidupnya sulit dengan satu dosa kecil. Hidupnya sulit, kelam, banyak pintu-pintu rezeki yang masih tertutup sampai titik hitam itu bersih. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu? Aku mengetahui beratnya dosa kecil yang aku lakukan. Akar dzam, dosa yang paling kecil. Mungkin kita cuma melihat sesuatu yang biasa, mungkin cuma sekedar dengar sesuatu yang tidak disengaja. Saya tahu Allah mengharamkan saya sholat berjamaah subuh di masjid sebulan. Terharamkan dari ibadah gara-gara dosa yang paling kecil bagi dia. Sampai saya kadang-kadang, teman-teman sekalian, kalau menyimak kisah orang-orang saleh ini, menganggap diri kita luar biasa kecil.

0: Bagaimana hukumnya jika istri kita malas dari bangun tidur sampai malam, sibuk dengan HP? Nah, ini sama nih. Yang menyiapkan segalanya, sebentar. Yang menyiapkan segalanya adalah kita, dari masak, memandikan anak, menyetrika dan lain-lain. Padahal, sebentar. Padahal apa ini? Awal nikah baik-baik saja dan rajin. Saya menegur, jawabannya apa ini? Pengen. Jawabannya intonasinya tinggi dan banyak alasan. Saya hanya istighfar dan mohon sama Allah untuk mengampuni istri saya. Saya hanya sabar dan selalu meminta kepada Allah untuk selalu menjaga kami. Sebentar. Sampai ajal memisahkan kami, dan target saya membawa keluarga kami selamat dunia akhirat, dan kami bisa dikumpulkan kembali di surga insyaallah. Saya ingin istri saya menjadi bidadari saya di surga. Saya bukan takut dengan istri, saya takut istri saya mengeluarkan kalimat yang tidak baik sehingga Allah menjadi marah. Saya hanya mengadu kepada Allah saja. Jadi begini, seharusnya suami di sini jadi pendidik. Artinya kewajiban istri harus dikasih ke istri. Harusnya. Kalau sayang sama istri, bukan dengan cara seperti ini. Tapi harus dididik istri. Ini kewajiban kamu. Kamu lagi cuci baju, saya bantu jaga anak. Tapi kalau Anda yang ambil alih semua ini, yang membuat istri jadi malas ini, karena dia lihat suaminya begini, gitu kan? Karena dia lihat suaminya begini, jadi ya sudahlah, suami nggak ingatin, nggak marah, nggak tegur, ya sudah nggak apa-apa. Maka dia akhirnya makin menganggap itu adalah satu prestasi, satu kebaikan. Dan ini ada terjadi pada keluarga saya, subhanallah. Terjadi pada keluarga saya juga sama. Karena terlalu cinta sama istrinya, akhirnya dibiarin istrinya santai-santai, dia yang kerja semua. Ternyata tidak boleh. Dalam Islam melanggar ini sebenarnya, tidak boleh. Harusnya dia didik istrinya untuk bisa menjalankan kewajiban itu. Harus dia didik. Dia boleh bantu, tapi dia bukan mengambil alih semua. Allahu a'lam. Bagaimana cara mengetahui bahwa calon pasangan kita orang soleh? Karena saya tidak mau gagal yang kedua kali. Baik. Jadi bagaimana caranya, pertanyaan yang bagus ya, bagaimana caranya saya tahu pasangan saya ini baik sementara saya tidak pacaran? Itu ada dalam manajemen rumah tangga Islami pertama saya bahas. Jadi ada tiga hal yang mendasar, Bapak Ibu sekalian, yang kita kalau tahu, kita sudah tahu siapa dia. Yang pertama adalah, kata Nabi SAW, lihatlah sesuatu yang menarik dari pasanganmu. Ini dulu disuruh kita lihat, nazar namanya. Tolok ukurnya wajah dan telapak tangan. Jadi wajah itu adalah patokan dari kepala sampai ke pusar, telapak tangan dari kemaluan sampai ke kaki. Makanya wanita dilihat wajah dan telapak tangannya cukup, gitu kan? Jadi gak perlu suruh buka jilbabnya, suruh lihat lehernya, dadanya, ini gak ada. Jadi iman cuma dilihat wajah, oh ini saya suka, orang relatif, suka alisnya, suka matanya, hidungnya, boleh kita lihat. Kalau mau lihat menikah, ini bukan untuk lihat semuanya orang ya. Hanya orang kalau mau menikah, memang betul-betul mau nazar, namanya melihat, maka dilihat sama dia. Yang kedua, kenali keluarganya. Khusus jalur ayah. Ayah si calon laki-laki, mempelai laki-laki, ayah calon mempelai perempuan, akan mewariskan kepada anak keturunan kita, itu fisik. Warna kulit, paras wajah, postur tubuh, semua dari keluarga ayah itu. Dari keluarga ibu, karakter, sifat, karena ibu yang menyusui. Dari keluarga ibu, itu sifat. Pernah di zaman Nabi Muhammad SAW, ada satu sahabat, kulitnya putih, istrinya putih. Waktu lahir anaknya hitam kelam. Kayak anak Afrika, padahal dia putih, ini putih. Langsung dia vonis istrinya, kamu selingkuh. Gak mungkin, saya putih, kamu putih, ini keluar hitam. Maka istri bilang, demi Allah gak ada yang pernah sentuh saya kecuali kamu. Sampai ke Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW, ditanya laki-laki tadi, kebetulan dia ini pengembala unta. Kata Nabi SAW, apa kau punya unta di perkebunan kamu?
1: yang pasangan jantan sama betina dia bilang iya ada. Ada anak-anaknya enggak? Dia bilang ada. Berapa anaknya? Dia bilang 4 atau 5 ekor. Baik, apakah anak-anaknya semua warnanya sama dengan ibu ayahnya? Dia bilang tidak. Ada bahkan yang berbulu coklat tua, ada yang hitam. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia bilang, mungkin dia tertarik jadi jalur nasabnya. Kata Nabi SAW, anakmu ini seperti itu. Ini jalur-jalur nasab. Makanya biasanya kita dapat suami istri, lahir anaknya beda sekali wajahnya kan? Karena ini jadi jalur ayahnya. Baik ayah si laki-laki atau ayah si perempuan. Jadi untuk itu saja. Jadi kalau mau tahu nanti keturunan saya bagaimana, maka tahu dari fisiknya. Dari keluarga ayahnya, kalau karakter dari keluarga ibu. Dan ini diambil globalnya keluarga ya, globalnya. Biasanya memang ada sifat umum keluarga. Ada keluarga laki, ada keluarga dari ayah itu memang tinggi-tinggi besar. Nanti anak kita akan begitu semua tuh. Ada mungkin kalau dari keluarga ibu, misalnya semuanya terkenal dosen, suka kuliah, pendidikan, atau orangnya baik-baik, terkenal orang-orang solehah. Maka itu insya Allah juga akan sudah cukup. Walaupun ada satu orang, dua orang yang pemabuk itu nggak jadi tolak ukur. Tapi globalnya keluarga. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungannya. Bagaimana saya sudah jelaskan, kata Nabi SAW, Al-Mar'u ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya. Jadi kita boleh bertanya kepada calon pasangan kita, kamu kalau weekend, kalau lagi liburan, lagi Sabtu, lagi Ahad, kamu kemana biasanya? Oh saya biasanya ke diskotik, oh saya biasanya ke karaoke, oh saya biasa ke pantai sama teman-teman saya, misal. Kita sudah bisa nilai, oh orang ini begini. Atau kalau dia bilang, kamu kalau weekend kamu lagi kemana? Oh saya punya ibu yang tua, saya bakti. Oh saya kumpul sama teman-teman saya buat pengajian. Kita sudah bisa tahu. Pertanyaan boleh dilemparkan. Insya Allah dengan tiga hal ini sudah cukup.

0: mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan, apakah memercikkan air di atas kuburan dapat bermanfaat untuk mayat? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, adapun memercikkan air di atas kuburan, maksudnya adalah untuk menguatkan tanah, bukan seperti persangkaan orang awam, bahwa maksudnya adalah untuk mendinginkan mayat. Karena mayat tidak dingin dengan air, akan tetapi dapat didinginkan dengan pahalanya. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Asy-Syarhu Al-Kafi.
2: Masalah LGBT, ya, LGBT ini ya, sekarang ini mereka adalah ciptaan Allah seperti virus di tubuh. Apakah orang yang punya virus harus dibunuh atau diobati? Jadi soal LGBT ini apa solusinya? Karena lembaga-lembaga pemerintah atau pemuka-pemuka agama tidak ada solusi. Apa pendapat Ustaz? Ini ada disebutkan dalam hadis Bukhari. Ya. Jadi kalau saya pribadi kembali kepada hukum syar'i. Hukum syar'i adalah ini penyakit. Penyakit. Ya. Penyakit yang harus diobati. Ya. Disebutkan dalam hadis Bukhari, pernah ada seorang banci, waria, dari gelagat bahasanya, ya, ketahuan orang ini banci, masuk ke Madinah. Allahu a'lam dari mana dia, tapi yang jelas dalam riwayatnya dikatakan dia ada di Madinah dan lagi duduk dengan sahabat-sahabat laki-laki, dan dia rupanya suka salah satu sahabat laki-laki di situ. Untuk menarik hatinya sahabat itu supaya mau sama dia, dia tahu sahabat ini, ditanya sama dia informasi, ini orang apa sih sukanya dia. Kebetulan sahabat itu belum menikah dan dia suka dengan wanita gemuk. Riwayat Bukhari begitu. Maka si banci ini bilang sama si laki-laki itu, dia bilang, nanti kalau Allah membukakan buat Rasulnya kota Taif, kota Taif ini 60 kilo dari kota Mekah, saya mengetahui di sana ada seorang wanita yang perutnya terlipat 8. Artinya saking gemuknya sampai seperti itu. Berarti dia sudah melihat tuh perempuan tuh. Karena bagi perempuan kan dianggap ini bukan laki-laki, maka boleh berbaur, padahal tetap saja laki-laki. Haram-haram tetap, gak boleh kumpul sama perempuan gitu kan. Tetap sama hukumnya, walaupun dia banci, walaupun dia tidak suka sama perempuan dan seterusnya. Ringkas cerita, waktu dia lagi ngobrol, terdengar suaranya dia, kelihatan suaranya ini kayak perempuan, mengikuti-ikuti perempuan. Nabi SAW lewat, langsung statement Nabi apa? Keluarkan orang ini dari Madinah. Keluar, gak boleh tinggal di sini. Usir, sampai dia sembuh baru dia masuk. Gak boleh masuk. Tidak boleh tinggal di tengah-tengah umat Islam. Tidak boleh ditokohkan. Tidak boleh diorbit. Kita malah dijadikan bahan bercanda. Malah jadi artis. Malah di ini. Malah orang-orang jadi artis sekarang, kalau tidak bisa jadi kayak waria, maka tidak dianggap top. Haram ini, gimana caranya? Allah telah menghukum kaum Lut, ya, homoseksual, dengan membalik negeri mereka. Ya. Ingat, hukuman orang yang homoseksual dan lesbian sangat berat. Kalau zina, hukumnya sebelum nikah dicambuk 100 kali. Kalau ada orang berzina, laki-laki dan perempuan, lawan jenis berzina, ya. Zina diistilahkan bagi orang yang berhubungan biologis dengan lawan jenis, tidak dengan akad nikah. Kalau sebelum menikah masih bujang dan gadis berzina, hukumnya diapain? Dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kalau sudah menikah, dirajam, dilempar batu sampai mati. Baik, itu kalau orang berzina. Kita lihat hukumannya orang yang lesbian dan homo. Apa dianjurkan oleh, apa yang diperintahkan dalam syariat kita? Hukumannya adalah dua-duanya dibunuh, walaupun belum menikah. Kalau ada orang homo atau lesbian belum menikah, maka hukumannya dibunuh. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah, hukumannya orang yang melakukan homoseksual dan lesbian adalah dipilih tempat tertinggi di negeri itu, bangunan tertinggi. Kalau kita di Sudirman, mana bangunan tertinggi itu? Naikin paling atas, lempar, dorong, sudah itu pun ditunggu dengan batu, dirajam dengan batu. Bayangkan beratnya hukumannya dalam Islam, gitu kan? Jadi nggak boleh ini, tidak boleh di tengah-tengah kita. Kalau ada yang kena penyakit ini harus diobatin, jangan didukung, jangan diorbit. Jangan dijadikan bahan lucun. Ini ada dua hal nih, penyakit homoseksual ini, masalah waria ini, dengan masalah yang kedua ini juga dukun, perdukunan. Ini selalu diorbit dengan cara lelucon. Kayak di film-film, di sinetron, di media massa itu dianggap sebagai lelucon. Jadi kalau orang mau ke dukun tuh dibuat lelucon dulu, embahnya lucu lah, apalah gini ketawa, supaya orang terima dulu. Sama dengan waria begitu juga. Haram dalam agama, tidak boleh. Orang seperti harus diterapi. Pemerintah kita harus mengambil sebuah langkah, semua mereka disatukan di sebuah tempat, di sebuah pulau, yang kemudian mereka diterapi. Kalau Allah mau binasakan, biarin aja. Habis gimana? Masa dia mau masuk tengah-tengah kita? Nggak boleh. Kenapa terlalu tegas Ustaz? Ya hukum Allah begitu, nggak boleh. Anda lebih baik ditegasi sekarang daripada Anda meninggal. Ya, demi Allah Anda akan masuk ke neraka. Mana lebih pilih? Ingat, kalau seorang pencuri dikeroyokin oleh massa, masih bentuk kasih sayangnya Allah pada dia. Kenapa? Karena kalau dia tidak dikeroyoki pada saat itu, tidak berhenti mencuri dan akan lebih berat masuk neraka, lebih berat neraka. Lebih baik sekarang dikeroyokin supaya dia taubat. Maka sekarang Anda ditegasin orang-orang seperti ini supaya berhenti, ya berhenti, nanti di ujungnya bahaya neraka nih, siksaan yang berat. Gitu. Jadi nggak boleh. Ini harus diselesaikan penyakit, ya. Tidak boleh sama sekali untuk didukung. Ingat tadi sabda Nabi SAW, mereka malah dikeluarkan dari Madinah sampai mereka sudah sembuh baru boleh bergabung dengan kaum muslimin. Jadi Bapak Ibu tidak boleh berteman, tidak boleh interaksi sama mereka. Enggak boleh. Sama sekali. Penyakit itu. Oh, tetap saya tetap jantan, enggak apa-apa. Saya itu cuma teman saya, enggak bisa. Enggak bisa. Lama-lama Anda jadi seperti dia nanti.

0: Assalamualaikum.
1: Salam warahmatullah. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah.
2: Aneh yang pusing, Sat.
1: Iya, ini gimana kabarnya nih?
2: Baik, Sat. Pusing.
1: Kenapa?
2: Banyak ahwat, Sat, di depan. Waduh. Ada yang bercadar, ada yang enggak bercadar. Yang enggak bercadar itu, Sat.
1: Kenapa ya?
2: Aduh. Memfitnah. Jadi tambah pusing.
1: Ngapain lagi yang diliatin?
2: Gak boleh, Sat, ya?
1: Iya kan, kalau kita ngeliatin juga pertama udah dosa tuh, Bang. Yang kedua cuma bisa ngeliatin, Bang. Keram.
2: Iya, keram. Pusing sendiri, Sat, ya?
1: Iya, pusing sendiri. Mendingan hukum juga kita, daripada liatin, udah tunjukin pandangan aja, kan?
2: Iya.
1: Allah juga memerintahkan, kan? Begitu, kan? Udah gitu, kan, jika kita... Hati kita juga terjaga, Bang.
2: Iya.
1: Tapi kalau diliatin, udah. Apalagi kalau cantik gitu ya, kepikiran.
2: Abisnya mata susah untuk nunduk.
1: Itu dia, makanya. Sakitnya tuh di sini,
2: Bang. Sakitnya di sini. Bener-bener, Sat.
1: Makanya, Bang, kita juga emang, zaman sekarang ini susah, Bang.
2: Iya.
1: Zaman fitnah, perempuan-perempuan, ya Allah. Kadang kita di Jakarta aja tuh, nundukin, katanya orang gitu ya, nundukin lihat paha.
2: Iya.
1: Nggak nundukin lihat dada. Merem kelewatan.
2: Bener gak sih, Tad, yang ngelihat pertama tidak berdosa, tapi selanjutnya berdosa itu gimana?
1: Memang sih? Betul ada hadisnya. Kata Rasulullah, walaka fil ula, untuk kamu pandangan pertama, walaisat laka fisaniya, tapi... tidak boleh untuk yang kedua, kata Rasul kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi jangan, mumpung pertama nih, liatin aja terus. Gak boleh. Makanya kan kita disuruh, kalau kita ngeliat perempuan nih, wah cantik, langsung deh kita datang ke istri. Ngomong deh, mah, pengen, mah, gitu.
2: Mau adek gak gitu, sering?
1: Dulu Rasulullah SAW pernah juga, kan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, kan Rasulullah SAW pernah keluar rumah terus ngeliat perempuan, Rasulullah merasa kagum sama perempuan itu, langsung Rasulullah SAW pulang datang istrinya. Dengan cara seperti itu insya Allah akan tersalurkan syahwat kita.
2: Kalau diam-diam, Ustaz, nggak bilang-bilang bini, diam-diam kita nikah nih, kita nggak bilang-bilang bini, gimana, Ustaz? tahu bini tahu udah punya anak aja gitu kan, gimana?
1: Emang minat menikah lagi nih?
2: Iya, minat nggak minat, Sat, namanya laki. Pengen juga.
1: Ya kalau laki sih ya nggak perlu izin istri emang. Cuman kan kalau ngelihat Rasulullah dan para sahabatnya kan mereka nggak ada yang diem-diem, Bang. Ya kawin gentle gitu kan, istrinya tahu gitu kan. Cuma kan kalau kita lihat orang yang kawin diam-diam tuh kenapa sebab-sebabnya? Karena jawabannya takut sama istri pertama kan, Bang?
2: Iya.
1: Kalau orang sudah takut sama istri pertama gimana? Makanya apa? Zalim. Terkadang pembagian malamnya nggak adil. Nanti pura-pura, mau kemana, Mas? Nggak tuh, mau ke kantor.
2: Padahal jadi dusta tadi ya?
1: Jadi dusta. Tapi kalau emang terang-terangan mau nikah, bilang aja ke istri. Sehingga akhirnya pada waktu itu walaupun kita misalnya nikahnya diam-diam, kemudian setelah itu kita terang-terangan bilang kita udah nikah, supaya apa? Supaya kita bisa berbuat adil. Kadang ada orang nggak bisa adil, takut sama istri pertama. Akhirnya kata Rasulullah SAW apa? Nanti pada hari kiamat akan dia berjalan dalam keadaan miring tuh, Bang. Nggak enak banget miring gimana?
2: Tapi kalau nyari bini berikutnya kan sesuai Al-Qur'an, lupa itu Ustaz. Dari orang yang kamu sukai kan, Ustaz, ya. Maksudnya itu gimana, Ustaz? Maksudnya dari wanita-wanita yang kamu sukai gitu kan. Ada juga orang yang dipilihin. Tapi kalau kita gak sukai kan gak?
1: Ya gak usah lah, kalau kita gak suka gak apa-apa.
2: Gak usah ya.
1: Iya gitu. Ya makanya kan disyariatkan nadhor. Lihat, kata Rasulullah, undur ilaiha. Lihat tuh perempuan. Kenapa? Barangkali kita gak ada sesuatu yang gak serek, gak suka gitu kan. Kalau misalnya nggak lihat dulu, tahu-tahu rombeng gimana?
2: Iya. Nah tadi anak lihat tuh, Ustaz, cantik, cuman anak ngeri bini orang. Itu dia masalahnya.
1: Walaupun bukan bini orang, belum tentu mau juga, maaf.
2: Itu dia masalahnya.
1: Makanya kata Imam Syafir, apalagi kalau misalnya, gitu, udah seneng banget sama nih ahwat, atau ahwatnya nggak seneng sama kita. Aduh, musibah, Bang. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, di antara musibah itu ya kita mencintai orang yang tidak mencintai kita.
2: Musibah tadi. Pusing ya.
1: Iya, Bang.
2: Jadi syarat-syarat punya bini lagi itu ya, itu di antaranya tadi.
1: Iya, kalau kita mau punya bini lagi, Bang, syaratnya pertama siap-siap digetok sama istri.
2: Itu siap digetok,
1: siap nggak digetok.
2: Itu nggak bisa digetok ya, piring melayang ya saudara.
1: Iya, yang kedua jadi, harus dari sisi finansial harus bisa finansial. Adil kalau kasih dulu apa namanya kasih duit sama istri harus adil, harus juga adil dalam masalah malam. Karena keadilan dalam apa namanya ta'adud itu harus mutlak. Makanya Allah mengatakan fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kamu khawatir tidak bisa adil, cukup satu aja, Bang. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata para ulama, adil yang dimaksud di sini adalah masalah materi dan pembagian malam.
2: Ada adil perasaan, Ustaz ya?
1: Bukan,
2: perasaan susah, Ustaz.
1: Kalau adil perasaan enggak mungkin, Rasul aja enggak bisa. Makanya Allah mengatakan apa? Wa lan tastati'u an ta'dilu wa bainan nisa' walau harastum. Kamu tidak akan bisa berbuat adil di antara para istri kamu. Walaupun kamu berusaha, kamu tidak bisa. Rasulullah SAW saja ditanya, siapa orang yang paling kamu cintai ya Rasulullah? Aisyah. Berarti kan dalam masalah cinta Rasulullah tidak bisa adil. Iya. Lihat ya Bang, makanya kita juga mau kawin lagi juga mikir-mikir Bang. Kira-kira bisa berbuat adil apa enggak, jangan semangat doang. Banyak teman-teman kita terkadang semangat doang mau nikah. Tapi tahu-tahu di perjalanan apa coba, enggak adil lah, zalim lah, nyerahin lah, bahkan ada yang stres Bang.
2: Nah jadi dosa saja.
1: Maka dia. Makanya sini juga tentunya kita harus melihat kemampuan diri kita. Dan cuma semangat, wah semangat nih sunnah Rasul gitu. Ada hadisnya memang sih kata Rasulullah, khairukum aktsarukum nisa'an, sebaik-baik kamu adalah yang paling banyak istrinya. Iya sih betul, cuma kan kita juga harus melihat kemampuan diri kita gimana. Oke Bang.
2: Iya deh Ustaz, terima kasih.
1: Iya Bang.
2: Iya tuh. Penting nundukin pandangan Ustaz ya, mana-mana.
1: Iya, penting nundukin pandangan Bang. Insya Allah kalau kita nundukin pandangan mah Bang, hati kita juga terjaga Bang. Udah gitu kita juga, hati kita juga gak bakalan apa banyak pikiran. Kan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, asal segala keburukan tuh dari mana? Dari pikiran. Dipikirin aja ngeliat
2: cewek. Bener gak sih, gara-gara pandangan hafal, enggak sih hafalan sedikit loh, gak? Bisa rontok katanya hafalan apa-apa.
1: Bisa jadi.
2: Gara-gara kita gak nunjukin pandangan gitu.
1: Karena kan ketika hati kita itu memikirkan sesuatu, kita akan berpaling dari sesuatu yang lain.
2: Iya.
1: Apalagi sesuatu itu yang sifatnya syahwat. Wah, iya. Akhirnya gara-gara ngeliatin cewek cakep gitu kan kepikiran, terus dipikirin aja. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai tuh niat-niat yang gak baik ada tuh Bang.
2: Iya, pasti Zan.
1: Iyalah. Daripada gitu udah jantel-jantel aja datengin bapaknya, Pak.
2: Minta gitu ya.
1: Ini anak bapak senang sama gue tuh.
2: Yaudah, syukur Zan ya. Kita mau jalan lagi deh.
1: Mau kemana?
2: Ya, Zan.
1: Cari apa?
2: Cari bini. Ya, Zan ya. Syukur aja sekolah. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Pertanyaan: adakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu melaksanakan puasa pembuka dan penutup tahun yang dikatakan sama dengan puasa 50 tahun? Jawaban: tidak ada. Hadis yang berkaitan dengan hal tersebut adalah hadis yang palsu, yang berbunyi, "Man shoma akhira yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin min al-Muharram faqad khatama as-sanata al-madiyah wa iftataha as-sanata al-mustaqbalah bi shaumin ja'alahu Allahu kaffarata 50 sanah." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di akhir bulan Dzulhijjah dan di awal bulan Muharram, maka ia telah menutup tahun yang lalu dan membuka tahun yang akan datang dengan puasa. Maka Allah akan jadikan baginya kafarah atau penghapus dosa-dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah hadis palsu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Al-Mawdu'at, jilid kedua halaman 199. Wallahu a'lam bis-shawab.
2: Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan bacakan atensi-atensi yang sudah masuk ke Radio Amuba. Sekarang atensi ini berasal dari Maya di Giri Maya. Ya, salam untuk Dul di Kampung Dul, untuk Ani di Bukit Tani, untuk Alai di Jalan Balai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekarang kami sedang berada di studio Radio Dakwah Amuba FM. Amuba ini, kalau saya boleh cerita, singkatannya dulu adalah Anak Muda Bangka. Ini adalah radio tempat para pemuda Bangka menyampaikan ya ekspresi mereka sebagai pemuda. Di sana dahulu ya mereka saling berkirim salam biasa, radio gaul ya, kemudian merequest lagu dan seperti radio-radio lainnya lah, bagaimana layaknya radio gaul yang ada di tempat yang lain. Namun dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan seiring berjalannya waktu, alhamdulillah Amuba kini berhijrah. Amuba sekarang berubah, bukan lagi radio gaul yang banyak menyuarakan lagu-lagu yang melenakkan para pemuda, namun justru Amuba sekarang menjadi radio dakwah, terutama untuk Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Ini merupakan keutamaan dari Allah yang tentunya patut kita syukuri. Sekarang di antara program-program Amuba adalah menyiarkan ceramah-ceramah dakwah dari para asatidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian juga Amuba menjadi saluran tilawah, di mana disetel bacaan-bacaan Al-Quran dari kori-kori yang sudah kita kenal bersama. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita dukung radio ini untuk tetap mengudara, menyuarakan dakwah Islamiyah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Maka bagi antum yang memiliki kelebihan harta, silakan antum infakkan harta antum untuk biaya operasional Radio Amuba yang memang perlu kita dukung ini. Mudah-mudahan itu menjadi amalan jariah bagi antum semua. Bagi siapa yang ingin ikut berpartisipasi mendukung program-program Radio Amuba, silakan antum transfer ke rekening berikut ya, insyaallah dananya akan dipakai dengan begitu amanah untuk operasional radio dakwah Amuba FM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah, tegar di atas sunnah.
4: Jangan anggap remeh fisik orang. Kadang-kadang subhanallah, tadi saya bilang jenjang pendidikan, kekayaan sosial membuat kita merasa lebih hebat dari orang lain. Mungkin ada seorang pengurus masjid, teman-teman sekalian, tidak ada sekolahnya, tidak ada sekolah, ijazah SD-nya pun tidak ada, tapi tiap hari Masya Allah azan urus masjid, itu lebih afdal daripada anda dan antum. Lebih afdal tiap hari ngurus rumahnya Allah, demi Allah urus masjid ini dan masjid lain, teman-teman, lebih mulia daripada urus Istana Merdeka. Ini rumahnya Allah, itu rumahnya itu siapa? Semua jabatan manusia. Ini rumahnya Allah, walaupun musola kecil itu orang lebih mulia. Berapa banyak orang diantara kita menganggap remeh orang-orang seperti ini? Mungkin dia pintar, sekolah di Jakarta, S2, S3, mungkin sudah profesor. Orang tuanya di kampung cuma urus perkebunan dan pertanian, tidak ngerti apa-apa. Dia pulang kampung karena dia sudah biasa dengan bahasa-bahasa, ya, kosakata-kosakata akademik. Maka akhirnya dia ketemu sama orang tuanya ngomong apa adanya, tidak ada pendidikannya. Lalu muncul perasaan menganggap remeh. Ini gimana caranya teman-teman sekalian? Gimana caranya kita merasa seperti ini? Ini semua harus dihilangkan. Ini harus dihilangkan dan kita harus menjadi orang mukmin yang menghormati orang lain. Yang ke-10, rendah hati dan tidak menyombongkan diri kepadanya serta tidak membangunkannya dari tempat duduknya untuk kemudian mendudukinya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan jangan engkau memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dengan menganggap remeh, bicara enggak melihat. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, ya. Angkuh ini masuk dalamnya perilaku, perkataan, gerak-gerik, bahasa tubuh. Semuanya kalau membawa pada kesombongan diistilahkan dengan angkuh, ya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dalam sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4895, Ibnu Majah 4179 dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW, "Inna Allah Ta'ala auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ahadun ala ahad." Sesungguhnya Allah telah mewahyukan secara khusus kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, rendah hati, sehingga tidak ada seorang pun yang membanggakan diri terhadap orang lain. Ini perintah Nabi SAW, wahyu dari Allah langsung disuruh itu. Raja, pencipta, pemilik langit dan bumi yang memerintahkan itu. Jangan sombong. Kita tidak bakal bisa mencapai gunung yang besar, kita juga tidak bisa buat apa-apa. Kadang-kadang subhanallah orang naik motor, suaranya ribut. Dia balap, kadang-kadang di depan rumah saya gitu, karena di pinggir jalan, balap, wah ribut. Terus saya berpikir, habis itu apa? 10 meter, 20 meter suaranya ribut itu, sudah ganggu orang, bensinnya banyak yang terpakai, ya. Iya, kalau tiba-tiba gak mogok motornya. Gitu. Gak ada, apa gunanya sombong dengan 10 meter itu untuk apa? Hah? Apa yang mau disombongin? Ribut dengan itu, tunjukin kehebatan. Lewat di sebelah, ngapain ngomong? Untuk apa ini? Hah? Nunjukin kalau saya hebat. Terus ternyata orang yang sedang ditantang ini mungkin ahli bela diri, bisa dipatahin lehernya dia. Hah? Apa itu apa? Saya kadang-kadang lihat subhanallah ada orang sengaja ganti knalpotnya. Untuk apa ganti knalpot teman-teman sekalian? Buang-buang duit untuk apa? Ribut, ganggu orang, gak enak dengarnya. Dan itu pasti membawa pada kesombongan, gak bisa dikatakan tidak, susah. Karena sudah ribut pasti tujuannya untuk pamerin sama orang. Bukan, pamerin kekuatan tuh depan musuh di sana di Israel. Nah itu otot-otot memperlihatkan di sana. Ribut suara di situ di medan perang. Sahabat itu kalau ngomong satu sama yang lain sampai hampir tidak terdengar di antara mereka karena lembutnya, tapi di kancah peperangan suara mereka bisa membuat musuh-musuh pada takut. Itu laki-laki yang jantan, gitu kan? Bukan pamer-pamer depannya orang. Gitu. Ada orang subhanallah rumah tangga istrinya jadi bahan tempat ya, praktek sebentar memar di kiri, sebentar benjol kepala, sebentar ditarik rambutnya, sebentar ditendang. Ya, akhi, otot kamu itu bukan untuk perempuan. Sana di medan perang gitu. Bukan di rumah ini. Anaknya dipukulin ini segala macam. Padahal mungkin kalau di luar pengecutnya orang. Ada semua gunanya ini, ya. Baik, saya akan bacakan dalil selanjutnya baru kemudian kita azan. Diantar di sini sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim nomor 2588, ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah taala. Tidaklah seseorang berendah hati karena Allah melainkan Allah taala akan meninggikan martabatnya. Lain dari itu, karena telah ada contoh dari Rasulullah SAW tentang rendah hati beliau terhadap kaum muslimin, walaupun beliau adalah penghulu para rasul dan beliau tidak congkak serta tidak sombong, sehingga beliau tetap berkenan untuk berjalan bersama para janda, fakir miskin, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan dalam satu doanya beliau mengucapkan, Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Hadis ini sahih diriwayatkan Ibnu Majah nomor 4126 dan juga Al-Hakim di jilid 4 nomor 358. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, maksudnya seperti keadaan orang-orang yang miskin. Bukan Nabi minta supaya miskin hidupnya, yang dimaksud adalah supaya saya bisa merasakan keadaan orang-orang miskin itu. Dan matikanlah aku dalam keadaan seperti mereka. Orang miskin itu biasanya tulus sekali, ikhlas, hilang barangnya gitu. Saya kemarin naik, satu orang mengantar saya naik ojek gitu kan, saya lagi jalan, terus dia cerita, saya lagi jalan, terus dia bilang sama saya, kebetulan saya bawa koper, jadi agak berat gitu kan. Terus saya bilang, Pak, biar saya yang bawa motornya, Bapak yang pegangin koper. Loh kok bisa, Pak? Ya gak apa-apa, Bapak ajak-ajak, anggap aja saya yang ngojek gitu kan. Ketawa dia gitu. Lalu dia di belakang saya, sementara dia pegang koper saya di belakang, karena dia agak kecil badannya, maka beliau mengatakan pada saya, ini motor saya baru hilang kemarin gitu, kemudian saya baru cicil 2 tahun, ini padahal sudah setengah mati, ya hilang. Terus bahasa terakhirnya itu yang sambil pelajaran, dia bilang apa? Tapi ya sudahlah, saya ikhlaskan. Dan sekarang ini keluarga saya cicilkan saya motor ini, Pak. Saya berpikir, subhanallah ya, beratnya motor itu bagi dia mungkin 12-13 juta. Bukan dengan seperti sebagian orang yang Masya Allah mau gonta-ganti mobil bisa, itu berat. Tapi dia bisa dengan mudah mengikhlaskan, itu keadaan orang miskin biasanya begitu. Jadi mereka gampang lebih dekat dengan keikhlasan, itu yang dimaksud di sini. Dan himpunkanlah aku bersama golongan orang-orang miskin. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 6269 dan Muslim 2177. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yuqimanna ahadukum rajulan min majlisi thumma yajlisu fi walakin tawassau wa tafassahu." Janganlah seseorang di antara kalian membangunkan seseorang dari tempat duduknya lalu dia menduduki tempatnya, akan tapi lapangkanlah dan luaskanlah. Kalau mau masuk pamit baru masuk ke sebelah, gitu kan? Juga teman-teman jangan sampai kayak di masjid ada sudah dilowongkan tempat buat seseorang, jangan kita ambil. Emang sudah begitu. Ya sudah, ada saudara kita muslim, kita pindahlah ke tempat lain. Kalaupun kita mau, maka lebarkanlah atau luaskanlah. Dalam riwayat yang dikatakan, lunakkan pundak-pundak kalian untuk saudara kalian supaya bisa masuk dalam saf. Tapi kalau kita pindahkan orang lain hanya karena dia tukang sampah, hanya karena dia orang yang tidak dikenal di masjid itu, maka ini semua tidak dibenarkan. Allahu a'lam.

ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan membutuhkan perjuangan. Menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala pun membutuhkan perjuangan dan membutuhkan pengorbanan. Tentu perjuangan di dalam Islam, perjuangan di dalam agama akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla dengan yang setimpal, bahkan lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kami akan berikan dia kehidupan yang baik, dan kami akan balas, akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla dengan yang setimpal, bahkan lebih baik. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma

Kita ambil satu contoh dalam Islam. Allah Azza wa Jalla panggil kita untuk berjuang dengan harta kita. Kita berinfak di dalam Islam. Maka Allah Subhanahu

Sang Khalik Subhanahu wa Ta'ala mengembangbiakkannya menjadi sekian banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamatsali habbah, seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin 100 habbah, setiap satu tangkai itu menghasilkan 100 biji. Berarti berapa? Menjadi 700. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan al-hasanatu bi'ashri amsalha. Satu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila 700 dha', sampai 700 kali lipat. Inilah karunia Allah. Inilah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang ketika dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dia pernah ragu, jangan dia pernah takut. Sebab apa? Ketika kita berhitung, maka Allah pun akan berhitung sama kita. Tetapi ketika kita pemurah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih pemurah lagi. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, was-shadaqatu burhan, bersedekah adalah bukti dari kejujuran iman seseorang. Islam telah banyak menganjurkan dan memerintahkan seorang untuk berinfak, bersedekah. Bahkan dia menjadi obat bagi orang-orang yang sakit. Namun jangan pula ketika kita sakit kita rajin berinfak. Sebab apa? Berbeda infak orang yang sakit dengan orang yang tidak sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayus sadaqati afdal ya Rasulullah, sadaqah apakah yang paling afdal? Qala anta sahihun syahih, sadaqah yang paling afdal adalah ketika engkau sehat dan ketika engkau sedang rakus mencari harta tersebut. Ta'malul ghina wa takhsyal faqr, di saat engkau masih berangan-angan untuk kaya dan khawatir akan ditimpa kefakiran dan kemiskinan. Maka tumbuhkanlah pada jiwa kita, pada diri kita, semangat untuk berinfak. Dan yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya bukan dengan setimpal tetapi lebih dari itu. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala dan ganjarannya bagi yang dikehendaki. Oleh sebab itu telah disebutkan dalam hadis yang lain, ya bani Adam, anfiq yunfiqillahu alaik, wahai anak Adam, berinfaklah engkau, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu infak juga. Wahal jazaul ihsan illa ihsan, tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan yang setimpal juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang yang pemurah dengan syarat kita ikhlas lillah azza wa jalla. Sebab dengan tidak kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi bumerang bagi kita dan kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang kita perbuat. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Wallahu a'lam bissawab.
1: Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya.
2: Barang siapa yang menjaga lisan, maka ia akan beruntung. Jagalah olehmu lisan ini, maka berkatalah yang baik atau diam. Hal ini adalah nasihat yang mulia dan bermanfaat untuk menjaga lisan. Hindarilah mengucapkan sesuatu yang buruk dan menyakiti orang lain. Karena muslim yang sejati adalah muslim yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Karena jika sempurna akal seseorang, maka ia akan menjaga lisannya, kecuali untuk kebaikan. Lisanmu adalah cerminan dirimu. Jika lisan disibukkan dengan yang hak, maka ia akan terhindar dari perkara yang batil. Di antara perkara yang hak adalah menggunakan lisan untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menyeru kepada kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar, mengajarkan ilmu, dan berdakwah menuju Allah Ta'ala. Karena jika tidak, maka lisan akan disibukkan dengan hal yang batil, seperti ghibah, mengadu domba, berkata dusta, berkata yang sia-sia, dan menyebarkan keburukan, serta mengatakan perkataan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Dan bagi kedua hal tersebut, akan ada balasannya berupa kebaikan atau azab. Nabi SAW bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan karena sebab perkataan tersebut dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena semua perkataan yang keluar dari lisan akan diawasi, dicatat, serta nanti akan dibuka pada hari pembalasan. Jika perkataan itu baik, maka akan diberi pahala dan balasan kebaikan. Dan jikalau perkataan itu buruk, maka akan diganjar dosa dan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
3: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
2: Maka muslim yang berakal akan sangat berhati-hati dari ketergelinciran lisannya. Karena jika tidak, maka ia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dan penyesalan yang paling menjedihkan adalah ketika pahala kebaikan orang tersebut pergi ketimbangan kebaikan orang lain. Nabi SAW bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula memiliki harta kekayaan. Rasulullah SAW pun menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan pahala amalan sholat, puasa, dan zakat, namun ia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, serta memukul orang lain. Maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya untuk orang-orang yang ia sakiti tersebut. Apabila pahala kebaikan miliknya telah habis sebelum terpenuhinya pembalasan atas perbuatan zalimnya, diambillah dari dosa-dosa mereka, kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد صدركم يندي رحمتي على الله سبحانه وتعالى pernahkah kita digunjing oleh seseorang, dicaci oleh seseorang, dicela oleh seseorang, atau mungkin difitnah oleh seseorang? Mungkin orang tersebut hanya berani berbicara di belakang kita, atau mungkin di hadapan kita. Kira-kira apa komentar kita dan respon kita ketika kita digunjing dan digibahi oleh orang? Saya rasa kita sudah bisa menerka. Banyak di antara kita yang marah, yang mengumpat, yang menunjukkan kekecewaannya karena merasa ditikam dari belakang saat ia digunjing atau digibahi oleh teman atau sahabatnya. Bahkan ada di antara kita ada yang mendatangi rumah orang tersebut dan melabraknya. Kita luapkan emosi kita dan kekecewaan kita di hadapan dirinya. Bahkan banyak di antara kita berupaya membuat skor menjadi satu sama. Kita gunjing dia di beberapa tempat pergaulan kita. Kita sebutkan aib-aibnya sebagaimana dia menyebutkan aib kita. Kita umbar kejelekan-kejelekannya, rahasia-rahasianya selama ini kita simpan rapat-rapat, sebagaimana dia mengungkapkan rahasia-rahasia kita. Mungkin itulah yang terjadi di masyarakat kita pada saat-saat ini. Tahukah kita bahwa menjadi korban gunjingan orang, fitnahan orang, itu pun dialami oleh para ulama kita. Mari kita simak bagaimana respon mereka. Salah satu catatan sejarah yang menarik dalam masalah ini adalah apa yang terjadi dan dialami oleh Al-Hasan Al-Basri. Suatu ketika, ada seseorang yang memberikan laporan kepada beliau bahwa ada orang yang menggunjing beliau dan menggibahi beliau di belakang beliau. Apa yang beliau lakukan? Apa yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri? Apakah beliau langsung marah? Beliau langsung meluapkan emosinya? Beliau langsung melabrak orang tersebut? Ternyata tidak. Yang beliau lakukan adalah beliau siapkan sepiring kurma, lalu ia kirimkan ke orang yang menggunjing beliau tersebut. Lalu ketika berhadapan dengan penggunjing, penggibah, beliau mengatakan, balagani annaka ahdaita min hasanati, telah sampai berita kepada diriku bahwa engkau telah menghibahkan dan memberikan sebagian pahalamu kepada diriku. Jazakallahu khairan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada dirimu yang banyak. Dan aku berikan kepada dirimu sepiring kurma sebagai hadiah, karena aku ingin membalasmu. Fa'dzurni, dan tolong maafkan diriku apabila aku tidak bisa memberikan balasan sebagaimana yang engkau berikan kepada diriku. Apa maknanya? Al-Hasan Al-Basri meminta maaf kepada orang tersebut. Mohon maaf, saya tidak bisa membalas pahala engkau dengan pahala yang serupa. Saya tidak bisa menghadiahkan pahala saya sebagaimana engkau menghadiahkan pahalamu kepada diriku. Allahu Akbar. Digibahi, digunjing, difitnah, bukannya malah marah dan mengamuk, justru menyiapkan sepiring kurma untuk dihadiahkan kepada orang yang menggibahi dia tersebut. Sudahkah iman kita, keyakinan kita, pemahaman kita sampai pada derajat seperti itu? Mungkin ada yang berkata, apakah beliau masih waras, Ustaz? Beliau sangat waras, dan inilah sebuah contoh dari kecerdasan keimanan seseorang, kecerdasan emosional seseorang. Pada saat itu yang ada di benak beliau adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, seraya bertanya kepada para sahabat beliau, atadruna mal muslis? Tahukah kalian wahai para sahabatku siapa itu orang yang bangkrut? Para sahabat langsung merespon dan menjawab, al muslisu fina man la dirhama lahu wala mata. Orang yang bangkrut di tengah-tengah kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan perhiasan. Orang yang tidak punya harta, hartanya habis karena sebuah kegagalan dalam bisnis misalnya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan pemahaman tersebut apabila dikaitkan dengan agama. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, ya'ti yawmal qiyamati bis-shalah wa siyamin wa zakah, yaitu orang yang datang pada hari kiamat nanti membawa pahala salat, pahala puasa, dan pahala zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Dan pada saat yang bersamaan ia datang di hari tersebut dengan membawa dosa, telah mencela seseorang, telah menuduh seseorang tanpa bukti, telah mengambil harta orang dengan cara yang haram, telah menumpahkan darah seseorang, dan telah memukul dan menyakiti seseorang. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengambil pahalanya untuk Allah berikan kepada korban-korbannya. Ia punya pahala sholat diberikan kepada orang yang ia gibahi di dunia. Pahala puasanya Allah berikan kepada orang yang ia fitnah di dunia. Pahala zakatnya Allah berikan kepada orang yang hartanya diambil olehnya. Korban-korban kezalimannya mendapatkan pahala darinya. Wa insan yathasanatuh. Lalu Nabi melanjutkan sabda tersebut. Fa in faniyat hasanatu. Dan apabila pahalanya sudah habis. Wa lam yuqda ma alaihi. Namun korban-korban kezalimannya itu masih ada, masih banyak. Apa yang terjadi berikutnya? Ukhidha min khatayatihim. Faturihat alaihi thumma turiha finnar. Lalu dosa-dosa korban tersebut dilimpahkan oleh Allah kepada dirinya sehingga dia penuh dengan dosa dan kehabisan pahala, dan pada akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Inilah hadis yang dipahami oleh para ulama, dan bukan hanya dipahami, namun mereka letakkan di dalam sanubari mereka dan mereka bumikan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak marah ketika digibahi, mereka tidak marah ketika difitnah, bahkan mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abdurrahman bin Mahdi pernah mengatakan, laula anni akrahu an yu'sallah latamannaitu alla yabqa fi hadhal misr ahadun illa waqa fiya auktabani. Kalau saja aku tidak membenci bahwa ada unsur kemaksiatan kepada Allah, kalau saja aku tidak membenci Allah dimaksiati, maka aku sangat berharap seluruh orang di negeri ini membicarakan diriku, memfitnah diriku, dan menggibahi diriku. Allahu Akbar. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan demikian. Saya sangat berharap seluruh orang menggunjing diri saya sangat berharap semua orang memfitnah diri saya kalau tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah, tapi aku benci Allah dimaksiati dengan cara seperti itu, maka aku tidak berharap demikian. Kenapa demikian? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, karena mereka paham dan mereka yakin setiap gunjingan, setiap fitnahan itu sama saja mentransfer pahala untuk diri mereka. Mereka akan mendapatkan pahala salat orang tersebut tanpa harus bersusah payah. Mereka akan mendapatkan pahala puasa, pahala zakat, pahala sedekah tanpa harus beramal dengan diri mereka sendiri. Dan kalau pemfitnah atau penggibah tersebut tidak memiliki pahala, maka kita sebagai korban mereka akan mentransfer dosa-dosa kita kepada penggunjing, penggibah, dan pemfitnah tersebut. Jika kita benar-benar paham hakikat dan fakta ini, apakah masih ada alasan untuk marah? Apakah masih ada alasan untuk kecewa? Apakah masih ada alasan untuk meluapkan emosi, bahkan mengumpat, atau bahkan berusaha mengubah skor menjadi satu sama? Renungkanlah, resapilah, agar kita benar-benar paham tentang masalah ini. Dan terakhir, bagi para penggibah, para pemfitnah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda memfitnah seseorang? Karena Anda benci dia. Kira-kira mau tidak Anda memberikan uang Anda kepada orang yang Anda benci? Tentu saja jawabannya tidak. Kalau Anda tidak mau memberikan uang Anda kepada orang yang Anda benci, kenapa Anda dengan mudahnya memberikan pahala Anda kepada orang yang Anda benci? Kenapa Anda dengan mudahnya memberikan ganjaran-ganjaran dari amal ibadah Anda kepada orang yang Anda benci? Dan mengapa Anda mempertaruhkan sehingga orang tersebut memberikan dosa dia kepada kita? Allahu Akbar. Renungkanlah. Mulai sekarang jagalah diri kita agar tidak menggibah orang dan memfitnah orang. Dan apabila kita sudah terlanjur, beristighfar dan bertobatlah kepada Allah Jalla wa'ala. Semoga nasihat kali ini bermanfaat untuk si pembicara pribadi khususnya maupun yang mendengarkan dan menyaksikan secara umum. Aku lupa lihada wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahu bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa tubi ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah merokok membatalkan wudu? Jawaban, para ulama sepakat bahwa rokok bukan termasuk pembatal wudu, sebagaimana makan dan minum tidak membatalkan wudu. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Bas dalam Majmu' Al-Fatawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita. Persaudaraan dan persahabatan adalah salah satu anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Allah berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ihwana." Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dahulu kalian saling bermusuhan. Lalu Allah Subhanahu wa taala melembutkan, menyatukan hati-hati kalian. Maka persaudaraan dan persahabatan adalah nikmat Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kalau persahabatan adalah suatu anugerah dan nikmat, maka kewajiban bagi kita semuanya adalah bagaimana menjaga, merawatnya, melestarikannya supaya tidak lepas dari kita. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa merawat, menjaga persahabatan kita agar tetap langgeng? Yang pertama adalah hendaknya kita membangun persahabatan kita, persaudaraan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tendensi dunia, bukan karena kesamaan ras, suku, negara, tetapi karena iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ihwa." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, walaupun beda negara mereka, ya, ras mereka, warna kulit mereka, tapi mereka adalah orang-orang yang bersaudara. Keimanan yang menyatukan mereka, keimanan yang menjadikan mereka saling mencintai dan saling mengasihi. Allah membangun, mengikat persaudaraan karena iman. Karena itu yang kokoh, karena itu yang bikin kita langgeng. Adapun persahabatan yang dibangun karena dunia, ketika dunia tersebut hilang, akan retaklah persahabatan dan persaudaraan. Awsaku ural iman, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah cinta dan benci karena Allah. Yang kedua, kiat agar kita bisa menjaga persahabatan kita, persaudaraan kita, adalah dengan saling membantu, saling melengkapi, saling bekerja sama dalam kebaikan. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwa." Tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Jangan tolong menolong di dalam dosa dan kemaksiatan. Seorang mukmin hendaknya saling membantu, saling melengkapi, bukan saling mencakar antara satu dengan yang lain. Masalul mu'minina fi tawaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid idza staka minhu adwan tada'a lahu sa'irul jasad. Perumpamaan orang yang beriman itu seperti satu tubuh. Tatkala salah satu anggota tubuhnya sakit, yang lainnya merasakan panas. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menggambarkan seperti bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Ya, kita harus bekerja sama, harus saling melengkapi, karena itu akan menyenangkan saudara kita. Inna min afdalil a'mal an tudhila surura fi qalbi ahik. Termasuk amalan yang paling baik kamu menyenangkan saudaramu. Kita bantu mereka dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan waktu kita. Kata Nabi, la an amsya fi hajati ahi khairun li min an a'takifa syahran fi masjidi hadha. Saya berjalan untuk membantu saudara saya itu lebih baik bagi saya daripada iktikaf di masjidku ini satu bulan. Yang ketiga, agar kita bisa merawat persahabatan dan persaudaraan kita, adalah hendaknya kita menjaga kehormatan saudara kita. Jangan mengoyaknya, karena itu akan merenggangkan persahabatan kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita dari segala hal yang dapat menjurus kepada perpecahan dan permusuhan. Kata Nabi, "La tajassasu wa la tahasadu
wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadan wa ihwana. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian. Jangan kalian saling mendengki. Jangan kalian saling memusuhi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hindari segala hal yang dapat meruncingkan, meretakkan persahabatan kita. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Segala perpecahan dalam persahabatan hendaknya kita evaluasi, karena itu biasanya adalah karena dosa kita. Kata Nabi, ma tawadasnani summa iftaraqa illa lidhanbin yuhdisu ahaduma. Tidaklah dua orang yang saling bersahabat mencintai karena Allah lalu berpisah kecuali karena dosa yang dilakukan oleh salah satu atau keduanya. Yang selanjutnya, di antara kiat agar kita menjaga merawat persaudaraan kita adalah dengan saling memaafkan. Saling memaafkan dan berbaik sangka. Semua kita pasti pernah salah. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu pasti punya salah. Tetapi hendaknya kesalahan tersebut kita maafkan. Sifat orang-orang yang beriman adalah saling memaafkan dan bersangka baik terhadap saudara kita. Berikan uzur kepada saudara kita. Seorang ulama pernah mengatakan, jika salah seorang di antara kalian, saudara kalian salah, maka berikan kepadanya 70 uzur, 70 alasan. Jika kalian tidak melakukannya, maka yang bermasalah adalah hati kalian. Umar bin Khattab pernah mengatakan, la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min ahika su'a wa anta tajidu laha mahmala. Jangan kalian berprasangka jelek pada suatu ungkapan yang keluar dari mulut saudaramu jika kamu masih bisa mengarahkannya kepada yang benar. Dan yang terakhir, di antara kiat agar kita merawat persahabatan dan persaudaraan kita adalah dengan saling mendoakan. Kita doakan saudara kita dengan kebaikan. Baik dengan adanya dia, dengan mengatakan jazakallahu khair, semoga Allah membalas kebaikanmu, semoga Allah memberkahimu. Demikian juga di kejauhan. Rasulullah bersabda, ma min abdin muslim yad'u li ahihi bidhuhril haib illa qala lahul malak walaka bimisal. Tidaklah seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya di kejauhan kecuali malaikat akan mengatakan, kamu pun semoga mendapatkan yang semisalnya. Akhirnya kita mohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah dan membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, bolehkah jamak salat diberikan jeda? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang benar, tidak disyaratkan adanya muwalah atau berkelanjutan sama sekali, baik jamak taqdim maupun jamak ta'khir. Karena semacam ini, tidak ada batasan dalam syariat, karena memperhatikan muwalah atau berkelanjutan, bertentangan dengan tujuan memberikan keringanan atau rukhsah. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-24, halaman 54.
3: Tak ada gading.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: داخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar," ditampakkan kepada aku neraka. "Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu.

0: namun ibadah hanya dari zahir kita, tidak sampai ke dalam hati kita. Kita tidak melakukan ibadah dengan hati kita. Kita ucapkan salam kepada saudara kita, assalamualaikum. Itu hanya lisan kita yang berbicara, hati kita tidak hadir di dalam salam itu. Padahal salam artinya semoga keselamatan atas kalian. Doa yang hebat, doa yang luar biasa. Seandainya Allah kabulkan, selamat saudara kita di dunia, selamat saudara kita di akhirat. Dan andai balasan mereka kepada kita diterima oleh Allah, selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Assalamualaikum. Namun lihatlah kita yang mengucapkan assalamualaikum dengan lisan, dan tidak jauh bedanya antara assalamualaikum dengan apa kabar. Hanya ungkapan kata-kata pertemuan yang tidak diiringi oleh hati memahami bacaan itu dan mengucapkannya dengan hati. Maka hadirkan hati di dalam beribadah, di dalam membaca Al-Quran, di dalam sujud, di dalam doa, di dalam zikir, di dalam hal-hal yang lainnya. Ada tiga tempat kata para ulama, harus hadir hati kita di situ. Pertama ketika sholat, kedua ketika membaca Al-Quran, ketiga ketika kita sedang berada di majlis-majlis zikir yang mengingatkan kita kepada Allah. Dan mereka kemudian berkata, seandainya dalam tiga ini Anda tidak memiliki hati, ketahuilah Anda memang tidak punya hati.
1: Teman terburuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang mengharuskan dirinya untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Walaupun seseorang memiliki fasilitas sepenuh bumi, akan tetapi dia tetap membutuhkan seorang teman. Dan Al-Quran juga Sunnah telah menjelaskan tentang pentingnya berteman dengan orang yang saleh dan bahayanya jikalau berteman dengan orang yang tidak saleh. Nabi SAW bersabda yang artinya, seseorang itu di atas agama teman dekatnya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Seseorang teman pasti akan mempengaruhi temannya. Bisa jadi itu pengaruh yang baik, seperti mengingatkan untuk berzikir kepada Allah, memotivasi beramal saleh, dan menasihati untuk selalu istiqamah, sehingga ia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan bisa jadi seorang teman memberikan pengaruh yang buruk kepada temannya, seperti menyuruh kepada keburukan, mengajak berbuat kerusakan, dan menghalanginya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia mendapatkan kerugian dan kehancuran di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang-orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul, kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Contoh yang terbaik untuk menjelaskan pengaruh pertemanan adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda yang artinya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Maka orang yang berakal akan memilih orang-orang saleh sebagai teman, dan mereka akan menjauhi orang-orang yang membawanya kepada keburukan dan kehancuran yang dapat menyebabkan dirinya merugi di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, teman-teman akrab pada hari itu sebagian yang menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah orang yang tidak memakai peci dilarang untuk menjadi imam? Jawaban, Syekh Ibnu Bas rahimahullah mengatakan, salat tanpa menggunakan penutup kepala tidak masalah, karena kepala bukan termasuk aurat, dan tidak wajib menutup kepala ketika salat, baik orang yang salat itu menjadi imam, atau salat sendirian, atau menjadi makmum. Namun jika dia menggunakan tutup kepala, sebagaimana umumnya orang, maka itu lebih baik, terlebih lagi jika dia menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena memang Dia yang pantas dipuji. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhi ukhti rahimakallah. Terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalaluh. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar trompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin, amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga, Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku enggak tahu, tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawam kendawam. Itu artinya kita berkesinambungan. Karena itu akan mengantarkan kita. Amalan yang selalu kita jaga, walaupun sedikit. Zikir. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan?
4: Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalnya yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali. Yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu. Walaupun sedikit, kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah, tsummastaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salah seorang syekh menceritakan bagaimana istri yang soleh, yang dia benar-benar menjadi libas, menjadi pakaian yang menutupi kekurangan suami, menutupi aib suami. Pernah nih ada suami istri di kota Jeddah sana, ribut, suaminya gak tahan, ditampar tuh istri. Dan kita tahu tidak boleh seorang

0: suami menampar istrinya, enggak boleh. Bukan orang-orang soleh tuh yang menampar istrinya yang lemah, yang tempat teman tidur dia, teman makan dia, yang mempersiapkan segalanya buat dia, dia tampar dengan tangan, enggak boleh. Rasul mengatakan wala tadribil wajh, jangan kau pukul wajah, itu enggak boleh. Dipukul nih wajah karena emosi, dipukul wajah. Nangis si istri, dipukul wajahnya. Dalam kondisi seperti itu ada yang mencet bel rumah. Tino, masya Allah. Dilihat, ternyata mertuanya yang datang. Mertua dan kerabatnya semua datang. Bayangkan jamaah, ini suami istri masih baru ditampar nih wajah. Si suami sudah tawakal Allah, udah gak tahu apa yang bakal terjadi nih. Akhirnya si istri masuk, si suami bukan fadol, fadol. Si istri masuk, dia membasuh wajahnya, lalu menjumpai ibu orang tuanya dan kakak-kakaknya. Masya Allah, tuh istri. Orang tuanya takut, kenapa kau nangis? Ada apa kau menangis, kata dia. Ummi, subhanallah, ummi, anak kangen sama ummi, kata dia. Ternyata Allah kirimkan ummi ke sini. Anak kangen sama abah juga, ya Allah. Si suaminya, masya Allah, selamat nih dia. Akhirnya setelah ngobrol, suaminya minta izin, anak mau keluar dulu, mau beli makan malam, kata dia. Iya, Fopo. Keluar, dia beli makan malam buat istrinya. Terus dia mampir ke toko emas, ya, tuh Sheikh Cipta. Si suami belikan emas buat istrinya, sabuk emas, ya, ma, seharga 10 ribu real, 33 juta dibelikan. Selesai sudah, masuk ke rumahnya makan bersama, mertuanya pamit, minta maaf suaminya. Gak ada yang tahu tentang kejadian itu, sama sekali. Akhirnya pulang. Setelah pulang, mertuanya datang suaminya kepada istri, meminta maaf. Dia memberikan hadiah itu sambil mengatakan anti tastahiqina ruhi. Kau berhak mendapatkan nyawaku, istriku. Bukan cuma ini yang kau berhak mendapatkan, kata dia. Subhanallah. Ada istri-istri yang tahu diri dia. Dia tidak ingin membebani orang tuanya yang sudah melahirkan dia. Dia tidak ingin orang tuanya juga sedih dengan kesedihan dia. Cukup sudah ibunya merawat dia. Cukup sudah orang tuanya lelah mencarikan suami buat dia. Cukup sudah. Maka tuh yang dikatakan libas pakaian. Dia menutupi aurat. Karena permasalahan itu kalau enggak keluar, insya Allah bisa diselesaikan. Tuh, selesai ketika istrinya berbuat baik. Suami mana jamaah yang enggak sayang?
1: Bagaimana di kantor saya atau teman saya? Apa ini? Sedang berdiam-diaman. Apakah saya harus menengahkan walaupun mereka teman saya? Ya, bagus sekali kalau bisa. Karena memperbaiki hubungan dua orang yang sedang retak, itu ibadah. Itu ibadah. Kalau antum merasa antum ahlinya, kompeten di bidang itu, antum merasa bisa berpengaruh, bagus. Ya, datang ke salah satunya, lalu tanya ada apa sebenarnya, kenapa. Ya, oh ini si fulan begini, begini, begini. Kita, kalau kita rasa bisa, masuk. Apa sudah dipastikan? Apa sudah begini? Apa sudah begitu? Apa kira-kira masalah kamu? Mau gak berbagi dengan saya? Kalau dia bagi, kita tulis poinnya. Oh, syubhatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Udah, kita datang kepada fulan yang satu lagi. Ada masalah apa ini? Oh, begini, begini, begini. Baik, saya bisa terlibat. Oh, bisa saja. Baik, kita tulis. Kemudian kita coba mempertemukan antara poin-poin tersebut. Lalu kita tengahi. Bisa, bagus. Bahkan Allah SWT menyebutkan dalam masalah suami istri yang sedang bertengkar, kalau dipertemukan mereka bisa bicara, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, Allah bilang apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Utus utusan dari keluarganya si laki-laki, utus utusan dari keluarganya si perempuan. Kalau mereka berdua mau baik, niatnya mau cari kebaikan, maka Allah akan perbaiki keadaan keduanya. Boleh kita jadi orang ketiga menengahi, itu bagus. Yuk,
2: dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstar.com.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama, padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kakek. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah, melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita berganding tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hidayah dan istiqomah.
3: Tiga orang yang pasti Allah kasih rezeki, pasti. Salah satu nama, tiga orang yang pasti dapat double pahala, double pahala. Yang pertama adalah ahli kitab yang masuk Islam, karena dia beriman kepada nabinya, seperti Nabi Nasrani misalnya, dia beriman kepada Nabi Isa, dia sudah amalin beberapa tahun hidupnya, lalu dia beriman kepada Nabi Muhammad SAW, pahalanya double. Yang kedua, seorang budak dalam Islam yang menasehati tuannya, sehingga tuannya itu betul-betul bertahan dalam Islam, budak laki-laki maksudnya. Kemudian ya, dia juga beribadah kepada Allah, double pahalanya. Yang ketiga, seorang laki-laki memiliki budak wanita, memang budak wanita, yang dia didik, dia ajar agama, dia masuk Islam kan kaum muslim, kemudian setelah itu dibebaskan lalu dinikahi. Ini perbuatan yang paling afdol, tapi hukum syar'i tidak bisa dibantah dari langit itu. Dan tidak boleh kita beriman sebagian, kita tolak sebagian. Wanita yang didapatkan dari peperangan itu namanya budak wanita, boleh digauli. Dan anak yang lahir nanti itu menjadi bebas. Tentu dalam Islam, ini hukum syar'i. Dalam Islam selalu perintah untuk dibebasin. Bebasin. Perintah Allah faktu raqaba, bebasin budak, bebasin budak. Orang yang bergaul suami istri di siang hari Ramadan, ya, dendanya bebasin budak. Kalau enggak bisa, baru pindah puasa, 2 bulan ditutup. Kalau enggak bisa, baru berikan makan 10 orang miskin. Kalau orang sumpah salah dalam Islam, demi Allah, tapi ternyata salah, gitu kan? Dia keliru sekarang, dia sudah menanggung sumpah, didenda. Dendahnya itu adalah bebasin budak. Kalau tidak bisa baru puasa 3 hari ditutup. Kalau tidak bisa, baru memberikan makan atau pakaian 10 orang miskin. Jadi memang dijadikan sebagai bahan, dijadikan sebagai lahan untuk ya kafara, membersihkan denda, gitu ya. Itu yang disana begitu, dan memang itu disuruh ibadah. Kalau kita bebasin itu dapat pahala, tentu saja kita bebasin pahala, tapi itu dibagikan kepada kaum muslim, dan itu hukum syar'i. Hukum syar'i. Untuk lebih jauh tentunya bisa mendengarkan ceramah saya, bagi yang bertanya, dengar ceramah saya serial tentang sahabat. Kalau saya tidak salah, saya jelaskan tentang ini di serial Saling Maula Abu Hudzaifah. Panjang lebar saya jelaskan tentang hukum budak dalam Islam, dalil-dalilnya, bagaimana kita harus bermuamalah. Terakhir juga tentang kisah Anas bin Malik kemarin, waktu tabligh akbar yang terakhir, hari Sabtu yang kemarin, juga saya tambahkan dengan beberapa hadis-hadis, kita harus bermuamalah yang santun dan baik kepada para budak. Ada syair yang mengatakan, belajar di waktu kecil bagi mengukir di atas batu, belajar di waktu tua bagi mengukir di atas air. Apakah syair ini ada benarnya, Ustaz? Karena saya merasa susah sekali mempelajari bahasa Arab dan menghafal Al-Quran. Allahu'alam, kalau dalam agama saya tidak pernah temukan pembenaran terhadap syair ini, karena kita tidak pernah tahu, tidak pernah ada bahasa mengatakan, karena kamu sudah tua nggak usah hafal Quran atau Al-Quran sudah. Ini semua. Masya Allah. Saya real betul orang Joglo ini. Ishada. Sampai mana tadi? Lupa semua. Ya. Belajar Al-Quran.
4: Syair.
3: Ya, jadi tadi itu yang dikatakan kalau orang masa tua seperti menguntur di atas air. Ini mungkin pepatah, Allahu'alam. Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan di sini. Apakah maksudnya orang tua sudah sulit menghafal? Kalau ini maksudkan anak muda, anak kecil lebih mudah menghafal, masuk akal ke anak mudanya. Tapi orang tua itu tidak ada kata terlambat dalam Islam. Karena banyak fakta ya, tidak pernah dalil ada dalam hadis, dalam Al-Quran dikatakan masa tua itu adalah masa orang yang sudah melupakan, tidak perlu hafal Quran. Tidak ada. Semua sahabat yang masuk Islam umur 60 tahun, ada yang 65 tahun, tetap hafal Quran. Motivasi sama. Hafal Quran, hafal hadis, gitu kan? Abu Hanifah, salah satu ulama madzhab 4, itu sadar teman-teman sekalian, mulai belajar ilmu di atas umur 40 tahun. Belum terlambat bagi dia. 40-45 tahun dia mulai sadar. Gara-gara dia sholat di masjid, ada gerakannya yang salah, ditegur sama orang biasa, orang di pasar. Dia hanya terpukul. Kok bisa saya tidak faham? Baru dia belajar sampai menjadi ulama madzhab. Gak ada kata telat. Gak ada kata telat. Banyak orang-orang masuk Islam baru belajar Islam tapi bisa mendalaminya. Allahu a'lam. Jadi tidak bisa kita katakan bahwasanya orang tua itu berarti maknanya seperti mengukir di atas air, kan berarti tidak ada artinya. Karena air tidak bisa kita taruh tinta, gitu kan? Menulis nggak mungkin, akan hilang. Ini agak sulit ya kita memahami kalau dalam syar'i. Karena tetap orang tua pun disuruh belajar.
5: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Kalau kita membaca Al-Qur'an, kita seringkali mendapati Allah menutup ayat-ayat itu dengan asmaul husna. Wa kana Allahu azizan hakima wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah adalah Allah Aziz dan Hakim, dan adalah Allah, ya, misalnya Alimun Hakim dan yang lainnya. Sebetulnya kalau kita merenungi dan mempelajari dan menggalinya, di sana ada subhanallah hikmah yang agung sekali, bahkan ilmu yang luar biasa. Karena nama setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menunjukkan kepada apa? Kepada sifat Allah dan kepada hukum. Ya, yang dari pengaruh daripada nama tersebut. Sebuah contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat Tabarok. Ya, huwallazi khalaqal maut, allazi khalaqal mauta wal hayat, misalnya Alimul Hakim dan yang lainnya. Sebetulnya kalau kita merenungi dan mempelajari dan menggalinya, di sana ada subhanallah hikmah yang agung sekali, bahkan ilmu yang luar biasa. Karena nama setiap nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu yang menunjukkan kepada apa? Kepada sifat Allah dan kepada hukum, ya, yang dari pengaruh daripada nama tersebut.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk Allah menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Lalu Allah mengatakan wahuwal aziz, Allah menutup dengan dua nama. Wahuwal azizul ghafur. Dan dia Allah Maha Aziz dan Maha Ghafur. Aziz itu Maha Perkasa. Yang mempunyai izzah, kemuliaan. Ghafur itu artinya Maha Pengampun. Seakan memberikan kepada kita sebuah pemahaman apa? Bahwa orang yang memperbaiki amal, Allah akan berikan kepada dia apa? Izzah, kemuliaan. Orang yang memperbaiki amal, Allah akan jadikan ia mulia di hadapan manusia. Yang kedua, orang yang memperbaiki amal, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Selain itu, Allah akan muliakan ia. Subhanallah. Sesuatu yang kalau kita perhatikan luar biasa sekali. Maka dari itu ya akhi azakallahu iyakum, Allah subhanahu wa ta'ala menutup ayat-ayat tersebut dengan nama-nama tersebut untuk memberitahukan kepada kita sebuah isyarat yang sangat halus dan lembut namun luar biasa dahsyat. Contoh lain misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa tawakkal alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ya, wa tawakkal alal azizir rahim. Bertawakallah kamu kepada Allah yang Maha Aziz, Maha Rahim. Ketika Allah menyuruh kita untuk tawakal, Allah mengatakan bahwa Allah itu Aziz. Aziz itu artinya yang mempunyai kemuliaan dan mempunyai keperkasaan, ya kekuatan, itu Aziz. Maka karena Allah mempunyai sifat izzah, maka hendaklah kamu bertawakal kepada Dia saja. Adapun manusia, dia tidak punya izzah. Manusia itu lemah. Yang memberikan izzah kemuliaan hanyalah Allah. Yang memberikan berbagai macam nikmat dan kekuatan hanyalah Allah. Maka Allah Al-Aziz, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Allah menyuruh kita untuk bertawakal kepada Aziz dan Rahim. Seakan Allah mengatakan, kalau kamu bertawakal kepada Allah, maka Allah akan sayangi kamu. Ingat, Allah lebih sayang daripada orang tua kepada anaknya. Maka mungkin kalau Allah menyia-nyiakan seorang hamba yang bertawakal kepada dirinya? Tidak mungkin. Subhanallah ya akhul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Demikian, kalau kita perhatikan setiap ayat-ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala ya sebutkan tepat padanya nama-namanya, selalu sepadan dengan isi daripada ayat tersebut. Terkadang nama-nama tersebut juga diletakkan sangat indah sekali. Ya bahkan sering kali dan bahkan selalu Allah letakkan nama tersebut dalam sebuah ya redaksi kalimat yang sangat sepadan sekali. Saya berikan contoh, Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Di sini Allah menyebutkan bahwa dirinya bersemayam di atas arasy. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa arasy itu adalah makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan. Kata Rasulullah SAW apa? Masawa masamawatu sab wal arduna sab. Ya binisbatil kursi illa kahalqah. Ya. Tidaklah langit dan bumi dibandingkan dengan kursi kecuali seperti apa, kata Rasulullah SAW? Seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir. Dan tidaklah kursi yang sangat besar begitu dibandingkan dengan arasy kecuali seperti cincin dibandingkan dengan padang pasir lagi. Kemudian ya akhal Islam, azakumullah wa iyakum. Di situ ketika Allah menyebutkan bahwa dirinya bersamayam di atas arasy, Allah menyebutkan namanya Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Ar-Rahman artinya yang sangat luas dan dipenuhi dengan rahmat dan kasih sayangnya. Di mana rahmat Allah meluasi segala sesuatu. Di mana arasy, makhluk yang paling besar, meliputi semua makhluk yang ada di bawahnya. Maka demikian pula rahmat Allah pun meliputi segala apa yang ada di bawahnya. Di mana Allah menciptakan arasy sebagai kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Masya Allah, ya, betapa sangat sepadan dan luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama-namanya sesuai dengan ya, redaksi daripada dan makna daripada ayat-ayat yang ada dalam Al-Quranul Karim.
memang betapa

0: Al-Quran, ya akhal Islam, azakumullah, bagi mereka yang mau memikirkannya, maka kita berusaha untuk mentadaburinya. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mau mentadaburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati mereka ada padanya kembok-kemboknya? Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Quran. Wabillahi taufiq, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
2: Waktu punya sifat dua. Yang pertama, adamul audah. Ini salah satu nama waktu. Tidak akan pernah kembali. Satu bulan yang telah lewat, 28 hari akan berlalu kita ini. Malam maghrib ini berarti 28 hari nantinya. Itu Anda bayar berapapun tidak akan pernah bisa kembali. Makanya salah satu nama dan gelar waktu adamul audah. Tidak akan pernah kembali. Yang kedua, gelar waktu yang lain adalah suratul inqidha. Cepat berlalu, tidak terasa. Mungkin kita merasakan baru kemarin tarawih. Betul? Tidak kerasa, Pak. Cepat sekali berlalu. Matahari tidak akan pernah diam. Dia terbit, tenggelam. Tidak akan ada yang heboh. Matahari tidak heboh dengan apapun yang Anda kerjakan. Anda mau malas-malasan, Anda mau santai-santaian dalam luar-luar, enggak ada. Matahari tidak akan pernah noleh. Ente ngapain? Anda mau terbit nih, mau tenggelam nih, ngapain ente? Enggak ada begitu, enggak ada. Persis sebagaimana yang ulama salaf dulu, Qais ibn Ali, mempunyai tamu. Qais ini setiap kali punya tamu, beliau baca, kalau ditanya oleh tamunya baru jawab. Kalau berhenti tamunya berbicara, dia nulis, baca. Sampai tamunya mengatakan, ya Qais, kalim ni. Wana waif. Wahai Qais, ngomong sama aku. Aku tamumu. Maka Qais menjawab, amsikis syams hatta ukalimak. Tahan matahari, sampai aku ngomong sama kamu. Saking pentingnya waktu. Itu dua nama lain dari waktu. Adamul audah wa suratul inqira. Tidak akan pernah bisa kembali dan sangat cepat berlalu. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Lihat sekarang saja. Sudah 50 menit saya berbicara. Tidak terasa. Kadang mungkin dari tadi kayaknya baru sebentar nih. Oh enggak, lama juga Ustaz, saya ngantuk kok.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, laulam tuznibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wala ja'a biqaumin yudnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa. Tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama meninggalkan yang utama, sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan, sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar, dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam, kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita, aduh saya bertobat juga dosa lagi, bertobat dosa lagi, ah udah tidak bertobat, camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertobat itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertobat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik sudah diambil oleh Allah sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju sudah dipakai tapi sebelum dikembalikan sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa tapi sebelum kembali kepada Allah sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju belum sempat dicuci sudah diambil pemiliknya, dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka, dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek, otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam, karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama tahu bahwasanya meraih keikhlasan bukanlah perkara yang mudah. Namun tentunya dimudahkan bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang lebih sulit daripada meraih keikhlasan, yaitu menjaga keikhlasan tersebut. Ini juga merupakan membutuhkan perjuangan tersendiri. Kenapa? Karena ada penyakit yang selalu dihembuskan oleh syaitan untuk merusak keikhlasan yang telah kita raih, sehingga keikhlasan yang berusaha kita jaga akan menjadi rusak. Dialah penyakit riya, ingin dipuji, ya, beribadah agar dilihat.
5: Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba, demikian rangkaian program acara yang sudah Anda ikuti dari pagi hingga

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan. Kami melihat banyak orang yang memasuki masjid ketika imam sedang rukuk. Bersamaan dengan itu, ia melakukan takbiratul ihram. Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Orang ini tidak mungkin membaca tasbih di dalam rukuknya. Apakah dia teranggap mendapatkan satu rakaat meskipun tidak sempat membaca tasbih, atau dia harus menambah satu rakaat lagi setelah imam salam? Jawaban. Siapa yang melakukan takbiratul ihram ketika imam bangkit dari rukuk, rakaat tersebut tidak teranggap. Demikian pula, orang yang takbiratul ihram lalu bertakbir untuk rukuk, kemudian turun ke rukuk dalam keadaan imam bangkit dari rukuk, rakaatnya tidak teranggap sebab dia tidak mendapatkan imam saat rukuk dengan kadar yang cukup agar rakaat itu teranggap. Dia harus menambah satu rakaat sebagai penggantinya setelah imam salam. Siapa yang melakukan takbiratul ihram dan mendapatkan imam sedang rukuk, lantas ia pun rukuk dengan kadar yang cukup untuk melakukannya secara tumakninah, dia teranggap mendapatkan rakaat tersebut. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Hal ini berdasarkan hadis, "Idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-salah." Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Jika kalian mendatangi salat dan kami sedang sujud, maka sujudlah. Namun hal itu tidak dihitung sebagai satu rakaat. Barang siapa yang mendapati satu rakaat, berarti ia telah mendapatkan salat. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Demikian pula hadis yang lainnya, "Man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salah." Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang mendapati satu rakaat, berarti ia telah mendapatkan salat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bis-shawab. Dikutip dari Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, jilid ke-7, halaman 3.

0: 316 sampai 317.
1: Munggahan. Ini bahasa bercampur Sunda sama Jawa. Aslinya di dalam bahasa Jawa Timurnya itu megengan. Unggah-unggahan megengan. Dari kalimat megeng karena perutnya itu megeng-megeng, ledak. Kuat-kuatan badok. Kenapa? Karena di dalam Jawa itu ada tradisi malam ini begini Pak, nanti ba'da maghrib ngumpul di masjid, nanti makan itu Masya Allah dibikin bervariasi, biasanya saling bilang nanti kau gue banteng yo, aku nggawa iki nggawa iku, jadi berwarna-warni dipuas-puasi makanan, dan nanti pas Ramadan orang ngiling-ngilingin panganan sehingga khusyuk, sehingga fokus, itu disebut megengan unggah-unggahan. Nah ini kan tradisi juga di dalam Islam Pak, maaf. Puasa itu bukan aneh, ini kan tradisi yang jelek juga. Kalau puasa, giliran puasa itu Masya Allah, segala sesuatu, barang, kebutuhan rumah tangga itu naik merangkak. Harusnya kan turun. Lu aslinya siangnya makan terus gak makan kok, turun gak? Harusnya aneh. Dari Sabang sampai Merauke ngeluh beras entek, sayur langka, tomat langka, moneh lombok. Itu semuanya. Kenapa? Karena ternyata aktivitas umat Islam, maaf tadi yang saya katakan, poso iku gur ngeposno barang sing diroso, nanti bar maghrib dendam. Mau apalagi ngerokok Masya Allah. Itu habis buka sampai isak nyambung terus. Itu kalau ada rokok panjangnya semeter kayaknya dibeli. Itu sampai diingetin nama Pak Ustadznya, Pak, udah komat Pak Isa, ya tak, mubadir, kurang dikit. Masya Allah, mubadir. Itu, pernah ada yang ngeyel, Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah kurangi rokok saya, dari bungkus 2. Disedot. Itu aneh. Kadang-kadang lucu Pak, mau rokok aja asap aja dibuat perbutan, keluar masuk, keluar masuk. Kan orang gak waras itu, ngapain? Asap aja keluar masuk, keluar masuk. Kan gendeng itu. Sekalian aja kalau mau, asap keluarin banyak, kepala masukin kresek, mangap. Nah itu awet. Insya Allah, satu batang untuk sehari. Lu tali, gitu. Ambil pergi ke sawah, macul, mangap. Enak, wirid. Maka kadang-kadang bojo dilalekno, anak dilalekno, rokok enggak lali gitu. Aneh. Nggih mboten, Bu? Oh, kenceng iku, Pak. Wis. Engko, Mbak, Bu, nek teko omah gubuk ana iki bojo. Dua blek wis. Nek kajian ngolak-balik sing rokok wae gitu.
2: Baik. Berikan waktu teman-teman sekalian. Abdullah tumbuh besar dan mulai menjadi seorang pemuda yang cerdas, yang pintar, membantu ayahnya. Maka oleh Abdul Muttalib dinikahkan, dan dinikahkan oleh seorang wanita yang bernama Aminah. Dan Aminah dari turunan Abdul Manaf juga, jadi satu jalur, masih sepupu dengan Abdullah. Hanya saja dari Aminah ini, dari paman-pamannya Aminah itu dari penduduk asli Madinah, dari Aus dan Khazraj, dari suku Ansar di Madinah. Maka Nabi SAW di sini memiliki jalur dari dua kota suci, Mekkah dan Madinah. Pada saat sudah selesai melahirkan, baru menikah, beberapa hari kemudian ada tanda-tanda kehamilan di Aminah. Kemudian Aminah pun sempat melihat di dalam mimpinya pada saat akan melahirkan atau pada saat hamil besar, melihat dalam mimpinya, ia bermimpi bayi dalam kandungannya ini menyebarkan cahaya. Dan cahaya itu menyebar ke seluruh muka bumi. Sebagian athar menyebutkan sampai ke Busra. Busra ini wilayah Irak sana, wilayah Persia gitu. Dan dia juga mimpi mengucapkan dalam mimpinya kalimat, U'idhuhu billahil azim min kulli syarrin wa min kulli ainin wa min kulli hasid. Wa min kulli hasid. Tidak ada kata-kata ainnya. Artinya aku berlindung kepada Allah yang maha agung untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengki orang lain. Berjalanlah hamil tersebut pada saat berumur beberapa bulan. Ada sebagian ahli sejarah menyebutkan sekitar 6 bulan hamilnya Aminah. di Nabi SAW dalam kandungan beliau, maka meninggallah Abdullah. Maka Nabi SAW jadi yatim sebelum lahir. Setelah itu Nabi SAW lahir, yang paling banyak dinukil oleh pahala di sejarah, 12 Rabiul Awal, di tahun gajah. Sudah kita sebutkan tadi, tahun gajah kejadian, Ashabul Fil, dan tepatnya 50 hari setelah kejadian gajah itu, penghancuran gajah, 50 harinya, disitulah lahir Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ada yang perlu kita sebutkan teman-teman sekalian, walaupun sebenarnya menyebutkan ini bukan berarti Nabi SAW membutuhkannya, tidak sama sekali. Nabi SAW jauh lebih mulia daripada tanda-tanda ini. Tapi pada saat beliau lahir, ternukillah di Mekah, di Madinah, beberapa kejadian yang memang ahli sejarah angkat. Yang pertama, kejadian yang unik pada saat Nabi SAW lahir adalah terlihatnya bintang Ahmad namanya. Apa itu bintang Ahmad? Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu meyakini kalau Nabi terakhir yang mereka tunggu di Madinah keluar itu, kalau dia lahir, akan kelihatan bintang yang mereka istilahkan dengan bintang Ahmad. Dan mereka mengukir-ngukir bintang itu sesuai dengan keterangan dari Taurat. Seperti itulah pemahamannya pada saat itu. Allahu a'lam tentang masalah kebenaran masalah bintang ini. Tapi yang jelas, kebenaran bintang itu bisa dipercaya atau tidak. Karena kita dalam Islam taunya bintang gak boleh dipercaya gitu kan. Tapi ini pada saat itu dinukil. Dinukil oleh Hassan ibn Thabit radhiyallahu anhu, penyair Nabi SAW. Kebetulan umurnya dia beda 7 tahun dengan Nabi SAW. Beliau mengatakan setelah masuk Islam, setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau mengatakan, pada hari Nabi SAW lahir, aku kebetulan berada di salah satu benteng Yahudi. Dan naiklah di malam hari kebetulan salah satu pendeta Yahudi lalu teriak dengan suara keras, wahai Yahudi, hai sekalian kaum Yahudi, sungguh telah terlihat pada malam ini bintangnya Ahmad, dan tidak terlihat kecuali pada saat ia lahir. Dan menurut Hasan ibn Thabit radhiyallahu anhu, memang umurnya beda 7 tahun dengan Nabi SAW, dan pada hari itu memang hari kelahiran baginda Nabi SAW. Yang kedua dinukil oleh para ulama tentang masalah kejadian-kejadian unik adalah Nabi SAW pada saat lagi Aminah melahirkan, maka dikatakan melahirkan tanpa ada rasa kesulitan sedikit pun. Jadi sangat mudah. Bahkan sebagian athar menyebutkan Aminah tidak dibantu oleh orang. Tiba-tiba Nabi SAW keluar begitu saja. Dan yang ketiga, pada saat lahir, maka Nabi SAW dalam kondisi mengangkat kepalanya ke langit, seakan-akan orang yang sedang berdoa. Yang keempat, Nabi SAW lahir dalam kondisi sudah terkhitan. Sudah terkhitan. Yang kelima, Nabi SAW lahir juga tanpa terbebani lagi dengan sisa tali pusar. Udah enggak ada. Lahir sudah terkhitan, ya, lahir sudah tidak ada tali pusarnya. Sampai poin kelima ini, empat poin ya. Karena poin pertama tadi, itu kejadian di Madinah. Jadi empat poin ini, Aminah melahirkan dengan sangat mudah, Nabi SAW seperti berdoa ke langit, kemudian terkhitan, kemudian tali pusarnya sudah terlepas. Maka Abdul Muttalib, kakeknya, bangga sekali datang, sangat senang pada saat itu. Dia berkata, sungguh pada cucuku atau anakku ini ada perkara besar. Lalu Abdul Muttalib pun membawa bayi Nabi SAW ke Ka'bah saat baru lahir, dan ia yang memberi nama Muhammad. Baik. Ada sedikit rahasia masalah nama Muhammad ini. Perlu teman-teman tahu, nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Gak ada satupun orang Arab bernama Muhammad pada saat itu. Belum ada. Terus dari mana nama ini? Kok Abdul Muttalib bisa berikan nama cucunya? Ada kisahnya. Jauh sebelum lahir Nabi SAW, Abdul Muttalib pernah jalan-jalan ke negeri Syam bersama dengan 3 orang sahabatnya. Yang pertama Sulaiman bin Mujazi', salah satu kepala suku di Mekah. Yang kedua Hulailah bin Hajij. Dan yang ketiga Himran bin Rabi'ah. 3 orang ini bersama Abdul Muttalib, 4 orang ini pergi ke negeri Syam. Pas tiba di negeri Syam, ada salah satu pendeta Nasrani menemui mereka lalu berkata, kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib, dari Jazirah Arab. Dari mana tepatnya? Dari kota Mekah. Kata pendeta itu, dari kota kalian nanti akan keluar Nabi terakhir. Dan Nabi terakhir itu bernama Muhammad. Kata Abdul Muthalib, dari mana engkau tahu itu semua? Dia bilang, dari kitab kami. Dalam Injil disebutkan. Namanya Muhammad. Maka keempat orang ini bertekad pada saat itu untuk memberikan nama kalau mereka dikaruniai anak setelah itu atau cucu, Muhammad. Dan dari empat orang ini, pada saat balik ke Mekah, orang yang pertama mendapatkan cucu laki-laki adalah Abdul Muttalib. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun mengangkat bayi Nabi SAW lalu keliling di dekat Ka'bah lalu mengatakan, anak ini memiliki perkara yang besar. Aku memberikan nama Muhammad. Aku memberikan nama Muhammad. Terus dia mengucapkan kalimat itu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, yang keenam adalah goncangnya istana Kisra di Persia dan rubuhnya 14 teras istananya. Jadi ada teras-terasnya istana itu rubuh semua tanpa sebab. Rusak semuanya. Pada saat melihat kejadian tersebut, Kisra sempat khawatir, lalu dia bertanya kepada para peramal-peramalnya lah, dukun-dukunnya segala. Maka mereka pun menjawab, goncangnya istana disebabkan karena hari ini lahir seseorang nabi dan runtuhnya 14 teras ini menandakan terdapat 14 raja Persia, tinggal 14 orang saja. Selebihnya sudah runtuh kerajaan ini. Maka sempat Kisra bilang, 14 raja masih lama. Kalau satu raja punya 1100 tahun umurnya, berarti 1400 tahun. Tapi tanpa disadari oleh Kisra, apalah di sejarah Muslim menukil, tanpa membenarkan ramalan ini ya, kita bukan membenarkan. Karena ramalan itu semua, kalaupun bertepatan, karena mereka mencuri, syaitan mencuri berita dari langit. Bukan karena mereka tahu. Sebagaimana dijelaskan dalam ada hadis Nabi SAW. Dan ternyata setelah Kisra, yang pada saat Nabi SAW lahir itu ada, anak-anaknya berselisih pendapat dan dalam waktu 4 tahun saja, terjadi penggantian 10 orang Kisra. Mati semua, saling membunuh satu sama yang lain. Dan puncaknya yang terakhir adalah yang ke-14 meninggal di zaman Umar radhiyallahu anhu. Pada saat Umar menembus wilayah Persia. Yang ketujuh, padamnya api sesembahan kaum Majus. Jadi ada api yang disembah di beberapa titik di negeri Persia. Jadi mereka buat api besar dan api itu selalu disembah, tiap hari mereka sembah. Pada saat Nabi SAW lahir, api itu tiba-tiba mati. Dan mereka berusaha menyalakan, tidak bisa. Selamanya mati. Sampai Persia pada saat itu, seluruh Persia yang menyembah api, apinya mati semua, enggak ada. Mereka mau coba nyalakan sampai runtuhnya di zaman Umar bin Khattab, enggak ada api mereka. Enggak bisa lagi mereka nyalakan api untuk disembah ya. Enggak bisa lagi mereka nyalakan. Setiap kali di wilayah Persia dinyalakan api, mati, padam. Mereka cuma pakai masak, misalnya di situ padam. Enggak bisa sama sekali. Yang kedelapan, hanyutnya air sungai Sawa. Sungai Sawa ini teman-teman sama dengan sungai Gangga sekarang di India. Dikultus, dianggap ini sungai apalah, keramat lah dan seterusnya. Gitu kan? Maka orang-orang Persia meyakini sungai Sawa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau ada yang mati, mereka bakar, lalu mereka lempar debunya di situ, airnya diambil, dianggap suci, apalah segala macam. Subhanallah, karena sungai ini selalu ditaruh tumbal segala macam, waktu Nabi SAW lahir, air sungai ini hilang. Enggak ada airnya sama sekali, kering. Sampai sungai Sawa dilupain udah, enggak ada lagi sungai. Namanya memang sungai Sawa. Yang kesembilan, dan ini agak sedikit kita titik beratkan adalah kisah Halimah As-Sa'diyah. Tradisi orang Arab dulu teman-teman sekalian, terutama orang-orang Quraisy, setiap bayi lahir selalu dititipkan untuk disusui dan dibesarkan selama 2 tahun di luar kota Mekah, tepatnya di padang pasir. Ada alasan kenapa mereka titipkan anak-anak mereka ke padang pasir sama orang-orang Badui. Yang pertama, agar bahasa Arab Fusha anak-anak mereka terjaga. Apa itu bahasa Arab Fusha? Bahasa Arab ada 2 macam. Ada bahasa Arab Fusha, bahasa aslinya bahasa Arab. Dan itu Al-Quran dalam bahasa Fusha. Kalau kita belajar bahasa Arab di pesantren atau di kampus-kampus, bahasa Arab yang dipakai bahasa Arab Fusha. Dia punya grammar, rapi. Gitu. Ada bahasa Ammiyah, yang kedua. Bahasa pasar. Ini bahasanya dialeknya berbeda-beda, Mesir berbeda, Tunis berbeda, Saudi berbeda, dialek bahasa pasarnya berbeda, ini tidak punya grammar, lebih teracak. Ya mungkin kalau dalam bahasa Inggris dari Inggris sendiri, negeri Inggris dengan dari Amerika. Agak berbeda, grammarnya lebih rapi gitu kan. Tapi kita tidak bahas masalah itu tentunya. Yang jelas orang-orang Quraisy untuk menjaga bahasa Fusha, maka mereka menitipkan anak mereka ke Badui. Karena orang Badui masih pakai bahasa Fusha. Sementara penduduk asli Mekah pada saat itu sudah sering lalang jemaah haji. Jemaah haji ini dari berbagai wilayah. Makanya kita temukan bahasa Arab yang kalau tanda kutip ya, yang paling kacau itu bahasa Arabnya orang Mekah. Sampai hari ini. Karena bercampur baur antara bahasa Arab dengan bahasa Urdu, dengan bahasa Indonesia, dengan campur-campur. Jadi kalau kita ngomong sama mereka itu enggak jelas kadang-kadang. Memang orang-orang Mekah dikenal begitu. Karena memang campur baurnya jemaah haji ini. Karena mereka enggak bisa bahasa Arab, mereka pakai bahasanya. Jadi orang sana terpaksa belajar bahasa Persia, belajar bahasa Melayu, belajar macam-macam. Seperti itulah. Nah, dari zaman dulu memang orang-orang Quraisy sudah khawatir dengan itu. Perubahan bahasa. Yang kedua, alasannya kenapa anak-anak mereka ditemukan di padang pasir? Karena sisi kesehatan. Padahal zaman dulu tidak belum ada seperti kita ya. Masalah kimia-kimia dan segala polusi udara masih belum ada. Tapi orang-orang Quraisy sudah berpikir itu. Anak-anak mereka ditinggalkan di padang pasir untuk menjaga kesehatan tubuh mereka. Karena makanannya alami gitu kan. Hewan-hewan yang langsung disembeli, langsung dimakan, susu kambing yang diminum memang sehat. Dan juga udara, gitu kan? Serta juga orang-orang Badui ini melatih anak-anak mereka hidup untuk hidup susah. Berburulah, membantu orang tuanya, seperti itulah. Nabi SAW pada saat lahir, secara kebetulan, wanita-wanita Badui dari suku Sa'diyah. Suku Sa'diyah kebetulan memang terkenal suka menjual jasa susu ini. Banyak ibu-ibu mereka, wanita mereka yang baru melahirkan, air susunya banyak, mereka pun pergi ke Mekah atau ke kota-kota lain, nawarin jasa. Ada yang mau enggak? Titipin anaknya 2 tahun, kemudian nanti bayar upah. Gitu. Bisa orang tuanya datang mengunjungi, nanti balik lagi. Pokoknya anak-anak ini dijamin, dijaga. Dan suku Sa'diyah ini terkenal suku-suku orang-orang yang amanah. Maka orang tidak ragu nitipan anaknya. Datanglah beberapa wanita dari Sa'diyah, di antaranya Halimah. Halimah Sa'diyah ini bersama dengan suaminya bernama Harith. Mereka sama-sama rame-rame datang, dan kebetulan kehidupan Harith dan Halimah ini pas-pasan, orang miskin lah. Di rumahnya itu bangunan tua. Ada seekor unta yang kurus dan ada 2 ekor jantan dan betina kambing, tapi dua-duanya juga kurus, tidak produktif lagi. Dan Halimah dan Harith punya anak banyak. Mereka akhirnya mengadu nasib pergi ke Mekah. Saat tiba di Mekah, mereka kelilinglah nawarin jasa. Biasanya kalau sudah datang wanita-wanita ini, orang-orang ibu-ibu Mekah pada datang nih tawarin anaknya dan seterusnya. Mereka keliling-keliling, semuanya menawarkan diri kepada orang-orang kaya karena akan dibayar. Dan pada saat mereka melewati Nabi SAW, mereka menolak. Karena pada saat itu mereka tahunya Nabi SAW tidak memiliki ayah. Abdullah meninggal waktu umur 6 bulan. Siapa yang mau tanggung nih? Abdul Muttalib waktu itu betul Raja Mekah, tapi Abdul Muttalib ini sibuk membiayai jemaah haji ya, dan memang tidak bisa. Intinya orang-orang perempuan-perempuan saat dia tidak mau menerima Nabi SAW. Semua bawa anak, mau pulang ke kampungnya, tinggal Halimah yang tidak dapat. Lalu suaminya bilang, si Harith, hai Halimah, coba seandainya kamu ambil anak yatim itu, siapa tahu baik buat kita. Maka Halimah pun mengatakan, baiklah, daripada kita pulang dengan tangan kosong, lebih baik kita ambil. Subhanallah, begitu Halimah pegang Nabi SAW, disitu terjadi keberkahan. Waktu datang ke Mekah, Halimah menunggangi keledai, keledainya kurus sekali dan selalu lambat di belakang. Sampai teman-temannya Halimah kayak ngolok-ngolok, hai Halimah cepatlah, keledaimu menambatkan kami. Dan keledai-keledai yang lain bisa 2 orang naikin, keledai Halimah gak bisa. Jadi Harith selalu megang saja talinya. Waktu dia mengambil Nabi SAW, kejadian aneh yang pertama, yang unik. Bukan aneh, tapi unik ya. Pada saat itu adalah keledainya Halimah tiba-tiba jadi kuat. Dan pada saat Halimah naik, karena tidak bisa dikontrol, maka Harith pun naik di atasnya, di keledai ini, dan larinya kencang sekali, ninggalin teman-temannya. Sampai teman-temannya Halimah bilang, hai Halimah, itu keledai tadi yang kamu pakai ke Mekah. Dia bilang iya, tapi kita gak bisa ngontrol, ini lari kencang sekali keledainya. Lalu kemudian pada saat tiba di sana, Halimah memiliki, tadi saya bilang, seekor unta betina yang lemah. Tiba-tiba saja waktu tiba di rumah, dilihat untanya gemuk. Ini baru 2-3 hari ditinggalkan, gak ada yang urus, gemuk sekali untanya. Dan tiba-tiba saja unta betina itu punya kantong susu yang penuh, sehingga Halimah sama Harith memerahnya, dan setiap habis diperah penuh lagi. Biasanya unta butuh makan, minum dulu baru penuh, ini enggak. Setiap habis diperah penuh lagi. Dia minum dengan anaknya, dengan istrinya, si Harith ini dengan Halimah minum, kemudian anak-anaknya, dan bahkan sempat dibagi-bagi ke teman-temannya, tetangganya, karena penuhnya. Setiap diperah, kasih lagi, penuh lagi. Begitu terus. Kemudian dua kambing, jantan dan betina yang kurus juga tadi, tiba-tiba gemuk, dan tiba-tiba betinanya hamil dan punya anak, dan akhirnya menjadi banyak. Karena banyak, oleh Halimah dan Harith dijuallah beberapa ekor domba ini, dapat duit dibeli unta jantan, lalu diternak lagi unta jantan ini sama yang betina. Tiba-tiba saja punyanya Halimah ini domba dan unta ini menjadi banyak sekali, dan Halimah serta Harith menjadi orang paling kaya di Sa'diyah. Sampai akhirnya Halimah tidak butuh lagi untuk mengambil anak-anak yang disusui. Berkah luar biasa. Sampai terkenal di suku Sa'diyah pada saat itu, mereka berkata, dimanapun Halimah dan Harith gembalakan dombanya atau untanya, ikutkan. Karena pasti gemuk. Dan memang betul, kalau ikut, digabungkan berdekatan dengan gembalanya mereka, jadi hebat, jadi bagus, jadi subur. Jadi begitu luar biasa berkahnya. Halimah berkata, dinukil dalam buku-buku sejarah tentunya, Muhammad telah tumbuh tidak alami, bukan seperti anak-anak sebayahnya. Pada saat dia umur 2 tahun, perilakunya dan pemahamannya sudah seperti anak 6 tahun. Mudah diberikan penjelasan, tidak suka membuat marah, banyak hal-hal gitu. Saat tiba masa pengembalian, sudah umur 2 tahun, Halimah dan Harith pergi membawa Nabi SAW ke Mekah untuk dikembalikan pada Aminah, tapi mereka memohon-mohon, tolonglah hai Aminah, biarkanlah tinggal bersama kami, anak ini kami akan jaga, lihat sehat Muhammad, gak ada masalah, karena dia, mereka lihat berkahnya, dan kami tidak butuh bayaran, gak usah bayar, Muhammad ini waktu datang luar biasa, kejadiannya begini, begini, begini, segala macam. Baiklah, kata Aminah, silahkan dibawa. Tentu Aminah ini bolak-balik ya, ngelihat anaknya, balik lagi, tapi tinggal di sana. Sampai akhirnya Nabi SAW tinggal di suku Sa'diyah sampai umur 6 tahun. Sampai umur 6 tahun. Nah, di umur 6 tahun ini teman-teman ada kejadian. Waktu Halimah lagi masak, tiba-tiba saja dari kejauhan anaknya lari. Jadi ada anak Halimah laki-laki dan perempuan yang kurang lebih sebaya dengan Nabi SAW. Ada yang lainnya tentu sudah besar-besar. Nah, si laki-laki ini yang lebih tua dari Nabi SAW lari-lari mengatakan, wahai ibu, saudaraku dari Quraisy telah dikeroyokin oleh 2 orang. Lihatlah. Maka Halimah ketakutan, keluar dari rumahnya, minta anaknya, mana tunjukin tempatnya, ditunjukin tempatnya. Begitu dilihat, ternyata Nabi SAW memang tergeletak di tanah. Lalu Halimah nanya, hai.
3: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
0: Pertanyaan, apakah seseorang boleh menjawab azan saat dia berada di WC? Jawaban, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, tidak selayaknya seseorang berzikir kepada Rabbnya Azza wa Jalla di dalam WC, karena tempat itu tidak layak baginya. Jika dia berzikir dalam hatinya, maka tidak mengapa, tanpa mengucapkannya dengan lisannya. Maka lebih utama, jika dia tidak mengucapkan dengan lisannya, dan hendaknya dia menunggu hingga keluar dari WC. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari kitab Majmu' al-Fatawa, jilid ke-11, halaman 209.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan. Seseorang menyepelekan pembayaran zakatnya selama 5 tahun. Sekarang ia sudah bertaubat. Apakah taubatnya tersebut menggugurkan membayar zakat? Jika tidak bisa menggugurkan kewajiban zakat, maka apakah solusinya? Jawaban. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkata, zakat itu merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal dan menjadi hak bagi mereka orang-orang fakir. Jika seseorang tidak membayarnya, maka dia telah mencederai 2 hak sekaligus. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah hak mereka, orang-orang fakir dan asnaf yang lainnya. Jika dia bertaubat setelah 5 tahun, seperti yang tertera di dalam pertanyaan tadi, maka telah gugur darinya hak Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surah Asy-Syura, ayat 25. Yang tersisa adalah hak yang kedua, yaitu hak para mustahik zakat, orang-orang fakir, dan golongan yang lainnya. Maka dia tetap wajib menyalurkan zakat kepada mereka, dan kemungkinan tetap mendapatkan pahala berzakat bersamaan dengan kesungguh-sungguhannya dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun memperkirakan besarnya zakat, maka hendaknya berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk memperkirakannya, dan Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Wallahu a'lam bis-shawab.
3: Hadis Sa'ad ibn Ubadah ketika dia mengatakan, "Lau ra'aitu rajulan ma'amra'ati," andai aku melihat seorang lelaki bersama istriku, "la darabtuhu bisayf ghayra musaffahin anhu," aku akan pukul dengan pedang, bukan dengan yang tajamnya aku akan pukul dia, orang itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika dapat informasi perkataan Sa'ad bin Ubadah, dia mengatakan, "Ata'jabuna min ghayrati Sa'ad?" Apakah kalian takjub dengan kecemburuan Sa'ad? "Fawallahi la ana aghyaru minhu," demi Allah aku lebih cemburu daripada dia. "Wallahu aghyaru minni," Allah lebih cemburu daripada aku. "Min ajli ghayratillah," karena kecemburuan Allah, Allah haramkan kemaksiatan, kekejian, baik yang nyata atau tersembunyi. Maka sifat cemburu sebenarnya mulia. Jadi jangan dilarang orang cemburu. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Baina ana na'im," Nabi lagi ngobrol sama para sahabatnya nih, "ketika aku lagi tidur, ra'aituni fil jannah," aku bermimpi di dalam surga. Nabi berada di dalam surga. "Fa idza imra'atun tatawadda'u ila janibi qasr," aku lihat ada seorang wanita yang berwudu di sebelahnya istana. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada wanita itu, "Liman hadzal qasr?" Istana ini punya siapa? Dikatakan, "Li Umar bin Khattab." Punyanya Umar bin Khattab istana ini. "Fa dzakartu ghiratahu fa wallaitu mudbiran." Laku aku ingat dengan kecemburuan Umar ini, aku langsung pergi. Pergi Nabi meninggalkan itu istana karena ada wanita di situ. Karena ingat dengan kecemburuannya Umar bin Khattab. Ketika Umar dengar itu, fabaka Umar bin Khattab, Umar menangis. Faqal, "A'alaika bi abi anta wa ummi ya Rasulullah aghar?" Apakah aku cemburu kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak dan ibuku menjadi tebusan untukmu wahai Rasul. Apakah aku cemburu kepada? Tapi Nabi alaihi salatu wasallam menganggap itu sebuah kemuliaan.
4: ada seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda ini sibuk ibadah, gak pernah perhatikan istrinya, sampai istrinya berantakan, rambutnya kotor, bajunya berantakan. Salman Al-Farisi, sahabatnya Abu Darda, lewat depan pintu lagi ngetuk-ngetuk, terbuka pintu sedikit, lewat Ummu Darda terlintas. Dia lihat sepintas gitu kan, loh kok kenapa berantakan begini, kata Salman dari belakang pintu, wahai Ummu Darda, kenapa kau begini, maksudnya kenapa kamu tidak urus dirimu, kenapa kamu berantakan, seperti orang yang tidak ngerawat sama sekali gitu. Kata Ummu Darda dari belakang pintu, dari dalam, tidak ketemu ya, dia mengatakan, temanmu, sahabatmu Abu Darda sudah enggak butuh sama saya, setiap hari puasa, setiap hari, waktu itu belum ada syariat dilarangan puasa setiap hari, sekarang kan maksimal puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, waktu itu masih boleh orang puasa setiap hari. Abu Darda ini setiap hari puasa, dan kalau malam masuk rumah ganti baju, sholat sampai subuh, begitu terus gitu kan. Jadi untuk apa saya dandan, dia kayak enggak butuh sama saya. Maka kata Salman, mana suamimu? Di masjid, kata Abu Darda, lagi sama Nabi. Waktu itu menjelang maghrib, Salman pun ke masjid lalu berkata kepada Abu Darda, habis isya saya mau jadi tamu di rumahmu. Dia bilang, baiklah silahkan. Maka jadi tamu di rumah, dan nginap gitu kan. Salman ini mau menasehatin Abu Darda tapi dengan praktek lapangan. Begitu tiba di rumah, sudah makan malam sama-sama, kemudian awal malam sudah selesai ngobrol-ngobrol, Abu Darda bilang, sebentar saya mau ganti baju. Dia masuk dalam, diganti baju, Salman tunggu di ruang tamu. Habis ganti baju betul keluar, mau sholat. Kata Salman, kau mau ngapain? Dia bilang, saya mau sholat malam. Kata Salman, tidak boleh, kau harus kasih hak istrimu dulu. Masuk. Dia masuk ke dalam kamarnya karena malu sama temannya. Itu kurang lebih habis isya ya. Kalau kita sekarang jam 9, jam 10 malam, itu udah keluar mau sholat malam sampai subuh. Disuruh masuk ke dalam kamar. Awal malam, pertengahan malam, kurang lebih jam 12 malam, jam 1, dia udah keluar lagi. Kata Salman, kamu mau ngapain? Ditunggu sama Salman. Dia bilang, saya mau ibadah, kata Abu Darda. Kata Salman, belum bisa, kasih hak istrimu. Disuruh masuk ke dalam kamar. Dia masuk lagi. Pada saat tertinggal sepertiga malam, dua jam sebelum subuh, yang Allah memang turun ke langit bumi di waktu itu, sebagaimana dalam hadis Bukhari kan, kalau tinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, bertanya pada malaikat, siapa yang beristighfar, saya ampuni, siapa yang bertobat, siapa yang memohon, siapa yang punya hajat, saya penuhi, siapa yang minta tolong, saya berikan, gitu kan. Maka sepertiga malam Abu Darda keluar mau sholat, kata Salman, sekarang sholat sekukamu, sampai pagi silahkan. Sholat dah, habis itu azan subuh mereka sama-sama ke masjid. Keesokan pagi, Abu Darda ini puasa. Salman masih jadi tamu, habis sholat subuh, habis terbit matahari duha, mereka pulang ke rumah sama-sama. Abu Darda masakin nih, sarapan. Begitu mau makan, Salman disuruh makan sama Abu Darda, silahkan. Kata Salman, kenapa kau gak makan? Dia bilang, enggak, saya lagi puasa. Kata Salman, saya tamu, wajib kau hormatin, gitu kan? Maka kamu puasa sunnah, kamu harus batalin puasa kamu. Saya tidak mau makan kalau kau tidak makan. Maka Abu Darda pun akhirnya batalin puasanya. Setelah batalin puasanya, dia bilang, wahai Salman, kau ini udah kacauin hidup saya. Tadi malam kau kacauin sholat malam saya, sekarang lagi kau kacauin puasa saya, gitu kan? Saya akan lapor kepada Nabi SAW nih. Kata Salman, silahkan. Tapi, hai Abu Darda, sebelum kau ke Nabi, saya sarankan, a'ti kulladzi haqqin haqqahu, berikanlah segala sesuatu itu haknya, enggak boleh kamu ulang dari itu, harus berikan haknya. Lalu Abu Darda pun ke Nabi SAW, kemudian Nabi SAW berkata, waktu diceritakan, wahai Abu Darda, betul yang Salman katakan, berikanlah segala sesuatu itu haknya, istrimu punya hak, dirimu punya hak, anakmu punya hak, pekerjaanmu punya hak, maka berikanlah segala sesuatu itu haknya. Jadi sini ada hak istri yang harus dipenuhi. Kan lapor kepada Nabi SAW nih. Kata Salman, silahkan. Tapi, hai Abu Darda, sebelum kau ke Nabi, saya sarankan, a'ti kulladzi haqqin haqqahu, berikanlah segala sesuatu itu haknya, enggak boleh kamu ulang dari itu, harus berikan haknya. Lalu Abu Darda pun ke Nabi SAW, kemudian Nabi SAW berkata, waktu diceritakan, wahai Abu Darda, betul yang Salman katakan.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, benarkah kita semua bukan hanya keturunan Adam alaihi salam? Jawaban, Al-Quran menyebutkan bahwa ketika terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam, semua manusia ditenggelamkan dan mati, kecuali mereka yang berada di atas kapal Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ. Kami selamatkan Nuh dan orang-orang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Al-Quran Surah Ash-Shu'ara ayat 119 sampai 120. Kemudian, setelah mereka diselamatkan oleh Allah, semua manusia yang ikut dalam perahu menjalani kehidupan di muka bumi ini. Namun, tidak ada satupun di antara mereka yang keturunannya dilestarikan oleh Allah selain keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Artinya, mereka semua tidak berketurunan selain Nuh alaihi salam. Di dalam surah As-Saffat ayat ke-77, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin." Dan kami jadikan anak cucunya Nuh alaihi salam orang-orang yang melanjutkan keturunannya. Ayat ini merupakan dalil bahwa keturunan yang tersisa hanyalah keturunan Nuh alaihi salam. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Lam tabqa illa dzurriyyatu Nuhin alaihi salam." Yang artinya, tidak ada yang tersisa selain keturunan Nuh alaihi salam. Keterangan lain yang disampaikan oleh Qatadah, ulama ahli tafsir di kalangan tabi'in, beliau mengatakan, "An-nasu kulluhum min dzurriyyati Nuhin alaihi salam." Semua manusia adalah keturunan Nuh alaihi salam. Keterangan yang kita sampaikan tadi disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, jilid ke-7, halaman 22. Ada sebagian yang menyebutkan bahwa tidak ada keturunan Adam yang menghasilkan keturunan selain Nabi Syid. Ini sebagaimana keterangan At-Tabari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dari Syid inilah adanya keturunan dan nasab semua manusia hari ini kembali kepadanya setelah ayahnya Adam alaihi salam, sehingga Syid adalah bapaknya manusia. Keterangan ini kita kutip dari Tarikh At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Kesimpulannya bahwa bapak manusia ada 3 orang. Pertama, Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama yang Allah ciptakan. Kedua, Nabi Syid alaihi salam, satu-satunya keturunan Adam yang memberikan keturunan setelahnya. Ketiga, Nabi Nuh alaihi salam, satu-satunya manusia yang berketurunan setelah banjir bandang. Wallahu a'lam bis-shawab.
3: Sampai Umar bin Khattab mengatakan syarat jadi gubernur di zaman Umar. Umar mengatakan, kalau teman-teman yang sempat ikut pengajian saya kemarin Tabligh Akbar masalah Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, salah satu sahabat Nabi yang mulia, dan juga ini adalah gubernur terbaiknya Umar. Kata Umar, saya mau tunjuk Hims. Hims ini salah satu wilayah

0: di negeri Syam, masyarakatnya rewel. Rewel. Setiap Umar kirim satu orang, ya Amir Mu'minin gak baik nih, ganti. Ummi kam ahwaha, ashtaqu li mar'aha, wa ahinnu li alqaha, wa uqabbilu yumnaha. Sama Umar dicopot lagi. Maka Umar bilang, saya butuh pemimpin sekarang yang tegas, berilmu, halal-halal, haram-haram. Membuka, memenuhi kebutuhan masyarakatnya, membuka pintu rumahnya selalu untuk orang yang mengeluh. Siapa yang kalian maksud, siapa yang kalian tunjuk? Mereka, siapa nih Amir Mu'minin, mau cari siapa? Cari dari sahabat Nabi yang masih hidup. Sampai ngerucut kepada Umair bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Waktu Umair ini lagi jihad, lagi di medan perang. Panggil, panggil sama Amir Mu'minin Umar. Hai Umair, saya mau tunjuk kau jadi gubernur. Ya Amir Mu'minin, maafin, jangan jadi gubernur, saya gak mau. Tunjuk saya jadi pasukan perang, tunjuk saya pemanah, bawa batu, jangan jadi gubernur, saya gak mau. Gak bisa, ini perintah saya, harus kau jalankan. Satu tahun dia pergi ke Hims, aman semuanya. Bagaimana tidak, rumahnya terbuka. Dia waktu tiba di sana, dia gak pakai rumah khusus. Rumah dari tanah liat dibangun sama dia, dibebasin tanahnya, dia bayar pakai duitnya. Dia bangun rumah kecil, ini rumahnya gubernur, silakan datang kalau butuh apa-apa. Dia cuma punya di rumahnya sampai waktu dia meninggalkan satu tahun, dia dipanggil oleh Umar bin Khattab kembali ke Madinah. Dia cuma punya ember untuk mandi, panci yang dia pakai masak, dengan dia pakai jalan kaki, gak punya keledai. Pakai baju di badannya itu, yang dia gonta-ganti beberapa lembar baju saja. Satu tahun Umar bin Khattab gak dapat berita dari Umair. Wilayah-wilayah lain sudah kirim hasilnya. Hasil ghanimah dari peperangan dengan orang kafir, hasil pendapatan negara, negara wilayah itu. Maka Umar bin Khattab kirim surat, hai Umar hadap saya. Menghadap datang. Umair datang, waktu dia mau datang, rumahnya dihibahkan untuk orang. Nih, ambil aja rumah saya. Sama masyarakat situ, kena tanah ini dia beli, rumah itu dia bangun. Ini ambil, buat hibah, buat orang miskin dikasih. Lalu dia bawa embernya, dia bawa bajunya, dia jalan kaki ke Madinah. Sampai tiba di Madinah, lesu. Ini negeri Syam ke Madinah, teman-teman sekalian, perjalanan luar biasa, satu bulan. Naik kuda, jalan kaki, bisa tiga bulan. Sampai tiba di Madinah, berdebu, kotor semua. Nggak ketemu sama siapa-siapa, ada istrinya dan anaknya di Madinah. Dia tidak ketemu, dia datang langsung ke masjid, ketemu sama Umar. Umar lihat, wahai Umar, kenapa kau begini buruk? Apa kau tidak ada tungganganmu? Dia bilang, tidak ada Amir Mu'minin. Masyarakat Hims tidak hadiahkan kepada kamu, keledai, kuda, bisa kau naikin? Dia bilang, tidak ada. Saya tidak minta, mereka juga tidak tawarkan. Saya enggak perlu itu. Lalu, apa yang kau bawa? Dia bilang, saya bawa dunia. Umar bin Khattab pikir, dia bawa harta banyak. Apa dunia itu? Dia bilang, ini seember air yang saya pakai. Ini panci-panci yang saya pakai masak. Ini baju saya. Mana hasil negaramu? Semua saya sudah bagikan. Dan demi Allah, Amir Mu'minin, kalau tertinggal satu dirham pun, saya akan antarkan kepada anda. Saya berikan kepada haknya masing-masing. Lalu kata Umar, panjangkan jabatannya Umair. Kata Umair, tolong. Stop. Saya udah gak mau lagi. Saya udah gak mau. Izinkan saya pergi tinggal sama istri anak saya. Di pinggir kota Madinah, di pinggir. Di kebun-kebun, ada kebun saya, ada kebunnya kecil. Saya mau tinggal sana. Sudah cukup. Saya gak mau lagi. Maka Umar bilang, baiklah. Lalu Umar ingin tes Umair. Umair lagi. Ini Umair ini satu tahun gak ada laporan. Jangan sampai dia curang. Maka diutus salah seseorang bernama Harith. Beberapa hari kemudian, coba kamu jadi tamunya Umair. Bawa ini satu kantong 1000 dinar. Bawa pesan. Harith ini tidak dikenal oleh Umair. Umair ini rupanya tinggal di kebun kurmanya, kecil kurbunnya, ada rumahnya kecil dari tanah liat. Dia selalu buka setiap pagi. Ada orang lewat, kalau istrinya siapin makan apa dipanggil. Ayo saudaraku makan, silakan mampir. Orangnya luar biasa, baik sekali. Lewat dah Harith, sengaja deh, pas dia lewat, pintu rumah dibuka. Umair bilang, hai saudaraku mampirlah. Harith memang mau datang jadi tamu. Ya, saya mampir, mampirlah. Kata Umar bin Khattab, hai Harith, lihat perhatikan keadaannya. Kalau kau lihat keadaannya susah, bantu dia dengan 1000 dinar ini. Tapi kalau kau lihat keadaannya mampu, ya sudah enggak usah. Laporkan aja kepada saya. Tinggallah Harith selama 3 hari. Harith bilang, saya tidak lihat kecuali beberapa sak gandum, beberapa kilo gandum untuk buat roti, dengan beberapa butir kurma. Dan Umair pada saat melihat ada Harith, semua dibuat masakan, seakan-akan masakan mereka banyak, padahal tidak ada. Dan Harith tahu itu, dihidangkan kepada Harith. Harith makan. Sampai Umair, istrinya sama anaknya kelaparan 3 hari. Setelah 3 hari kata Umair apa? Wahai Harith, maaf saya harus sampaikan. Bisa enggak kamu cari muslim yang lain untuk kamu menjadi tamu? saya sudah kehabisan makanan, gak bisa biaya hidupmu. Kata Harith, saya utusan Amir Mukminin dan dia menyuruh saya berikan 1000 dinar ini. Kata Umair, saya gak butuh, bawa kembali. Saya gak butuh itu. Lalu istrinya, Umair teriak dari dalam, wahai Umair, kalau kau gak butuh, ambil saja, berikan kepada orang yang tidak mampu. Istrinya bilang dari dalam. Kata Umair, saya gak punya kain atau tempat wadah untuk menampung. 1000 dinar banyak. Lalu istrinya lemparin sebuah kain tua dari dalam, ditaruh, lalu ditaruhlah 1000 dinar. Lalu kemudian tidak nunggu, pada saat itu dia jalan, dia keliling di sekitar kebunnya orang miskin, dibagiin semua. Gak tak 1 dinar pun hil, gak 1 dinar pun ditinggalkan. Harus lihat tuh, harus kembali. Kata Umar, bagaimana kau lihat? Ya Amir Mukminin, gak ada orang kayak manusia ini. Dia kelaparan sama istri anaknya dan saya dikasih makan. Saya kasih 1000 dinar, gak dipakai sama dia. Dibagi-bagiin orang miskin, dan sepakat suami istri. Istri juga begitu. Nah, ini istri yang luar biasa. Nih. Kalau sekarang kan, sebentar. Buat saya mana? Sisipin dulu buat istri, gitu kan. Beli mobil, beli perhiasan, ini gak ada. Ayo Umair, bagi. Kasih kepada orang yang tidak berhak, orang yang berhak. Maka luar biasa, mas. Sampainya Umar memberikan julukan Umair, orang yang jarang, tidak ada lagi. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi luar biasa memang, mereka tahu itu tanggung jawab. Nah ini ideal. Dan ini hanya bisa muncul dari para figur ulama ini. Gak bisa orang awam bisa begini perilakunya ini. Susah. Orang yang sudah mengenal Allah. Karena Allah mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang yang paling takut dan tunduk sama Allah adalah para ulama itu. Yang paling takut itu karena mereka faham.
1: Saya coba ceritakan kisah seorang sahabat yang mulia. Namanya Abdullah bin Hudzafah al-Aslami radhiyallahu anhu. Abdullah bin Hudzafah ini jarang sekali orang tahu kisahnya. Tapi beliau punya satu hal terutama pada saat menghadapi kematian yang luar biasa. Dia pernah diutus menuju ke negeri Romawi untuk menyerang. Ternyata ditawan oleh Raja Romawi. Dan orang-orang Romawi sudah dengar, ini muslimin ini kebanyakan orang-orang Arab Badui dari padang pasir, jazirah Arab. Orang miskin, tidak banyak orang kaya dan termasuk. Nanti kalau dibanding orang-orang Romawi dulu, enggak ada kekayaan apa-apa mereka. Tadinya orang tidak ada yang lihat, dianggap orang bodoh, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Sekarang dengan masuk Islam, Islam membawa mereka menyebar ke seluruh dunia. Mereka jadi pemimpin. Dan yang luar biasa didengar oleh Kaisar, keyakinan orang Islam ini mengalahkan kokohnya gunung. Halal-halal, haram-haram. Asal dia sudah belajar, dan dia memang sudah yakin dengan itu, gak bisa digoyahkan. Sampai mati pun. Maka Kaisar itu tawan sahabat-sahabat ini. Pimpinannya adalah Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Kata Kaisar, mana pimpinannya? Ini si Abdullah. Dipanggil sama Kaisar. Di depan teman-temannya semua. Waktu itu kita perlu tahu teman-teman, Kaisar Romawi menguasai setengah dunia. Kekuasaannya ini bukan kayak cuma Indonesia saja. Seluruh setengah dunia ini dikuasai sama dia. Kerajaan Romawi dulu terkenal, Bizantium Romawi. Kata Kaisar, hai Abdullah, kalau kau mau pindah ke Nasrani, masuk agama Nasrani, saya akan kasih kau setengah kerajaanku. Sekarang kau langsung jadi raja. Teman-teman bayangkan kalau kita ada orang punya 100 miliar, lalu dia bilang, saya kasih kamu 50 miliar, pindah agama. Ya. Mungkin orang-orang yang lemah imannya, 50 miliar tadinya mungkin 1 juta pun susah dipegang. 50 miliar ini mengkhayal bagi dia. Pindah agama banyak. Bahkan orang banyak pindah agama karena Indomie. Di Indonesia kan ada begitu. Kasih sembako pindah agama. Atau memperjualbelikan agamanya berkedok Islam tapi benci Islam. Banyak sekali di Indonesia. Luar biasa benci sama Islam. Macoin segala macam hal. Demi untuk dunianya. Berapa banyak? Abdullah bin Hudzafah ambil pelajaran teman-teman sekalian. Ditawarkan setengah kerajaan Kaisar. Ia tangkan saksi-saksi. Nih, saksi semua ini bukan main-main. Kamu bilang saya masuk Nasrani setengah kerajaan. Dari Badui padang pasir orang miskin jadi raja langsung. berdampingan sama Kaisar. Apa jawaban Abdullah? Kerajaan ditawarkan. Dan ini tidak main-main, serius. Akan dikasih kerajaan. Kata Abdullah, wahai Kaisar, jangankan setengah kerajaan Anda, seluruh kerajaan Anda, seluruh kerajaan Arab dan Ajam, semua kerajaan di muka bumi ini, mau orang Arab, mau orang selain Arab, dan kerajaan Anda pun semuanya kalau saya dikasih, untuk meninggalkan agama saya sekejap mata, sekedip mata saja, tarfata'in dalam bahasa Arabnya, tidak akan saya lakukan. Tidak bisa. Ini ngalahin kokohnya gunung, teman-teman sekalian, imannya luar biasa gitu. Sayangnya sebagian kita hanya seperti kerupuk, diketuk pecah, ya kan? Maka waktu itu Kaisar ini punya anak perempuan, orang bule, ya. Kalau kita sekarang sering ucapkan begitu, yang terkenal kecantikannya, masih gadis, tinggi, putih, cantik, fitnah bagi laki-laki. Sampai banyak raja-raja waktu itu dan para perdana menterinya Kaisar, panglima-panglima perang berharap jadi suaminya perempuan itu. Terkenal sekali. Dikeluarkan oleh Kaisar, duduk di sebelahnya. Hai Abdullah, setengah kerajaanku dan nikahi anakku. Ini juga plus lagi, dapat perempuan tercantik di dunia pada saat itu. Kata Abdullah dengan kalimat yang mungkin Kaisar tidak semudah itu memahaminya, ya. Tapi orang beriman harus bisa faham. Dia mengatakan, Anda menawarkan anak Anda perempuan ini, ya, untuk digantikan dengan bidadari yang Allah janjikan untukku di surga. Artinya percuma, enggak mempan. Ya. Maka kata Kaisar, penjarakan orang ini. Instruksinya, jangan kasih makan dan minum. Gak boleh makan dan minum. Teman-teman, kita kalau gak makan, 2 hari, 3 hari mungkin masih lapar, tapi masih bisa hidup lah. Tapi kalau gak minum, ini gak mudah nih. Dari pagi sampai malam kita gak minum, sudah kering tenggorokan. 2 hari, 3 hari bisa meninggal ini. Jangan kasih makan dan kasih minum, di penjara. Dan Kaisar suruh penjaga-penjaga prajuritnya, perhatikan, kalau sudah lemes, sampaikan ke saya. 3 hari, 3 malam, gak makan, gak minum. Sampai dikatakan dalam kisah ini, Abdullah kepalanya mulai melemas, condong ke kiri. Gak lemas gitu, gak ada minum, gak ada makan. Lalu pada saat itu, kata prajuritnya, Kaisar sudah lemas. Kata Kaisar, masukkan babi dan khamr di penjaranya. Sekarang di babi. Ini bukan babi sembarang ya. Babi masakannya buat Kaisar. Jadi babi dengan bumbu yang wangi, nampan yang bagus, segala macam. Menggoda luar biasa. Dan dalam kondisi dia lapar. Kemudian khamr di kendi yang memang punya Kaisar. Tempatnya itu bukan sembarangan, dari emas. Taruh di situ. Subhanallah, sampai 3 hari ke depan, sampai daging babi itu menjamur, gak disentuh sama Abdullah. Padahal sudah mau mati. Gak bisa. Gitu. Kata prajuritnya, gak disentuh Kaisar. Sampai berjamur itu babi. Panggil dia, panggil. 6 hari sekarang gak makan, gak minum. Ini luar biasa ini. Lalu kata Kaisar, kenapa kau enggak makan dan minum? Kata Abdullah jawabannya, saya tahu dalam agama saya sekarang sudah halal tuh babi dan khamr. Karena saya akan mati kalau saya enggak makan. Tapi demi Allah, saya tidak akan biarkan kau menghina agamaku. Sama raja dunia dia ngomong ini. Saya demi Allah tidak akan membiarkan kamu menghina agamaku. Kaisar bilang, kalau begitu saya akan bunuh kamu. Tapi bukan bunuh biasa. Saya akan masukkan kamu ke minyak panas. Didatangkan periuk, teman-teman sekalian, besar. Bisa nampung 10 orang laki-laki masuk ke dalamnya. Karena besarnya. Taruh minyak panas, dibakar. Mendidih minyak itu. Kata Kaisar, cemplungin satu persatu prajuritnya Abdullah. Jangan dia, dia terakhir. Sekitar 30 orang. Begitu dilempar yang pertama, teman-teman sekalian, dikatakan dalam riwayat kisah ini, dimasukin dalam hitungan detik, tinggal tulangnya keluar. Karena panasnya minyak itu. Ya. Abdullah lihat nih. Satu dilempar, baju perangnya pun, kulitnya semua habis orang itu, tinggal tulang, ngapung. Lempar yang kedua, begitu lagi. Yang ketiga, begitu lagi. Penuh dengan tulang-tulang manusia dan darahnya nih, minyak. Mendidih. Pas giliran Abdullah, dengan lemesnya lagi ditarik, netesin air mata Abdullah. Kata Kaisar, udah netesin air mata nih. Hah, mungkin mau berubah. Kata peraja-peraja Kaisar, nangis. Berarti mungkin mau berubah. Panggil, panggil. Hai Abdullah, jadi pindah Nasrani? Dia bilang, tidak demi Allah. Lalu kenapa kau nangis? Saya menangis karena saya menyesal hanya punya satu nyawa. Saya berharap punya 1000 nyawa, semuanya kau cemplungin ke minyak itu. Untuk mati menuju ke akhirat. Bagaimana orang beriman, teman-teman, faham masalah ini? Gak ada yang goyahkan dia, dunia ini sebentar. Antum tarik kisah ini kepada penyakit yang sedang kita alami. Utang yang belum kita lunasi. Permasalahan rumah tangga yang kita hadapi. Seberat apa itu dibandingkan Abdullah ini? Gak ada nilainya. Tapi dia begitu yakin ada Tuhannya Allah. Dan dia yakin dunia ini hanya sebentar, dia akan menuju ke akhirat. Itu poin yang tidak boleh luput.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah hukum meminta ruqyah? Asy-Syaikh Abdul Azim Al-Badawi Al-Khalafi rahimahullahu taala mengatakan, meminta diruqyah syar'iyah hukumnya tidak mengapa. Maksudnya, orang yang sedang sakit tidak mengapa meminta ruqyah kepada orang yang dianggap bisa meruqyah. Namun, meninggalkannya lebih utama. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, di antara ciri mereka adalah mereka la yastarqun, yaitu tidak meminta diruqyah dalam rangka menyempurnakan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka ingin meraih keutamaan ini, maka alangkah baiknya kita meninggalkan ruqyah. Akan tetapi, bila Anda ingin memintanya karena hajah yang sangat mendesak, maka diperbolehkan insya Allah. Wallahu a'lam bissawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saudara saudariku seiman, akhir-akhir ini dunia digemparkan dengan isu ISIS yang singkatan dari Islamic State of Iraq and Syria, atau diambil dari bahasa aslinya Daesh, singkatan dari Daulah Islamiyah fil Iraqi wasyam. Syam mencakup empat negara yang sekarang ini, Suria, Palestina, Lebanon, dan Syam, dan Yordania. Kemunculan mereka mengagetkan semua pihak, baik Muslim apalagi non-Muslim. Gebrakan awal dengan isu khilafah membuat sebagian orang-orang yang semangatnya tinggi ingin tegaknya daulah Islamiyah langsung menyatakan bai'ah. Apalagi terkesan gerakannya sangat masif, terstruktur dan teratur, yang memiliki perlengkapan yang cukup canggih dan kekayaan yang cukup signifikan, kurang lebih 2 miliar dolar Amerika. Ini membuat sebagian besar kaum muslimin, terutama di Indonesia, bingung, campur cemas. Bingung, sebetulnya ISIS ini siapa? Kenapa gerakan ini begitu sistematik, prosedur, dan masif? Sehingga banyak daerah-daerah di sekitar Irak dan juga Suria bisa dikuasai dan dibebaskan. Yang mencemaskan, kenapa yang dibunuhi mereka adalah Muslim? Yang dikejar-kejar, diusir juga Muslim, bukan hanya kafir saja, Bahkan jarang kita temukan mereka membunuh, mengusir, dan membantai orang-orang kafir. Yang nampak jelas saat Palestina dibantai, saat Gaza membara, mereka diam seribu bahasa. Ini muncul pertanyaan, ada apa gerangan semua itu? Kalau kita tilik kemunculannya di daerah Irak Utara, berarti daerah dekat dengan Turki, yang di situ ada jazirah, yaitu wilayah daerah yang disebut Al-Jazirah, yang memang sejak awal tempat mendemi tumbuh kembangnya kaum Khawarij, di mana sebagaimana yang telah dituturkan oleh para ahli sejarah, pada saat kaum Khawarij kalah perang dengan Ali bin Abi Thalib, pasukan Ali bin Abi Thalib sejumlah 10.000 tidak meninggal kecuali 10, dan pasukan mereka hampir 10.000 tidak tersisa kecuali 9. 9 ini 2 lari ke Yaman, 2 lagi lari ke Tajikistan, 2 lagi lari ke Telmuzan, 2 lagi lari ke Al-Jazirah yang tidak lain adalah Irak Utara, dan 2 lagi lari ke Umman. Yang satu tadi lari ke Telmuzan 1, jadi jumlahnya 9. Dan Imam Sahrastani di dalam kitab Al-Milal wal-Nihal mengatakan, sampai hari ini mereka tumbuh kembang dengan baik, dan masih subur keberadaan Khawarij di daerah itu. Coba perhatikan saja bagaimana negara Oman resmi mengakui agama Khawarij menjadi agama resminya, aliran resminya. Dan pernah mereka berjaya pada zaman Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum Al-Ibadi, yang menjadi cikal bakal aliran Wahabiyah. Namun sayangnya, sebagian orang yang tidak suka terhadap dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan sebagian orang ingin menciptakan perpecahan di dalam Islam, aliran Wahabiyah ini dikenakan, ya, dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menebar dakwah Tauhid. Yang ini kita sayangkan. Nah, aliran Wahabiyah yang notabene adalah sempalan Khawarij ini, yang tidak ada kaitannya dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang tidak ada kaitannya dengan Daulah Saudiyah, sangat benci terhadap Ahli Sunnah dan sangat memusuhi terhadap Syiah, dan menghalalkan harta kekayaan dan darah luar kelompoknya. Sehingga saat sekarang kalau kita melihat gaya gerakannya, maka mereka adalah sebagai representasi daripada Khawarij ini. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman, qaumun, sekelompok kaum, hudatsaul asnan, umurnya masih muda-muda, subhanallah, tidak meleset. Mereka didominasi oleh kaum muda, bahkan yang dinyatakan sebagai khalifah pun, ya, Abu Bakar Al-Baghdadi baru umur 37 tahun. Sufahaul ahlam, cita-citanya sangat rendahan. Cita-citanya sangat membingungkan dan tidak memiliki satu pandangan yang cemerlang untuk jangka panjang. Maslahat madarat pertimbangannya lemah sekali, sehingga tindakannya pun akhirnya brutal. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, wa yaquluna biqauli khairil bariyati, dia membawa hadis-hadis Rasulullah, maksudnya qaulu khairi albariyati, maksudnya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia dapatkan dari wahyu, yamruquna minad dini kama yahmuruku sahmu min ar-ramiyah, mereka akhirnya keluar dari Islam seperti keluar anak panah dari busurnya. Dan Rasulullah mengatakan, wa idza laqitumuhum, maka jika kalian menemui mereka, faqtuluhum, maka perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum, dan sesungguhnya akan mendapatkan pahala bagi orang yang memeranginya dan membunuhnya, yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat. Sadisnya mereka nampak sekali, kebutaan mereka sangat nampak sekali, dan ketidakteraturan mereka di dalam gerakannya dan cara bekerjanya dan cara muamalahnya nampak. Khudasaul asnan, sufahaul ahlam, mereka anak muda, ingusan, tidak punya cita-cita tinggi, pandangan yang tajam, yang jauh ke depan, dan menimbang maslahat madarat, sehingga nampak brutalnya yang kita dapatkan. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-khawariju kilabu ahli nar, khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Mereka pintar menggonggong, mereka pintar berorasi, tetapi faktanya tidak sama sekali memperjuangkan Islam. Bahkan dinyatakan oleh Rasulullah, keluar dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, kita pantas mewaspadainya. Kita harus menangkal bersama-sama. Kita harus membentengi anak-anak muda kita. Apalagi di antara kaum militan yang kadang ilmunya rendah, semangatnya tinggi, gampang terprovokasi, terpancing oleh isu-isu seperti ini. Hal ini merupakan suatu PR yang besar buat kita sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, dari mulai TNI, Polri, dan seluruhnya pihak-pihak berwenang dan berwajib harus saling bahu-membahu untuk membentengi pemahaman yang sesat ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita memberikan, membekali ilmu yang cukup dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman Salaful Ummah. Dan kita harus jelaskan kepada mereka akan bahaya ISIS, akan resiko-resiko yang nanti akan kita dapat. Karena mereka kalau sudah menganggap adanya khilafah dan berbaiat, maka perang menjadi sah, menawan menjadi sah, menjadikan budak tawanan menjadi halal, dan harta rampasan mereka menjadi halal. Dan yang tidak kalah pentingnya, mereka akan dengan tanpa memandang resiko apapun, akan mendekatkan hukum kisos, akan menegakkan hukum pancung, akan menegakkan hukum potong tangan dan rajam. Ini merupakan suatu hal yang harus menjadi pertimbangan kita bersama. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita juga tidak boleh dengan gampang hanya memiliki kemiripan langsung kita duduh si fulan ISIS, si anu masuk ke kelompok ISIS. Dan ini nanti akan masuk ke dalam suatu jaring yang lebih samar. Dan suatu jeratan yang akan lebih membingungkan, karena nanti yang kita tuduh sebetulnya bukan ISIS, yang aman dari tuduhan kita malah ISIS. Seharusnya kita melalui cara-cara persuasif dan penegakan supremasi hukum, itulah yang harus kita depankan. Dengan cara itulah kita akan bisa menangkap pelaku kejahatan dan akan bisa menyadarkan berbagai macam pelaku kesesatan, dan akan mengembalikan kepada jalan yang lurus dan benar sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-adhim innallaha wal ghafur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita tahu juga teman-teman sekalian hadis tentang Uwais Al-Qarni, di mana Nabi SAW menyuruh Abu Bakar, menyuruh Umar dan Ali untuk memohon ampun kepada Allah melalui dia karena kesolehannya. Maka bagaimana Nabi SAW mendudukkan seseorang dari umatnya yang belum bertemu dengan beliau, hanya beriman kepada risalah beliau di zaman beliau tapi tidak sempat melihat. Maka Nabi SAW berkata kepada Umar dan Ali, hai Umar dan Ali, kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni dari suku Qarn di Yaman, maka mohonlah kepada dia agar beristighfar kepada Allah untuk kalian berdua. Ini bukan sahabat biasa. Umar sama Ali, dua-dua dapat jaminan surga, mertua sama anak mantu Nabi. Ini luar biasa. Sengaja Nabi sebutkan kalimat ini supaya memotivasi semua yang lainnya, muslimin. Umar bin Khattab dari zaman itu setiap musim haji ketemu sama orang gitu. Tentu Nabi SAW sebutkan cirinya, orangnya berkulit ya, sedang, tidak putih, tidak juga gelap kulitnya, tapi di tubuhnya pernah kena penyakit kulit dan tertinggal besar seperti koin dirham di pundaknya berwarna putih, belang. Ya. Kemudian dia punya seorang ibu yang tua sekali, dia berbakti padanya. Carilah dia. Umar setiap musim haji tanya orang-orang Yaman, ada enggak Uwais? Ada enggak Uwais? Enggak ada. Enggak ada nama Uwais, kita enggak kenal nih. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, sampai Nabi SAW meninggal, sampai Abu Bakar meninggal, sampai Umar bin Khattab pun berkuasa 10 tahun. Setiap tahun dia bertanya. Di tahun terakhir, tahun 23, di tahun Umar bin Khattab meninggal dunia, di musim haji, baru dia dapat. Dia tanya orang-orang Yaman, mereka bilang, hai Amir Mu'minin, setiap tahun Anda bertanya masalah Uwais, kami gak kenal. Lalu ada satu orang dari jemaah haji Yaman mengatakan, saya kenal wahai Amir Mu'minin, ada orang namanya Uwais, seorang pengembala kambing, tahu di padang pasir jauh di Yaman. Tapi saya tahu dia tahun ini haji. Umar langsung tersenyum, mana orangnya? Kalaupun betul dia pergi haji, maka dia akan tiba di hari ini dan hari itu. Maksudnya sebentar lagi tiba. Kalau Anda mau, biasanya penduduk Yaman datang dari arah sana. Umar setiap hari nunggu di situ. Sampai akhirnya melihat ada orang mengembala kambing, bajunya lusuh, rambutnya biasa sekali, sambil jalan. Lalu Umar tanya, apa kau kenal Uwais? Orang itu tanya, kenapa Anda tanya Uwais? Ya saya ingin bertemu dengan Uwais dari suku Qarn, dari Yaman. Dia bilang, saya Uwais. Nama saya Uwais. Umar tanya, apa kau pernah kena penyakit kulit? Dan kau minta doa sama Allah, Allah sembuhkan. Ada sisa seperti goyang dirham saja? Dia bilang, iya. Bisa saya lihat pundakmu? Dibuka pundaknya. Ada benar tanda itu. Apa kau punya seorang ibu yang tua? Iya. Kau bakti padanya? Dia bilang, iya. Kalau gitu istighfar kepada Allah untuk saya. Waktu itu Uwais, ada dua riwayat-riwayat yang pertama menjelaskan kalau Uwais sudah mengenal Umar. Dia mengatakan, wahai Amir Mu'minin, saya beristighfar untuk Anda. Kata Umar, iya, karena Rasulullah yang suruh. Riwayat yang lain, Uwais tidak mengenal, belum mengenal Umar. Lalu dia tanya, Anda ini siapa? Kata Umar, saya Umar bin Khattab. Kaget Uwais, masyhur namanya khalifah, sahabat Rasulullah. Apakah saya beristighfar kepada Allah untuk Anda? Kata Umar, iya, karena Rasulullah SAW yang suruh ini. Disebut nama saya, disebut nama kamu. Baik, dia istighfar kepada Allah. Uwais mengistighfar untuk Umar kepada Allah. Ya Allah ampunilah Umar, ampunilah keluarganya dan seterusnya. Selesai, Umar bin Khattab buru-buru lari cari mertuanya dia. Mertuanya Umar Ali. Karena akhir hidupnya Umar bin Khattab menikah dengan Ummu Kalsum, anaknya Ali bin Abi Thalib. Temu Ali, hai Ali, Uwais ada, buruan temuin gitu. Ali lari-lari diantar sama Umar sampai tiba di sana masih ada Uwais dengan gembalaannya. Hai Uwais, istighfar untuk Allah kepada saya. Kata Uwais, siapa Anda? Saya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ini luar biasa, ini tadi Umar, ini Ali lagi. Kaget dia, ini sahabat Nabi yang mulia. Kenapa? Rasulullah yang suruh. Lalu kata Umar, betul hai Uwais, dua-dua kami ini disebutin namanya. Hai Umar, hai Ali, kalau ketemu dengan Uwais dirinya seperti ini, beristighfar kepada Allah. Rasulullah yang sebutin, iya. Baik, ya Allah ampunilah Ali keluarganya, seterusnya. Selesai. Rupanya keduanya ini gak bisa sabar, nyebarin ke muslimin. Kami sudah bertemu dengan Uwais. Seluruh orang musim haji cari Uwais. Cari. Keliling-keliling gak ada yang ketemuin. Gak ada yang temuin. Sudah gak ada Uwais. Satu tempat haji dicari gak ada. Sama gembalaannya semua gak ada. Disebutkan di sebuah riwayat, sebuah asar yang menyebutkan tentang kisahnya, beberapa tahun kemudian, sekitar 5-6 tahun kemudian, ada orang yang melihat Uwais Al-Qarni di Irak. Jadi di musim haji itu dia tidak ada. Dia sudah pulang, dia sudah lari, dia tahu ada masalah nih. Dia pulang gitu. Maka dicari, di Yaman pun orang cari. Di Yaman ini jemaah haji pulang cari Uwais semuanya. Gak ada. Gak ada, hilang. 5-6 tahun kemudian ada orang mengatakan, saya bertemu dengan Uwais dengan cirinya di Irak. Dia sedang memungut makanan dari sampah muslimin. Orangnya miskin. Kemudian dia bersihkan makanan tersebut dan hampir setiap hari setelah dia bersihkan, dia tata makanan tersebut, kemudian dia membagi antara dia dengan orang-orang miskin yang lainnya. Dia bersihkan, kemudian dia bagi, kemudian dia kirimkan kepada orang-orang itu. Makanya teman-teman sekalian, keluar sebuah istilah, Uwais adalah hamba Allah yang tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di langit. Tidak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Maka jadilah kalian semua, ya, kata orang yang mengingatkan ini, orang-orang atau hamba Allah yang dikenal di langit dan bukan dikenal di dunia. Kalau orang bisa menggabungkan dua-duanya, alhamdulillah. Tapi yang paling penting bagaimana menjaga hubungannya dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah, dan kisahnya cukup banyak teman-teman sekalian. Kalau kembali di YouTube ada ceramah saya tentang para tabi'in, kisah para sahabat yang luar biasa bagaimana kedekatan mereka kepada Sang Pencipta Allah. Maka itulah kata kunci untuk menjadi waliullah, dan memuji mereka, membaca kisah mereka, mendekatkan diri dengan mereka, loyal dengan mereka adalah sebuah ibadah yang sangat dianjurkan. Sebaliknya kalau menyakiti mereka, maka akan mengundang murkahnya Sang Pencipta Allah.
5: Kita tentu saja di dunia ini sangat mengharapkan ridha Allah dan sangat tidak suka kalau menerjang hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunjukkan kepada kita ada tiga hal yang bisa mendatangkan ridha Allah. Dan ada tiga hal yang membuat Allah itu tidak suka kepada kita. Apa saja tiga hal itu? Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah meridhai kepada kalian itu tiga hal. Dan Allah tidak suka pada kalian tiga hal ini pula. Kemudian Nabi SAW merincinya, apa yang Allah ridhai itu ada tiga. Pertama, kita diperintahkan untuk ngibadah pada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan tidak berbuat syirik. Kemudian yang ketiga, kita diperintahkan untuk bersatu dalam tali Allah dan tidak berpecah belah. Kemudian disebutkan tiga hal yang Allah tidak suka. Pertama, berkata atau menyebar berita yang tidak jelas asal-usul beritanya atau sumbernya. Kemudian yang kedua, banyak bertanya. Kemudian yang ketiga, membuang-buang harta secara sia-sia.

Di surah Ali Imran ayat 149 150. Sebab turunnya ayat ini adalah peristiwa perang Uhud. Kita tahu ketika perang Uhud, tepatnya pada tahun ketiga dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Madinah menuju Uhud bersama 1000 tentara. Di tengah jalan yang jaraknya tidak begitu jauh. Jadi antara jantung kota Madinah dan Uhud itu kira-kira 3 km. Cuma dulu enggak ada mobil, yang ada jalan kaki atau naik onta atau naik keledai atau naik kuda. Dan kuda sangat sedikit, hanya orang-orang berduit yang memiliki kuda. Di tengah jalan 300 dari pasukan umat Islam memisahkan diri. Tinggal 700. Tapi ternyata ketika itu ada sekelompok pasukan dengan pakaian perang lengkap di bawah komando Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin, pentolannya orang-orang munafik. Dia ingin membantu. Tanya sama Rasulullah SAW, siapa mereka? Orang-orang Yahudi, kata dia. Karena kita enggak mau minta tolong sama mereka. Akhirnya mereka balik. 300 meninggalkan Rasulullah SAW. Mereka dari kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang-orang munafikin. Akhirnya Nabi SAW melanjutkan perjalanan menuju Uhud dan beliau mulai mengatur strategi. Nabi SAW bayangkan jemaahnya. Beliau itu panglima perang. Awal dan akhir beliau adalah hamba utusan Allah Jalla Jalla. Beliau mengatur pasukan itu. Karena jumlah pasukan musuh sangat besar sekali. Nabi menjadikan Gunung Uhud itu sebagai pertahanan. Artinya, ini Gunung Uhud nih, dan itu kota Madinah. Nabi SAW tidak menjadikan kota Madinah sebagai punggung mereka. Karena kalau sampai terpukul mundur, pasukan akan lari ke dalam kota Madinah. Dan akan diburu, dibantai sampai dalam kota Madinah. Maka Nabi SAW menjadikan punggungnya adalah Gunung Uhud. Dan di samping sana ada Jabal Rumah. Ada Jabal Ainain, ada bukit kecil. Di situ diletakkan 50 pemanah. Dan Nabi berpesan, menang atau kalah kalian tetap di sini. Sampai kalau burung-burung memakan bangkai kepala kita, kalian tetap di sini. Jadi Nabi tidak menginginkan mereka menolong pasukan dalam kondisi kalah. Dan kalau kita menang pun kalian jangan turun. Ini sebuah amaran yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Di situ diletakkan 50 pemanah. 650 di bawah. 50 pemanah di atas bukit di bawah komando Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala. Terjadi peperangan. 650 bisa memukul mundur 3000 orang. Mundur sampai lari orang-orang kafir itu. Pasukan itu bisa menembus, pasukan umat Islam menembus sampai ke barisan perempuan. Jadi orang-orang kafir itu membawa wanita-wanita. Wanita-wanita itu tugasnya seperti kalau sekarang itu apa? Supporter, cheerleader, ya, cheerleader. Apa artinya cheerleader itu, jemaah? Penyemangat, ya. Jadi mereka itu supaya orang-orang musyrikin ini nggak mundur. Perempuan mengatakan, kalau kalian mundur, kita akan ditawan nih. Kalau kalian maju, kalian pulang, nanti kita akan layani kalian. Seperti itu tugasnya mereka. Dan pasukan umat Islam bisa merobos sampai bagian akhir. Itu Abu Duyanah pegang pedangnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menembus pasukan orang musyrik sampai ke belakang. Dia melihat ada orang lari, mau dia tebas. Ternyata suaranya perempuan. Maka dia tarik pedangnya. Aku menghormati pedang Nabi dari darah wanita. Menang umat Islam. Yang 50 orang di atas bukit. Gak ada kerjaan. Kata dia, ngapain kita di sini? Mereka ngelihat dari atas bagaimana kemenangan umat Islam dan kekalahan pasukan musuh. Kelihatan banget ini. Bukan orang yang katanya menang. Bukan. Dia benar-benar ngelihat. Memandang, memantau bagaimana peristiwa perang Uhud itu. Ketika sudah dirasa tidak ada bahaya yang menyerang umat Islam. Dan dilihat pasukan yang di bawah sedang mengumpulkan harta rampasan perang. Kita tahu barang siapa yang membunuh maka dia mendapatkan harta rampasan perang orang yang dibunuh dalam peperangan itu. Mereka ingin turut serta mengumpulkan harta rampasan perang. Turun sebagian di antara mereka. Beberapa riwayat mengatakan yang turun 35 orang. Tinggal 15 orang. Abdullah bin Jubair mengingatkan pesan Nabi alaihissalatu wassalam. Kau ingat kalah menang tetap di sini. Mereka mengatakan, iya tapi kita udah selesai ngapain di sini gitu. Kita bantuin saudara-saudara kita. Turun mereka 35 orang. Bungkuk-bungkuk ikut mengumpulkan harta rampasan perang. Bayangan antum harta rampasan perang apa pada waktu itu? Apa? Emas, masa perang bawa emas? Apa? Iya, senjata. Harga senjata itu lebih mahal dari emas, jemaah. Sampai hari ini. Antum tahu satu roket itu berapa miliar harganya? Iya. Lebih dari emas-emasan. Itu harga pedang-pedang pun. Pedang-pedang itu ada yang pegangannya bertahtakan permata. Ada baju-baju besi yang masya Allah yang mahal-mahal. Maka kalau bicara harta rampasan perang ya. Ya itu sebenarnya. Mereka mengumpulkan ya, harta. Kecuali menguasai sebuah kota. Beda nih. Ketika menguasai sebuah kota berarti kekayaan kota itu yang akan dikuasai. Tapi kalau perang di medan perang. Ya yang dibawa sama pasukan musuh itu yang jadi harta rampasan perang mereka. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya. Makanya kemarin kita sebutkan bahwasanya umat Islam itu hidup dalam kondisi susah hampir selama 7 tahun. Baru mulai agak nyaman ketika penaklukan Khaybar. Karena mulai menaklukkan sebuah kota. Sebelumnya itu perang-perang aja. Gak ada yang dibawa pulang gitu. Yang dibawa pulang ya sesuatu yang sangat sedikit sekali. Maka 35 orang turun ikut serta mengumpulkan harta rampasan perang. Namanya mengumpulkan harta rampasan perang. Harus bongkok-bongkok. Khalid bin Walid. Dia perhatikan dari awal tuh bukit. Yang dari awal dia kepingin muterin bukit itu gak bisa. Karena ada pemanah.
Khalid bin Walid itu membawahi 100 pasukan berkuda, dan Ikrimah bin Abu Jahal juga membawahi 100 pasukan berkuda. Itu Khalid melihat ada kesempatan, dia muterin tuh Jabal Ainain. 15 orang dibantai. Lalu dia menyerang umat Islam yang sedang bongkok-bongkok mengumpulkan harta rampasan perang. Namanya orang lagi gak siap untuk perang, kabur aja. Lari. Dan orang-orang musyrikin yang sudah lari ke Mekah, dengar suara rame-rame di belakang, ditoleh, ternyata Khalid berhasil. Makanya pasukan musyrikin ini balik lagi jamaah. Umat Islam berada di tengah. Diserang dari belakang dan dari depan. Dalam kondisi gak siap perang. Karena pedangnya lagi, ya lagi ditaruh semua. Dan Nabi SAW memanggil umat Islam. Mereka pada kabur semua. Dalam kondisi shock. Allah mengatakan, "Ittus'iduna wa la talwuna ala ahdi war rasulu yad'ukum li ukhrakum." Dipanggil sama Rasulullah SAW. Halumma ibadallah, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah. Nah, ada pasukan itu hancur. Dan Rasul SAW terluka. Sebagian umat Islam itu lari sampai ke dalam kota Madinah. Berita kematian Nabi SAW tersebar. Sebagian sahabat langsung shock ketika dengar Rasulullah SAW meninggal dunia. Sebagian sudah duduk-duduk aja. Anas bin Nadhr, pamannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia melihat sebagian sahabat lagi duduk-duduk. "Ngapain kalian di sini?" kata dia. Kata dia, "Nabi katanya meninggal dunia. Kalau Nabi meninggal dunia, ayo kita bergabung untuk mati juga sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngapain duduk-duduk?" kata dia. "Wallahi inni la ajidu rihal jannah duna Uhud." Dia mengatakan, "Aku mencium baunya surga di bawah Uhud," kata dia. Anas itu perang jemaah. Dalam kondisi setelah kekalahan itu, dia tewas, gak ada yang mengenal dia. Semua badannya itu bekas pedang, tombak, dan panah. Sampai sahabat gak ada yang tahu, siapa ini? Yang tahu hanya saudarinya. Dia tahu ada sesuatu di tangannya, di jarinya Anas ini, kalau ini Anas bin Nadhr. Ketika kekalahan itu muncul suara-suara sumbang. Orang-orang yang menggembosi perjuangan umat Islam. Orang-orang munafikin. Ya. Mereka mengajak, "Syuh, kalian itu kalau bergabung sama orang-orang kafir kan enak. Ini kalau dia Nabi masa sampai luka-luka kayak gitu. Kalau Nabi masih sampai kalah pasukannya." Maka di sini Allah mengatakan di surat Ali Imran ayat 149. 150, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "in tuti'ul ladzina kafaru," kalau kalian mentaati orang-orang kafir itu. Ya. Ketika kekalahan itu muncul suara-suara orang-orang yang menggembosi perjuangan umat Islam. Orang-orang nafikin. Ya. Mereka mengajak, "Syuh, kalian ini kalau bergabung kafir kan enak. Ini kalau dia Nabi masa sampai luka-luka kayak itu. Kalau kalah pasukannya." Maka di sini Allah mengatakan di surat Ali Imran ayat 109, 150, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai

0: ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Maka mereka akan menggiring kalian, mengembalikan kalian ke belakang kalian, jadi orang-orang murtad. Dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi memang kemenangan musuh Islam itu membuat sebagian umat Islam terkesima. Makanya kenapa banyak orang Islam kiblatnya ke Amerika, kiblatnya ke Eropa. Karena memandang mereka itu orang yang sukses, yang modern, yang berhasil. Keberhasilan mereka kenapa? Ya karena mereka meninggalkan agama mereka. Ini yang terjadi. Dikatakan balillahu maulakum. Kalau kalian ingin kemenangan, mintanya sama siapa? Sama Allah. Kalian itu kalah karena sebab apa? Karena kalian tidak taat dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kita menang itu kalau kita mengikutin orang-orang kafir. Kita akan menang. Sehingga orang-orang ingin meninggalkan Islam dan ada usaha untuk meninggalkan Islam itu. Maka Allah mengatakan balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Tapi Allah lah yang menjadi penolong kalian dan dia sebaik-baiknya yang memberikan bantuan. Jadi umat Islam yang pada saat ini mengalami kekalahan di berbagai negeri, mengalami kehinaan di berbagai tempat, itu salah satu sebabnya karena mereka tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, malah menjadikan orang-orang kafir itu kiblat mereka. Ya, kita semua bisa merasakan hal itu. Bagaimana mengembalikan kejayaan Islam? Ya ini sudah disebutkan. Balillah maulakum. Maka yang Allah katakan di surat Ali Imran juga, Allah mengatakan intan surullah yansurkum. Oh. Allah mengatakan itu bukan di surat Ali Imran. Muhammad ayat 7. Jazakallah khair. Yang di surat Ali Imran Allah mengatakan in yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman alladhi yansurkum min ba'di wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Kata Allah, kalau Allah menolong kalian, siapa yang bisa ngalahkan kalian? Siapa? Apakah ada yang bisa mengalahkan Allah? Enggak ada. Wa iyakhdhulkum. Tapi kalau Allah meninggalkan kalian, Allah tidak menolong kalian, kalian mau minta tolong sama siapa? Siapa yang bisa membantu kalian? Enggak ada. Makanya ayat ini peringatan kepada umat Islam semuanya yang masih tidak mau kembali kepada agama Allah dan menjadikan orang-orang kafir umpamanya sebagai kiblat mereka, sebagai pedoman mereka, dengan harapan kalau kita ikut mereka, kita akan jaya. Enggak akan pernah jaya. Yang ada kita akan menjadi orang yang paling rendah. Allah mengatakan tentang manusia, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfal safili. Ketika kita jadi orang-orang kafir, kita jadi orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik.
1: Kisah yang lain adalah kisah terjadi di Eropa. Pernah ada dua orang dokter, satu dokter Kristen, satu dokter Muslim. Ini kisah nyata yang masyhur dan tersebar di mana-mana. Di medsos juga tidak asing lagi tentunya, cuma saya menyampaikan. Waktu itu kebetulan terjadi dengan hikmah Allah di satu rumah sakit. Bayi yang baru lahir, ada bayi dua baru lahir bersamaan. Bayi ini satu laki-laki, satu perempuan. Dengan hikmah Allah, karena padatnya rumah sakit, maka bayi-bayi tadi buru-buru diangkat oleh suster, lalu kemudian dicuci, dilap, ditaruh di ruangan bayi, tapi belum sempat ditempel di kakinya, atau dikasih nama di tempatnya, ini anak siapa. Maka dokter yang menangani itu, dokter Kristen, dia bingung, ini anak siapa dan bagaimana caranya, tanya suster, suster sudah tidak ingat, nah, ini manusia, nasab ini, bukan sembarangan. Maka mereka memikirkan caranya, bagaimana caranya. Dia ingat, si dokter Kristen ini mengingat ada dokter Muslim di situ, di rumah sakit itu. Lalu dia datangi, dia mengatakan, apa kira-kira dalam agamamu ada solusi seperti ini? Ini masalah fatal. Kita betul-betul tadi tidak perhatikan dengan kesibukan, ini anak siapa, ini anak siapa. Dan tidak mungkin kita tebak-tebak. Bagaimana

0: kita bisa temukan ini secara ilmiah. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Si dokter Muslim sampai sempat si Nasrani mengatakan, bukankah dalam agama Islam menurut kamu, kebetulan dokter Muslim ini pernah bilang, semua ada solusinya. Dia mengatakan, baiklah, saya insya Allah akan temukan solusi. Lalu si Muslim tadi berdoa kepada Allah SWT minta diberikan petunjuk. Subhanallah, si Muslim ini berpikir, waktu itu teringat ayat tentang warisan. Ayat tentang warisan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Setiap anak laki-laki akan mendapatkan double dari warisannya anak perempuan. Anak laki-laki dapat dua, anak perempuan dapat satu. Dan ini tentu ada hikmah syar'i ya, kalau masalah warisan. Jadi kenapa ibu-ibu atau perempuan dalam Islam dapat warisan setengah anak laki-laki? Karena perempuan diwajibkan dalam agama Islam untuk diberikan nafkah itu dari mulai lahir sampai dia menikah. Jadi selama anak perempuan itu belum menikah, maka dia harus dinafkahi oleh ayahnya. Dan setelah dia menikah, wajib dinafkahi oleh suaminya. Berarti dalam dua keadaan si perempuan aman. Sementara anak laki-laki wajib diberikan nafkah hanya sampai balig. Setelahnya sunnah. Dan setelah itu pun dia kalau kerja dia harus biaya orang tuanya, dia harus biaya istri anaknya. Maka dia dapat warisan porsi lebih besar. Itu sebabnya. Ya, karena laki-laki punya tanggung jawab lebih besar. Tapi subhanallah perempuan ini bilang setelah dia berdoa sama Allah, dia teringat ayat itu. Maka yang dia lakukan adalah dia mengadakan penelitian ASI-nya dua orang ibu yang melahirkan tadi. Ibu ini sudah jelas yang mana ibu melahirkan dua orang. Tetapi tidak ditahu ini anak laki-lakinya anak yang mana atau anak perempuan anak ibu yang mana. Maka dia akan penelitian ASI, diambil ASI masing-masing dilihat. Ditemukanlah ibu A dan ibu B. Ibu A ini ASI-nya secara nutrisi dan apapun kandungan ASI double dari ASI ibu ini. Maka dia mengatakan si Muslim ini, pastikanlah si anak laki-laki anaknya ibu ini dan anak perempuan anaknya ibu ini. Kata dokter Nasrani, bagaimana bisa kau tahu? Dia bilang, karena dalam Al-Quran diceritakan, kalau laki-laki mendapatkan hak waris dua, dan itu bisa terjadi dalam segala hal. Termasuk dalam masalah ini. Dan memang saya temukan ternyata ini double. Maka dengan itu Bapak Ibu sekalian, si dokter tadi Nasrani syahadat, masuk Islam. Islam itu Bapak Ibu sekalian adalah istislamun nafs lillahi rabbil alamin. Penyerahan diri kepada sang pencipta Allah secara totalitas. Predikat Islam bukan predikat yang baru. Dan agama yang Allah turunkan dari langit hanya satu. Hanya Islam. Agama semua nabi-nabi Islam. Bukan agama yang baru. Jadi yang Bapak Ibu jalankan sekarang ini dan predikat Islam ini bukan hal yang baru. Yang terbaharui adalah hukum-hukum dan syariat. Tapi induk nama agama Islam. Itulah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Imran Surah nomor 3 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagian bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam, enggak ada agama baru. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan sesungguhnya ahli kitab Yahudi dan Nasrani tidak berselisih, ikutin enggak nih ajaran Nabi Muhammad SAW, kecuali setelah datang kepada mereka penjelasan. Jadi sudah datang kepada mereka penjelasan. Kalau Nabi Muhammad SAW pelengkap dan penyempurna dari ajaran Isa dan Musa alaihimussalatu wassalam, itu semua hanya bagian bainahum. Makna bagian kata sebagian ulama tafsir adalah hasud, iri, dengki, tidak mau beriman. Dan barang siapa yang kufur kepada ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya jelaskan di poin pertama masalah makna Islam. Dan ini bagi semua yang beriman kepada Allah dapat predikat ini. Tapi berimannya harus totalitas. Dalam agama kita ini, ada dua definisi kafir. Definisi pertama, ada dua makna kafir atau dua level orang dikatakan kafir. Kafir yang pertama sifatnya kufur kepada Allah secara total. Enggak ada Allah, enggak ada Tuhan. Seperti misalnya yang dikatakan oleh para orang ateis, enggak ada Tuhan, semua ini terjadi begitu saja. Ini kufur, tapi ini kufur mutlak secara totalitas semua. Ada kufur yang kedua, kufur karena mengkafiri sebagian, ya, substansial apa yang telah Allah perintahkan untuk diimani. Seperti contoh, kalau kita tanyakan kepada teman-teman kita Nasrani sekarang, bagaimana menurut kalian tentang Yahudi? Maka mereka akan katakan Yahudi kafir. Kok bisa? Kan Yahudi itu agama profetis juga, beriman kepada Allah juga, dan ada nabinya Nabi Musa. Maka kalau orang-orang Nasrani yang berpegang pada ajaran mereka akan menjawab, karena mereka masih menolak Nabi Isa. Jadi ada substansial yang mengharuskan kita iman kepada Allah, itu dipangkas. Orang Yahudi tidak mau mengakui Nabi Isa AS. Dan yang berusaha mensalib Nabi Isa adalah orang Yahudi. Dan ini yang membuat orang-orang Yahudi dipredikatkan, ditarik dari mereka predikat Islam, pindah kepada kekafiran. Orang yang hidup di zaman Nabi Musa AS, beriman kepada Allah dan Nabi Musa AS, serta semua yang Nabi Musa bawa sebagai risalah, dikatakan Muslim. Tapi setelah Nabi Isa AS datang, mereka harus sempurnakan imannya kepada Nabi Isa. Yang menolak Nabi Isa AS walaupun mengaku beriman sama Allah, dikatakan kufur. Begitu pula pada saat Nabi Muhammad AS datang, semua manusia yang kita bicara lingkup orang-orang yang beragama profetis Samawiyah, kalau mereka beriman pada risalah Nabi Muhammad SAW, mereka juga beriman kepada risalah Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, semua Nabi-Nabi sebelumnya, maka mereka akan dapat predikat Muslim. Dan kenapa orang Islam sekarang mengatakan Nasrani juga kafir? Karena mereka masih menolak penyempurnaan keimanan mereka kepada Allah dengan beriman kepada risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Tentu kalau kita bicara kalimat kafir, Bapak Ibu sekalian, jangan alergi di sini, ya, tanda kutip. Maksud saya adalah kekafiran sebuah karakter atau sifat atau keyakinan yang semestinya diluruskan. Diluruskan, ya. Karena kita manusia semuanya sama. Kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Tapi Allah SWT mau kita beriman. Ya, mau kita beriman. Makanya siapapun yang meninggalkan atau menyempurnakan keyakinannya dengan menyempurnakan iman kepada Allah dengan risalah Nabi Muhammad SAW, dikatakan Muslim. Kita sebagai seorang Muslim itu harus mengakui risalah Nabi Musa AS, harus mengakui risalah Nabi Isa AS, harus mengatakan ada Taurat dan ada Injil. Kalau ada seseorang di antara kita yang mengatakan tidak ada nama Nabi namanya Musa, atau tidak ada Nabi namanya Isa, atau enggak ada kitab Taurat atau tidak ada kitab Injil pernah turun dari langit, maka dikatakan dia kafir. Makanya rukun iman kita ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab. Harus kita yakini ada kitab Taurat dan kitab Injil pernah turun. Tapi ini disempurnakan dengan Al-Quran. Iman kepada Rasul-Rasul. Semuanya. Dari Nabi Adam AS sampai Nabi Muhammad AS, masuk dalamnya Musa dan Isa. Kemudian iman kepada hari kiamat, kematian, proses alam barzah di kuburan, proses hisab pembangkitan hari kiamat, surga dan neraka. Kemudian yang terakhir adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya. Maka tentu saja teman-teman sekalian, dari sini kita bisa memahami bahwasanya predikat Muslim itu akan diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah secara totalitas. Orang yang beragama Islam ini, maka dipastikan oleh Allah berada di atas cahayanya Allah. Dia benar, Allah berikan dia petunjuk. Allah kekalkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 22. Surah nomor 39 ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah aula ulaika fi dhalalin mubin. Orang-orang yang telah Allah lapangkan dadanya untuk menganut Islam, baik lahir dalam keadaan Islam atau dia mendapatkan hidayah setelah dewasa, mendapatkan petunjuk setelah dewasa. Mereka berada di atas cahaya Tuhannya. Allah berikan dia panduan hidup. Dan sungguh kecelakaan bagi orang-orang yang hatinya keras, tidak mau menerima wahyu dari Allah ini, dan mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dalam ayat yang lain, surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 125, Al-An'am surah nomor 6 ayat 125, Allah memastikan orang yang dalam keadaan Islam ini adalah orang-orang yang Allah inginkan kebaikan buat mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Al-ayat, siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah lapangkan dia untuk menganut Islam. Sekali lagi, Islam agama yang Allah bawa. Jangan Bapak Ibu menilai Islam yang mulia ini dengan perilaku individu-individu yang salah. Ya, saya sudah jelaskan itu. Karena Bapak Ibu kalau pelajari Islam yang benar, Bapak Ibu tidak akan dapatkan celah keburukannya. Mustahil. Enggak mungkin. Karena semuanya baik. Semua yang Allah perintahkan dalam Islam ini, bakti sama orang tua, jujur, amanah, tanggung jawab, jenguk orang sakit, bantu orang susah, semuanya membela kebenaran, baik, senyum, ya kan, dermawan, semua baik, dan Allah janjikan pahala. Semua yang buruk, ganggu orang, gunjing, fitnah, zalim, mukul, apalah, ya, jahat, bahkan bermuka masam saja dilarang. Senyum dengan saudaramu dapat pahala. Buka masam saja sudah dianggap dosa. Mengucapkan kalimat ah sama ibu sama ayah, ah enggak mau ayah, enggak mau ibu, sudah durhaka. Jadi itu dilarang semua, gitu kan? Berarti memang bagus. Makanya individu-individu ini yang merusak citra Islam, padahal sebenarnya Islam tidak seperti itu. Allah sudah bilang, siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah lapangkan dadanya untuk menganut agama Islam. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 208, di mana Allah menyuruh kita mempelajari Islam dari sumber yang benar, Al-Qur'an dan Sunnah Wahyu, dan dari orang yang benar, orang yang tepat. Enggak ada rasisme dalam Islam. Enggak ada lagi orang mengatakan saya Arab, saya bule, saya orang Melayu, saya turunan raja. Enggak ada lagi. Begitu Islam datang teman-teman, semua sama. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling patuh. Teman-teman tidak asing dengan nama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, mantan budak berkulit hitam pekat di Mekah. Ya. Dulu diperjualbelikan di Mekah. Setelah masuk Islam, dibebaskan oleh Abu Bakar, dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang tokoh Mekah. Setelah dibebaskan, Abu Bakar enggak pernah bilang, kau budak saya, sini bekerja dengan saya. Sudah sama setara. Abu Bakar enggak pernah menganggap Bilal sebagai budaknya. Bahkan Bilal diposisikan oleh Nabi SAW sebagai pemimpin perang, punya kedudukan. Tidak pernah ada satupun sahabat yang berani menghina Bilal. Umar bin Khattab adalah anu pernah ingin menghilangkan sebuah tradisi buruk masalah rasisme ini di zaman kerajaan beliau, zaman khilafah beliau. Beliau berkuasa dari tahun 13 sampai 23 Hijriah, 10 tahun. Pernah satu kali panglima perangnya Umar bin Khattab namanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu didengar oleh Umar, karena zaman dulu belum ada media kayak kita sekarang, didengar sama Umar tentang masalah dia berkhianat dalam harta rampasan perang, ya, atau dikenal dengan ghanimah. Orang kalau selesai berperang, pedangnya, perisainya itu kan jadi harta rampasan perang, ya. Maka Umar bin Khattab tahu kalau Khalid bin Walid tidak lakukan itu, kan Khalid bin Walid adalah sahabat Nabi yang mulia, gitu kan. Tapi Umar ingin mendidik umat ini kepada poin penting. Umar bin Khattab mengutus Bilal bin Rabah Sahabat yang dulunya di Mekah bekas budak. Bahkan sebagian ulama mengatakan Bilal itu pernah jadi budaknya Khalid bin Walid di Mekah. Ini Khalid bin Walid jadi panglima perang. Dari Madinah didengar oleh Umar dia berkhianat, padahal sebenarnya tidak. Maka diutuslah Bilal dari Madinah. Apa kata Umar? Hai Bilal, aku akan mengutus kamu untuk memastikan apakah Khalid bin Walid betul-betul berkhianat atau tidak. Tapi ingat, ini suratku, bacakan kepada Khalid bin Walid tapi dengan syarat. Bilang ini perintah dari saya. Suruh dia letakkan pipinya di tanah dan pipi yang satu kamu injak dengan kaki kamu sambil kamu bacakan surat ini. Maka Bilal waktu itu berat. Bagaimana bisa melakukan perbuatan ini tapi ini perintah raja. Maka Bilal pun pergi ke sana. Ketemu sama Khalid bin Walid, disambut dengan mulia, dipeluk segala macam. Padahal ini dulu bekas budaknya di Mekah. Tapi Islam sudah menghapus itu semua. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Pada saat itu Khalid bin Walid datang, setelah disambut meriah oleh Khalid bin Walid, waktu Bilal datang, maka Bilal mengatakan, wahai Khalid, saya terus terang berat dengan kamu. Amir Mukminin Umar bin Khattab memerintahkan saya datang untuk mengecek kamu benar enggak berkhianat. Tapi kata Khalid bin Walid, oh, bagus, silakan cek saja. Dia bilang, bukan begitu, suratnya ini enggak boleh saya baca kecuali dengan syarat satu. Kamu harus letakkan pipi kamu di tanah, di depan semua pasukan. Pipi kanan misalnya, pipi kirimu saya harus injak. Lalu saya bacakan. Isi suratnya cuma satu. Dari Amir Mu'minin Umar bin Khattab kepada Panglima Perang Khalid bin Walid. Pertanyaan saya jawab ringkas. Apakah kamu berkhianat dalam ghanimah, harta rampasan perang? Jawabannya iya atau tidak. Sudah selesai itu saja. Apa kata Khalid bin Walid? Perhatikan, Islam membentuk karakter orang menjadi orang yang baik, santun, enggak lagi menganggap remeh orang lain. Maka dia bilang apa? Tentu hayo Bilal, lakukan. Dipegang tangannya Bilal, keluar dari kemah, lalu Khalid bin Walid teriak di depan pasukannya. Wahai muslimin, kebetulan di pasukan Khalid bin Walid ini banyak tokoh-tokoh Quraisy yang juga sudah masuk Islam. Tahu siapa Bilal, tahu siapa Khalid bin Walid di zaman jahiliyah. Maka kata Khalid bin Walid, wahai saudaraku, Islam telah memuliakan kita. Dan tidak ada perbedaan dalam Islam kecuali dengan ketakwaan, kepatuhan kepada Allah. Orang yang paling patuh, yang Allah halalkan halal, yang Allah perintahkan kerjakan wajib atau sunnah, yang Allah haramkan tinggalkan. Itu orang yang paling mulia di sisi Allah, siapapun dia. Maka ini Bilal saudara kita. Walaupun dulu dia bekas budak, sekarang dia adalah saudara kita muslim. Dan dia diperintahkan Amir Mu'minin untuk memastikan apakah saya berkhianat dalam harta rampasan perang atau tidak. Dan syaratnya saya harus meletakkan pipi saya di tanah yang satu dan sisi lain diinjak oleh Bilal sambil dibacakan suratnya Amir Mu'minin. Jangan ada yang marah sama Bilal. Orang-orang semua menerima itu. Khalid bin Walid taruh pipinya di tanah, Bilal injak yang satu baca. Dari Amir Mukminin Umar bin Khattab kepada Panglima Perang Khalid bin Walid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar kau berkhianat dalam harta rampasan perang. Saya butuh jawaban ringkas, padat, iya atau tidak. Khalid bin Walid lagi diinjak pipinya mengatakan tidak. Bilal tarik kakinya, tutup suratnya, pulang melapor kepada Umar bin Khattab di Madinah. Di sini Umar bin Khattab ingin memberikan pendidikan penting pada saat itu, kalau tidak ada rasisme. Pernah satu kali teman-teman sekalian, waktu para sahabat pulang dari peperangan, sahabat Nabi Muhammad alaihissalam, ridwanullahi alaihim, kembali dari satu peperangan, rupanya ada dua orang, satu dari muhajirin, orang-orang hijrah dari Mekah, sahabat Nabi yang datang, pendatang, dan orang Ansar, asli penduduk Madinah, cekcok, ngambil air dari sungai, gitu kan, cekcok rupanya. Enggak ada ribut apa, siram-siraman air, tiba-tiba yang orang muhajirin ini cabut pedangnya, lalu teriak, wahai muhajirin, kumpullah sini, tolong saya. Unik ya Bapak Ibu sekalian, waktu itu hampir jumlah besar, menurut saya sekelompok dari muhajirin kumpul menghunuskan pedang. Orang Ansar ini, orang asli penduduk Madinah, dengar kejadian tersebut. Apa yang mereka lakukan, apa yang dia lakukan, dia juga cabut pedangnya, dia mengatakan, wahai Ansar, tolonglah saya. Tiba-tiba sekelompok orang Ansar kumpul di belakangnya dia. Ini dalam suasana baru pulang perang. Orang lagi panas-panasnya. Ini dua kelompok muslim hampir perang. Ada satu sahabat lihat itu, pulang langsung ke kemah, atau datang ke kemah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan berkata, "Ya Rasulullah, coba lihat, Muhajirin dan Ansar akan bunuh-membunuh." Kata Nabi SAW, "Kenapa?" "Karena kasusnya dua orang bertengkar, ribut, lalu saling panggil, satu panggil Muhajirin, satu panggil Ansar." Nabi SAW bergegas pergi ke sana lalu berkata, "Apakah kalian masih melakukan perbuatan jahiliyah, kebodohan seperti ini, sementara saya sudah diutus oleh Allah di tengah-tengah kalian? Da'ha fa innaha mumtina. Tinggalkan segera ini karena ini membinasakan kalian." Enggak ada rasisme, teman-teman sekalian.
1: Kiat membuang pikiran kotor. Cara untuk menghilangkan pikiran kotor dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut. Pertama, menjauhi segala sebab yang dapat menimbulkan hal tersebut. Seperti menonton film, membaca cerita porno, melihat gambar porno, serta menjaga pandangan dari melihat wanita. Semoga Allah melindungi kita dari fitnah wanita dan fitnah dunia. Kedua, mengambil pelajaran dari kisah para nabi atau orang soleh yang mampu menjaga diri ketika dihadapkan kepada fitnah wanita. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketiga, ingat akan besarnya pahala di sisi Allah yang dijanjikan bagi orang yang mampu menjaga kehormatan diri. Keempat, ingat betapa besarnya azab yang akan diterima bagi orang yang melakukan zina. Kelima, menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan bermanfaat. Jangan banyak menyendiri dan berkhayal. Di samping selalu berdoa kepada Allah supaya dihindarkan dari berbagai maksiat. Keenam, bila memiliki kemampuan untuk berkeluarga. Ini adalah jalan yang terbaik yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila tidak mampu, maka usahakan berpuasa Senin Kamis.

0: Konsultasi Syariah.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa muda selalu penuh dengan gairah, energi, aktif, semangat, selalu identik dengan kepemudaan. Apalagi jika semangat tersebut, energi tersebut, gairah tersebut dilebur dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta keinginan, kerinduan yang kuat kepada akhirat. Subhanallah. Seperti apa pemuda ini nantinya? Nah, ada seorang pemuda dari generasi terdahulu, seorang pemuda Quraisy, tampan, kuat, energik, penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kerinduan kepada akhirat, sehingga hari-harinya ia isi dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sampailah suatu ketika ayahnya mencarikan untuknya seorang wanita sebagai pendamping, istri yang cantik, memiliki kedudukan martabat di tengah masyarakatnya. Menikahlah dia. Tapi sejak hari pertama dia menikah, dia tidak pernah mendekati istrinya, tidak menyentuh istrinya karena kesibukannya dengan ibadah, kesibukannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatannya yang luar biasa membuatnya tidak sempat lagi untuk mendekati, menjamah, menyentuh istrinya. Allahu akbar. Suatu hari sang ayah berkunjung ke tempat anaknya, lalu bertemu dengan menantunya ini. Dan dia bertanya, "Kaifa wajadti zaujaki? Bagaimana engkau dapati suamimu?" Sang menantu pun menjawab, "Ni'mar rajul min rajul." Dia adalah sebaik-baik pria. "La yanamu layla." Tidak pernah tidur di malam hari. "Wa la yuftirun nahar." Tidak pernah berbuka di siang hari. "Wa lam yakshif lana sitra." Dan tidak pernah menyingkap kelambu kami, tabir kami, tirai kamar kami. "Walam yaqrub lana firasyan mundu atayna." Tidak pernah mendekati tempat tidur kami semenjak kami datang kepadanya. Perhatikan wahai saudaraku, apa kata istrinya ini? Istrinya ini dengan bahasa yang halus mengadukan kondisi suaminya kepada sang mertua, ayah suaminya. "Dia ini, suamiku ini, sebaik-baik laki-laki, seorang yang taat, tidak pernah tidur di malam hari, tidak pernah berbuka di siang hari, tidak pernah menyingkap tirai kami, tidak pernah bahkan mendekati tempat tidur kami semenjak kami datang kepadanya." Sang ayah marah mendengar anaknya seperti itu. Marah sang ayah. Maka segera ayah tersebut mencari putranya, kemudian marah dan menegurnya, berkata kepada putranya, Aku nikahkan engkau dengan salah seorang wanita muslimah yang memiliki kecantikan, yang memiliki martabat, kedudukan. Engkau malah berpaling darinya dan engkau lakukan apa yang telah engkau lakukan. Tapi pemuda ini, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, tidak peduli dengan perkataan ayahnya, karena dia melihat dirinya sanggup, dirinya memiliki kekuatan, dan juga dia begitu merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak peduli dan dia terus dalam kondisi seperti itu. Tatkala sang ayah mengetahui anaknya masih terus sibuk dengan ibadahnya, tidak menyentuh dan mendekati istrinya, akhirnya dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan perihal anaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada putranya Abdullah. Berangkatlah, datanglah Amr bin As radhiyallahu anhu menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ceritakan. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Datang Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya. Lalu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma meletakkan wisadah, bantal dari kulit, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atasnya, diletakkannya di lantai. Dipersilakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk. Tapi Rasulullah tidak mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di lantai dan bantal itu terletak di antara dia dengan Abdullah bin Amr bin As. Rasulullah duduk sallallahu alaihi wasallam, bantal, kemudian Abdullah bin Amr bin As di hadapannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, "Ya Abdullah bin Amr, laqad ukhbirtu annaka taqumu al-laila wa tasumu an-nahara wa anta taqul la asumanna an-nahara wa aqumanna al-laila ma ishit." Hai Abdullah bin Amr, telah diceritakan kepadaku, telah diberitakan kepadaku bahwasanya engkau selalu sholat malam dan berpuasa di siang hari. Dan engkau berkata bahwa engkau terus akan berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari selama engkau hidup. Abdullah menjawab, "Ya, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mengatakan itu, bi abi anta wa ummi. Wa ma aradtu bidzalika illa khair." Dan aku lakukan itu, yang aku inginkan darinya hanyalah kebaikan. Tujuanku baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wa inni aqwa ala dzalik," dan aku sanggup melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepada dia, "Innaka la tastati'u dzalik, fala taf'alanna." Engkau hai Abdullah, engkau tidak akan sanggup melakukan itu. Jangan engkau melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dengan mengatakan fala taf'alanna, dengan penekanan nun taukid di sini, fala taf'alanna, jangan engkau lakukan. Fi'lun nahi ditambah dengan penekanan menunjukkan Rasulullah sangat melarang beliau. Fa innaka idza fa'alta gharat ainuk wa dha'afat nafsuk, walakinni ana anamu wa aqum, asumu wa aftir, fakum wa nam, wasum wa aftir. Jangan engkau lakukan itu hai Abdullah, karena sesungguhnya apabila engkau melakukan itu, tidak tidur, sholat sepanjang malam, berpuasa terus sepanjang hari, maka matamu akan cekung. Ghorat, tenggelam. Orang kalau kurang tidur kan tenggelam matanya, cekung. Dan dirimu akan melemah. Aku, tetapi aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku sholat malam dan aku tidur. Aku berpuasa di siang hari dan aku juga berbuka. Maka tidurlah, maka bangunlah dan tidurlah. Berpuasalah dan berbukalah. Fa inna li nafsika 'alaika haqqan, sesungguhnya dirimu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan, matamu juga punya hak. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan, jasadmu, tubuhmu juga memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan juga istrimu punya hak yang wajib engkau tunaikan. Wa inna li waladika 'alaika haqqan, dan juga anakmu memiliki hak yang wajib engkau tunaikan. Wa inna li dhaifika 'alaika haqqan, tamumu juga punya hak yang wajib engkau tunaikan. Wa inna bihasbika an tasuma min asy-syahri 3 ayyam, fa innal hasanata bi asyri amthaliha, wa dhalika mithlu siyamad dahr. Wa dhalika mithlu siyamud dahr. Dan cukup bagimu berpuasa 3 hari dalam sebulan, karena satu kebaikan itu dilipat gandakan 10 pahala, 10 kali lipat. Dan jika engkau lakukan itu, itu sama engkau berpuasa 1 tahun penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada dia. Karena Abdullah sibuk dengan ibadahnya sehingga melalaikan hak keluarganya, istrinya, bahkan hak dirinya sendiri. Abdullah ini pemuda yang memang kuat dan luar biasa ketaatannya. Maka dia menjawab, "Ya Rasulullah, biarkan aku menikmati kekuatanku dan masa mudaku." Subhanallah. Beda dengan pemuda-pemuda sekarang. Dia ingin menikmati kekuatan dan masa mudanya dalam ketaatan. Kalau anak-anak muda sekarang, "Saya ini masih muda, nantilah saya akan tobat nanti di masa tua." La ilaha illallah, seolah-olah dia yakin bisa sampai tua. Biarlah kami lalui masa muda ini. Anak muda sekarang melalui masa mudanya dan ingin dia dibiarkan, dibebaskan, dimerdekakan, dilepaskan sebebas-bebasnya menikmati kekuatan masa mudanya, bukan untuk ketaatan, kelalaian. Ini untuk ketaatan dan ibadah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan dia. Entah. Ingat Allah, Rasulullah ingatkan dia tentang hak-hak yang wajib dia tunaikan, yang tidak boleh dia lalaikan sekalipun dengan alasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang-orang yang melalaikan hak-hak dirinya, istri, keluarganya karena urusan-urusan rendahan, urusan-urusan dunia, urusan-urusan yang tidak penting, yang sia-sia. Kita lanjutkan. Wahai Rasulullah, kata Abdullah, biarkan aku menikmati masa muda dan kekuatanku. Sesungguhnya aku sanggup melakukan yang lebih afdol daripada itu. Aku bisa sanggup melakukan lebih daripada sekedar berpuasa 3 hari dalam sebulan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa khamsan min kulli syahr." Jika begitu berpuasalah 5 hari setiap bulan. Dia kembali menjawab, "Ya Rasulullah, biarkan aku nikmati kekuatan dan masa mudaku. Aku sanggup melakukan yang lebih daripada itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Kalau begitu lakukan berpuasa 7 hari dalam sebulan." "Ya Rasulullah," kata dia, "aku sanggup melakukan lebih daripada itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada dia, "Fasum yauman wa aftir yaumain." Kalau begitu berpuasa 1 hari, berbuka 2 hari. Dia kembali melanjutkan, "Wahai Rasulullah, aku sanggup melakukan lebih daripada itu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fasum afdhal as-siyami indallah, siyama nabiyillahi Daud." Berpuasalah dengan sebaik-baik puasa di sisi Allah, yaitu puasa Nabiullah Daud. Fa innahu kana a'budu a'badun nas. Sesungguhnya Nabi Daud itu adalah manusia yang paling taat beribadah. Wa huwa a'zalus siyam wa la tazid 'alaihi. Dan itu adalah sebaik-baik puasa, puasa yang paling baik, dan jangan lebih atau tambahkan daripada itu. Abdullah bertanya, "Bagaimana puasa Nabi Daud itu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman." Dia berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. "Wa innahu kana idza wa'ada lam yukhlif." Dan dia Nabiullah Daud apabila berjanji dia tidak ingkar. "Wa idza laqa lam yafir." Apabila berjumpa dengan musuh dia tidak pernah lari. Abdullah berkata, "Faman li bihadhihi ya Rasulullah." Bagaimana saya bisa mendapatkan sifat ini ya Rasulullah? Ya, maksudnya sifat yang terakhir itu, yang tidak lari ketika bertemu dengan musuh. Kemudian Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu masih mengatakan, aku sesungguhnya aku wahai Rasulullah sanggup melakukan lebih dari sekedar berpuasa satu hari dan berbuka satu hari. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La afdala min dzalik. Hai Abdullah, tidak ada lagi puasa yang lebih afdal daripada itu, maksudnya puasa sunat yang lebih afdal daripada puasa Daud. La shoma man shoma al abad. Tidak ada puasa bagi orang berpuasa sepanjang masa. La shoma man shoma al abad. Tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa abadi, puasa selama-lamanya. La shoma man shoma al abad. Tidak ada puasa seperti tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, berpuasa sepanjang masa. Puasa sunat paling afdal, puasa Nabi Daud, sehari berpuasa, sehari berbuka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan dia tadi tentang puasa, sekarang tentang salat malam. Apa kata Rasulullah? Waqra'il Qur'an fi kulli syahrin. Khatamkan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an sampai khatam sekali dalam sebulan. Maksudnya dalam qiyamul lail, dalam salat malam. Karena Abdullah bin Amr bin As salat sepanjang malam setiap hari karena dia berusaha mengkhatamkan Al-Qur'an. Jadi tidak tidur, dia baca dalam salat malamnya Al-Qur'an. Rasulullah nasihati dia sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Qur'an sampai khatam satu bulan, satu kali dalam satu bulan. Maksudnya dalam qiyamul lail. Abdullah bin Amr bin As berkata, ya Rasulullah, inni utiku afdal min dhalik. Aku sanggup melakukan yang lebih baik, lebih utama daripada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, faqra'hu fi kulli ishrin. Maka baca dan khatamkan setiap 20 hari. Dia berkata lagi, ya Rasulullah, aku sanggup melakukan yang lebih baik dari yang lebih afdal daripada itu. Maka Rasulullah menjawab, faqra'hu fi kulli ashrin. Baca dan khatamkan setiap 10 hari. Dia berkata lagi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, aku sanggup melakukan lebih daripada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iqra'hu fi kulli sab'in wa la tazid 'ala dhalik." Baca dan khatamkan setiap 7 hari, satu pekan. Setiap 7 hari dan jangan tambahkan lebih daripada itu. Sahabat ini kembali berkata, sahabat yang luar biasa semangat dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, biarkan aku menikmati kekuatan dan masa mudaku. Fa inni utiqu afdal min dhalik. Sesungguhnya aku sanggup lebih daripada itu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan dan dia berkata, "Inna ahabba siyami ila Allah siyamu Daud." Sesungguhnya sebaik-baik puasa, puasa yang paling dicintai di sisi Allah adalah puasa Daud. "Wa ahabba salati ila Allah salatu Daud." Daud, dan sebaik-baik salat dan salat yang paling dicintai di sisi Allah adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Adalah beliau Nabi Daud itu tidur setengah malamnya, separuh malam dia tidur, lalu bangun untuk salat sepertiga malamnya, lalu sisa seperenamnya dia tidur lagi. Wa inna li kulli amalin syirrah. Ketahuilah, setiap amalan itu ada syirrah, masa-masa semangatnya. Engkau harus tahu wahai Abdullah, keimanan itu turun naik, semangat itu pasang surut. Setiap amalan itu ada semangatnya. Wa li kulli syirrah fatrah. Dan setiap semangat itu ada saatnya melemah. Faman kanat fitratuhu atau fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa ketika dia melemah dan melemahnya itu kepada sunnahku, maka dia telah berpetunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Barang siapa ketika dia melemah tetapi tidak kepada sunnahku, maka dia telah binasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihati lagi dia, hai Abdullah, sesungguhnya engkau tidak tahu, barangkali hidupmu akan panjang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara berdasarkan wahyu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, dan kisah ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Imam Ahmad, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan lain-lainnya. Banyak sekali yang meriwayatkan kisah ini dengan berbagai jalur dan juga berbagai lafaz, ada yang singkat, ada yang detail, terperinci. Semuanya saling menjelaskan. Kemudian Setelah itu Abdullah pun hidup dengan usia yang panjang sampai umurnya 9 tahun. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Hidup umurnya sampai 9 tahun. Dia mulai tua renta. Badannya pun melemah. Dan dia kesulitan untuk bisa melakukan apa yang dia mampu di masa muda. Ketika dia usia telah 9 tahun, 90 tahun itu, dan dia sudah mulai melemah, dia akhirnya membaca Al-Quran, menghatamkannya satu minggu di siang hari, kemudian di malamnya dia baca lagi agar lebih ringan untuk salat malam. Jadi siang dia baca bersama keluarganya, malam dia tambahkan. Dan agar dia kuat berpuasa, maka dia berbuka sampai beberapa hari. Kemudian setelah itu berpuasa di bulan berikutnya. Dan demikianlah dia berjuang keras untuk bisa menjaga keistiqomahan dalam beribadah, tapi dengan susah payah di masa tuanya. Karena dia tidak ingin apa yang dahulu dia lakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tinggalkan, tapi ada terbersit penyesalan di dalam diri dia. Nah, dia berkata, Abdullah bin Amr bin As, "Syaddadtu fashuddida alayya." Aku terlalu memaksakan diriku. Bersikap keras terhadap diriku. "Fashuddida alayya." Maka sekarang dikeraskan dan dipaksakan pula kepadaku. Maksudnya, di masa muda dia terlalu memaksakan, padahal Rasulullah sudah menasihati dia dalam beribadah. Akhirnya di masa tua terasa dia tidak sanggup lagi untuk melakukan seperti di masa muda. Padahal ibadah yang paling afdol itu yang dijaga rutinitasnya, keistiqomahannya. Beliau berkata, "Wasirtu ila alladhi qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan aku sekarang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah tua. Apa kata dia? "Wali an akuna qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilayya min ahli wa mali." Ini lihat. Terbersit penyesalan pada diri dia. Kenapa dulu dia tidak mengambil rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kata beliau radhiyallahu anhu? "Jika aku menerima keringanan rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Wa ana al-yawma shaykhun qad kaburtu wa da'uftu." Aku sekarang sudah tua dan aku sudah lemah. "Wa akrah an atruka ma amarani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dan aku tidak suka meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saudari, sahabat semuanya yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah ini memberikan kepada kita beberapa pengajaran-pengajaran hikmah yang mendalam. Yang pertama, wahai saudaraku, pelajaran untuk para orang tua, ayah. Lihatlah ayah yang penyayang, perhatian kepada anaknya, Abdullah bin Amr bin As, yang menyayangi putranya Abdullah. Dia carikan untuk anaknya istri yang baik, istri yang salihah, istri yang sekufu, yang sepadan dengan anaknya. Dan memang orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memilihkan, mencarikan pasangan yang baik untuk anaknya, pasangan yang salihah atau yang saleh. Kemudian yang kedua, lihatlah perhatian dan tanggung jawab seorang ayah. Walaupun putranya sudah berumah tangga, dia tetap memperhatikannya. Memperhatikan kebaikan rumah tangga anaknya. Dia kunjungi, dia tengok, dan dia lihat. Dia tanya kepada menantunya, "Bagaimana suami kamu?" Lihat, dia ingin tahu anaknya ini sudah benar belum jadi suami. Orang tua sekarang malah kan banyak membela anaknya saja. Ya, kadang cenderung menantunya saja yang salah. Lihat orang tua yang bijaksana. Dia malah ingin tahu bagaimana kondisi putranya dari menantunya, agar dia bisa perbaiki putranya. Dia tanya, bagaimana engkau dapati suamimu? Dan karena dia wanita soleh, dia pun mengungkapkan dengan bahasa yang bagus. Dia tetap puji suaminya. Ni'mar rajul. Dia itu sebaik-baik laki-laki. Bagaimana tidak? Dia beribadah terus sepanjang malam. Tidak pernah tidur. Dia puasa. Bahkan dia tidak pernah menyentuh kami. Di sini tersirat sindirannya. Bahasa yang halus. Dia tidak belak-belakan. Oh, apa? Suami apa itu? Sibuk ibadah saja. Sibuk ini, sibuk itu. Apa tidak? Bahasa sangat halus. Dia tetap puji suaminya. Tapi dia tersirat di situ bahwa suaminya tidak menunaikan haknya. Dan lihat, orang tua yang bertanggung jawab, dia marah kepada putranya. Kenapa ini? Kok istrinya tidak didekatinya? Sibuk saja beribadah. Subhanallah. Bagaimana ya kalau suami melalaikan istrinya bukan karena ketaatan kepada Allah, tapi karena hal yang sia-sia. Tentu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lihat bagaimana orang tua ini. Begitu ingin dia memperbaiki anaknya, dia datangi, dia nasihati langsung. Ketika anaknya juga tidak menerima, dia cari orang yang bisa menasihati anaknya. Lihat usaha orang tua untuk meluruskan anak itu. Sebagian orang tua, ketika anaknya sudah dewasa, sudah berkeluarga, dia katakan dia sudah besar. Dia sudah punya tanggung jawab sendiri. Urusan dia. Dia akan mempertanggungjawabkannya. Tidak. Anak, ayah akan tetap memiliki hubungan. Sampai mati. Sampai di akhirat. Maka orang tua bertanggung jawab untuk terus menjaga agama anaknya. Dicarikannya lah orang yang bisa menasihatinya. Siapa lagi? Kalau bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan wahai orang tua, bagaimana keteladanan Amr bin As radhiyallahu anhu sebagai orang tua yang wajib diteladani dan contoh oleh orang tua di zaman sekarang. Pelajaran berikutnya, lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya yang luar biasa. Seorang nabi, seorang guru, dan tempat mengadu, berkeluh kesah, tempat minta nasihat, pokoknya Rasulullah semuanya urus. Bayangkan berapa banyak masyarakatnya, berapa banyak sahabat-sahabatnya. Dia bantu, dia urus. Bahkan Rasulullah tidak cukup sebagai pendengar saja. Amr bin As menyampaikan keluh kesahnya, menceritakan kondisi anaknya. Rasulullah tidak cuma manggut-manggut mendengar, tidak lalu menyampaikan saran begitu saja, tidak. Dia berusaha bantu. Dia datangi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu ini, sallallahu ala nabi. Dia datangi, dia beri nasihat. Subhanallah. Contoh bagi para dai, para ahlul ilmi. Mereka adalah panutan, suri tauladan, tempat mengadu, tempat meminta nasihat. Orang yang dipercaya oleh umat, meminta saran. Urusannya bukan hanya sekedar mengajar, mengajar dan mengajar. Memperbaiki umat. Dalam segala hal bahkan diminta oleh masyarakat. Para da'i, para ustaz, para guru, ahli ilmu harus siap untuk ini. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak katakan kepada Amr bin As, kalau gitu bawa anak kamu sini biar saya nasihati. Tidak. Tentu kalau diperlakukan seperti itu juga, mungkin Amr bin As juga akan anaknya Abdullah bin Amr bin As juga akan malu. Ayo, kamu sudah saya kadukan kepada Rasulullah, sini kamu dinasihati oleh Rasulullah. Rasulullah tujuannya adalah menasihati dan memperbaiki akhlak yang menakjubkan, yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, khususnya orang-orang yang melanjutkan estafet dakwah, tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada dia bahwa ibadah itu nomor satu, urusan akhirat itu nomor satu. Tetapi tidak boleh melalaikan hak-hak diri kita, mata kita. Dia ini beribadah sepanjang malam. Ini juga menunjukkan pelajaran tidak bolehnya berlebihan, ghulu dalam beribadah, memaksakan diri dalam beribadah tidak dibolehkan. Bahkan yang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu yang terus-menerus dijaga keistiqomahannya, continue. Walaupun hanya sedikit, ngapain ya? Seorang memaksakan dirinya dengan susah payah, setelah itu akhirnya dia merasa tidak sanggup, lemah dan ditinggalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim pernah menasihati salah seorang sahabat, "Ya Abdullah, la takun ka misla fulan." Wahai Abdullah, jangan seperti si fulan. "Kana yakumul lail tsumma taraka." Si fulan itu dahulu salat malam kemudian ditinggalkannya. Jangan. Makanya Rasulullah ingatkan, setiap amalan itu punya semangatnya, tapi setiap semangat itu ada masa kendurnya. Rasulullah ingatkan, orang kalau memaksakan dirinya, ketika habis kemampuan dan kesanggupannya, setelah itu dia melemah. Lalu kalau dia tinggalkan sama sekali, maka kata Rasulullah, dia akan binasa. Jadi, ini pelajaran bagi kita. Beribadah, jangan memaksakan diri di luar batas kesanggupan kita. Mudah-mudahan, kisah ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Keteladanan yang luar biasa. Sebenarnya masih ada pelajaran-pelajaran yang lainnya. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bisa menyimpulkan dan memetik hikmah dari kisah-kisah lainnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah diperbolehkan melakukan iqamah dan azan di tempat yang sama? Jawaban, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, yang sesuai sunnah, hendaknya azan dan iqamah dilakukan di tempat yang sama. Jika azan dilakukan di tempat A, maka iqamah juga dilakukan di tempat yang sama, dan bukan di tempat sholat. Dikutip dari kitab Syarah Al-Umdah, halaman 129.
3: Menceritakan kisah sahabat Arjurmi radhiyallahu anhu, di mana beliau matanya buta, tangannya putus dua-duanya, kakinya putus, tinggal di kemah sendirian. Sudah diceritakan belum yang lalu? Belum, yang enggak hadir kali. Jadi beliau ini sahabat Nabi yang terkenal ya. Beliau tinggal di kemah di wilayah Mesir, jauh sekali di padang pasir gitu. Ada seorang tabi'in menceritakan tentang kisah sahabat ini. Dia bilang, saya lagi naik kuda di salah satu padang pasir Mesir, tiba-tiba saya lewati sebuah kemah. Lalu saya tertarik untuk turun melihat kemah tersebut, karena di kemah itu ada suara seorang laki-laki seperti meminta tolong gitu. Saya pun masuk, lalu saya kaget melihat pemandangan seseorang yang matanya buta, dua-dua tangannya putus, kakinya putus. Waktu saya dekat orang tersebut dan saya lihat keadaannya luar biasa, ternyata dia bukan sedang meminta tolong, tapi dia sedang berdoa. Dia mengatakan ya, sambil mengangkat dagunya pasir gitu. Ada seorang tabi'in menceritakan tentang kisah sahabat ini. Dia bilang, saya lagi naik kuda di salah satu padang pasir Mesir, tiba-tiba saya lewati sebuah kemah. Lalu saya tertarik untuk turun melihat kemah tersebut, karena di kemah itu ada suara seorang laki-laki seperti meminta tolong gitu. Saya pun masuk, lalu saya kaget melihat pemandangan seseorang yang matanya buta,

ya, sambil mengangkat dagunya ke langit. Ini orang matanya buta, tangannya putus, kakinya putus, sahabat ini, Al-Jurmi radhiyallahu anhu. Lalu dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ayat ini. Dia bilang, ya Allah, mudahkanlah aku agar mensyukuri nikmat-nikmat-Mu padaku dan kepada kedua orang tuaku dan masukkan aku ke dalam rahmat-Mu, gitu kan? Bersama dengan orang-orang soleh di antara hamba-hamba-Mu. Si tabi'in ini bilang, wahai bapak, kalau kita di Indonesia, wahai orang tua, apa yang kira-kira engkau mau syukuri sama Allah? Apa yang kau syukurin nih? Gitu. Matanya buta, tangannya putus dua-dua, kakinya putus dua-dua, dikemah sendirian. Gak ada orang dikemah, sendirian pada saat itu. Langsung dia mengatakan, orang tua, orang buta ini mengatakan, diamlah wahai anak muda. Dia tahu suaranya masih muda. Diamlah wahai anak muda. Bukankah Allah masih menggerakkan lisan saya sehingga bisa bersyukur, bisa menyebut namanya? Itu semua nikmat. Kalau seandainya seluruh dunia ini didatangkan untuk saya, tetap saja saya menganggap menggerakkan lisan saya adalah nikmat yang paling besar, gitu kan? Lalu kemudian orang ini tabi'in bilang, orang tua itu lalu berkata kepada saya punya anak laki-laki sudah tiga hari tidak balik, gitu kan? Coba kamu lihat di sekitar kemah, biasanya dia yang suapin saya, dia yang urus saya, gitu. Maka kata orang ini, tabi'in ini, baiklah. Dia keliling, ternyata tidak jauh dari kemah itu ada satu anak muda jatuh lagi dikerumuni sama singa, diambil-ambilin dagingnya sama singa. Kata si tabi'in ini, kayaknya ini anaknya, karena ini padang pasir, nggak ada orang hidup di sini, gitu. Pasti ini anaknya. Tapi bagaimana caranya saya ceritain ke orang ini? Udah matanya buta, tangannya putus dua-dua, kakinya putus dua-dua. Kemudian yang urus dia ternyata cuma anaknya ini yang kasih makan. Berarti sekarang sudah 3 hari gak makan nih. Karena dia bilang sudah 3 hari anak itu hilang. Dia biasa memberikan makan dan minum kepada saya. Gimana caranya nih? Tapi saya harus ceritain. Dia bilang saya kembali ke kemah. Lalu saya bilang, wahai bapak, wahai orang tua, apakah kau mengenal Ayyub alaihissalam? Kata orang tua itu, tentu saja. Ayub lagi dicoba sama Allah, gitu kan? Apakah menurut kamu cobaannya Ayub lebih berat atau cobaanmu lebih berat? Maksudnya dengan kau buta putus tangan gini. Kata orang itu, sahabat Nabi, dia belum tahu nih kalau ini sahabat Nabi. Dia bilang, tentu saja Ayub alaihissalam. Ayub sampai belasan tahun dalam kondisi ditinggalkan kaumnya, meninggal 12 anak laki-lakinya, kena penyakit kusta, ditinggalkan oleh kaumnya. Ringkas cerita adalah Ayub lebih berat. Lalu kata tabi'in ini, menurut kamu Ayub lakukan apa? Kata orang itu, tentu saja bersabar, gitu kan? Tentu saja bersabar. Maka kata tabi'in ini, bersabarlah kalau begitu. Ikutilah Ayub alaihissalam agar Allah berikan kau pahala yang besar karena anakmu dimakan oleh singa. Kata anak orang ini, tabi'in ini bilang, saya kaget. Orang ini bukan nangis, bukan lalu mengatakan, alhamdulillah yang telah mengutus, yang telah mengaruniakan saya anak yang tidak pernah membangkang dengan saya. Artinya selama dia hidup anak itu baik sama saya. Sekarang mati berarti sudah masuk surga dia, gitu loh. Maka orang ini, tabi'in ini bilang, subhanallah, saya bangga betul lihat orang ini. Gak lama kemudian orang itu mengucapkan syahadat lalu meninggal dunia. Lalu saya bilang pada diri saya sendiri, gimana caranya saya urus nih satu orang nih? Di padang pasir sendirian, saya tidak tahu siapa dia, gitu kan? Mau dibawa juga ke kota, kotanya masih jauh. Dia bilang tiba-tiba ada 4 orang lewat berkuda, gak tahu dari mana, turun dari lewat kemah terminal. Saya mengatakan, alhamdulillah ada orang. Saya dekatin mereka, sebentar, berikan salam, tolong bantu saya. Kata mereka, kenapa kamu? Dia bilang, dalam kemah ini ada orang yang aneh, asing, matanya buta, tangannya putus, kakinya putus, meninggal dunia tiba-tiba, dan anaknya dimakan singa dekat kemah. Kata mereka, mana orang itu? Kata 4 orang ini. Lalu mereka turun. Waktu itu kebetulan sudah ditutup dengan selimutnya, ada selimut itu kain ditutup. Buka mukanya, begitu dibuka, keempat-empatnya ciumin orang ini. Sambil menangis, mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata si tabi'in ini, ada apa kalian? Apa kalian kenal orang ini siapa? Dia bilang, kok tidak tahu orang ini? Ini Al-Jurmi, sahabat Nabi SAW. Orang ini matanya buta seperti ini, justru Allah mau selamatkan dia karena tidak pernah lihat yang haram selama dia hidup. Tangannya putus justru karena Allah mau dia tidak memegang sesuatu yang haram. Kakinya putus justru karena Allah mau dia tidak melangkah ke tempat yang haram. Maka pasti dia masuk surga gara-gara itu. Sudah sahabat Nabi, matanya, tangannya, kakinya enggak pernah maksiat. Artinya apa?

ambil pelajaran dari kisah ini. Ternyata Allah pun mencacatkan dia, buta matanya itu dengan hikmah yang luar biasa, gitu kan? Hikmah luar biasa. Jadi kadang-kadang kita jangan menganggap dengan kita normal berarti kita lebih baik daripada orang cacat. Belum tentu, akhi. Belum tentu, ukhti. Bisa saja dia malah Allah angkat derajatnya dengan itu, gitu kan? Jadi kadang-kadang kita keluar dari pemikiran kita ya, yang semestinya mengikuti kontrol agama ini, keluar dengan pemikiran manusia sehingga kita akhirnya tidak memahami masalah itu. Jadi berhusnudzon dengan Allah itu sangat penting. Allah lebih sayang kepada kita, teman-teman sekalian, dibandingkan sayangnya ibu kita kepada kita.

0: Kita lanjut teman-teman sekalian adalah kisah Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair teman-teman sekalian adalah orang yang terkenal juga dengan kesolehannya tentunya. Urwah bin Zubair ini, Zubair ayahnya salah seorang sahabat Nabi, Zubair bin Awam yang dijamin masuk surga. Urwah ini punya kisah yang unik. Dia berteman sama khalifah namanya Al-Walid yang tadi apa bin Abi Rabah datang itu. Itu teman dekatnya dia sebelum jadi khalifah. Sepadan umur lah. Urwah bin Zubair ulama tinggal di Madinah. Allah karunia Urwah ini 4 orang anak laki-laki. Anak pertamanya ini adalah anak yang sangat luar biasa, sudah dikader menjadi penggantinya Urwah. Hafal 30 juz Al-Qur'an, hafal sekian ribu hadis, ibadahnya bagus, intinya baguslah anak ini. Al-Walid mengundang Urwah untuk datang ke istana di Damaskus. Datanglah Urwah ke istananya Walid. Begitu tiba di istana, anaknya Urwah sempat bilang, "Ayah, kalau Anda mau bertemu dengan Amir Mukminin silakan, izinkan saya untuk melihat kuda-kuda kerajaan. Kebetulan Anda lewat kuda-kuda kerajaan. Kuda kerajaan ini bulunya bagus, kena dirawat, postur tubuhnya hampir sama tinggi semua, warnanya juga bagus gitu kan." Dia tertarik, anaknya Urwah tertarik. Kata dia, "Ayahnya baiklah, silakan." Lalu duduklah si Urwah bersama dengan Amir Mukminin Walid ini. Ngobrol-ngobrol. Sementara lagi ngobrol, peraturan kerajaan pada saat itu khalifah enggak boleh dipotong pembicaranya kalau lagi ada tamu, kecuali darurat sekali. Tiba-tiba datang satu prajurit lari-lari, buru-buru, lalu mengatakan, "Maaf Amir Mukminin, saya harus memotong pembicaraan Anda." Kata Al-Walid, "Kenapa? Ada pasukan musuh yang menyerang wilayah kita?" "Oh enggak, bukan." "Lalu ada masalah apa? Kenapa kau potong pembicaraan saya? Saya lagi ada tamu." Kata dia, "Mohon maaf, anaknya Tuan Urwah baru saja meninggal dunia. Ditendang oleh kuda Anda. Kuda kerajaan." Jadi rupanya anaknya Urwah ini waktu lagi main kuda ini dekat-dekat terus masuk kandang, dia mendekat terus ada salah satu kuda ngangkat kakinya, tendang dadanya, mati tiba-tiba di tempat. Anak ini hafal Quran, sudah dikader jadi ulama dan baru saja sehat, enggak ada apa-apa. Khalifah ini Al-Walid enggak enak, dia balik kepada Urwah. "Bagaimana Urwah?" Urwah dengan senyum dia mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah." "Sudah ajalnya wahai Walid." "Sudah, tidak masalah. Bawa jenazahnya ke saya, biar saya urus." Anaknya mati nih. Tidak marah, tidak emosi, tidak nanya apa sebabnya. Sudahlah, tidak mati, ajal. Kalau belum ajal, pasti tidak akan mati. Maka dia urus jenazah anaknya. Setelah urus jenazahnya, teman-teman sekalian, sudah sampai selesai semua, dikuburlah di pemakamannya kerajaan. Dan Urwah turun sendiri rahimahullah ke kuburan. Ada satu jenis penyakit, namanya gargarina dalam bahasa Arab. Saya nggak tahu kalau dalam bahasa Indonesia ya, karena dalam kisah ini dikatakan gargarina. Kalau keterangan dalam buku dijelaskan, ini penyakit ada dari jenis tanah tertentu. Jadi ada jenis tanah, kalau kita injak, itu ada kayak semacam virus, di dalam bahasa Arab namanya gargarina dikenal. Itu nanti akan membuat kaki kita membusuk, kaki seseorang itu membusuk, tiba-tiba membonyok, dan itu zaman dulu obatnya cuma bisa diamputasi, nggak bisa yang lain. Gak bisa, jadi tidak ada obat. Ini virus dikatakan begitu. Ringkas cerita teman-teman sekalian, Urwah turun, habis kubur jenazah anaknya. Begitu dia keluar, kakinya membusuk, kena gargarina itu. Urwah ini. Lalu dia gak bisa jalan, dipikul, bawa ke istana. Lalu tanya Amir Mu'minin, disampaikan kepada Amir Mu'minin Walid, "Ini tamu Anda, ini Tuan Urwah, kakinya kena penyakit nih." Kata dia, "Baik, panggilkan tabib yang terbaik, panggil tabib kerajaan." Diperiksa, gargarina wahai Amir Mu'minin. Terus apa solusi? Potong kakinya. Ada jalan lain? Gak ada. Gimana caranya membahasakan ke Urwah ini? Anaknya baru meninggal. Ini tamu kerajaan. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Al-Walid bilang cari oratornya. Ya. Orang yang ahli bicara. Yang tahu susun kuasa kata yang rapi dari istana ini. Cari satu orang bisa ngomong. Ngomonglah sama Urwah. Katakan, "Mau Urwah, maafkan kami, ada yang terjadi sesuatu, mudah-mudahan Allah memberikan Anda pahala, Anda bersabarlah, ya, kaki Anda ini kena gargarina, harus dipotong." Yang bawa berita ini mengatakan, "Saya kaget." Urwah senyum sambil mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilahi raji'un." "Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah." "Potong saja ini kaki, dipotong ini, potong saja." "Baiklah." Lapor kepada Amir Mu'minin. Kata Amir Mu'minin, "Panggil tabib yang paling mahir, yang paling mahir dalam memotong amputasi." Datanglah. Terus waktu tabibnya datang ke satu ruangan yang siap untuk operasi, dieksekusi ini, maka si tabib ini bawa satu kendi khamr, minuman keras, bawa satu kendi khamr. Dikasih ke Urwah, silakan Tuan Urwah. Kata Urwah, untuk apa kau kasih saya khamr? Jelas botolnya botol minuman keras nih, kendinya. Dia bilang, kaki Anda akan saya potong Tuan Urwah. Kulit Anda saya iris, daging Anda saya iris, tulang Anda saya iris. Potong, sakit. Gak ada jalan lain, harus semua orang yang diamputasi minum khamr. Mabuk, baru dia tidak rasa. Kata Urwah, demi Allah, saya gak pernah sentuh minuman ini dalam keadaan saya sehat, maka saya tidak akan sentuh dalam keadaan saya sakit. Gak mau. Pindahin, lapor kepada Amir Mu'minin. Bagaimana ini? Tamu Anda gak mau minum khamr. Cari jalan lain. Cari jalan lain. Jalan yang kedua, tidak ada jalan yang ketiga. Ini cuma tinggal dua jalan. Yang kedua sekarang, yang pertama sudah ditolak. Didatangkan algojo yang badannya besar-besar, kekar-kekar, yang kalau pegang orang gak bergerak gitu. 8 orang, setiap tangan 2-2, kaki 2-2, pegang supaya Urwah gak gerak. Masuk 8 orang ke ruang operasi. Kata Urwah, untuk apa ini orang-orang nih semua? Kata tabibnya, pegang Anda, kami akan potong nih, harus pegang. Kalau bergerak salah, saya dihukum sama Amir Mu'minin nih, salah daging, salah sakit, salah potong. Enggak, kata Urwah, enggak perlu. Saya enggak butuh mereka. Lalu kata tabib, wahai Tuan Urwah, cuma ini dua solusi. Berikan kami jalan keluar. Kami enggak tahu ini harus bagaimana. Kata Urwah, saya akan berzikir kepada Allah, kalau kau sudah melihat wajah saya memerah, potong kaki saya. Ini teman-teman memang enggak mudah difahamin bahasa ini, kecuali orang yang sudah tahu hubungan dengan Allah ya. Ini kalau orang pikir zikir, apa sih zikir? Karena memang Anda mungkin zikirnya selama ini asal jadi saja. Seperti orang kumur-kumur lah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi enggak ada nilainya. Orang yang sudah tahu zikir itu lain gitu. Maka dia, tabib ini mengatakan, belum pernah ada pasien saya seperti ini. Baiklah Tuan Urwah. Cuma ada tabib sama dua orang pengawalnya yang siap untuk mengeksekusi kaki. Mulailah Urwah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus dia berzikir. Kalau tabib ini, Urwah menutup matanya sampai saya melihat wajahnya memerah. Dan pada saat memerah, saya langsung eksekusi cepat. Potong kakinya dengan cepat, dengan keterampilan yang sudah ada, terus potong, sampai terpotonglah. Anehnya, kata tabibnya, anehnya, Tuan Urwah tetap dengan volume suara yang sama, tetap dengan zikir yang sama, seakan-akan tidak ada eksekusi kaki nih. Padahal dari lagi ngucur nih darahnya. Sampai saya pegang, Tuan Urwah, eksekusi sudah selesai nih. Potong kaki sudah selesai, amputasinya sudah selesai. Kata dia, alhamdulillah, kakinya lagi berdarah. Nggak ngeluh, nggak apa gitu. Kayak tidak ada rasa sakit. Maka kata tabibnya, tapi masih ada satu masalah. Darahnya ngucur, ini pendarahan, harus diberhentiin. Kata Urwah, berhentiin. Caranya, waktu itu tidak ada cara lain. Kaki Anda harus direndam di minyak panas. Minyak dididihin, dicemplungin di kakinya, supaya kulitnya itu terbakar, berhenti langsung darahnya. Nggak ada cara lain waktu itu. Kata Urwah, lakukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya akan berzikir, wajah saya memerah, lakukan. Batangkanlah minyak panas, lalu Urwah berzikir, begitu merah wajahnya, dicemplungin kakinya. Tapi manusiawi, kena kesakitan, pingsan Urwah. Dia bangun dari pingsannya. Subhanallah, Urwah ini, kata ulama sejarah menjalankan kisah ini, Urwah bin Zubair ini terkenal khazinul Quran, sahabatnya Al-Quran. Satu, setiap hari baca 10 juz, setiap 3 hari khatam. Dan baru satu hari dalam hidupnya tidak baca 10 juz pada saat hari eksekusi itu, hari operasi itu. Sebelumnya semua dibaca sama dia 10 juz, cuma hari itu yang tidak. Maka dibilang sama, dibicarakan dalam kisah ini teman-teman sekalian, Urwah itu sudah dipotong kakinya, sudah dibalut sekarang, dia bilang sama tabibnya. Ada di situ juga Amir Mu'minin, ada Khalifah lagi menyambut lah. Ini orang habis dioperasi, baru sadar. Lalu dia bilang, mana telapak kaki saya? Yang kalian sudah potong tadi mana? Orang semua heran, kenapa dia minta telapak kakinya? Didatangkan, dia pegangin, diangkat, baru dia bilang, saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang telah menitipkan kamu kepada saya selama 40 tahun. Umurnya kebetulan 40 tahun, dari bayi sampai sekarang, 40 tahun. Belum pernah satu kali pun saya pakai kamu ke tempat haram. Satu kali pun belum pernah buat maksiat kakinya. Saya bersyukur kepada Allah, selama 40 tahun kau dititipkan kepada saya, belum pernah satu kali pun saya pakai kau bermaksiat. Lalu dia serahkan untuk dikubur kakinya. Baik. Dia pulang teman-teman sekalian, anaknya mati, kakinya satu pincang. Di Madinah sudah tersebar nih berita, Urwah kena musibah. Orang datang bertakziah, takziah anaknya meninggal, sambil juga menyabarkan Urwah dengan kasus sakit kakinya itu. Tapi sebelum pulang, Amir Mukminin ini Walid ingin menghibur. Gimana caranya hibur Urwah nih? Harus ada sesuatu yang menghibur dia sebelum dia pulang. Kalau cuma hadiah, Urwah biasa nggak repot dengan harta gitu. Dikasih apapun dia biasa-biasa saja. Kebetulan Amir Mukminin ini Walid berdoa sama Allah, ya Allah berikan petunjuk. Subhanallah, di istana Urwah Amir Mukminin datang satu suku Arab punya hajat mau bicara sama Amir Mukminin Al-Walid ini. Kepala sukunya mereka orang paling depan matanya buta, dipegang sama dua orang menghadap kepada Al-Walid. Al-Walid tanya, siapa kalian? Oh, kami dari suku Fulan. Siapa ini yang buta? Lalu dia bilang, saya Amir Mukminin, kepala suku mereka. Kata Amir Mukminin Al-Walid, kenapa kau buta? Apa ceritanya? Dia bilang, wahai Amir Mukminin, kalau anda mau dengar cerita saya, anda pasti kagum dengan Allah. Kata dia, silahkan ceritain, apa masalahnya? Dia bilang, Amir Mukminin, saya kepala suku. Dan sampai sekarang saya masih kepala suku. Saya dulu orang terkaya di kaum saya. Saya kepala suku. Orang paling banyak punya keturunan. Istri saya juga ada beberapa orang. Berkah semuanya. Satu waktu saya pernah mau pindah ke satu wilayah. Lalu saya bawa keluarga saya semuanya. Semua harta saya bawa. Waktu saya lagi istirahat di sebuah lembah. Lembah, ini padang pasir sering ada lembah-lembah. Lembah-lembah yang cekung-cekung itu biasa dipakai istirahat oleh orang. Karena kalau di atas gunungnya malah dingin. Di lembah agak hangat gitu. Mereka bilang istirahat di situ. Satu malam saya lagi di lembah, tiba-tiba hujan deras turun. Terjadi banjir besar, seluruh harta saya, dayang-dayang dan pengawal saya, istri anak saya, semuanya dibawa larut sama air hujan itu. Saya bisa selamat karena bergantung pada sebuah pohon. Bergantung pada sebuah pohon. Maka kata dia, lalu kemudian setelah hujan itu pergi, itu kan tidak ada lagi. Jadi teman-teman yang tahu kalau wilayah padang pasir biasa gitu, lembah-lembah itu dilewatin air, tapi hitungan menit tiba-tiba atau hitungan jam udah hilang air itu. Jalan terus mengikuti alur padang pasir itu. Nanti terakhir meresap ke dalam gitu. Jadi tiba-tiba saya sudah tidak ada, tapi sudah hilang, sudah mati meninggal nih. Dia bilang saya bergantung pada sebuah pohon sehingga saya selamat, dan rupanya di pohon sebelah ada bayi saya yang paling kecil itu tergantung dengan selimutnya. Dan di sebelah lagi pohon, ada tiga pohon di situ, ada pohon lagi, unta saya terikat. Ada satu unta yang terikat, sempat terangkat dengan air, tapi kemudian tidak terlepas talinya. Ringkas cerita dia bilang, saya pun kemudian ke pohon sebelah, turunkan bayi saya dari pohon, kemudian saya ingin menyelamatkan diri saya sama bayi saya. Niatnya, saya taruh dulu di tanah, kemudian saya mau ambil unta. Begitu saya menuju ke unta, tiba-tiba bayi saya itu, saya dengar suara tangisan bayi saya balik ke arah sana, kepala bayi saya sudah ada di mulut serigala. Jadi serigala sudah makan ini anak saya. Sambil nangis bayi itu sudah digigit, sudah ditarik lehernya. Saya pikir sudah gak mungkin, serigala sudah bawa lari, sudah mati anak saya. Maka saya berpikir menyelamatkan diri saya sendiri. Lalu kemudian dia bilang, saya pun mendekati untanya, tapi unta ini unta khas, unta yang keras gitu ya. Apalagi mungkin untanya stres kena banjir tadi. Begitu saya mendekat, unta ini ngangkat kakinya menendang kedua mata saya sehingga buta. Maka dalam satu malam, wahai Amir Mu'minin, saya tidak ada harta, enggak ada keluarga, enggak ada istri, enggak ada anak, gitu kan? Enggak ada pengawal, dan mata saya pun buta. Iya. Maka kata Amir Mu'minin, bawa orang ini kepada Urwah, suruh dia ceritain. Ternyata ada orang yang lebih berat cobaannya. Dan memang dalam Islam gitu ya, kita kalau dapat cobaan teman-teman, kita harus lihat orang yang lebih berat cobaannya. Sehingga kita tetap bisa bersabar, gitu kan? Kalau kita misalnya flu, ada orang flu dan demam, jangan lihat orang yang sakit, jangan lihat orang yang sehat, karena kita tidak akan bersyukur, tidak akan sabar. Tapi kalau kita flu dan demam misalnya, ada orang flu demam rematik, kita flu demam rematik, ada orang stroke, kita stroke, ada orang yang meninggal, yang lebih berat lagi. Maka kita selalu bersabar, kaidah hidupnya memang begitu. Maka kita harus tahu teman-teman ini. Baik, itulah kisah Urwah. Kemudian Urwah tiba di Madinah, teman-temannya sempat datang bertakziah ke rumahnya. Lalu dia lihat orang-orang ini semua pada bingung mau ngomong apa nih. Setelah tamu-tamunya semua duduk, maka Urwah berkata begini, la yakhluwannakum ma taraun, jangan kalian sama sekali terpengaruh dengan apa yang kalian lihat. Kaki saya pincang, kemudian anak saya mati. Faqad wahaballahu azza wa jalli arba' minal banin fa akhadha wahidan wa abqa li thalathan falahul hamd. Ketahuilah, Allah telah mengaruniakan kepada saya 4 orang anak. Ini metode bersyukur, teman-teman. 4 orang anak laki-laki. Dan Allah cuma ngambil 1. Masih ditinggalkan 3 buat saya. Alhamdulillah atas itu. Ini berat ya. Bersyukur dalam kondisi anak mati, luar biasa. Lalu dia bilang, وَأَعْطَانِ أَرْبَعَ مِنَ الْأَطْرَافِ فَأَخَذَ مِنْهُ وَاحِدًا فَأَبْقَى لِي ثَلَاثًا فَلَهُ الْحَمْدُ. Lalu dia memberikan kepada saya 4 tangan, maksudnya 2 tangan 2 kaki. Lalu dia mengambil 1 saja kaki saya, masih ditinggalin 3, masih ada 2 tangan dan 1 kaki. Maka saya bersyukur kepadanya. فَوَاللَّهِ, demi Allah, لَوْ أَخَذَ اللَّهُ مِنِّي قَلِيلًا فَقَدْ أَبْقَى لِي كَثِيرًا. Demi Allah, kalau Allah mengambil dari saya sesuatu yang sedikit, Allah telah meninggalkan yang banyak buat saya. فَإِنِ ابْتَلَانِ مَرَّ فَلَقَدْ طَالَمَ عَافَانِ مَرَّاتٍ. Kalau dia coba saya 1 kali, berapa kali dia selamatkan saya dari cobaan-cobaannya. Maka orang-orang pun akhirnya jadi diam, dan akhirnya mengetahui kalau Urwah ini adalah orang yang beriman kepada Allah. Lalu dia nasihatin, dia mengatakan, betul ada anak-anaknya, dia lagi duduk yang 3 orang, plus lagi banyak rupanya yang hadir ini, banyak orang-orang yang lebih muda dari dia. Maka dia memanggil dengan kalimat, Ya Baniya. Ya Baniya bisa berarti anak-anakku atau hai sukuku, gitu kan, hai keluargaku. Ta'allamul ilm, belajar ilmu yang mengenalkan kepada Allah. Waktuhu haqqah, dan lowongkan waktu untuk itu. Kayak bapak ibu hadir majelis ilmu, memang harus lowongkan waktu. Kalau belum, mungkin apa boleh buat, kerjaan ditinggalkan, emang kena ilmu. Kata Urwah, ingat wasiat saya, pelajari ilmu yang bisa mengenalkan kalian pada Allah dan kasih haknya. Innakum in takunu sighara qaumin fa asallahu an yaj'alakum bil ilmi kubara al qaum. Bisa saja dengan ilmu ini, kalau kalian sudah pelajari dan kalian sudah mengenal Tuhan kalian, kalau tadinya kalian orang biasa, Allah akan jadikan kalian pemimpin-pemimpin kaum. Wa sa'ata, sungguh sangat terhina, sangat buruk. Hal bid dunya akbahu min syekhun jahil. Ada enggak sesuatu yang lebih buruk daripada orang tua yang bodoh? Kalau sudah tua enggak tahu agama, ini luar biasa memilukan, kata Urwah. Iyyakum an taraw shadaqatan annaha shadaqatun bal i'tabaruha hadiyah. Dan hati-hati, jangan pernah melihat sedekah yang kalian keluarkan itu adalah sesuatu yang terhina, tapi anggap dia dan pastikan dia hadiah yang kalian hadiahkan kepada Allah yang Maha Tinggi dan Maha Berkah. Wala yahdiyanna ahadukum lillahi ma yastahi an yahdiya li azizi kaum. Dan jangan seseorang di antara kalian memberikan hadiah untuk Allah yang dia malu memberikan kepada pemimpin satu kaum. Fa inna Allah azza wa jalla azza wa akramul kurama. Karena sesungguhnya Allah itu zat yang paling mulia dan zat yang paling tahu berterima kasih. Wa haqqu an takhtaru li hadiyatikum, dan orang atau zat yang paling pantas untuk kalian berikan hadiah kalian. Ya baniya, wahai keluargaku, wahai sukuku, ya, wahai anak-anakku, idza ra'aytum min rajulin fi'latal khair. Kalau kalian lihat dari seseorang perbuatan baik, ketaatan kepada Allah, fa'ammilu bihi khaira, maka sangka baiklah dengan orang itu. Wa in kana fi nadharin nasi rajulu su, walaupun di mata orang dia dianggap buruk. Fa inna laha akhawatun amsalihah, karena perbuatan baiknya itu punya saudara-saudara perbuatan baik yang lain. Wa idza ra'aytum min rajulin fi'lata syarr fahdharuhu wa in kana fi nadharin nasi rajulul khair. Kalau kalian lihat satu perbuatan buruk dari seseorang, maka hati-hatilah dari dia, pelanggaran agama. Karena dia pasti, walaupun dia di mata orang orang baik. Fa inna laha akhwatun amsalih, karena perbuatan buruknya punya saudara-saudara juga. Wa'lamu, dan ketahuilah, annal hasanati tadullu ala akhwatiha, setiap perbuatan baik akan menunjukkan pada saudara-saudaranya. Wa annas sayyiati ala akhwati, wa annas sayyiati tadullu ala akhwati, dan keburukan akan menunjukkan juga saudara-saudaranya. Artinya di sini nasihat yang sangat mulia, teman-teman sekalian, bagaimana Urwah bersabar dalam menghadapi musibahnya dan bagaimana dia sangat yakin dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala.
1: Apakah perbuatan dosa bisa menghapus pahala? Allah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa perbuatan kekufuran dan kesyirikan bisa menghapus semua pahala amal soleh. Di beberapa ayat, Allah menegaskan hal ini, di antaranya firman Allah yang artinya, andai mereka melakukan perbuatan syirik, maka akan hilang semua amal yang pernah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88. Allah juga berfirman, yang artinya, jika kamu Muhammad berbuat syirik, sungguh akan terhapus semua amalmu dan sungguh kamu akan menjadi orang yang merugi. Quran Surat Az-Zumar ayat 65. Sementara perbuatan dosa besar maupun dosa kecil, selain kekufuran dan murtad, dosa semacam ini tidak menghapus seluruh amal, juga tidak menghalangi diterimanya amal soleh. Namun bisa saja menghapus sebagian amal sesuai tingkatan nilai dosa. Kelak akan ditimbang jika amal baiknya lebih dominan dibandingkan dosanya, maka dia berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya, jika dosanya lebih berat dibandingkan amal baiknya, maka dia berhak mendapatkan hukuman. Keterangan di atas menunjukkan bahwa dosa dan pahala saling menghapus, sehingga orang yang melakukan ketaatan dan berhak mendapatkan keutamaan tertentu, pahala ini bisa hilang disebabkan maksiat yang dia lakukan. Sebaliknya, orang yang melakukan maksiat yang menyebabkan dia mendapatkan ancaman neraka, dosanya bisa hilang dengan amal soleh yang dia kerjakan. Karena itulah, bagian dari berbuat baik kepada diri kita sendiri, seusai terjatuh berbuat maksiat, segera lakukan ketaatan, minimal dengan taubat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, yang artinya, ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad, Turmudi, dan dihasankan Shu'aib Al-Arnaud.
2: Konsultasi Syariah.com

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah hukum menggunakan pengeras suara ketika iqamah? Jawaban, di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah dinyatakan bagian dari sunnah agar azan dan iqamah dikeraskan, diangkat suaranya. Hanya saja, iqamah bisa lebih sedikit pelan. Demikian penjelasan dari kitab An-Nihaya dan Al-Bada'i. Dikutip dari Al-Fatawa Al-Hindiyah, jilid pertama, halaman 52.
3: Nabi SAW juga menggunakan hajib. Hajib ini sesewaktu, sesekali dipakai jasanya gitu ya. Sesekali dipakai jasanya, tapi sama, memenuhi kebutuhan Nabi SAW. Seperti Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini punya kisah unik sedikit. Orang ini sangat kasar. Orangnya sangat kasar. Dia, Syu'bah ini ayahnya kepala suku Saqif di Taif. Orang-orang Badui di gunung, kalau bicara suaranya kasar. Ringkas cerita, ayahnya Syu'bah waktu meninggal dunia, maka saudaranya Syu'bah ini bernama Urwah. Urwah ini nanti masuk Islam. Waktu Urwah jadi raja, rupanya Al-Mughirah, keponakannya dia, yang waktu itu pergi bersama dengan beberapa orang, kurang lebih 13 orang dari suku Malik. Suku Malik ini ada di sekitar, di sebelah Taif. Ya. Mereka pergi ke Mesir, bertemu dengan Muqaikis, raja Mesir pada saat itu. Ketemulah. Kemudian karena Mughirah bin Syu'bah ini kasar sekali, kalau ngomong kasar, dan Muqaikis ini merasa terganggu dengan cara ngomongnya, waktu pulang, 13 orang dari suku Malik dan satu orang Mughirah dari suku Saqif ini, semua dikasih hadiah oleh Muqaikis kecuali Al-Mughirah. Al-Mughirah gak dikasih sama Muqaikis hadiah ini. Dia heran, kenapa gak dikasih? Dia tanya teman-temannya yang 13 orang, kenapa kalian semua dikasih yang gak dikasih ini? Kata mereka, mungkin kamu terlalu kasar gitu. Maka dia rupanya tidak terima itu. Al-Mughirah tidak terima. Waktu lagi istirahat di tengah jalan, Al-Mughirah membunuh 13 orang itu. Semuanya dibunuh, diambil hadiahnya. Al-Mughirah ambil. Begitu perilakunya lah, orang Badui gitu. Waktu dia mau pulang, dia tahu suku Malik ini di sebelah sukunya, sebelah Taif. Ini ribut nanti nih. Maka dia ambil inisiatif ke Madinah, ikrarkan masuk Islam. Kata Nabi SAW, wahai Mughirah, kalau Islammu kami terima, tapi perampokanmu gak bisa, kembaliin tuh. Baiklah, akhirnya dikembalikan masalah itu. Teman-teman, sekarang itu terjadi sulh Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, tepatnya bulan Zulqa'dah. Nabi SAW keluar dengan 1399 sahabat dari Madinah mau umrah. Waktu itu masih memanas situasi karena baru selesai perang Ahzab, dan Quraisy masih sangat benci dengan kaum muslimin, banyak suku-suku Arab yang masih benci. Terlebih lagi Nabi SAW berusaha menyerang beberapa beberapa suku-suku yang ikut di perang Ahzab. Nabi SAW iklanin mau umrah. 1399 keluar bersama Nabi SAW, 1400 sama beliau. Ringkas cerita, pada saat Quraisy dengar, Quraisy tahan. Tidak boleh Nabi SAW masuk ke wilayah haram. Kalau masuk wilayah haram ini berarti nanti tidak boleh diganggu karena sudah pakai baju ihram. Tentu ada panjang lebar teman-teman, kalau ikuti sirah ada panjang lebar, saya sebutkan riwayatnya. Saya ringkas-ringkaskan saja. Sampai Nabi SAW menyuruh seorang sahabat itu, tahu Quraisy keluar dengan pasukan yang besar, 3.000 orang lebih dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada saat itu. Nabi SAW bilang pada sahabat, siapa yang bisa menunjukkan saya jalan yang tidak umum supaya kita bisa lewatin pasukan Quraisy ini tiba di wilayah haram. Kata seorang sahabat, saya Rasulullah. Kebetulan orang Mekah muhajir. Lalu ditunjuklah Nabi SAW pergi melewatin padang pasir jauh sampai betul-betul memang melewati pasukan Quraisy. Pas tiba di bendera perbatasan haram, kudanya Nabi SAW, untanya Nabi duduk tiba-tiba. Nabi coba dorong, gak mau. Sahabat dorong, gak mau. Ini di depannya sudah ada bendera pembatas haram. Kalau masuk di situ orang Quraisy gak bakal bisa ganggu. Ternyata duduk untanya. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kayaknya unta ini kena gangguan syaitan, kok gak mau masuk gitu. Kata Nabi SAW, tidak. Yang telah menahan unta ini adalah yang menahan gajah-gajahnya Abraha. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gajahnya Abraha itu kan dulu kalau di depan Ka'bah duduk, tidak mau berdiri. Kalau diarahkan ke Yaman, ke negerinya Abraha, mau berdiri. Kalau ke Ka'bah enggak mau. Tertahan gitu kan, supaya mereka tidak hancurin Ka'bah. Ringkas cerita teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy pun dengar mereka kembali dengan pasukannya 3000 melihat Nabi SAW berkemah dengan para sahabat di situ. Mereka utuslah satu orang bernama Urwah ya, Ats-Tsaqafi. Urwah ini pamannya Al-Mughirah. Waktu itu sahabat semua pakai baju ihram, Mughirah juga ikut gitu kan. Maka Nabi SAW waktu lihat Urwah datang dari pasukan Quraisy mau negosiasi, dan Urwah ini ahli perang, ahli negosiasi, dan dia memang ingin memancing emosinya Nabi SAW dan sahabat. Kalau mereka emosi berarti datang mau perang, kalau mereka tidak emosi berarti datang umroh, karena ini pakai ihram tapi bawa pedang, ditaruh pedang di kuda-kuda dan unta mereka. Waktu Nabi SAW lihat Urwah datang pakai pedang, perisai, takutnya nanti Urwah ini buat macam-macam sementara Nabi berihram, maka Nabi SAW menyuruh Al-Mughirah bin Syu'bah, karena dia sahabat Nabi yang keras orangnya, suruh pakai lengkap baju perang, cuma matanya yang kelihatan, berdiri di belakang Nabi SAW pegang pedang. Pada saat itu teman-teman sekalian, datanglah Urwah, lalu Urwah sengaja ingin memancing emosi Nabi SAW. Zaman dulu orang kalau mancing emosi itu pegang jenggotnya ditarik. Memang begitu. Kalau sekarang juga ya. Yang jelas seperti itulah tradisi dulu. Jangan antum buat ini ya. Jadi dipegang jenggot Nabi SAW, dia mau tarik. Nah ini yang mau tarik ini Urwah, pamannya Al-Mughirah. Mughirah sekarang jadi bodyguardnya Nabi di belakang, tapi pakai baju besi semua, cuma matanya yang kelihatan. Urwah gak kenal nih. Begitu dia mau pegang jenggotnya Nabi, langsung oleh Al-Mughirah, pedang itu kan yang tajamnya diberdiriin, sekarang dibalikin sama dia, terus dipukul tangan pamannya sendiri sampai memar. Kata Urwah, "Hai Muhammad, siapa orang yang kasar nih?" Dia gak tahu kalau ini ponakannya sendiri. Kata Nabi SAW, "Kau tidak kenal dia?" Kata Urwah, "Tidak tentunya. Ini ponakanmu, Al-Mughirah." Tiba-tiba Urwah berdiri mengatakan, Kamu orangnya. Nanti kau ponakan saya. Baru kemarin saya bersihkan kotoran kamu. Gitu. Ini ponakan, dimandikan untuk kecil segala. Dan baru saja saya selamatkan kau dari masalah besarmu. Masalah besarnya apa? Ternyata tadi, waktu dia bunuh 13 orang dari suku Malik, dan dia bawa lari hadiahnya mereka, itu kan masuk Islam. Lalu Nabi suruh dikembalikan sama dia hadiah itu ke suku Malik. Tapi suku Malik ini sudah terlanjur ngamuk, mau menyerang Taif. Suku Taif juga, suku Tsaqif juga siap berperang, hampir berperang nih. Yang jadi kepala suku Urwah. Lalu Urwah berkata, ada orang datang pada Urwah mengatakan, "Hai Urwah, kamu lebih berakal daripada kau buat dua suku ini berperang. Lebih baik bayar saja dianya 13 orang itu, bayarin dendahnya." Waktu itu orang kalau bunuh orang lain, bayar 10 ekor unta. Kalau ada orang dibunuh, bayar denda 10 ekor unta, maka tidak dibunuh dia. Bayarlah sama Urwah untuk ponakannya Al-Mughirah. Maka Urwah bilang, "Baru saja saya selesaikan masalah besarmu kemarin, saya yang tebus tuh. Ya, dendahnya diahnya 13 orang suku Malik yang kamu bunuh. Sekarang tanganku kau akan potong gitu." Kata Mughirah, "Walaupun kau sudah bayarin saya, ini Rasulullah, enggak bisa. Kalau kau dekat saya penggal gitu." Tapi saksi bahasan teman-teman dari kisah yang panjang tadi ini, Al-Mughirah digunakan tenaganya oleh Nabi SAW.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man qala Ibrahim rabbi jal hadzal balada amina wajudni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas." Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 35-36, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, 'Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini,' yaitu Mekah, bagian negeri yang damai, dan jauhkanlah aku serta anak cucuku dari peribadatan atau penyembahan kepada berhala. Karena sesungguhnya, wahai Rabbku, peribadatan kepada berhala tersebut telah menyesatkan mayoritas manusia." Seorang imam mujaddid di awal abad ke-13 Hijriah, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, membawakan ayat ini dalam bab kitabnya, Kitab Tauhid, dengan judul Al-Khawf Minasyirk, merasa takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Bagaimana tidak bahwa ayat ini sangat tepat dalam bab tersebut, di mana ayat tersebut Allah SWT menceritakan tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang beliau memohon kepada Allah SWT agar diri dan anak cucunya dijauhkan dari penyembahan kepada berhala. Maka mengomentari ayat tersebut, Syekh Ibrahim At-Taimi rahimahullah, "Faman ya'manul bala ba'da Ibrahim?" Lalu siapa yang merasa aman dari bala ini, yaitu musibah terjerumus ke dalam kesyirikan, setelah Nabiullah Ibrahim, itu merasa takut darinya. Artinya, semestinya tidak ada seorang pun yang mereka tidak merasa takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Namun kalau kemudian kita lihat realita yang ada, benar apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Usai, di mana beliau menyampaikan, "Fama ya'manu al-wuku'a fi syirk illa man huwa jahilun bihi wa bima yukhlisu min tauhidihi wa bima ja'a bihi rasuluhu." Bahwasannya tidak ada seorang pun yang dia merasa aman dari terjerumus ke dalam kesyirikan kecuali yang dia tidak mengetahui tentang kesyirikan dan tentang hal-hal yang bisa membersihkan seseorang dari kesyirikan. Kemudian lalu bagaimana dengan kita semua? Apakah betul bahwasanya kita memiliki perasaan takut dan terjerumus ke dalam kesyirikan? Kemudian, kalau memang betul kita pun khawatir akan terjerumus ke dalam kesyirikan, sebuah dosa yang Allah tidak akan mengampuninya, sebuah dosa yang akan menyebabkan seorang abadi dalam neraka, lalu apa usaha yang telah kita lakukan untuk itu semuanya? Apakah kita sudah mempelajari tentang bagaimana mentauhidkan Allah itu? Apakah kita telah mempelajari bagaimana syirik tersebut sehingga kita bisa membersihkan tauhid kita dari segala bentuk kesyirikan, sehingga kita betul-betul bisa terhindar dari beragam kesyirikan? Maka semuanya kembali kepada kita. Kalau Nabiullah Ibrahim, beliau yang sudah jelas-jelas perjuangannya dalam membela tauhid dan memberantas kesyirikan, itu masih saja takut dari terjerumus ke dalam kesyirikan, lalu bagaimana kita semua? Kalau memang kita betul-betul takut, lalu apa usaha yang telah kita lakukan? Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi saya dan bagi para pemirsa semuanya untuk kemudian kita introspeksi terhadap diri kita, dan supaya kita betul-betul bisa meladani Ibrahim alaihissalam dalam sisi perasaan takutnya dari terjerumus dalam kesyirikan,
dan kemudian kita wujudkan dalam bentuk upaya yang konkret agar kita betul-betul bisa selamat dari kesedihan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan: sahihkah kisah Nabi Musa memukul malaikat maut sampai matanya copot? Lalu mengapa beliau memukulnya? Jawaban: terkait kejadian Musa memukul malaikat maut, telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam yang lainnya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, malaikat maut diutus untuk mendatangi Musa alaihi salam. Ketika sampai di tempat Musa, beliau memukul malaikat tersebut sampai lepas matanya. Kemudian malaikat itu kembali menemui Rabbnya. Beliau mengadukan, engkau mengutusku untuk menemui hamba yang tidak menghendaki kematian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan matanya dan berfirman, kembali temui Musa, sampaikan kepadanya, silahkan dia letakkan tangannya di punggung sapi. Maka usia Musa akan ditambahkan sejumlah bulu yang ditutupi tangannya. Setiap satu bulu dihitung satu tahun. Musa bertanya, wahai Tuhanku, lalu setelah itu apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, setelah itu engkau akan mati. Musa berkata, kalau begitu, sekarang saja. Lalu Musa memohon kepada Allah agar didekatkan ke tanah suci atau Baitul Maqdis sejauh lemparan sebuah batu. Ulama hadis sepakat bahwa hadis ini valid, sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, sikap yang wajib kita kedepankan adalah meyakini kebenarannya. Wallahu a'lam bis-shawab.
3: Terakhir teman-teman sekalian, kisah tabi'in, dan saya angkat satu saja di sini, kisah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini teman-teman sekalian dulunya perampok. Fudail ini saking kuatnya secara fisik, ya, dia bisa merampok sendirian teman-teman. Sendirian. Orang-orang Arab, kafilah Arab kalau lewat di tempatnya Fudail ini di daerah Irak ya, kalau lewat mereka bilang jangan lewat malam hari. Di sini ada Fudail. Fudail ini bisa, Fudail ini gini, ciri khasnya teman-teman. Kalau ada kafilah lewat, dibunuh dulu, baru ampas. Jadi biar antum kasih, ini ya harta saya Fudail, jangan bunuh saya, nggak bisa, tebas dulu. Nggak ada ceritanya, bunuh dulu baru ambil harta. Jadi Fudail selalu membunuh ini. Teman-teman kalau belum tahu tentang kedudukan Fudail teman-teman, sekarang kalau antum baca buku apa saja dalam tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, masalah keimanan, masalah taubat, pasti ada namanya Fudail ibn Iyad berkata rahimahullah. Fudail ibn Iyad ini ulama besar sekarang, dikenal. Ini dulu dia awalnya perampok, penjahat besar, bunuh orang, setiap orang lewat dibunuh sama dia. Satu waktu teman-teman sekalian, dia mau masuk ke dalam, dia masuk dalam satu kota, di salah satu kota dekat tempat dia mencuri, dia mau merampok nih, naik tembok rumah. Dia temukan di dalam rumah itu tuan rumahnya lagi sholat malam dan membaca firman Allah dalam sholatnya itu surah Al-Hadid, surah nomor 57 ayat 16, bunyinya begini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazara minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Artinya, belum tibakah saatnya bagi orang-orang beriman itu untuk tunduk hatinya mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Ada Al-Quran, ada hadis Nabi, tinggal belajar, mati masuk surga. Itu maksudnya. Lalu janganlah mereka mengira, jangan mereka menjadikan diri mereka seperti orang-orang yang diturunkan Alkitab sebelum mereka dari Yahudi dan Nasrani. Kemudian mereka berlalu dengan masa yang panjang, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran. Akhirnya hati mereka menjadi keras dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Yang terjadi teman-teman waktu mendengar ayat ini, Rupanya Fudail bin Iyad tersentuh. Belum ketiba saatnya orang beriman untuk tunduk, untuk kembali ke jalan Allah. Dia tersentuh. Entah kenapa, dia bilang, saya menangis. Fudail bin Iyad menangis. Turun dari tembok itu. Enggak tahu mau kemana. Tengah malam nih. Jalan sana sini, mau kemana? Gelap. Enggak ada penerangan lampu tengah malam. Dia lihat ada masjid. Kayak kita masjid gini. Masih gelap. Masuk ke masjid. Dia enggak tahu. Sholat enggak tahu. Penjahat ini dulu. Enggak ngerti apa-apa. Masuk masjid, duduk depan mihrab. Nangis-nangis saja. Waktu menjelang subuh, marbot masjid datang. Masuk masjid. Pengen nyalain. Zaman dulu orang pakai minyak sama sumbu ya. Dinyala-nyalain supaya terang gitu. Kayak kita sekarang lampu gitu. Dinyala-nyalain, si marbot ini dekat dengan mihrab, kok ada orang. Begitu dekat, Fudail bin Iyad, lari dia. Fudail bin Iyad, lari. Dia lari keluar. Tidak berani masuk. Orang tahu, Fudail bin Iyad ini pembunuh. Di masjid. Ngapain di masjid ini? Gitu kan. Ada orang-orang yang mau dalam sholat subuh datang semua. Kenapa? Ada Fudail di masjid. Tertunda sholat subuh. Tidak ada yang berani masuk. Tertunda, dalam kisah dikatakan tertunda sholat subuh. Orang mau masuk, Fudail di dalam. 10 orang, 20 orang pun bisa dilawan sama dia. Orangnya kuat, mahir membunuh orang gitu kan. Akhirnya sampai mereka diskusi-diskusi, ini gimana jalan keluar. Gak mungkin gak sholat subuh nih. Jadi, sudah lewat waktunya. Maka mereka bermusyawarah. Satu orang bilang, saya coba masuk, lihat deh. Waktu dia masuk, didengar baik-baik, suara tangisan. Didekatin, hai Fudail, ngapain kau di masjid kami? Gitu kan. Dan tidak pernah masuk masjid kan orang ini. Maka kata dia, saya taubat kepada Allah. Waktu itu dia ini marbot takbir, Allahu Akbar, Fudail taubat. Orang-orang pada masuk semua. Salaman sama dia, pelukan, taubat nasuha. Waktu taubat teman-teman sekalian, mulai hari itu dia baca buku-buku, dia mulai hafal Quran. Umurnya kalau nggak salah waktu itu sudah sekitar hampir 40 tahun lebih. Baru taubat nih. Mulai hafal Quran, mulai baca buku, mulai sampai menjadi ulama'nya muslimin. Fudail menjadi ulama muslimin dan terkenal kisahnya. Kalau teman-teman ketik di Google kisah Fudail bin Iyad, keluar kisah-kisah ini. Tentu banyak versinya ya. Ini salah satu versi yang saya sampaikan. Kalau bagaimana setelah taubat dia menjadi ulama muslimin. Dan ini yang dibutuhkan teman-teman sekalian. Setelah kita berbuat salah dulu, taubat nasuha, menjadi orang baik, kemudian kita isi dengan amal-amal saleh, meninggal insya Allah kita akan masuk ke dalam surga. Allahu a'lam. Jadi ini teman-teman yang saya bisa bahas, tentunya mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan saya akan bacakan 1-2 pertanyaan yang ada ya. Mudah-mudahan sesuai dengan tema ya. Umat Islam di Bali sebagian besar bekerja di sektor pariwisata atau di hotel. Pendapat Ustaz bagaimana? Sebenarnya sektor pariwisata sesuatu yang halal, bukan haram asalnya. Asalnya. Dia jadi haram kalau antum kelola dengan cara haram. Kan begitu? Saya kasih contoh misal. Ada satu travel haji umroh yang kebetulan saya bimbing di Jakarta. Pemilik travel ini teman dekat saya. Dan dia sekarang buat program selain haji umroh, programnya bagus. Dia menawarkan membuat proposal-proposal, dia datangin perusahaan-perusahaan yang ada di Eropa, yang ada banyak keliling dia. Di negara-negara Islam termasuk Mesir, Tunis, Jazair dikirimin. Proposal ini menawarkan untuk menjadi turis ke Indonesia. Tapi proposal itu berbunyi menawarkan untuk turis-turis yang berkeluarga, turis-turis muslim yang mau masuk, seperti itulah ya. Maka berhasil ternyata, banyak sekali orang-orang di sana termasuk orang non-muslim yang masih sehat gitu kan. Dalam arti kata memang mereka tidak suka dengan hidup bebas-bebas. Mereka mau datang dengan istri, dengan anaknya, memang mau menikmati pemandangan gitu kan. Itu datang, dan banyak datang ke Indonesia. Contoh saja, seandainya semua muslim-muslim di Bali ini membuka diri untuk muslim-muslim turis, ditawarkan dengan program yang baik gitu kan, kemudian mereka memenuhi Bali ini, pasti secara otomatis karena banyak pengunjung maka akan berubah semestinya gitu kan. Itu sebuah poin, misal contoh gitu kan. Atau misal kalau antum memang merasa itu adalah sesuatu yang sangat, contoh yang lain, maaf saya kasih contoh lain. Saya kemarin ke Pekalongan. Di Pekalongan ini teman-teman sekalian, saya nginap di satu hotel syariah. Jadi salah satu yang bangun itu teman dekat saya di Jakarta, pengusaha dia. Saya nginap di sana. Hotelnya dibuat bagus sekali. Tidak terlalu mewah, bintang 3, tapi dibuat bersih. Betul-betul syariah. Syariah benar. Itu sampai di hotel itu, di kamar hotel ada speaker. Speaker itu ada volumenya. Kalau volume ini dikecilin atau bisa dikecilin, bisa dibesarin. Itu 24 jam ngaji sama ceramah. Tapi subhanallah, hotel itu yang penuhin orang non-muslim. Yang penuh orang non-muslim yang datang. Penuh. Ditanya, ini yang pemilik hotel bicara sama saya kemarin, saya satu mobil di Jakarta, saya tanya. Yang saya lihat atau saya nginap sana banyak orang Chinese ya, orang non-muslim, orang Jepang. Iya banyak. Yang datang beli batik-batik, itu banyak. Loh, antum pernah tanya gak kenapa mereka nginap di hotel antum, padahal itu syariah? Sudah. Sengaja kami survei, tanya, anak-anak tanya semua, kenapa kok datang ke sini? Jawaban mereka semua hampir sama. Karena kami tahu hotel ini bersih. Gak ada minuman keras, gak ada perempuan tidak benar. Orang non-muslim itu yang jawab. Mereka masih ada yang sehat, yang mau yang begitu memang. Penuh, sedikit orang Islam menginap, hotel syariah. Saya ke Bandung kemarin, juga begitu ada hotel syariah. Yang mayoritas datang orang non-muslim. Banyak, gitu kan? Di Jakarta juga begitu, banyak mereka. Jadi teman-teman, coba kembangkan wacana yang kita milikin untuk melihat pangsa pasar yang tidak harus kena dengan hukum-hukum haram agama. Bisa saja, ya? Itu penting, karena kalau antum libatkan pendapatan antum dengan khamar, dengan perempuan yang tidak benar, ada konsekuensi hukum. Dan untuk apa teman-teman sekalian? Anggap antum punya hotel yang maju, travel yang maju, lalu kemudian antum meninggal, orang terus jalankan dengan perbuatan-perbuatan haram, uang yang haram berbahaya loh. Ingat sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, lahmun nabata min suhtin annaru awla bihi. Daging yang tumbuh dari hal-hal yang haram, neraka lebih pantas baginya. Ada konsekuensi. Orang zina kita dapat dosanya, orang mabuk kita dapat dosanya. Untuk apa ini? Berani coba maju. Ada fakta tadi saya bilang, teman-teman sekalian, memang banyak hotel syariah dan penuh konsumennya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Malah kita lebih aman, karena ternyata orang-orang yang datang ke tempat kita itu juga orang-orang yang baik. Bukan orang yang suka resek. Karena orang yang mabuk, orang ini memang biasa suka resek gitu ya. Orang suka buat macam-macam yang tidak benar. Sisi lain juga kita harus makan sesuatu yang halal. Allahu a'lam. Saat ini syaitan-syaitan berhasil menyesatkan dua orang manusia, makhluk atau lebih yang telah memerkosa dan membunuh seorang gadis dengan kejam dan sadis. Namun Allah masih memberikannya kesempatan untuk hidup dan bertaubat. Pertanyaan Anda adalah, apa nasihat untuk kita agar memandang kasus ini adalah takdir Allah dan tidak menaruh marah pada mereka? Tentu saja teman-teman sekalian, semua orang yang berbuat salah harus dihukum. Apalagi kalau kepergok tadi saya bilang kan. Gak boleh orang buat salah, sudah memerkosa, tidak dihukum. Hukum. Hukuman serahkan kepada pemerintah kita. Karena kita belum ada penerapan hukum Islam, serahkan kepada pemerintah. Yang jelas dihukum gitu kan. Ada banyak orang tua, anaknya narkoba, dia konsumsi narkotika, tapi ibunya nangis-nangis, suruh keluarin lagi dari penjara. Bayar akhirnya, buat lagi masalah. Coba suruh penjarain. Hukuman itu, efek jera itu penting dalam kehidupan. Setiap orang buat salah, hukum. Orang begini hukum, laporin. Gitu kan? Setelah dilaporin, kita berdoa, semoga Allah berikan hidayah. Semoga Allah kasih hidayah. Mudah-mudahan sadar. Tapi hukuman harus datang. Kalau hukum Islam jelas, dia kalau tidak dihukum oleh pemerintah setempat, tetap hukuman Allah akan datang. Enggak ada orang yang selamat. Orang yang memerkosa, orang yang membunuh, pasti hukuman akan datang padanya. Jangan heran orang seperti ini kena penyakit kronis lah, kena inilah, dia berumah tangga juga ribut rumah tangganya, anaknya jadi kacau dan seterusnya. Jadi Allahu a'lam, menurut saya serahkan pada hukum, biarin dia dihukum, sambil kita tentunya ya, tindakan untuk kita mendoakan supaya dapat hidayah. Orang-orang yang sedang dapat musibah kita hibur, gitu kan? Mudah-mudahan insya Allah ini akan Allah angkat dan menjadi pelajaran buat mereka. Seperti itulah yang saya ketahui. Allahu a'lam. Baik, mungkin begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Dan sampai ketemu insya Allah di pengajian kita besok yang terakhir. Insya Allah yang terakhir maksud saya di pekan ini. Mudah-mudahan waktu lain kita masih Allah bisa pertemukan. Judulnya, indahnya menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Hanya saja besok memang akan lebih banyak kisah-kisah. Akan masuk ke banyak kisah-kisah orang-orang soleh, bagaimana mereka bahagia pada saat menjalin hubungan dengan Sang Pencipta Allah. Kita berdoa kepada Allah, semoga saja semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang menghadapi masalah diselesaikan masalahnya, yang terlilit utang dilunasi utangnya, yang belum mendapatkan hidayah dimudahkan dapat hidayah, yang sudah dapat hidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Dan kita selalu mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab, mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Sebelum kafaratul majlis, saya mengajak teman-teman mengunjungi web resmi di www.khalidbasarama.com. Ada 425 ceramah bisa didengar di YouTube, bisa didukung dengan like-nya, dengan di-subscribe juga, langganan, sehingga setiap kali ada ceramah akan bisa diterima, dan juga dengan di-share kepada teman-teman kalau dianggap itu ada manfaatnya. Dan juga kalau yang pakai HP Android bisa masuk di Play Store, kemudian ketik Khalid Basarama, ada logo hijau KHB tulisannya. Kalau yang pakai foto semua itu bukan dari saya. Memang banyak orang-orang yang buat, entah siapa mereka, tapi yang pakai logo resmi, pakai tulisan resmi KHB saja, tidak ada fotonya, itu resmi dari kami. Diklik bisa dapat ceramah-ceramah gratis, dan berikut juga gerombak kegiatan-kegiatan sosial yayasan saya yang sedang saya gerakkan. Mungkin begitu teman-teman sekalian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, usia berapakah laki-laki bisa dijadikan sebagai mahram dalam safar? Jawaban, kesimpulan dari keterangan para ulama, anak laki-laki bisa menjadi mahram bagi wanita di keluarganya dengan memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, telah baligh. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, mempunyai kemampuan atau qudrah. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Ibn Abidin, ulama Hanafi. Beliau mengatakan, yang artinya, disyaratkan untuk aturan mahram harus berakal dan baligh. Kemudian Al-Imam Ibn Qudamah dari ulama mazhab Hambali mengatakan, yang artinya, untuk mahram disyaratkan harus baligh dan berakal. Kemudian Imam Ahmad ditanya, apakah anak kecil bisa jadi mahram? Maka Imam Ahmad menjawab, tidak, kecuali apabila dia telah baligh. Karena anak kecil tidak bisa mengurusi dirinya sendiri.

0: sendiri, bagaimana dia bisa keluar bersafar bersama wanita, sementara tujuan adanya mahram adalah menjaga si wanita itu sendiri, sehingga tidak mungkin tujuan itu terwujud kecuali dari orang yang balig dan berakal. Wallahu a'lam bissawab.
1: Orang-orang Arab itu hijrah mereka sebelum tahun 900-an itu tidak terlalu banyak. Sejak tahun 1850-an baru mulai banyak orang-orang Hadramut yang datang ke Indonesia.
0: Telah balik karena anak kecil tidak bisa mengurusi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa keluar bersafar bersama wanita, sementara tujuan adanya mahram adalah menjaga si wanita itu sendiri, sehingga tidak mungkin tujuan itu terwujud kecuali dari orang yang balig dan berakal. Wallahu a'lam bissawab.
1: Orang-orang Arab itu hijrah mereka sebelum

orang Hadramaut yang datang ke Indonesia. Kebanyakan orang Arab yang datang ke Indonesia ini dari Hadramaut. Karena apa? Yang pertama, karena kehidupan di Hadramaut sangat sangat susah. Apalagi Hadramaut dulu dijajah sama Inggris. Sehingga banyak orang-orang Hadramaut yang keluar. Bukan cuma ke Jawa. Mereka juga ke Amerika, kemana. Mereka pokoknya meninggalkan negerinya. Karena faktor ya, politik, negeri, dan ekonomi. Akhirnya mereka sampai ke Indonesia. Dan di Indonesia ada dua grup yang datang ke Indonesia. Alawiyun. Mereka adalah saudara-saudara kita yang mengaku keturunan dari Ahlul Bait, dari Rasulullah SAW. Kita percaya enggak? Ya percaya. Mereka ngaku mereka keturunannya Rasulullah SAW, mereka punya pohon nasab, ya silahkan. Kita akui itu. Sebagaimana ana? Ana Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim bin Zain bahasa lama. Lalu ada orang ngomong sama ana, ente bukan bahasa lama. Kata, lebih tahu ente apa ana dengan nasab ana? Ya ana lah. Maka ya Ahlul Ba'alwi yang mereka mengaku Ahlul Bait, ya sudah. Kita gak boleh mendustakan. Kecuali nanti punya bukti mereka bukan Ahlul Bait. Mereka mengaku Ahlul Bait, ya kita katakan inti Ahlul Bait. Dan ada ketentuan, aturan-aturan menjadi keluarga Rasulullah SAW. Gak boleh makan zakat. Inti menjadi orang yang paling wajib menegakkan sunnah. Itu ada aturan. Yang datang ke Indonesia, dua. Dari Alawiyun dan dari Masyaikh. Lalu kalau kita bicara orang Arab itu ada kasta-kastanya juga. Yang pertama disebut Qabail atau Gabail. Mereka adalah hamalatus silah, tukang perang. Gabail ini ya pokoknya mereka perang, wasain mana itu disebut Gabail. Yang kedua ada At-Tujjar, pedagang. Mereka yang kerjanya ya pedagang orang-orang fulus. Yang ketiga az-zura wal fallahu, para petani. Ada lagi yang dibawa mereka. Yang ke Indonesia ya macam-macam. Ada yang dulunya mereka Gabail datang ke Indonesia, ada yang Ahlul Bait datang ke Indonesia, ada yang pedagang datang ke Indonesia, ada yang mungkin juga petani datang ke Indonesia mereka untuk memperbaiki taraf hidup mereka di Indonesia. Cuma tetap Ba'alwi, mereka menjadi tokoh agama. Jarang dari orang-orang Arab masyayikh ini jadi tokoh agama. Seakan-akan hanya milik mereka. Datanglah ke Indonesia, mereka kumpul di Indonesia. Inilah orang-orang Arab sekarang untuk melihat, itu yang tersisa. Jumlah orang Arab di Indonesia itu, ketika anda nulis ini, jadi 8 tahun yang lalu, itu di koran Ar-Riyad, insyaAllah, disebutkan jumlahnya 5 juta orang Arab yang di Indonesia. Yang di Hadramaut gak sampai 2 juta atau 3 juta. Yang di Indonesia lebih banyak orang. Karena yang di Hadramaut banyak keluar. Kemudian Syekh Ahmad Surkati, beliau berulang kali dalam kitabnya, ini kitab yang tulisan tangan beliau, insya Allah bukan beliau yang nulis tangan, beliau mengimlakkan kepada muridnya ketika perjalanan. Judul kitabnya ini Ithaful Ibad. Ini kitabnya Syekh Ahmad Surkati. Ithaful Ibad Bitafnidi Maza'imil Haddad. Ini kitab dialog dengan Al-Haddad, salah satu dari tokoh Alawi. Beliau mengatakan nih dalam kitabnya, فَلْيَعْلَمْ عَلَوِي عَلَوِي الْحَدَّدِ وَأَمْثَالُهُ. Hendaklah Alawi al-Haddad dan yang semisal dengan Alawi al-Haddad. أَنِّي, kalau aku ni, لَسْتُ مِنَ الَّذِينَ يُخَوَّفُونَ بِسْمِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَلَا بِسْمِ الْجُمْهُرِ. Aku bukan termasuk orang yang bisa ditakut-takutin dengan oh Ahlu Sunnah, Jumhur Ulama. Enggak. Aku gak perlu ditakut-takuti dengan ucapan-ucapan seperti itu. Walakinni,
minal ladzi

0: muhawwafuna bismi sunnah sahiha wa muhkamil kitab. Tapi aku adalah orang yang perlu ditakutin dengan sunnah yang benar dan kitab yang jelas, Al-Quran Al-Karim. Kalau mau nakut-nakutin, jangan pakai omongan, oh ente menyelisihin ini, enggak. Kalau ente ada sunnahnya, ente bisa takut-takutin an. Ini Syekh Ahmad Surkati. Wa ahlu sunnah fi nazari, kata Syekh Ahmad Surkati, dan ahlu sunnah menurutku, man ya'tamiduna ala kitabillah wa sunnati rasulihi sahiha. Ahlu sunnah itu adalah orang yang bersandar kepada kitabullah dan sunnah yang benar, sunnah Rasulullah SAW yang sahiha. Faman ja'ana, ini Syekh Ahmad Surkati ngomong dalil. Faman ja'ana bi ghairi hujjatin thabitatin minhuma, siapa yang datang kepadaku tanpa dalil yang jelas dari Quran dan sunnah, fala qimata li kalamihi indana fil umuri diniyah, omongan dia untuk urusan agama enggak ada nilainya buat kita. Kalau sudah menurut ana, menurut kita orang, menurut sudah jangan. Siapa cerita enggak mau. Kita ini urusan agama, jangan menurut ente. Jangan menurut nenek ente, jangan. Ini menurut Al-Qur'an dan sunnah. Ini urusan agama. Syekh Ahmad Surkati enggak perlu ente takut-takutin ente menyelisih ahlu sunnah. Syuf, kalau sunnah yang mana sih? Jumhur ulama yang mana? Kalau memang benar anda menyelisihin, anda akan tinggalkan. Tapi kalau segera ditakut-takutin, banyak orang suka ngomong-ngomong seperti itu. Kata Syekh, walau kana min al-ard, walaupun ucapannya itu sepenuh bumi, tapi kalau enggak ada kitabullah, enggak ada sunnah Rasul, aku enggak terima. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Fahasbunallahu wa hasbuhu wa indallahi tajtamiul khusur. Cukup Allah sebagai penolong kita dan penolong dia. Dan nanti kepada Allah akan bertemu tuh, berjumpa orang-orang yang ribut. Para jemaah, Syekh Ahmad Surkati benar-benar mengajak kepada sunnah Rasulullah SAW. Tapi ingat, beliau bukan ma'asum. Beliau hidup di masa yang ulama sangat sedikit pada waktu itu. Ada pendapat-pendapat beliau yang dikritisi oleh ulama lain, iya. Ada. Dan itu tidak mengurangi kedudukan beliau. Beliau tetap mengatakan prinsipnya mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita akan lihat bagaimana beliau mengajak kepada pemahaman salafus soleh. Kalau bicara pekerjaan Syekh Ahmad Surkati, Syekh Ahmad Surkati pernah jadi guru dari Al-Irsyad dan pernah dikeluarkan sama orang Al-Irsyad. Syekh Ahmad Surkati itu ketika ribut sama Ba'alwi, penyebab berdirinya Al-Irsyad ini, Syekh Ahmad Surkati pada waktu itu ke Solo. Dia ditanya, ada perempuan syarifah, perempuan dari golongan Ahlul Bait menikah dengan selain syarifah. Dia katakan sama orang Cina Muslim. Ditanya Syekh, sah enggak pernikahan? Kata Syekh, kalau persyaratannya terpenuhi, sah. Ributlah. Nanti gimana bilang sah? Dia itu harus minta izin sama semua Alawiyin. Baru kalau semua Alawiyin mengizinkan dia menikah, baru boleh. Karena hak nasabnya itu hak semuanya. Akhirnya, Syekh pulang dari Solo ke Jakarta, mulai ada perubahan di orang-orang Alawiyin. Syekh gak disapa. Sampai akhirnya Syekh mengundurkan diri. Padahal yang datangkan Alawi. Ketika Syekh mau pulang, disebutkan Syekh lagi duduk di stasiun, ketemu sama Nagibul Arab, Umar Manggus. Ada kapten Arab yang ada di Jakarta, namanya Umar Manggus. Umar Manggus ini melihat Syekh, nanti kenapa? Kata dia. Antum kalau tahu kondisi orang Arab pada waktu itu. Umar Manggus itu pernah ketemu sama salah satu habaib. Dia itu kapten Arab. Di stasiun katanya, ini salah satu habaib, untuk cium tangan. Kata Umar Manggus, beb, nanti inti di rumah anak kasih 10 kali saya buka, tapi di sini banyak orang, masa anak cium. Dan itu dipraktekin di Madaris Alawiyin. Syekh Ahmad Surkati, salah satu penyebab dia keluar juga, ada dua orang dari keluarga siswa di madras di Jam'iyatul Khairin yang ngomong, Syekh, anak punya usul, Syekh.
1: Kata apa usul nanti? Anak kepingin. Jadi nanti itu yang bukan Alawiyin, kalau pagi mau masuk sekolah, itu cium tangan semua sama tangannya yang murid-murid Alawiyin. Kata Syekh, nanti ngomong kayak gitu. Marah Syekh. Sempat emosi, tapi sama ustaz yang lain diam-diam, diademkan ya. Didinginkan, akhirnya Syekh Alhamdulillah menerima. Beliau berusaha untuk memperbaiki, tapi akhirnya beliau keluar juga. Diterima oleh Umar Manggus. Kata Umar Manggus, kau gak usah pulang. Kita bikinkan madrasah. Nama madrasahnya Madrasatul Islah wal Irsyad. Tuh, madrasah yang pertama. Tahun berapa Irsyad berdiri? Jemaah. 1914.

0: Abdul Muttalib ini pada saat dia masuk ke Mekah, kemudian dia menikah, Allah karuniakan dia satu orang anak. Anaknya diberi nama Harith. Satu anak dikasih. Waktu Harith sudah mulai bujang, mencapai umur sekitar 17 tahun, Abdul Muttalib ini, Syaibah, mimpi malam-malam. Dia mendengar suara dalam mimpinya, ihfirit tiba. Maksudnya, galilah tiba. Tiba itu sesuatu yang baik. Lalu dia bertanya, mat tiba? Apa itu tiba? Hilang suara itu. Hari kedua, dia mimpi lagi. Dengar lagi suara. Ihfiril barra. Galilah sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dia tanya, mal barra? Apa itu barra? Yang baik itu apa? Hilang lagi suara itu. Hari ketiga dia mimpi lagi. Ihfiril madmuna. Gali sesuatu yang terjamin. Dia tanya, mal madmuna? Apa itu madmuna? Hilang lagi. Hari keempat, baru dia mimpi dan dia dengar, ihfir zamzam. Galilah zamzam itu. Zamzam ini, di zaman itu, cuma seperti sebuah histori lama, kenangan, 500 tahun tidak ada sumur zamzam, hilang. Jadi, selama Khuza'ah berkuasa teman-teman sekalian di Mekah, mereka selalu mendatangkan air dari luar. Beli mahal dari luar Mekah, sumur-sumur di luar Mekah. Abdul Muttalib ini pernah dengar kalimat zam-zam. Penasaran dia. Terus dia tanya, dalam mimpi dia tanya, mas zam-zam, apa itu zam-zam? Lalu keluarlah suara itu mengatakan, dan dia dengar pada saat itu ya, kalau dalam buku-buku sejarah disebutkan, la tanzifu abada, sesuatu yang tidak akan pernah rusak, wala tarum, juga ya, sesuatu yang selalu bersih dan tidak akan pernah rusak. Taskil hajijal a'zam. Engkau akan memberikan dengannya air para jemaah haji. Dikatakan, wahia bainar rafthi waddam. Tempatnya air zam-zam itu berada di antara rafath. Rafath itu bisa berarti busanya darah atau memang darah yang bercampur, apa namanya, busa yang bercampur dengan darah atau memang busa air biasanya. Jadi dikatakan sini ciri-cirinya adalah tempat zam-zam itu ada darah yang bercampur dengan rafat, dengan busa, kemudian bercampur sama tanah. Lalu dikatakan lagi dalam mimpinya, inda naqratil gurabil a'sam, di bawah patokannya burung gagak yang memiliki warna keputih-putihan. Inda qaryatin naml, di atas atau di sekitar sarang semut. Seperti itu dalam mimpinya. Maka Abdul Muttalib bangun pagi-pagi, penasaran dia dengan mimpi ini. Dan dia tahu mimpi ini gak mungkin main-main. 3 hari, 4 hari berturut-turut, kemudian dia disuruh gali, dia bawa cangkulnya. Datang di sekitar Ka'bah. Dia cuma tebak saja kemungkinan dekat Ka'bah nih. Karena tidak ada tempat yang lebih agung di Mekah daripada Ka'bah. Dia datang dekat Ka'bah. Dan kalau masih ingat dulu, pada pertemuan kita di bulan yang lalu, ada penjelasan tentang 2 patung yang disembah di Mekah. Isaf dan... siapa yang ingat? Kalau lupa saya nggak datang lagi balik papan. Isaf dan Nailah. Isaf kan nama laki-laki, Nailah nama perempuan. Yang dulu mereka saling suka, akhirnya mereka berzina depan Ka'bah dan dikutuk menjadi patung. Kan dulu waktu sebelum Amr bin Luhai datang ke Mekah, patung Isaf ditaruh di gunung Safa, patung Nailah ditaruh di gunung Marwa. Untuk peringatan bagi orang-orang. Nih, hati-hati kalau berzina depan Ka'bah dikutuk begini nih. Gitu. Tapi oleh Amr bin Luhai yang membawa patung masuk ke Jazirah Arab, dia angkat patung Isaf dan Nailah dipindahin dekat Ka'bah, disuruh orang Mekah sembah. Tapi orang sudah lupa sejarahnya karena kejadian Isaf dan Nailah dikutuk ini jauh sebelum Amr bin Luhai. Ringkas cerita, di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dengan Hijr Ismail itu ada patung Isaf dan Nailah. Ada satu suku Arab teman-teman sekalian datang ke situ antara Isaf dan Nailah nyembeli sapi. Tiba-tiba pada saat Abdul Muttalib lagi duduk, lagi memperhatikan ke arah Ka'bah, di antara Isaf dan Nailah Kemudian ada orang nyembeli sapi. Waktu disembeli, darahnya ngucur. Darah itu berbusa. Dan karena dia ngucur, jalan sampai berada di sekitar Isaf dan Na'ilah. Dia kurang lebih, jangan dibayangkan ini Ka'bah, ini Hajar Aswad, dan ini Hijr Ismail. Isaf dan Na'ilah itu ditaruh cukup jauh ya, agak berjarak antara Isaf, antara Hajar Aswad jauh ke belakang dengan Hijr Ismail juga jauh. Jadi di kiri kanan ya. Tempat itu sangat luas. Jadi jangan difahami tadi ini misalnya Ka'bah kemudian di sini posisinya, tapi agak jauh di kiri kanan. Maka pada saat itu darah ini ngucur dari patung Isaf itu menuju ke tempat di tengah-tengah di situ. Pada saat itu di tengah-tengah. HP-nya siapa nih? Pada saat itu patungnya, maaf, darahnya ngalir. Kemudian darah itu ngalir menuju ke tengah-tengah antara Isaf dan Na'ilah ini. Dan ada seperti tempat agak turun di lembah Mekah, kan waktu itu masih pasir. Lalu darah itu berkumpul di situ. Jadi akhirnya darah sama pasir bercampur. Abdul Muthalib lihat, ini isyarat pertama nih. Mimpinya kan tadi darah yang mengalir berbusa yang bercampur dengan tanah, gitu kan. Lalu kemudian dia dekatin tempat itu, darah yang berkumpul itu. Dia temukan tiba-tiba ada burung gagak yang berwarna hitam. Burung gagak biasanya warna hitam ya. Tapi kalau ada burung gagak yang di bagian sayapnya itu ada beberapa bulu warna putih, namanya a'sam dalam bahasa Arab, gurabil a'sam. Maka dia lihat ada burung gagak. Burung gagak ini mengepakin sayapnya dan mematuk-matuk di atas sekitar darah itu. Dia lihat isyarat yang kedua. Isyarat yang ketiga adalah di situ ada sarangnya semut. Dia lihat ke dekat kakinya, ternyata ada beberapa semut, ekor semut yang menggigit kakinya dia. Dia melihat ada lubang di situ. Maka dia bilang kepada anaknya, Harith, Harith, saya mau menggali di sini. Siapapun jangan mengganggu saya. Maka dia angkat cangkulnya. Tapi kita jangan lupa, ini depan Ka'bah. Orang-orang lagi banyak tawaf waktu itu, walaupun banyak berhala. Dia angkat cangkul, orang jadi bahan perhatian. Tokoh-tokoh Quraisy pada datang semua. Lalu tokoh-tokoh Quraisy mengatakan, hai Abdul Muttalib, apa yang kau lakukan? Kata Abdul Muttalib kepada Harith, singkirkan mereka dari saya, sibukkan. Jangan sampai mereka dekatin saya. Terus saja Harith menyibukkan orang-orang Quraisy dan Abdul Muttalib terus saja mencangkul sampai ujung cangkulnya menyentuh bibirnya sumur itu. Sumur Zam-Zam. Dan dengan kuasa Allah, airnya muncrat keluar. Pada saat airnya muncrat keluar, Abdul Muttalib mengatakan, Allahu Akbar. Karena memang mereka menggunakan bahasa Arab dan kalimat Allahu Akbar itu sudah biasa mereka ucapkan, gitu kan? Maka orang-orang Quraisy tahu kalau Abdul Muthalib sudah dapat target dan mereka kaget untuk lihat air muncrat, air di depan Ka'bah. Selama ini selalu ambil dari luar. Ini kemuliaan abadi, gitu kan? Maka tiba-tiba orang Quraisy datang, "Hai Abdul Muthalib, air ini kita punya sama-sama." Kata Abdul Muthalib, "Dari mana sama-sama? Saya yang mimpi, saya yang cangkul, saya yang dapat. Dari mana kalian punya sama-sama nih?" Ribut nih. Abdul Muttalib bilang, ini punya saya. Quraisy bilang, enggak, dikeroyokin Abdul Muttalib pada saat itu. Ribut, akhirnya mereka sepakat panggil hakim lagi. Ini hakimnya nih, cari penengah. Bagaimana caranya supaya ini bisa ditengahi, gitu kan. Insya Allah masalah ditengahi ini kita lanjutkan habis sholat isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan bahasan kita. Akhirnya Abdul Muttalib setelah menemukan sumur Zam-Zam, orang-orang Quraisy tetap menuntut untuk dibagi. Dan Abdul Muttalib bertahan, enggak bisa nih. Saya mimpi, saya yang gali, saya yang temukan, gimana kalian merasa punya hak di situ? Ribut, akhirnya dicarilah penengah. Dan pada saat itu mereka tidak lagi ke Ya'mur, tapi mereka pergi ke dukun Bani Sa'idah. Ada satu dukun wanita di Madinah, waktu itu disegani. Dan memang pada saat itu dukun-dukun ini luar biasa pengaruhnya. Pergilah Abdul Muttalib bersama dengan tokoh-tokoh Quraisy. Saya tidak temukan jumlah mereka berapa orang, tapi yang jelas mereka semuanya pergi ke sana. Tiba di kota Madinah, ternyata dukun tersebut pergi ke Khaybar. Wilayah lain, nanti akan ada bahasan masalah Khaybar. Tapi yang jelas pergi ke Khaybar. Abdul Muthalib sepakat dengan teman-temannya, kejar aja tuh, kita ke Khaybar. Antara Madinah sama Khaybar cukup jauh dan ada padang pasir yang luas sekali. Mereka belum pernah ke Khaybar sebelumnya, jadi masih menerka-nerka jalan. Di tengah jalan mereka kehabisan air. Mau balik ke Madinah jaraknya jauh. Mau menuju ke Khaybar belum jelas tujuannya. Air habis. Panas lagi sangat terik pada saat itu. Mereka bermusyawarah, kira-kira bagaimana jalan keluarnya nih. Akhirnya orang-orang Quraisy selain Abdul Muthalib sepakat mengatakan, kayaknya kita pasti mati nih. Enggak ada air. Kembali ke Madinah bisa mati tengah jalan, menuju ke Khaybar juga enggak jelas bisa mati tengah jalan. Ya sudahlah, kita pasti mati, lebih baik kita gali kubur saja. Riwayatnya begitu, kisahnya begitu. Gali kubur. Dari sekian orang ini, nanti setiap siapa yang mati duluan dikubur oleh temannya. Minimal nanti ada satu orang yang tidak tertutup kuburannya, yang lain semua tertutup. Akhirnya mereka pada gali kuburan. Kecuali Abdul Muthalib nih. Abdul Muthalib bilang, ini bukan ide yang tepat nih. Masa kita menyerah? Lebih baik coba kita cari jalan. Teman-temannya bilang, percuma, mau kemana? Abdul Muthalib naik ke atas untanya. Begitu untanya bergerak, dari pijakan kakinya untanya Abdul Muthalib keluar muncrat air di padang pasir itu. Keluar mata air. Lalu Abdul Muthalib melihat, dia turun dari untanya, dia minum airnya, untanya dikasih, lalu diajak teman-temannya, ayo ini ada air, minum. Teman-temannya heran, di padang pasir ada air. Maka akhirnya mereka sepakat mengatakan, demi Allah yang telah memberikan, demi Allah sungguh ya, yang telah memberikan air kamu di sini, Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang telah memberikan kamu air zam-zam. Zam-zam punya kau, hai Abdul Muthalib. Gara-gara ini, akhirnya zam-zam jadi miliknya Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib keturunan dari Abdul Manaf. Sementara memang dasarnya, Abdul Manaf tadi sudah saya jelaskan, mereka bertugas memberikan makanan dan minuman jemaah haji. Sehingga sekarang mereka tidak perlu lagi mengambil air dari luar, tapi mereka sudah punya mata air zam-zam. Dan sebagian ahli sejarah menanggapi mengatakan, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah memudahkan mata air zam-zam ditemukan kembali oleh Abdul Muthalib karena memang suku ini dari turunan Abdul Manaf bertugas untuk memberikan minum dan makan jemaah haji. Maka karena itu Allah subhanahu wa ta'ala kasih. Makanya tadi dalam salah satu perkataan dan pernyataan dalam mimpi, Taski Hajijil A'zam, engkau akan memberikan minum jemaah haji yang banyak, gitu kan. Jadi bukan karena Abdul Muthalibnya, tapi karena memang waktu itu diberikan untuk jemaah haji umumnya. Baik, baliklah Abdul Muthalib ke Mekah. Dan akhirnya pada saat itu Abdul Muthalib dinobatkan secara tidak langsung sebagai Raja Mekah. Kenapa saya katakan tidak langsung? Karena pada saat itu Quraisy sepakat di Mekah itu semua kepala suku bisa memimpin. Bisa memimpin. Tidak harus fokus ke turunan Abdul Manaf atau Abdul Dar, tapi mereka Abdul Manaf Abdul Dar ini mereka yang memegang Ka'bah, memegang urusan haji dan jemaah haji, minum dan makannya ini. Tapi pasukan segala macam ini boleh dari mana saja. Tapi dengan kejadian Abdul Muthalib menemukan air zam-zam, maka terkerucut lagi masalah orang-orang Mekah. Karena tadi setelah Abdul Dar meninggalkan, kita sudah bilang tadi kan pecah ya. Abdul Dar kan jadi raja pengganti ayahnya Qusay. Tapi setelah Abdul Dar mati, ribut anak-anaknya, akhirnya tidak ada raja. Setelah kejadian air zam-zam, secara tidak disadari Abdul Muthalib ditunjuk menjadi raja. Dan inilah sebabnya waktu kita jelaskan tadi masalah pasukan gajah yang datang, Abdul Muthalib kan menjadi raja pada saat itu. Dan menjadi raja justru karena menemukan mata air zam-zam ini. Abdul Muthalib pada saat itu mulai naik kedudukannya, namanya jadi tambah baik dan seterusnya. Memang orangnya sangat dermawan, semua orang boleh minum air zam-zam tapi melalui izin dia. Tapi tidak bayar, gitu kan, dikasih semuanya. Abdul Muthalib mulai berpikir, waktu dia tadi punya anak satu namanya Harith. Masih ingat gak? Wah, ngaku-ngaku aja. Baiklah, saya terima. Anaknya tadi satu, Harith, yang disuruh jaga sama dia waktu dia mencangkul kan. Baiklah. Si Harith, dia pikir, waktu saya tadinya punya anak satu nih, kayaknya kerepotan, gak ada yang bisa bela dia. Dan seorang raja, salah satu kebanggaannya kalau punya keturunan banyak. Maka dia pada saat itu berazam, bernazar, ya, kalau Allah memberikan dia anak laki-laki yang banyak, jumlahnya mencapai 10, dia akan menyembeli salah satunya. Dikorbankan di depan Ka'bah untuk Allah. Gak ada dalam syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ini ijtihadnya, upayanya Abdul Muttalib. Subhanallah, berjalan waktu, istrinya melahirkan, punya anak 16. Anaknya Abdul Muttalib 16. 10 laki-laki, 6 perempuan. Laki-laki yang 10 ini, yang paling pertama tentu ada namanya Harith, ya. Kemudian ada, jadi dari 10 ini kita bagi. 6 ini meninggal sebelum masa kenabian. 4 mendapatkan masa kenabian. Dari 10 anak Abdul Muttalib yang laki-laki, ada 6 yang meninggal sebelum fase kenabian, sebelum penobatan Nabi SAW menjadi Nabi. Ini paman-paman Nabi semua, ya. Dan ada 4 yang mendapatkan fase atau masa kenabian. 6 orang yang tidak dapat masa kenabian ini, tentu dimulai dari Harith tadi, anak pertamanya Abdul Muttalib. Kemudian tentu ada juga ada beberapa nama, ya, saya sebutkan: Harith, Dirar, Hijir, Muqaddam, Zubair, dan yang keenam Abdullah, ayahnya Nabi SAW. Abdullah ini sebenarnya anak paling bungsu dari Abdul Muttalib, anak ke-10 dari 10 anak laki-lakinya. Maka 6 orang ini meninggal sebelum masa kenabian: Harith, Dirar, Hijir, Muqaddam, Zubair, dan Abdullah. Dan ada 4 orang hidup sampai masa kenabian. 2 beriman, 2 kafir. Yang beriman adalah Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sempat beriman pada Nabi SAW dan mulia. Hamzah bahkan menjadi pimpinan para syuhada, mati syahid mulia di perang Uhud. Dan Abbas hidup sampai setelah Nabi SAW meninggal pun, sampai di zaman khilafah Umar. Kemudian ada 2 yang hidup di masa kenabian tapi kafir, enggak beriman. Abu Talib dan Abu Lahab. Abu Talib ini nama lainnya dia Abdul Manaf. Diambil dari nama kakeknya, tapi terkenal dengan Abu Talib. Abu Lahab julukan namanya Abdul Uzza. Dan kita tahu surah Al-Masad turun pada Abu Lahab ini, ya. Paman Nabi SAW, benci sekali dengan Nabi, benci dengan dakwah. Nanti akan kita ceritakan kisahnya di pertemuan akan datang. Yang jelas ini 10 orang anak laki-laki Nabi SAW. Kemudian ada 6 orang anak perempuan. Yang pertama Sofia. Sofia ini ibunya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dan Sofia nanti akan kita ceritakan kisahnya, luar biasa pemberani perempuan ini. Dan dia mendidik Zubair bin Awam dengan sangat tegas. Jadi kalau dia jalan, dia membawa Zubair, dia latih di tempat gelap, sengaja dia diam. Kalau Zubair nangis, ditinggalin, dibiarin. Karena mau dilatih. Orang-orang semua pada hardik, "Hai Sofia, kenapa kau gitu kan anakmu?" "Saya mau dia jadi pemberani." Dan betul-betul jadi pemberani Zubair. Zubair itu di peperangan-peperangannya, kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube, ada serial sahabat di antara Zubair bin Awam itu luar biasa. Kalau pasukan lagi berhadapan, Dia maju ke depan musuh. Jadi musuh di depan ini, kemudian dia di depannya. Tunggu takbir di belakang, dia serang duluan, sendirian. Luar biasa beraninya radhiyallahu anhu. Ibunya namanya Sofia, tante Nabi SAW. Dan ini sempat masuk Islam di tangan Nabi SAW. Kemudian ada Ummu Hakim, ada Atika, ada Umaymah, ada Arwah dan Bar. Kita masuk sekarang ke masalah, kembali ke mana Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini anak terakhirnya, yang ke-10 adalah Abdullah. Dan itu ayah Nabi SAW. Abdul Muttalib kan tadi sudah saya bilang, dia nazar, kalau punya 10 anak laki-laki, dia akan korbankan salah satunya, kan. Lalu dia datang ke dukun di Mekah, dan dia berkata pada dukun itu, "Acaklah nama anak-anak saya." Tradisi mereka pada saat itu suka sekali mengundi nasib. Kalau di dalam agama kita disebutkan tradisi mereka namanya tatayur, menggandung nasib sama benda atau sama burung. Orang-orang Arab itu, kalau orang Quraisy dulu, mereka kalau mau safar, mereka ambil bulu, kemudian mereka tulis safar. Bulu yang kedua tidak safar, bulu ketiga kosong. Dimasukin dalam kotak, kemudian dia ambil salah satunya, tidak sambil tidak dilihat. Kalau keluar kata-kata safar, dia yakin di perjalanannya aman. Tradisi jahiliyah, mereka salah pada saat itu tentunya. Kemudian kalau keluar tidak safar, mereka tidak boleh safar. Kalau mereka safar berarti kena musibah. Kalau keluar bulu yang tidak ada tulisannya, maka dia ulangi. Ada cara yang lain sampai dapat safar atau tidak safar ya. Kalau ada tradisi yang lain adalah kalau mengacak nama, maka mereka menulis nama di batu, lalu batu ini dibalik, kemudian ditaruh lalu diacak, dikeluarkanlah. Kalau mereka butuh sesuatu dengan cara seperti itu, ya. Dan ini ditarik dalam hampir setiap kehidupan mereka, mau beli rumah, mau apa saja, selalu ditulis di batu, terus diacak di batu, itu mungkin dinasib dengan itu. Abdul Muttalib datang kepada satu dukun mengatakan, tulis nama anak saya laki-laki ini, semua, dari Harith sampai Abdullah. Tulis semuanya 10 orang, acak. Siapa yang keluar namanya, itu yang saya korbankan. Dan kalau nama Abdullah selamat, tidak keluar, maka saya langsung eksekusi. Karena Abdullah anak paling bungsu dan paling disayang oleh ayahnya Abdul Muttalib. Seperti itulah. Baik, diacaklah batu ini. Diambil batu, keluar namanya Abdullah. Abdul Muttalib berat sebenarnya. Ini anak paling bungsu disayang. Musyawarah sama anak-anaknya gimana? Gak apa-apa ayah, acak aja lagi. Acak lagi, yang kedua kali namanya Abdullah lagi. Sampai 3 kali. Namanya Abdullah terus yang diambil, keluar. Padahal ini batu diacak 10 nama. Kata Abdul Muttalib, berarti sudah memang anak ini nasibnya. Bawa, bawa Abdullah. Dibawalah Abdullah ini ke depan Ka'bah, ditaruh di atas sebuah batu. Biasanya mereka taruh di situ sembelihan. Taruh kambing, taruh apa, dipegang. Di atas batu itu baru mereka sembeli untuk berhala-berhala gitu kan. Ditaruhlah Abdullah, mau disembeli sama dia. Ikat tangannya, ikat kakinya, angkat pedang, mau disembeli. Orang-orang Quraisy lihat. Apalagi yang Abdul Muttalib buat nih. Datang tanya, hai Abdul Muttalib, apa yang kau lakukan? Saya sudah nazar. Kalau Allah kasih saya 10 anak, saya sembeli salah satunya. Dan saya sudah acak nama-nama anak saya yang keluar anak ini. Saya mau jalankan nazar saya. Orang-orang Quraisy bilang, gak bisa, jangan. Mereka berusaha tahan. Akhirnya Abdullah ini ditarik-tarik. Ini. Sampai akhirnya, karena ditarik-tarik, ada orang Quraisy yang sempat menarik bagian badannya dan ada yang menarik kupingnya sampai kuping Abdullah itu sempat luka. Maka ada julukan sendiri dikatakan Abdullah yang luka kupingnya. Gitu. Ayah Nabi SAW. Baik. Pada saat itu, orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Abdul Muttalib, sadarlah. Kalau kau lakukan ini sementara kamu adalah tokoh masyarakat di Mekah, maka akan menjadi sebuah tradisi nanti ini. Akhirnya setiap orang punya 10 anak laki-laki, satu disembeli. Dan apa kenikmatannya orang kalau sudah punya anak disembeli gitu. Jangan dilakukan. Mari kita berhukum. Berhukum lagi. Cari hakim. Kembali kepada wanita dukun di Madinah. Suku Sa'idah tadi. Yang tadi pada saat pertama mau cari air zam-zam, mau miliknya siapa air zam-zam, kan mereka ke Madinah. Tapi dukunnya kan pergi ke Khaibar, gak ketemu. Tidak sempat ketemu, akhirnya dapat air dari telapak kaki untanya Abdul Muttalib. Sekarang gak? Mereka pergi lagi ke sana ke Madinah, ketemu sama dukun itu. Tanya, bagaimana nih? Tentu ini bukan kita sedang mempromosikan dukun. Dukun haram dalam agama. Setelah Islam datang, gak ada dukun ini. Kata Nabi SAW, siapa yang datang kepada dukun, bertanya saja, bertanya. Terka tangannya, terka apa segala macam, tidak diterima sholatnya 40 hari. Yang datang bertanya, percaya kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Tapi kita sedang merentet histori pada zaman itu ya. Baik, pada saat itu teman-teman sekalian, dukun ini tanya, berapa dia? Dia itu denda. Berapa dendanya orang di Mekah Quraisy kalau ada yang membunuh? Kata Abdul Muttalib, 10 ekor unta. Jadi kalau orang membunuh, supaya dia tidak dibunuh, dia harus bayar ke walinya orang yang dibunuh 10 ekor unta. Kata si dukun, tulis namanya Abdullah di batu, tulis juga 10 ekor unta di batu yang lain. Balik, acak. Ini ngundi nasib terus ini. Acak. Waktu diacak, kata dukunnya, kalau keluar namanya Abdullah, supaya Abdullah selamat, tambah batu yang ketiga, tulis 10 ekor unta lagi. Sampai Abdullah selamat. Kalau keluar nama unta, nah baru untanya, baru Abdullah selamat. Ditaruh batu 10 ekor unta sama Abdullah, diacak namanya Abdullah keluar. tambah batu, 20 ekor unta sekarang, 10, setiap batu 10 ya, 10 ekor unta batu kedua, keluar lagi namanya Abdullah, terus sampai 10 batu, sampai akhirnya ada 10 batu, semuanya tertulis 10 unta, satu namanya Abdullah. Waktu diacak setelah 10, diangkat keluar namanya Abdullah, dan ini pastilah 10 batu semuanya unta, gitu kan, semestinya secara rasional gitu ya, tapi ini pada saat itu keyakinan orang. Abdul Muttalib bilang, saya enggak percaya, saya belum puas nih. Coba acak lagi, diambil unta sampai 3 kali. Kata Abdul Muttalib, baiklah, kalau begitu saya akan sembelih itu 100 ekor unta, 100 ekor unta, karena setiap batu 10, ada 10 batu, maka 100 ekor unta. Pada saat itu akhirnya dengan kejadian ini Abdullah selamat dari sembelihan atau dikurbankan. Dan Nabi SAW berkata dalam sebuah hadis, ana ibnu dzabihain, saya keturunan dari dua orang yang hampir disembelih, Ismail alaihissalam oleh ayahnya Ibrahim dan Abdullah oleh ayahnya Abdul Muttalib.
1: Donasi dakwah Yufid, yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
2: Amalan ketika gempa. 1. Taubat kepada Allah. Sesungguhnya peristiwa ini akan membuahkan bertambahnya iman seorang mukmin, memperkuat hubungannya dengan Allah. Dia sadar bahwa musibah-musibah ini tidak lain dan tidak bukan adalah akibat dosa-dosa anak manusia berupa kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Tidaklah terjadi suatu malapetaka melainkan karena dosa, dan malapetaka itu tidak akan dicabut oleh Allah kecuali dengan taubat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, kadang-kadang Allah mengizinkan bumi bernapas, sehingga mengakibatkan gempa dan tsunami yang dahsyat, sehingga hal itu menjadikan ketakutan kepada Allah, kesedihan, taubat, dan berserah diri kepada Allah. 2. Banyak berzikir, doa, dan istighfar kepada Allah. Imam Syafi'i mengatakan, obat yang paling mujarab untuk mengobati bencana adalah memperbanyak tasbih. Imam As-Suyuti berkomentar, hal itu karena zikir dapat mengangkat bencana dan azab, sebagaimana firman Allah yang artinya, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Quran Surat As-Saffat, ayat 143-144. 3. Membantu para korban bencana. Saudaraku, bila kita sekarang dalam kenikmatan dan kesenangan, kita bisa makan, minum, dan memiliki rumah, maka ingatlah saudara-saudaramu yang terkena bencana. Saat ini, mereka sedang kesusahan dan kesulitan. Maka ulurkanlah tanganmu untuk membantu mereka semampu mungkin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membantu menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan darinya besok di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. 4. Menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa termasuk faktor terjadinya gempa adalah dosa umat manusia, maka hendaknya hal itu dihilangkan. Salah satu caranya dengan menegakkan dakwah, saling menasihati, dan amar ma'ruf nahi munkar, sehingga mengecillah kemungkaran. Adapun bila kita acuh tak acuh dan mendiamkan kemungkaran, maka tak ayal lagi bencana tersebut akan kembali menimpa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 78-79. Demikian, Allahu A'lam.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
2: Cara taubat dari zina. Bagaimana cara taubat dari zina? Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Pertama, menyesali dengan sungguh-sungguh terhadap kesalahan yang dia lakukan. Penyesalan bisa dilakukan ketika dia merasa telah bertindak sangat bodoh dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, penyesalan adalah hakikat taubat. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, meninggalkan dosa zina dan semua pemicu zina. Konsekuensi dari dosa zina adalah meninggalkan dosa zina dan semua pemicunya. Dia harus menghindari jauh dari pasangan zinanya, kecuali setelah menikah. Ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa zina. Tanamkan bahwa dosa ini berbahaya, karena bisa menghalangi Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, cepat atau lambat. Keempat, dekatkan diri dengan banyak beribadah kepada Allah, karena ketaatan bisa menghapus dosa maksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Hud ayat 114. Kelima, carilah lingkungan yang baik. Cari teman yang baik yang bisa membimbing Anda untuk menjadi muslim yang baik. Karena lingkungan bisa menjadi pengaruh terbesar bagi kehidupan Anda. Keenam, rahasiakan. Rahasiakan dosa ini kepada siapapun sampai mati. Rahasiakan sekalipun dengan orang terdekat Anda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, siapa yang tertimpa musibah maksiat dengan melakukan perbuatan semacam ini, yaitu perbuatan zina, hendaknya dia menyembunyikannya dengan kerahasiaan yang Allah berikan.
3: Konsultasi Syariah.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah hukum memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir? Jawaban, tidak boleh memanjangkan huruf ba pada lafaz takbir ketika azan maupun selain azan, karena ini mengubah makna, di mana kata akbar merupakan bentuk jamak dari kata kabar yang artinya adalah beduk. Wallahu a'lam bissawab. Dikutip dari Majmu' Fatawa Lajnah Ad-Da'imah, jilid kelima, halaman 59.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini tidak sia-sia. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan dua maksud dan dua tujuan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya, kemudian mengutus para rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dengan membawa risalah Islam yang tertera di dalam Al-Qur'an Al-Karim, demikian juga di dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia dengan dua tujuan. Yang pertama, mengetahui tentang Allah. Al-ilmu. Sebagaimana disebutkan di akhir surah At-Talaq, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit, kemudian juga 7 lapis bumi yang semisal dengan langit. Yatanazzalul amru bainahun, turun perintah Allah Subhanahu wa taala antara langit dan bumi. Semuanya itu apa? Lita'lamu, agar kalian tahu. Maka tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini, menciptakan kita ini, yang pertama agar kita mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengetahui, bukan hanya itu saja, tidak cukup hanya sampai tahu saja, tetapi apa? Kita berbuat. Kita amalkan pengetahuan tersebut. Kita laksanakan ilmu yang kita ketahui tersebut, yaitu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia amal. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Dzariyat, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah realisasi dari pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Praktik nyata dari kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Oleh karena itu telah dijelaskan oleh para ulama kita, barang siapa yang mewujudkan antara ilmu dengan amal, faqad haqqaqal 'ubudiyyah lillah 'azza wa jalla, maka dia telah mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tahu tentang Allah, kemudian dia beramal, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah hamba Allah yang hakiki. Dialah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Barang siapa yang punya ilmu saja tetapi tidak ada amal, tidak ada praktik dari ilmu yang dia ketahui itu, fahuwa maghdhub, maka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yabu'u bi ghadabi min Allah, mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ilmu Allah berikan kita untuk kita amalkan. Lantas orang hanya berbuat tanpa dasar, tanpa ilmu, maka apa? Dhal. Dia akan mendapatkan kesesatan, waliyadz billah. Maka doa yang sangat agung, doa yang sangat mulia, yang selalu kita baca setiap hari, setiap malam, yang minimal kita membacanya adalah 17 kali. Kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini disebut oleh Nabi SAW dalam firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqima, inilah jalanku yang lurus. Tunjuki kami jalan yang lurus.
itu jalan orang-orang yang telah kuberikan nikmat, dan bukan jalannya orang-orang kumurkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Berilmu konsekuensinya adalah amal. Berilmu tanpa amal telah disebut dalam syair, dan bahkan juga disebut oleh Abdullah bin Al-Mu'taz, ilmun bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa praktik, ilmu tanpa amal, taubahnya seperti pohon tanpa buah. Orang yang mendapatkan kenikmatan, ahlul ilm wal amal. Orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kenikmatan, dikumpulkan bersama para nabi, dikumpulkan bersama siddiqin, dikumpulkan bersama syuhada, berdikumpulkan bersama orang-orang saleh di surga yang paling tinggi, siapa? Yaitu orang-orang yang menggabungkan dan mengumpulkan antara ilmu dengan amal. Oleh karena itu, Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala telah menyebutkan, man fasada min ulama'ina fafihi syabahun minal yahud, wa man fasada min ubbadina fafihi syabahun bin nasara. Ulama kita yang rusak, ada kemiripannya dengan orang-orang Yahudi. Dan ahli ibadah kita yang rusak, ada kemiripannya dengan orang-orang Nasrani. Siapa mereka? Berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak mempraktikkan ilmunya, maka apa? Dia mendapatkan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana orang-orang Yahud mendapatkan kemurkaan Allah. Dia tahu Islam, dia tahu Rasulullah SAW, tetapi apa? Dia tidak mengikuti ajarannya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi SAW, nasabnya, dari mana dia, keturunannya, akhlaknya, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Namun apa? Dia ingkari hal tersebut, tidak diikuti ke Nabi SAW. Karena apa? Gengsi, takabur, sombong, congkak dan angkuh, karena bukan datang dari golongan mereka, Rasulullah SAW. Kemudian, siapa yang rajin berbuat, rajin beramal, tetapi tanpa ilmu, tanpa dalil dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Dia mendapatkan kesesatan sebagaimana orang-orang Nasrani mendapatkan kesesatan. Karena apa? Mereka rajin berbuat, mereka rajin beramal, tetapi apa? Tanpa ada ilmu dan tanpa ada contoh yang datang dari Allah maupun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai mukmin yang sejati, muslim yang sejati, hendaklah kita sebelum berbuat miliki ilmunya, kemudian amalkan apa yang kita ketahui dari kebenaran tersebut, sehingga benar-benar apa yang kita ketahui kita bisa mempraktikkan dan mengamalkannya, dan itu bentuk dari syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya. Demikian saudaraku yang dirahmati Allah azza wa jalla, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya.
1: Mantap. Halo, Pak. Saya tunggu ya.
2: Makasih, Pak.
3: Saudaraku, hindari setiap kegiatan yang mengganggu lingkungan, karena ini bertentangan dengan karakter seorang Muslim sejati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, "Al Muslimu man salimal Muslimuna min lisani wa yadi." Muslim sejati adalah Muslim yang tidak mengganggu Muslim yang lain, baik dengan lisannya maupun dengan perbuatannya. Dan kita tahu bahasanya menyalakan benda semacam ini termasuk di antara bentuk tabdzir, menyanyiakan harta. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin. Sesungguhnya tindakan mubadzir termasuk aktivitas temannya setan. Hindari yang semacam ini.
0: Assalamualaikum Sobat Yufid. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, Yufid kembali menghadirkan Fresh Disk bekal Ramadan. Flash disk ini berisi audio kajian Ramadan, e-book Ramadan, video mutiara hikmah, dan murotal Al-Quran. Penasaran kan apa isi flash disk ini? Yuk kita cek.
1: Yuk pemirsa, kita tonton salah satu video di sini.
0: Selain Anda bisa menikmati flash disk ini di PC atau laptop Anda, Anda juga bisa mengaksesnya melalui smartphone Anda, kapanpun dan dimanapun. Cukup praktis bukan? Oh iya, setiap pembelian flash disk ini Anda akan mendapatkan bonus istimewa berupa buku panduan Ramadan. Selain flash disk bertemakan Ramadan, kami juga menyediakan flash disk dengan tema yang lainnya. Anda tertarik? Hubungi kami sekarang ya.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah ketika salam di akhir sholat, saya harus niat salam untuk keluar dari sholat? Jawaban, jamaah sholat tidak diharuskan meniatkan dalam salamnya untuk keluar dari sholat, karena salam tanpa niat itu diterima. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama fikih dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Wallahu a'lam bissawab.
3: Assalamualaikum.

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita alhamdulillah setiap hari kita bersyahadat. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Puluhan kali kita katakan itu. Dan telinga kita sering mendengar wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi syahadat itu bukan hanya pernyataan tanpa makna. Syahadat itu bukan hanya ikrar tanpa arti. Tapi syahadat itu menuntut kepada kita suatu pengorbanan. Menuntut kepada orang-orang yang mengatakannya satu keyakinan yang harus dia yakini. Bahwa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Allah jalla jalalu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Salah satu bentuk atau arti dari syahadat kita bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus taat. Kita harus percaya dengan semua yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Kemudian ketaatan kita kepada beliau tidak boleh karena terpaksa. Tapi ketaatan kita kepada beliau harus karena cinta kepada beliau. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan tidak beriman bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus taat. Kita harus percaya dengan semua yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian ketaatan kita kepada beliau tidak boleh karena terpaksa. Tapi ketaatan kita kepada beliau harus karena cinta kepada beliau. Bahkan Rasul

ajma'in. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada bapaknya, daripada ibunya, daripada nenek moyangnya, daripada anak keturunan, dan daripada seluruh manusia yang ada di muka. Jadi kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan perkara yang sunnah. Bukan. Bukan perkara sampingan. Itu cinta akan dipertanyakan nantinya. Itu perkara yang wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala-galanya. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, wallahi, wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay' illa min nafsi, demi Allah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku. Aku masih lebih mencintai diriku sendiri daripada dirimu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kecintaan Umar kepada Nabi alaihi salatu wasallam? Ternyata tidak melebihi kecintaan dia kepada dirinya sendiri. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ya Umar." Enggak ya Umar. Belum. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsi, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Umar merenung, diam dia. Lalu dia mengatakan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, wallahi, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' hatta min nafsi, demi Allah, sekarang kau lebih aku cintai daripada segala sesuatu, bahkan dari diriku sendiri. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab bisa hijrah dari Mekah ke Madinah. Untuk siapa? Untuk Rasul SAW. Kenapa dia tinggalkan keluarganya? Dia siap dirinya untuk dibantai demi melindungi Rasul SAW. Di situ Umar berpikir, ternyata Nabi itu lebih dicintai Umar daripada dirinya sendiri. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Umar, al-ana ya Umar, sekarang baru benar keimanan. Kita jemaah, seperti apa sih kecintaan kita kepada Rasul SAW? Ibu-ibu kadangkala lebih mencintai gelang-gelang emasnya daripada kepada Rasul SAW. Sebagian bapak-bapak lebih mencintai HP-nya. Kita kehilangan HP bisa pusing. Mungkin bisa sholat istikharah, minta petunjuk Allah. Tapi kehilangan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita seakan-akan enggak ada apa-apa.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah merokok membatalkan wudu? Jawaban, para ulama sepakat bahwa rokok bukan termasuk pembatal wudu, sebagaimana makan dan minum tidak membatalkan wudu. Demikian keterangan Al-Imam Ibnu Baz dalam Majmu' Al-Fatawa. Wallahu a'lam bis-shawab.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, ketika ada orang yang akan berhadapan dengan sebuah pengadilan, dia menjadi seorang terdakwa, kemudian mendapatkan panggilan dari majelis hakim, harus datang akan diadili. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang ini? Ya, kita bisa memastikan dia akan mencari para pembela. Dia akan menyewa pengacara, menyewa praktisi hukum, penasihat hukum, dan seterusnya, yang bisa membuat dia dibela dalam persidangan tadi. Bisakah kita membayangkan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diadili oleh Allah Azza wa Jalla dengan semua perilaku yang kita lakukan? Siapakah yang akan kita jadikan sebagai pembela?

Orang tua, istri, anak, ataukah siapa? Kita semua mengakui mereka sama sekali tidak akan bisa menolong kita. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beberapa malaikat yang mereka menawarkan diri untuk menjadi pembela beberapa hambanya yang ketika hidupnya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu." Orang yang dia mengikrarkan, mengatakan rabbunallah, Rabbku adalah Allah yang saya sembah hanya satu, Allah Azza wa Jalla. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah di atas Islam. Istiqamah di atas jalan kebenaran. Tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah, maka para malaikat akan turun kepadanya, dan tafsirnya adalah ketika mendekati kematian. Malaikat itu mengatakan, "Alla takhafu wa la tahzan." Enggak usah takut, enggak usah sedih. "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Dan mereka mengatakan, "Kabar gembira dengan surga yang dijanjikan untuk kalian." Maka malaikat ini datang dengan membawa pernyataan, "Enggak usah takut, enggak usah sedih." Kemudian kita dikasih kabar gembira. Calon mayit ini dikasih kabar gembira, kamu akan sebentar lagi masuk surga. Tidak hanya itu, malaikat ini bahkan mengatakan, "Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kami ini akan menjadi pembelamu. Menjadi pembelamu di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Apa yang bisa Anda bayangkan? Ketika ada orang yang menghadapi sakaratul maut, kemudian datang makhluk-makhluk Allah yang mereka adalah makhluk istimewa, kemudian menawarkan diri, "Kami akan menjadi pembelamu." Pembela di mana? Tentu saja pembela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembela di pengadilan yang maha adil. Pembela yang akan membeberkan semua yang kita lakukan. "Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah." Kami adalah wali kalian, kekasih kalian, yang akan menjadi pembela kalian ketika kehidupan dunia, karena mereka berusaha membimbing kita untuk mengikuti kebenaran. "Wa fil akhirah," demikian pula besok di akhirat setelah kamu mati. "Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un." Dan di surga kalian akan mendapatkan "ma tashtahi anfusukum," apa yang kalian inginkan, apa yang sesuai dengan nafsu kalian. "Walakum fiha ma tad'un," dan di sana kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta. Masya Allah. Ini ayat yang berbicara tentang janji Allah bagi orang-orang istiqamah di atas jalan kebenaran. Karena itulah pemirsa yang berbahagia, memang istiqamah sesuatu yang sangat berat, butuh perjuangan yang luar biasa. Namun kita masih ingat bagaimana pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh kaum muslimin, minimal kita istiqamah menjadi seorang muslim, karena ini syarat mutlak mendapatkan surga. Allah mengatakan, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi muslim, dalam kondisi membawa iman. Tinggal saatnya kita jadikan hidup kita pengantar untuk bisa mendapatkan janji itu.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah hukum menjual permainan hitungan poin dan jenjangnya? Jawaban, kalau permainan itu bersih dari larangan agama, seperti keyakinan kekufuran, musik, gambar porno, yang jauh sekali dari hal itu, maka tidak mengapa bermain dengannya, dan menjual hasil permainan di dalamnya, karena asalnya adalah diperbolehkan, menjual semua yang mubah, yang diketahui manfaatnya. Meskipun yang lebih utama itu, jangan sibuk dengan permainan semacam ini, apalagi bukan anak-anak. Wallahu a'lam bis-shawab.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, bagaimanakah status banci di dalam Islam? Jawaban, disebutkan di dalam sebuah riwayat, La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina minar rijali bin nisa wal-mutashabbihati minan nisa ibir rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para lelaki yang menyerupai wanita dan para wanita yang menyerupai lelaki. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala mengatakan, laknat dan celaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini dikhususkan atau ditujukan kepada mereka yang sengaja meniru lawan jenisnya. Adapun apabila hal tersebut bersifat bawaan atau karakter aslinya, maka ia cukup diperintah agar berubah atau berusaha untuk merubah, meninggalkannya semaksimal mungkin secara bertahap. Bila ia tidak mau berusaha meninggalkannya dan membiarkan dirinya seperti itu, maka ia mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia pun berdosa. Lebih-lebih bila ia menunjukkan sikap ridha terhadap hal tersebut. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya mukhannas atau orang-orang yang menyerupai lawan jenis yang alami tidak dianggap tercela ataupun berdosa. Maksudnya mereka yang tidak bisa meninggalkan cara berbicara yang lembut dan gerakan gemulai setelah benar-benar berusaha meninggalkannya. Sedangkan bila ia tidak mau meninggalkannya dan tidak mau berusaha secara bertahap meninggalkannya, maka ia mendapatkan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia pun berdosa. Wallahu a'lam bis-shawab.
3: Tradisi maaf-maafan. Ini memasyarakat sebelum Ramadan kadang-kadang minta maaf dan kadang-kadang bentuknya gini, Pak. Dul. Ya. Maafin. Sebetulnya kita sekarang enggak dilarang, Pak. Mboten dilarang nek bener-bener salah minta ngapura, jaluk minta maaf, enggak ada masalah. Sekarang yang jadi masalah adalah salah enggak salah minta maaf. Yang lebih lucu kenal aja belum udah minta maaf. Pak, maafin ya, Pak. Loh, Mas dari mana? Oh iya, dari Tegal. Lagi main ke saudara. Oh, kenal aja belum, Pak. Salahin Om Di. Nih, apalagi kalau sekarang di hari terakhir, makanya orang Jawa itu punya Idul Ketupat. Kenapa? Ada hari Idul Ketupat, itu sebetulnya murni tradisi Jawa yang aslinya metu papat. Makanya pojoke ketupat berapa, Pak? 4, kecuali ada beberapa di mutaakhir terakhir ini ada ketupat yang bid'ah pojoke 7. Ya, iku saiki kan pojoke 7 iku ketupate wong rakus itu nyelur gede. Nah, aslinya pojoke papat. Kenapa hadirin sekalian ketupat itu duwe pojok papat? Karena ketika keluar dari Idul Fitri itu metu bawa papat lebar, lebur, luber, labur. Lebar makanya hari raya disebut hari raya lebaran. Lebur entek dosone hubungan sama Allah dihabisin selama sebulan penuh. Nah nanti dengan hari raya minta maaf-maafan. Luber kemudian masya Allah hati dermawan semua memberi maaf. Nah setelah itu dilapur dicet kembali. Makanya simbol hari raya itu makanan yang keluar itu telu. Ketupat, lontong, karo lepet. Lontong itu singkatan olone kotong. Gitu. Karena orang Jawa itu kan suka nyingkat-nyingkat, Bapak. Lontong, olone kotong, gedang, digeget, permadang, wedang, nometno kadang, cengkir, kencengi pikir, terus kemudian, apa itu, tingkep, melenting, sakekep. Nah, itu kan. Wonten, wonten, niki. tingkepan yang beri. Masya Allah, tingkepan ya. Yeah. Nah ini semuanya singkat, nah gitu janur. Makanya setiap acara nikahan itu ada janur karena singkatan dari ja'anurun, datang cahaya itu. Nah di sini ada sekalian tinggal lepet-lepet dari lepat. Makanya lepet itu simbolnya ora iso dibuka nih orang wong loro, tarik-tarikan.
4: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Seandainya ada orang nawarin jenengan sebuah pekerjaan dengan gaji 10 juta per hari. Mau? Mau atau tidak? 10 juta per hari. Mau? Mau? Kok enggak tanya apa dulu pekerjaannya? Pekerjaannya halal. Pekerjaannya halal. Dan kerjanya cuma 2 jam sehari. Berapa? 2 jam sehari. Pekerjaannya halal, gajinya berapa tadi? 10 juta per hari, bukan per bulan. 10 juta per hari dan pekerjaannya hanya 2 jam. Mau? Ada yang enggak mau? Tapi siapa yang nawari, Ustaz? Pernahkah kita merenung? Pernahkah kita berpikir bahwa ternyata ada yang memberikan kita lebih dari 10 juta per hari? Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, 10 juta. Pahal seketehu 10 juta. Inilah kesalahan kita. Ketika kita mengukur segala sesuatu dengan kertas dan receh. Kesalahan kita adalah mengukur segala sesuatu dengan kertas dan receh. Kenapa kita tidak berpikir ada yang lebih mahal dari itu? Kedua bola mata kita yang sehat. Kedua telinga kita yang sehat. Kedua tangan kita yang sehat. Kedua kaki kita yang sehat. Itu kalau diuangkan berapa? Seandainya ada orang datang ke rumah jenengan, assalamualaikum, waalaikumsalam, monggo, badhe tumbas, tumbas nopo, tumbas matane jenengan. Satu mata ditawar 500 juta, jenengan kasih? Saya tanya, jenengan kasih? Tidak. Berarti dua mata kita ini lebih mahal dari 1 miliar. Karena tadi kan ditawar berapa? 1,500 juta. Berarti kalau 2, 1 miliar. Enggak kita kasih. Berarti mata kita ini lebih mahal dari 1 miliar. Kita belum ngobrolin organ dalam kita. Jantung kita, paru-paru kita, ginjal kita. Itu setiap hari bekerja. Dan itu kalau diuangkan bukan 10 juta sehari. Berapa? 10 miliar lebih. Bahkan kita bisa buang air kecil alias pipis. Itu adalah sebuah nikmat yang tidak bisa diuangkan. Ada seorang kakek-kakek masuk rumah sakit karena gak bisa pipis. Berhari-hari gak bisa pipis dan rasanya tidak karu-karuan. Akhirnya singkat cerita dioperasi. Dioperasi, gak lama kemudian bisa pipis. Lega atau tidak? Pol. Leganya pol, berhari-hari gak bisa pipis, dioperasi bisa pipis. Gak lama kemudian sama dokternya, silakan boleh pulang. Tapi ini dulu, tanda tangan dulu. Apa? Kwitansi. Nota. Gratis apa? Ya. Begitu dia ngelihat angkanya. Angka total biaya operasi dia. Kakek itu nangis. Maka ditanya sama dokternya, kayak nangis kenapa? Karena terlalu besar. Kita bisa kasih diskon. Bukan karena terlalu besar. Saya punya duit untuk membayar ini. Tapi saya baru sadar bahwa ternyata harga satu kali pipis itu 15 juta. Dan selama ini saya pipis 60 tahun gak bayar. Kecuali di toilet umum. Tapi saya pipis ratusan kali di rumah dan gak bayar. Ternyata begini harganya orang bisa pipis. Inilah yang Allah berikan kepada kita. Terus apa yang Allah minta dari kita? Kita disuruh sholat 24 jam? Saya tanya. Disuruh sholat 24 jam? Sekali sholat berapa sih? 5 menit loh. Tomboy morning loh. Sholatnya di masjid masalahnya. Masa 5 menit. Berangkat ke masjid, sholat sunnah, nunggu imam, zikir, sholat wajib, ba'diyah. Kira-kira 20 menit. 20 menit. Kali berapa? 5. Berapa? 100 menit. Tidak sampai 2 jam. 2 jam kan 120 menit. 100 menit. Itu yang Allah minta dari kita. Dan Allah kasih kita fasilitas. Bukan harganya 10 juta. Tapi harganya miliaran. Bahkan triliunan. Terus apa alasan kita gak sholat itu apa? Sudah dikasih segalanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Terus apalagi alasan kita tidak sholat? Jangan sampai penyesalannya itu nanti di akhirat. Penyesalan di akhirat itu tidak ada gunanya. Kalau mau nyesal sekarang. Kalau mau nyesal sekarang waktunya. Perbaiki diri. Jangan sampai nanti di akhirat menyesal. Ketika Allah bercerita tentang obrolan antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Di dalam surat Al-Muddatsir ayat 42 sampai 43. Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka. Ma salakakum fi saqar. Apa sih yang kalian lakukan dulu di dunia sampai kalian bisa masuk neraka? Ini pertanyaan siapa? Penghuni surga kepada penghuni neraka. Apa sih yang menyebabkan kalian masuk ke neraka? Apa jawaban penghuni neraka? Qalu lam naku minal musallin. Jawaban yang pertama kali dijawab, yang diucapkan adalah, dulu kami tidak sholat. Itu jawaban yang pertama. sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum ini. Jawaban yang pertama kali keluar dari mulut mereka, kami dulu tidak sholat. Orang masuk neraka itu bukan karena miskin. Kenapa masuk neraka? Biyen kere, enggak ada ceritanya seperti itu. Kenapa masuk neraka? Biyen mangane kur gaplek, enggak ada cerita seperti itu. Kenapa masuk neraka? Biyen kanker, enggak ada. Yang ada, kenapa masuk neraka? Dulu kami tidak sholat. Maka perbaiki diri. Mumpung urung mati. Mumpung belum mati, mari kita perbaiki diri. Yang paling penting adalah sholat apa? 5 waktu. Yang wajib-wajib terlebih dahulu. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

Para sahabat adalah generasi yang terdidik dengan Al-Quran. Allah turunkan kitabnya yang mulia di masa mereka. Dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik generasi mulia ini secara langsung, menjelaskannya dalam perkataan dan perbuatan. Di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdidik dengan bimbingan Al-Quran itu adalah Dzu Nurain, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kedua telinga Utsman mendengar langsung ayat Al-Quran yang dilantunkan oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat tersebut meninggalkan kesan yang begitu dalam di hatinya, terwujudkan dalam kepribadiannya, menyucikan hatinya, dan menahbiskan jiwanya. Kemudian mempengaruhi ruhnya. Jadilah ia manusia baru, karena dia memeluk agama Islam dengan jiwa yang mulia, tujuan hidup yang agung, dan perangai yang istimewa. Dari Abdurrahman As-Sulami, ia berkata, para pembaca Al-Quran, semisal Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan lain-lain, bercerita kepada kami bahwa mereka belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 10 ayat. Mereka tidak menambahnya sampai memahami makna kandungannya dan mengamalkannya. Mereka berkata, kami mempelajari Al-Quran, memahaminya, sekaligus mempraktikannya. Oleh karena itu, para sahabat butuh beberapa waktu untuk menghafalkan satu surat. Semua itu karena Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat As-Sad ayat 29. Dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di antara murid-murid Utsman bin Affan yang paling terkenal adalah Abu Abdurrahman As-Sulami, Al-Mughirah bin Abi Shihab, Abul Aswad, dan Wazir bin Hubaysh. Sejarah telah mencatat kalimat-kalimat penuh hikmah dari Utsman bertutur tentang Al-Quran. Beliau pernah mengatakan, jika hati kita suci, maka ia tidak akan pernah puas dari kalam rohnya. Beliau juga mengatakan, sungguh aku membenci satu hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan juga, bagian dunia yang kucintai ada tiga. Mengenyangkan orang yang lapar, memberi pakaian mereka yang tak punya, dan membaca Al-Quran. Dalam kesempatan lainnya, Utsman berkata, ada empat hal ketika nampak merupakan keutamaan, jika tersembunyi menjadi kewajiban. Berkumpul bersama orang-orang soleh adalah keutamaan, dan mencontoh mereka adalah kewajiban. Membaca Al-Quran adalah keutamaan, dan mengamalkannya adalah kewajiban. Menziarahi kubur adalah keutamaan, dan beramal sebagai persiapan untuk mati adalah kewajiban. Dan membesuk orang yang sakit adalah keutamaan, dan mengambil wasiat darinya adalah kewajiban. Utsman juga berkata, ada 10 hal yang disia-siakan. Orang yang berilmu tapi tidak ditanyai, ilmu yang tidak diamalkan, pendapat yang benar namun tidak diterima, senjata yang tidak digunakan, masjid yang tidak ditegakkan sholat di dalamnya, mushaf Al-Quran yang tidak dibaca, harta yang tidak diinfakkan,
kendaraan yang tidak dipakai, ilmu tentang kezuhudan bagi pencinta dunia, dan usia panjang yang tidak menambah bekal untuk safarnya ke akhirat. Tidak jarang Allah Al-Hakim mewafatkan seorang sedang melakukan kebiasaannya ketika hidup. Demikian pula yang terjadi pada Utsman. Ia amat dekat dan selalu bersama dengan Al-Quran. Hingga ia wafat pun sedang membaca Al-Quran. Dialah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salah seorang khalifah Rashid yang diikuti sunnahnya. Persahabatannya begitu dengan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah di antara sahabat yang paling istimewa. Dan ia pun laki-laki yang menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sebuah riwayat dari Sufyan bin Uyainah berikut ini untuk mengetahui kedudukan Utsman di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sufyan bin Uyainah, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk, maka Abu Bakar duduk di sebelah kanannya, Umar di sebelah kirinya, dan Utsman di hadapannya. Ia menulis rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah diperbolehkan seorang fasik menjadi imam di dalam salat? Jawaban, sebagian ulama berpendapat bahwa orang fasik tidaklah boleh menjadi imam. Di antara alasannya adalah hadis sebagai berikut dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, yang artinya, janganlah wanita mengimami pria. Jangan pula seorang Arab gunung mengimami kaum muhajirin. Jangan pula orang fajir atau yang suka bermaksiat mengimami orang yang beriman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini dhaif jiddan. Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram menyatakan bahwa sanad hadis ini lemah. Berdasarkan hadis di atas, para ulama ada yang berpendapat bahwa orang fasik yang gemar bermaksiat tidaklah sah menjadi imam, dan ini merupakan pendapat masyhur di dalam mazhab Al-Imam Ahmad. Akan tetapi, jumhur atau mayoritas ulama menganggap bahwasanya seorang fasik tetap sah menjadi imam. Di antara alasan jumhur adalah sebagai berikut. Pertama, adanya suatu kaidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarhul Mumti'. Beliau mengatakan, kullu man shahhat salatuhu shahhat imamatuhu. Setiap orang yang sah salatnya ketika sendirian, maka sah salatnya ketika menjadi imam. Kemudian di antaranya juga adalah bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum masih tetap salat di belakang imam yang zalim. Mereka ada yang salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, padahal imam tersebut adalah pelaku dosa besar tanpa diragukan lagi. Ia termasuk orang fasik. Wallahu a'lam bis-shawab.
3: As-Sunanul Kubra karya Al-Imam Al-Baihaqi tentang kisah bagaimana keadilan Islam ketika hukum itu di sebagian negeri sudah dilupakan. Keadilan sudah tidak ada. Rasa keadilan tidak dirasakan oleh rakyat. Umpamanya, nih, bagaimana ketika itu Ali menjadi khalifatul muslimin, menjadi amirul mukminin, yang kekuasaannya bukan hanya di Mekah tapi di jazirah Arab, yang kekuasaannya melewati Mesir sampai ke dataran Tunis, Aljazair, itu semua di bawah kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Ali suatu hari berangkat ke pasar, melihat baju besi dia dijual, yang menjual orang Yahudi. Kata Ali, dir'i, ini baju besiku. Kata orang Yahudi, milikku, ada di tanganku, milikku ini. Kata, enggak, ini punya aku, hilang ini. Kata dia, enggak, ini punya aku jual, kalau mau beli fabol. Bayangkan presiden bersama siapa? Bersama rakyatnya. Rakyatnya muslim apa non-muslim? Yahudi lagi. Kalau Nasrani masih ringan. Hada Yahudi. Yang dikatakan mereka suka membunuh para nabi. Ributnya Ali bin Abi Thalib. Ya sudah. Kalau gitu kita berangkat ke pengadilan. Ali seharusnya menjadi amirul mukminin. Tinggal ngomong. Kalau sekarang ada pas pampres. Sudah ambil itu. Suruh pergi itu. Itu gak dilakukan. Ini sudah kita ke pengadilan. Ini bagaimana Islam mengajarkan keadilan kepada semua manusia. Semua harus merasakan keadilan. Karena tindakan adil belum tentu dirasakan keadilannya oleh orang. Enggak, semena-mena itu bukan keadilan. Karena kita tidak merasakan keadilan. Udah berangkat ke mahkamah. Berangkat ke mahkamah. kata Syurai, pada waktu itu yang menjadi hakim adalah Syurai. Qawi Syurai. Beberapa riwayat menyebutkan, Qum ya Abul Hasan. Abul Hasan, silakan kau berdiri untuk memberikan kesaksian. Yahudi dipanggil juga. Ali bin Abi Thalib ketika dipanggil Abul Hasan, itu wajahnya cemberut. Maka Syurai heran. Wahai Amrun, apakah engkau marah karena aku menyuruh engkau berdiri bersama lawanmu nih, orang Yahudi? Enggak, kata Ali. Karena kau panggil aku dengan kunyahku. Kau panggil aku dengan nama penghormatan Abul Hasan, sedangkan kau tidak memanggil dia dengan nama penghormatan. Bayangkan, dalam panggilan pun Ali ingin menegakkan keadilan. Lalu ditanya, Amirul Mukminin, kau ada bukti kalau ini milikmu? Iya ada. Anakku Hasan, dia jadi saksi bahwasanya itu adalah baju besiku. Kata dia, gak boleh kesaksian anak untuk orang tuanya. Gak boleh kesaksian anak dalam orang tuanya. Anak akan belain orang tuanya. Gak boleh. Subhanallah. Kata Ali bin Abi Thalib, tidak diterima kesaksiannya Hasan. Padahal dia termasuk penghuni surga sebagaimana kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Qadhi Syurai? Ya Amirul Mukminin, dzalika fil akhirah. Itu di akhirat nanti Hasan, di surga. Tapi di dunia enggak boleh kesaksian anak buat orang tuanya. Ini keadilan Islam. Kata Ali, sadaq, benar Pak. Ali bilang, benar kau, sudah, kalau gitu baju besinya punya Yahudi. Apa kata orang Yahudi ini? Allah. Dia mengatakan, Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, engkau membawa aku ke hakimnya yang itu adalah hakim Muslim, hakim, dan ternyata hakim itu memberikan vonis untukku. Apa kata orang Yahudi ini? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini milikmu wahai Amirul Mukminin. Itu jatuh ketika kau jalan di malam hari dan aku ambil. Masuk Islam, dia merasakan keadilan. Maka kalau ada orang-orang yang mengatakan Islam tidak toleransi, kau lihat dalam hukum pun ketika Islam yang berkuasa, Islam yang berada di atas, ni rakyat Yahudi adalah rakyat pinggiran mungkin dia, yang tidak punya pembela-pembela. Tapi ternyata tetap, Masya Allah. Ana izin minum dulu jemaah. Alhamdulillah. Baik. Apa yang Ali lakukan setelah orang ini masuk Islam? Dihadiahkan. Oh, kayaknya Ana salah pegang jemaah. Dihadiahkan itu baju besi kepada orang Yahudi. Jamaah, apa yang lebih Ali sukai? Baju besi itu kembali kepada dia atau Islamnya orang Yahudi itu? Islamnya orang Yahudi. Ali dapat pelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah. Tatkala Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Imdi 'ala rizq." Ali berangkat, unfut ala rizqika, aku sekarang pergi. Hatta ta'tiya bi sahatihim, sampai kau berada di tempat mereka, tempat orang-orang Yahudi Khaybar. Thumma ad'uhum ila al-Islam. Islam itu tidak suka darah satu dikucurkan. Lah. Maka Ali diperintah, ud'uhum ila al-Islam, panggil mereka kepada Islam, ajak mereka kepada Islam. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umrin na'am. Satu orang Yahudi bisa masuk Islam. Satu orang. Gara-gara kau menjadi penyebabnya, itu lebih baik daripada onta merah. Maka di sini Ali bahagia banget tatkala orang Yahudi itu masuk dan dihadiahkan kepada dia. Ini kalau kita bicara keadilan.
4: Ali berkata, bukan karena utang anda yang banyak dan anda punya keluarga yang anda takut mereka nanti melarat kalau anda tinggal, aku akan berangkat. Lalu kita ila Muhammadin hatta aqulan. Sallallahu alaihi wasallam, aku akan datang ke Madinah sampai aku pantai Muhammad di sana. Sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Sufwan?

Kau jangan cerita sama siapa-siapa. Jangan sampai bocor acara kita. Lalu Umar bin Wahab sampai ketemu dia. Orang-orang musyrikin kemudian tidak masalah, karena mereka datang untuk menebus tawanan-tawanan perang Badar. Tapi dengan pedang. Umar bin Khattab tadi duduk sama sahabat Nabi. Melihat Umar bin Wahab bawa pedang. Ketolong tadi terusnya. Tunggu luar. Rasul Umar bin Khattab masuk menyebabkan Rasulullah SAW. Umar mengatakan, ya Nabi Allah, hada aduullah. Umar bin Wahab, qadja'a mutawashihan saifah. Wahai Rasul SAW, nih, wahai Nabi Allah, nih Umar, musuhnya Allah. Dia datang dengan pedang yang dia bawa. Boleh masuk enggak? Kata Rasul SAW.

Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan salam dari Umayyah bin Wahab. An'im sabahan, artinya selamat pagi. Selamat pagi itu adalah salamnya orang-orang jahiliyah. Maka kata Rasulullah SAW, qad akramana Allah bi tahiyatin khairun min tahiyatika ya Umar. Assalam, tahiyati ahli jannah. Allah telah memuliakan kita dengan ucapan selamat yang lebih mulia dari yang pertama, yaitu assalamualaikum, tahiyahnya penghuni surga. Kata Umar, lah itu mana tahu tuh. Mana baru tahu dari ente itu. Dia memang tidak mengenal Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, kau datang mau ngapain? Kata aku datang mau lepas tawanan. Dari tawanan sini. Lalu kata Rasulullah SAW, itu pedang kenapa ada di dadamu? Kau datang katanya mau urusan tawanan, kenapa ada pedang? Kata Umar, qabbaha Allah min sahab wa lakna syaitan. Dia mudah-mudahan Allah menjelaskan pedang ini. Apa ada gunanya pedang ini? Katanya, mana dia cuma sekedar, dia pikir cuma gaya lah. Karena di musim perang dia pakai pedang. Ala usnukni man ladhi jika. Ya, kau jujur sama aku. Kau jujur, kau kenapa datang? Kata Umar, itu sudah aku katakan. Mana yang lain-lain? Tidak. Kata Rasulullah SAW, bal qa'adda anta wa Sufwan min Umayyah fil Hijr. Engkau pernah duduk berduaan sama Sufwan di Hijr Ismail. Lalu kalian cerita tentang orang-orang yang tewas di perang Badar. Kemudian engkau berkata, laula dainun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtula Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Lalu engkau berkata, andai kata bukan karena utang yang banyak dan karena keluarga yang harus kau tanggung dia, engkau akan keluar membunuhku. Kemudian Sufwan menjamin semua itu.

hadirnya malaikat pada saat dia meninggal untuk mengurus jenazahnya dan memikul jenazahnya. Disebutkan dari Mahmud bin Labib radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika tulang lengan Sa'ad terkena anak panah lalu dia sakit karenanya, tadi lengan kanannya, maka mereka membawanya kepada seorang wanita yang bernama Rufaidah yang biasa mengobati luka. Jika Nabi SAW melewati Sa'ad, beliau menyapanya mengatakan, bagaimana keadaanmu sore ini, bagaimana keadaanmu pagi ini? Maka Sa'ad menjawab, sampai tiba satu malam di mana kaumnya memindahkannya dan sakitnya semakin parah, maka kaum Sa'ad pun membawanya ke Bani Abdil Ash'al di perkampungan mereka. Rasulullah SAW datang menjenguk Sa'ad, lalu dikatakan kepada beliau, kaumnya telah membawanya pulang. Maksudnya Nabi kunjungi dia di masjid, di kemah dekat masjid, tapi ternyata sudah enggak ada, dibawa pulang ke kaumnya. Lalu Nabi SAW berangkat dan kami mengikuti beliau, kata Mahmud ibn Labib. Beliau pun berjalan dengan cepat sampai tali sendal kami terputus karena cepatnya Nabi SAW berjalan. Jadi pada saat sudah diangkat dari kemahnya di dekat masjid, dibawa ke rumahnya, di perkampungannya, Nabi SAW segera mengejar ke sana. Ada alasannya kenapa dikejar nih. Dan Nabi SAW buru-buru, sampai para sahabat karena mengejar Nabi SAW, sendal-sendal mereka terputus. Hal ini disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, ya Rasulullah, kenapa anda buru-buru begini? Kenapa sampai begini, sampai sendal-sendal pada putus, debu-debu pada berterbangan? Maka kata Nabi SAW, inni akhafu an tasbiqana ilaihi al-malaikatu fataghsiluhu kama ghasalat handala. Aku khawatir para malaikat mendahului kita memandikannya sebagaimana mereka memandikan Handala. Dan ini hadis sahih ya. Ini menandakan teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi SAW sudah tahu kalau saat begitu tiba di sukunya sudah meninggal dunia, sudah meninggal dunia. Dan Nabi SAW buru-buru kenapa? Karena beliau ingin memandikan jenazahnya Sa'ad ibn Mu'ad. Dan beliau berkata, saya khawatir jangan sampai kalau kita telat tiba di sana malah malaikat yang mengurus jenazahnya. Di dalam sabda Nabi SAW yang lain dikatakan bahwasanya kami bertanya, kata para sahabat, kami bertanya, wahai Rasulullah, kami tidak membawa seorang mayit yang paling ringan dibandingkan dia, si Sa'ad ini. Maka kata Nabi SAW, ma yamna'uhu an yakhifa waqad habata minal malaikati kada wa kada lam yahbitu qattun qabla yaumihim qad hamaluhu ma'akum. Bagaimana tidak ringan jenazahnya? Jadi waktu sahabat angkat itu kayak ringan sekali. Sebagian athar menyebutkan seperti jenazah itu kalau mau dipindahkan ke tangan yang lain seperti

Ini sebuah kapas ya, yang sangat ringan sehingga mudah pindah di pundak-pundak para sahabat. Mereka bertanya, Rasulullah, kami belum pernah mengangkat jenazah, bagaimana kalau jenazah kemudian seperti kapas, sangat ringan gitu kan? Seperti ini, kata Nabi SAW, bagaimana tidak ringan, sedangkan para malaikat dengan jumlah sekian dan sekian telah turun. Mereka tidak turun sebelum hari ini, mereka memikul saat bersama kalian. Dan ini bisa dilihat pun nomor 16, diriwayatkan Ibnu Sa'd dan dihasankan oleh Arnaud ya, dalam Asy-Syi'ar. Ada riwayat lain menyebutkan juga bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Hadzal 'abdus shalih alladhi taharraka lahu al-'arsy wa futihat abwabus sama' wa syahidahu 70 alfan minal malaa'ika lam yanziru ila al-ardi qabla dhalik laqad damma dammatan thumma ufrija 'anhu." Ya, ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Kitabul Janaiz dan juga disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Kata Nabi SAW waktu nunjuk jenazahnya, saat ini adalah hamba saleh di mana arsh bergetar karenanya, pintu-pintu langit dibuka untuk menerima ruhnya, 70 ribu malaikat menghadiri jenazahnya, mereka tidak turun ke bumi sebelum ini, kuburnya menghimpit lalu dilapangkan untuknya. Jadi ini menandakan memang hadirnya 70 ribu malaikat yang mengurus jenazah Sa'ad radhiyallahu anhu. Tadi ada riwayat, jadi disebutkan tentu Handalah, kalau teman-teman masih ingat riwayat Handalah kan. Di salah satu peperangan, Handal ini baru menikah, kemudian dia menikah malam hari, dia belum berhubungan biologi sama pasangannya kecuali habis subuh. Habis sholat subuh di masjid bersama Nabi SAW, kemudian dia pun kembali dan menggauli istrinya, ya layaknya suami istri. Baru selesai berhubungan, dia belum sempat mandi junub, tiba-tiba ada kubandan perang, jihad. Maka Handal pun ikut, belum sempat mandi junub. Pada saat dia masuk di medan perang, dia terbunuh oleh musuh. Lalu Nabi SAW pada saat melihat jenazah Handalah Dajjal, lalu sempat mengalihkan wajah beliau. Lalu para sahabat mengatakan, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya melihat malaikat memandikannya. Dari riwayat lain mengatakan, saya melihat istrinya dari bidadari menjemputnya. Jadi dia karena belum dimandikan, maka dimandikan oleh malaikat. Ini sebuah kemuliaan tentunya. Jadi teman-teman sekalian, memang sahabat ini orang yang sangat luar biasa yang harus dicontohi. Nanti kita ambil dalam masalah Durus wal Ibar, pelajaran-pelajaran kita.

0: Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
1: Fatwa Ulama Islam.
2: Pertanyaan, apakah hukum menghadiahkan Al-Fatihah untuk orang yang sakit? Jawaban, Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas rahimahullahu ta'ala mengatakan, yang artinya, tidak ada dalil dari Al-Quran yang mulia maupun sunnah yang suci dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga riwayat dari para sahabat, semoga Allah meridai mereka, yang menunjukkan bolehnya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk kedua orang tua atau yang lainnya. Allah memerintahkan membaca Al-Quran untuk diambil faedahnya melalui ruqyah dan semacamnya, dipelajari, ditadabburi maknanya, serta diamalkan. Kesimpulannya, yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperlakukan orang yang sakit bukan dengan menghadiahkan bacaan Al-Quran untuknya, akan tetapi meruqyahnya dengan bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab.
3: Ada seorang sahabat bernama Umair bin Hammam. Saya pindahkan aja kisahnya karena sudah waktu duhur dekat. Umair bin Hammam ini teman-teman sekalian adalah salah satu sahabat yang sempat ikut di perang Badar. Waktu Nabi sudah atur pasukan, musuh sudah depan mata, ini tinggal pecikan takbir perang nih. Sudah akan saling bunuh-membunuh. Lalu kata Nabi SAW dengan sabda yang masyhur dalam hadis Bukhari, demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian sekarang yang hadir di perang Badar ini, di kancah peperangan ini, terbunuh menghadapi musuh, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umair ini, Ibn Hammam, kebetulan lagi pegang dua butir kurma di tangannya. Lalu dia bilang, bakhin, bakhin. Bakhin itu indah sekali ya Rasulullah. Indah sekali, ulangin ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, demi zat yang membunuh-bunuhku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian di sini yang terbunuh di kancah peperangan sekarang ini, perang Badar, kecuali pasti masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Umar mengatakan, bakhin, bakhin, dengan semangat dia. Maka kata Nabi, kenapa Umar, kenapa kau bilang bakhin, bakhin, maksudnya indah sekali ya Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, aku tinggal masuk ke medan perang ini, dibunuh oleh mereka orang-orang kafir ini, masuk surga tanpa hisab, seluas langit dan bumi. Kata Nabi SAW, iya. Kata Umair, itulah sebabnya saya mengatakan bakhin ya Rasulullah, saya akan kejar tuh. Baik, Umair ini rupanya dia mengambil kurma, dia kunyah nih, sudah mulai pecikan, Allahu Akbar, sudah mau saling nyerang nih. Umair makan dulu kurmanya, ada dua butir kurma. Waktu dia lagi makan, dia bilang, wahai Umair, sesungguhnya kalau kau habiskan kurmamu ini, masih lama kamu dapat surga. Dibuang sama dia, dia maju berperang sampai terbunuh mati syahid. Lihat heroiknya sahabat ya, bagaimana mereka langsung menyambut apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Kisah yang unik adalah kisah dua orang yang bernama anak muda ini, Mu'adh dan adiknya Auf bin Afra. Ini teman-teman, Mu'adh ini umurnya 16 tahun, adiknya Auf namanya, ini umurnya 15 tahun. Ini masih belasan tahun ini. Bandingkan dengan generasi muda Islam sekarang, azan aja belum tentu ke masjid gitu. Ini teman-teman sekalian ikut di perang Badar. Waktu ikut di perang Badar, Abdurrahman ibn Auf menceritakan kepada kita, mengatakan, waktu saya lagi lihat peperangan sudah akan berkecamuk nih, sudah mulai mau berperang musuh, tiba-tiba ada satu orang anak muda 16 tahun namanya Mu'adh berkata kepada saya, kepada Abdurrahman ibn Auf, paman, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Kata Mu'adh, saya dengar dia orang yang paling suka menyakiti Nabi SAW di Mekah. Benar? Kata Abdurrahman, iya benar. Terus untuk apa kau tanya? Saya mau bunuh paman. Ini Abu Jahal ini saya mau bunuh. Kata Abdurrahman, baiklah. Kalau saya lihat nanti, saya akan beritahukan kau dia. Karena ini peperangan orang-orang lagi berkecamuk nih, kita belum tahu. Nanti kalau kelihatan saya lihat. Maka si Mu'adh nunggu di sebelah. Datang adiknya namanya Auf. Tanpa janjian nih, adiknya dia, umurnya 15 tahun. Datang sebelah tanya yang sama, paman, mana namanya Abu Jahal? Kata Abdurrahman kepada saya, kepada Abdurrahman bin Auf, paman, mana Abu Jahal? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya Abu Jahal? Kata Mu'ad, saya dengar dia orang yang paling suka menyakiti Nabi SAW di Mekah. Benar? Kata Abdurrahman, iya benar. Terus untuk apa kau tanya? Saya mau bunuh paman. Ini Abu Jahal ini saya mau bunuh. Kata Abdurrahman, baiklah. Kalau saya lihat nanti, saya akan beritahukan kau dia. Karena ini peperangan orang-orang lagi berkecamuk nih, kita belum tahu. Nanti kalau kelihatan saya lihat. Maka si Mu'ad nunggu di sebelah. Datang adiknya namanya Auf. Tanpa janjian nih, adiknya dia, umurnya 15 tahun. Datang sebelah tanya yang sama, paman, mana namanya Abu? Kata Abdurrahman, kenapa kau tanya? Saya dengar dia paling suka menyiksa Nabi SAW di Mekah. Benar? Benar. Untuk apa kau tanya? Saya mau bunuh paman. Kata Abdurrahman, baiklah, kalau saya lihat saya akan tunjukkan. Kata Abdurrahman, sementara dua di kiri kanan saya ini sudah ada gemuruh-gemuruh suara orang sudah mau perang. Tiba-tiba Abu Jahal dari kejauhan kelihatan. Abu Jahal itu dari kepalanya sampai kakinya, kudanya juga sampai kakinya semuanya besi. Yang kelihatan cuma matanya saja. Dia dulu di atas kuda, dikelilingi oleh 10 baris pasukan. Lingkar. Gak bisa ditembus ini. Bayangkan kalau satu orang berdiri, ada orang buat lingkaran, lingkaran pertama, lingkaran kedua, sampai 10 lingkaran. Gimana caranya menembus nih? Kata Abdurrahman, waktu saya lihat, saya bilang, itu Abu Jahal. Waktu saya bilang, itu Abu Jahal, kata Abdurrahman, demi Allah, si Mu'ad sama Auf, seperti dua anak panah yang melesit, ya, dilepas dari busurnya. Lari dua-duanya. Menembus 10 baris itu. Tebas sana, tebas sini, naik di atas pundaknya, sampai ke Abu Jahal. Dan dua-duanya menebasin pedangnya, sampai kena ke pahanya Abu Jahal. Sobek pahanya Abu Jahal ini, berdarah, jatuh dari kuda. Gitu kan. Abu Jahal ini rajanya mereka ya. Rajanya orang-orang Mekah waktu itu. Dan kalau ini kalah, ini mati, berbubar semua di pasukan. Yang terjadi teman-teman sekalian, si Auf, si adik ini 15 tahun, dikeroyoki oleh pengawal-pengawalnya Abu Jahal, mati syahid. Si Mu'ad ini sempat nangkis-nangkis, tangannya kena tebasan pedang. Tapi dia sempat keluar, gitu kan. Dia keluar dari medan perang, 16 tahun teman-teman sekalian. Diambil imamahnya, diikat tangannya sama dia. Yang sobek itu, diikat sama dia. Dia masuk melawan satu tangan. Waktu dia lagi perang, dia rasa tangannya ini mengganggu dia. Kesakitan kan? Dia mau cari mati syahid nih. Dia keluar ke rancang peperangan, tangannya ini diinjak sama kakinya, ditarik sama dia. Diputus sekalian. Dia masuk berperang sampai terbunuh teman-teman sekalian. 15 sama 16 tahun yakin mati di medan perang, ini adalah syahid. Gak ada rasa takut sama sekali. Ini luar biasa bagaimana. Kisah yang lain, Abu Dujana. Abu Dujana radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, pernah begini, Syammakh ya. Beliau pernah ini, Nabi SAW pegang pedang di perang Uhud. Udah masuk waktu? Hah? Terus? Maksudnya apa pertanyaan? Butuh tanya jawab atau materi nih? Nah? Kalau saya sih lebih fokus ke materi ya. Lanjut saja ya. Iya, lebih baik kalau antum pulang bawa ilmunya mungkin lebih bermanfaat daripada ada pertanyaan. Insya Allah kalau ada waktu lain, kalau enggak ini. Baiklah, Syammakh bin Harith ini radhiyallahu anhu, beliau pernah teman-teman sekalian Nabi SAW henduskan pedang di perang Uhud, lalu beliau berkata, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Maka Hamzah berdiri mengatakan, saya Rasulullah. Nabi SAW tarik, enggak dikasih sama dia. Kemudian Nabi bilang lagi, siapa yang akan memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Ali bin Abi Thalib berdiri mau pegang, Nabi SAW tarik. Hamzah dan Ali ini terkenal pejuang kesatria Islam yang kuat gitu kan. Nabi gak kasih. Nabi ulangi lagi yang ketiga, siapa yang memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Maka berdiri lagi teman-teman sekalian sahabat Nabi yang ketiga yang sangat terkenal juga adalah Miqdad. Miqdad ini terkenal, Umar bin Khattab jadikan dia seperti kekuatan 1000 orang. Saya Rasulullah, Nabi SAW tarik, gak dikasih. Nabi ulangi yang keempat kali, siapa yang memberikan haknya Rasulullah di pedang ini? Maka Abu Dujana ini, Syammakh ini berdiri mengatakannya, Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulullah di pedang itu? Maka kata Nabi SAW, engkau mengambilnya dan engkau menghantamkan ke musuhmu pakai perang ini sampai pedang ini bengkok. Kata Syammakh, baik Rasulullah, saya akan berikan haknya. Kasih ke saya pedang itu. Maka Nabi SAW pun memberikan pedang itu. Karena Nabi SAW ingin sahabat ini bertanya dulu apa haknya Allah Rasulullah di pedang itu. Maka diambil oleh Abu Dujana. Lalu Abu Dujana ini memegang pedangnya. Lalu imamahnya tadinya warna merah, warna hitam, diganti warna merah sama dia. Zaman itu kalau pakai imamah merah berarti mau mati gitu. Dipakai warna merah sama dia, pedang itu dipakai, dipegang di dadahnya, sambil dia mengayun-ayunkan pedang itu di hadapan musuh, orang Quraisy. Di perang Uhud ya, belum perang ini. Lalu Nabi SAW lihat, Nabi mengatakan, sungguh perilakunya Syammah ini dibenci oleh Allah. Tidak disuka sama Allah nih, perilaku sombong. Kecuali di posisi seperti ini, kecuali di medan perang, boleh kalian tunjukkan

0: terampil-ampilan depan musuh. Tapi kalau enggak, ya di lainnya Allah marah. Maka Abu Dujana pun akhirnya memegang pedang tersebut, teman-teman sekalian. Yang terjadi adalah ada seorang sahabat namanya Ka'ab radhiyallahu anhu. Ka'ab ini berkata, waktu saya lihat Abu Dujana sudah mulai masuk menyerang musuh di medan perang, saya penasaran bagaimana Abu Dujana memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang itu. Saya pun melihat ada satu orang kafir yang sangat kuat menyerang orang-orang Islam, tebas sana, tebas sini, badannya kekar. Maka saya berdoa kepada Allah di kancah peperangan. Ka'ab berdoa, semoga orang kafir ini ketemu dengan Abu Dujana. Ternyata Allah kabulkan doa saya, dia bilang. Tiba-tiba Abu Dujana ini berhadapan sama musuh orang kafir itu. Dan waktu berhadapan, mereka akhirnya duel berdua. Dan saking serunya duelan Abu Dujana dengan orang kafir ini, sampai orang-orang di kancah peperangan berhenti perang. Menyaksikan duelnya mereka. Karena luar biasa. Orang kafir berhenti, orang muslim berhenti. Menyaksikan bagaimana Abu Dujana perang. Sampai akhirnya Abu Dujana ditebas sama orang tersebut dengan pedang dengan sangat kuat. Ditangkis sama perisai, sampai perisai itu terbelah dua dan pedangnya orang kafir melengket. Maka Abu Dujana pun akhirnya menebaskan pedang itu ke arah orang kafir, yang sampai membuat orang kafir itu terbelah bagian setengah badannya. Akhirnya matilah orang itu. Maka kata Ka'ab, aku pun akhirnya menghadap ke Abu Dujana dan dia berkata, wahai Ka'ab, bagaimana pendapatmu? Bagaimana yang kau lihat dengan ini? Maka dia pun tersenyum. Artinya Abu Dujana betul-betul mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Tentu dalam medan perang cukup banyak kisah-kisah, teman-teman sekalian. Juga ada kisah yang sangat unik sebenarnya, saya disimpulkan, insya Allah satu menit saja. Ada namanya Hamrat Asad. Waktu para sahabat kalah di perang Uhud, ada 70 sahabat mati syahid. Sisanya, kan sahabat yang pergi perang Uhud itu 700 orang ya. 70 orang mati, jadi sisa 630 orang. 630 orang ini, teman-teman sekalian, semuanya luka parah. Kita tutup dengan kisah ini ya. Luka parah semuanya. Nabi pun berdarah pipinya, keningnya berdarah, sallallahu alaihi wasallam giginya pecah, pundaknya sempat dihantam oleh Ibnu Kami'ah, beliau mengatakan saya rasakan sakitnya sebulan. Ini sahabat semua, 630 orang luka semuanya, dan minimal mereka luka 5 luka di tubuhnya. Di dalam kisah ini dikatakan, teman-teman sekalian, keluar pulanglah mereka ke Madinah di perang Uhud. Sedih, sahabat banyak yang kalah waktu itu karena awal peperangan menang, pulang ke Madinah. Waktu masuk di Madinah, tiba waktu maghrib, sahabat-sahabat ini 600 orang banyak tidak bisa ke masjid. Gak bisa, ada dua anak muda umur 14 tahun sama 15 tahun, apa 15 sama 16 tahun, tapi bukan si Auf tadi, orang lainnya. Ini anak muda ini, saking banyaknya luka di badannya sampai ditaruh di atas kuda, lalu diturunkan, dimasukkan di dalam rumah, ibunya tinggal rawat, gak bisa bergerak apa-apa lagi. Sholat pun dalam kondisi isyarat mata, udah sakit semua nih, gitu kan. Baik, habis sholat subuh, teman-teman, turun perintah Allah. Ini satu hari setelah perang Uhud. Ada perang namanya Hamrat Asad. Nama lokasi Hamrat Asad ini, nama lokasi Asad artinya singa. Hamrat ini wilayah warna merah karena gunungnya banyak warna merah. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW, perintahkan semua sahabat Muhammad, yang ikut di Uhud kemarin, 630 orang yang luka itu, semuanya keluar lagi, kejar lagi itu orang-orang Quraisy. Pasukan kalah ya, luka semua. Maka tersebar berita, pemanggil-pemanggil Nabi, hai orang, hai sahabat-sahabat Nabi yang kemarin ikut Uhud, bukan orang baru, yang luka-luka parah semuanya oleh Nabi disuruh ngejar menuju ke Hamrat Asad, kejar Quraisy. Maka sahabat-sahabat banyak, diantaranya Usaid bin Khudair, ada yang lagi nempel daun untuk mengeringkan lukanya, dicabut sama dia. Sami'na wa ata'na, kami patuh dan tenang. Dicabut semua luka-luka mereka yang tempel-tempelan, mereka pergi sambil ngalir darah. Ada dua orang anak muda 15 sama 16 tahun. Ini di sini diriwayat tidak disebutkan namanya, yang tertidur di atas ranjang, ibunya ngerawat, sholat pun dengan isyarat mata. Waktu dengar ada orang teriak, wahai yang hadir kemarin di Uhud, semuanya tidak terkecuali, telah turun perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW untuk mengejar Quraisy. Tidak satu orang pun boleh tinggal di Madinah. Luka parah. Maka adik kakak ini bersebelahan tidurnya. Kakaknya bilang, wahai adikku, tidak mungkin kita tinggal di atas ranjang begini sementara panggilan Rasulullah ada 16 dan 15 tahun ini. Maka kata adiknya, bagaimana caranya kak? Kita gak bisa bergerak nih. Apa kata kakaknya? Demi Allah, saya akan seret kamu sekali, kamu seret saya sekali, sampai kita menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Saya waktu baca kisahnya sampai netes air mata, teman-teman sekalian. Luar biasa. Dan akhirnya mereka seret-seretan. Sampai tiba di depan Nabi SAW, ada yang berdarah, ada yang ini, terutama dua anak muda ini, naik di atas kuda itu sambil diseret jalan ya. Waktu mereka diseret semua pada nangis lihat. Ini luar biasa orang ini. Dan akhirnya sahabat ini semuanya pergi ke sana. Pas Quraisy dengar 630 pasukan yang kemarin kalah, tidak ada orang baru yang datang, bukan tenaga baru cuma yang kemarin mau berperang, Quraisy tidak berani kembali. Mereka takut. Ini jangan sampai luar biasa nih. Kok bisa sampai luka parah mau kembali gitu. Maka mereka tidak berani kembali dan tersebar berita kalau setelah kekalahan di Uhud, satu hari setelahnya di Hamrat Asad, muslimin memenangkan peperangan. Dan ini mengobati luka-luka mereka. Tapi saksi bahasan teman-teman bagaimana mereka luar biasanya dalam mempertahankan agama ini. Allahu a'lam. Abu Kilabah. Abu Kilabah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Abu Kilabah radhiyallahu anhu ini orang jarang tahu kenamanya, tapi dia punya kisah yang unik. Kisahnya begini. Satu waktu ada satu orang lagi jalan musafir dari satu kota ke kota lain. Orang ini jalan pakai kuda, teman-teman sekalian, sampai dia kehabisan bekal. Dia lihat di padang pasir yang luas ada satu kemah di situ, ada satu kemah. Kemah ini, teman-teman sekalian, dia turun, dia masuk, dia bilang, saya lihat pemandangan yang sangat memilukan. Kemah itu kosong, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan ada satu orang terbaring dengan punggungnya, kedua tangannya putus, kedua kakinya putus, kedua matanya buta. Orang ini cuma tergeletak. Lalu saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang itu jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian saya datang mendekati dia. Dan saya lalu berkata pada dia, siapa anda ini? Dan apa ceritanya anda ada di padang pasir ini? Kata dia, saya salah satu hamba Allah. Kata orang yang sedang lumpuh dan matanya buta. Saya salah satu hamba Allah. Gitu. Lalu ditanya kembali, kamu siapa? Dia bilang, saya musafir. Sedang kebetulan lewat, butuh minuman dan makanan, kehabisan. Gitu kan. Kata orang ini, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menyempurnakan nikmatnya pada saya. Ini orang lumpuh yang bilang ini. Tangannya putus, kakinya putus, matanya buta. Kata orang yang datang ini bilang, wahai tuan, apa yang membuat anda bersyukur kepada Allah? Apa yang anda syukurin? Nikmat apa yang sedang ada? Kemahnya kosong, gak ada orang, gak ada makanan, gak ada, lumpuh semua. Maka dia bilang, diamlah wahai anak muda. Kamu tidak tahu kalau sebenarnya nikmat Allah sangat besar pada saya. Saya bisa mengucapin kalimat saja sudah menutupi semua kekurangan saya ini. Sebuah nikmat yang tidak terhindar. Alhamdulillah atas segala hal. Orang ini bilang, saya kagum dengan orang ini. Lalu saya bilang sama dia, baiklah, ada yang bisa saya bantu? Kata orang yang pendatang ini. Dia bilang, ada anak saya laki-laki satu-satunya, selalu nemanin saya di sini. Dia merawat saya, dia memberikan minum, dia memberikan makan, dia merawat saya lah. Sekarang sudah 3 hari gak balik-balik. Coba kamu cari di sekitar kemah ini. Siapa tahu ada. Dan memang perlu kamu tahu di padang pasir ini yang hidup cuma saya sama anak saya. Gak ada orang lain. Jadi kalau ada orang kamu lihat itu berarti anak saya. Kata dia, baiklah. Dia bilang, saya keluar. Gak jauh dari kemah itu, ada jenazah manusia yang lagi dikerumuni oleh singa. Lalu saya bilang, pasti ini anaknya. Tapi sudah mati. Lagi dicabit-cabitin dagingnya oleh singa. Lalu saya kembali, saya bingung gimana caranya menjelaskan kepada orang ini. Dia sendiri susah, hidupnya di padang pasir sendirian, lumpuh, dan anaknya dimakan singa. Lalu saya pun datang, lalu saya mengatakan, wahai saudaraku, kata orang ini pendatang bilang sama orang yang lumpuh ini, wahai saudaraku, apakah anda mengetahui kisah Nabi Ayyub? Kata orang itu, tentu saja. Apakah bisa anda ceritakan kepada saya sedikit tentang dia? Kata orang itu, Ayyub alaihissalam, orang yang tidak bisa dinilai kesabarannya. Orang yang dicoba sama Allah 20 tahun dengan penyakit, 20 tahun dengan mati semua anaknya 12 laki-laki, 20 tahun dengan penyakit kusta, sehingga ditinggal oleh kaumnya, hartanya semuanya habis, 20 tahun miskin. Kata orang ini, yang anda ucapkan benar. Dan saya berharap Anda bisa menjadi bagian kecil dari Ayub. Karena anak Anda, Ayub kan 12 orang laki-lakinya mati. Anda satu anak laki-laki Anda ini sudah mati dimakan singa. Kata dia, saya mungkin berpikir orang ini akan menangis. Dia senyum. Lalu dia mengatakan, Alhamdulillah yang telah membuat anak saya mendahului saya ke surga. Kata orang itu. Alhamdulillah yang membuat anak saya, kata orang, kata yang mendatang ini, kok bisa Anda bilang begitu? Dia bilang, anak saya ini sangat bakti dengan saya. Menurut teori syariah, ya, kalau bahasa sekarang, kalau dia bilang, menurut pemahaman agama yang jelas, yang saya yakini, kalau anak soleh, dia sholat, dia jaga ibadahnya sama Allah, bakti dengan orang tuanya, masuk surga. Anak saya begitu, saya yakin dia akan masuk surga. Baiklah, kata orang pendatang ini, tiba-tiba saja orang yang lumpuh ini bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, meninggal dunia. Mati nih si lumpuh nih. Orang ini bilang, innalillahi nurraji'un. Saya kehabisan bekal, kehabisan makanan, temu lagi orang seperti ini dan mati. Apa yang harus saya lakukan nih? Gitu. Dia bilang, saya keluar dari kemah. Nyari informasi, ada siapa nih yang bisa saya minta tolong? Dia bilang, gak lama kemudian lewat 4 orang naik kuda dari kejauhan dengan hikmah Allah. Ini orang sambil bilang, saya sambil berdoa, ya Allah utuslah kepada kami orang yang bisa membantu. Gitu kan? Ternyata teman-teman sekalian, lewatlah 4 orang naik kuda, dia bilang. Penampilannya kayak orang-orang kerajaan. Rapi, kudanya rapi gitu. Dengan kecepatan tinggi. Saya pun teriak dari jauh, hai fulan, berhentilah. Ternyata dengan hikmah Allah mereka dengar saya. Mereka pun datang, lalu mereka bilang, ada apa dengan kamu? Kenapa kau minta tolong? Ada sesuatu? Dia bilang, dalam kemah ini ada orang tua, meninggal. Kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, matanya buta. Anaknya pun dimakan oleh singa. Kata mereka 4 orang ini, apa kamu bilang? Orang buta, orang lumpuh, mana dia? 4 orang ini seakan-akan memang tahu gitu, kenal. Turun dari kudanya. Katanya ada dalam kemah. Saya sudah tutup dengan kain, meninggal. Maka pada saat dibuka wajahnya, 4 orang ini teman-teman mencium-ciumi jenazahnya orang lumpuh ini. Sambil menangis. Orang ini tambah tidak mengerti. Kenapa kalian nangis? Siapa orang ini? Gitu. Kata 4 orang itu. Kok gak kenal siapa orang ini? Dia bilang tidak. Ini Abu Kilab al-Jurumi. Ini sahabat Nabi. Satu-satunya sahabat Nabi masih hidup sekarang ini orangnya. Dia sudah lama kami cari. Karena disuluh oleh raja untuk jadi hakim. Dia larikan diri karena tidak mau jadi hakim. Dia sampai tinggal di padang pasir. Dan ini orangnya, ini orang terkenal dengan kesolehannya. Doanya mustajab. Gitu. Maka anak muda ini pun menangis sambil mengatakan, Alhamdulillah yang telah mempertemukan saya dengan orang soleh ini. Sehingga saya bisa melihat salah satu sahabat Nabi SAW. Dan akhirnya saya bisa belajar dari dia. Tapi pelajaran kita teman-teman, bagaimana Abu Kilab dengan kenal Tuhannya tahu kalau cobaan dunia hanya di dunia. Kalau ada orang lahir di muka bumi teman-teman, sebagai orang beriman harus yakin ini ya. Lahir matanya buta, tangannya dua-dua putus, kakinya dua-dua putus pun lumpuh total lahir di muka bumi, ini hanya sifatnya duniawi. Pada saat dibangkitkan hari kiamat nanti, karena jasadnya akan dimakan oleh tanah. Dibangkitkan hari kiamat, enggak ada lumpuh, enggak ada cacat, fisik baru. Kata Nabi SAW, semua manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat, laki-lakinya seperti poster Adam, 60 siku ke langit, 27,5 meter. Dan semua perempuan seperti ibunya Hawa, 40 siku ke langit, 17,5 meter. Enggak ada lagi pendek-pendek, enggak ada lagi orang yang ya, cacat, semuanya sembuh. Dan subhanallah, sebagian dokter mengadakan penelitian juga, kalau ada orang kena kanker, kena tumor, penyakit yang parah, begitu meninggal, jenazahnya itu pernah dicek, diperiksa, hilang penyakit itu. Jadi hanya sifatnya duniawi, di jasadnya itu sudah tidak ada penyakit itu. Hilang bersama dengan ruhnya keluar. Jadi teman-teman orang beriman tahu, yang membuat Abu Kilab bisa sabar, dia tahu ini dunia. Sabarin aja. Yang penting beriman, nanti di akhirat dikasih semuanya. Aman. Bagaimana manfaatnya orang yang kenal Tuhannya? Fas'alu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan subuh yang cerah dan indah di Masjid Al-Falah, Tembalang Pesona Asri, Kota Semarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan ini sebagai forum yang barokah. Kajian kita sebagaimana yang disebutkan dalam pengumuman, insyaallah akan membahas hikmah besar di balik syariat kurban. Meskipun kajian ini tidak tercantum dalam buku fikih kurban, karena kalau buku ini lebih membahas dari sisi ahkam fiqhiyah, hukum dalam masalah aktivitas kurban. Namun nanti kita akan menggali hikmah ini dengan membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menceritakan tentang kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau menyembelih siapa? Putranya, sebagai pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bagian awal dari buku ini kami sebutkan sedikit pesan iman. Di situ akan mengingatkan kepada kita akan betapa besarnya nilai iman yang dimiliki oleh seorang hamba. Insya Allah akan kita singgung setelah kita membaca cerita tentang kurbannya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Baik, namun sebelumnya tadi Takmir sudah menyediakan buku gratis khusus untuk takmir masjid yang lain. Ada berapa, Pak? Ada banyak ya, yang berasal dari masjid yang lain atau jadi panitia kurban di masjid yang lain. Di sebelah kanan ini ada minimal berapa tadi? Boleh dua. Dari mana, Pak? Oh, sudah. Satu tambah satu. Yang satunya hadiah. Ada lagi? Sudah punya, Pak? Belum. Dari tak masjid mana? As-Solihin, insyaallah dapat dua. Ada lagi? Masjid Al-Hikmah. Ini untuk masjid ya. Dari Masjid Al-Fatih. Al-Ikhlas. Ada kurbannya enggak? Ada. Ada lagi? Bapak? Masjid Al-Huda. Habis. Oh, Masya Allah. Mungkin satu-satu dulu boleh? Masjid Nurul Huda. Al-Huda. Boleh ini satu. Semoga memberi manfaat. Terutama di sini yang saya bahas lebih banyak menyinggung masalah muamalah dalam kegiatan kurban, seperti pengadaan hewan yang sering jadi masalah antara takmir dengan jamaah, termasuk juga berkaitan dengan jatah khusus yang diberikan untuk para panitia. Itu banyak kami bahas secara detail di buku ini. Baik, sekarang kita akan kembali kepada Al-Quran. Silahkan Anda buka yang bawa mushaf, Surat As-Saffat ayat 100. Dimulai dari Surat As-Saffat ayat 100. Doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Setelah beliau meninggalkan kaumnya yang mereka ketika didakwai tidak mau beriman. Kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam beliau pindah ke daerah yang lain. Dan beliau mengatakan wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Beliau mengatakan aku pergi menuju Rabbku agar dia memberikan petunjuk kepadaku. Karena beliau hanya berdua dengan istrinya, maka beliau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi keturunan. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada beliau melalui istri yang kedua, yaitu Hajar radhiyallahu anha, dengan seorang anak bernama Ismail. Kemudian Hajar dan Ismail dipindahkan oleh Ibrahim untuk tinggal di sebuah lembah tanpa penduduk. Sebagaimana yang beliau ucapkan dalam doa beliau, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, aku tinggalkan anak keturunanku biwadin ghairi dhi zar'in, di sebuah lembah tanpa tanaman. Inda baitikal muharram, di rumahmu yang suci, yaitu di dekat Ka'bah. Di tempat itu tandus, belum ada kehidupan. Dan diungkapkan ghairi dhi zar'in, tanpa tanaman. Umumnya binatang itu bisa hidup ketika di situ ada tanaman. Sehingga kalau tanaman saja enggak ada, apalagi binatang. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu yang suci. Sampai kemudian Ismail ini besar, Allah Subhanahu wa taala berikan rizki untuk Hajar dan Ismail berupa air yang disebut dengan air Zam-Zam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Ketika anak yang Allah berikan kepada Ibrahim itu balagha ma'ahu as-sa'ya, telah mencapai usia as-sa'yu. Yang dimaksud dengan usia as-sa'yu adalah ketika seorang anak sudah bisa diajak bekerja bersama dengan bapaknya. Bisa diajak untuk membantu bapaknya, bisa diajak untuk berburu bareng dengan bapaknya, kerja bareng dengan bapaknya. Qala, Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manam." Wahai anakku, aku bermimpi dalam tidurku, "Anni azbahuka," bahwa aku menyembelih kamu. "Fanzur madza tara," menurutmu bagaimana? Qala, anak ini mengatakan, "Ya abatif'al ma tu'mar." Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. "Satajiduni insya'allahu minas sabirin." Insya'allah engkau akan jumpai aku sebagai orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu liljabin. Ketika keduanya telah pasrah dan Ibrahim meletakkan kepala Ismail ditaruh di atas tanah, tepat di atas pelipisnya, dalam posisi Ibrahim tidak berani melihat anaknya siap untuk disembelih. Wana daina, kemudian kami panggil dia, "Ayya Ibrahim," wahai Ibrahim, "qad saddaqtar ru'ya," engkau telah membenarkan mimpi itu. "Inna kadzalika najzil muhsinin," demikianlah kami berikan balasan untuk orang-orang yang telah berbuat baik. "Inna hadza lahu wal bala'ul mubin," sungguh ini merupakan ujian yang sangat nyata. "Wa fadainahu bidzibhin adzim," kami gantikan Ismail dengan sembelian yang besar, yaitu binatang berupa kambing. "Wa tarakna 'alaihi fil akhirin," dan kami tinggalkan ini untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang al-akhirin setelahnya. "Salamun ala Ibrahim," keselamatan bagi Ibrahim. Baik, kita akan membersamai beberapa ayat yang tadi kita baca dengan melihat tafsir yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kita membaca ayat, lalu bagaimana cara kita untuk bisa memahami ayat itu? Pendekatan yang bisa Anda gunakan adalah baca tafsir ulama Ahlu Sunnah. Tafsir itu seperti saksi ahli, sehingga kita menyampaikan dalil, lalu kita punya pemahaman terhadap dalil itu. Apa yang mendukung pemahaman kamu terhadap dalil itu? Kita bawakan keterangan ahli tafsir. Ahli tafsir ini menjadi saksi ahli terhadap ayat yang kita baca. Karena kalau kita sendiri yang menafsirkan, menurut saya tafsirnya seperti ini, seharusnya kita ngaca, "Siapa kamu?" Karena untuk bisa sampai pada tingkatan menjadi ahli tafsir, ada banyak ilmu yang dibutuhkan, sehingga kita hanya bisa menjadi konsumen tafsir, bukan menjadi penafsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa qala inni dhahibun ila rabbi. Kata beliau, Allah memberitakan tentang Ibrahim alaihissalam, innahu ba'dama nasarahullahu ala qaumi wa ayisa min imanihim ba'dama syahadu minal ayatil azimah. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Ibrahim dari kejahatan kaumnya, namun beliau putus asa kalau mereka mau beriman kepada Ibrahim, padahal sudah ditunjukkan mukjizat yang besar di mana Ibrahim dibakar tidak mati. Hajara mim baini adhurihim. Lalu Ibrahim meninggalkan mereka dan pindah ke kota yang lain. Inni dhahibun ila rabbi. Aku berangkat menuju Rabbku, sayahdin, dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Pada posisi itu Ibrahim hanya bersama istrinya dan beliau tidak punya satupun pengikut. Orang yang beriman ketika itu hanya dua manusia, Ibrahim dan istrinya. Sampai kemudian melewati sebuah wilayah, daerah tertentu. Penguasa di daerah ini, dia punya aturan. Siapapun yang lewat di daerah ini dan dia membawa istrinya, maka orangnya dibunuh dan istrinya dijadikan selir raja. Ibrahim bersama Sarah lewat di daerah itu. Lalu para penjaga daerah itu melaporkan kepada sang raja, wahai raja, ada seorang wanita yang sangat cantik, tidak cocok untuk dimiliki oleh siapapun kecuali sang raja. Bawa dia kemari. Akhirnya dibawalah Ibrahim dan Sarah untuk menghadap sang raja. Ibrahim pesan sama Sarah, kalau dia bertanya tentang aku, jawablah bahwasanya aku adalah saudaramu. Jawablah bahwasanya aku adalah saudaramu. Karena di bumi ini tidak ada manusia yang beriman kecuali aku dan dirimu. Sehingga yang dimaksud di sini saudara adalah saudara seiman. Karena kalau Sarah mengatakan lelaki ini adalah suamiku, maka Ibrahim dibunuh. Tapi kalau saudaranya, Ibrahim tidak sampai dibunuh. Sarah ditangkap oleh sang raja. Kemudian ketika Sarah mau diperkosa oleh sang raja, beliau melakukan apa, Pak? Beliau berwudu dan sholat. Ketika sang raja ini mau mendekati Sarah, dia langsung lumpuh. Kemudian dia minta kepada Sarah, berdoalah agar Allah mengembalikan kekuatanku. Sarah kemudian berdoa dan dia sehat kembali. Lalu mau mencoba untuk mendekat. Lalu Sarah berdoa lagi, dia lumpuh lagi sampai 3 kali. Akhirnya sang raja ini mengatakan, bebaskan wanita ini, dia bukan manusia. Kemudian diberi hadiah seorang wanita namanya Hajar. Lalu Sarah radhiyallahu anha minta kepada Ibrahim untuk menikahi Hajar. Dari sinilah kemudian Ibrahim punya 2 pasangan. Kemudian dari Hajar terlahirlah anak pertama yaitu Ismail. Dan ini pengabulan doa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim. Allah berikan anak yang pertama yaitu Ismail. Mengenai Ismail sebagai anak yang pertama, Allah sebutkan di surat As-Saffat ayat 101, "Fabasyyarnahu bighulamin halim." Kami berikan kabar gembira kepada beliau dengan adanya anak yang halim, anak yang lembut. Siapa anak yang halim ini? Ini adalah anak pertama Ibrahim. Ahli kitab sepakat dengan ini. Dan anak pertama itu adalah Ismail. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, bal fi nassi kitabihim. Dalam teks yang dimiliki oleh ahli kitab, anna Ismail wulida wali Ibrahim alaihi salam 86 sana. Ismail itu dilahirkan ketika usia Ibrahim 86 tahun. Ketika Ibrahim memiliki usia 86 tahun. Sementara Ishak dilahirkan ketika umur Ibrahim 99 tahun. Itu disebutkan dalam teks kitabnya ahli kitab menurut keterangan Ibnu Katsir. Wallahu alam apakah ada dalam Injil untuk hari ini ataukah tidak, saya tidak tahu. Tapi Ibnu Katsir menyampaikan itu. Sehingga kata Ibnu Katsir, Ismail akbaru min Ishak bittifakil muslimin wa ahli kitab. Ismail lebih tua daripada Ishak dengan sepakat kaum muslimin dan ahli kitab. Sehingga Ibrahim ketika punya anak Ismail usianya lebih muda, 86 tahun, sementara Ibrahim ketika punya anak Ishak usianya 99 tahun. Wa indahum, dan dalam kitab mereka ahli kitab, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anak satu-satunya. Kalau di situ ada keterangan anak satu-satunya, berarti seharusnya adalah Ismail. Maka muncul di sini perbedaan. Siapakah yang dimaksud anak yang disembelih oleh Ibrahim? Apakah Ismail ataukah Ishak? Ahli kitab semuanya mengatakan yang disembelih itu adalah Ishak. Karena belilah anak yang selama ini ditunggu untuk lahir dari istri pertama, yaitu Sarah. Karena mereka berharap agar yang mendapatkan kemuliaan adalah Bani Israel yang merupakan keturunan Ishak. Sementara Ismail melahirkan keturunan orang Arab. Dan mereka iri kepada orang Arab ketika Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, tidak diutus dari kalangan Bani Israel. Maka mereka berusaha gimana caranya untuk menanamkan paham di tengah masyarakat bahwa Az-Zabih yang disembelih adalah Ishak. Dan sebagian di antara kaum muslimin di zaman tabi'in, bahkan sebagian sahabat, mereka punya pendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak. Tapi dikomentari oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, "Wa ma adzunnu dzalika talaqqa illa min ahbari ahli kitab." Dan menurutku ulama-ulama tabi'in dan sebagian sahabat yang punya pendapat bahwa yang disembelih adalah Ishak, mereka mendapatkan riwayat dari berita ahli kitab, dari para pendeta ahli kitab. Walaysa dzalika fi kitabin wala sunnah. Padahal tidak ada dalil baik dari Al-Qur'an maupun sunnah. Lalu kata beliau, kesimpulan yang lebih tepat. Al-Qur'an telah menegaskan adanya isyarat bahwa yang disembelih adalah Ismail. Dan itu dibuktikan di surat Hud ayat 71. Surat Hud ayat 71. Di surat Hud ayat 71 Allah Ta'ala berfirman, "Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaqa Ya'qub." Kami berikan kabar gembira kepada Sarah dengan adanya anak bernama Ishaq, dan setelah Ishaq dia punya anak namanya Ya'qub. Paham? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Fabasyarnaha bi Ishaq." Kami berikan kabar gembira kepada Sarah akan adanya anak namanya Ishak, dan Ishak nanti punya anak Yakub. Tidak sesuai akal sehat manusia kalau ada anak yang sudah dijanjikan oleh Allah, anak ini akan punya anak namanya Yakub, tapi ketika dia di usia remaja disembelih pada posisi dia belum menikah. Bagaimana mungkin anak ini akan disembelih di posisi dia belum menikah, sementara Allah sudah janjikan nanti Ishak punya anak namanya Ya'qub? Dari mana Ya'qub akan datang kalau bapaknya sudah disembelih? Sehingga ayat ini menegaskan bahwasanya yang disembelih tidak mungkin Ishak. Karena saat Allah Subhanahu wa taala memberi kabar gembira akan adanya anak bernama Ishak, Allah mengatakan setelah Ishak ada anak namanya Ya'qub. Sehingga kalau setelah Ishak akan ada anak namanya Ya'qub, tapi Ishak disembelih saat Ishak masih remaja, dari mana Ya'qub akan datang? Ini tidak sesuai dengan akal sehat manusia. Dari sinilah bahwa yang lebih tepat yang disembelih adalah Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai keturunan Ismail, ayah beliau yaitu siapa? Abdullah juga pernah mau disembelih oleh bapaknya. Abdul Muttalib setelah dia berhasil menemukan Zamzam. Zamzam terkubur dalam waktu yang lama, lalu digali oleh Abdul Muttalib, kemudian muncul lagi. Orang-orang musyrikin Quraisy, mereka berusaha untuk merebut dan menguasai Zamzam. karena ini adalah sumber kehidupan. Akhirnya mereka minta izin kepada Abdul Muthalib, bagaimana kalau kita kongsi untuk bareng-bareng memiliki Zamzam. Nah, Abdul Muthalib gak bersedia. Namun yang jadi masalah, anak laki-laki Abdul Muthalib jumlahnya sedikit. Akhirnya dia bersumpah, jika Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan 10 anak laki-laki, maka salah satu di antara mereka akan disembelih. Allah kabulkan, dia punya 10 anak laki-laki. Setelah dikabulkan punya 10 anak laki-laki, maka diundi dari 10 anak laki-laki ini untuk disembelih. Keluarlah nama Abdullah. Akhirnya Abdullah kecil digelendeng oleh Abdul Muthalib untuk disembelih. Di perjalanan dihadang oleh orang-orang kafir yang lain, oleh kaum Quraisy yang lain. Jangan kau lakukan. Loh, kenapa? Aku akan membuktikan kebenaran dari nazarku. Aku sudah bernazar, kalau terlahir 10 anak laki-laki, akan aku sembelih salah satu. Jangan kau lakukan. Karena kalau kau melakukan ini, nanti akan ditiru sama orang yang lain. Sehingga menjadi tradisi. Sebagaimana mereka punya tradisi mengubur hidup-hidup anak perempuan. Awalnya dari perbuatan satu orang, lalu ditiru oleh orang yang lain, dengan maksud bahwasanya ini adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatan suku tertentu. Akhirnya malah jadi budaya yang memberatkan mereka. Lalu kemudian Abdul Muthalib tanya, terus solusi apa yang harus aku lakukan untuk mewujudkan nazarku? Begini saja, kau konsultasi ke seorang dukun yang ada di tempat ini, ikuti arahannya. Datanglah Abdul Muthalib ke dukun itu. Kemudian dukun ini memberikan arahan, untuk menggantikan anakmu, kau harus tawaf di Ka'bah dengan menuliskan dua pilihan. Satu namanya Abdullah, yang satu 10 ekor unta. Ada dua pilihan ya. Dua kertas lah. Ditaruh di atas wadah, ditaruh di dalam wadah, yang satu ditulisi Abdullah, yang satu ditulisi 10 ekor unta. Terus kamu tawaf. Setelah itu dikocok. Nanti kalau keluar nama Abdullah, gantikan dengan 10 ekor unta. Masukkan lagi ke dalam kotak tadi, tawaf lagi sampai keluar 10 ekor unta. Akhirnya dilakukan oleh Abdul Muthalib. Dia tulis dua pilihan tadi, Abdullah dan 10 ekor unta. Tawaf sekali dikocok, keluar Abdullah. Ditulis 10 ekor unta. Tawaf lagi, keluar lagi Abdullah sampai 9 kali. 90 ekor unta. Yang ke-10 keluar 10 ekor unta. Jadi jumlahnya 100. Sejak saat itulah satu nyawa senilai 100 ekor unta. Sehingga cerita kenapa diat satu nyawa itu sama dengan 100 ekor unta itu dari peristiwa ini. Satu nyawa senilai dengan 100 ekor unta. Akhirnya Abdul Muthalib menyembelih 100 ekor unta sebagai ganti dari Abdullah, sehingga Abdullah enggak jadi disembelih. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergelar Ibnu Dzabihatain, putra dari dua manusia yang mau disembelih. Yang satu Ismail, yang satu Abdullah. Baik. Kemudian Ibrahim menyampaikan kepada Ismail, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Ketika Ismail sudah mencapai usia remaja, qala Ibrahim mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya, inni ara fil manam." Wahai putraku, aku bermimpi. "Anni azbahuka." Aku menyembelih kamu. "Fandur madza tara." Menurutmu bagaimana? Di sini Ibrahim alaihissalam, beliau bermimpi menyembelih anaknya dan mimpinya para nabi itu wahyu. Beda dengan mimpi manusia biasa. Mimpi kita bercampur dengan basah, sehingga bukan wahyu ya. Sebagaimana keterangan yang pernah disampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ru'yal anbiya fil manami wahyun." Mimpi para nabi ketika tidur adalah wahyu. Dan ada satu surat yang didapatkan oleh Rasulullah SAW melalui mimpi. Surat apa itu? Yang tadi dibaca oleh imam. Inna a'tayna kal kautsar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, begitu bangun beliau tersenyum, lalu beliau membaca inna a'tayna kal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Karena mimpi para nabi itu wahyu, maka Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, aku bermimpi menyembelih kamu. Ismail paham mimpi bapaknya. Sehingga Ismail kemudian mengatakan, ya abatif alma tu'mar, wahai bapakku, silahkan laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Dan ini menunjukkan bagaimana pasrahnya Ibrahim dan Ismail kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Ismail mendukung apa yang mau dilakukan oleh bapaknya, dan Ibrahim taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Diceritakan bahwasanya Ismail ketika mendapatkan perintah ini dalam posisi ketika beliau sudah remaja, sehingga bisa diajak untuk berpikir, beliau diberitahu oleh Ibrahim, sehingga beliau merasakan bahwasanya ini adalah bentuk ketaatan kepada orang tua dan bentuk ketaatan atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ismail sama sekali tidak membantah, dan beliau langsung mengatakan, silakan bapak laksanakan perintah itu. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, aku akan bersabar dalam melaksanakan perintah ini. Dari sinilah Allah subhanahu wa ta'ala memuji Ismail dengan mengatakan di surat Maryam ayat 55, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di. Ismail itu disifati oleh Allah dengan sadiqal wa'di, orang yang membenarkan janji. Kenapa disebut orang yang membenarkan janji? Karena ketika beliau mau disembelih oleh bapaknya, beliau sangat yakin akan ada janji besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika Ismail sudah siap untuk disembelih, dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam ketika membawa Ismail dihadang oleh setan. Saat setan ini menghadang, dia menghadang di Jumrah al-Wusta. Maka dilempar faromahu bisabi hasayatin, dilempar oleh Ibrahim dengan 7 kerikil, kemudian hilang. Setelah itu Ismail disembelih. Karena itu mengenai tempat penyembelihan Ismail, di manakah posisi yang tepat? Ada yang mengatakan beliau disembelih di Mina. Ada yang mengatakan beliau disembelih di sebuah bukit namanya Bukit Sabir. Ada yang mengatakan beliau disembelih di Mekah. Bukan di Mina, tapi di Mekah. Mekah itu baratnya Mina. Dan ada yang mengatakan beliau disembelih di Syam. Tapi semua pendapat ini tidak ada dalil pasti yang mendukungnya. Nah, kalau Bapak Ibu umroh ya, lalu diajak city tour kota Mekah, pas di Mina, bis berhenti di satu titik tertentu, ditunjukkan ya, ada seperti cungkup, kemudian dikatakan itu adalah mazbah Ismail, tempat penyembelian Ismail. Apakah betul di situ, Pak? Wallahu alam. Saya sendiri kurang percaya. Karena tidak ada riwayat yang pasti tentang ini. Yang jelas, penyembelian ini sahih, namun tempatnya tidak Allah sebutkan. Dan seorang muslim dilarang untuk kepo masalah gaib. Kepo masalah gaib ini perbuatan yang tercela. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan berkaitan dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ada yang mengatakan wa yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum, ada yang bilang jumlahnya 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, ada yang bilang jumlahnya 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Lalu Allah mengatakan rajman bil ghaib, itu semuanya cuma nebak-nebak hal yang gaib. Kepo terhadap hal yang gaib itu perbuatan yang tercela. Biarkan yang gaib tetap jadi yang gaib, kamu tidak perlu kepo untuk itu. Karena gaib ini bagian dari rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ketika Ibrahim hendak menyembelih Ismail, Ismail kemudian mengatakan kepada bapaknya, ya abati, innahu laisa li thawbun tukaffinuni fihi ghaira. Wahai ayahku, Ismail waktu itu memakai jubah berwarna putih. Wa ala Ismail qamisun abyad, Ismail menggunakan jubah berwarna putih. Lalu Ismail mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapakku, aku tidak punya kain yang bisa dipakai untuk mengkafani diriku selain baju ini." Fahlaknahu hatta tukafinuni fihi. Karena itu, silakan nanti lepaskan baju ini untuk dijadikan kafan bagi jasadku. Siap untuk mati dan mengusulkan kepada bapaknya bajunya dipakai kafan. Fa'ala jaliyukhli'ahu fanudiya min khalfihi. Ketika Ibrahim sudah siap untuk melepas baju anaknya, tiba-tiba datang panggilan dari belakang, "Ayya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya." Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu dan melaksanakan perintah yang diberikan kepadamu. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Kemudian digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sembelian yang besar, berupa seekor kabsh, seekor domba. Terus gimana itu Pak prosesnya? Wallahu alam. Tiba-tiba datang kambing besar dan Ismail dilepas. Tidak jadi disembelih. Muncul perbedaan. Kambing ini dari mana asalnya? Ada satu riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kambing ini, kata Ibnu Abbas, kharaja alaihi kabshun minal jannah. Keluar kambing dari surga. Qad ru'iya qabla dhalika 40 khalifan. Yang sudah dirawat di surga selama 40 tahun. Farsala Ibrahimu ibnahu wattaba'al kabsh. Kemudian Ibrahim melepas anaknya dan beliau mengejar kambing tadi. Lalu kemudian kambing ini berhasil ditangkap. Jadi berkaitan dengan kambing ini asal usulnya dari mana, tidak ada dalil dari Al-Quran maupun hadis. Namun ada riwayat dari Ibnu Abbas, itu adalah kambing yang didatangkan oleh Allah dari surga. Umumnya di tengah masyarakat ada yang bilang itu adalah kambingnya Qabil atau Habil yang diterima oleh Allah. Korbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian diberikan kepada Ibrahim. Kita tidak tahu seperti ini asal usulnya dari mana, dan sekali lagi dalam masalah gaib kita baca dalil yang ada, berita yang ada. Sementara bagian detail yang kita enggak tahu, kita kembalikan kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sampai di sini cerita tentang bagaimana ketulusan Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah. Sehingga ada perintah yang berat untuk menyembelih anaknya dilaksanakan. Dan ini bagian dari ketundukan Ibrahim kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bagian awal dari buku Fikih Kurban, kami sampaikan kurban sebagai salah satu bukti ketulusan iman seseorang. Kurban dilakukan sebagai upaya pendekatan hamba kepada Tuhannya. Karena itu hampir semua agama yang meyakini adanya Tuhan punya syariat kurban. Yahudi punya syariat kurban, Nasrani punya syariat kurban. Demikian pula, musyrikin punya syariat kurban. Aktivitasnya sama, tapi hasilnya berbeda. Yang satu mengantarkan orang menuju surga, yang satu dia menyembelih untuk selain Allah dan akan mengantarkan dirinya menuju neraka. Karena itu, kita bersyukur kepada Allah dengan adanya iman. Geser akidah, amalan kita salah tujuan. Sehingga kalau kita tidak punya iman, mungkin kambing yang kita sembelih akan kita persembahkan untuk berhala. Kalau kita tidak punya iman, mungkin sapi yang kita sembelih kita persembahkan untuk makhluk gaib seperti jin. Dan sejatinya itu adalah perbuatan kesyirikan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan kurban sebagai syiar agama. Seperti yang Allah tegaskan di surat Al-Hajj ayat 36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair. Unta-unta itu kami jadikan untuk kalian sebagai syiar agama Allah. Lakum fiha khair, di sana kalian bisa mendapatkan banyak kebaikan. Bentuk mendapatkan banyak kebaikan adalah dengan melaksanakan kurban, kau melaksanakan syiar agama Allah, yang ini menjadi pembeda antara mukmin dengan musyrik. Maka dari sinilah kita layak bersyukur kepada Allah dengan adanya nikmat iman, dan kita mengikuti jejak orang soleh, Ibrahim alaihissalam, yang dulu beliau melakukan kurban tertinggi dalam sejarah hidup manusia, yaitu menyembelih anaknya. Seperti ini syariat yang sudah tidak lagi berlaku. Itu hanya khusus untuk Ibrahim. Pak, kalau kita bermimpi seperti itu gimana, Pak? Rasa digubris. Itu datang dari setan. Sebab manusia tentu saja tidak boleh membunuh siapapun tanpa alasan yang dibenarkan, dan agama tidak menyuruh orang tua untuk menyembelih anaknya. Mengingat kurban adalah syiar agama, maka memaksimalkan pelaksanaan kurban bagian dari bentuk mengagungkan syiar agama Allah yang menjadi bukti ketakwaan seseorang. Sehingga kalau orang berkurban dengan maksimal mengikuti sunnah Nabi SAW, nilai pahalanya akan semakin besar. Dzalika wa may yu'adzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, sesungguhnya itu bagian dari bentuk ketakwaan yang ada dalam hati. Ada pertanyaan. Mana yang lebih baik? Kurban sepertujuh sapi ataukah seekor kambing? Sepertujuh sapi atau seekor kambing? Kambing. Kenapa? Jumlah dagingnya banyak mana? Sepertujuh sapi dengan seekor kambing banyak mana dagingnya? Banyak? Banyak sapi. Seekor sapi dengan tujuh kambing lebih banyak sapi. Mana yang lebih afdol? Sepertujuh sapi atau seekor kambing? Kenapa seekor kambing? Padahal banyak daging. Nah, disinilah kita paham ya. Bahwasanya dalam kurban itu bukan masalah kuantitas jumlah daging. Pertimbangannya bukan dari sisi kuantitas jumlah daging, tapi bentuk penghambaan kepada Allah dengan aktivitas menyembelih. Sepertujuh kambing atau sepertujuh sapi berarti satu ekor tujuh orang. Yang disembelih satu nyawa. Tapi kalau tujuh kambing yang disembelih tujuh nyawa. Dan kurbannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu utuh satu nyawa. Beliau tidak pernah kurban sepertujuh unta, sepersepuluh unta atau sepertujuh sapi. Kurban beliau utuh. Kadang beliau kurban sekian unta, kadang beliau kurban sekian kambing, tapi beliau tidak ikut urunan. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan kalian. Maka kurban nilai pahalanya berbanding lurus dengan nilai ketakwaan. Makin bertakwa ketika kurban, makin besar pahalanya. Dan bentuk nilai ketakwaan diukur dari keikhlasan, semangat untuk memilih yang terbaik, sehingga saat dia pengadaan hewan gak asal-asalan. Misalnya ada kambing yang bagus, kambing yang kurang bagus, regane bedo, sing penting sah. Bukan sing penting sah. Anda pilihkan yang terbaik, bagian dari usaha takwa. Kalau sing penting sah, ya memang ada kurban minimalis, tapi tentu saja bukan itu. Namun maksud kita adalah bagaimana kita bisa berkorban dengan yang terbaik dan bisa melaksanakan korban sesuai sunnah lebih bertakwa. Walaupun mungkin dari sisi pertimbangan yang lain, bagi sebagian orang ini kayaknya kurang maslahat. Misalnya, mana yang lebih baik? Ngirim korban keluar atau sembelih sendiri? Sembelih sendiri. Kenapa? Karena sunnah Nabi SAW menyembelih sendiri. Dengan menyembelih sendiri bisa makan hasil kurbannya. Dan para ulama beda pendapat, apakah makan hasil kurban itu wajib ataukah mustahab. Kalau yang berpendapat wajib, berarti kan tidak boleh ngirim duit ya. Kamu kurban di sana, nanti tinggal info saja kalau hewannya sudah disembelih. Sehingga dia tidak bisa makan dagingnya. Kalau ini pendapatnya wajib. Kalau dia mengikuti pendapat yang wajib. Walaupun pendapat jumhur ulama bahasanya makan daging kurban hukumnya anjuran. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ada sisa waktu mungkin 10 menit kita kembalikan ke jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

wajib. Kalau dia mengikuti pendapat yang wajib, walaupun pendapat jumhur ulama bahasanya makan daging korban hukumnya anjuran. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Ada sisa waktu mungkin 10 menit kita kembalikan ke jamaah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.

0: Baik, mungkin Bapak Ibu ada yang tanya.
1: Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Menyambung yang terakhir tadi Ustaz, asbabun nuzul munculnya fikih kurban bisa kambing yang untuk 7 orang itu asbabun nuzulnya bagaimana atau sudah ketetapan?
2: Sapi.
1: Terus yang kedua, untuk takmir masjid itu sebaiknya bagaimana itu? Mungkin ada gambaran. Makasih.
2: Bagaimana asbabun nuzul kok muncul sepertujuh sapi? Gimana sapi itu boleh urunan? Wallahu alam, mengenai latar belakang kenapa Nabi SAW memerintahkan itu kami tidak tahu. Namun yang jelas beliau memberikan pilihan. Untuk kambing hanya boleh pengadaannya dari satu orang. Tapi untuk binatang yang lebih mahal seperti sapi dan unta, pengadaannya bisa urunan, sehingga mereka bermusyarakah, kongsi memiliki satu binatang yang harganya mahal. Dan dulu para sahabat melakukan itu, sehingga satu ekor unta yang harganya mahal sahabat urunan. Untuk sapi maksimal 7. Untuk unta ada 2 pendapat, ada yang mengatakan maksimal 10 dan ada yang mengatakan sama seperti sapi, maksimal 7. Dan ini sebagai bentuk syariat yang meringankan kaum muslimin, sehingga kalau mereka misalnya tidak sanggup untuk beli seekor sapi sendirian, maka bisa kongsi dengan yang lain. Dan hukum berlaku walaupun kita tidak tahu sebab kenapa hukum itu datang. Artinya bahwasanya yang jadi pelajaran adalah al-i'tibar bi umumil lafaz la bi khususi as-sabab. Yang jadi hukum adalah makna umum dari lafaz, bukan yang terbatas pada sebab. Sehingga walaupun kita tidak tahu sababul wurud dari hadis itu, tapi hukum ini berlaku untuk selamanya. Selanjutnya yang kedua, apa tadi?
3: Tamir.
2: Mendapatkan?
3: Nah, baiknya bagaimana? Kita akan pilihan kambing sama sapi yang
2: diurunkan. Tamir masjid bisa menerima semuanya? Maksudnya kambing bisa, sapi bisa? Jika yang dimaksud, apakah nanti kan masalahnya gini, Pak? Biaya untuk penanganan ini cukup besar, terutama sapi. Sapi itu butuh SDM yang banyak. Nah, kalau ini dibebankan ke takmir masjid, kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan? Baik. Yang kami pahami dalam kegiatan kurban itu seluruh masyarakat keluar. Yang gak pernah sholat pun datang, yang gak pernah ke masjid ikut terlibat sebagai kepanitiaan, bahkan kadang non muslim ikut bergabung. Biaya untuk pelaksanaan ini cukup besar, mulai dari makan-makan, kemudian sewa perlengkapan dan seterusnya. Jika ini dibebankan kepada sahibul kurban terlalu berat. Terus solusinya bagaimana? Sebagian takmir menggunakan kas masjid, dan ini pelanggaran karena kas masjid harus digunakan untuk kepentingan masjid. Kurban itu bukan kegiatan masjid. Kurban itu kegiatan di luar aktivitas masjid. Oleh karena itulah, ketika seseorang atau ketika takmir mau menerima pelaksanaan kurban, maka jangan menggunakan kas masjid untuk biaya pengadaan perlengkapan atau biaya untuk makan-makan dan seterusnya. Selanjutnya, kalau kas masjid tidak boleh, kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan? Kami sarankan gunakan iuran warga, seperti acara 17-an, kerja bakti, karena kan butuh biaya besar ya, sehingga takmir bisa mengumumkan kepada warga sekitar dibuka iuran untuk operasional korban. Dari hasil iuran itu nanti bisa digunakan sehingga tidak memberatkan sahibul kurban dan tidak menggunakan kas masjid. Mungkin itu sebagai

0: besaran, atau dipasang kotak di depan masjid, ditulisi untuk operasional kegiatan kurban, sehingga yang memasukkan dana ke situ mereka sudah bisa pastikan ini tidak dipakai masjid tapi digunakan untuk kurban. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Terakhir mungkin sekali lagi, satu kali lagi pertanyaan dari akhwat, dari ibu-ibu.
0: Baik. Di buku sudah kami sebutkan ya, mengenai hukum kurban atas nama mayit. Ulama memberikan rincian. Pertama, jika mayit itu pernah berwasiat, besok kalau saya mati tolong belikan sapi dan kurbankan atas nama aku. Maka misalnya beliau meninggal pas bulan Muharram, nah, berarti kan satu tahun lagi ketemu Dzulhijjah, atau meninggal pas tanggal 14 Dzulhijjah, tadi janjinya besok kalau saya meninggal belikan seekor sapi, kurbankan atas nama aku. Meninggalnya 14 Dzulhijjah, berarti nyembelihnya kapan? Ya, setahun yang akan datang. Nah, keluarga dalam hal ini wajib menyisihkan harta warisan yang dimiliki oleh mayit senilai harga sapi untuk nanti tahun depan dipakai beli sapi, karena wasiat didahulukan sebelum bagi waris, sehingga harta mayit tidak boleh dibagikan warisannya sebelum wasiat ditunaikan, berdasarkan firman Allah Ta'ala, min ba'di wasiyatin yusi biha audain, setelah ditunaikan wasiat dan diselesaikan utang. Ulama sepakat mayit yang berwasiat korbannya harus dilaksanakan. Yang kedua, mayit tidak pernah berwasiat. Untuk kasus yang kedua, wasit mayit tidak pernah berwasiat, apakah boleh berkorban atas nama mayit? Ada dua rincian. Pertama, mayit digabungkan korbannya dengan orang yang hidup. Misalnya si A punya anak yang sudah meninggal atau punya istri yang sudah meninggal, lalu dia berkorban, ini korban atas nama diriku dan seluruh anggota keluargaku, maka pahalanya mencakup semua anggota keluarganya, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau berkorban, hadza minni walaka, hadza minka walaka anni wa an ahli baiti, ini korban darimu untukmu atas nama aku dan seluruh anggota keluargaku. Anggota keluarga Nabi SAW yang sudah meninggal siapa saja? Istri beliau ada dua yang sudah meninggal sebelum beliau, kemudian anak-anak beliau meninggal sebelum beliau, maka beliau berkorban atas nama semua anggota keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, semuanya dapat pahala. Yang kedua, rincian yang kedua ya, berkorban atas nama mayit tanpa melibatkan yang hidup, jadi mayit sendiri. Misalnya ini korban atas nama bapak rahimahullah, atas nama ibu rahimahullah, dan seterusnya. Ulama beda pendapat dalam hal ini. Yang paling tegas dalam hal ini adalah Syafi'iyah, melarang total. Alasan Syafi'iyah, amal itu butuh niat dan mayit tidak bisa berniat. Mayit tidak bisa berniat, sehingga kurban itu amal yang harus ada niat. Maka kalau dia berkurban atas nama mayit, gimana mayit berniat? Karena itulah dalam mazhab Syafi'i, jika bapak mau kurban atas nama orang lain yang masih hidup, misalnya bapak punya anak yang tinggal di luar, terus dibelikan seekor kambing, maka orang tua ini harus memberitahu anak itu. Anak itu misalnya sudah berkeluarga, atau saudaranya yang ada di tempat yang lain, kowe wis tak tukokno wedhus siji. Nah, itu harus memberitahu, kamu sudah saya belikan seekor kambing, akan saya kurbankan atas nama kamu. diberitahu sebelum penyembelian. Tujuannya apa? Agar yang bersangkutan punya niat. Dia pasang niat kalau dia punya hewan kurban di daerah Semarang, lalu disembelih di Semarang, maka setelah itu sah kurbannya. Dan mayit gak bisa seperti ini. Ini pendapat Syafi'iyah. Pendapat yang kedua, pendapat Hanafiyah dan Hambali, sah berkorban atas nama mayit sendiri, tidak melibatkan yang hidup, walaupun dia tidak berwasiat. Sehingga kalau misalnya ada yang berkorban atas nama bapaknya yang sudah meninggal atau mbahnya yang sudah meninggal, bisa, walaupun tidak pernah berwasiat, menurut pendapat yang kedua. Wallahu a'lam. Kalau Anda bertanya mana dari dua pendapat ini yang lebih mendekati, saya lebih cenderung pendapat yang mengatakan hukumnya tidak boleh. Pertama, karena Rasulullah SAW tidak pernah kurban khusus atas nama keluarga beliau yang sudah meninggal. Tapi yang dilakukan oleh Nabi SAW, beliau berkorban atas nama beliau dan seluruh anggota keluarganya, sehingga yang mati ngikuti yang hidup. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Dan ini ada beberapa hadiah buku ya. Mata Menata Wanita, ini yang untuk yang tanya tadi. Prinsip Hidupku, yang rumahnya paling dekat dengan masjid. Ketua Takmir. Yang paling dekat mana? Bapak?
2: Pak Deddy.
0: Oh, Pak Deddy.
1: Pak Deddy aja.
0: Bejani Pak Deddy.
1: Mas Rama. Rumahnya di dalam masjid.
0: Mas Rama.
1: Marbot.
0: Marbot. Umur yang kedua. Membahas tentang persiapan menjelang kematian. Yang paling senior umurnya.
1: Pak Asrori.
0: Bapak berapa? 71.
2: Pak Puji.
0: Pinter Pak Puji?
1: Oh, Pak Puji. Iya.
0: 83.
1: Yang Puji ya.
0: Ada lagi? Di atas 83? 83 setengah ada? 83. Kode etik pengusaha muslim.
2: Bisnis.
0: Yang pengusaha ada? Pengusaha. Pertanyaannya. Sebutkan rukun jual beli. Ijab kabul. Cuma ijab kabul saja. Ada penjual, ada pembeli. Sudah. Ada barang. Masya Allah. Baik. Ada tiga ya. Subjek, objek, sigot. Subjeknya berarti pelaku akad, objek akad, sigot. Pernyataan lisan maupun tulisan yang menunjukkan kalau mereka saling ridho. Pasar muslim dan dunia makelar. Pedagang pasar ada.
2: Pak Irsyad.
0: Pak Irsyad.
2: Saudagar.
1: Punya pasar itu.
0: Baik. Bila ku mati, yang sudah siap. Semua sudah siaga, Pak Ustaz. Pertanyaannya, jelaskan dalil yang digunakan oleh Ibnu Katsir untuk menegaskan bahwa yang disembelih adalah Ismail dan bukan Ishak. Surat Hud ayat Edro kurang tepat 71. Baik, gimana bunyinya? Atau coba artinya saja, Bapak bisa lengkapi. Oh, baik, dialihkan Pak ya. Coba dilengkapi Pak. Gimana tadi? Setelah Ishak akan ada anaknya bernama Yakub. Sehingga tidak mungkin yang disembelih Ishak, karena dijanjikan dia akan punya anak. Baik. Satu lagi yang paling jauh, kayaknya dari Padi.
1: Padi.
0: Apa? Semarang.
1: Jepara.
0: Jepara. Jepara sama Padi jauh mana? Padi.
1: Padi.
0: Padi lebih jauh ya?
1: Padi lebih jauh.
0: Naik bis dari Padi, naik bis.
1: Oh, iya,
0: insyaallah. Baik, dapat tadi. Dari tadi malam. Hadiah terakhir dari Takmir, parfum. Untuk Takmir aja ya. Untuk masjid aja. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: pancar ruaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
1: Pendengar dan sahabat muslim Radio Amuba, saatnya kita berzikir pagi sesuai sunnah. Diambil dari buku karangan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah oleh Syekh Mishari Al-Farashi. Silahkan ikuti, semoga bisa kita amalkan setiap pagi dan waktunya antara subuh hingga siang hari ketika matahari akan bergeser ke barat. Yuk kita mulai zikir pagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Alhamdulillah, amalan zikir pagi hari ini sudah kita amalkan. Semoga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai perlindungan diri dari keburukan sepanjang hari, ketenangan hati, serta ampunan dosa. Barakallahu fikum.
1: Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini, radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Quran, ilmu agama dan dakwah Islam, teknologi dan dunia kesehatan, serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan, dan menghibur kalbu. Radio dakwah.
2: Kemajuan teknologi, informasi maupun elektronik, media, dan yang lainnya, sesuatu yang tentunya untuk menyebarkan dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah tauhid yang mubarakah, dakwah ilm, ya, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Maka tentu kita semua dalam hal ini untuk saling bahu membahu di dalam menyebarkan dakwah melalui media-media yang ada. Media-media yang ada ini bukan hanya sebagai sebuah fasilitas untuk menyebarkan kesesatan dan keburukan, akan tetapi ini juga merupakan kesempatan emas kita untuk menyebarkan kebaikan. Jangan sampai media-media ini kosong dari kebaikan. Dalam rangka membesarkan dakwah ini bukan untuk membesarkan nama medianya, nama radionya, nama televisinya, bukan. Tapi yang kita ingin besarkan adalah dakwah sesuai dengan pemahaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara manusia, kata Rasulullah, ada yang menjadi miftah, kunci pembuka kebaikan dan kunci penutup keburukan. Maka kita ingin menjadi ya kunci-kunci yang membuka manusia kepada kebaikan. Dakwah sunnah mengajak manusia kepada jalan Rasulullah dan para sahabatnya.
1: Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah. Pesan layanan ini dihadirkan oleh RTVC, Asosiasi Radio TV Islam Indonesia.

0: keluar rumah.
1: Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah.
2: Perkenankan kami berbagi. Adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjut dengan membaca subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tunggangan yang kami naiki terkelincir. Kemudian aku mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mithla al-bait wa yaqula fi quwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithla ad-dubab. Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah." Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah zikir selama berkendaraan. Zikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun az-zakirunallaha katsira waz-zakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.
0: Pendengar dan sahabat Muslim Radio Amuba, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam lindungan Allah. Kami ingin menyapa mitra Radio Amuba, semoga Allah mudahkan rezekinya. Untuk pimpinan Mi Echo, Pak Slamet dan karyawannya, semangat terus dalam membuat minyak. Untuk pimpinan mitra akikah, Ahi Nanang beserta karyawannya, semoga semakin banyak yang berakikah dan pelanggan hewan kurbannya. Untuk pimpinan Arisistol, Ahi Widi beserta karyawannya, semoga lancar usahanya, terutama untuk madu dan oleh-oleh haji dan umrohnya. Untuk pimpinan Ayam Bakar Dua Putri, Ahi Muslim dan karyawannya, semoga laris manis dan banyak pelanggannya. Ayam bakarnya maknyos. Untuk pimpinan Toko Shifa, Uda Anas beserta karyawannya, semoga lancar usahanya. Yang butuh pakaian syar'i muslim, silakan bisa ke Toko Shifa. Untuk pimpinan PLN UP3 dan YBN TLN, semoga Allah beri kelancaran dalam melayani masyarakat, terutama untuk pelanggan PLN. Dan seluruh mitra dimanapun berada, semoga mudahkan rezekinya dan istiqomah di jalannya. Tetap stay di 105,1 FM Radio Amuba, memurnikan akidah tegar di atas sunnah. Barakallahu fikum.
3: Tatkala kita mencari harta, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mencari nafkah buat anak istri, niatkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita memiliki harta, mengumpulkan harta, maka niatkanlah bahwasanya harta tersebut akan kita gunakan sebagiannya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sebaliknya, jika ternyata harta tersebut tidak kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kita membangun rumah-rumah yang tinggi tanpa niat karena Allah Subhanahu wa taala, kita kumpulkan harta yang begitu banyak, tanah, emas, dolar, rupiah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya harta yang kita kumpulkan tersebut akan menjadi bumerang bagi kita di akhirat kelak, akan memperberat hisab kita di akhirat kelak, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kalian rasakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah, manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menegaskan kepada kita, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung. Pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya, semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. La yahqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya, semuanya juga kenyang. Oleh karena itu,

0: kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, sayati 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti'anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fitolab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatrubanna bi ma'siyatin fa inna allaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat, karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat, karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah, dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qanaah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan tayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullahal adzim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi, ketakutan kepada kemiskinan tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman, yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat dengan seksama, bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah rezeki yang engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah SAW menentukan ukuran kekayaan, yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati. Yang barang siapa memilikinya, dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta benda, banyaknya fasilitas yang mewah. Tapi yang namanya kekayaan itu adalah rasa cukup di dalam hati, kekayaan di dalam jiwa kita. Dan tentu saja cara yang kita tempuh untuk menyelesaikan masalah takut kemiskinan adalah dengan menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah kebahagiaan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridailah pemberian yang Allah berikan kepadamu. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya."
1: Tepat pukul 7 waktu Amuba. Dipancar luaskan dari Jalan Manggaraya nomor 86 Kecamatan Grunggang, Pangkal Pinang. Radio Amuba 105,1 FM memurnikan akidah tegar di atas sunnah.
2: Stop. Assalamualaikum Supradi.
3: Waalaikumsalam.
2: Nak ke mana Supradi muter kenu muter keni? Asekulah nuwa kulang kalik. Apa hal?
3: Bukan cek, kata orang ada pabrik mie yang nyaman. Yang buat orang kita, orang Melayu.
2: Oh, iyalah mendek tahu ya nanya. Pabrik mie iyalah lama, Supradi.
3: Gimana pun, ganti ko.
2: Ya pun, ko ganti ya. Tapi jangan lupa oh bagiku.
3: Supradi, jangan ganti ge minta. Dek tahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ganti minta, dek berdaging muka di akhirat.
2: Weh, ngeri ko. Walaupun nggak lagi pun ku minta-minta. Yolah, Patman ku nganti ya.
1: Pabrik Mie Echo beralamat di Gang Tulus Dalam atau Gang Pipit, Kacang Pedang, Pangkal Pinang. Alhamdulillah, sudah bersertifikat halal dari MUI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sudah beroperasi sejak lama. Tersedia mie ayam telur, pangsit, dan pantiau. Pabrik Mie Echo buka bakda subuh sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk pemesanan, bisa menghubungi kami di 0819-2901-5794 atau di 0813-7368-7128.
4: Lah tahu kan ada pabrik mie yang buat orang Melayu?
1: Pabrik Mie Echo, lezat dan higienis.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang berbahagia, salah satu di antara doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari, yang mana doa ini Nabi membacanya setelah sholat fajar. Nabi berkata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa ini sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah sholat fajar. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita kepada tiga perkara yang patut untuk diminta dan membuka hari dengan memohon tiga perkara itu. Yang pertama adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Ya Allah, berilah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Membuka hari dengan ilmu. Memupuk semangat untuk menuntut ilmu. Tiada hari tanpa ilmu. Ini merupakan moto seorang muslim. Moto hidup seorang mukmin, karena segala sesuatunya harus dengan ilmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man arada dunya fa alaihi